0: Inilah warta berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Tokoh Konghucu mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto karena dilibatkan dalam Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Saudara Budi Tanu Wibowo, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
2: Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Budi Tanu Wibowo terharu karena dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjadi anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres. Budi mengatakan penunjukan sebagai anggota Watimpres sangat mengejutkan karena jumlah umat Konghucu di Indonesia sedikit. Kendati demikian, umat Konghucu telah memiliki peranan penting di Indonesia seperti ikut dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. Keberadaan Wakil Konghucu di Watimpres mempertegas bahwa Indonesia berkomitmen memaknai Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu disampaikan Budi kepada wartawan di Istana Negara Jakarta.
3: Saya sangat surprise karena seperti mungkin teman-teman tahu, saya ini dari komunitas Konghucu. Jumlahnya paling minim dan pernah mengalami proses pembekuan cukup lama dari tahun 78 sampai tahun 98. Baru pulih di era tanpa Habibie sampai kemudian Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, dan sekarang. Dengan itu saya tentu sangat terharu karena sebagai bagian yang jumlahnya paling kecil tapi mendapat perhatian yang sama. Walaupun sebenarnya Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ini merupakan majelis agama paling tua di Indonesia. Karena embrionya sudah berdiri 17 Maret 1900 dan kemudian sempat dibekukan di zaman Jepang. Kemudian bangkit lagi tahun 55 dan sekarang usianya sudah 103 kalau dihitung dari kebangkitan kembali tahun 23. Bahkan ketika BPUPK itu ada beberapa umat kami yang juga ikut di dalam BPUPKI itu ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua Watimpres Hatta Rajasa menjelaskan Watimpres bertugas memberikan masukan, nasihat dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto namun bersifat rahasia. Anggota Watimpres tidak dibenarkan memberikan keterangan, pernyataan atau menyebarluaskan isi nasihat dan pertimbangan kepada pihak manapun.
4: Oleh sebab itu tugas kami adalah mensukseskan Bapak Presiden dengan memberikan masukan-masukan yang berkualitas dari berbagai macam aspek yang kami kumpulkan dan dari berbagai macam pengetahuan yang telah kami miliki. Namun, kawan-kawan, jangan pernah bertanya nasihat apa yang diberikan oleh Presiden karena berdasarkan undang-undang kami dilarang untuk menyampaikan itu.
2: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Watimpres. Mereka memiliki latar belakang yang berbeda-beda, mulai dari tokoh agama, pengusaha, politisi hingga akademisi. Watimpres berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan 4 skema penanganan kegiatan terbangun di Tahura Bukit Suwarto, mulai dari kemitraan konservasi hingga penegakan hukum. Langkah ini ditempuh untuk menjaga fungsi kawasan konservasi, sekaligus memberikan kepastian penyelesaian bagi masyarakat dan pihak yang beraktivitas di dalam kawasan. Berikut laporan selengkapnya Niswar Kula.
5: Penertiban kawasan konservasi Bukit Suwarto kini masuk ke tahap penyelesaian yang lebih terukur. Pemerintah menyiapkan 4 pilihan penanganan sesuai kondisi dan riwayat kegiatan di lapangan. 4 skema tersebut yaitu kemitraan konservasi, perjanjian kerjasama, pengembalian kepada negara, serta penegakan hukum. Penentuan skema akan melihat kapan kegiatan terbangun dilakukan dengan 15 Februari 2022 ditetapkan sebagai batas waktu dalam menentukan langkah penyelesaian. Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengatakan, penanganan kawasan Tahura Bukit Suwarto perlu dilakukan bersama karena kawasan tersebut memiliki fungsi penting bagi lingkungan.
6: Kembalikan fungsinya sebagai paru-paru dunia di Kalimantan, karena di depan tentu saja sebagai penghasil karbon itu adalah dari Tahura Suwarto juga salah satunya. Jadi saya sepakat dengan para kepala otoritas mulai tahun 2020 ini kita lakukan sesuai dengan BP tersebut.
5: Sementara itu, Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan OIKN Thomas Umbupati Tenabulodadi menyebut, Tahura Bukit Soeharto memiliki luas sekitar 64.814 hektar berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2017. Berdasarkan pemetaan OIKN pada 2026, sekitar 23.556 hektar atau 36% kawasan telah ditempati masyarakat dan badan hukum, sedangkan sekitar 60% disebut belum terokupasi. Thomas menegaskan, penyelesaian kawasan konservasi menjadi tugas bersama termasuk mencegah pembukaan lahan baru yang dapat memperluas kerusakan dan meningkatkan risiko kebakaran.
7: Ketika berbicara terkait Tahura Bukit Soeharto, ini kita bicara menyangkut paru-paru dunia. Oleh karena itu, banyak yang sudah masuk ke wilayah ini, banyak sudah membangun. Kami menghitung ada 225 pondok baru di dalam kawasan Tengkorak. Kita sama-sama sudah keliling, sudah melihat bagaimana pembukaan lahan secara masif. Satu orang punya 2 hektar sampai 5 hektar. Ini pendatang dari luar yang tiba-tiba masuk. Ketika kita tanya, mereka mengatakan kami tidak pernah tahu bahwa ini hutan. Kami hanya datang bangun rumah dan lain sebagainya.
5: Pemerintah selanjutnya akan menyusun pedoman penyelesaian kegiatan terbangun di Tahura Bukit Soeharto serta memperkuat sosialisasi mengenai status dan batas kawasan kepada masyarakat. Proses penanganan akan dilakukan secara bertahap, mulai dari verifikasi dan penentuan skema penyelesaian hingga penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Nesor Pula, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepolisian daerah Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong. Dalam kasus ini, 2 orang pelaku berhasil diamankan bersama dengan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah. Berikut laporan selengkapnya Diki Munadi.
8: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan 2 pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan 2 paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat lakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
9: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
8: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
10: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
8: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Musik. Beralih ke informasi lainnya, di mana dua helikopter waterbombing milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yaitu helikopter MI-172 register VN-8424 dan helikopter Scorsi UH-60L register VAL-6T, mengalami kendala saat memadamkan karhutla di Kabupaten Kayong Utara karena adanya pertumbuhan awan cumulonimbus. Berikut laporan selengkapnya Indri Rizkita.
11: Usai mengikuti briefing bersama tim terpadu penanganan karhutla di ruang rapat Pusat Pengendalian Operasi atau Pusdalops BPBD Kalimantan Barat, mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan, Andi Cahyo mengatakan, kemarin helikopter MI-172 berhasil melakukan dua sorti dengan target pemadaman di Desa Rantau Panjang, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Andi menjelaskan adapun kendala yang dihadapi selama penerbangan, yaitu faktor kondisi jarak pandang atau visibility karena adanya pertumbuhan awan konvektif atau cumulonimbus dan curah hujan yang turun saat menembus lokasi dari Kota Pontianak menuju Kabupaten Kayong Utara.
12: Hari ini kami melaksanakan dua sorti penerbangan bombing. Untuk sorti pertama kami ke Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami melaksanakan 20 kali water drop dengan 80 ribu liter air. Saat kami meninggalkan area masih masuk kebal. Lalu untuk sorti kedua, kami melaksanakan di lokasi yang sama, di Rantau Panjang, Simpang Hilir, Kayong Utara. Kami berhasil melaksanakan 20 kali water drop, namun pada saat kami meninggalkan area masih berasal.
11: Sementara itu, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky UH-60L, registrasi VAL-6T melalui operator PT Elang Dirgantara Chandra Canta, Fikar menuturkan, pada hari yang sama, helikopter Sikorsky UH-60L juga berhasil terbang melakukan satu sorti pemadaman karhutla di Desa Teluk Batang, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara dengan 20 kali water drop dengan 88 ribu liter air.
13: Namun saat untuk melanjutkan sorti 2, kami menghadapi kendala karena adanya potensi pertumbuhan awan, CB, di aerodrom, di bandara, dengan di titik hotspot. Jadi kami memutuskan untuk cancel flight untuk sorti 2-nya.
11: Fikar menuturkan saat pihaknya meninggalkan lokasi, kondisi titik panas atau hotspot di area itu masih dalam kondisi berasap tipis dan kembali ke base camp. Namun saat ingin melakukan sorti kedua, pihaknya menemui kendala adanya pertumbuhan awan cumulonimbus di bandara dan di lokasi titik hotspot. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Basarnas bersama dengan BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, dan juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
14: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kala BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
15: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rante atau kawasan lereng Merapi.
14: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
15: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
14: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
15: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi pada Sabtu menyerukan agar solusi damai bagi konflik dan krisis di Afrika diprioritaskan, seraya menekankan pentingnya mendukung institusi negara dan menghormati kedaulatan negara. Menurut Al-Sisi, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, pembangunan ekonomi tidak dapat dibangun di negara-negara yang tidak stabil, dan stabilitas bukanlah sebuah kemewahan, melainkan pilar mendasar yang dicari para investor, pelaku industri, dan juga para petani, agar mereka dapat beroperasi dalam lingkungan yang aman. Sisi dalam pidato pembukaan di Forum Afrika Alamein mengatakan, keamanan bermula dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan dan kedaulatan. Forum yang berlangsung selama 3 hari itu mempertemukan 1.500 pejabat, pemimpin bisnis, investor, dan perwakilan lembaga keuangan dari Afrika, serta menghadirkan sesi-sesi yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan integrasi wilayah. Dari dunia olahraga, pelatih tim nasional padel Indonesia Aryan Moya Rodger menyebut keberhasilan tim putri Indonesia meraih medali perak dan perunggu pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 sebagai pencapaian luar biasa yang berada di luar ekspektasi. Pasangan Fitriani Sabatini, Fadona Kusumawati meraih medali perak, sementara pasangan Beatrice Gumulya, Novella Putria meraih medali perunggu dalam debut cabang olahraga padel di Asian Games Aryan dan Nagoya City Higashi Sports Center di Jepang yang berlangsung pada Sabtu. Dia juga mengatakan bahwa keberhasilan penempatan dua pasangan Indonesia ini di antara tiga tim terbaik yang menempati podium pada cabang olahraga padel Asian Games menjadi pencapaian yang sangat berarti setelah menjalani persiapan dalam waktu yang relatif singkat. Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center NTMC Korantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Bribka Satria, silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Pada kesempatan minggu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Untuk mobilitas warga yang melintasi kawasan ini secara umum memang nampak mulai ramai pada minggu pagi ini, namun lalu lintas nampak tetap lancar, baik untuk kendaraan dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati. Juga dalam keadaan ramai namun tetap terbilang lancar, memang hambatan hanya terlihat menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Sementara untuk lalu lintas dari arah Lebak Bulus atau Blok M maupun Fatmawati yang akan menuju ke arah Bintaro pun juga masih dalam keadaan relatif lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan di kawasan tersebut agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dari kawasan Jakarta Selatan, kita beralih masuki kawasan Jakarta Barat untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Untuk kendaraan dari eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni maupun menuju ke

0: Kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Kraton Jogja maupun kendaraan dari Jalan Abu Bakar Ali yang akan menuju ke arah Pasar Kembang di kawasan ini untuk lalu lintasnya nampak relatif lancar, namun untuk para pejalan kaki dan juga penyeberang jalan dan juga wisatawan yang berada di kawasan tersebut yang perlu Anda antisipasi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mengutamakan keselamatan para penyeberang jalan yang berlalu lalang di kawasan ini, dan juga sesekali juga nampak adanya kendaraan tradisional yang perlu diantisipasi bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini. Dan yang terakhir, kita masuki kawasan Jawa Tengah untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Pospol Kendal. Untuk kendaraan dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang, nampak cukup ramai yang didominasi oleh truk muatan barang yang melintas di kawasan tersebut pagi ini. Agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan juga tetap mengecek kembali kondisi fisik kendaraan serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum Anda berkendara. Ya baik, selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 121 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 6 meninggal dunia, 12 luka berat dan juga 84 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 98%-nya terjadi di jalur arteri. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan di setiap harinya, kami dari kepolisian menghimbau selalu kepada seluruh pengendara maupun seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu meningkatkan kesadaran diri akan pentingnya tertib berlalu lintas, dikarenakan dengan tertib berlalu lintas merupakan salah satu upaya kita untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan untuk informasi kondisi arus lalu lintas lengkapnya silakan hubungi call center NTMC Polri di nomor 15669. Dan jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, membutuhkan evakuasi kecelakaan maupun bencana alam, dan juga ingin mengadukan tindak pidana, Anda dapat menghubungi layanan call center Polri 110 yang dapat Anda akses selama 24 jam secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari Studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas Polri untuk masyarakat. Kembali ke Anda, Zaini.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gusti, kapan oleh duwe akeh?
1: Din, opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duwe ta. Ayo ndang berangkat, golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketoke yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kini ki weng cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wes. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 RRI.

Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

0: baru enak.
1: Luar biasa.
2: Aku baru aja
3: jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Baik, kita beralih ke informasi lainnya. Ini ada informasi mengenai gempa.
4: Indonesia menyapa pagi.
5: Gempa magnitudo 6,1 mengguncang Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada hari ini pukul 06.55 waktu Indonesia Tengah. Getaran gempa terasa hingga Labuan Bajo, Manggarai Barat, dan wilayah lain di NTT. Nah, bagaimana pantauan reporter kami, Jerry Lende, melaporkan selengkapnya. Jerry, seperti apa situasi terkini di sana?
6: Ya, betul sekali saudara dan pendengar setia Radio Republik Indonesia di mana pun berada, kami dapat melaporkan situasi gempa yang terjadi di edisi 4 Oktober 2026 di Pulau Sumba dan sekitarnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana gempa yang terjadi itu berlangsung di jam 5 waktu jam 5.55 waktu Indonesia Barat atau jam 6.55 waktu Indonesia Tengah di Sumba Barat Daya. Dan gempa tersebut berdasarkan hasil konfirmasi bersama dengan Badan Meteorologi dan Geometeorologi dan Geofisika Waingapu Kabupaten Sumba Timur menyampaikan bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami, saudara. Dan benar begitu keras tergoyang di Sumba sini, namun gempa tersebut terjadi di kedalaman titik koordinatnya itu 9,8 44 derajat lintang selatan dan juga 118,90 derajat bujur timur. Tempatnya itu berada di laut sekitar 59 km barat daya Kabupaten Sumba Barat di bagian Kecamatan Kudi. Maksudnya Kabupaten Sumba Barat Daya di bagian Kecamatan Kudi, saudara. Sehingga kemudian karena berada di tengah laut, itu berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi dan Klimatologi dan Geofisika Kabupaten Sumba Timur itu menyatakan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Di pihak BMKG menghimbau kepada seluruh masyarakat di Sumba dan sekitarnya, terkhusus bagi masyarakat Sumba Barat Daya, agar tetap waspada terjadinya gempa susulan untuk menjaga potensi adanya tsunami di pinggir-pinggir pantai, karena gempa yang terjadi itu tidak berdampak atau tidak berpotensi tsunami, saudara. Sehingga kemudian berdasarkan hasil konfirmasi bersama dengan BMKG juga menyampaikan bahwa kekuatan magnitudo dari gempa-gempa susulan tadi ada 5,9, ada juga yang 4, sekian, itu tidak berpotensi juga tsunami karena berada di tengah laut atau jaraknya cukup jauh dari darat. Demikian informasi, saudara.
5: Halo, Jerry. Jerry, getaran yang Jerry rasakan seperti apa?
6: Getaran yang kami rasakan di sini itu saya sendiri berada pada jarak yang cukup jauh, ada di Kabupaten Sumba Barat.
5: Ya.
6: Itu getarannya cukup tinggi, namun berdasarkan...
5: Artinya cukup keras dirasakan Jerry begitu, di lokasi Jerry berada, getarannya?
6: Ya, cukup keras. Ya, saya berjarak kalau dari titik lintasnya tadi itu, fokus tempat di mana titik gempa yang terjadi itu, saya saat ini berjarak sekitar 100-an kilometer.
5: Dari pusat gempa begitu ya?
6: Ya.
5: Dari daerah terdekat begitu?
6: Ya, betul sekali.
5: Kalau begitu daerah terdekat dari pusat gempa di mana, Jerry?
6: Di Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.
5: Kecamatan Kodi namanya ya?
6: Ya, Kecamatan Kodi.
5: Ya, mungkin nanti bisa dicek juga, Jerry, bagaimana kondisi Kecamatan Kodi. Mungkin bisa telepon yang di sana begitu, atau BPPD di sana begitu ya, Jerry ya. Tapi berapa lama getaran gempa Jerry rasakan di sana, di tempat Jerry berada?
6: kurang lebih 3-4 detik ya, ya sekitar itulah gitu
5: gak. Durasi gempanya begitu?
6: Durasi gempanya.
5: Ya.
6: Durasi
5: tadi. Kalau getarannya keras, jendela bergetar atau bagaimana begitu, Jerry?
6: Ya, rumahnya cukup bergetar, jendela bergetar, cukup goyang ya. Saya saat berdiri mengalami guncangan sehingga orang-orang semua pada keluar rumah untuk mengantisipasi adanya bangunan yang rubuh yang menimbulkan korban.
5: Oh, jadi orang-orang di sekitar lingkungan Jerry keluar rumah begitu ya tadi waktu gempa terjadi ya, Jerry ya?
6: Betul sekali.
5: Nah, setelah gempa yang kuat itu, ada gempa susulan lagi yang Jerry rasakan, terasanya berapa kali?
6: Itu sekitar 2-3 kali. Tapi
5: 2-3 kali?
6: Ya.
5: Tidak sekuat gempa yang awal, begitu ya, getarannya?
6: Ya. Ada yang 5,9 dan ada juga yang 4, sebentar ya, Kak. Ya, ada juga yang 4, dan juga 5,9, Pak.
5: Oh, ada 5,9 magnitudonya, begitu ya. Jadi, sempat pantau lingkungan di sekitar Jerry ada rumah yang mungkin retak, rusak, atau bagaimana, begitu?
6: Persis saya saat ini itu berada di, itu di sekitar saya itu tidak ada rumah yang dibicarakan untuk getar. Pada tadi saya masih sambangi masyarakat yang keluar dari rumahnya, saya tanyakan kuncinya, apakah ada gangguan rumah yang mengalami keretakan. Namun di tempat yang mungkin karena sangat jauh di tempat saya saat ini berada itu tidak ada rumah yang retak.
5: Oh begitu, jadi sekarang mereka sudah kembali ke rumah masing-masing ya Jerry ya?
6: Ya, sudah
5: baik. Kembali ke rumah masing-masing. Jadi kami nantikan perkembangannya terutama dari daerah yang terdekat, mungkin kalau Jerry punya kontak di sana. Kami nantikan ya Jerry ya, perkembangannya ya. Terima kasih banyak Jerry untuk informasinya, selamat pagi.
6: Baik, terima kasih. Selamat pagi, terima kasih.
5: Nanti kami update kembali ya, bagi Anda yang mungkin merasakan gempa juga silakan Anda bisa berbagi informasinya ke kami ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Gempanya kategorinya cukup besar sebenarnya, magnitudonya hanya 6,1 dan ini boleh dikatakan gempa yang bisa terasa karena kedalamannya juga cukup dangkal, hanya 10 km. Jadi untuk informasi lengkapnya, gempa magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada hari ini ya pukul 06.55 waktu Indonesia Tengah atau pukul 05.55 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi dari BMKG menyebut bahwa gempa ini terjadi pada titik koordinat 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur. Pusat gempa berada di 14 km barat daya Kodi, Sumatera, di Sumba Barat Daya dengan kedalaman 10 km. BMKG menyebut bahwa sampai dengan saat ini belum ada informasi mengenai kerusakan. Tadi Jerry mengatakan ya bahwa getarannya cukup terasa padahal lokasi Jerry berada itu kira-kira lebih dari 100 km dari pusat gempa. Nanti kami coba untuk hubungi BMKG untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkininya. Anda juga bisa menyampaikan apabila merasakan getaran gempa juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
7: Tahun 2022 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pecahan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak berbeda dengan emisi lama, bagian depan emisi baru masih ada gambar utama pahlawan nasional. Namun menariknya, 7 uang baru ini memiliki beberapa kecanggihan. Di antaranya, uang baru pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dilengkapi benang pengaman berteknologi tinggi atau micro lenses sehingga sulit untuk dipalsukan. Kedua, pecahan ini juga dilengkapi teknologi OVMI Spark sehingga gambar bunga asli Indonesia bisa color shifting. Berbeda dari pecahan besar, uang baru pecahan kecil Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 dilengkapi dengan kecanggihan lain yakni teknologi varnish dan coating. Hal ini dilakukan untuk melindungi tinta agar tidak cepat pudar, lebih kuat dan tebal sehingga dapat menambah lama masa peredaran uang. Ketujuh uang kertas emisi 2022 lebih berwarna dan mudah dikenali karena memiliki kontras warna yang jauh lebih tajam dan mencolok. Bank Indonesia juga melakukan standarisasi desain dan tata letak unsur pengamanan serta meningkatkan selisih ukuran panjang perpecahan dari 2 mm menjadi 5 mm.
4: Wawancara Pro 3.
5: Baik, kita bahas topik lain di mana tokoh-tokoh utama dari pionir AI seperti Geoffrey Hinton, Joshua Bengio hingga para pemimpin perusahaan teknologi seperti OpenAI dan Anthropic merasa khawatir karena keberadaan kecerdasan buatan AI menunjukkan perkembangan yang terlalu cepat, terutama dengan munculnya model-model baru yang mampu bertindak secara otonom dan bahkan mulai belajar membuat kode untuk generasi AI berikutnya secara mandiri. Nah, di tengah kekaguman dunia terhadap kecanggihan AI yang mampu mempermudah berbagai urusan, ternyata para ahli yang membidangi ini justru melihat adanya sisi gelap yang mengancam peradaban manusia. Mereka menyadari bahwa teknologi otonom ini diciptakan tanpa diimbangi oleh kendali dan rem yang cukup, sehingga laju inovasinya kini melesat di luar batas prediksi aman manusia. Nah, sayangnya kecemasan para ahli terbukti mulai menjadi nyata di lapangan. Sebagai contoh nyata adalah insiden lepas kendalinya agen AI milik OpenAI yang sempat meretas portal data kesehatan resmi pemerintah Australia yang membuktikan bahwa teknologi ini sudah mulai menunjukkan perilaku yang ya dikatakan mereka liar yang tidak bisa ditebak oleh pengembangnya sendiri. Nah, seperti apa sebenarnya kita juga harus waspada soal ini? Lalu bagaimana gambaran perkembangan AI sebenarnya sampai para pionirnya saja khawatir? Kita bahas soal ini ya. Anda bisa berinteraksi bersama kami, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan Direktur School of Computer Science Nusa Putra University, Teddy Mantoro MSC. Prof. Teddy, selamat pagi, Prof.
8: Selamat pagi, Pak.
5: Pagi, Prof. Teddy. Prof. Teddy, kalau melihat kekhawatiran seperti ini dari para pionir AI bagaimana, Bro?
8: Ya, itu mengkhawatirkan tentu saja gitu ya. Terutama nih yang tadi udah disebut ya, autonomous learning itu sangat berbahaya kalau dibiarkan begitu saja, itu salah desain gitu.
5: Iya. Iya. Jadi dampak negatifnya apa kalau memang sudah seperti ini kondisinya, Prof?
8: Nah, jadi kalau menurut saya gitu, semua kesalahan yang dilakukan gitu, artinya autonomous learning yang salah dia belajar sendiri gitu, itu harus bisa dideteksi kesalahannya ada di mana, kemudian diberhentikan itu, Pak. Ya, habis diberhentikan kemudian redesign baru. Karena alternatif membuat apa redesign AI itu banyak sekali. Yang sangat terkenal misalnya sekarang ini ada JEPA gitu. JEPA ini kan the next generation of agentic AI gitu ya. Itu juga harusnya nanti bisa mengatasi hal yang seperti tadi gitu.
5: Jadi bisa dilakukan redesign sebenarnya begitu ya, Prof ya, untuk mengantisipasi begitu ya, Prof ya.
8: Betul, betul, bisa sekali. Tentu saja pada saat saya bilang redesign ya, nggak cukup 1-2 orang nih.
5: Ya.
8: Butuh misalnya ada 100 PhD yang apa, yang mathematical background gitu, misalnya seperti gitu ya, konsentrasi dipimpin oleh seseorang gitu, misalnya kemarin dia diarahkan ke satu buah model yang tidak boleh misalnya melakukan hal-hal yang negatif gitu kan.
5: Ya. Nah, ini para pionir AI atau tokoh AI merasa khawatir soal ini, apakah mereka sebelumnya membayangkan bahwa ini memang akan terjadi begitu, Prof?
8: Oh, kalau prediksi ini akan terjadi banyak sekali. Contoh ya, Jan Lechun keluar sampai dari Meta itu salah satu penyebabnya adalah hal-hal seperti demikian. Kenapa? Karena tiba-tiba ada anak muda yang begitu progresif, propose banyak hal yang sangat cepat dan memang pandai, luar biasa gitu. Dan menurut Jan Lechun pada saat itu sebagai salah satu pionirnya AI ya, dan kebetulan menciptakan JEPA yang lebih aman sebetulnya gitu. Dan dasarnya berbeda, ini understanding dasarnya. Bukan lagi berbicara tentang satu buah model bahasa nih gitu ya.
5: Yeah.
8: Nah itu jadi artinya prediksi dari awal tidak hanya Jan Lechun, banyak yang lain gitu.
5: Ya, jadi mereka memang sudah memperkirakan akan terjadi seperti ini begitu ya, Prof ya?
8: Kenapa bisa jadi seperti gini? Oh iya, ini kan noise ya, seperti biasa lah. Kita lihat agentic AI itu kan yang seperti sekarang lah, ChatGPT dan lain sebagainya. Noise itu salah satu diantaranya kan jadi seperti halusinasi begitu.
5: Yeah.
8: Tapi by the way ya, ya Pak Zaini ini kan ya, di dunia AI termasuk grafik itu berangkatnya dari noise justru. Jadi kalau kita mau menggambarkan sesuatu yang jadi real tiba-tiba yang sangat tajam gitu, itu berangkatnya dari noise dulu nih. Noise-nya kemudian digeser pelan-pelan, dipelajari setiap pixel, terus kemudian sampai dia jadi sesuatu gitu.
5: Yeah.
8: Pada saat dia bermain di teks pun sama polanya seperti demikian gitu.
5: Nah, ini apakah memang bisa disebut sebagai sisi gelapnya AI begitu, Prof?
8: Iya, ini betul. Ini sisi gelap yang ini kan memang by design kan seperti begitu.
5: Yeah.
8: Misalnya ya, buat contoh. kita menggunakan generatif AI yang sekarang ada deh, cloud atau apa saja. Yeah. Kebetulan nih di kampus kami ya, kami ngebuat sendiri juga, Pak. Apa sih namanya? Engine-nya masih fine tuning dari satu mesin tertentu ya.
5: Yeah.
8: Yang terbaik sekarang ini dan kecil misalnya menggunakan Gwen 3.8 misalnya, itu engine-nya, tapi interface di depannya kita buat sendiri dan itu fine tuning gitu. Itu sama ya, Pak ya. Yeah. Begitu kita minta misalnya data tentang hasil keputusan semua ya, di mana, di semua keputusan pengadilan gitu misalnya, itu pada saat dia nggak bisa konfirmasi balik, Pak, ini saya dengan teknik ini boleh nggak gitu, saya bilang yes. Okay. Nanti dia cari alternatif berikutnya, alternatif berikutnya lagi. Nah yang autonomous learning tadi itu tidak ada konfirmasi
5: human in the loop, jalan sendiri dia begitu ya. Jadi
8: kemudian persis dia kemudian melakukan apa namanya langkah-langkah yang apa serba diotomatisasi. Nah ini yang berbahaya gitu, makanya human in the loop in, kalau udah mau masuk ke daerah yang gelap gitu, harusnya dipertahankan, jangan itu terjadi gitu.
5: Yeah.
8: Tidak boleh terjadi harusnya gitu.
5: Nah, yeah. AI yang tadi bisa belajar sendiri itu ya, Prof ya. Sekarang ini kan sudah kandung berjalan begitu ya, Prof ya. Nah, untuk diri desain itu masih bisakah begitu dikejar, Prof?
8: Oh, ini hampir semua yang ada sekarang ini ya, Pak ya, termasuk seperti yang sering dipakai sama orang lah ya, leadernya kan ada di ChatGPT gitu. Begitu kita memasukkan data kita ke dalam, itu dia langsung mengambil data kita oleh mereka dan mereka udah self learning, itu udah otomat, udah masuk dalam kategori autonomous learning. Oh, gitu.
5: Yeah.
8: Jadi ya itu ya, yang pada saat dia melakukan autonomous gitu harus difilter gitu bagian-bagian yang mengarah ke dan memang enggak mudah, ini super kompleks, makanya tadi saya bilang butuh paling tidak 100 PhD yang background-nya math gitu. Yang jago betul bisa mengarahkan ke satu titik gitu ya, sehingga tidak masuk ke dalam kategori dark decision lah gitulah kalau di dunia kita biasanya ya.
5: Perlu 100 orang PhD yang memang betul-betul jago AI.
8: Di matematiknya saja ya. Iya.
5: Oh, ini luar biasa, melawannya saja luar biasa kalau begitu ya, Prof ya, melawan perkembangan AI-nya yang autonomous learning ini.
8: Ini dalam rangka harus mengenal apa structure gimana mesin learningnya bekerja ya, Pak.
5: Ya.
8: Optimasi dan lain sebagainya lah gitu ya, kira-kira seperti itu. Ya.
5: Nah, ini kan kemarin sempat ada yang ramai di media sosial juga mengenai pertasan portal kesehatan Australia itu kan ya, Prof ya.
8: Betul.
5: Ya. Nah, itu betul, apakah memang salah satu contohnya atau ada lagi yang lebih parah dari itu begitu, Prof?
8: Banyak, contoh Anthropic juga melakukan hal yang sama, itu malah ke lembaga-lembaga pemerintah yang di dunia intelijen begitulah, dia itu di Amerika gitu, banyak kasus. Nah ini nggak bisa dibiarkan, makanya pemerintah Amerika juga kan, tapi by the way ya Pak ya, setiap apa namanya, kan bahasanya berarti LLM ya, Large Language Model lah gitu ya, itu memang polanya itu di setiap titik itu berbeda-beda gitu. Ada yang loss seperti Grok itu dibuat loss, apa-apa aja boleh. Tapi ada lagi seperti yang lain-lain, begitu masuk ke dunia agak seksual gitu, begitu masuk ke dunia-dunia yang berkaitan dengan terorisme gitu. Nah, dia filter tuh. Ya, ChatGPT termasuk dalam yang memfilter cukup baik misalnya.
5: Iya.
8: Dan sebagainya lah gitu. Jadi peluang mereka untuk masuk ke dalam satu buah logika yang anjlok bahasa saya gitu, itu sangat besar tetap sampai hari ini gitu.
5: Nah, ini kan kekhawatirannya sampai pada kemungkinan pemusnahan manusia. Seperti mungkin tadi yang Prof katakan tadi ya, masuk ke jaringan militer misalkan begitu ya. Mereka bisa mengendalikan senjata pemusnah massal misalkan begitu. Sampaikah ke sana, Prof? Kekhawatiran itu masuk akalkah begitu?
8: Sangat mungkin. Karena ini bukan baru nih. Sudah 3 tahun yang lalu pun gitu, mengenerate misalnya untuk satu buah senjata kimia gitu, itu hanya butuh 1 jam gitu udah bisa 400 algoritma itu. Ini ada bagian-bagian yang sering kali saya sampaikan di beberapa forum gitu ya. Dan algoritma itu kalau diuji coba beberapa valid, mayoritas 80% valid.
5: Ya.
8: Mengikuti Pareto principle gitu. Artinya kalau degenerate itu bisa jadi bikin misalnya virus flu gitu ya. Yang kalau kita sebar sekarang kenanya seminggu yang akan datang gitu untuk satu buah operasi tertentu misalnya, itu bisa dilakukan, Pak. Oleh AI ya, desainnya gitu.
5: Yep. Jadi ancamannya memang nyata sebenarnya begitu ya, Prof ya? Sisi gelap AI itu begitu ya, Prof ya?
8: Kalau dari sisi mereka-mereka yang bekerja di lab untuk AI, sangat-sangat nyata, Pak. Walaupun aspek positifnya juga super banyak ya, Pak.
5: Yeah.
8: Itu kan juga di kehidupan sehari-hari misalnya dan lain sebagainya ya, itu juga kan juga banyak sekali membantu gitu. Walaupun memang satu slice gitu, satu bagian yang gelap memang memang terus harus diwaspadai gitu.
5: Ya. Nah sekarang tapi, ini, tapi apa, juga, ya silakan Prof. Ya. Silakan Prof.
8: Tapi juga begini Pak, di dunia ini kan juga orang nggak semuanya baik ya.
5: Ya.
8: Ada orang-orang tertentu yang justru memanfaatkan
5: sisi gelapnya ini, sisi gelapnya ya. Begitu ya. Ya.
8: Ini contoh ya Pak, yang menurut saya di dunia komputasi gitu yang salah ya Pak ya, contoh lah gitu. Tapi akhirnya jadi milik public domain gitu. Orang menggunakan yang namanya VPN gitu.
5: Ya.
8: Itu kan harusnya kalau dari dulu ditolak itu apa orang sedunia setuju tidak ada VPN, maka orang tidak lagi bisa sembunyi ya Pak di balik yang lain gitu. Maka ya. Pencurian data orang bisa terbuka gitu. Akibat ada konsep itu maka orang bisa sembunyi. Kemudian tiba-tiba orang membuat yang namanya dark web yang sekarang ini super berbahaya. Ya. Jual beli senjata lah, kredit kartu kredit palsu dan lain sebagainya. Nah, ini pola-pola ini kan muncul karena ada satu slide yang gelap tiba-tiba didalami gitu Pak. Itu kemudian dikembangkan sesuatu. Di dunia agentik AI juga begitu, di dunia apa namanya? AI juga begitu gitu. Jadi kalau ada sisi gelap tiba-tiba digali, tiba-tiba orang create satu sistem gitu tiba-tiba dipakai oleh orang banyak ya sudah itu membuat kita celaka gitu.
5: Iya. Yeah. Nah, Prof, kekhawatiran ya. Seperti ini, apakah sekarang ini kalau Profesor lihat ya, hanya terbatas pada para pionir, para ahli AI seperti Profesor begitu, atau masyarakat juga sudah memahami ini bahwa sisi gelap ini berbahaya ke depannya begitu, Prof?
8: Iya, jadi selalu ada dua sisi ya, Pak. Satu ini adalah yang creator gitu ya, Pak, yang pembuat, ya. Developer gitu. Ini juga banyak sisi-sisi yang harus diwaspadai. Satu lagi user nih, Pak. Pengguna masyarakat lah gitu.
5: Yeah.
8: Ini saya barangkali bisa berikan beberapa contoh ya Pak untuk sisi-sisi gelap lah gitu ya. Dari masyarakat, ini ada kasusnya nggak cuma di Indonesia, di mana-mana nih ya Pak ya. Contoh aja lah, salah satu contoh yang baru aja terjadi nih Pak. Tahun kemarin sih.
5: Yeah.
8: Ada satu anak, apa namanya, lulusan sebuah SMA negeri di Semarang, SMA 11 saya sebut aja ya Pak.
5: Yeah.
8: Apa yang dilakukan oleh yang bersangkutan, itu ada 1.100... files ya, ada wajah, itu dari 1.100 file itu tiba-tiba wajah-wajah nih dia kumpulkan dari data-data alumni gitu-gitu ya, kemudian dari data-data sekolah gitu dia kumpulkan. Kemudian apa yang terjadi? Dengan memberikan instruksi sederhana, bisa banyaklah toolsnya dari Grok, dari ke yang lain gitu. Tiba-tiba wajah siswa tadi dengan seorang guru Pak dimanipulasi kontennya, menjadi kemudian seperti konten seksual gitu, telanjang gitu Pak.
5: Okay.
8: Kemudian dia publish Pak. Nah itu kan juga hal-hal yang super negatif ya. Yang terjadi kemudian adalah mereka-mereka yang terbuka di publik Pak, itu komplain ya Pak ke kampus gitu, ke sekolah Pak, demo dia mereka gitu. Itu kan juga hal-hal yang, ini kan artinya apa sih? Pelanggaran hukum ya Pak. Ya menggunakan undang-undang pornografi itu kalau dijeratnya. Kemudian ada undang-undang ITE misalnya ya, apa data pribadi itu. Seperti gitu, itu bagian-bagian yang merugikan bagi masyarakat gitu.
5: Ya, jadi bagi anak-anak sekarang saja yang mungkin masih SMP SMA dengan aplikasi AI yang banyak yang gratis kemudian membuat prompt sederhana ya. Atau perintah sederhana aja bisa seperti ini begitu ya, Prof ya?
8: Betul, betul, betul sekali. Ini tahun 2026 pun sudah banyak sekali Pak, di Ambon ada, di Bandung ada.
5: Ya.
8: SMA negeri gitu ya. Ini level-level SMA loh, apalagi level-level para mahasiswa dan sebagainya ya, yang di-generate dengan kelompok besar gitu. Ya.
5: Nah, Prof, ini kan ada usulan dari berbagai pionir AI juga ya. Salah satunya, ini dua di antaranya yaitu masalah jeda pengembangan atau pause, kemudian juga adanya regulasi yang lebih ketat secara global. Itu bagaimana, Profesor?
8: Jadi gini, Pak. Policy boleh dibangun gitu, tapi ini kan knowledge-nya udah ke seluruh global-global ini gitu ya. Banyak orang punya alat-alat yang mencukupi buat memproses satu model itu butuh tidak bisa komputer biasa, tidak bisa server biasa ya, butuh GPU yang sangat besar gitu. Sementara kan GPU-GPU yang besar-besar yang paling terkenal sekarang ini dari Nvidia itu misalnya B300 ya Pak ya.
5: Yeah.
8: Itu yang paling kuat lah. Dengan mesin-mesin begitu banyak sudah tersebar, atau sebelumnya ada B200, ada yang lain-lain lah. Nah, para pionir-pionir itu kan di tempat-tempat tertentu ya Pak ya, disebutlah di Amerika atau yang lain. Negara-negara di Eropa yang lain juga kan banyak Pak yang tidak comply terhadap aturan seperti itu gitu. Jadi kemungkinan berkembang ke arah yang negatif sangatlah besar gitu. Tidak cukup dilakukan seperti hal itu gitu ya Pak.
5: Yeah.
8: Yang menurut saya yang paling kritikal adalah begitu diketahui hal yang negatif gitu harus segera diputus itu servisnya.
5: Nah, kalau
8: global gitu.
5: Oke. Okay. Kalau begitu apa
8: masalah,
5: ya. Saran dari Profesor kepada masyarakat kita lah, termasuk saya nih sebagai pengguna AI juga untuk mempermudah pekerjaan begitu ya. Itu apa saran dari Profesor kalau begitu melihat negatifnya dari sisi gelap AI ini?
8: Oke, kalau dari sisi user sih apa tidak terlalu fundamental terhadap development konten ya Pak ya.
5: Yeah.
8: Maksud saya konten dari modelnya ya Pak, model large language modelnya gitu. Karena dia tidak bersentuhan, yang terjadi dia feeder aja gitu Pak ya. Kalau yeah. misalnya seperti ChatGPT itu diambil datanya gitu. Yang sarannya adalah ada dua ya Pak. Yang pertama kali betul-betul digunakan untuk pekerjaan dan itu harus menghasilkan hal-hal yang positif. Karena berbeda antara okay. orang yang bekerja dengan di support tools pekerjaannya dengan AI dengan tidak, itu kualitas pekerjaannya berbeda gitu. Kemudian yang kedua kali setelah mengerti berbagai tools tersebut, jangan pikiran itu diletakkan ke hal-hal yang negatif gitu. Karena apapun itu namanya peso gitu, apa senjata yeah. gitu. Kalau apa namanya buat motong buah-buahan gitu hal yang positif lah. Motong daging untuk dimasak bagus, tapi kalau udah mulai mencelakai orang gitu, nah itu yang harus dicegah. Jadi pemikirannya terus dicegah.
5: Yeah.
8: Dan itu berkaitan dua hal ya Pak. Satu ini adalah urusan tata kelola menggunakan AI, yang kedua kali urusan etika menggunakan AI. Itu dua hal yang harus dijadikan pegangan saya kira ya Pak.
5: Iya, menarik. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi soal ini, Profesor. Terima kasih banyak kalau begitu ya, untuk baik. Waktunya pagi ini, Prof. Selamat pagi, ya, Profesor ya. Teddy.
8: Selamat pagi, Pak.
5: Demikian tadi, Direktur School of Computer Science, Nusa Putra University, Profesor Insinyur Teddy Mantoro, MSc, PhD. Nanti kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan dari gempa yang terjadi ya, kembali di wilayah NTT dengan magnitudo 6,1. Kita masih coba untuk hubungi BMKG.

Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Gempa dengan magnitudo 6,1 mengguncang Pulau Sumba. BMKG Wangapu menyampaikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Nanti kita pantau bagaimana perkembangan terkininya. Basnas RI mengasuransikan 100.000 pekerja rentan di sedikitnya 10 provinsi melalui program jaminan sosial Basnas 2026. Ketua Basnas RI Sodik Mujahid mengatakan program tersebut memberikan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan, khususnya jaminan kecelakaan kerja dan kematian selama 6 bulan. Sodik mengatakan penerima manfaat mencakup guru mengaji, petani, nelayan, pedagang kecil, buruh harian, dan pekerja informal lainnya. Sementara itu, Deputi Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kemenko PM, Diahtri Kumolosari, mengapresiasi program ini dan berharap perlindungan sosial bagi pekerja rentan dapat terus diperluas. Tim penyelam gabungan Basarnas berhasil mengevakuasi 50 jasad korban KM Virgo Transport 8 hingga hari ke-21 pencarian di Laut Jawa. Kepala Basarnas Muhammad Syafei mengatakan, penyelaman menghadapi berbagai kendala seperti kondisi kapal yang tidak stabil, visibilitas rendah, serta banyaknya debris. Syafei mengatakan hingga Sabtu malam total 188 orang ditemukan, terdiri dari 108 selamat dan 80 meninggal, sementara 55 orang lainnya masih dalam pencarian. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menyerukan agar solusi damai diprioritaskan dalam menangani konflik dan krisis di Afrika. Dalam pidato pembukaan Forum Afrika Alamein, Sisi mengatakan stabilitas merupakan fondasi penting bagi pembangunan ekonomi karena investor, pelaku industri, dan petani membutuhkan lingkungan yang aman untuk beraktivitas. Sisi menegaskan keamanan di Afrika harus dimulai dari dukungan terhadap negara dan institusinya, penghormatan terhadap persatuan, serta kedaulatan dan penerapan prinsip hidup bertetangga yang baik. Ia juga menyebut sektor swasta menyumbang lebih dari 70% PDB Afrika, namun perdagangan intra-Afrika baru sekitar 18% dari total perdagangan di benua tersebut. Dari informasi lainnya, Injourney Tourism Development Corporation mulai membuka layanan penukaran tiket MotoGP Indonesia 2026 yang berlangsung di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Chairman Pertamina Grand Prix Indonesia 2026, Troy Waroka mengatakan penukaran tiket disediakan di tiga lokasi yaitu ex Bandara Selapalang, Bazar Mandalika, dan Bandara Internasional Lombok menjelang race weekend pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Troy mengatakan pemegang tiket wajib membawa e-tiket dan identitas asli seperti KTP, SIM, ataupun paspor, sedangkan tiket yang diwakilkan harus dilengkapi dengan e-tiket tercetak, fotokopi identitas pemilik, surat kuasa bermaterai, serta identitas asli pihak yang mewakili.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP 1 yang baru satu kelas toh. Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
0: Iya kok ini soba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Nih, pakai jas hujannya Binu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini.
1: Ih.
0: Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Warta Nusantara.
4: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
5: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
3: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
6: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
3: Warta Nusantara hadir setiap hari, pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sumbangannya, Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
8: Ini ya, Mbak.
7: Terima kasih, Pak.
9: Ngapain sih, Pak, kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
8: Ibu gak usah berburuk sangka.
9: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
8: Gak apa-apa, Bu. Yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.
10: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
3: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi.
11: Baik, nanti kita masih update ya mengenai informasi gempa. Jadi kami ulangi kembali informasi gempa yang terjadi. Jadi terjadi gempa dengan magnitudo 6,1 yang mengguncang wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya pada minggu hari ini pukul 06.55 waktu Indonesia Tengah atau pukul 05.55 waktu Indonesia Barat. Jadi gempa terjadi di koordinat 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur, berpusat di laut sekitar 14 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, dengan kedalaman 10 km. Nah, kita masih coba untuk pantau kembali ya bagaimana perkembangan terkini dari informasi tersebut dari BMKG. Nanti kita coba untuk hubungi BMKG kembali. Kita beralih ke informasi lainnya, di mana rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sedang dalam pembahasan. Saat ini batas PTKP yang masih berlaku di Indonesia sejak 2016 adalah 4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 54 juta rupiah per tahun untuk pekerja lajang tanpa tanggungan. Melalui penyesuaian yang direncanakan sekarang ini, nantinya formulasi PTKP akan diindeks berdasarkan laju inflasi historis agar pekerja dengan gaji mentok UMP dibebaskan sepenuhnya dari potongan pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas jumlah pendapatan bulanan atau tahunan seorang pekerja yang dikecualikan dari potongan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Sederhananya begini, jika gaji Anda berada di bawah atau pas dengan angka PTKP, Anda tidak perlu membayar pajak penghasilan sama sekali. Pajak baru akan dikenakan pada sisa ataupun selisih uang jika gaji Anda sudah melewati batas PTKP ini. Nah, sementara organisasi buruh mengusulkan PTKP 7,5 juta rupiah. Nah, apa plus minusnya dari rencana untuk menaikkan batas PTKP ini? Kami akan berbincang soal ini ya. Anda bisa memberikan tanggapan Anda juga. Kami sudah bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
12: Wawancara Pro 3.
11: Bu Telisa, selamat pagi.
13: Ya, selamat pagi.
11: Pagi Bu Telisa. Ibu, kalau melihat rencana menaikkan ambang batas PTKP seperti apa?
13: Kalau saya melihat ini positif, Kak. Ya. Apalagi dari sisi pekerja ya, maksudnya ataupun dari sisi nasabah wajib pajak ya, itu akan bagus dalam arti bahwa daya beli itu memang bisa terbantu. Karena memang wajarnya di berbagai negara best practice PTKP itu mengikuti inflasi gitu. Nah, kita sudah dari 2016 belum menaikkan PTKP. Jadi ini menurut saya angin segar untuk menjaga konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat.
11: Yeah.
13: Dan prinsip keadilan pajak itu sendiri ya.
11: Nah, kalau melihat perkembangan laju inflasi secara historis ya, yang wajar PTKP-nya berapa sih Bu sebenarnya Bu kalau menurut Bu Telisa?
13: Ya. Yeah. Kalau rata-rata kita 3%
11: ya.
13: Di dalam 10 tahun berarti kan sudah naik 30%. Ya, itu gampangannya ya, meskipun ada algoritma secara matematik yang lebih complicated untuk melihat kumulatif ya. Tetapi ini misalkan naik 3%, nah itu misalkan dikali 10 ya, ada akumulatif senilai 30%, ya otomatis itu dari 54 juta itu dikali dengan 30%. Tapi pemerintah kan masih menghitung, terutama di sisi impact-nya ke penerimaan
11: ya.
13: 21 pastinya kan, karena sekarang kan pajak lagi ada target juga seperti itu. Jadi akan ada balancing lah. Jadi mungkin enggak full 100% total inflasi selama 10 tahun itu diserap, tetapi yang penting ada adjustment lah seperti itu gitu.
11: Nah, ini kan kalau organisasi buruh mengusulkan 7,5 juta per bulan atau 90 juta per tahun, itu bagaimana menurut Bu Telisa?
13: Iya. Mungkin dari ambil angka inflasi tadi ya yang
11: yeah.
13: terakumulasi selama 10 tahun ini dan berdasarkan aspirasi dari para pekerja seperti itu, angka itu ya nanti ditemukan aja dengan pemerintah kan, itu tadi dari sisi POV buruh atau pekerja itu seperti apa, dari pemerintah seperti apa, biasanya kan akan di tengah-tengah gitu ya. Kita harus ini juga cek dulu seberapa kenaikannya selama ini, impactnya ke PPH 21. Terus juga ini apa namanya, mengecek berbagai negara juga seperti apa best practice-nya dan
11: yeah.
13: kan tuh berapa seperti itu kan, tuh juga ada perbandingannya di negara-negara lain juga gitu. Jadi tiga hal itu sih yang nanti akan dipertimbangkan selain tentu aspirasi dari para pekerja itu sendiri ya. Tapi angka jadi kan gini, ini tuh supaya katanya yang kan awalnya tuh idenya gini, yang ternyata yang UMP-nya misalkan 5, sekian hampir 6 juta itu
11: yeah.
13: pasti kena ini PTKP ini, karena 54 juta itu kan 4,5 juta tadi. Jadi yang gajinya UMP 5,5 masih ada selisih 1 juta yang harus kena pajak gitu loh. Nah,
11: contohnya pekerja di Jakarta lah begitu ya.
13: Iya.
11: Iya.
13: Makanya UMP nanti berapa juga kenaikannya, nanti akan dicari supaya ini tidak kena pajak gitu. Kalau yang 90 itu kemungkinan akan ada kelas menengah yang agak di atas yang mungkin jadi kena relaksasi ini. Ya walaupun itu sudah positif untuk kelas menengah ya,
11: yeah.
13: tapi mungkin implikasi ke penerimaan PPh 21 akan lebih rendah. Jadi kalau saya melihat mungkin nggak langsung di 7,5 ya, melihat kemampuan fiskal pemerintah saat ini ya.
11: Ya, apalagi lagi butuh dana untuk program prioritas begitu.
13: Ya. Ya, bisa jadi ada kenaikan, tapi mungkin bukan 7,5, bisa jadi 6 atau 6,5. Mungkin ya, tengah-tengah, walaupun saya belum bikin simulasinya secara khusus gitu,
11: ya,
13: lebih detail.
11: Nah, ini kan tentu ada plus minusnya kebijakan ini nanti ya, Bu Telisa ya. Seperti Ibu katakan tadi, akan ada pergeseran pajak dari PPh 21 begitu. Nah, itu selain minusnya seperti itu, apalagi ya, mungkin minusnya dan plusnya bagaimana, Bu Telisa?
13: Ya, sebetulnya kita berharap bahwa dengan adanya ini, itu satu, daya beli masyarakat semakin baik,
11: yeah,
13: konsumsi rumah tangga sebenarnya, dan kesadaran masyarakat membayar pajak itu juga semakin baik. Jadi seharusnya ketika PTKP itu ini, jadi kesadaran bahwa, oh ini ternyata negara ini berkeadilan nih pajak, nah itu muncullah kepatuhan sukarela untuk pajaknya lebih baik lagi dalam melaporkan pajaknya, itu positifnya ya.
11: Yeah.
13: Tapi sebenarnya negatifnya ya itu aja, lebih ke implikasi ke
11: penerimaan pajak itu begitu ya.
13: Iya, itu aja yang perlu dipertimbangkan, mungkin seberapa yang ini. Dan kemudian itu tadi ya, sosialisasinya juga harus kuat, karena apa maksud dari kebijakan ini dan lain sebagainya itu juga perlu disampaikan ya ke publik gitu. Karena kan sekarang mungkin aja ada satu kebijakan yang positif tapi jadi ditangkap negatif gitu kan, karena ada asimetri information saat ini yang terjadi di era post-truth gitu ya. Itu juga karena gini, nanti terutama nanti juga di sisi mungkin ada pajak lain yang naik gitu, misalkan karena takutnya ini ya implikasi, okay, PPh ini, tapi bisa jadi nanti ke PPN yang lebih ketat atau PPN yang nah ini bersamaan juga dengan kebijakan lain perlu kita review ya, artinya kan ada wacana PPN justru mau diturunkan threshold-nya kan, 4,8 miliar itu loh. Nah, jadi kan, oh PPh direlaksasi tapi PPN diperketat. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh publik juga. Jadi, mungkin arah kebijakan fiskal secara keseluruhan ke depannya seperti apa gitu. Terus kemudian jangan sampai ini juga meningkatkan pelebaran defisit, kayak gitu, ada kebijakan ini, tapi on the other hand, defisit jadi melebar. Meskipun DJP sih ataupun Kemenko kemarin menyampaikan ini tidak akan berpengaruh kepada target defisit, atau Pak Menko juga kalau nggak salah menyampaikan, Menko Ekonomi ya, ini nggak akan ngaruh ke defisit. Tapi on the other hand kan namanya penerimaan turun misalkan gitu kan, masa sih nggak ngaruh ke defisit? Ya ada sedikit mungkin, tapi ada mitigasinya. Nah, nanti mitigasinya apa? Nah, apakah mitigasinya nanti dengan menaikkan PPN? Nah, itu juga jadi pertanyaan kan, PPN kayak gitu. Jadi ataupun pajak-pajak lain seperti itu, yang seperti ada pajak e-commerce dan lain. Jadi makanya menilai kebijakan ini harus satu paket komprehensif dengan sosialisasinya yang baik. Tapi kita sebenarnya mendukung banget sih overall, kalau misalkan kebijakan lainnya memang kondusif ya, kebijakan kenaikan PTKP ini pemerintah itu memang berarti mempertimbangkan nih daya beli masyarakat, nilai real dari, karena dari dulu kan 54 juta terus ya, 54
11: ya, dari 2016 begitu ya Bu ya.
13: Iya, nilai dari daya beli 54 juta itu kan semakin kecil gitu loh. Jadi
11: harus ada peninjauan lah begitu ya, kalau melihat kalau memang targetnya meningkatkan daya beli masyarakat begitu, Bu Telisa.
13: Iya, karena ujungnya memang kan masyarakat kan sekarang banyak beban ya, ditanggung berbagai kenaikan. Inflasi kan sudah naik nih ke 3,28. Jadi masyarakat sambil makin merasakan kesulitan gitu, untuk terutama yang menengah bawah gitu. Dan dengan adanya PTKP ini kan sangat membantu. Tapi tadi kebijakan lain seperti PPN dan lain sebagainya, meskipun memang perlu mitigasi untuk menaikkan pajak dari sumber penerimaan lain, namun perlu hati-hati juga karena secara keseluruhan saling terkait, PPh, PPN, pajak-pajak lain, cukai, itu semuanya saling terkait.
11: Nah Bu, kalau saya baca data penerimaan pajak 2025 ini kan, PPh orang pribadi dan PPh pasal 21 menyumbangkan angka 248,2 triliun ya Bu, dari total penerimaan pajak kita atau negara 1.917 triliun lebih lah begitu. Nah ini apakah kategorinya bisa dikatakan besar atau bagaimana begitu, Bu Telisa, angka ini?
13: PPh 21 perorangan itu semakin meningkat dengan ada

0: PPN tuh 35% kalau PPN yeah. kontribusinya. Nah, jadi artinya bahwa ya apakah pemerintah memang punya view bahwa harus dari, karena sebetulnya adanya korteks dan digitalisasi itu memang bisa menaikkan porsi orang yang apa kontribusi ini. Nah, tapi juga mengejar yang kelas-kelas atas. Karena waktu itu saya pernah ada riset ya, PPh 21 kelas atas itu rasio dari apa ya, pencapaian dengan seharusnya antara potensi sama realisasi itu masih jauh banget gap-nya gitu.
1: Yeah.
0: Jadi sebetulnya potensi dari PPh 21 penduduk kelas yang kaya sekali itu yang di atas, yang progresif 35% ke atas, serta ini mungkin perlu ada lapisan progresif lagi yang baru, itu perlu dipertimbangkan ya. Misalkan kan sekarang maksimum itu 35.
1: Yeah.
0: Nah, misalkan 10 miliar ke atas itu bisa jadi bisa kena 40 atau 38 di atas yang sekarang 35. Untuk meningkatkan sama kepatuhannya juga, karena tingkat kepatuhannya juga masih tidak terlalu tinggi di kelas atas ini ya.
1: Nah, ini yang terkait kelas atas nih. Tadi juga kami tampung pendapat para pendengar kita juga ya, Bu Delisa ya. Mereka mendukung sih kebijakan ini karena bisa melindungi para pekerja dengan gaji ya mungkin ya. Boleh dikatakan kalau melihat perkembangan sekarang ini, gaji 7 juta saja kan tidak cukup juga untuk sebulan hidup begitu ya, Bu Delisa ya. Mereka mengusulkan kenapa sih pemerintah tidak menggenjot saja sebesar-besarnya pajak untuk orang-orang yang memang punya duit banyak begitu. Itu bagaimana sih, Bu Delisa, sebenarnya kondisinya, gambarannya, Bu?
0: Ya, kita bicara masalah keadilan pajak.
1: Yeah.
0: Kan pajak itu diharapkan bersifat progresif ya untuk redistribusi, karena salah satu fungsi pajak itu kan redistribusi ya,
1: menghasilkan
0: yeah. pendapatan. Nah, jadi sebenarnya sudah diterapkan prinsip progresif tadi. Nah, tetapi kan gini, dalam arti bahwa ini ya, artinya pajak harus berkeadilan untuk semua tingkat, untuk kelas bawah, menengah, atas. Ya, atas sekalipun harus dapat keadilan. Nah, tapi tadi berdasarkan riset masih banyak peluang untuk kepatuhan pajak yang tingkat kelas atas ini masih bisa ditingkatkan gitu, karena masih belum terlalu tinggi. Jadi laporannya sendiri itu masih belum terlalu pas gitu. Nah, jadi
1: yeah.
0: nah, tapi bukan berarti kita langsung memajaki mereka, karena nanti maksudnya dijor-joran dan terlalu gimana gitu ya, karena terlalu sporadis juga, artinya bahwa mereka juga punya hak untuk menjelaskan dan lain sebagainya ya tentang aset-asetnya. Karena kan mereka ini juga kelas atasnya jangan lupa adalah pihak-pihak yang creating equity juga
1: yeah.
0: di Indonesia ya. Mereka yang membangun pabrik, yang mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Nah, tetap kita, dan mereka tuh kan bisa punya pilihan ke negara tax haven ya. Jadi artinya bahwa mereka naruh duitnya bisa di negara mana. Nah, itu juga ya jangan sampai ini jadi disincentive juga. Tapi memang benar bahwa tetap harus ada keadilan, dalam arti bahwa kepatuhan pajak yang kelas atas itu harus yang sudah patuh tentu diberi award, yang belum patuh ini diberikan pengawasan dan lain sebagainya. Jadi yang tingkat atas juga. Jadi jangan nah itu jangan yang dikejar yang menengah bawah yang disuruh patuh. Jadi
1: pukul
0: ke atas gitu kan, banyak cerita seperti itu.
1: Yeah.
0: Tapi bukan pula berarti kita mau membunuh kelas atas, membiarkan mereka juga tidak nyaman berinvestasi di Indonesia begitu. Artinya selama itu fair, transparan, dan kemudian itu masih pada tingkatan yang wajar, pajak kan memang kewajiban semua warga negara.
1: Yeah.
0: Gitu. Nah, kelas atas ini juga pengusaha-pengusaha, mereka banyak menikmati insentif pajak seperti itu kan. Nah, itu juga perlu dipertimbangkan. Dan mereka tuh biasanya employers yang mempekerjakan orang tadi ya, yang mempekerjakan orang-orang yang UMP tadi ya, mungkin ya kebanyakan yang di kelas atas itu juga gitu kan.
1: Yeah.
0: Jadi artinya bahwa dengan bantuan pemerintah ini sebetulnya membantu agar karyawan mereka juga jadi lebih sejahtera gitu kan, sudah dibantu negara juga. Nah, kepatuhan mereka sebagai individu untuk membayar pajak harusnya lebih tinggi gitu, terutama dalam mendeklar aset, terus kemudian tidak melakukan tax avoidance, tax evasion gitu loh. Karena kan kemarin disinyalir masih banyak beberapa perusahaan besar juga yang melakukan itu gitu. Nah, owner-owner perusahaan ini juga ya diharapkan juga lebih patuh kepada pajaknya, tapi kita tetap memberikan mereka ruang untuk tumbuh gitu.
1: Yeah.
0: Kan. Berarti makanya kan pajak itu kan tidak bersifat apa ya menghisap gitu loh. Kita pajak itu justru sebagai alat untuk mensejahterakan dan pembangunan, dan harus sejalan dengan pelayanan publiknya.
1: Gitu. Yeah.
0: Jadi jangan cuma mau ngambil pajaknya tapi pelayanan publiknya itu, dan itu untuk semua. Pelayanan publik kelas bawah apa yang dibutuhkan, yang menengah apa, yang kelas atas apa. Kalau kelas atas kan kemudahan, perizinan investasi, lingkungan usaha yang nyaman gitu kan, restitusi yang dipenuhi gitu kalau
1: yeah.
0: perusahaan-perusahaannya baik PPh maupun PPN.

0: UMKM, hak-hak mereka dipenuhi. Begitu pula hak kelas bawah, kelas menengah itu semua dipenuhi seperti itu sih. Jadi pajak yang berkeadilan, karena pajak itu sifatnya itu ada kepatuhan sukarela yang lebih diharapkan. Dan ini adalah kerja bareng untuk pembangunan kayak gitu. Dan pajak itu sifatnya tidak harus, ya maksudnya bukan untuk tadi mengkontraksi dunia usaha begitu. Nah itu yang perlu disadari bahwa justru nanti dengan dunia usaha yang berkembang otomatis penerima, kalau memang patuh semua, penerimaan pajak itu pasti akan berkembang gitu. Ada insentif tapi juga ada return perkembangan pajak yang sehat gitu loh. Jadi perkembangan pajaknya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dunia usaha, dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Idealnya seperti itu ya.
1: Ya, nah ini tinggal mempertemukan angkanya saja antara yang lama dengan usulan buruh yang juga sudah masuk ke presiden usulan angkanya ini, Bu Teresa. Perlu ada pertemuan angka itu begitu ya?
0: Mudah-mudahan mungkin ini ya, ya bisa ketemu titik tengahnya.
1: Baik kalau begitu Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, Bu Teresa.
0: Terima kasih.
1: Selamat pagi, Bu Teresa.
0: Ya, selamat pagi.
1: Demikian tadi ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Teresa Aulia Valianti.
2: Wawancara Pro 3.
3: Radio atau pemutar musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, Asosiasi Produsen Radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan. Dalam pagelaran Reog Ponorogo, terdapat pemain yang sangat mencuri perhatian. Mereka adalah orang yang memanggul kepala harimau atau yang disebut barongan dengan bulu merak atau yang disebut dada merak di atasnya. Pemain itu biasanya disebut sebagai pembarong. Tak banyak yang tahu, pemain Reog Ponorogo mengangkat dada merak menggunakan gigi loh. Bener nggak ya? Ada magic di pertunjukan Reog itu. Tunggu dulu, jangan buru-buru menyimpulkan ya. Dada merak dengan tinggi lebih dari 2 meter itu beratnya bisa mencapai 40 kg, bahkan bisa sampai 100 kg. Reog sama kok dengan kesenian lainnya? Latihan menjadi kunci keberhasilan pembarong mengangkat dada merak. Rata-rata pembarong belajar sampai dengan 1 tahun, mereka getol berlatih agar punya rahang yang kuat. Tak jarang ada yang mengalami sakit leher sampai patah gigi. Pembarong memang memerlukan kekuatan fisik, bukan gara-gara magic ya.
4: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali.
5: Makin panjang, makin cantik. Mungkin frasa inilah yang bisa mewakili tradisi yang unik di Thailand, yaitu suku Karen. Suku Karen atau Kavin adalah suku di Thailand dan tinggal di provinsi pedalaman Mae Hong Son. Suku ini memiliki tradisi yang unik karena mereka memakai cincin kawat tembaga yang melingkari leher mereka. Awalnya, tradisi suku Karen memanjangkan leher untuk melindungi wanita dari serangan harimau. Hal itu lantaran di masa lampau beberapa wanita dibunuh oleh harimau. Tradisi ini kemudian berkembang menjadi acuan kecantikan wanita pada suku Karen. Cincin di leher hanya dilepas saat menikah, melahirkan, atau meninggal. Semakin panjang leher seorang wanita, semakin terlihat cantik di mata pria. Inilah kepercayaan para wanita suku Karen.
2: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Nah, baik, nanti kita update kembali ya bagaimana perkembangan dari gempa yang terjadi di NTT. Jadi gempa terjadi, kalau dari informasi yang sudah kita himpun ya, kita masih tunggu keterangan resmi nanti dari BMKG, ada press conference-nya nanti ya. Jadi gempa magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya pada hari ini pukul 06.55 waktu Indonesia Tengah atau pukul 05.55 waktu Indonesia Barat. Gempa terjadi di lokasi 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur, berpusat di laut dengan kedalaman hanya 10 km atau kategorinya gempa dangkal. Nah, jadi kalau wilayah Kodi adalah sebuah wilayah di kecamatan yang terletak di ujung barat daya Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Wilayah ini berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan belakangan menjadi sorotan juga ya, karena ini terjadi gempa juga ternyata di sana. Nah, ini seperti apa informasinya, kita masih coba untuk tindak lanjuti ya. Kita masih coba untuk menghubungi juga BMKG. Nanti ada keterangan pers dari BMKG, kita akan siarkan langsung juga untuk informasi terkini dari gempa tersebut. Reporter kami Jerry Lende dan juga tim kami di Nusa Tenggara Timur juga masih memantau dampak dari gempa, karena gempanya magnitudonya lumayan cukup besar, 6,1, sementara kedalamannya dangkal hanya 10 km. Baik, kita masih bahas soal rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalangan buruh mengusulkan agar PTKP ini dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan atau 90 juta rupiah per tahun agar menyasar kelas pekerja menengah ke bawah secara lebih luas. Karena saat ini PTKP-nya berada di kisaran 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Nah, seperti apa usulan dari Serikat Pekerja? Kami sudah bersama juga dengan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Pak Said, pagi.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Said. Pak Said, sampai munculnya angka usulan 7,5 juta, bagaimana ceritanya itu?
6: Ya, memang dalam konstelasi daya beli buruh yang sedang menurun ini, masalah revisi pajak itu penting. Ya. Kami usulkan dua. Satu, PTKP-nya dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah. Selisihnya kan 3 juta tuh.
1: Ya.
6: Sehingga dia menjadi tabungan. Tabungan pasti dia belanja. Kalau dia belanja, berarti kan purchasing power-nya naik daya belinya. Yang kedua, memang kita minta pajak THR, pajak JHT, pesangon, dan pensiun dihilangkan 0%. Itu juga akhirnya kan bisa tabungan. Kalau dia nabung, dia belanja. Nah, itulah dasar mengapa kita meminta tentang aturan pajak, baik PTKP maupun pembayaran pajak terhadap jaminan sosial tadi dirubah.
1: Yeah.
6: Kira-kira begitu. Apalagi kan sekarang udah ada keluar kan istilah BSU, bantuan, itu kan bagus ya, program bagus. Bantuan subsidi upah untuk sekitar 13,3 juta buruh. Jadi 300 ribu per bulan, dibayarkan 3 bulan langsung 900 ribu. Itu kan bagus tuh, itu juga ningkatin daya beli. Model kayak di Australia, ada istilah bantuan subsidi upah. Terus kalau nggak salah, mulai 2027 itu kan udah diumumkan oleh Pak Airlangga, yang 10 juta ke bawah pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah, PPh 21-nya. Nah, daripada pajak ditanggung pemerintah, langsung naikkan saja PTKP. Kira-kira begitu.
1: Nah, dengan PTKP yang sekarang berlaku 4,5 juta rupiah, dengan kondisi ekonomi sekarang, barang-barang juga sudah mahal begitu ya, dampaknya bagi buruh seperti apa sih gambarannya, Pak Said Iqbal?
6: Otomatis kan rata-rata sekarang upah minimum sudah di atas 5 juta.
1: Ya.
6: Katakanlah hampir di seluruh Jawa kan paling banyak buruh di seluruh Jawa kan.
1: Ambil contoh Jakarta misalkan manufaktur. Begitu, Pak Iqbal. Ambil contoh Jakarta misalkan.
6: Nah, Jakarta kan 5,73 juta rupiah.
1: Ya.
6: Berarti kalau kita kurangkan 4,5 juta sekitar 1,2 juta yang kena pajak kan. 5% lumayan kan, kali 1,2 juta kemudian kalikan 12 setahun. Itu kan lumayan. Bagi guru yang berpenghasilan upah minimum. Nah, waktu 4,5 juta, saya ingat benar, itu kami juga yang usulkan. Waktu saya usulkan kepada Bu Sri Mulyani, bahkan kita majukan ke MK, karena ada tax holiday, tax amnesty.
1: Yeah.
6: Kenapa orang kaya dikasih tax amnesty, kok orang kecil tidak dikasih terhadap relaksasi pajak? Nah, maka keluarlah 4,5 juta waktu
1: di 2016 waktu itu ya. Ya.
6: Ya, benar. Upah minimumnya masih di bawah 4,5 juta. Sekarang kan upah minimum sudah di atas 4,5 juta. Maka kita usulkan 7,5 juta. Bahkan kalau ngelihat tadi pajak dibayarin oleh pemerintah di 2027 nanti 10 juta kan? Ya mendingan mendingan PTKP-nya aja dibikin 10 juta gitu.
1: Artinya ini bisa menyasar pekerja lebih banyak lah begitu ya. Kalau memang di PTKP betul jatuhnya 7,5 juta itu ya.
6: Betul sekali. Betul. Kalau PTKP dia akan menyasar seluruh pekerja kan?
1: Ya.
6: Ya, atau kalaupun dia istilah pekerja bukan penerima upah, katakan wira swasta, kalau penghasilannya di atas 7,5 juta juga kan berarti dia tidak terkena pajak. Jadi kalau yang dinaikkan PTKP itu berlaku seluruh siapapun orang yang penerima upah maupun bukan penerima upah. Kalau subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, kan pemerintah kan memberikan kuota.
1: Ya.
6: Kalau saya nggak salah, untuk 2027 hanya 7,5 juta buruh, artinya nggak menyasar semua, gitu.
1: Kalau PTKP bisa semuanya kena, begitu.
6: Semuanya, benar, benar, benar sekali.
1: Pak Iqbal, tapi usulan ini sudah sampai ke Presiden belum oleh Pak Iqbal? Di istana disampaikan ke usulnya?
6: Tuh, dua kali May Day, 2025 dan 2026, kan 1 Mei saya di hadapan Pak Prabowo ngomong. Iya, sudah disampaikan.
1: Angkanya sudah disebutkan waktu itu, 7,5 juta juga begitu.
6: Iya, PTKP 7,5 juta. Kita nggak berubah di KSPI dan Partai Buruh. Dan sebenarnya Pak Prabowo sempat merespon, iyalah masa pajak hanya untuk orang kaya kita
1: beri keringanan.
6: Ya, betul-betul. Iya, reaksinya positif. Cuma nampaknya Pak Purbaya waktu itu Menteri Keuangan ya, nggak memfollow up sikap Presiden itu, gitu.
1: Ya. Nah sekarang ini perkembangannya bagaimana, Pak Iqbal?
6: Ya kalau ngelihat cara Pak Menko Airlangga memberikan bantuan subsidi upah, kemudian subsidi pajak dengan penghasilan di bawah 10 juta, sepertinya kan arah apa namanya kebijakan relaksasi pajaknya harusnya dirubah.
1: Ya.
6: Karena kan tadi katanya untuk meningkatkan daya beli. Nah, cuma memang kalau dia dirubah PTKP kan berlaku seterusnya.
1: Ya.
6: Nggak bisa lagi nanti diturunin. Kalau subsidi kan bisa di stop. Memang saya lihat pinter Pak Airlangga. Jadi dia main di subsidi pajak. Begitu nanti buruh dianggap sudah kuat, ya subsidi dicabut. Tapi kalau PTKP kan nggak bisa.
1: Ya.
6: Ya kan? PTKP seterusnya. Gitu, saya lihat itu. Makanya saya nanti, kebetulan saya penasihat khusus Presiden bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh. Begitu ada kesempatan, ada pertemuan lagi kalau nggak salah bulan depan saya menghadap Presiden, saya akan sampaikan lagi.
1: Ya.
6: Gitu.
1: Nah kalau kemarin wawancara reporter kami ya Pak dengan Dirjen Pajak begitu ya, beliau mengatakan sedang mengkaji soal usulan ini karena juga imbasnya akan kepada pergeseran penerimaan pajak pemerintah lewat PPh 21. Nah itu bagaimana Pak Iqbal menanggapi pernyataan itu?
6: Itu memang benar ya, karena PPh 21 kalau nggak salah pajak dari PPh 21 itu
1: lumayan,
6: menyumbang
1: hampir 200 triliun.
6: 18%.
1: Iya.
6: Heeh, 18% dari total penerimaan pajak. Memang betul kalau PTKP dinaikkan, dia akan bergeser pendapatan pajaknya menurun. Tapi kan ingat, ketika daya beli naik, kan belanja barang.
1: Ya.
6: Apa yang terjadi? PPN naik.
1: Ya.
6: Jadi turun di PPh 21, tapi akan naik pendapatan di PPN. Pajak pertama nilai kan setiap barang yang kita beli kita bayar pajak. Saya ingat benar itu teorinya Riza Ramli.
1: Yeah.
6: Istilahnya pajak itu keluar kantong kanan masuk kantong kiri.
1: Ada pergeseran begitu ke sana ya.
6: Iya, pergeseran. Karena apapun yang kita kerjakan di negeri ini kan pajak. apa saya ke toilet aja udah mulai dipajakin sekarang. Gitu, retribusi lah bentuknya. Jadi sebenarnya nggak usah khawatir, memang akan terjadi penurunan pendapatan di PPh 21-nya karena PTKP naikkan.
1: Yeah.
6: Nah, tapi ketika kita punya uang lebih, maka kita beli barang. Beli barang naik PPN-nya. Gitu.
1: Ya. Nah, bagaimana respon para buruh, Pak, terkait dengan usulan seperti ini?
6: Ya, buruh akan senang lah kalau PTKP-nya dinaikkan. Iya, tapi kan tadi gula-gula yang diberikan oleh Pak Menko ke laporan ke Presiden, sepertinya Pak Menko nggak mau nusuk langsung ke PTKP, tapi subsidi. Karena kapan aja bisa dicabut.
1: Ya.
6: Dan subsidi itu kuota, tidak berlaku
1: untuk semua pekerja. Tidak menyasar semua pekerja, begitu ya.
6: Benar.
1: Jadi Pak Iqbal akan mendorong bertemu dengan Presiden nanti, ini harus menyasar semua pekerja kebijakan pajak seperti ini, begitu. Itu yang jadi target
6: Pak Iqbal ya. Harus fair kan, semuanya kan warga negara.
1: Ya.
6: Masa warga negara dikuotain, yang ini pajaknya kita turunin, yang ini pajaknya tetap, nggak boleh dong. Dia harus pajak itu harus berlaku equal, semuanya kena.
1: Ya.
6: Gitu.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Serikat Buruh dan juga Partai Buruh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk waktunya pagi ini. Selamat pagi Pak Iqbal.
6: Pemirsa, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nah, Anda bisa berkomentar, ada dua perbincangan kita tadi ya. Yang pertama tadi kita bahas soal bagaimana sisi gelap dari AI. Kemudian juga soal rencana menaikkan ambang batas dari penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 5,8 mengguncang wilayah Aceh Jaya Aceh pada Minggu pagi tadi pukul 6:37 waktu Indonesia bagian Barat. Berdasarkan informasi awal BMKG, gempa tersebut memiliki kedalaman 26 km. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, Anda dapat membacanya di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita. Pro3, Jaringan Berita Nasional.
8: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
9: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Emil Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
10: Lagi cawak-cawak tak ada ibunya kabar.
11: Kak, itu mulut nenek kenapa? Kok merah gitu? Luka ya?
12: Bukan luka, tapi dampak dari nginang. Nginang adalah sebutan dari tradisi makan sirih. Biasanya sirih diramu terlebih dahulu dengan tembakau, kapur, gambir, dan buah pinang. Kebiasaan ini dapat membuat gigi dan gusi menjadi lebih sehat dan kuat, serta dapat menghilangkan bau mulut yang tidak sedap. Nginang merupakan simbol dari harapan untuk menjadi manusia yang selalu rendah hati dan meneduhkan hati layaknya sirih. Hati bersih, tulus, tapi agresif seperti kapur. Jujur, lurus hati, dan bersungguh-sungguh layaknya pohon pinang. Jika ditambah gambir berarti sabar dan hati yang teguh. Konon, kebiasaan menginang telah tercatat para musafir Tiongkok sejak 2 abad sebelum Masehi. Berani nginang gak?
2: Indonesia menyapa pagi.
1: Baik, kita bahas topik lainnya di mana gaya hidup perkotaan yang penuh dengan tekanan memicu lonjakan demensia dini. Nah, ini merupakan fenomena medis nyata di mana kelompok usia produktif di bawah usia 65 tahun kini mendominasi sepertiga dari total pasien klinik memori. Fenomena pergeseran usia ini secara medis dikategorikan sebagai demensia onset muda. Nah, ini kenapa sampai terjadi seperti ini? Lalu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah kita mengalami demensia dini? Anda juga bisa bertanya ya. Kami sudah bersama dengan dokter spesialis neurologi dan dosen program studi spesialis neurologi FKIK Universitas Lambung Mangkurat ULM, Dr. Dewiana SPNK. Dr. Dewiana, selamat pagi.
13: Pagi.
1: Pagi, dokter. Dokter, mungkin di awal bisa dijelaskan ya. Yang disebut sebagai demensia dini sebenarnya seperti apa?
13: Oke, demensia ya. Jadi mungkin istilah awamnya mungkin pikun gitu
1: yeah.
13: ya. Nah, jadi kita bahas dulu demensia sebelum membahas tentang demensia dini. Jadi demensia itu sebuah sindrom atau kumpulan gejala klinis atau gejala klinis ya, keluhan akibat penyakit atau kerusakan pada otak yang ditandai adanya penurunan fungsi kognitif atau fungsi berpikir yang sifatnya kronis dan progresif, artinya seiring dengan berjalannya waktu semakin memberat.
1: Yeah.
13: Nah, ini ada ciri khasnya yaitu tidak hanya penurunan fungsi kognitif, tapi dia mulai terganggu aktivitas atau kemandirian dalam aktivitas hariannya. Nah, ini baru kita sebut dengan demensia.
1: Yeah.
13: Nah, demensia umumnya mungkin yang kita kenal atau pikun gitu terjadi pada usia tua kan, seperti yang sudah disebutkan tadi. Usia tua di atas 60 tahun umumnya terjadi penurunan atau berkurangnya ukuran otak atau istilah medisnya atrofi cerebri. Dengan penurunan ukuran otak otomatis menurun juga fungsi otak. Salah satunya adalah penurunan fungsi kognitif, di mana
1: yeah.
13: penurunan kecepatan memperoleh informasi atau terkait dengan daya ikat mengalami penurunan fungsinya. Nah, di sini disebutkan penurunan demensia dini berarti terjadinya penurunan fungsi kognitif atau gangguan memori ini terjadi sebelum usia lansia, yaitu usia 60 atau 65 tahun. Nah, ini yang dimaksud dengan demensia
1: yeah.
13: dini ini mungkin.
1: Nah, itu kenapa sampai terjadi di usia produktif, dokter?
13: Ya, jadi kita kembali juga pada penyebab umum dari demensia atau gangguan fungsi kognitif tadi. Jadi gangguan fungsi otak ini bisa paling banyak disebabkan gangguan aliran darah di sana. Bisa disebabkan karena hipertensi, mungkin HDL atau kadar gula darah yang tinggi, kadar kolesterol yang tinggi, atau mungkin kita banyak mengetahui terkenal dengan penyakit stroke begitu.
1: Yeah.
13: Nah, sekarang ini sudah mulai bergeser. Kalau dulu mungkin penyakit stroke itu atau hipertensi atau penyakit jantung itu banyak dimiliki oleh usia-usia lanjut gitu ya.
1: Yeah.
13: Sekarang mulai bergeser. Jadi banyak ditemui usia-usia di bawah 50 tahun, bahkan di bawah 40 tahun sudah mulai banyak. Bahkan pengalaman ada pasien usia 32 tahun dengan sakit stroke, dia ternyata sudah hipertensi 5 tahun terakhir, berarti di bawah 30 tahun dia mengalami itu. Nah, jadi semua hal yang menyebabkan terjadinya hipertensi atau DM atau kolesterol yang tinggi atau sakit stroke-nya ini yang paling banyak menyebabkan gangguan atau demensia pada usia produktif.
1: Gaya hidup lah begitu ya, dokter ya?
13: Ya, betul.
1: Okay.
13: Kita tarik lagi apa nih yang menyebabkan hipertensi pada usia muda kan terkait dengan gaya hidup tadi, ya?
1: Ya. Nah, tadi kan gaya hidup, dokter ya. Tapi bagaimana juga dengan tekanan hidup seperti stres yang tinggi dengan kondisi mungkin ya seperti sekarang ini, cari kerjaan susah, kerja juga serabutan begitu ya. Sementara ya. Kebutuhan ekonomi juga mengejar terus, itu bagaimana, dokter, soal itu?
13: Ya, betul-betul. Jadi sesuai tema tadi gaya hidup perkotaan gitu.
1: Yeah.
13: Di gaya hidup perkotaan kan jelas stresornya lebih tinggi. Di mana di perkotaan itu kan diperlukan gaya hidup yang serba cepat. Penuh tekanan karena tuntutan sehingga kondisi ini mengganggu kualitas tidur, pola makan yang maunya fast food serba cepat, kurang serat ya. Olahraga mungkin sangat jarang karena tingginya jam kerja tadi memicu semua kondisi-kondisi ini memicu kasus-kasus hipertensi di usia muda, kemudian penyakit jantung di usia muda, DM di usia muda. Yang ini semua yang berujung pada gangguan fungsi otak, yang pada akhirnya ya gangguan memori tadi gitu.
1: Nah, tadi kalau kita dengar cerita-cerita dari para pendengar kita ya, dokter ya, ini kan ada dua hal yang berbeda antara lupa dengan demensia dini begitu ya. Seperti saya misalkan, kok saya lupa naruh kunci di mana tadi ya? Nah, itu apakah masuk tanda-tanda demensia atau bagaimana sebenarnya, dokter?
13: Ya, oke. Sehingga ada dua kondisi yang berbeda ya. Jadi mudah lupa dengan demensia ada dua perbedaan.
1: Oh, oke.
13: Yang pertama adalah terkait keparahan gangguan lupanya tadi. Yang kedua terkait dengan kemandirian gangguan kemandirian pada aktivitas hariannya. Jadi pada gangguan fungsi kognitif atau mudah lupa tadi yang umum yang bukan demensia itu sifatnya biasanya ringan sedang. Artinya dia bisa menetap, bisa membaik, juga bisa memburuk.
1: Yeah.
13: Bahkan mungkin ini bisa jadi tanda awal adanya demensia. Tapi dia tidak terganggu aktivitas hariannya. Dia masih bisa melakukan
1: aktivitas
13: semuanya. Jadi biasanya ini orang itu akan sadar, kok saya sekarang mudah lupa ya. Begitu. Nah, bedanya pada demensia, itu gangguan fungsi kognitifnya itu berat. Jadi tidak hanya, jadi fungsi kognitif itu kan ada beberapa domain ya. Gangguan memori itu hanya salah satunya. Jadi pada demensia itu gangguan fungsi kognitifnya tuh berat. Jadi mungkin dia tidak hanya memori, dia mungkin fungsi eksekutifnya dia terganggu, orientasinya mungkin dia terganggu, bahkan mungkin fungsi berbahasanya dia terganggu. Nah, yang paling membedakan adalah dia mulai terganggu aktivitas harian.
1: Yeah.
13: Dia mulai harus tergantung dengan orang lain. Nah, ini baru demensia. Jadi tidak semua yang gangguan memori itu disebut dengan demensia.
1: Ya. Yeah. Jadi lupa belum tentu demensia begitu ya, dokter ya.
13: Iya.
1: Yeah. Baik. Nah, dokter, oke, tadi selain gaya hidup yang harus kita kontrol, kemudian stres juga yang harus kita kelola begitu ya. Nah, lalu apalagi sih dokter yang memang harus kita lakukan agar tidak kena demensia? Katanya kan kalau kita banyak baca, banyak ngobrol dengan orang, banyak interaksi begitu, itu juga bisa membantu mencegah terjadinya demensia secara dini begitu. Itu bagaimana dokter sebenarnya?
13: Ya, jadi ada beberapa kebiasaan yang harus kita lakukan, terutama pada usia yang muda ya.
1: Ya.
13: Yang pertama, nutrisi yang seimbang. Makan nutrisi yang seimbang itu artinya makanan yang sehat, jangan mengikuti tren. Jadi tidak mengindahkan kualitas makanan yang dikonsumsi. Yang kedua, kita juga ini wajib nih kalau bisa usahakan olahraga yang teratur. Dengan olahraga yang teratur itu aliran darah di dalam tubuh kita juga lancar. Secara tidak langsung kita akan memberikan nutrisi otak.
1: Yeah.
13: Karena kan nutrisi otak di sana, tidak hanya nutrisi, oksigen di otak juga akan maksimal. Diharapkan juga metabolisme sel otak maksimal sehingga fungsinya juga maksimal juga. Nah, yang ketiga adanya mungkin kita harus tidur berkualitas. Nah, tidur berkualitas ini sangat penting pada terutama nih memori, kita bicara memori ya. Karena pada saat tidur itu terjadi proses pengalihan antara memori jangka pendek ke jangka panjang. Itu terjadi pada saat kita bisa tidur berkualitas.
1: Yeah.
13: Ini juga harus. Kemudian tadi terkait interaksi sosial. Ya, pada saat kita berinteraksi sosial dengan orang lain sebenarnya itu kita sedang menstimulasi otak kita, gitu.
1: Yeah.
13: Otak itu tidak hanya nutrisi, tapi perlu distimulasi. Nah, dengan menstimulasi harapannya fungsinya juga akan maksimal, yang akhirnya bisa menunda atau mencegah gangguan fungsi memori tadi. Nah, yang tidak kalah pentingnya, seperti fungsi kita kan harus sehat fisik dan mental, kita juga harus menjaga kesehatan mental.
1: Yeah.
13: Di mana banyak kegiatan mungkin melalui jalur keagamaan atau hal-hal lain ya, yang bisa juga mendukung untuk kesehatan otak.
1: Ya, jadi banyak yang bisa kita lakukan untuk mencegah demensia atau demensia dini juga begitu ya, dokter ya?
13: Iya, betul sekali.
1: Yeah. Baik kalau begitu, dokter. Terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini, dokter.
13: Oke.
1: Okay. Selamat pagi, dokter Deviana.
13: Pagi.
1: Demikian tadi dokter spesialis neurologi dan dosen program studi spesialis neurologi FKIK Universitas Lambung Mangkurat ULM, dokter Deviana SPNK. Jelang warta berita pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kita ikuti keterangan dari BMKG terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah NTT.
1: Di pantai Barat Daya, Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, diguncang gempa bumi tektonik. Hasil analisis dari BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo 5,9 pada kedalaman 30 km. Epicenter gempa bumi terletak pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan juga 118,9 derajat bujur timur, atau tepatnya berlokasi di laut 59 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami. Dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif yang diduga berasosiasi dengan sesar Waika Bubak. Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Lalu berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan atau shape map, gempa bumi ini dirasakan dengan berbagai skala intensitas. Yang pertama, 6 skala MMI atau getaran yang dirasakan oleh semua penduduk, di mana kebanyakan semua terkejut dan lari keluar, itu terjadi di Kodi Balagar, Sumba Barat Daya, Kodi Bangedo juga di Sumba Barat Daya, di Kodi, Sumba Barat Daya, lalu dengan intensitas 4 MMI, yaitu bila pada siang hari dirasakan oleh orang banyak di dalam rumah, itu terjadi di Kota Tambolaka, Kota Waika Bubak, Kota Waibako, dan Kota Raba. Lalu dengan intensitas 3 MMI, gempa dirasakan nyata di dalam rumah, terasa getaran seakan seperti truk yang berlalu, itu terjadi di Kota Bima. Hingga pukul 8.05 WIB pagi tadi, hasil monitoring BMKG menunjukkan adanya 62 aktivitas gempa bumi susulan atau aftershock dengan rentang kekuatan magnitudo 1,5 hingga magnitudo 4,3. Lalu berdasarkan laporan yang masuk hingga saat ini, terdapat informasi kerusakan bangunan warga dan sekolah di Desa Perokonda, Kecamatan Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat, dan himbauan kepada masyarakat untuk saat ini untuk menghindari diri dari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa bumi yang telah terjadi, dan yang kedua untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sehingga kami mengundang Bapak Ibu semua untuk memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website BMKG yaitu www.bmkg.go.id, atau website Indonesia Tsunami Early Warning System, atau juga mobile app info BMKG, atau juga Warning Receiver System BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai gempa bumi yang tadi pagi terjadi di Sumba Barat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, Bapak Arda Sena. Kemudian lanjut dari Ibu Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Ibu Ayu. Apakah ada tambahan, Ibu?
3: Sedikit.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, kemudian penanggung jawab operasional, sedikit ditambahkan terkait laporan kerusakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 6,1 wilayah Sumba Barat Daya NTT ini. Berdasarkan laporan yang kami terima dengan berkoordinasi melalui UPT setempat dan juga BBBD, hingga pukul 08.40 waktu Indonesia bagian Barat, kerusakan di beberapa wilayah pada kategori kerusakan sedang dan juga diinformasikan ada satu orang luka ringan. Kerusakan tersebut ada di wilayah Pirokonda, ada di SD Islam dan dua rumah warga, dengan rata-rata dirasakan dari 4 hingga 6 mmi. BMKG melalui UPT setempat, dalam hal ini Stasiun Geofisika Sumba Timur, terus melakukan monitoring dan akan melakukan survei dampak gempa bumi tersebut. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan, mungkin kita sudah masuk ke sesi diskusi pada saat ini. Kami mengundang rekan-rekan media yang ingin memperdalam informasi mengenai dampak dari gempa bumi Sumba Barat Daya NTT ini untuk mohon sebutkan nama asal media dan nama dan asal media sebelum bertanya. Baik, kami buka sesi tanya jawabnya. Baik, kita akan cek di kolom chat.
0: Ya, demikian tadi informasi dari BMKG ya terkait dengan gempa yang terjadi di wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur pada hari ini 4 Oktober 2026 pukul 06.55 waktu Indonesia Tengah atau pukul 05.55 waktu Indonesia Barat dengan kedalaman 10 km, lokasinya di sekitar 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur, berpusat di laut sekitar 14 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya. Beralih ke informasi lainnya, Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede mengatakan tantangan terbesar APBN 2027 adalah mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menurut Joshua, pemerintah perlu mendorong investasi hingga tumbuh sekitar 10 sampai dengan 12% karena konsumsi rumah tangga saja tidak cukup menopang pertumbuhan. Joshua memproyeksikan ekonomi Indonesia 2027 hanya tumbuh sekitar 5,22%. Ia juga mengingatkan pemerintah menjaga bantalan fiskal karena kenaikan harga minyak, pelemahan rupiah, dan juga biaya pembiayaan dapat menambah tekanan terhadap APBN. Manajemen KM Virgo Transport 8 memastikan proses pengangkatan bangkai kapal atau salvage dilakukan pada Oktober ini. Juru bicara PT Virgo Karya Shipping, Simpson Franciscus Rihi, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak asuransi International Protection and Indemnity dan mendapatkan dukungan dari Kementerian Perhubungan, KSOP, serta Basarnas. Sementara itu, Kepala KSOP Kelas 1 Banjarmasin, Heri Purwanto, mengatakan Kementerian Perhubungan telah meminta perusahaan segera melakukan salvage karena masih ada korban yang diduga terjebak di dalam kapal. Hingga hari ke-21, sebanyak 188 orang ditemukan, sementara 55 orang lainnya masih dalam pencarian. Duta Besar RI untuk Kanada, Mohsin Shihab, menyebut batik sebagai bentuk diplomasi Indonesia dalam memperkenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Dalam peringatan Hari Batik Nasional di Ottawa, Mohsin mengatakan, batik bukan sekedar warisan budaya, tetapi juga bagian dari kehidupan masyarakat dan sumber penghidupan hampir 200 ribu warga Indonesia. Sementara itu, anggota Parlemen Kanada, Samer Zuberi, menilai batik dapat menjadi pintu untuk mengenal Indonesia lebih dekat. Ia mengatakan hubungan Indonesia dan Kanada juga terus menguat, termasuk melalui kerjasama ekonomi kedua negara. Dari dunia olahraga, Pep Guardiola dikabarkan akan kembali ke Etihad Stadium untuk mendukung Manchester City di tengah kasus finansial yang menjerat klub. Guardiola disebut akan menyaksikan laga Man City melawan PSG pada 14 Oktober mendatang. Guardiola meninggalkan Man City pada akhir musim 2025-2026 dan kini kursi pelatih ditempati oleh Enzo Maresca. Sementara itu, Man City masih menjalani proses banding atas putusan terkait dengan pelanggaran aturan finansial Premier League.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km/jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km/jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km/jam.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
4: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
5: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu.

0: Rentetan Peristiwa.
1: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
0: Indonesia menyapa pagi.
2: Kita pantau kembali ya bagaimana perkembangan situasi di Sumba Barat Daya pasca gempa magnitudo 5,9 yang sudah diperbarui datanya tadi ya oleh BMKG. Berikut laporan selengkapnya Jerry Lende. Jerry.
3: Ya, betul sekali saudara, saya kembali menyampaikan situasi terkini pasca gempa di Kabupaten Sumba Barat Daya dan juga di Kabupaten Sumba Barat, di beberapa kabupaten di Pulau Sumba, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di mana ada sejumlah bangunan warga yang mengalami keretakan dan juga ada yang mengalami rubuh atau jatuh yang sudah sangat tua bangunannya. Sehingga kemudian saat ini itu warga itu yang mengalami rumahnya keretakan tadi itu sedang berada pada lokasi yang aman yang evakuasi atau mengungsi ke rumah masyarakat atau keluarga mereka yang dekat yang tidak mengalami kerusakan pada rumahnya. Dan berdasarkan hasil konfirmasi saya bersama dengan masyarakat setempat di sana, Pak Lukas Hari dan juga Febianus Monet tadi menyampaikan kepada saya bahwa pihaknya saat ini itu berada di rumah keluarga mereka karena rumah mereka itu mengalami kerusakan yang cukup parah dan mereka khawatir jika terjadi gempa susulan ini yang lebih besar akan berdampak pada jatuhnya bangunan yang rumah mereka sehingga kemudian mereka mengungsi. Dan juga di Kepala BPBD Sumba Barat juga saudara menyampaikan kepada saya saat saya konfirmasi terkait tentang situasi kondisi hasil pantauan BPBD Sumba Barat atas pasca gempa di Sumba Barat atas bangunan-bangunan. Juga melaporkan bahwa salah satu puskesmas di Sumba Barat, puskesmas Tanah Raga, itu mengalami kejatuhan plafon dan juga sejumlah gedungnya itu mengalami keretakan juga pada posisinya bangunan yang berada yang sudah baru, yang sudah lama maupun yang baru. Sehingga kemudian saudara
2: halo Jerry. Suaranya hilang-hilang, Jerry. Ya. Halo, ya. Jadi artinya ini memang kalau dari informasi terakhir yang Jerry himpun mengenai korban luka atau korban jiwa, data validnya belum ada begitu ya?
3: Ya, sampai saat ini saya juga baru konfirmasi dengan BPBD belum ada data valid terkait tentang adanya korban. Ya, berdasarkan informasi dari masyarakat tadi menyampaikan bahwa sampai saat ini belum ada informasi terkait adanya korban jiwa akibat gempa.
2: Ya, baru ada tadi kerusakan ringan seperti puskesmas begitu yang Jerry pantau atau Jerry laporkan tadi ya. Ya baik, kami nantikan perkembangan Jerry ya. Terima kasih banyak Jerry untuk informasinya.
3: Selamat siang.
2: Ya, kita beralih ke daerah lain terlebih dahulu di mana dampak musim kemarau harga sayuran di pasar Beriman Tomohon berangkat naik. Bobby Sambeka melaporkan selengkapnya. Bobby.
4: Baik, saya dan pendengar. Ini saya berada di pasar Beriman Tomohon mana saat ini saya pantau meskipun hari Minggu yang merupakan hari beribadah bagi umat Kristiani, tapi di pasar beriman Tomohon ini cukup ramai juga oleh pembeli, dan biasanya setelah pulang kebaktian subuh warga di kota Tomohon dan sekitarnya ini melakukan aktivitas jual beli di pasar beriman Tomohon. Dan seperti pengakuan dari penjual di pasar beriman Tomohon, untuk sayuran di pasar beriman Tomohon ini naik dari harga wajar, harga normal, dan meningkat sekitar dua kali lipat dari harga sebelumnya. Dan sambil menanti saya mewawancara seorang ibu penjual, karena beliau saat ini sibuk melayani pembeli, dapat saya gambarkan bahwa di pasar ekstrim atau pasar beriman Tomohon ini disebut ekstrim karena menjual daging-daging ekstrim seperti daging ular, kelawar, bahkan tikus. Ini didatangkan biasanya dari daerah selatan ataupun dari daerah Sulawesi Tengah dan Minahasa Selatan, bahkan dari Minahasa Utara. Dan pendengar, saat ini saya sementara menunggu seorang penjual, karena dia mengatakan tadi bahwa nanti dia bisa melayani ketika dia sudah tidak melakukan aktivitas jual beli. Jadi saat ini saya langsung lagi menanti seorang penjual, seorang ibu, yang seorang pembeli. Nah, Bu, ibu dan ibu siapa ini?
5: Rani.
4: Bu Rani, bisa jelaskan, gambarkan tuh sayur-sayuran yang ada di sini, seperti kentang, ketimun, wortel, boncis. Silakan Bu, harganya.
5: Kalau yang wortel 35 sekilo, kentang 28 sekilo, buncis 46 sekilo. Kalau yang kol, saya kol itu lihat ukuran. Kalau yang besar ada yang sampai 25, 20, 15.
4: Musim kemarau berapa Bu? Dan sekarang mungkin lebih meningkat.

0: Kalau yang begini juga naik drastis, karena memang kalau musim panas kadang hasilnya kecil, jadi kalau yang dapat besar memang meningkat di harga.
1: Cabai sendiri juga harga berapa?
0: Cabai juga naik sekitar 120 atau 50 per kilo.
1: Ya, terima kasih Bu Rani, mengerjakanlah wawancara kami dengan Ibu Rani, penjual sayur-sayuran dan juga sembako di Kota Tomon, yang mengatakan bahwa untuk sayur harga naik 2 kali lipat. Demikian saya ini dan pendengar, laporan kami dari Kota Tomon. Bisa mereka melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok Bol memamerkan hasil karya warga binaan pada event Gerakan Ekonomi Kreatif atau GECRAF dalam rangka menyambut hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Bol di 2026 ini. Berikut laporan selengkapnya Alfiansyah. Alvin.
3: Baik, saudara pendengar, saya saat ini melaporkan dari kegiatan GECRAF Bol Creative Fest, di mana Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Leok ikut turut ambil bagian dengan memamerkan jumlah produk hasil karya warga binaan pemasyarakatan atau WBP. Ikut sertaan lapas kelas 3 Leok dalam kegiatan ini juga jadi salah satu upaya untuk memperkenalkan hasil pembinaan sekaligus keterampilan yang dimiliki oleh para warga binaan kepada masyarakat. Kasubsi pembinaan lapas kelas 3 Leok Rahim Ausman kepada RRI mengatakan, momentum GECRAF Bol Creative Fest dimanfaatkan untuk membuka peluang meningkatkan nilai ekonomi dari produk yang dihasilkan melalui program pembinaan di dalam lapas. Baik saudara pendengar, sejumlah produk karya warga binaan juga yang dipamerkan cukup beragam. Produk-produk tersebut juga merupakan bagian dari hasil dari pembinaan keterampilan yang diberikan kepada warga binaan selama menjalani masa pidana di lapas kelas 3 Leok. Dan hasil penjualan produk karya warga binaan tersebut, menurut Rahima, bahwa pengelolanya memiliki mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan pemasyarakatan. Nantinya dari keuntungan penjualan produk, warga binaan memperoleh premi sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja dan keterampilan yang mereka lakukan selama mengikuti kegiatan pembinaan. Sementara itu, sebagian hasil kegiatan juga disetorkan kepada negara sebagai penerimaan negara, bukan pajak atau PNBP. Berikut petikan Kasubsi Pembinaan Lapas Kelas 3 Leok, Rahima Usman.
4: Tujuan kami ingin mempromosikan produk-produk hasil dari karya narapidana di Lapas Bol, karena memang sudah merupakan satu tuntutan buat kami itu sebagai atas kita Presiden mensukseskan UMKM. Produk-produk yang kami tampilkan di sini, yang ada tempat tisu, terus ada merupakan satu parcel atau papan nama atau tempat Al-Quran atau parang, terus ada tempat untuk aqua, untuk meja-meja, ini ada jam dinding, ya, pernak-perniknya. Di kami itu ada memang satu aturannya, ada sekian hitungan-hitungannya itu, jadi dari hasil penjualan itu, ketika keuntungannya itu, kami bagikan untuk ada premi untuk narapidana. Dan memang sudah ketentuan menteri itu harus ada premi untuk narapidana dan ada setoran kami ke negara, penerimaan negara bukan pajak.
3: Baik saudara, dengan adanya ruang promosi seperti GECRAF Bol Creative Fest ini, hasil karya warga binaan diharapkan semakin dikenal masyarakat dan memberikan manfaat tentunya baik bagi warga binaan maupun dalam mendukung pelaksanaan program pembinaan di lapas. Dari Bumi Pogogul, Kabupaten Bol, Provinsi Sulawesi Tengah, Alfiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke daerah lainnya, sebanyak 23 galeri investasi termasuk dari perguruan tinggi di Provinsi NTT mengikuti Bursa Efek Gathering and Road to Gallery Award Investasi 2026. Berikut laporan selengkapnya Vince Zakarias. Vince.
5: Baik, terima kasih. Dari Kupang dapat kami laporkan bahwa Kepala Perwakilan Bursa Efek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ade Fisabat, kepada RRI mengatakan bahwa Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Nusa Tenggara Timur menggelar galeri investasi Bursa Efek

0: Gathering atau Road to Gallery Investasi Award tahun 2026. Dari 23 galeri investasi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur, diikuti oleh perwakilan 15 galeri investasi berasal dari perguruan tinggi dan 8 dari galeri investasi edukasi. Kegiatan itu diikuti dan secara keseluruhan, Bursa Efek Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur sudah menyampaikan perwakilan galeri investasi di Nusa Tenggara Timur. Ada 3 yang akan berangkat ke Jakarta untuk menerima penghargaan. Menurutnya, tahun 2026 ini, BI Nusa Tenggara Timur telah mengirimkan 3 orang kategori dan akan menerima performa galeri investasi yang terbaik secara nasional. Penghargaan ini diberikan sebagai salah satu bentuk komitmen Bursa Efek Indonesia untuk menghargai setiap kerja keras semua yang ada di galeri investasi, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
1: Nusa Tenggara Timur per Juni 2026 adalah 241.143. Dalam 5 tahun terakhir, SIT kita melonjak dari 35.761 menjadi 241.143, naik 6,7 kali atau naik 574%. Bacakan dari 2025 ke Juni 2026 adalah yang paling besar secara jumlah. Jadi dari 2025 ke Juni 2026 kami mengalami penambahan 97.775.
0: Lebih jauh, ada Fisabat mengatakan Galeri Investasi Bursa Efek Gathering dan Road to Gallery Investasi Award tahun 2026 ini dibagi dalam beberapa kategori. Ada dalam galeri investasi dengan penambahan jumlah rekening efek terbaik yang dimenangkan oleh Galeri Investasi Politeknik Negeri Kupang, kategori utama kedua yaitu nilai transaksi terbaik yang dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Kupang, kategori ketiga aktivitas edukasi dan pemerataan informasi terbaik dimenangkan oleh Politeknik El Bajo, Komodus Universitas Nusa Cendana, dan Universitas Citra Bangsa. Sementara untuk kategori pilihan Best Reporting Compliance Award dimenangkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang, dan kategori Most Active SPM Award dimenangkan oleh Politeknik El Bajo, Komodus, serta Outstanding Outer Capital City Award dimenangkan oleh Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Fensya Sakrias, RI terus mengudara untuk Indonesia.
2: ASN Bovendigul yang ingin mendapatkan jabatan harus menunjukkan etos kerja yang tinggi. Mengingat selama ini ASN Bovendigul, terutama pejabat yang ada, kinerjanya mengecewakan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Imam Komarudin. Imam.
3: Baik, dari Bovendigul, Bupati Bovendigul ini, Roni Omba, tekankan aparatur sipil negara untuk meningkatkan kinerja sebelum pemerintah daerah kembali melakukan pelantikan pejabat. Di mana ia mengatakan pelantikan pejabat tidak hanya mempertimbangkan pangkat dan golongan, namun juga kinerja serta tanggung jawab dalam menjalankan tugas. Roni mencontohkan sejumlah pejabat yang baru saja dilantik ini masih ditemukan tidak aktif menjalankan tugasnya di kantor.
4: Aduh, Pak, saya kapan ini begini, sabar dulu. Yang baru lantik kemarin saja ini masih belum terlaksi. Ada beberapa kantor saya lihat, saya terjudu, wah ini babi lantik, kepala seksi, kepala bidang tidak masuk kantor. Baru yang lain mengotot pelantikan lagi, sabar dulu. Kita akan prioritaskan eselon 2.
3: Menurutnya, pemerintah akan memprioritaskan pelantikan untuk pejabat eselon 2 yang telah memenuhi persyaratan administrasi. Sementara itu, pejabat eselon 3 dan 4 diminta bersabar karena proses penataan masih dilakukan secara bertahap. Roni juga meminta pimpinan OPD untuk melakukan pembenahan internal, memastikan jajaran di bawahnya menjalankan tugas sesuai tanggung jawab. Ia menegaskan kinerja aparatur menjadi bagian penting karena pemerintah daerah dinilai langsung oleh masyarakat dan negara. Di sisi lain, banyak keluhan dari masyarakat akan kinerja organisasi perangkat daerah, terlebih terlihat kepala OPD jarang menjalankan tugas di kantor. Fana, salah seorang masyarakat Bovendigul, menuturkan jika bupati ingin melantik pejabat harus mereka yang benar-benar punya kualitas dan integritas. Jangan melantik hanya didasarkan kedekatan emosional atau hutang politik, sebab buruk dan baiknya kinerja pejabat menjadi wajah bupati atau kepala daerah untuk dinilai masyarakat.
5: Bupati kalau mau melantik pejabat harusnya amanah. Lah kita ini sudah masyarakat sudah sering kecewa. Sekarang ekonomi parah sekali, Mas. Kalau alasannya karena efisiensi ya harus cari caranya tuh. Bagaimana itu? Mungkin cari investor lah. Apa?
3: banyaknya keluhan masyarakat akan kinerja OPD harus menjadi pertimbangan utama pemimpin daerah dalam melantik pejabat sehingga mereka dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Terlebih kini putaran ekonomi di daerah khususnya di Bovendigul ini sangat lambat. Jika alasannya karena efisiensi, harusnya kepala daerah bersama perangkatnya mencari cara sehingga dampaknya tidak seburuk ini. Dari Bovendigul perbatasan Indonesia dan Papua Nugini, Imam Komarudin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Peringatan Hari Hewan Sedunia 4 Oktober 2026 menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan serta mencegah kekerasan dan penelantaran satwa di Bali. Kinasi melaporkan selengkapnya. Kinasi.
6: Ya, pendengar, kekerasan dan penelantaran hewan seperti pemukulan hingga pembuangan anjing masih menjadi perhatian dalam upaya perlindungan hewan di Bali. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung, Dr. Hewan I Gusti Ngurah Narendra, kepada RRI menyatakan masyarakat perlu memperhatikan kesejahteraan hewan peliharaan dengan menerapkan 5 kebebasan hewan. Pemerintah Kabupaten Badung juga berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menindaklanjuti kasus penelantaran hewan. Berikut kutipan dari Dr. Hewan I Gusti Ngurah Narendra.
7: Kalau di Kabupaten Badung mengacu pada undang-undang yang berlaku, salah satunya itu Perda Provinsi Bali pasal 28 tentang penelantaran hewan. Tentu kami bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja untuk selalu melakukan pembinaan ataupun menanggapi menindaklanjuti isu-isu tentang kekerasan pada hewan tersebut. Seperti laporan misalnya ada yang membuang hewan, membuang anjing, sama Satuan Provinsi Bali bersama kami dengan personel pindah dari Badung lalu memberikan pembinaan kepada masyarakat dan memberi teguran.
6: Selain itu pendengar, penanganan kasus pemahaman masyarakat mengenai prinsip kesejahteraan hewan juga dinilai perlu diperkuat. Praktisi dan pemerhati peternakan dan kesehatan hewan Dr. Hewan Ketut Gedenata Kesuma mengatakan penerapan prinsip tersebut penting untuk memastikan hewan tidak mengalami perlakuan yang mengganggu kondisi fisik maupun mentalnya. Ia juga mengingatkan kesejahteraan hewan telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesejahteraan Hewan. Edukasi yang berkelanjutan dan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan diharapkan dapat mencegah kekerasan serta penelantaran hewan di Bali. Dari Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
8: Seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi nggak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
9: kebakaran. Ih, kenapa itu?
10: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
9: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
11: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
12: Indonesia menyapa pagi.

0: Jam pintar smartwatch saat ini menjadi alat deteksi dini early warning system yang sangat penting untuk memantau kesehatan jantung saat berolahraga, terutama di tengah meningkatnya kasus serangan jantung mendadak pada usia produktif. Nah, kita bahas lebih jauh soal ini ya. Sejauh mana kemudian jam pintar ini juga bisa berfungsi sebagai navigator keselamatan yang membantu Anda mengenali batasan tubuh saat memompa fisik seperti saat berolahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. Kami akan coba untuk hubungi dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, interventional kardiologi dan kritikal kardiolog ya, Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Isman Firdaus, SPJPK MPH. Anda juga bisa memberikan komentar nanti di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Mungkin di antara Anda kalau beraktivitas fisik ataupun olahraga, contohnya ya, menggunakan juga smartwatch untuk memantau seperti apa pergerakan jantung Anda, detak jantung juga seperti apa. Kan ini juga memang sudah menjadi tren sejak lama sebenarnya, di mana jam pintar ini digunakan untuk memantau kesehatan jantung saat berolahraga, terutama di tengah meningkatnya kasus serangan jantung mendadak pada usia produktif. Kalau kita ketahui saat ini banyak sekali anak-anak muda yang usianya masih produktif sebetulnya itu banyak menderita penyakit jantung. Tadi juga sudah disampaikan oleh narasumber kita sebelumnya ya. Baik, kita masih coba untuk hubungi narasumber kita untuk membahas soal ini. Kami juga masih pantau dampak dari gempa yang terjadi di pagi hari ini, yaitu di wilayah Kecamatan Kodi, tepatnya di sekitar Kodi, wilayah kecamatan yang terletak di ujung barat daya Pulau Sumba, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur ini, yang tadi datanya diperbarui oleh BMKG ya. Awalnya informasinya magnitudonya 6,1, ada pembaruan data dari BMKG, magnitudonya 5,9. Nah, ini tadi yang disampaikan juga dalam keterangan pers oleh BMKG. Lokasi dari gempa yang sudah kami himpun juga informasinya termasuk dari BMKG, yaitu di sekitar 9,70 lintang selatan dan 118,92 bujur timur, berpusat di laut sekitar 14 km barat daya Kodi, Sumba Barat Daya. Reporter kami masih pantau ya bagaimana perkembangan terkini dari dampak gempa tersebut. Nah, baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, interventional kardiologi dan kritikal kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, Dr. Isman Firdausi. Dr. Isman Firdaus, SPJPK MPH. Dr. Isman, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi. Pagi,
0: dokter. Ya. Dokter, sebenarnya jam pintar ini sejauh mana sih bisa berfungsi juga sebagai deteksi dini lah paling tidak ya, ketika kita beraktivitas fisik yang berlebihan begitu, deteksi dini untuk kesehatan jantung kita, dokter?
1: Ya, untuk deteksi dini kesehatan jantung, seharusnya bukan dengan smartwatch ya, tapi dengan pemeriksaan biasa, dengan gejala keluhan, kemudian kontrol ke dokter, tensi, pemeriksaan gula darah, EKG, treadmill. Sedangkan smartwatch itu adalah untuk memonitoring saat kita aktivitas.
0: Seperti olahraga, misalkan contohnya begitu ya, dokter ya.
1: Olahraga dan kegiatan sehari-hari itu membantu kita untuk monitor gitu. Tapi bukan untuk mendeteksi suatu kelainan ya, tapi monitoring apa yang terjadi aktivitas listrik jantung kita atau memonitor kondisi kesehatan kita.
0: Ya, nah itu apa yang bisa dimonitor dari smartwatch itu sehingga kita juga punya patokan bagaimana kondisi kesehatan jantung kita, dokter?
1: Macam-macam smartwatch ya, yang paling lengkap sampai monitor EKG elektrokardiografi. Tapi yang sederhana denyut nadi, ya, heart rate namanya, laju jantungnya. Kita bisa lihat apakah laju jantung kita masih dalam batas yang bisa diterima, batas normal. Normal kita kan kalau lagi resting di bawah 100 ya.
0: Yeah.
1: Kemudian apakah kadar oksigen kita turun atau oksimetri kita bagaimana. Dan juga bisa pas smartwatch yang bisa menilai tekanan darah, ya, saturasi, dan lain-lain.
0: Yeah. Nah, itu akurasinya sampai di mana ya, dokter ya, kalau kita deteksi seperti ini dengan menggunakan smartwatch? Kalau yang dari dokter mungkin pernah tahu begitu atau pernah memantaunya.
1: Ya, akurasinya yang benarnya trennya sekali diperiksa kemudian itu sudah hasilnya sudah sesuai, tapi trennya karena masing-masing smartwatch ini kan dipengaruhi oleh gerakan kita.
0: Oh, oke. Okay. Oleh aktivitas kita lah begitu ya, dokter ya.
1: Oleh aktivitasnya begitu ya.
0: Nah, contohnya misalkan fitur seperti memantau elektrokardiogram atau EKG yang tadi dokter katakan tadi ya. Nah, itu sampai batas seperti apa? Misalkan angkanya menunjukkan bagaimana sehingga kita memang harus periksa lebih dini ke dokter jantung misalkan begitu.
1: Ya, elektrokardiogram untuk EKG untuk di smartwatch itu beberapa fiturnya bisa untuk menilai ada gangguan irama, terutama dalam hal ini fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi, denyut yang tidak teratur. Nah, kalau berarti kan risikonya bisa stroke, bisa terjadi kelelahan dan juga gagal jantung ya pada kasus-kasus dengan heart rate yang cepat. Jadi heart rate tidak teratur bisa terdeteksi dengan smartwatch. Sedangkan untuk menilai ada tidaknya serangan jantung, ada beberapa laporan juga bisa menggunakan smartwatch, namun tidak menjadi standar. Tapi bisa melihat ada sesuatu yang normal, maka langsung harus segera didiagnosis ke rumah sakit atau ke klinik untuk memastikan dengan EKG yang alat yang standar. Demikian.
0: Ya, itu sebagai mungkin bisa dikatakan buat gambaran awal lah dengan smartwatch itu ya, begitu dokter? Bisa seperti itu? Ya,
1: betul. Sebagai monitoring awal dan screening. Jadi ketika ngelihat ada sesuatu yang abnormal, ada yang tidak teratur, atau mungkin ada gambaran yang tidak seharusnya ada, yang seharusnya itu gambaran abnormal, maka segera untuk membawa diri kita ke dokter ya, untuk pemeriksaan elektrokardiografi lebih lengkap dan lebih akurat.
0: Ya, nah mungkin aktivitas normal dengan aktivitas berlebihan seperti berolahraga ya dokter ya, mungkin lari santai ataupun jogging yang jalannya agak cepat begitu, yang harus kita perhatikan dari yang dihasilkan oleh smartwatch lah, angka-angka itu begitu ya, atau ukuran itu seperti apa patokannya kalau menurut dokter?
1: Itu patokannya ada terutama heart rate ya.
0: Ya.
1: Itu heart rate itu kan kita normal sesuai umur ya. Kalau usianya misalkan 50 itu ada rumusnya tuh. Maksimal heart rate kita itu 220 kurang umur. Kalau umur 50 maksimal 170. Kalau sudah 170 ya itu kita harus hati-hati. Kita jangan pemaksaan melebihi itu. Kita untuk aktivitas untuk kesehatan, untuk kesehatan ya cukup maksimal 85 juga boleh. 100% boleh tapi jangan melebihi itu. Jadi mengenali diri kita kalau aktivitas heart rate kita udah sampai melebihi atlet maksimal itu tentu akan berbahaya.
0: Ya.
1: Mungkin demikian.
0: Jadi patokannya sebenarnya kita juga harus tahu ya dokter ya, patokan-patokan angkanya, kondisi jantung kita seperti apa yang diukur oleh smartwatch kita begitu ya dokter ya, harus tahu juga begitu.
1: Ya betul. Jadi nggak semata-mata pakai smartwatch tapi juga diri kita. Kita nih misalkan contoh ya, kita ada sakit jantung, kita udah penyempitan, kita habis pasang ring misalnya atau operasi bypass. Maka batas-batas normalnya maksimalnya kalau bisa jangan lebih dari 85% gitu. Jadi cukup di bawah itu ya, 50 sampai 80 itu untuk kesehatan.
0: Yeah.
1: Tapi sayangnya kan sekarang ini sekarang bagus sih untuk budaya olahraga, aktivitas ada kompetisi. Namun kompetisi ini sekarang pak kuat-kuat itu seringnya. Pak cepet-cepet, pak.
0: Ya, betul.
1: Apa namanya paling tinggi heart rate-nya, nah itu bahaya. Boleh tinggi, boleh paling tinggi, yang penting kita sudah dicek jantung kita normal, nggak ada kelainan katup, nggak ada kelainan jantung koroner, atau kita mungkin nggak ada masalah penyakit aritmia dan lain-lain.
0: Ya, jadi sebenarnya ini hanya sebagai alat sajalah. Kalau ingin tahu lebih pastinya ya memang harus periksa secara rutin kalau begitu ya dokter ya.
1: Betul, untuk check up dulu. Jadi kita tahu dulu batas-batasnya. Dan setelah tahu baru kita, oh saya ternyata ada habis pasang ring, ya udah kita maksimal 85% aja. Oh ternyata saya nggak ada apa-apa, bagus semua, cek bagus normal, boleh sampai maksimal heart rate 100% sampai 170 boleh, nggak ada masalah. Dan juga dibatasi kan usia tentu kan.
0: Ya.
1: Usia.
0: Nah dokter, saya punya kawan ini ya yang memang pakai smartwatch begitu ya, dia biasa berolahraga lah, kelihatannya kan badannya atletis, bagus, sehat begitu ya, sering lari santai, kadang-kadang mempostingnya juga ke sosial media sudah jaraknya berapa sampai di mana begitu ya. Tapi tiba-tiba saya dengar kabar masuk ke UGD dan kena serangan jantung. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu dokter?
1: Nah itu
0: usianya masih muda loh dokter, loh masih di bawah 40 lah begitu.
1: Ya. Jadi nggak ada kaitannya, walaupun heart rate-nya belum sampai maksimal, tapi kan kita nggak tahu juga di dalam kita tuh jantung ada masalah. Jadi walaupun heart rate-nya itu sesuai dengan target heart rate yang sudah kita ukur, tapi kalau kita ada masalah kondisi jantung, juga berbahaya. Contoh, ada penyempitan. Kita nggak tahu penyempitan. Kita walaupun heart rate-nya normal, kita masih heart rate-nya bisa accepted lah, masih tadi di bawah 85%, itu bisa terjadi sesuatu. gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara heart rate yang tercapai, ada sakit jantung atau yang penting kenali diri kita dulu,
0: Kenali diri
1: kita
0: kita
1: gimana
0: juga
1: sih.
0: begitu ya dokter ya.
1: Betul, betul, betul sekali.
0: Dan angka yang ada di smartwatch itu mungkin bisa harus kita ketahui juga secara umum, ukurannya seperti apa, bisa menjadi
1: betul.
0: Tanda-tanda awal juga lah begitu ya, alarm begitu ya dokter ya.
1: Ya, ya tidak semata-mata menggunakan smartwatch lalu menganggap kita ini bisa mengetahui kesehatan kita.
0: Ya.
1: Tapi kita kenali dulu diri kita, tubuh kita ada masalah apa enggak sih kita ini jantungnya. Kalau enggak ada masalah, baru kita gunakan smartwatch untuk bisa lebih terukur dalam latihan kita.
0: Ya.
1: Berapa kapasitas aerobik kita gitu, level fitness kita.
0: Nah, kalau begitu apa saran dari dokter sehubungan dengan anak-anak muda sekarang ini kan ternyata banyak yang juga terkena serangan jantung begitu ya. Meskipun mereka rajin olahraga, pakai smartwatch segala begitu, apa saran dari dokter kalau begitu?
1: Ya, yang pertama know your body ya. Jadi
0: ya.
1: Kita kenali diri kita lah. Jadi check up dulu, apalagi umur 30 sampai 40 ini di check up ya. Melihat ada nggak, bagaimana kadar kolesterol, gula darah, tensi kita. Nggak ada irama yang tidak teratur, nggak ada riwayat nyeri dada, pingsan, atau rasa sesak, ya, atau yang berat nggak. Kalau itu nggak ada masalah, berarti kan kita aman ya. Lalu yang kedua, kita respect ini ya, teknologi ya.
0: Yeah.
1: Jadi gunakan, use technology wisely. Kita gunakan teknologi smartphone dengan bijak. Artinya tentu bijak, ya tujuan kita apa? Kalau kita untuk kebugaran ya cukup 85% dan kita parameter-parameter itu gunakan smartwatch yang memang sesuai untuk kita. Yang terakhir kita respect terhadap apa namanya red flag ya. Jadi batasan-batasan yang udah harus kita stop aktivitas kita kalau ada keluhan mulai pusing, mulai nggak nyaman dadanya, mulai iramanya atau dari smartwatchnya sudah melebihi batas itu juga menjadi salah satu yang penting. Jadi tadi
0: yeah.
1: kenali diri kita. Kita gunakan teknologi secara bijak dan yang terakhir respect the red flag ya, kita kenali batasan-batasan yang yang membahayakan menurut kita. Kalau lagi demam meriang jangan olahraga, lagi kecapean kurang tidur jangan terlalu dipaksakan ya, kalau nggak pernah olahraga jangan maksimalkan.
0: Yeah.
1: Jadi harus gitu red flagnya juga harus tahu
0: dan mengenali tubuh kita seperti apa begitu ya dokter, itu yang paling penting ya dokter ya.
1: Betul sekali mas, betul.
0: Baik kalau begitu dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini dok.
1: Ya, sama-sama.
0: Selamat pagi, Dokter Isman.
1: Selamat pagi, sehat selalu semua.
0: Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan kritikal kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah. Harapan kita, Dokter Isman Firdaus, SP, JPK, MPH. Baik, nanti kami terus pantau ya bagaimana perkembangan terkini informasi lainnya dari tim liputan kami termasuk perkembangan terkini pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.
2: Wawancara Pro 3.
3: Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas harta dan kekayaannya. Pada masa itu, ruang untuk melakukan perlawanan hukum terhadap negara juga sangat terbatas, terutama bagi tokoh yang sebelumnya dianggap dekat dengan Presiden Soekarno. Markam lebih memilih menjalani hidup yang jauh lebih tenang dibanding masa kejayaannya. Ia tidak lagi tampil sebagai pengusaha besar seperti sebelumnya. Kisahnya menjadi gambaran bagaimana perubahan politik dapat mengubah nasib seseorang secara drastis dari masa kejayaan, berkarya untuk negara, hingga menjadi sosok yang perlahan menghilang dari panggung utama sejarah.
4: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
5: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
6: Pak, masih di kantor?
5: Iya, masih di kantor ini.
6: Kita semua sudah kumpul di rumah.
5: Mm-mm.
6: Tunggu Papa pulang.
5: Iya.
6: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
5: Iya, Papa mau pulang.
4: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
5: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
2: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi. Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Jelang warta berita pukul 10 waktu Indonesia Barat, saya Zaini, selamat pagi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, DPRD DKI Jakarta mengusulkan revisi Undang-Undang Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau DKJ dan penambahan kursi DPRD dari 106 menjadi 180 hingga 220. Ketua Balek DPR RI, Bob Hasan, mengatakan usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut. Wakil Ketua Balek DPR RI, Martin Manurung, mengatakan pihaknya akan mengkaji skema penambahan kursi bersama para ahli dan DPRD Jakarta. Menurutnya, saat ini satu anggota DPRD harus merepresentasikan sekitar 100 ribu warga sehingga perlu dikaji skema untuk meningkatkan representasi masyarakat. Sebelumnya, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bappemperda DPRD DKI Jakarta menyampaikan DPRD mengusulkan perubahan aturan agar jumlah kursi dapat mencapai maksimal 125% dari ketentuan berdasarkan jumlah penduduk. BPBD Jawa Timur menyebut lebih dari 90% kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dipicu aktivitas manusia, baik sengaja maupun akibat kelalaian. Kepala Pelaksana BPBD Jatim, Gatot Subroto, mengatakan puntung rokok, pembakaran sampah hingga pembersihan lahan dengan api dapat memicu kebakaran terutama saat musim kemarau ketika rumput dan ranting mengering. Gatot mencontohkan kebakaran berulang di kawasan Bromo yang kembali muncul karena masih terdapat bara setelah api dipadamkan. Ia mengingatkan masyarakat memastikan api dan bara benar-benar padam serta tetap diawasi agar tidak terbawa angin dan memicu kebakaran lebih luas. Beralih ke berita internasional, Korea Utara mengklaim menguji rudal strategis jarak menengah yang dilengkapi teknologi kecerdasan buatan atau AI pada Sabtu kemarin. Adik Kim Jong-un, Kim Yo-jong, menyebut rudal itu mampu mengubah jalur penerbangan di ketinggian rendah dan membuatnya sulit dilacak. Militer Korea Selatan sebelumnya mendeteksi peluncuran rudal balistik dari Wonsan menuju Laut Jepang. Rudal tersebut disebut terbang lebih dari 700 km. Uji coba ini dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Berita olahraga, Pekan Special Olympics Nasional atau PESONAS 2 2026 akan digelar di Kupang, Nusa Tenggara Timur pada 14 hingga 18 Oktober mendatang. Ketua Panitia Pesonas 2 NTT 2026, Reni Marlinaun, mengatakan lebih dari 1.000 atlet dari 25 provinsi terdaftar mengikuti ajang olahraga bagi penyandang disabilitas. Sementara itu, Direktur Operasional Pengurus Pusat Special Olympics Indonesia, Amran Siregar, mengatakan Indonesia mendapat kuota 72 orang untuk ajang internasional. Dengan sekitar 58 hingga 60 atlet akan bertanding dalam 7 cabang olahraga.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Itulah tekad seorang Tan Malaka. Tahukah kamu, ternyata Tan Malaka itu adalah salah satu tokoh Indonesia yang paling lama hidup dalam pelarian. Lebih dari 20 tahun hidupnya dihabiskan berpindah-pindah negara, tanpa paspor, tanpa kewarganegaraan, dan tanpa kepastian hidup. Dia diburu bukan hanya oleh penjajah Belanda, tapi juga diawasi oleh banyak kekuatan politik lainnya. Demi bertahan, Tan Malaka memakai puluhan nama samaran, menyamar sebagai guru, buruh, bahkan pedagang kecil. Ironisnya, dia berjuang mati-matian untuk kemerdekaan Indonesia loh, tetapi tidak pernah benar-benar hidup bebas di tanah airnya sendiri. Tidak ada rumah, tidak ada pengawal, tidak ada perlindungan negara. Pelarian panjang ini bukan karena kejahatan, melainkan karena prinsipnya yang keras, yaitu kemerdekaan Indonesia harus 100% tanpa kompromi. Dan untuk prinsip itu, Tan Malaka rela kehilangan segalanya, termasuk hidup yang tenang.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Aduh, ngantuk kali aku bah. Kurang tidur aku ini.
6: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
5: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
6: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
7: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
8: Ini baru enak.
9: Lepaskan tenaga, masuk! Luar biasa!
10: Tapi aku baru aja diinterview di Pro 2.
11: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
12: Eits, jangan rebutan.
9: RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Selamat pagi pendengar Pro 3 RRI, selamat akhir pekan. Jumpa kembali bersama saya Safira Amalia di Indonesia Menyapa Pagi. Dan akan melanjutkan Indonesia Menyapa Siang hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di hari Minggu 4 Oktober 2026, sejumlah perbincangan dan juga informasi menarik masih akan terus kami hadirkan di ruang dengar Anda. Termasuk kami juga masih akan terus mengupdate peristiwa gempa yang baru saja terjadi hari ini di Sumba Barat Daya. Karena dikabarkan gempa berkekuatan magnitudo 6,1, kemudian dimutakhirkan ya oleh BMKG menjadi 5,9. Nantinya kita juga akan update di Pro 3 RRI.
2: Peristiwa. Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pendengar, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian serius kita bersama. Karena di Nusa Tenggara Barat baru-baru ini, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram atau LPA Kota Mataram mencatat ada sebanyak 23 kasus terjadi di lingkungan pondok pesantren sepanjang 2023 hingga September 2026. Nah, dari jumlah itu sebanyak 15 pelaku merupakan oknum, yakni terdiri dari pimpinan, pendiri, bahkan hingga pengajar yang dikenal sebagai tuan guru. Situasi ini tentu tidak hanya menyisakan luka bagi para korban, tapi juga menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk bagaimana kita lebih memperhatikan pendidikan di tanah air, termasuk di lembaga pondok pesantren. Lalu bagaimana fenomena ini secara utuh, kita akan mendengarkan bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi.
0: Wawancara Pro 3.
1: Selamat pagi Pak Joko.
3: Selamat pagi Mas Fira.
1: Salam sehat Pak.
3: Salam sehat, Alhamdulillah sehat.
1: Amin, semoga selalu sehat. Tapi kita cukup miris ya mendengar adanya 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren NTB. Ini kasusnya temuannya sejak kapan dan dari kapan Pak?
3: 2000 itu yang kasus yang terjadi hanya dari 2023.
1: Ini khusus dari untuk 2003, lembaga pesantren.
3: Khusus yang lembaga pondok pesantren. Dan itu khusus juga untuk kekerasan seksual saja.
1: Oke.
3: Okay. Yang untuk kekerasan fisik tidak masuk dalam data 23 itu.
1: Nah, itu ya. Turut miris juga menjadi perhatian kita bersama. Terkait dengan 23 kasus ini, jumlah korbannya berapa, Pak? Dari temuan LPA.
3: Wah. Kalau jumlah korbannya sampai ratusan, karena beberapa kes kan umpamanya satu pondok saja, umpamanya yang di Sumbawa itu 29 santriwati. Kemudian di Lombok Timur sempat ada satu kasus itu 41 santri. Kemudian yang di terakhir Walid Lombok itu ada yang kami dampingi 23.
1: Oke. Bagaimana kemudian langkah dari LPA untuk mengawal kasus-kasus di Mataram ini ya, agar mendapatkan penangguhan penahanan mungkin untuk pelaku ataupun perhatian kepada korban?
3: Ya, yang pertama kita memang mendorong proses penegakan hukum dijalankan ya. Makanya ini momen, artinya saya pikir ini momen ketika banyak korban speak up itu adalah momen untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan bersih-bersih lah gitu loh. Pondok-pondok yang kemudian bermasalah ya kita perbaiki gitu loh ya. Ada oknum-oknum yang bermasalah, disitulah yang kemudian kita harus hilangkan gitu. Nah, tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perhatian kita sekarang ini adalah setelah tahapan kita bongkar-bongkar penanganan kita, ya kami anggap ini adalah pemadam kebakaran kan, tapi yang tidak kalah pentingnya setelah itu adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, kemudian perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, ini PR besar kita sebenarnya di situ. Kalau PR untuk membongkarnya lebih mudah, tapi PR besar kita untuk melakukan perbaikan tata kelola ini membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, dan tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Ini harus sistemik dilakukan gitu. Nah, salah satunya memang kita berharap pemerintah bisa kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada pondok pesantren untuk perbaikan tata kelola pondok pesantren.
1: Oke. Sebelum lanjut lagi Pak, tadi dari 23 temuan itu apakah seluruhnya aduan yang didapat oleh LPA dari korban atau LPA yang mendata ya ke berbagai pihak termasuk ke kepolisian juga?
3: Iya. Sebagian besar adalah memang kasus-kasus yang LPA dampingi. Ada beberapa case itu memang didampingi oleh stakeholder lain. Ada satu yang didampingi oleh NGO atau ada yang didampingi oleh UPDD-PPA. Nah, itu totalnya yang 23. Tapi sebagian besar itu didampingi oleh LPA.
1: Oke, untuk korbannya sendiri ini usia berapa Pak? Kira-kira mayoritas?
3: Mayoritas di jenjang sanawiyah dan aliyah.
1: Oke, berarti kisaran usia berapa ya?
3: 14-an lah. 13, 14 sampai 18 lah.
1: Oke, mereka ketika bercerita ini mengaku apa Pak yang dilakukan oleh oknum ya kita sebut? Apa misalnya saja yang merugikan mereka ini?
3: Ya, macam-macam. Sebagian besar cabul sampai disetubuhi.
1: Oh, sampai ke arah sana disetubuhi. Nah, berarti ketika adanya temuan, kemudian LPA mendampingi untuk pelaporan ke kepolisian.
3: Betul.
1: Nah, ketika itu bagaimana tindak lanjut dari kepolisian dan juga mengawal ya agar kasus ini berhenti, tidak lagi ada korban-korban berikutnya, Pak?
3: Ya, tadi sebagian besar kasus sebenarnya kan sudah putus ya. Sebagian besar sudah putus. Yang emang ada yang kami catat ada dua kasus yang tidak berjalan.
1: Oke.
3: Satu di Sumbawa, satu di Lombok Tengah. Yang di Lombok Tengah itu karena dia kabur, pelakunya kabur sampai sekarang masih buron.
1: Oke.
3: Yang di Sumbawa itu dugaan kami memang ada pihak-pihak yang menjadi apa istilahnya yang melindungi gitu dari si pimpinan pondok itu.
1: Oke, sehingga yang prosesnya tidak berlanjut gitu ya.
3: Betul. Jadi dua itu tidak lanjut. Kalau yang sedang berjalan kira-kira ada 5 lah sedang berjalan saat sekarang ini.
1: Oke, nah dari korban yang melaporkan tadi ada tidak bentuk semacam intimidasi ataupun tekanan yang diterima oleh para korban maupun keluarganya selama proses ini berjalan, Pak?
3: Banyak.
1: Seperti jadi apa banyak itu, Pak?
3: Jadi ya tadi iming-iming untuk tidak melapor, iming-iming kalau cabut laporan nanti dikasih

0: proses mengawal ini.
1: Di stigma gitu.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Dan itu yang menyatakan adalah orang-orang yang saya pikir punya, ya umpamanya ketua forum pondok pesantren NTT itu menyatakan bahwa ini LPA itu adalah agen Yahudi. Itu kan fitnah besar, misalnya.
0: Oke, okay, padahal niatnya adalah untuk mengawal ya korban untuk mendapatkan kepastian
1: iya,
0: hukum ya dan juga perlindungan pastinya. Nah, terkait dengan kondisi psikologis dan juga pemulihan, bagaimana LPA mengawal ini juga memperhatikan ini sehingga mereka yang berusia masih usia sekolah ini bisa terus melanjutkan pendidikannya, Pak?
1: Iya, jadi kalau untuk yang psikologi emang selain kita sendiri dari LPA ya, psikolog LPA, kita juga bekerja sama dengan teman-teman UPTD PPA baik kabupaten kota maupun provinsi NTT untuk melakukan proses pendampingan. Nah, baru-baru ini kita juga kerjasama dengan teman-teman Ikatan Psikolog Klinis untuk kemudian membantu proses pendampingan para korban.
0: Itu ya, terus dikawal. Kalau misalnya ada temuan lagi, bagaimana masyarakat ataupun santri bisa mengakses kanal pengaduannya LPA, Pak, secara aman dan bahkan tidak diketahui ya, hingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga untuk mereka takut ketahuan atau seperti apa ini, Pak?
1: Ya, saya disclaimer dulu sebentar kaitannya dengan kasus yang kemarin viral.
0: Oh iya.
1: Yang kemudian wajah korban itu dikeluarkan gitu. Secara prosedural di LPA itu sangat melindungi korban. Selama ini tidak ada satupun korban yang kemudian kita keluarkan. Baik identitas, inisial pun tidak kita keluarkan. Tetapi khusus untuk yang di pondok pesantren kemarin, memang para korban itu memang menghendaki. Mereka meminta secara khusus untuk mereka melawan sendiri dengan cara mereka tampil sendiri. Mereka daripada sembunyi-sembunyi, dia memilih untuk tampil ke publik. Gitu. Jadi itu kemauan dari para korban yang kami juga sudah mengingatkan sebenarnya. Tetapi korban menghendaki itu sebagai perlawanan terakhir mereka terhadap kasus mereka gitu.
0: Cukup berani untuk menampilkan wajah ya akhirnya.
1: Iya, dan itu kemauan mereka. Kemauan mereka
0: atas kesadaran juga sendiri.
1: Kesadaran mereka dan kami sudah sampaikan resiko-resikonya, tapi mereka memilih untuk kemudian melawan karena menganggap bahwa itu adalah perlawanan terakhir. Itu. Nah, di sisi lain, untuk tadi pertanyaan tentang hotline, kami membuka hotline di 081-7751-222. Yang saat sekarang ini sebenarnya setelah kasus yang kemarin viral, kami sudah masuk beberapa laporan. Laporan yang pertama kemarin kan kita sudah bongkar juga kan, yang di Lombok Barat itu ke hotline. Nah, saat sekarang ini kami juga masih mendalami ada 4 laporan lain lagi. Tetapi memang biasanya memang kasus-kasus kayak gini kan sulit untuk pembuktiannya, sehingga memang kalau kasusnya sudah terjadi agak lama, memang kami harus melakukan investigasi lebih dalam.
0: Jadi tidak terputus di tengah gitu maksudnya ya, Pak? Ketika ada aduan,
1: jadi,
0: kemudian, iya, silakan.
1: Jadi aduan masuk itu kami harus dalami, kami harus investigasi, sehingga seringkali tidak bisa langsung kita share ke publik, tidak bisa langsung kita laporkan ke pihak kepolisian, karena khawatirnya kalau kita belum memiliki alat bukti yang kuat
0: ataupun valid ya,
1: nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Gitu. Sehingga memang kita harus memastikan dulu alat bukti itu sudah matang, baru kemudian kita laporkan di pihak kepolisian.
0: Sehingga buktinya kuat, bisa diperjuangkan ya hak dari anak ini. Nah, kalau dari sisi lembaga pendidikan sendiri, khususnya di pondok pesantren, langkah sederhana apa sih, Pak, yang bisa dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian harinya? Tadi kan ada aduan lagi ya diterima oleh LPA. Apakah perlu adanya SOP untuk perlindungan anak di pesantren, Pak, lebih ketat lagi?
1: Ya, sebenarnya di Kementerian Agama itu sudah ada beberapa panduan yang sudah disiapkan.

0: sayangnya ini panduan-panduan itu tidak diiringi dengan penegakannya, tidak diiringi dengan pengawasannya, sehingga pondok-pondok yang bermasalah ini sebenarnya adalah memang yang secara umum tidak mematuhi SOP yang dibuat oleh Kementerian Agama.
1: Okay.
0: Saya mencontohkan umpamanya, di Kementerian Agama sudah mengatur bahwa harus ada pemisahan santri putra dan santri putri asramanya. Kemudian harus ada larangan umpamanya pengasuhan dari santri putra diasuh oleh pengasuh yang putri, atau pengasuh santri putri diasuh oleh pengasuh putra gitu. Itu sudah ada batasan larangannya, termasuk larangan memasuki asrama ya. Jadi asrama putri ya nggak boleh dimasuki oleh laki-laki.
1: Yeah.
0: Asrama putra tidak boleh dimasuki oleh perempuan namanya. Kemudian pembatasan akses semua pihak, termasuk ini harus pimpinan pondok pesantren. Jadi pimpinan pondok pesantren tidak bisa seenaknya masuk ke asrama putri gitu ya. Kalau dia ada laki-laki. Nah, ini sebenarnya sudah ada aturannya, tapi sayangnya aturan-aturan itu tidak bisa kemudian ditegakkan, tidak bisa diawasi oleh Kemenag gitu loh. Bahkan sampai hari ini, menurut catatan kami, ratusan pondok pesantren di Lombok, apa di NTT, itu tidak berizin dan itu tidak ada proses penegakan hukumnya.
1: Okay. Jadi di sini yang paling perlu di-highlight adalah pengawasan dan implementasi dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lebih ketat lagi, lebih disiplin lagi gitu ya Pak Joko ya.
0: Iya kan, itu berarti ada perbaikan tata kelola. Nah, tata kelola yang tata kelola PONPES itu sudah diatur oleh Kemenag. Tapi kemudian pengawasan terhadap tata kelola pondok pesantren tidak ada.
1: Baik, Pak Joko, terakhir mungkin ya pesannya untuk orang tua agar lebih mengenali ya ketika anak-anak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya di lembaga pendidikan, termasuk dalam hal ini pondok pesantren.
0: Iya, yang pertama bahwa komunikasi dengan anak menjadi sangat penting. Apapun yang dikatakan anak, kita harus mendengar gitu loh. Ketika anak-anak di pondok kemudian dia meminta untuk keluar dari pondok, maka orang tua harus segera waspada. Ada apa kok dia pengen keluar dari pondok? Jangan sampai kemudian dia keluar dari pondok itu adalah karena dia mendapatkan kekerasan. Baik di pondok maupun di sekolah, saya pikir sama ya. Ketika ada anak melakukan itu. Nah, yang ketiga, ya harus waspada. Cari pondok yang pondok banyak yang bagus. Anak-anak saya juga di pondok. Kita harus mewaspadai pondok-pondok yang bermasalah yang tadi, yang umpamanya tata kelolanya tidak benar gitu loh. Asrama putra dan asrama putri
1: tidak. Berarti kalau ada kecurigaan kemudian, berhak juga untuk bertanya ataupun pindah ya?
0: Iya, saya pikir itu.
1: Betul. Okay. Baik. Terima kasih banyak Pak Joko atas waktunya di Repro 3. Semoga tidak ada kejadian serupa bertambah terus ya, terutama di Nusa Tenggara Barat. Terima kasih, selamat pagi Pak Joko.
0: Amin.
1: Sehat selalu.
0: Ya, selamat pagi Mas Sofia. Terima kasih.
1: Baru saja kami berbincang dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Pak Joko Jumadi.
2: Wawancara Pro 3.
3: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
4: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
5: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
3: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan.

0: Berikutnya, contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong dari segi praktis. Kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa pagi.
4: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi. Menurut laporan resmi BMKG, pusat gempa berada di laut dengan hasil pemutakhiran menunjukkan jarak sekitar 59 km barat daya Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami akan coba update ya bagaimana situasi terkini ataupun tadi ya kejadian gempa ketika terjadi bersama dengan warga terdampak di wilayah Sumba dengan Pak Fabianus.
5: Wawancara Pro 3.
4: Selamat siang, Pak Fabianus.
6: Ya, selamat siang, Bu.
4: Ya, posisi Bapak berada di mana, Pak? Sumbanya tepatnya?
6: Saya berada di Sumba Barat Daya di Kecamatan Kudemangido, Bu.
4: Baik. Nah, ketika gempa terjadi, ini persisnya di jam berapa dan Bapak sedang berkegiatan apa ataupun masyarakat di sana juga?
6: Ya, tadi terjadinya gempa itu sekitar jam 8.30 di seluruh wilayah Kudi tadi. Nah, hasil pantauan tadi ini untuk sementara sekarang saya di lapangan, Bu, di berbincang-bincang dengan masyarakat. Dan ternyata rumah-rumah mereka itu ada yang temboknya rubuh.
4: Oke.
6: Okay. Retak, Bu.
4: Ketika kejadian gempa, Bapak sedang apa, Pak? Aktivitas apa?
6: Ya, pas saat gempa itu lagi mau siap mau pergi ibadah, Bu.
4: Ya. Di Minggu pagi ya, mau ibadah pagi.
6: Persiapan pergi ibadah di gereja, tapi ya karena situasi gempa ya tidak sempat ke gereja lagi, Bu.
4: Oke. Nah, ketika gempanya berlangsung berapa lama, Pak?
6: Ya, berlangsung sekitar hampir 1 menit.
4: Satu menit?
6: Iya, Bu.
4: Oke, okay. Ketika 1 menit itu gempa, kemudian bagaimana? Bapak langsung keluar rumah, bagaimana dengan tetangga-tetangga lainnya juga, Pak?
6: Ya, artinya semua warga lagi beraktivitas untuk siap-siap pergi gereja.
4: Yeah.
6: Yang lain masih ada sibuk, siapkan diri, pergi ibadah. Tapi karena ada gempa, ya kebingungan. Ada yang ini, buang diri dari rumah dalam itu rumah dek, ada yang tinggal di rumah tembok. Bingungan, akhirnya mau larinya seperti apa ya? Ada yang temboknya rubuh itu.
4: Sempat bingung ya, ada bingung terkemudian panik ya dalam kondisi tadi pagi. Nah, lalu saat ini berada di lapangan, ada berapa banyak Pak warga yang sedang berkumpul di sana ataupun melindungi diri ya dari adanya gempa?
6: Ya, dari hasil pantauan, Bu, di beberapa rumah, ya untuk data yang maksimal saya belum ini, tapi artinya lumayanlah hampir semua Kecamatan Kudi, Kudemangido, untuk sementara ya lumayan hampir semua apa rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat, Bu.
4: Oh, ada yang sampai rubuh bangunannya, Pak?
6: Iya, ada rubuh bangunan, ada yang retak sampai sudah ini tidak bisa lagi untuk ditempati, Bu.
4: Oke, untuk jarak Bapak dari rumah ke tempat berlindung sekarang, ini jaraknya berapa, Pak? Kira-kira?
6: Saya dari rumah tempat tinggal saya dan saya di lapangan sekarang sekitar 1 kilo lebih, Bu.
4: 1 kilometer lebih ya. Ini berarti berada di atas puncak bukit atau seperti apa?
6: Ya, untuk sementara kami ada di tempat yang rata. Karena tadi ketika sambil ini waspada, ternyata ada lagi kelihatan ini angin puting beliung, tapi dia lewat atas awan, Bu.
4: Oh, seperti apa itu? Boleh digambarkan, Pak?
6: Ya, artinya ada daun-daun yang terbang, tapi dia terbang tinggi.
4: Oke.
6: Okay. Mata kaki panik juga, Bu.
4: Setelah gempa, ada angin yang cukup kencang, Pak?
6: Iya, Bu.
4: Itu apa? Seberapa kuat, Pak, angin itu? Sehingga akhirnya membawa barang-barang mungkin? Ataupun ada yang terbang? Seperti atap-atap rumah, apakah ada yang mengalami kerusakan juga?
6: Ya, artinya tadi itu angin itu dia terbang tinggi, jadi hanya daun-daun saya yang di atas, tapi dia sudah ini ke rumah warga, Bu.
4: Tapi cukup kuat anginnya, ya?
6: Cukup kuat, Bu.
4: Ya. Sehingga masyarakat di sana juga panik, seperti itu, Pak?
6: Ya, Mas panik, okay. Dan sekarang lagi waspada, Bu.
4: Tapi sebelum terjadinya gempa pagi tadi, apakah sebelumnya juga sempat terjadi gempa-gempa kecil, Pak? Yang tidak terasa, tidak begitu terasa seperti pagi tadi?
6: Tadi dua kali. Pertama itu gempa yang cukup besar. Setelah itu ya sedang berapa detik begitu ada gempa susulan.
4: Gempa susulan.
6: Ada juga masyarakat, Bu.
4: Oh, oke. Okay. Berarti gempa susulannya kalau bisa dihitung berapa kali, Pak, mungkin?
6: Ya, baru satu kali tadi.
4: Satu kali. Tapi tidak sekuat yang pertama tadi ya, di jam 8 pagi.
6: Iya, Bu.
4: Oh, oke. Okay. Untuk kondisi masyarakat yang berada di lapangan bersama Bapak saat ini seperti apa? Apakah ada BPBD ataupun pemerintah daerah yang datang untuk melihat kondisi terkini, Pak?
6: Ya, untuk sementara sesuai lapangan yang saya lihat, belum ada pihak pemerintah manapun yang bisa tahu situasi masyarakat. Dan ketika kami juga komunikasi dengan pihak bencana, ya dari Kepala Dinas Bencana Kaban itu tersempat angkat telepon, saya komunikasi dengan Bupati Sumber Barat Daya, Bupatinya juga tidak angkat. Oke, Bu. Jadi masih susah komunikasi. Dan saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Gubernur juga. Ya, belum sempat ini, Gubernur NTT belum sempat diangkat HP-nya, Bu.
4: Belum ada respon hingga sekarang. Jadi masyarakat masih menunggu ya kepastian dari pemerintah daerah. Jadi untuk kembali ke rumah, Pak? Belum berani juga ya karena takut adanya gempa susulan tadi?
6: Iya, hampir semua masyarakat ini kan rumah mereka kan takut karena apalagi sudah rubuh, temboknya retak, sampai rusak parah, berat. Jadi artinya hanya nang-nang, ada yang di bawah pohon, ada yang tinggal di rumah alang, rumah dek, nah, itu ya merupakan waspada mereka.
4: Oke, khawatir ketika terjadi gempa lagi, Pak. Ini apa yang akan dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu juga tentunya bantuan dari pemerintah daerah ataupun BPBD untuk melihat ya lokasi terkini di sana? Karena kalau misalnya malam tentu tidak memungkinkan untuk di lapangan secara seharian ya, Pak.
6: Iya.
4: Ini apa yang diharapkan, Pak?
6: Ya, harapan masyarakat itu ya artinya bukan berarti pemerintah juga merupakan tuan ala-ala, tapi artinya situasi dan kondisi seperti ini ya mohonlah bantuan dari pemerintah untuk tengoklah pada masyarakat yang mengalami ini apa musibah gempa. Artinya harapan masyarakat itu secepatnya lah penanganannya, mungkin lihat situasi perkembangan sehingga menjadi catatan pembahasan ke pemerintah ke depannya lagi ke begitu, Bu.
4: Tentu kita berharap ya warga di sana bisa mendapatkan penanganan yang baik. Tapi ada tidak masyarakat yang mengalami luka akibat rubuhan bangunan ataupun tadi sempat disampaikan ada beberapa rumah yang rusak juga, Pak?
6: Ya, untuk kondisi sementara tadi berdasarkan via telepon dari beberapa warga ada rumah itu yang rumah tembok jatuh, ada kena batu tapi tidak separah besar, Bu. Ya, ada juga yang kena batu, timpa batu.
4: Ada yang mengalami luka-luka ya, luka karena tertimpa ataupun terkena rubuhan bangunan dari rumahnya, Pak.
6: Iya, Bu.
4: Baik. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini, Pak, sambil menunggu tentu kondisi aman ya di lapangan?
6: Ya, masyarakat sangat membutuhkan ya penanganan darurat sehingga kan masyarakat kan takut tinggal di rumah hunian mereka takut. Jadi ya mengharapkan bantuan darurat dari pemerintah hingga bisa takutnya nanti gempa susulan bisa tinggal di rumah hunian agak waspada, Bu.
4: Misalnya apa, Pak, bantuannya? Apakah mungkin makanan ya? Karena memang dalam situasi kepanikan saat ini sudah berlari ke lapangan dari sekian jam. Apa, Pak, yang dibutuhkan sekali?
6: Ya, artinya pertama itu ya ada tanggap darurat lah, jadi bantuan pemerintah hal biasa, tanggap darurat yang biasa sudah berjalan, ya seperti itu. Ya, artinya masyarakat itu mengharapkan sekali, sehingga jangan sampai nanti sudah terjadi lagi, masyarakat menghuni lagi rumah yang sudah retak, yang sudah rusak parah, nanti kan korban jiwa lagi ke depan. Maka mengharapkan itu tanggap darurat dari pemerintah.
4: Oke, Bapak mungkin terlewat oleh saya, dari bangunan yang rusak tadi di salah satu pemukiman yang Bapak tempati, kira-kira berapa persen Pak rumah yang mengalami kerusakan dari seluruhnya?
6: Ya, artinya sementara sekarang saya di lapangan Bu, ada salah satu rumah di Desa Dinjos, contohnya di rumah Bapak Lukas Lari. Atas nama Lukas Lari di Desa Dinjo, Kecamatan Kudumengeda, Kabupaten Sumber Daya. Di sini ya 100% rusak Bu, karena tempatnya sudah tidak bisa untuk dihuni lagi Bu.
4: Oke, satu itu rusak parah ya Pak?
6: Iya Bu.
4: Oke, baik. Pak Fabianus, tentu kita prihatin juga Pak atas kejadian ini. Semoga semua masyarakat di sana baik-baik saja, tidak terjadi lagi gempa susulan. Semoga semuanya juga aman ya Pak Fabianus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Radio Pro 3. Semoga akan segera datang ya bantuan dari pemerintah. Terima kasih Pak Fabianus. Selamat siang.
6: Selamat siang Bu.
4: Ya, baru saja kami berbincang ya dengan salah satu warga yang terdampak gempa di Sumba bersama dengan Pak Fabianus. Kita harapkan semoga memang gempa ini tidak terjadi kembali dan masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.
3: Wawancara Pro 3. Indonesia Menyapa Pagi.
4: Ya, pendengar, kita juga akan update informasi lainnya kali ini dari reporter kami tentang harga cabai rawit yang mencapai Rp120 hingga Rp140.000 per kilogram menjadi salah satu penyebab inflasi Gorontalo pada September 2026 yang mencapai 1,91%. Bersama dengan Taufik Usman. Taufik.
7: Baik pendengar Pro 3, harga cabai rawit yang masih bertahan di atas Rp100.000 per kilogram ikut mendorong inflasi Gorontalo hingga mencapai 1,91% pada September 2026. Bahkan hingga awal Oktober 2026 ini, harga cabai rawit di sejumlah wilayah Gorontalo masih berada pada kisaran Rp120.000 hingga Rp140.000 per kilogram. Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo mencatat, inflasi September dibandingkan Agustus 2026 atau secara bulanan ini mencapai 1,2%. Kenaikan tersebut turut membuat inflasi Gorontalo sepanjang tahun berjalan hingga September 2026 itu mencapai 4,44%. Sementara secara tahunan dibandingkan September 2025, inflasi Gorontalo tercatat sebesar 5,46%. Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo, kepada RRI hari ini mengatakan, inflasi terjadi akibat kenaikan harga dan barang yang dikonsumsi masyarakat dengan tekanan terbesar berasal dari kelompok makanan, minuman, dan tembakau. Komunitas beras juga patut diwaspadai pergerakan harganya di sisa 3 bulan terakhir ini karena pengaruhnya terhadap inflasi daerah juga cukup besar. Berikut penyampaian Kepala BPS Provinsi Gorontalo, Agus Sudibyo.
8: Sama polanya bahwa komoditas yang tergabung dalam makanan, minuman, dan tembakau masih memberikan besar inflasi yaitu komoditasnya serta cabai rawit. Faktor utama kita di provinsi Gorontalo memang cabai rawit. Rawit secara kumulatif sudah memberikan andil sebesar 1,76%. Tapi ini beras tetap harus dikawal karena beras adalah komoditas dengan penimbang terbesar. Dan secara kumulatif beras masih memberikan andil. Di kedepannya 3 bulan sisa beras benar-benar dikawal supaya angka inflasi di provinsi Gorontalo sesuai target beras. Ada ikan tuna, ada terong, dan ada juga komoditas yang memberikan andil deflasi secara kumulatif antaranya bawang merah, tomat, daging ayam meras, dan seterusnya komoditas yang selama Januari sampai dengan September yang memberikan andil deflasi atau harganya memang lebih.
7: Secara tahunan, tekanan inflasi juga berasal dari emas, perhiasan, ikan tuna, dan juga berbagai jenis ikan termasuk sayur kangkung. Sedangkan kelompok transportasi tercatat mengalami inflasi tahunan sebesar 6,33% dengan andil 0,67%. Dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya juga mengalami inflasi sebesar 5,86% dengan andil 0,4%.
9: 25%. Dari Gorontalo, Taufik Usman, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan bersama dengan pemerintah daerah mengevaluasi kecukupan SPBU di Kalimantan Timur untuk mengurai antrean bahan bakar minyak. Selengkapnya dilaporkan Sheila Deva. Sheila.
10: Ya, pendengar, Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan melakukan evaluasi untuk mengurai antrian BBM di Kalimantan Timur. Eksekutif General Manager PT Pertamina Patraniaga Regional Kalimantan, Isfahani, menyebut salah satu evaluasi yang dilakukan adalah menambah lembaga penyalur, termasuk dengan menambah SPBU. Sebab menurutnya jumlah SPBU di sejumlah wilayah Kaltim ini memang masih perlu dievaluasi menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Karena saat ini baru ada 87 unit SPBU yang beroperasi di Kalimantan Timur. Dan evaluasi ini juga akan dilakukan bersama dengan pemerintah kabupaten kota untuk menentukan berapa kebutuhan lembaga penyalur di masing-masing wilayah. Berikut penegasan Isfahani.
11: Antrian di SPBU itu karena memang jumlah beberapa lokasi itu jumlah SPBU-nya masih sedikit. Kedepannya kita memang sama-sama kabupaten untuk mengevaluasi kecukupan lembaga penyalur di wilayah-wilayah ke depan. Lembaga penyalur itu ini juga akan mendapatkan penugasan dari BPN.
10: Ya, pendengar, selain menambah SPBU, Pertamina juga membuka opsi untuk memperpanjang jam operasional untuk mengurai antrian di sejumlah lokasi yang sampai saat ini masih mengular. Hal ini juga menyusul dari permintaan Pemprov Kaltim yang sebelumnya mendorong penambahan waktu di SPBU. Karena sebagian SPBU di Kaltim ini hanya beroperasi sampai dengan pukul 20 WITA malam. Demikian laporan dari Samarinda, Kalimantan Timur. Sheila Deva, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bulog Jambi memastikan stok beras medium aman hingga beberapa bulan ke depan. Laporan Rizky Amalia dari Jambi. Rizky.
12: Forum Bulog Kantor Wilayah Jambi memastikan stok beras, khususnya beras medium, masih dalam kondisi aman. Saat ini stok beras yang tersimpan di gudang Bulog Jambi mencapai 12.000 ton. Pimpinan wilayah Perum Bulokan Wil Jambi, Wiwin Indratno, mengatakan stok tersebut masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, sementara proses distribusi terus dilakukan ke berbagai wilayah. Menurutnya, selain mengandalkan stok yang tersedia di gudang Bulog, Bulog juga terus melakukan pengiriman beras dari beberapa daerah pemasok, di antaranya Lampung. Namun proses pengiriman dari Lampung saat ini mengalami perlambatan. Jika dalam kondisi normal pengiriman ditempuh sekitar 2 hari, kini membutuhkan waktu hingga 4 hari. Berikut petikannya.
13: Jadi waktu sekarang kondisinya El Nino, jadi masyarakat jangan cepat, jangan ragu. Tuh, stok beras khususnya medium itu sangat banyak di gudang Bulog. Posisi stok kita di gudang Bulog hari ini yang di Jambi itu ada sekitar 12.000. Itu lebih sekarang sedang berproses di pengiriman seperti apa juga. Karena di Bulog juga sekarang dengan kendalanya solar, maka pengiriman dari Lampung yang biasanya 2 hari, itu sekarang 4 hari.
12: Meski begitu, Bulog memastikan untuk ketersediaan kebutuhan lain juga tersedia seperti minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu. Dirinya memastikan masyarakat tidak perlu khawatir untuk ketersediaannya. Dari Jambi, Rizky Amalia melaporkan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Rumah BUMN PLN Sintang kembali memperkuat daya saing UMKM melalui pelatihan dan pendampingan perizinan agar produk mampu menembus pasar lebih luas. Suryatini melaporkan. Suryatini.
14: Rumah BUMN PLN Sintang terus mendorong pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah UMKM melalui berbagai program pelatihan dan pendampingan. Salah satunya dengan memfasilitasi pelaku UMKM dalam memperoleh sertifikat produksi pangan industri rumah tangga, sehingga produk mereka dapat dipasarkan secara lebih luas dan memiliki persyaratan untuk masuk ke toko-toko yang membutuhkan izin tertentu. Fasilitator pendampingan UMKM Rumah BUMN PLN Sintang, Andre, mengatakan program pelatihan UMKM tersebut merupakan kegiatan rutin yang digelar Rumah BUMN Sintang dengan tema yang berbeda-beda.
15: Legalitas untuk usaha skala rumah tangga. Nah, kebetulan dari UMK pembina kami memang banyak, yaitu dari ibu-ibu rumah tangga yang berbisnis juga gitu.
14: Materi pelatihan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga mencakup manajemen dan pengembangan usaha. Untuk peserta dari kalangan pelajar dan mahasiswa, Rumah BUMN juga menghadirkan pelaku UMKM sebagai narasumber untuk berbagi pengalaman dan proses membangun usaha. Rumah BUMN PLN Sintang mengajak masyarakat, khususnya generasi muda, untuk tidak takut memulai usaha. Dari Sintang, Kalimantan Barat, Suryatini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kurangnya pasokan dari petani akibat musim kemarau berdampak pada kenaikan harga cabai di pasar sentral Sinjai hingga Rp90.000 per kilogram. Laporan Ayunia Anindiati. Ayu.
16: Ya, dari Kabupaten Sinjai, musim kemarau panjang mulai mendorong kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar sentral Sinjai. Kenaikan paling mencolok terjadi pada cabai kecil yang kini mencapai Rp90.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Rudi mengatakan, kenaikan harga terjadi dalam sepekan terakhir, pasokan dari petani berkurang sebab lahan pertanian terdampak kemarau. Untuk memenuhi kebutuhan pasar, pedagang pun mengandalkan pasokan dari luar daerah untuk menjaga ketersediaan komoditas di pasar sentral Sinjai. Ia menyebut, sejumlah komoditas lain seperti kol, wortel, dan kentang juga mengalami kenaikan. Berikut pernyataan salah seorang pedagang.
17: Ini itu 80-90 sekarang. Sebelumnya 30-35. Bawang putih 35 dan segini. Tak mulai lagi. Ya, 40 sekarang. Persewir naik juga. Di pengurungan dari anterior dengan cuaca.
16: Meski harga sejumlah komoditas naik, pedagang menyebut ketersediaan stok di pasar masih aman. Aktivitas pembelian masyarakat juga masih berlangsung, meskipun pedagang menyesuaikan pasokan dengan kondisi harga. Dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Ayunia Nindyati, Pro 3 RRI terus mengedara untuk Indonesia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris cukur Kroasia 7-0 di Nations League. Jelang penutupan, Indonesia peringkat 16 di Asian Games 2026. Timnas Hong Kong menjuarai FIFA Asian Cup 2026 Divisi 2. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Tim nasional Inggris membantai Kroasia dengan skor telak 7-0 pada matchday 3 grup C League A UEFA Nations League 2026-2027 di Stadion HNK Rijeka malam tadi. Nurdian Cakrisna menyampaikan laporannya.
1: Scott feeds it forward. Here's Bellingham into Kane. First chance of the game, first goal.
2: Tim nasional Inggris berpesta gol membungkam tuan rumah Kroasia 7-0 pada matchday ketiga UEFA Nations League Grup A3 berlaga di Stadion HNK Rijeka dini hari tadi. Dua penyerang andalan The Three Lions Inggris, yakni Harry Kane serta Saka Bukayo, berhasil memborong masing-masing dua gol penting. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Inggris tampil agresif. Terbukti, Harry Kane berhasil membuka keunggulan atas tuan rumah Kroasia pada menit ke-8. Jude Bellingham kemudian berhasil menggandakan skor keunggulan tim tamu menjadi 2 gol pada menit ke-21. Serangan bertubi-tubi Inggris sesekali dihalangi barisan tengah Kroasia. Sayangnya, anak-anak Inggris lebih agresif. Anthony Gordon lantas membuat timnya memperlebar keunggulan menjadi 3 gol pada menit ke-39. Saka Bukayo kemudian mencetak gol keempat tim tamu sebelum babak pertama tuntas pada menit ke-45. Memasuki babak kedua, Kroasia kembali berusaha mengejar defisit golnya. Namun sayangnya, barisan belakang mereka sedikit terbuka dan dimanfaatkan tim tamu. Harry Kane mencetak gol pada menit ke-53 yang langsung disusul oleh gol kedua Saka Bukayo pada menit ke-68. Morgan Rogers akhirnya melengkapi kemenangan telak tim tamu melalui torehan gol penutup pada menit ke-87. Selesai pertandingan, pelatih kepala tim nasional Inggris, Thomas Tuchel, mengatakan bahwa ini adalah kemenangan besar. Itu adalah kemenangan yang luar biasa, dan penampilan yang mendasari hasil ini benar-benar berada di level tertinggi dari menit pertama hingga menit terakhir. Menurut saya ada 4 atau 5 menit setelah skor 3-0 di mana kami membiarkan lawan mendapat peluang besar, kehilangan penguasaan bola beberapa kali, serta membiarkan lawan menciptakan beberapa peluang setengah matang dan umpan-umpan berbahaya. Tetapi secara keseluruhan, kecepatan, kualitas teknis, dan semangat untuk merebut bola hari ini berada di level tertinggi. The ball was on the very highest level. Di sisi lain, pelatih kepala tim nasional Kroasia, Slaven Bilic, menyampaikan permohonan maafnya kepada para pemain dan supporter atas hasil ini. Saya kecewa dan turut prihatin atas nasib anak-anak yang ada di sana. Saya turut prihatin atas para penggemar. Saya turut prihatin atas kita semua. Dan saya turut prihatin atas para pemain. Percayalah, tidak ada yang berada dalam situasi yang lebih buruk daripada kami. Namun, apapun yang terjadi, kami harus menerimanya. Kemenangan ini mengantarkan Inggris kokoh di posisi kedua klasemen sementara grup A3 dengan 6 poin. Sementara di posisi puncak ada Spanyol yang belum terkalahkan dengan 9 poin. Sedangkan Kroasia berada di posisi ketiga dengan 3 poin dan Republik Ceko di dasar klasemen dengan belum mengoleksi poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lintasan sirkuit, pendengar, Lando Norris kesulitan mendengar McLaren yang tidak kooperatif di kualifikasi GP Bahrain di Malaysia. Finish ke-6 tercepat namun start ke-5 setelah penalti Isaac Hajar. Norris menyebut mobilnya lambat dan aspal Sepang berbeda membuat Mercedes kesulitan dan Red Bull lebih cepat. Ia merasa telah maksimal dengan mobilnya namun kekurangan kecepatan di jalan lurus. Rekan setimnya Oscar Piastri tercepat ke-7 dan akan start sejajar Norris di baris ke-3. Piastri mengaku sesi sulit namun optimis dengan strategi balapan. Sementara Max Verstappen meraih pole position, Norris dan Piastri berharap bisa memaksimalkan strategi untuk meraih hasil terbaik di lapangan.

Selanjutnya kita ke olahraga tenis mancanegara. Alexander Zverev mengalahkan Zhang Juncheng 6-0-6-3 di Tiongkok Open dan akan menghadapi Novak Djokovic di perempat final. Zverev hanya butuh 55 menit dengan 9 ace, sedangkan Djokovic tercatat tidak pernah kalah di Beijing. Yannick Sinner, pemegang peringkat 1, mundur dari Beijing dan Shanghai karena cedera lutut. Daniil Medvedev, Alex de Minaur, dan Andrei Rublev juga melaju. Di sektor putri, Zheng Qinwen ke babak selanjutnya setelah Anna Kalinskaya mundur menang 6-7-6-4-3-0. Coco Gauff mengalahkan Camila Osorio 7-6-4-6-6-2 dan akan menghadapi Sun Xinran. Elena Rybakina, Elina Svitolina, dan Iga Swiatek juga lolos ke babak berikutnya.

Kita awali informasi dari kabar sepak bola Indonesia. Tiket final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand terjual lebih dari 55.000 kursi hingga Sabtu 3 Oktober pukul 14 waktu Indonesia Barat. Final akan berlangsung pada Senin 5 Oktober di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Indonesia juara grup A, Thailand juara grup B. Laga perebutan tempat ketiga antara Malaysia versus Vietnam digelar pukul 16 waktu Indonesia Barat di hari yang sama. PT GSI mengingatkan supporter untuk membeli tiket hanya melalui kitagaruda.id resmi untuk menghindari calo dan resiko penggandaan kursi. Pembeli harus memiliki Garuda ID dengan verifikasi identitas dan foto wajah.

Sementara itu, Timnas Putri U17 Indonesia menargetkan juara grup B kualifikasi Piala Asia Putri U17 2027 di Singapura. Ketua PSSI Erick Thohir berharap Garuda Pertiwi muda tampil terbaik dan mengamankan tiket ke putaran final di China. Tim telah tiba di Singapura dan akan menghadapi Bahrain pada 5 Oktober, Arab Saudi 8 Oktober, dan Singapura pada 11 Oktober. Hanya juara grup yang bisa lolos. Dari 46 pemain, PSSI membawa 26 pemain termasuk 2 diaspora. Di antaranya, Anya Gabriela dan Keisha Bulkamin. Ketua Komite Sepak Bola Wanita PSSI, Vivin Cahyani, menyebut persiapan matang setelah Sri Kandi Merdeka Cup dengan Singapura menjadi lawan terberat. Putaran final Piala Asia Putri U17 2027 di China juga menjadi jalur ke Piala Dunia Putri U17 2027 di Maroko.

0: Di sisi lain, Timnas Hong Kong menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026 Divisi 2 setelah mengalahkan Kamboja 2-0 di final di Kai Tak Main Stadium. Gol dicetak Matthew Orr di menit 41 dan penalti Everton Camargo di menit 54. Hong Kong menjadi tim undangan pertama yang menjuarai ajang regional ASEAN, sementara Divisi 1 turnamen berpusat di Jakarta, Indonesia. Kemenangan ini mencetak sejarah baru karena tim undangan berhasil membawa pulang trofi. Turnamen edisi perdana ini dibagi dua divisi, dengan Divisi 1 digelar di Indonesia, kemudian Hong Kong tampil sebagai tuan rumah Divisi 2 dan berhasil memanfaatkan dukungan supporter. Hasil ini menjadi pencapaian penting bagi sepak bola Hong Kong di kancah regional.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Dari kabar Asian Games 2026, pendengar, perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani di Asian Games 2026 berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Sebelum berhasil naik podium, peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 itu sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target.
2: Perjuangan karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani atau Choki di Asian Games 2026 hingga berhasil mempersembahkan perunggu untuk Indonesia tidaklah mudah. Meski berhasil naik podium, namun ternyata di balik keberhasilan itu, Choki sebenarnya masih berjuang untuk pulih 100% dari cedera lutut yang ia alami. Kepada RRI, Choki menuturkan, cedera itu membuatnya sempat menurunkan target dan ekspektasi untuk meraih hasil maksimal di multi-event level Asia ini. Terlebih pada Asian Games 2022 Hangzhou, Tiongkok, Choki juga gagal meraih medali.
1: Aku happy sih dapat medali ini karena jujur aja di Asian Games kali ini aku sama sekali sebenarnya nggak ada target. Jadi sebenarnya targetnya cuma gimana caranya nampilin yang terbaik. Karena memang proses kemarin menuju Asian Games ini kan nggak gampang. Aku sempat ada cedera di lutut dan ya itu sih yang buat jadinya kayak aku turunin ekspektasi aku.
2: Peraih 3 emas PON untuk Bali dan 1 emas SEA Games 2017 tersebut lebih lanjut menuturkan dirinya setidaknya membutuhkan 3 hingga 4 minggu untuk pemulihan cedera. Bahkan H-1 pertandingan ia masih melakukan check up ke dokter untuk memantau kondisi cederanya. Selain itu, saat AKF Senior Karate Championship 2026, ia mengaku tidak mendapat hasil sesuai target yang membuatnya menurunkan ekspektasi di Asian Games 2026. Saat itu, Choki hanya mempersembahkan 1 perunggu di kelas komite peregu putri.
1: Kemarin waktu sebelum di Asian Games ini kan ada kejuaraan AKF di Bali, di mana hasilnya tuh buat aku jelek banget.
2: Kegigihan perjuangan Choki di Asian Games 2026 ini mendapat apresiasi tinggi dari bidang pembinaan dan prestasi Binpres KONI Bali yang juga Majelis Lembaga Perguruan Pengurus Besar Federasi Olahraga Karatedo Indonesia MLPPB4KI KIOSI Ardi Ganggas. Ia mengatakan medali perunggu Choki di Asian Games 2026 merupakan pencapaian luar biasa di tengah kondisi Choki yang mengalami cedera. Ardi Ganggas berharap dengan rekam jejak prestasi gemilang yang diraih ini, Choki mampu membuka jalan bagi para juniornya untuk lolos babak kualifikasi menuju PON 2028.
3: Mungkin modal ini yang kita pakai untuk dia untuk mendorong, untuk ya mungkin dia pensiun mungkin di PON lah, tapi kalau tidak dia bisa mengantar di babak kualifikasi.
2: Seperti diberitakan sebelumnya, karateka Bali Cho Istri Agung Sanistiarani yang turun di kelas kumite min 55 kg putri berhasil meraih perunggu usai menundukkan karateka Singapura Marissa Hafesan dengan skor 7-3 di Toyohashi City General Gymnasium Prefektur Aichi, Nagoya, Jepang. Perunggu yang didapat Choki kali ini adalah yang kedua kalinya selama mengikuti Asian Games. Saat Asian Games Jakarta Palembang, ia juga berhasil meraih perunggu. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Pendengar, kontingen Indonesia mengakhiri Asian Games 2026 di peringkat ke-16 dengan total 39 medali. Terdiri dari 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu berdasarkan website resmi Asian Games 2026. Pencapaian ini melampaui target, yakni 4 emas. 5 emas diraih dari beregu putra bulu tangkis dengan mengalahkan Tiongkok 3-2. Leo Roli Carnando Daniel Martin dari ganda putra, kemudian Rahmat Erwin Abdullah dari angkat besi 75 kg, Desa Madirita Kusuma Dewi dari panjat tebing speed putri dengan rekor Asia 6,062 detik dan cabang panahan. Pada hari terakhir, Indonesia menambah perak dari kuadran sepak takraw putra, voli pantai putra dengan bintang Akbar Sofian Rahman dan padel. Tiongkok menjadi juara umum dengan 169 emas, diikuti Jepang dengan 83 emas, dan Korea Selatan 39 emas. Pencapaian ini menjadi modal berharga bagi Indonesia menuju kompetisi internasional berikutnya dengan target peningkatan prestasi di masa depan.

0: Dari Liga 2, pendengar, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang digelar di Stadion Manahan Solo tadi malam, Laskar Sambernya takluk dengan skor 0-2. Edwi Puryono menyampaikan laporannya.
1: Saudara, tim Persis Solo gagal memanfaatkan laga kandang dan harus mengakui keunggulan tim lawan Kendal Tornado FC dalam lanjutan Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Laga bertajuk Derby Solo Raya itu yang berlangsung di Stadion Manahan, tim berjuluk Laskar Sambernyawa harus tertunduk malu di hadapan sekitar 7.000-an suporternya. Apalagi Persis Solo memiliki keunggulan jumlah pemain, lantaran pada babak kedua Kendal Tornado FC bermain dengan 10 orang setelah Ibnu Hajar mendapatkan kartu merah. Namun keunggulan jumlah pemain itu gagal dimanfaatkan anak asuh pelatih Ricky Nielsen dan harus rela gawangnya kebobolan dua kali, hasil penalti Patrick Cruz pada babak pertama serta gol Kamara yang menjadikan skor akhir 2-0 terjadi di menit-menit akhir. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Ricky Nielsen mengaku bertanggung jawab atas kekalahan perdana timnya di laga kandang dan hal itu benar-benar memalukan. Untuk selanjutnya, keputusan akhir dikembalikan kepada jajaran manajemen, apapun keputusan akan diterima.
2: Saya pribadi bertanggung jawab, minta maaf atas kekalahan di kandang, sangat memalukan, tapi ini tanggung jawab saya. Selanjutnya saya kembali kepada manajemen, apapun yang terbaik biar manajemen akan menentukannya.
1: Terkait permainan sendiri, Ricky Nielsen sebetulnya sudah memerintahkan seluruh pemain untuk berjuang hingga titik akhir lantaran bertanding di hadapan publik sendiri. Namun perjuangan yang tidak kenal lelah itu gagal berbuah hasil dan Persis Solo harus rela menelan pil pahit di kandang sendiri. Sebaliknya, kemenangan di laga away membuat pelatih Kendal Tornado FC Stefan Kelces memberikan pujian kepada seluruh pemain yang seolah tidak gentar menghadapi tim tuan rumah.
3: Dari awal kita sudah tahu bahwa pertandingan ini akan berjalan dengan ketat, sengit, tapi saya salut ke pemain-pemain saya dari babak pertama sampai akhir babak kedua sampai kulit habis mereka main dengan Spartan, nggak kenal menyerah. Nah, kemarin kita lawan Barito kita punya pelajaran yang sangat berharga, sudah menang 2-0 tapi kita agak sedikit ngendorin pressing akhirnya bisa kebales. Hari ini mereka buktikan itu bahwa mental mereka luar biasa. Jadi terima kasih sama Tuhan. Yang kedua, saya bersyukur atas kemenangan ini semua berkat pemain-pemain saya.
1: Dengan hasil itu, untuk sementara menempatkan Kendal Tornado FC tetap berada di papan atas klasemen sementara grup timur Liga Pegadaian Championship dan belum terkalahkan hingga pekan keempat, yakni mengemas 8 poin hasil 2 kali menang dan 2 kali seri. Sedangkan tim Persis Solo tetap berada di papan tengah dengan nilai 4 hasil 1 kali menang, 1 kali seri dan 2 kali kalah. Hasil pertandingan lain, PSBS Biak yang bertindak sebagai tuan rumah di Stadion Sriwedari Solo kalah 1-5 dari tim tamu Ran Nusantara. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Dari arena futsal, pendengar, Black Steel FC menaklukkan unggul FC 2-0 di PFL 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Yang didapatkan.
2: Laga alot menutup rangkaian pekan ke-14 Pro Futsal League atau VFL 2026-2027. Pertandingan di Gor Pop Kicibubur malam tadi, Black Steel FC Papua sukses mengamankan poin penuh lewat kemenangan 2-0 atas Ungur FC Malang. Sejak babak pertama, laga berjalan sangat disiplin dan ketat. Ungur FC yang diarsiteki Andre Luis Brocanello Continuo tampil solid meredam serangan Black Steel. Rapatnya pertahanan kedua belah pihak membuat skor kacamata 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, tensi meningkat. Black Steel yang terus berupaya membongkar pertahanan lawan akhirnya memecah kebuntuan di penghujung laga. Aryan Syahnur membuka keunggulan pada menit ke-35. Tertinggal 1 gol, Ungur FC mencoba keluar menyerang. Namun Black Steel justru menambah keunggulan di menit kritis. Penjaga gawang Muhammad Al-Bagir secara mengejutkan turut mencetak gol pada menit ke-39. Gol dari sang kiper ini mengunci kemenangan 2-0 hingga peluit panjang wasit Tri Sutrisno. Usai laga, pelatih Black Steel, Nuno Venas, mengapresiasi kemenangan timnya yang berhasil melalui laga yang sulit.
3: It's a very difficult game
4: because itu laga yang sulit karena Unggul punya banyak pemain besar. Itu sangat sulit bagi kami. Tapi saya pikir tim kami banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol, namun sulit mencetak. Tapi di babak kedua, di 5 menit terakhir, kami bisa membuat skor. Dan setelah ini, Unggul lebih agresif. Itu menyulitkan kami. Tapi kami akhirnya bisa menang, dan saya bangga dengan tim saya.
3: Play with power play. It's difficult for us, but you can we can win. And I think I have many proud for my players because work very hard all the time.

0: atas Proton FC Kuningan. Tas Mojano Jakarta tumbang ke 6 sama FC Kepri 3-2. Halus FC Jakarta tahan imbang Kudang Laut Nusantara 1-1. Dari Jakarta, Krisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Evan Somirena sebenarnya sudah one on one tadi atau one v one dengan...

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Arena Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Susu, kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Nina nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah? Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?
3: Dinamika olahraga
4: dan Farhan.

0: bersama dengan kemenangan.
1: Luar biasa penampilan pembungkal, serangan yang sangat baik dari Fajri.
2: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
3: Indonesia menyapa siang.

Selamat siang pendengar, selamat akhir pekan Indonesia Menyapa Siang kembali hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan juga peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan juga peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Safira Amalia, inilah Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI.

0: Ya, pendengar, di hari Minggu 4 Oktober 2026 sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kami bahas di Indonesia Menyapa Siang hingga sore nanti. Di antaranya, seperti biasa, di hari Minggu kami hadirkan jelajah wisata dan ragam kuliner Nusantara. Kemudian kami akan hadirkan topik pemerintah yang menegaskan perlindungan sisa kuota tidak boleh dikenakan biaya. Ada juga topik menyoroti siswa SD di Pemalang yang meninggal dunia akibat adanya perundungan dan menyebut bahwa ada 3 anak yang diduga sebagai pelaku. Kami juga akan mengupdate kondisi pasca gempa di wilayah Aceh dan Sumba. Dan pastikan pendengar Anda untuk mendengarkan siaran kami, dan Anda juga bisa menanggapi ya topik-topik yang kami hadirkan di 081-399-399-888, ataupun Anda mungkin punya informasi lainnya, silakan dikirimkan ke WhatsApp kami atau nanti bisa bergabung ketika sesi warga bicara. Jadi pastikan Anda terus mendengarkan kami di Pro 3 RRI.
1: Indonesia Menyapa Siang.
0: Siang ini kami mulai dari video potensi daerah. Persawahan di Gunung Slipi, Kampung Satu Tarakan, kawasan wisata tersembunyi berupa hamparan sawah asri di tengah kota. Saat ini, kawasan tersebut menjadi incaran warga Tarakan untuk menikmati suasana pedesaan. Kita simak bersama dengan Setiadi dari Tarakan.
2: Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, kembali bersama kami dalam program Potensi Daerah. Dan pada edisi kali ini, kami akan membahas berkaitan dengan potensi persawahan bina warga yang ada di daerah Gunung Slipi, Kota Tarakan. Dan untuk membahas itu, saya bersama pengelola sawah bina warga, yaitu Bapak Wesley. Pak Wesley, mungkin bisa disampaikan Pak Wesley, sudah berapa lama mengelola lahan yang ada di sini Pak Wesley?
3: Ya, terima kasih Pak untuk saya mengelola persawahan ini. Ada sekitar sudah 4 tahun saya mengelola persawahan ini.
2: Ya. Bicara ini sudah 4 tahun. Dari selama 4 tahun ini hasilnya cukup baik atau bagaimana Pak Wesley untuk bicara hasil gabah maupun padi?
3: Kalau masalah hasil Pak, memang dari awal-awal kami buat tidak maksimal juga hasilnya, karena kan dari awal kami buat itu masih belajar-belajar lah begitu kan. Jadi hasilnya tidak seberapa maksimal. Kalau untuk sekarang ini 2 tahun terakhir ini hasilnya sangat sangat bagus Pak, bagus, memuaskan kami sebagai petani juga sebagai pengelola persawahan ini. Kalau masalah kami panennya, perpanennya itu dia menurut bagusnya padi atau seberapa banyak yang kami tanam. Kadang kan kami tidak menanam semua juga petak persawahan ini. Kalau kami tanam dia full semua sawah ini, petak sawah ini, kemarin sebelum yang kami panen baru ini sekitar 3 ton 600 kilo lebih.
2: 3 ton 600 kilo?
3: Iya, sekitar 3 ton 600 kilo lebih itu gabah.
2: Gabah.
3: Ya, kalau berasnya yang kami jual 1 ton 600 lebih beras yang kami jual.
2: 1 ton 600 kilo ya. Ya,
3: 1 ton 600 kilo itu yang ada notanya. Kalau yang tidak ada notanya, ada mungkin juga lebih juga daripada 200-300 kilo kalau yang tidak ada notanya yang kami jual.
2: Artinya hampir 2 ton ya Pak ya.
3: Ya.
2: Dalam luasan berapa nih Pak?
3: Luasan ini ada 2 hektar.
2: Oke. Berarti dari 2 hektar menghasilkan hampir 2 ton beras ya.
3: Iya.
2: Kalau untuk dijual sulit apa susah, Pak?
3: Kalau untuk selama ini Pak enggak sulit kami jualnya. Karena banyak juga yang pengunjung-pengunjung melewati ini, yang orang on-on ini banyak juga yang memesan beras ini Pak. Banyak juga yang kami antar keluar.
2: Oke.
3: Iya, banyak juga orang luar yang pesan. Jadi untuk kami memasarkan beras ini tidak sulit kami untuk memasarkannya.
2: Oke. 1 kilo dihargai berapa Pak?
3: Kalau 1 kilonya Pak kami harga 18.000 Pak. 1 kilonya ya.
2: Dan itu cukup mudah dijual ya.
3: Ya, cukup mudah dijual, Pak.
2: Oke. Baik, terima kasih banyak Pak Wesley. Dan pemirsa dan pendengar RRI, demikian tadi wawancara kami bersama Pak Wesley selaku pengelola persawahan Bina Marga yang ada di Gunung Slipi. Bahwa memanfaatkan hutan untuk dikelola menjadi sesuatu yang bernilai ini sudah dilakukan oleh kelompok Bina Marga yang ada di Gunung Slipi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dari persawahan di Gunung Slipi Tarakan, saya ajak Anda untuk melihat perkebunan timun milik petani lokal di wilayah Sintang yang tidak hanya menjadi sumber pendapatan pribadi bagi petani, tetapi juga ikut memenuhi kebutuhan pangan masyarakat di Kabupaten Sintang. Selengkapnya akan disampaikan Dina Triana.
4: Pemirsa dan pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini saya sedang berada di perkebunan timun, tepatnya di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu di Jalan Mansiku Jaya, Kabupaten Sintang. Seperti apa? Ikutin saya.
5: Di tengah kebutuhan pangan masyarakat yang terus berjalan, sektor pertanian menjadi salah satu penopang penting bagi ketersediaan bahan pangan lokal yang ada di Kabupaten Sintang. Salah satunya melalui budidaya timun yang dilakukan petani di Kelurahan Kapuas Kiri Hulu, Kabupaten Sintang. Salah satu petani, Supiah, memilih membudidayakan timun karena melihat peluang besar dan harga yang cukup baik. Dengan luas lahan 1/4 hektar, Supiah mengembangkan tanaman timun yang memiliki masa panen relatif singkat.
6: Karena harga merasa harga bagus tadi, kita coba nanam timun. Dari tanam mengejar ke panen itu 1 bulan. Nah, dari dia panen tergantung perawatan. Perawatan kita bagus, perawatan 1 bulan, 2 bulan mampu dia panennya, masa panennya.
5: Saat ditemui tim RRI, perkebunan timun Supiah baru saja ditanami dan masih dalam cuaca kemarau dengan curah hujan rendah. Supiah menyampaikan hasil panen yang diperoleh dalam kondisi normal cukup beragam. Dari 1 bungkus benih seberat 20 gram, produksi dapat mencapai sekitar 50 kg dalam sekali panen. Bahkan, saat kondisi tanaman tumbuh subur, hasil panen bisa mencapai 100 kg.
6: Bisa sekali panen dapat berapa? Tergantung jumlah tanam. Kalau dia 1 bungkus itu isinya 20 gram, ya 50 kilo mampu.
4: Paling banyak berapa?
6: Mampu dia 100 kilo, Pak. Paling sedikit dia dah terakhir-terakhir itu, Pak, dah. Udah mau mati kan?
4: Bisa dapat
6: 10 kiloan lah gitu.
5: Hasil budidaya tersebut kemudian dipasarkan Supiah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Sintang. Supiah menjual hasil panennya ke pasar Impres Sintang melalui pengepul yang sudah menjadi langganannya. Harga jualnya pun mengikuti kondisi pasar. Supiah masih menggunakan kayu sebagai lanjaran karena dinilai lebih praktis. Sementara dari sisi pemupukan, budidaya dimulai dengan menggunakan pupuk kandang dan memasuki masa pembentukan buah, pupuk tambahan digunakan untuk mendukung pertumbuhan dan produksi tanaman. Budidaya timun di Kapuas Kiri Hulu menunjukkan bahwa lahan pertanian lokal memiliki peluang untuk terus dikembangkan. Dengan perawatan yang baik dan dukungan pemasaran yang berkelanjutan, hasil pertanian masyarakat tidak hanya menjadi sumber pendapatan petani, tetapi juga ikut memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang ada di Kabupaten Sintang.
4: Demikian laporan saya dari perkebunan timun milik petani di Kapuas Kiri Hulu. Saya Dina Triana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, dari Sintang kita ke Kediri ya, untuk melihat inovasi teknologi pirolisis. Karena kabarnya ini bisa mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan energi terbarukan. Kita simak bersama dengan Anda Kusuma.
7: Pergerakan dan pemirsa RRI.net, teknologi pirolisis sudah mulai diterapkan di wilayah Kediri oleh komunitas-komunitas lingkungan yang ada di sini, di mana teknologi ini hadir untuk merubah sampah, khususnya sampah plastik sekali pakai, untuk menjadi produk yang jauh lebih memiliki nilai guna dan juga memiliki kebermanfaatan bagi masyarakat, menjadi bahan bakar alternatif ataupun juga sumber energi terbarukan. Dan sejauh mana teknologi pirolisis ini nantinya bisa menjadi bagian atau solusi untuk mengatasi permasalahan sampah yang ada di Kota Kediri ataupun juga Kabupaten Kediri. Berikut liputan RRI selengkapnya untuk Anda.
8: Inovasi teknologi pirolisis mendorong pemanfaatan sampah plastik menjadi bahan bakar alternatif dan juga energi terbarukan. Melalui proses pemanasan plastik tanpa tekanan dan juga paparan udara, material plastik terurai menjadi gas yang dapat diolah menjadi beberapa jenis bahan bakar, diantaranya solar, minyak tanah, dan juga premium. Praktisi pirolisis Ketua Yayasan Asyuhada Kediri Berkah, Hendro Wahyono, menjelaskan bahwa hampir seluruh jenis sampah plastik dapat diolah menggunakan teknologi pirolisis. Teknologi tersebut tidak hanya berfungsi mengurangi timbulan sampah plastik, tetapi juga menerapkan konsep zero waste. Hasil olahan pirolisis saat ini juga telah banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar alternatif khususnya di sektor pertanian.
9: Okay. Istilahnya pirolisis kita suling, dan itu kita suling dengan suhu yang sangat panasnya harus maksimal dan tidak adanya penekanan atau udara yang bisa masuk ya. Nah, disitulah bahan diolah menjadi gas. Kita terurai jadi tiga, yaitu ada solar, ada minyak tanah, dan ada setara dengan premium. Kalau ini selama ini saya yang di daerah itu gini, ada teman-teman petani ya, kan ada yang pakai solar itu ya, kita coba, akhirnya jalan. Nah, disitulah sangat bermanfaat, tidak jual. Monggo yang mau pakai, untuk kapasitasnya berapa, monggo gitu.
8: Sementara itu, salah satu mahasiswa UNP Kediri, Muhammad Kevin Dasyifa Ardea, yang mengikuti pendampingan pelatihan revolusi pirolisis, menilai bahwa kegiatan tersebut memberikan kesempatan bagi mahasiswa dan juga masyarakat untuk mempelajari langsung pemanfaatan sampah plastik melalui teknologi pirolisis. Pendampingan ini juga memberikan pemahaman mengenai potensi sampah plastik untuk diolah menjadi produk yang lebih bermanfaat.
10: Untuk kesan saya itu sangat menambah ilmu sekali sih Mas, dari yang sebelumnya saya belum tahu kalau sampah plastik itu ternyata bisa dijadikan bahan bakar seperti solar ataupun minyak tanah dari proses pirolisis ini tadi.
8: Saat ini diharapkan pemerintah setempat juga dapat memberikan ruang dan memfasilitasi terbentuknya komunitas pirolisis secara resmi agar inovasi pengolahan sampah plastik ini dapat terus dikembangkan dan juga memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam mengurangi sampah plastik dan juga menghasilkan alternatif bahan bakar.
7: Ya, pendengar dan pemirsa RRNet, itu tadi teknologi pirolisis yang sudah mulai diterapkan oleh komunitas-komunitas yang ada di Kediri. Teknologi ini hadir di tengah masyarakat untuk merubah perspektif masyarakat terhadap bagaimana mereka memandang sampah plastik atau limbah plastik ini nantinya untuk dirubah menjadi produk yang jauh lebih memiliki nilai guna dan juga kebermanfaatan bagi mereka. Salah satunya melalui teknologi pirolisis ini yang bisa merubah plastik atau sampah menjadi bahan bakar alternatif ataupun juga sumber energi terbarukan. Demikian dari Kediri, Anda Kusuma melaporkan. Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ya, pendengar, video potensi daerah lainnya masih akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, namun kita harus jeda terlebih dahulu setelah informasi berikut ini.
11: Kilas Berita.
12: BMKG meminta pengguna transportasi udara mewaspadai keberadaan awan hujan atau cumulonimbus. Tidak hanya itu, BMKG juga mengingatkan potensi gelombang tinggi 4 meter di perairan Indonesia pada hari ini. BMKG mengatakan awan cumulonimbus tersebut berpotensi muncul di sejumlah wilayah dan perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi aktivitas penerbangan. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
11: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
13: tahun 2022 lalu, Bank Indonesia mengeluarkan uang rupiah kertas tahun emisi 2022 pecahan 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, dan 100.000. Tidak berbeda dengan emisi lama, bagian depan emisi baru masih ada gambar utama pahlawan nasional. Namun menariknya, 7 uang baru ini memiliki beberapa kecanggihan. Di antaranya, uang baru pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 dilengkapi benang pengaman berteknologi tinggi atau micro lenses sehingga sulit untuk dipalsukan. Kedua, pecahan ini juga dilengkapi teknologi OVMI Spark sehingga gambar bunga asli Indonesia bisa color shifting. Berbeda dari pecahan besar, uang baru pecahan kecil Rp5.000, Rp2.000, dan Rp1.000 dilengkapi dengan kecanggihan lain yakni teknologi varnish dan coating. Hal ini dilakukan untuk melindungi tinta agar tidak cepat pudar, lebih kuat dan tebal sehingga dapat menambah lama masa peredaran uang. Ketujuh uang kertas emisi 2022 lebih berwarna dan mudah dikenali karena memiliki kontras warna yang jauh lebih tajam dan mencolok. Bank Indonesia juga melakukan standarisasi desain dan tata letak unsur pengamanan serta meningkatkan selisih ukuran panjang perpecahan dari 2 mm menjadi 5 mm.
14: Indonesia menyapa siang.
0: Masih dalam segmen video potensi daerah mendengar, Dalang Cilik Anang Purbocarito, siswa kelas 4 SD Kaliwareng, berusia 10 tahun yang mampu menunjukkan kemampuan mendalang. Hal itu didapatnya dari sang ayah yang merupakan seorang dalang kondang, Ki Caswono Hadi, dan kakek neneknya yang juga merupakan seniman. Kecintaan pada wayang golek cepak ditunjukkan ke penikmatnya di Solo sebagai wujud regenerasi pedalang cilik dari Batang. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto.
15: Halo pendengar dan penonton RRI Net dimanapun berada. Saat ini saya Heri berada di Pendopo Kabupaten Batang untuk mengabarkan ada sosok dalang cilik, khususnya dalang wayang golek cepak yang sedang berproses menjadi dalang profesional. Nah, kita mau tahu gimana seluk-beluknya dan perjuangannya untuk memperjuangkan budaya Jawa, khususnya dalang cilik khas Kabupaten Batang, yaitu Anang Purbocarito. Mau tahu? Kita ikuti kisahnya berikut ini.
16: Nadi seni pedalangan di Kabupaten Batang nyatanya terus berdetak dengan kehadiran dalang cilik Anang Purbocarito berusia 10 tahun, siswa kelas 4 SD Kaliwareng. Ia mewarisi darah seni mendalang dari ayahandanya yang juga seorang dalang kondang, Ki Caswono Hadi. Generasi Z1 ini memang menggemari seni wayang golek cepak sejak berusia 9 tahun dan kini tengah bersiap mengikuti perlombaan dalang cilik tingkat Jawa Tengah dengan mengangkat lakon Raden Joko Bahu. Ditemui usai berlatih di bawah bimbingan sang guru Ki Tulus Wahyu Utomo dan ayahandanya Ki Caswono Hadi, Anang sapan akrabnya membawakan lakon Raden Joko Bahu untuk ditampilkan di Taman Budaya Jawa Tengah dalam festival dalang anak. Berkat ketekunannya berlatih dan mendampingi sang ayah mendalang, kini bakat itu pun menitis pada dirinya untuk membawa nama Kabupaten Batang di kancah provinsi.
17: Kenapa kok suka wayang?
18: Ikut ayah terus.
17: Pas ikut ayah itu ngeliatin apa sih?
18: Ayah dalang.
17: Seneng lihat yang bagian apa sih pas ayah dalang ini?
18: Perang.
17: Pas perang, kamu seneng perang ya?
19: Apa-apa ini kita akan urusan?
18: Lakon Joko Bahu.
17: Sedikit.
18: Bapak Batang.
19: Ini persiapan buat apa nih katanya ini?
18: Buat dalang tisu pembah.
16: Ketua Persatuan Pedalangan Indonesia Pepadi Batang Ki Tulus Wahyu Utomo atau akrab disapa Ki Uut merasa bangga proses regenerasi di Batang berjalan secara berkelanjutan. Khususnya di seni wayang golek cepak memang lebih mengetengahkan lakon-lakon yang mengadopsi cerita kearifan lokal pesisir pantai utara antara Cirebon hingga Batang.
20: Saya sebagai ketua harian Pepadi merasa bangga sekali khususnya di Kabupaten Batang yang kecil-kecil sudah suka sama wayang, terutama ini wayang kulit cepat. Wayang yang berkembang di pesisir utara dari Cirebon sampai Batang, lakonnya ya cerita-cerita setempat seperti hanya Raden Joko Bahlu yang nanti akan dibawakan adiknya untuk lomba festival dalang anak.
21: Sementara Ki Caswono Hadi, ayahanda dari Anang Purbocarito, mengaku bangga dengan bakat yang dapat membawanya menjadi dalang cilik yang siap tampil dalam ajang festival dalang anak di Solo. Padahalnya bakat putranya itu menurun dari kakek neneknya yang juga seorang seniman.
22: Lomba dalang kategori A di TPJP Solo, alhamdulillah. Masalahnya itu juara apa tidak itu ya itu terserah. Yang penting kita, anak saya, supaya bisa tampil yang terbaik gitu.
21: Terkait regenerasi dalang cilik, khususnya di Batang, telah menelurkan 10 anak dari jenjang SD hingga SMP yang terus digembleng oleh para dalang ternama hingga siap menyuguhkan pementasan wayang berkarakter.
23: Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Nah, pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun berada, itu dia kisah seorang dalang cilik, Anang Purbocarito dari Kabupaten Batang, yang benar-benar berpotensi untuk menduniakan wayang golek cepak khas Batang. Semoga kisahnya menginspirasi dan membuat kita semakin mencintai budaya Nusantara. Saya Riki Sianto melaporkan dari Rumah Dinas Bupati Kabupaten Batang.
0: Ya, pendengar, informasi terkait dengan dalang cilik Anang Purbocarito dari wilayah Semarang tadi menutup rangkaian video potensi daerah hari ini. Anda bisa menyimak video potensi daerah lainnya setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 11.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.
24: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Pendengar, Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat menyatakan kesiapan pemerintah menghubungkan energi hijau dari olahan sampah daerah dengan industri besar sebagai sumber energi alternatif. Jumhur mengatakan langkah itu ditempuh agar sampah yang diolah menjadi bahan bakar alternatif yang memiliki pembeli yang jelas sehingga pengolahan sampah di daerah berjalan berkelanjutan. KLH BPLH juga berharap pengelolaan sampah yang terhubung dengan pasar membuat semua pihak diuntungkan, mulai dari pemerintah daerah, pengelola, hingga industri pembeli. Kementerian Perindustrian menggandeng mahasiswa untuk mengembangkan produk industri kecil dan menengah fashion dan kriya. Kolaborasi tersebut mempertemukan pelaku IKM dengan mahasiswa melalui pendekatan co-creation dalam mengembangkan produk. Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka IKMA Kementerian Perindustrian, Reni Yanita, mengatakan pengembangan produk IKM perlu berorientasi pada kebutuhan pasar. Menurutnya, pelaku IKM perlu memahami karakter dan preferensi konsumen sejak tahap awal perancangan produk. Ia juga menyampaikan bahwa kolaborasi IKM dan perguruan tinggi dapat mempertemukan pengalaman pelaku usaha dengan pengetahuan, kreativitas, serta perspektif baru dari kalangan akademisi dan mahasiswa.

Beralih ke berita mancanegara, media Iran melaporkan ledakan terjadi di sebuah kapal tanker minyak di Selat Hormuz. Insiden ledakan tersebut merupakan insiden kedua yang melibatkan kapal tanker di kawasan tersebut dalam sehari. Kapal tanker itu mematikan sistem pelacaknya saat memasuki Selat Hormuz dan setelahnya terjadi ledakan di atas kapal. Kapal tersebut melanggar aturan pelayaran yang berlaku dan merupakan kapal kedua yang mengalami ledakan di Selat Hormuz.

Berita olahraga, kejuaraan tingkat nasional Bowling Menpora Cup 2026 menjadi salah satu ajang untuk mengukur hasil pembinaan sekaligus kemampuan atlet dalam menghadapi persaingan tingkat nasional. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, Suyadi Pawiro, berharap kejuaraan tersebut dapat melahirkan peboling-peboling yang potensial dan kelak mampu mengharumkan nama Indonesia pada berbagai kejuaraan internasional. Kejuaraan yang rutin diselenggarakan setiap tahun tersebut menjadi wadah bagi atlet dari berbagai daerah untuk menguji kemampuan, sekaligus melihat perkembangan hasil latihan dalam persaingan tingkat nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
1: Aduh, makanannya udah dihinggapin lalat nih. Makan gak ya?
2: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
1: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
2: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus
1: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus makanan di atas meja harus ditutup agar tidak dihinggapin lalat.
2: Ah, lihat saja nanti ya, akan kubalas kalian semua.
1: Biarkan lalat gusar, asal kita nggak terkapar.
3: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
4: Warta Nusantara.
5: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
6: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
4: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
5: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
4: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Indonesia menyapa siang.
5: Kementerian Perhubungan menyiapkan sejumlah kebijakan untuk menjaga harga tiket pesawat tetap terjangkau saat periode libur Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2026-2027. Salah satunya melalui stimulus pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN-DTP. Kementerian Lingkungan Hidup, KLH, mengingatkan pelaku industri untuk memenuhi ketentuan pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 serta limbah B3. Kepatuhan diperlukan mulai dari pendataan, penanganan, hingga pelaporan limbah. Perumbulok menyalurkan ribuan ton beras setiap hari melalui program stabilitas pasokan dan harga pangan SPHP ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyaluran tersebut dilakukan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus membantu stabilisasi harga beras di tingkat pasar. Dan tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih Anda pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan siaran kami di Indonesia Menyapa Siang. Dan siang ini kembali kami perbarui informasi dari reporter kami di berbagai daerah dalam Warta Nusantara Siang.
8: Warta Nusantara.
5: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Metro mengoptimalkan keberadaan relawan di Pusat Kesehatan Hewan atau Puskeswan untuk mendorong percepatan cakupan vaksinasi rabies. Selengkapnya dilaporkan Palasta Sitepu. Palasta?
9: Ya, baik. Baik, pendengar, dapat kami laporkan di mana Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro mengoptimalkan peran pelayanan kesehatan hewan di tingkat kelurahan untuk memetakan kantong-kantong wilayah pemukiman yang memiliki populasi hewan penular rabies atau HPR tinggi. Kepala Dinas DKP3 Kota Metro, Pipi Puspita, menerangkan bahwa perlibatan relawan lokal sangat krusial agar pendataan jumlah anjing, kucing, dan kera di tiap wilayah akurat sehingga meningkatkan vaksinasi massal dapat menyasar kawasan yang paling krusial. Dirinya juga mengatakan bahwa hasil pemetaan dari para relawan kelurahan tersebut menjadi rujukan utama tim UPTD Puskeswan untuk menerjunkan poslandu Darwin ke lokasi-lokasi pada HPR.
10: Ya, itu Palasta,
5: silakan dilanjutkan saja laporannya. Suara narasumber tidak terdengar jelas.
9: Oke, baik. Baik, dari estimasi total populasi HPR sebanyak 4.650 ekor di seluruh wilayah Kota Metro, skema penjangkauan berbasis komunitas diharap dapat mampu mendongkrak presentasi ketervaksinan hewan secara bertahap dari posisi awal sebesar 10%. Dari Provinsi Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kegiatan Car Free Day Muara Kantu Sanggau kembali dibuka setelah sempat mengalami peniadaan atau pembatasan akibat kabut asap karhutla. Informasinya disampaikan Tri Putri Handayani. Putri.
11: Baik, selama satu bulan akibat kabut asap, Car Free Day atau CFD Muara Kantu Sanggau akhirnya kembali dibuka. Sayangnya pembukaan perdana kali ini belum mampu menarik antusiasme masyarakat seperti sebelumnya. Wakil Ketua Pokdarwis Muara Kantu Sanggau, Urai Wahyan Supriyadi mengatakan, ketertarikan warga terhadap CFD masih baik, bahkan masyarakat meminta kegiatan tersebut tetap berjalan. Menurutnya, minimnya promosi menjelang pembukaan menjadi salah satu penyebab lantaran proses perizinan dan penyampaian administrasi kepada pihak terkait terlambat dilakukan.
12: Antusias masyarakat masih bagus, masih baik, bahkan mereka meminta kegiatan ini tetap dilaksanakan. Cuma promosinya yang kita terlambat mengadakan promosi, masalah izin dari pihak keamanan, administrasi, dan juga kita terasa terlambat ya, kita menyampaikan pengetahuan kepada pihak terkait. Tapi kalau untuk antusias, alhamdulillah kita lihat antusias masyarakat masih baik.
11: Saya berharap pelaksanaan CFD kembali mendapat perhatian masyarakat dan berjalan rutin seperti sebelumnya. Perbaikan promosi serta koordinasi dengan pihak terkait diharapkan dapat meningkatkan kembali jumlah pengunjung pada pelaksanaan berikutnya. Dari Kota Sanggau, Kalimantan Barat, Tri Putri Andayani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kata tokoh dunia. Tidak apa-apa untuk merayakan kesuksesan. Tapi lebih penting untuk memperhatikan pelajaran tentang kegagalan. Bill Gates. Warta Nusantara.
5: Heterofest 2026 yang digelar hari ini di Kabupaten Banyumas menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati berbagai kegiatan termasuk bazar UMKM dan pertunjukan budaya. Selengkapnya dilaporkan Yanuar Adi. Yanuar, silakan.
10: Baik, pendengar, penyelenggaraan Heterofest 2026 pada hari Minggu 4 Oktober ini memasuki penyelenggaraan hari terakhir. Kegiatan yang berlangsung sejak Jumat ini menjadi ruang bagi masyarakat untuk menikmati beragam kegiatan, mulai dari bazar UMKM hingga pertunjukan seni dan budaya Banyumasan. Selama 3 hari pelaksanaan, Heterofest ini menghadirkan berbagai agenda yang melibatkan komunitas, pelaku UMKM, seniman, serta masyarakat umum. Sejumlah kegiatan yang disuguhkan antara lain workshop kreatif, bazar UMKM, kegiatan komunitas, pertunjukan sendera tari Jagabayan, hingga hiburan hetero stage. Salah seorang pengunjung, Fitria, mengatakan keberagaman kegiatan menjadi salah satu daya tarik Heterofest. Dia datang bersama teman-temannya setelah mengetahui informasi mengenai festival ini. Dia secara khusus tertarik karena adanya pertunjukan sendera tari Jagabayan. Sebelumnya ia pernah menyaksikan pertunjukan tersebut dalam acara lain dan ingin kembali menikmatinya. Kehadiran pertunjukan budaya dalam festival kreatif ini menjadi hal menarik. Terlebih ia melihat cukup banyak anak muda yang turut hadir dan menikmati berbagai kegiatan yang disediakan. Dia juga menilai banyaknya anak muda yang hadir menunjukkan bahwa budaya Banyumasan masih memiliki tempat di kalangan generasi muda.
13: Dengan adanya Heterofest ini memberikan kesempatan bagi masyarakat, khususnya untuk UMKM, kemudian di bidang seni juga kita mendapatkan hiburan. Semoga tahun depan bisa ada lagi.
10: Ya, mendengar selain pertunjukan budaya, Fitria juga menikmati beragam kegiatan lain yang tersedia di Heterofest. Keberadaan bazar UMKM juga menjadi bagian menarik dari festival karena memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengenal dan menikmati produk lokal. Di Heterofest 2026 ini menjadi salah satu ruang yang mempertemukan masyarakat dengan pelaku UMKM, komunitas kreatif, serta pelaku seni dan budaya. Kehadiran berbagai kegiatan tersebut sekaligus memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk menikmati hiburan sambil mengenal potensi kreatif dan kebudayaan lokal Banyumasan. Itu dia yang dapat saya informasikan dari Banyumas, Jawa Tengah. Yanuar Adi melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Kabupaten Waikanan menyampaikan pemerataan dokter di daerah setempat belum memenuhi standar. Laporan Romadona dari Waikanan. Romadona.
14: Ya, baik pendengar. Ikatan Dokter Indonesia Cabang Kabupaten Waikanan Provinsi Lampung memberikan catatan positif terkait distribusi tenaga medis di wilayah Kabupaten Waikanan. Berdasarkan pantauan IDI, tingkat pemerataan tenaga medis di setiap pusat layanan kesehatan di Kabupaten Waikanan diklaim telah hampir mencapai angka 100%. Meski demikian, IDI mengakui bahwa tantangan di lapangan masih ditemukan beberapa fasilitas kesehatan yang belum memenuhi standar ideal jumlah tenaga profesi dokter. Ketua IDI Kabupaten Waikanan, Dr. Ronald kepada RRI mengatakan pendengar bahwa pihaknya terus memantau ketersediaan dokter di tingkat dasar sesuai regulasi setiap pusat. Layanan kesehatan minimal harus memiliki satu orang dokter untuk menjamin memiliki kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dan pendengar, selain fokus pada layanan primer, IDI Kabupaten Waikanan juga menaruh perhatian pada sektor di umum daerah guna maksimalkan berjenjang dan juga untuk memastikan alur pasien dari puskesmas ke rumah sakit berjalan efektif sesuai prosedur.
15: Memang puskesmas ini sering kalau orang yang tua lebih itu sesuai fungsinya saja mungkin kesembar dokter-dokter ini akan lebih merata lagi. Kita bekerja sama dengan kesehatan untuk pasien dokter kaligus juga rujukan kerjanya yang dimaksud.
5: Romadona, silakan dilanjutkan saja laporannya. Romadona.
14: Ya, dengar, melalui kerjasama IDI dan Dinas Kesehatan, selain bertanggung jawab atas pendistribusian dokter, pihaknya juga berupaya memenuhi seluruh kebutuhan dokter spesialis di rumah sakit umum daerah guna mengurangi beban rujukan keluar daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini, dengar, diharapkan kualitas layanan kesehatan di Waikanan tidak hanya merata secara kuantitas, tetapi juga unggul secara kualitas di semua lini layanan kesehatan. Dari Waikanan, Provinsi Lampung, Romadona melaporkan, Pro 3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
16: Warta Nusantara.
5: Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPiter Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.394 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Laporan Januar Fahmi selengkapnya.
16: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Sidoarjo. Sebanyak 323 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Tipiter Bareskrim Polri, Kombespol Setiokus Heriatno mengatakan, burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
17: Peran tersangka. Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang. Dari setelah pemeriksaan dan penetapan tersangka, kami menyimpulkan berdasarkan fakta yang ada, penyidik berkesimpulan.
16: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan, pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
18: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terkait dengan masuknya burung dari Vietnam, perlu kami sampaikan bahwa saat ini Vietnam masih melaporkan.
16: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, Ruhlis Solehudin, mencatat sekitar 14.000 ruang kelas SD dan SMP di Cianjur kekurangan bangku dan meja belajar. Selengkapnya dilaporkan Ian Sofian. Ian.
19: Baik, saudara pendengar, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sikbor Kabupaten Cianjur terus melakukan pemantauan pada sekolah-sekolah yang kekurangan mebler. Kurangnya mebler atau bangku meja belajar karena sebagian sekolah yang terdampak gempa. Hingga saat ini belum ada pengadaan untuk mebler. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Sikbor Cianjur, Ruhli Solehudin, sekitar 2.000 sekolah yang belum menerima mebler bangku sekolah.
20: Cianjur ini untuk bangunan rusak itu kan 10% ya, 5-10% yang rusak berat. Kemudian untuk mebel ya, itu

0: DPR mengajak kepada semua dunia usaha untuk peduli pada dunia pendidikan. Hampir semua sekolah membutuhkan mebler untuk kelayakan ruang kelas. Pasalnya, dari jumlah 14.000 ruang kelas, setingkat SD SMP masih kekurangan mebler, bangku, dan meja belajar. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrik Pora Cianjur mengajak pada bantuan BOS yang mencukupi agar dialokasikan untuk mebler. Dari Cianjur, Jawa Barat, yang Sofian Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Budayawan Sampang mendorong pemerintah daerah untuk memperkuat upaya pelestarian kekayaan budaya dan sejarah melalui pendataan, pemberdayaan pelaku usaha, serta sinergi lintas sektor agar warisan budaya lokal tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang. Kita simak selengkapnya bersama dengan Herl Umam. Umam.
2: Ya, baik benar. Kabupaten Sampang memiliki kekayaan budaya dan sejarah yang beragam, mulai dari bahasa daerah, seni tari, musik tradisional hingga berbagai tradisi lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Namun potensi budaya tersebut dinilai belum sepenuhnya terkomendasi dan dikembangkan secara optimal. Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurniadi Jati Budoyo mendorong pemerintah Kabupaten Sampang Madura agar lebih serius melakukan inventarisasi dan pengembangan potensi budaya lokal. Menurutnya, masih banyak pelaku budaya, seniman, serta pemerhati sejarah yang memiliki kompetensi dan pengetahuan tetapi belum terdata secara menyeluruh. Ia menilai pendataan terhadap sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang sejarah, bahasa daerah, seni tradisional, dan kebudayaan lokal sangat penting dilakukan. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menggandeng beberapa pihak, termasuk Dinas Pendidikan, guna mengidentifikasi potensi dan kompetensi para pelaku budaya di Kabupaten Sampang. Melalui inventarisasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat memiliki data yang akurat sebagai dasar dalam menyusun program pelestarian dan pengembangan budaya secara terarah dan berkelanjutan. Selain itu, keterlibatan lembaga pendidikan juga diperlukan untuk mengenalkan kekayaan budaya daerah kepada generasi muda sehingga mereka memiliki kepedulian untuk menjaga dan melestarikan warisan leluhur.
3: Ya, harus ada semacam apa ya, kerjasama sektoral. Harus ada identitas. Harus ada semacam apa itu namanya, penggalian budaya. Artinya persoalannya apa saja orang tersebut ini.
2: Bustami berharap adanya sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, pelaku budaya, lembaga pendidikan, dan masyarakat dapat memperkuat upaya penggalian, pendataan, serta pengembangan potensi budaya lokal. Dengan demikian, kekayaan budaya dan sejarah Kabupaten Sampang, khususnya di Madura, tidak hanya menjadi identitas daerah, tapi juga dapat terus berkembang dan diwariskan kepada generasi mendatang. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menargetkan tuntas terimunisasi hingga akhir Oktober. Laporan Haryo Gunawan dari Pekanbaru.
4: Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru mencatat sebanyak 3.425 anak belum mendapatkan imunisasi dan menjadi sasaran percepatan melalui bulan imunisasi kejar 2026. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dedi Sambudi, mengatakan jumlah tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk segera ditindaklanjuti melalui pemberian imunisasi kepada anak yang belum mendapatkannya.
5: Secara keseluruhan di Pekanbaru ini kan kita memperoleh data 3.425 anak-anak yang belum diimunisasi, dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama untuk melaksanakan imunisasi.
4: Sementara itu, Kepala Seksi Surveillance dan Imunisasi Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Patricia Tau, mengatakan Kota Pekanbaru menjadi daerah dengan jumlah sasaran berisiko zero dos yang cukup besar dibandingkan kabupaten kota lainnya di Provinsi Riau. Ia menjelaskan potensi dos terdapat di seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Riau, namun jumlah sasaran Pekanbaru relatif besar karena karakteristik wilayah perkotaan yang memiliki kepadatan penduduk yang lebih tinggi.

0: semuanya ada ini ya, ada resiko potensi untuk zero dose semuanya di kabupaten kota ada, tetapi karena sasaran kita kan cukup besar nih di Kota Pekanbaru, dari dinilai dari itu makanya kita cukup besar.
1: Ya, karena demografi masyarakatnya juga banyak di Pekanbaru.
0: Ya, kita kan padat ya, kita padat.
2: Melalui bulan imunisasi kejar, Dinas Kesehatan bersama tenaga kesehatan dan berbagai pihak terkait diharapkan dapat mempercepat penjangkauan anak yang belum mendapatkan imunisasi. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan imunisasi sekaligus memberikan perlindungan kepada anak dari berbagai penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Dari Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara.
1: Pendengar, pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima bantuan Presiden atau Banpres senilai 15 miliar rupiah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla. Laporan Maulana dari RRI Palembang.
2: Pemerintah Kabupaten Banyuasin menerima bantuan Presiden atau Banpres senilai 15 miliar rupiah untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan atau Karhutla. Bantuan tersebut akan dilaksanakan oleh 4 organisasi perangkat daerah atau OPD untuk mendukung kebutuhan penanganan kebakaran hingga dampaknya terhadap masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuasin, Erwin Ibrahim, mengatakan bantuan Presiden tersebut baru diterima pemerintah daerah sekitar 1 minggu lalu. Bersama Bupati Banyuasin, pemerintah daerah telah menyusun pembagian pelaksanaan bantuan tersebut. 4 OPD yang terlibat yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan. Menurut Erwin, pembagian tersebut disesuaikan dengan tugas masing-masing perangkat daerah dalam penanggulangan karhutla.
3: Jadi memang kita mendapat banpres ya, banpres sebesar 15 miliar langsung dari Presiden dan baru masuk di kita sekitar 1 minggu yang lalu. Kita dengan Pak Bupati sudah menyusun bahwa yang akan melaksanakan banpres ini ada 4 OPD. Yaitu ada BPBD, ada Dinas Sosial, kemudian lagi ada PU di sana, kemudian lagi ada Dinas Kesehatan, yang tujuannya adalah penanggulangan.
2: BPBD akan mendukung penanganan kebakaran dan kebutuhan pemadaman di lapangan. Sementara Dinas Pekerjaan Umum mendukung kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penanganan. Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan akan berperan dalam menangani dampak karhutla terhadap masyarakat, termasuk kebutuhan sosial dan kesehatan. Erwin Ibrahim mengatakan penggunaan dana akan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Banyuasin Reza Agus Perdana menjelaskan, khusus untuk BPBD pemanfaatan Banpres diarahkan pada dua kegiatan utama. Pertama, pemberian insentif bagi tim satuan darat yang terlibat dalam pemadaman karhutla di wilayah Kabupaten Banyuasin. Tim tersebut melibatkan BPBD, TNI, Polri, Manggala Agni, pemadam kebakaran, masyarakat peduli api, hingga relawan. Jumlah personil yang terlibat sekitar 300 orang dengan insentif sebesar Rp150.000 per hari untuk setiap personil.
4: Untuk kegiatan kedua, kami fokus pada pengadaan baik peralatan maupun perlengkapan guna menunjang pelaksanaan penanganan karhutla itu sendiri, misalnya terkait pengadaan mesin pompa untuk pemadam, kemudian selang, kemudian alat pelindung diri dan lain sebagainya, terkait dalam rangka untuk anggota dalam mempermudah melaksanakan tugas pemadaman penanggulangan karhutla di Kabupaten Banyuasin.
2: Bantuan tersebut diharapkan dapat memperkuat perlengkapan, armada, serta kebutuhan operasional dalam penanganan kebakaran hutan, kebun, dan lahan. Pengelolaan Banpres senilai 15 miliar rupiah tersebut diharapkan mampu memperkuat kesiapsiagaan pemerintah Kabupaten Banyuasin dalam menghadapi karhutla. Dari Banyuasin, Muhammad Maulana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pembangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK tahun jamak sebagai dasar pelaksanaan pembangunan lintas tahun anggaran. Selengkapnya dilaporkan Yusfianti.
5: Pembangunan fasilitas sekolah rakyat di Kabupaten Natuna saat ini masih menunggu terbitnya surat keputusan atau SK tahun jamak. Dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan pembangunan yang direncanakan berlangsung lintas tahun anggaran mulai 2026 hingga 2027. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Natuna Agus Supardi mengatakan, dia menjelaskan fasilitas sekolah rakyat yang direncanakan dibangun tidak hanya berupa gedung sekolah, kawasan tersebut juga akan dilengkapi dengan perumahan guru, perumahan pendukung, fasilitas penunjang pendidikan, serta sarana olahraga termasuk lapangan sepak bola. Untuk wilayah Provinsi Kepulauan Riau, terdapat 3 lokasi yang direncanakan menjadi tempat pembangunan sekolah rakyat. Ketiga lokasi tersebut berada di Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kota Tanjung Pinang.
6: Setelah ada SK tahun jamak ya, dari pejabat terkait, ya, baru bisa dilaksanakan. Nanti akan ada bulan September, Oktober ini akan ada tim SR itu turun ke Natuna untuk meninjau kesiapan lahan Natuna. Mereka akan berkunjung ke sini dan kita selaku tuan rumah, Dinas PUPR yang menyiapkan lokasi land clearing untuk bangunan fisik ya, berupa bangunan sekolah, perumahan guru, fasilitas lainnya, dan terutama sepak bola ikut mendampingi untuk proses ini. Informasinya, kegiatan untuk 3 lokasi ini, kegiatan PCM-nya akan dilakukan di Natuna. Yang Anambas dan Tanjung Pinang akan berkumpul di Natuna, informasi awal.
5: Dari sisi anggaran, Agus menyebut total dana pembangunan sekolah rakyat untuk 3 lokasi di Provinsi Kepulauan Riau mencapai sekitar Rp858.364.444.000. Di sisi lain, Kepala Sekolah Rakyat Bumi Selan mengatakan pembangunan fasilitas permanen sangat dibutuhkan mengingat jumlah siswa sekolah rakyat di Natuna terus bertambah saat ini.
0: Untuk gurunya, Pak?
7: Guru kita yang lama itu ada 16 orang, yang baru lulus SK Oktober ini ada 12 orang. Artinya pembangunan insya Allah ada pemenang ya, artinya dalam waktu dekat dibangun. Ya bisa memberikan kontribusi positif lah, terutama untuk pembangunan sekolah rakyat, selain itu juga fasilitas-fasilitas yang lain.
5: Ia berharap pembangunan sekolah rakyat di Natuna dapat segera direalisasikan setelah seluruh persyaratan administrasi dan teknis terpenuhi dengan adanya fasilitas permanen. Para siswa diharapkan tidak lagi bergantung pada bangunan sementara. Dari Ranai Kabupaten Natuna, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Warta Nusantara.
1: Angka kasus penyakit tuberkulosis atau TBC di Kabupaten Belu terbilang cukup tinggi. Data hingga Agustus 2026 mencatat sebanyak 523 orang penderita TBC dengan 430 orang penderita yang menjalani perawatan medis minum obat. Selengkapnya dilaporkan Ferdi Asi. Ferdi.
9: Dari pendengar, temuan angka kasus penyakit tuberkulosis TBC di wilayah Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur terbilang cukup tinggi. Data Dinas Kesehatan per Agustus 2006 tercatat sebanyak 534 angka kasus. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Dr. Bestesa Elen Perputi mengatakan penderita TBC paru tersebar di 12 kecamatan Kabupaten Belu. Dari jumlah sebanyak 534 penderita, baru sebanyak 430 orang penderita sementara menjalani perawatan medis minum obat. Ia menjelaskan beberapa faktor penyebab latar belakangi penanganan penderita TBC di daerah perbatasan dengan negara Timor Leste ini. Faktor lanjut, usia lansia para penderita dengan kondisi fisik mulai menurun dengan berbagai alasan tidak ingin mengkonsumsi obat TBC. Obat dengan TBC dosis cukup keras tidak memungkinkan penderita minum obat. Selain itu, adanya penyakit penyerta, para pasien seringkali mengkhawatirkan dirinya apabila minum obat bisa terjadi komplikasi akan membahayakan diri pribadi. Bagian kendala penanganan TBC dialami para penderita TBC di Belu menjadi terhambat.
10: Ada kita 534 pasien penderita sakit TBC paru, baru 430 yang kita obati. Jadi masih ada selisih dari yang kita temukan dan yang kita obati. Dari beberapa kasus yang ditemukan itu, pertama faktor usia, terlalu tua, buat TBC itu cukup berat, kondisi fisiknya tidak bisa untuk mengkonsumsi obat. Penderita itu sendiri menolak untuk dilakukan pengobatan dengan alasan yang tidak disampaikan. Biasanya ada komplikasi dari penyakit lain, sementara minum obat paket lain dan harus minum lagi obat TBC.
9: Ia mengatakan Dinas Kesehatan hingga tingkat bawah puskesmas dituntut untuk memberikan peran besar dalam penanganan TBC di Belu. Secara dini menemukan para penderita TBC sesegera mungkin diobati agar tidak lagi menyebar ke orang lain. Program tracing TBC oleh Dinas Kesehatan Belu kerjasama puskesmas menjadi program jemput bola sementara digalakan. Screening TBC dilakukan langsung di kantor desa kelurahan, melibatkan masyarakat secara proaktif datang ke lokasi layanan kesehatan untuk memeriksakan diri. Dari Atambuan, Nusa Tenggara Timur, Ferdi Asi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah program yang menjadi bagian dari Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dinilai memberikan dampak nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendorong peningkatan kualitas SDM, pendidikan, dan perekonomian. Laporan Nur Mahfud dari RRI Batam.
0: Implementasi Astacita Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia semakin terlihat dalam arah pembangunan nasional yang mencakup berbagai sektor strategis. Pemerintah terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian jangka pendek, tetapi juga diarahkan untuk membangun fondasi Indonesia yang kuat dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Akademisi Universitas Batam, Fendi Hidayat menilai arah pembangunan tersebut terlihat dari meningkatnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia dan pendidikan sebagai fondasi kemajuan nasional. Penguatan kualitas pendidikan, peningkatan kompetensi SDM, serta perluasan kesempatan ekonomi menjadi bagian penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan mampu menghadapi perubahan global.
8: Selama 2 tahun perjalanan Astacita, saya melihat komitmen pemerintah yang semakin nyata dalam membangun Indonesia. Menurut saya, capaian ini patut diapresiasi. Yang paling penting, berbagai kebijakan mulai diarahkan pada kebutuhan masyarakat dan pembangunan jangka panjang.
0: Sementara itu, salah satu bentuk nyata perhatian pemerintah terhadap perekonomian masyarakat adalah dengan mempermudah pengurusan NIB. Pelaku UMKM di Batam, Tisa Krista, merasakan langsung kemudahan tersebut. Menurutnya, NIB penting bagi pelaku usaha karena menjadi salah satu bentuk legalitas yang menunjukkan bahwa usaha telah terdaftar secara resmi. Ia pun mengungkapkan pengalamannya yang merasakan kemudahan dalam membuat NIB.
11: Pengalaman saya dalam pembuatan NIB sangat mudah sekali. Hanya dengan mendownload aplikasi OSS Indonesia, kita bisa mengisi data-data yang diperlukan untuk pengajuan NIB. Dan kemudian akan diproses mungkin bisa 1x24 jam atau 2x24 jam, kemudian NIB-nya sudah disetujui.
0: Ia berharap semakin banyak pelaku UMKM di Batam memanfaatkan kemudahan pengurusan NIB tersebut. Dengan memiliki legalitas, pelaku usaha dapat lebih percaya diri sekaligus membuka peluang untuk mengakses berbagai program pembinaan dan pengembangan UMKM. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: penyelam gabungan telah mengevakuasi 50 jasad korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa hingga hari ke-21 operasi SAR. Proses pencarian bawah air tersebut berlangsung dalam kondisi penuh keterbatasan, mulai dari cuaca, kondisi bangkai kapal, visibilitas yang rendah hingga risiko keselamatan penyelam. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menyebut penyelaman menjadi salah satu metode penting dalam proses pencarian dan evakuasi korban. Dalam pelaksanaannya, tim rata-rata melakukan 4 hingga 5 sorti setiap harinya dengan 2 sampai 3 tim yang masing-masing terdiri atas 5 penyelam. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
1: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Warta Nusantara.
1: Kodim 0736 Batang berencana membangun 6 jembatan merah putih di beberapa desa yang saat ini masih dalam proses survei lokasi. Harapannya, 6 jembatan tersebut nantinya akan membantu percepatan perekonomian dan pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Heri Kisyanto dari RRI Semarang.
2: Kodim 0736 Batang dalam perkembangan pembangunan jembatan merah putih hingga saat ini masih berfokus dalam memberi perhatian dalam tiap detailnya agar target sesuai harapan pemerintah dalam membangun infrastruktur demi mempermudah kegiatan perekonomian maupun pendidikan masyarakat. Sebelumnya, Kodim 0736 Batang telah membangun 3 jembatan yakni di Desa Keteleng, Bismo, dan Tambarjo. Dandim 0736 Batang, Letkol Infantri Didik Sudarmawan menegaskan saat ini pihaknya sedang membangun jembatan merah putih di sejumlah titik strategis lainnya.
3: Jembatan kita sudah terbangun 3, yang di mana Tambarjo ya, Tambarjo kemudian di Keteleng sama di Bismo. Ya, kalau yang di Tambarjo itu kan jembatan gantung, kalau yang di Bismo sama Keteleng jembatan beton.
4: Masing-masing progresnya gimana?
3: Udah selesai?
4: Ada penambahan
3: mungkin? Rencana nanti ada tambahan 6 lagi. Rencana 3 gantung, 3 beton. Jadi ada 6 nanti. Nanti tempatnya nanti baru kita survei. Untuk tatanya. Dan nanti bulan depan, di bulan Oktober, nanti rencana pembukaan tanggal 13 Oktober, kalau tidak ada perubahan, di Desa Sembung, Kecamatan Banyu Putih.
4: Kalau sasarannya apa aja?
3: Sasarannya nanti rabat beton kurang lebih 985 meter kalau nggak salah. Kemudian lebarnya 3 meter, tebal 12 cm. Kemudian sama RTLH 5, kemudian manunggal air 1, sama nanti ada penanaman pohon keras kurang lebih 1000 pohon, sama nanti ada ketahanan pangan yaitu kita nanam jagung nanti kurang lebih 1 hektar.
2: Jembatan yang telah dibangun di antaranya yakni di Tambarjo berupa jembatan gantung, sedangkan Bismo dan Keteleng berupa jembatan beton. Ketiganya sudah selesai dan dimanfaatkan masyarakat setempat. Rencananya akan dibangun pula 6 jembatan lagi, terdiri dari 3 jembatan gantung dan 3 lainnya jembatan beton. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara dalam kunjungannya ke Lapas Kelas 2 Tarakan menemukan seorang warga binaan lapas yang diketahui mengidap kanker payudara. Berikut laporan Adinda Ramadhani.
5: Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Utara menemukan warga binaan perempuan di Lapas Kelas 2A Tarakan yang sedang menjalani kemoterapi akibat kanker payudara. Kepala Ombudsman Kaltara Maria Ulfa meminta Kepala Lapas Tarakan agar pasien kemoterapi tersebut mendapat perhatian khusus.
6: Tadi juga kami dapati ada pasien kemoterapi dan kami sudah menyampaikan ke Kalapas dan jajarannya agar senantiasa memperhatikan pasien tersebut, pasien kemoterapi. Mengapa? Karena pasien kemoterapi ini kan perlu mendapatkan perlakuan khusus gitu, dan juga melibatkan rumah sakit ya yang menangani kemoterapi tersebut, dan kami juga sudah koordinasikan dengan pihak rumah sakit.
5: Kepala Lapas Kelas 2A Tarakan Jupri menjelaskan bahwa warga binaan tersebut sudah mengidap kanker sebelum menjalani masa pidana.
7: Jika dia masuk, dia sudah juga ada penyakit kanker juga. Tapi kalau yang namanya selama dia di luar, ini kan kanker ini kan tergantung kondisi kita juga, pikiran dan sebagainya. Begitu dia masuk ngedrop, makin jadi. Nah, selama dia di sinilah langsung di kemo dan sebagainya parah.
5: Ombudsman menekankan pentingnya memastikan pasien kemoterapi tetap mendapatkan layanan kesehatan yang semestinya selama menjalani pembinaan. Adinda Rahmadani, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani cabai di Parangtritis menerapkan inovasi lelang cabai secara digital untuk meningkatkan harga jual. Laporan Aji Permono.
0: Untuk cabai hijau memang tidak terlalu tinggi selisihnya, tapi lumayan sih cabai hijau dari...
8: Para petani cabai di Kelurahan Parangtritis Kretek Bantul mulai menerapkan sistem lelang cabai secara digital sebagai upaya memperpendek rantai pasok dan meningkatkan harga jual. Melalui sistem ini, hasil panen petani dapat dipasarkan secara lebih terbuka, sehingga harga cabai di tingkat petani bisa lebih baik. Ketua Kelompok Tani Bekti Pertiwi sekaligus Ketua Lelang Sodekan menjelaskan, pedagang yang mengikuti lelang dan dinyatakan sebagai pemenang, wajib segera mentransfer pembayaran ke rekening kelompok tani. Dana tersebut selanjutnya disalurkan kepada petani, sedangkan komoditas yang telah dibeli segera diambil oleh pedagang. Ia mengungkapkan, sebelum adanya mekanisme tersebut, para petani di Parangtritis menjual hasil panennya kepada pengepul dengan harga yang terbilang rendah. Kini, lelang digital semakin digemari oleh para petani karena terbukti ada selisih harga yang cukup tinggi dibandingkan jika dijual langsung kepada pengepul.
0: Cukup signifikan, cukup lumayan, karena cabai merah besar waktu itu di pengepul itu Rp18.000. Terus saya buka pertama, hari pertama itu tembus Rp34.000 per kilo. Terus waktu sebelum lelang cabai rawit itu Rp45.000, di kelompok lelang itu bisa tembus Rp53.000. Untuk cabai keritingnya, yang keriting sana itu di pengepul itu 22, di kelompok lelang kemarin tembus di 33.500.
8: Sementara itu, Wakil Bupati Bantul Aris Suwaryanta menyatakan, selama ini harga cabai di tingkat petani cenderung mengalami perubahan mengikuti kondisi pasokan. Dengan penerapan sistem lelang, penjualan cabai diharapkan dapat lebih transparan dan mengikuti kondisi pasar.
9: Tidak serta-merta harga itu saat panen rendah, saat tidak panen harganya tinggi. Selama ini dimainkan oleh tengkulak. Namun demikian, kalau bapak-bapak ibu petani cabai di Bekti Pertiwi ini sudah menggunakan digital, insya Allah harga nanti akan sesuai standar dengan harga pasaran.
8: Lebih lanjut, Pemkab Bantul mendorong para petani untuk menerapkan sistem yang sama pada komoditas lainnya. Selain memperoleh harga yang lebih baik, langkah tersebut sekaligus memperluas akses pasar. Dari Bantul, Aji Permono, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan.
0: Sari Berita, OJK perkuat industri perbankan nasional. Puncak kemarau di Kediri berpotensi hingga November. Terowongan bawah laut terpanjang di Tiongkok selesai digali. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Fokus roadmap tersebut yakni pada ketahanan, digitalisasi, pendalaman pasar, dan keberlanjutan. Berikut informasinya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Kita ingin memastikan fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
3: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Re mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
3: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
4: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
3: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilien dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengaturan outsourcing dalam RUU Ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam seperti dilaporkan Elina Zahra berikut ini.
5: Nah, kemudian untuk PKWT Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Pop Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
6: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi. Ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
5: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
7: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
5: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta Ayodi positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Berikut laporan Anna Kusuma dari RRI SP Kediri.
8: Dampak fase El Nino dan Ayodi positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0-50 mm per bulan.
8: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
9: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino, ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
8: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Anna Kusuma melaporkan.
0: Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan resiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Selain itu, dua instansi tersebut juga akan membentuk kampung rescue. Adam Sutanto menyampaikan laporannya.
10: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kala BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
11: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balerante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balerante atau kawasan Lereng Merapi.
10: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
11: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri, akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balerante mengatakan, rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balerante, Kemalang, Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
10: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
11: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten untuk mempercepat penanganan tanggul Sungai Selempang yang jebol. Hal itu karena jebolnya tanggul berpotensi menyebabkan banjir dan merusak persawahan, utamanya jelang masa tanam. Selengkapnya disampaikan Miftahun Teddy.
12: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Silempeng.
13: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol Jumat kemarin segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
12: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol. Dan
13: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiarto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
14: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
15: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
14: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
13: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftal bin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi luar negeri, Tiongkok telah menyelesaikan proses penggalian terowongan jalan raya bawah laut terpanjang di Teluk Jiazhou, Provinsi Shandong, Tiongkok Timur. Proyek sepanjang 17 km ini akan menghubungkan kawasan perkotaan utama Qingdao dengan kawasan baru pesisir barat Qingdao yang merupakan kawasan baru tingkat nasional. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Laporan disampaikan Diki Munadi.
16: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kg dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 8 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
17: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
16: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
18: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dirk sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa. Karena sangat jarang atau sangat minim penelitian ya.
16: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di markas di Treskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Tindakan serupa dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPTR Bareskrim Polri yang membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Berikut Januar Fahmi melaporkan.
19: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
20: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
19: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
21: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Semen Padang FC membidik 3 poin saat menghadapi PSPS Pekanbaru pada pertandingan pekan keempat Liga 2 musim 2026-2027 yang berlangsung nanti malam di Stadion Patriot Candrabaga, Bekasi, Jawa Barat. Selengkapnya dilaporkan Iwan Setiawan.
22: Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita.
23: Pelatih Kepala Semen pada FC Neil Mazer mengatakan timnya telah melakukan persiapan dari berbagai aspek, mulai dari fisik, teknik, taktik hingga mental pemain. Ia berharap seluruh persiapan tersebut dapat diterapkan dengan maksimal saat pertandingan nanti. Neil mengakui PSPS Pekanbaru bukan lawan yang mudah. Dari 2 pertandingan yang telah dijalani, PSPS Pekanbaru mampu mengoleksi 6 poin sehingga memiliki modal positif menghadapi Kabosira. Meski demikian, Dil menegaskan timnya fokus mengeluarkan seluruh kemampuan terbaik untuk meraih kemenangan.
22: Secara fisikal, secara teknikal, taktikal, dan mental, kita sudah siap untuk menghadapi PSPS Pekanbaru. Mudah-mudahan target keinginan kita dengan 3 poin akan tercapai. Mudah-mudahan Allah memberkati kita dan semoga pemain siap untuk berjuang Derby Semen Padang. Ya, ini pertandingan yang sangat luar biasa, Derby Melayu ya, dan mereka 2 kali pertandingan dia mendapatkan 6 poin, dia menang lawan Sumsel dan menang lawan Seraja. Tapi penting buat saya dengan tim pelatih, dengan pemain, kita bagaimana bertekad untuk nanti malam bisa melakukan sebuah kemampuan kita.
23: Terkait komposisi pemain, Neil menyebut tidak akan banyak melakukan perubahan pada starting 11. Namun 1-2 perubahan tetap mungkin dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi terakhir pemain sebelum pertandingan. Sementara itu, pemain Semen Padang FC, Bagas Kahpa menegaskan, seluruh pemain dalam kondisi siap tempur dan bertekad memberikan penampilan terbaik. Menurutnya, meski bertindak sebagai tuan rumah, namun dukungan supporter akan menjadi tambahan motivasi untuk memperjuangkan 3 poin.
24: Saya mewakili pemain, tentunya saya rasa semua pemain juga sangat siap. Kita akan memberikan yang terbaik, kita akan berusaha semaksimal mungkin, kita main di kandang dan kita semoga mendapatkan 3 poin.
23: Memasuki pekan keempat Semen Padang FC, Sani berada di peringkat ketiga klasemen sementara dengan mengoleksi 6 poin. Sementara PSPS Pekanbaru menempati posisi 6 juga dengan 6 poin, sehingga laga ini diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama membutuhkan tambahan angka untuk memperbaiki posisi di klasemen. Iwan Setiawan, melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa Siang. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa siang.
3: Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan saat ini tengah mengkaji kebijakan perubahan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pekerja dengan penghasilan setara upah minimum provinsi atau UMP. Kementerian Perindustrian menggandeng mahasiswa untuk mengembangkan produk industri kecil dan menengah IKM Fashion dan Kriya. Kolaborasi tersebut mempertemukan pelaku IKM dengan mahasiswa melalui pendekatan co-creation dalam pengembangan produk. Basarnas menghentikan operasi penyelaman dalam pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 yang belum ditemukan hingga hari ke-21. Keputusan tersebut diambil setelah evaluasi menunjukkan kondisi korban dan struktur kapal berubah sehingga penyelaman tidak lagi efektif. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Siang ini kami masih akan menyoroti tentang peristiwa yang baru saja terjadi pagi tadi, yakni gempa yang terjadi di Aceh Jaya dan juga Sumba Barat Daya NTT. Kali ini kami update terlebih dahulu terkait dengan gempa di wilayah Aceh Jaya, karena gempa berkekuatan magnitudo 5,9 yang mengguncang sebagian wilayah Aceh pagi tadi, dilaporkan hingga saat ini.

0: belum adanya kerusakan infrastruktur. Namun gempa cukup membuat warga Calang, Kabupaten Aceh Jaya terkejut dan panik. Kita simak selengkapnya bersama dengan Anwar Yunus. Anwar?
1: Iya. Pendengar, saat ini kami berada di Melabuh, Kabupaten Aceh Barat, berjarak sekitar 80 km dari pusat gempa Kabupaten Aceh Jaya pagi tadi, di mana gempa berkekuatan magnitud 5,9 pada skala Richter tersebut ya cukup dirasakan oleh warga Kabupaten Aceh Jaya. Bahkan di Melabuh sendiri, Bu, kota Kabupaten Aceh Barat juga cukup merasakan getaran itu pada sekitar pukul setengah 7 pagi ya, kalau di wilayah Melabuh di sini merasakannya, di mana gempa yang tidak begitu lama itu cukup membuat juga warga terkaget. Dan informasi yang kami himpun dari sejumlah warga di Kabupaten Aceh Jaya, bahkan teman seprofesi juga menyebut bahwa sempat terjadi kepanikan yang luar biasa di Kabupaten Aceh Jaya di saat gempa pagi minggu pagi tadi, di mana terutama terlihat dari sejumlah lokasi yang mulai beraktivitas seperti adanya supermarket dan juga ruko-ruko yang melakukan aktivitas bisnis ya, di mana mereka sempat terjadi getaran yang begitu kuat terasa karena gempa dangkal tersebut dirasakan cukup dekat di wilayah pesisir Kabupaten Aceh Jaya yang memang berada di daerah hamparan terbuka Samudra India, sehingga toko-toko yang ataupun bangunan ruko yang berada di sepanjang garis pantai Kabupaten Aceh Jaya ini cukup merasakan getarannya. Salah satunya itu terlihat juga beberapa video yang dikirimkan, bahkan foto juga, itu terjadi kepanikan warga dan juga barang-barang yang ada di dalam ruko tersebut berjatuhan, sehingga ini yang memicu kepanikan warga saat gempa dengan durasi yang tidak begitu lama itu. Dan informasi terbaru juga kami himpun dari pihak BPBK atau Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya menyebut bahwa hingga siang ini belum diterima adanya laporan kerusakan apapun, namun kepanikan warga itu tidak ditapi karena memang terjadinya di jam pagi, warga sebagian masih ada yang beraktivitas memang berkumpul di dalam rumah, dan ini sempat membuat warga di Kabupaten Aceh Jaya itu berhamburan keluar rumah, namun tidak ada korban jiwa. Dan gempa tersebut juga seperti kami laporkan tadi juga begitu terasa di Melabuh, walaupun dengan daya yang tidak begitu kuat ya. Dan masyarakat di sini di Kota Melabuh cukup merasakannya. Salah satu warga tersebut di sini ada Bung Abiu ya, yang saat ini bersama saya, coba kita berbincang menanyakan bagaimana sih perasaannya tadi saat terjadi gempa tadi. Selamat siang, Bung Abiu.
2: Ya, selamat siang, Bang Anwar.
1: Ya, mau tanya nih, bagaimana perasaan Anda saat terjadi gempa tadi? Cukup terasa nggak di tempat kediaman Anda berada tadi, Mas?
2: Tadi pagi kebetulan setengah tujuh itu saya memang lagi beraktivitas di luar rumah, lagi bersih-bersih, nyapu-nyapu rumah, tiba-tiba kan terasa kayak goyang-goyang gitu, cuman nggak begitu kuat. Sempat juga tadi lari masuk ke dalam rumah dan mengajak istri dan anak keluar.
1: Oh, cuman ini ya, karena kaget itu langsung masuk ke rumah mengajak keluar keluarga tadi seperti itu, Bu. Yeah. Tapi sempat berjatuhan nggak barang-barang dalam rumah seperti kejadian di Aceh Jaya seperti itu?
2: Kalau barang-barang nggak ada yang berjatuhan, cuman kita terkejut juga kan, karena biasa udah lama nggak gempa, begitu gempa refleks langsung masuk ke rumah, ambil anak-anak dan ajak istri keluar ke tempat terbuka supaya lebih aman.
1: Ya, baik. Terima kasih Bang Yuhan untuk yang dirasakan tadi telah diceritakan kepada kami melalui channel Pro 3 pagi siang hari ini. Dan mendengar juga dapat kami laporkan untuk suasana Kota Melabuh hingga siang ini juga tidak ada kerusakan apapun di wilayah kami berada saat ini. Namun kami akan terus mengupdate informasi perkembangan bagaimana dampak dari gempa yang 5,9 terjadi di terpusat di laut ya, wilayah Kabupaten Aceh Jaya, tepatnya di Calang pada pagi tadi. Dari Melabuh ke
0: Anwar. Ya. Apakah Anda ataupun masyarakat di sekitar sana merasakan gempa susulan dari adanya gempa pagi tadi?
1: Ya, hingga saat ini tidak ada sekalipun yang merasakan gempa susulan ya. Saya sendiri juga, atau Bung Ilham tadi juga sempat merasakan ada gempa susulan setelah itu?
2: Sudah, gempa itu tidak ada lagi sebenarnya susulan.
1: Mm-hmm. Tidak ada terasa lagi ya? Artinya juga sama, saya juga merasakan seperti itu, Mbak.
0: Dan mm-hmm. Tidak ada gempa susulan. Tapi bagaimana masyarakat di sana setelah gempa? Apakah mereka masih mengalami kepanikan atau mungkin bisa kembali ke rumahnya masing-masing setelah selang beberapa waktu?
1: Ya, untuk wilayah Kabupaten Aceh Barat sendiri, masyarakat seperti dilaporkan tadi tidak ada panikan yang berlebihan ya. Mm-hmm. Hanya keluar rumah ataupun yang sudah berada di luar rumah tadi mengajak keluar sementara. Begitu gempa getarannya selesai, langsung masuk. Namun di Kabupaten Aceh Jaya ini berbeda ya.
0: Yeah.
1: Terjadinya saat, karena memang begitu setelah terjadi gempa, warga berhamburan keluar, barang-barang ada berjatuhan dan yang dirapikan kembali. Yang suasana ini mungkin membuat sedikit menjadi hal yang baru bagi warga. Mm-hmm. Nah, juga ketika sudah lama tidak merasakan gempa yang kuat ya, seperti yang tahun 2017 lalu.
0: Sehingga sempat menimbulkan kepanikan masyarakat sekitar ya, Anwar?
1: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay.
1: Kalau di wilayah Aceh Jaya sempat terjadi kepanikan, di wilayah Melabu juga sebagian warga juga ikut terasa panik. Karena memang ini gempa ini bukan hal yang baru sebenarnya bagi masyarakat Aceh ya. Setelah peristiwa 2004 lalu, gempa dan tsunami, dan juga terus terjadi gempa-gempa yang bisa berakibat berpotensi tsunami bahkan. Dan alhamdulillah sampai dengan hari ini belum terulang ya peristiwa tersebut.
0: Untuk gempa sendiri yang pagi tadi terjadi cukup dirasakan oleh masyarakat, berlangsung berapa lama Anwar?
1: Ya, kalau di wilayah Kota Melabu sendiri hanya terasa sekitar 5 detik ya, itu ya, nggak lebih mungkin dari 5 detik. Karena sebentar saja terlihat memang kabel-kabel yang ada di depan rumah, seperti saya sendiri juga melihat sempat bergoyang gitu. Dalam rumah juga terlihat mungkin ada barang-barang seperti tali yang bergantung, itu memang nampak terjadi guncangan seperti itu.
0: Apakah sempat terjadi juga gangguan untuk listrik ataupun internet di sana?
1: Ya, untuk jaringan komunikasi termasuk listrik tidak ya, dari tadi tidak ada terjadi pemadaman dan juga listrik aman. Jaringan internet juga komunikasi lumayan bagus, tidak ada
0: tidak berdampak signifikan ya terhadap listrik ataupun jaringan telekomunikasi. Nah, untuk otoritas tempat, adakah imbauan dari pihak-pihak terkait dari pemerintah daerah ataupun dari BPBD kepada masyarakat?
1: Ya, dari BPBD Aceh Jaya tadi kita sudah wawancara juga dengan kalaksanya ya, Ibu Hanum, menyampaikan bahwa ada imbauan disampaikan bahwa untuk warga saat itu jangan panik karena memang gempa itu belum ada kepastian juga terjadi gempa susulan. Gempa itu ya, tolong di sikapi dengan secara bijak, jangan ada panik berlebihan karena tim mereka dari BPBD juga siaga tadi di beberapa titik lokasi. Demikian juga keterangan dari Kabid Kedaruratan dan Logistik ya Pak Anton, tadi juga kita hubungi juga beliau tadi bersama sejumlah anggota standby tadi pasca kejadian itu di kawasan pesisir di Calang Kabupaten Aceh ya, seperti itu Pak.
0: Baik, terima kasih Anwar atas informasi Anda. Selamat kembali bertugas, tetap menjaga keselamatan ya. Selamat siang, terima kasih.
1: Ya, selamat siang kembali.
0: Demikian pendengar informasi dari reporter kami Anwar Yunus ya, dari kawasan Melabuh terkait dengan gempa yang mengguncang wilayah Aceh Jaya pagi tadi.

0: rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
1: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
2: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
3: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
4: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
5: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Indonesia menyapa siang.
6: Ya, pendengar, selain di wilayah Aceh Jaya, ya, gempa juga terjadi di wilayah lainnya pagi tadi, tepatnya di Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur, terjadi pada pukul 5.55 waktu Indonesia Barat. Berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, ini melaporkan bahwa pusat gempa bumi terletak di laut pada koordinat 9,84 derajat lintang selatan dan 118,90 derajat bujur timur, atau sekitar 59 km arah barat daya Kodi Sumba Barat Daya pada kedalaman 30 km. Nah, dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalamannya, BMKG mengkategorikan peristiwa ini sebagai jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif yang diduga berasosiasi dengan sesar Waikabubak. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan bahwa guncangan gempa bumi ini dirasakan di berbagai wilayah dengan skala intensitas yang bervariasi. Dan beberapa wilayah diantaranya adalah wilayah Kodi Balagar, Kodi Bangedo, dan Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya merasakan guncangan terkuat pada skala 6 MMI yang menyebabkan sebagian besar penduduk terkejut dan berlari keluar rumah. Sementara itu, Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu BMKG, Teguh Rahayu, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan sementara hingga pukul 8.40 waktu Indonesia Barat, terdapat kerusakan di beberapa wilayah pada kategori sedang dan satu orang dikabarkan mengalami luka ringan. Dan tentunya atas kejadian ini, BMKG melalui Stasiun Geofisika Sumba Timur menyatakan akan terus melakukan monitoring dan segera turun ke lapangan untuk melakukan survei dampak gempa bumi secara komprehensif. Kami juga akan hadirkan ya perbincangan, masih coba kami hadirkan perbincangan untuk mengenai memperbarui info terkini pasca terjadinya gempa 6,1 di Sumba Barat Daya NTT bersama dengan pihak BPBD setempat. Masih kami upayakan, namun narasumber masih sedang berkegiatan ataupun ada kegiatan lainnya, jadi nanti akan kami hadirkan di ruang dengar Anda ya. Dan BMKG sendiri pendengar mencatat adanya 62 gempa susulan terjadi usai gempa 6,1 yang mengguncang wilayah Pantai Barat Daya, Sumba Barat Daya. Menurut penjelasan dari PLH Deputi Bidang Geofisika BMKG, Arda Sena menyampaikan bahwa gempa-gempa susulan ini memiliki magnitudo antara 1,5 hingga 4,3. Pihaknya juga akan terus memonitor aktivitas gempa susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada pemangku kepentingan dan juga masyarakat. Masyarakat juga diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh isu-isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
7: Kilas Berita. Kilas Berita.
8: Pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba Compressed Natural Gas atau CNG. Uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan, evaluasi uji coba CNG saat ini dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
9: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
10: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
9: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
10: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
9: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
10: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id. Sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa siang.
6: Ya, pendengar kami coba update ya tentang gempa magnitudo 6,1 di wilayah Sumba Barat Daya NTT. Kali ini bersama dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Bapak Stefanus Malo.
7: Wawancara Pro 3.
6: Selamat siang Pak Stef, salam tangguh, salam kemanusiaan.
11: Selamat siang, salam tangguh, salam kemanusiaan.
6: Baik Pak Stef, boleh digambarkan situasi terkini pasca terjadinya gempa pagi tadi Pak?
11: Oke, baik Ibu. Pada hari ini terjadi gempa dengan magnitudo 6,1 skala Richter. Lokusnya persis di Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat Daya, tepatnya di Kodi.
6: Yeah.
11: Jarak dari lokus gempa ke daratan itu 14 km dan pada kedalaman 10 km. Waktunya 6.55 waktu Indonesia Tengah.
6: Mm-hmm. Pagi tadi ya?
11: Ya. Pagi tadi ya.
6: Ketika gempa terjadi, ini berlangsung berapa lama, Bapak?
11: Yang kami rasakan variatif.
6: Ya. Yeah.
11: Kalau kebetulan kami itu ada di kurang lebih 40 km dari pusat gempa, itu rata-ratanya itu 1 menit.
6: Oke, 1 menit. Bagaimana ya, masyarakat ketika terjadi gempa di sana? Kabarnya ada juga menimbulkan kepanikan masyarakat keluar rumah atau seperti apa, Pak?
11: Ya, tentu ketika terjadi gempa, masyarakat pada kepanikan dan banyak yang berlarian keluar rumah. Dan syukurnya dari update data yang kami sudah peroleh sementara, satu orang ada yang korban luka ringan, itu karena kaget lalu mau menyelamatkan diri, ketimpa reruntuhan bebatuan temboknya, kemudian lari terhantuk dan jatuh. Okay. Akhirnya bibirnya terluka.
6: Ya, itu di wilayah mana, kemudian, Pak, untuk bangunan yang rusak?
11: Ya, bangunan rusak itu data terupdate sementara ini 27 rumah rusak ringan. Itu rumah masyarakat, 9 fasilitas umum rusak ringan.
6: 27 rumah warga ya rusak. Kemudian 9 ya. Fasilitas umum apa saja, Pak?
11: Ada rumah sakit, ada puskesmas, dan
6: sakit.
11: Sekolah.
6: Nah, bagaimana pelayanannya, Pak, ketika pasca gempa ini? Apakah sudah kembali berjalan normal atau ada penyesuaian juga?
11: Ya, data ini kan terupdate per jam 12.43 dan sejauh ini informasi melalui tim kami yang sedang di lapangan dan kerjasama kami bersama pemerintah desa dan pemerintah kecamatan, informasi terupdate masih sementara terus dikembangkan dan kegiatan masyarakat berangsur kembali normal.
6: Oke, berarti tidak ada warga yang saat ini mengungsi ya? Karena tadi sebelumnya kami juga sempat berbincang dengan salah satu warga di sana, Bapak. Mereka berlarian ke lapangan hingga akhirnya takut kembali ke rumah karena khawatir adanya gempa susulan. Apakah saat ini ada gempa susulan juga, Pak?
11: Tadi sejauh info dari beberapa teman kami, staf kami, gempa susulan itu tidak semua merasakan. Bahwa setelah gempa yang utama tadi itu 6,1 ya. Itu terjadi gempa susulan dua kali
6: yang sempat dirasakan oleh masyarakat.
11: Gerakannya spontan, tidak lama, kemudian tenang kembali. Tentu memang ketika terjadi pasti terjadi kepanikan ya. Bagi masyarakat dan akan berlari ke tempat-tempat aman begitu. Tapi info dari BMKG berkaitan dengan gempa tadi itu tidak berpotensi tsunami.
6: Iya. Jadi masyarakat juga diimbau untuk tidak panik karena sudah ada pernyataan dari BMKG tidak ada potensi tsunami ya, Pak Steph.
11: Betul-betul. Dan kami juga telah menghimbau melalui media-media yang ada, baik itu media masyarakat pada umumnya Facebook, kemudian melalui grup-grup yang ada. Kami sudah menghimbau pula supaya tetap tenang dan selalu waspada dan siaga. Seperti itu, Bu.
6: Oke. Nah, dari BPBD sendiri, Pak, adakah edukasi yang dilakukan ke masyarakat jika misalnya nanti terjadi kembali gempa susulan atau kita tidak harapkan tentu gempa yang lebih besar ya, tapi ini untuk mengantisipasi juga, Pak Steph?
11: Ya, betul. Tentu kami telah melakukan edukasi baik sebelum terjadinya gempa, sebelumnya, apalagi pada saat ini dan tadi yang saya katakan.
6: Ya.
11: Kami sudah menghimbau melalui grup-grup dan medsos yang ada untuk tetap tenang dan tidak panik, lalu selalu waspada untuk ketika terjadi gempa susulan untuk bisa berlari ke tempat-tempat yang lebih aman. Khusus yang daerah pesisir itu agar walaupun tidak berpotensi tsunami dari data yang ada, agar selalu waspada, agar tidak selalu mendekat ke arah pantai. Begitu, okay. Bu.
6: Himbauan,
11: dan kami juga menghimbau agar informasinya harus terupdate secara resmi dari lembaga-lembaga resmi pemerintah seperti BMKG dan BPBD. Terima kasih.
6: Oke, sejauh ini koordinasi dengan pemerintah daerah ataupun Forkopimda ya, Pak Steph, ini bagaimana untuk pasca terjadinya gempa ini? Apakah masih melakukan monitoring ke wilayah-wilayah tertentu, Pak, untuk mendata kerusakan?
11: Betul, kami sedang melakukan monitoring ke wilayah-wilayah tertentu dan tadi kami sudah ditelepon langsung oleh pimpinan kami.
6: Ya.
11: Sebentar ini, dalam waktu relatif 30 menit ke depan, pimpinan kami, Bupati, akan turun langsung ke lokasi.
6: Kemana, Pak, tepatnya untuk lokasinya?
11: Ke wilayah Kecamatan Kodi.
6: Kecamatan Kodi, ya, yang menjadi titik ya. Dari adanya gempa di Sumba Barat Daya tadi.
11: Iya. Karena tadi dari update informasi yang kami dapat ini kan, kerusakan cukup banyak itu di wilayah Kodi Raya. Kan di sana Kodi itu terdiri dari empat kecamatan, Bu.
6: Iya.
11: Nah, Begitu.
6: Nah, tadi Bapak juga sempat menyampaikan ada 27 rumah yang mengalami kerusakan. Bagaimana untuk masyarakat yang rumahnya rusak? Apakah BPBD sudah menyiapkan tenda pengungsian ataupun tempat-tempat yang disiapkan, Pak, untuk mereka beristirahat?
11: Kami belum menyiapkan itu, karena kita memastikan dulu tingkat kerusakannya ini kan berdasarkan informasi saja.
6: Okay.
11: Kita melihat dulu tingkat kerusakannya.
6: Pengecekan dulu ya, kita juga Pak Steph.
11: Ya, begitu.
6: Oke.
11: Setelah hasil kajian itu baru kami bisa lakukan itu. Ya.
6: Baik. Pak Steph, terima kasih banyak atas update-nya. Mungkin kita bisa berbincang lagi, update lagi di kesempatan berikutnya ya Pak Steph. Semoga sehat selalu untuk rekan-rekan di sana. Selamat siang Pak Steph.
11: Ya, selamat siang. Salam tangguh, salam kemanusiaan.
6: Salam tangguh, salam kemanusiaan. Demikian pendengar perbincangan kami dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sumba Barat Daya NTT, Bapak Stefanus Malo, untuk memperbarui informasi terkini ya, gempa 6,1 yang terjadi di Sumba Barat Daya NTT pada pagi tadi.
7: Wawancara Pro 3.
6: Jelang warta berita pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Safira Amalia. Ketua Dewan Ekonomi Nasional DEN Luhut Binsar Panjaitan mendorong Indonesia mempercepat hilirisasi rumput laut agar komoditas tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai tambah melalui penguatan teknologi dan industri pengolahan. Luhut menyebut Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar, termasuk rumput laut, sehingga perlu pengembangan industri pengolahan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut. Ia mengatakan pengalaman hilirisasi nikel dapat menjadi pelajaran bagi pengembangan industri rumput laut. Menurutnya, Indonesia telah mempelajari pentingnya dukungan investasi dan teknologi untuk membangun ekosistem industri yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Gubernur DKI Jakarta Pramono Andung Wibowo mengatakan 6 tambahan golongan penerima Kartu Layanan Gratis atau KLG baru akan berlaku pada 1 Januari 2027. Ia menyampaikan sejak dirinya mengumumkan akan melakukan penyesuaian tarif TransJakarta hingga TransJabodetabek, respon publik sejauh ini cukup damai. Meski begitu, dirinya masih enggan menyampaikan besaran tarif untuk TransJakarta hingga TransJabodetabek, karena nantinya akan diumumkan pada 1 Januari mendatang. Beralih ke berita mancanegara, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev menyatakan bahwa Rusia telah mengembangkan inisiatif untuk menjamin keamanan bersama di Timur Tengah. Medvedev menyampaikan inisiatif Moskow tersebut didasarkan pada pandangan bahwa dalam menangani persoalan kawasan, penekanan utama harus diberikan kepada sejumlah negara yang berada di kawasan tersebut, termasuk di Teluk ataupun Timur Tengah. Ia juga menekankan pentingnya negara-negara Timur Tengah untuk mencapai kesepakatan yang didasarkan pada hubungan bertetangga baik dan hukum internasional. Dari dunia olahraga, Lamine Yamal terus menunjukkan ketajamannya bersama timnas Spanyol setelah mencetak gol dalam 3 pertandingan awal UEFA Nations League 2026-2027. Penyerang Barcelona itu kini telah mengoleksi 11 gol bersama timnas senior Spanyol. Yamal mencetak 1 gol saat Spanyol mengalahkan Inggris 3-2 di Wembley pada 26 September lalu. 3 hari kemudian dirinya kembali tampil gemilang dengan mencetak 2 gol dan 1 assist saat Spanyol menang 4-1 atas Kroasia. Saat menghadapi Inggris, Yamal juga membuka keunggulan Spanyol pada menit kedua. Ia merebut bola dari Marc Guehi sebelum melepaskan tembakan mendatar yang melewati kiper James Trafford.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Siang. Anda juga bisa mengakses portal resmi dan WhatsApp channel kami rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Safira Amalia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Kalian tahu, Indonesia memiliki banyak objek wisata yang terkenal di dunia, seperti Bali. Pulau ini dikenal dengan pantai-pantainya yang indah, seperti Kuta dan Uluwatu, serta budayanya yang kaya. Bali juga terkenal sebagai destinasi yoga dan meditasi. Borobudur adalah candi Buddha terbesar di dunia yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Candi ini merupakan situs warisan dunia UNESCO dan dikenal dengan reliefnya yang indah. Ada juga Komodo National Park, terletak di Nusa Tenggara Timur. Taman nasional ini merupakan habitat asli dari komodo, kadal terbesar di dunia. Pulau ini juga dikenal dengan spot diving dan snorkeling yang luar biasa. Sementara Raja Ampat, terletak di Papua Barat, Raja Ampat adalah salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat kaya. Ada juga Danau Toba, danau vulkanik terbesar di dunia yang terletak di Sumatera Utara. Di tengah danau ini terdapat Pulau Samosir yang juga menarik untuk dikunjungi. Yogyakarta, kota ini dikenal sebagai pusat budaya Jawa dan tempat berdirinya Candi Prambanan, candi Hindu terbesar di Indonesia, serta Keraton Yogyakarta. Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Gunung Bromo adalah salah satu gunung berapi paling ikonik di Indonesia. Pemandangan matahari terbit dari puncak Bromo sangat populer di kalangan wisatawan. Tanah Toraja terletak di Sulawesi Selatan dan Tanah Toraja dikenal dengan budaya uniknya, terutama upacara pemakaman yang spektakuler dan rumah adat Tongkonan. Pulau Bunaken terkenal dengan taman lautnya yang menakjubkan. Bunaken di Sulawesi Utara adalah destinasi snorkeling dan diving yang populer. Dan Taman Nasional Ujung Kulon terletak di ujung barat Pulau Jawa. Taman Nasional ini adalah rumah bagi badak Jawa langka dan berbagai spesies flora dan fauna lainnya. Ini baru beberapa yang kami uraikan. Masih banyak lagi destinasi wisata Indonesia lainnya.
5: Apakah kamu pernah berpikir, bagaimana sih es teh bisa menjadi minuman legend di Indonesia? Es teh manis menjadi satu minuman yang kerap tersaji di setiap rumah makan Indonesia. Cara buatnya yang praktis, serta harga yang terjangkau menjadi daya tariknya. Apalagi jika ditambah es batu. Wah, rasanya bakal makin segar. Penyajian teh dengan es pertama kali populer di Amerika Utara, tepatnya pada abad ke-19 oleh Komisaris Teh India Richard Blechinden, diawali saat ia melakukan promosi pertama di toko teh di Pavilion India. Saat itu cuaca sedang sangat panas, lalu ia pun menuangkan teh ke dalam es batu. Es teh manis non-alkohol mulai dinikmati oleh warga Amerika dalam keadaan tawar, seperti teh hijau dan teh hitam. Barulah pada abad ke-20, popularitas es teh makin dikenal di Amerika Selatan. Secara bahasa, es teh memang ditambahkan pemanis, sehingga disebut es teh manis. Namun, secara terminologi, kata teh manis lebih umum digunakan sampai saat ini.
6: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
7: Indonesia menyapa siang.
8: Kementerian ATR BPN terus mempercepat layanan pertanahan agar semakin pasti, transparan, dan bebas pungutan liar. Transformasi pelayanan dilakukan melalui pengukuran terjadwal hingga layanan peralihan hak terintegrasi. Manajemen KM Virgo Transport 8 melalui PT Virgo Karya Shipping memastikan operasi pengangkatan bangkai kapal akan segera dilaksanakan. Proses salvage di Laut Jawa ditargetkan berlangsung pada bulan ini setelah komunikasi dengan pihak asuransi internasional menunjukkan perkembangan positif. BPBD Jawa Timur menyebut lebih dari 90% kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla dipicu oleh aktivitas manusia. Kelalaian sederhana dapat memicu kebakaran luas ketika bara mengenai rumput dan ranting kering. Dan tiga informasi tersebut pendengar selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 RRI. Di hari Minggu akhir pekan ini, kami kembali akan hadirkan program Jelajah Wisata Nusantara.
9: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di Pegunungan Dieng? Atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: peristiwa.
1: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.

0: Jelajah Wisata Nusantara hari ini, pendengar, kami akan ajak Anda untuk menuju ke salah satu destinasi di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, yakni Wisata Pancur Aji, ya, sebuah kawasan wisata yang dikenal dengan suasana alamnya yang asri, kemudian udaranya yang sejuk, bahkan aliran air yang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung dari berbagai daerah. Nah, untuk mengetahui lebih jauh bagaimana tentang destinasi wisata Pancur Aji Sanggau, kami sudah tersambung bersama dengan operator layanan operasional, Pak Nur Ikhwanuddin, yang sudah bersama kami. Pak Nur, selamat siang.
1: Ya, selamat siang.
0: Di akhir pekan seperti ini, bagaimana kunjungan hari ini, Pak, di Wisata Pancur?
1: Baik, sebelumnya, untuk saat ini kondisi masih belum stabil seperti biasa.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, karena ya efek kabut di sini masih ada gitu.
0: Sehingga ini cukup berpengaruh ya terhadap tingkat kunjungan di Wisata Pancur Aji.
1: Sangat berpengaruh ya.
0: Oke, tapi kalau misalnya dalam kondisi apa ya, kondisi normal, bisa disampaikan dulu cerita ya tentang Wisata Pancur Aji ini, apa sih yang menjadi daya tariknya di sana?
1: Oke, siap. Untuk Pancur Aji sendiri itu berupa air terjun. Air terjun dengan 3 tingkatan yang dengan tanah dasarnya itu batu semua. Dan dengan hutan yang masih alami.
0: Oke, ini tepatnya di wilayah mana, Pak, Sanggaunya?
1: Kebetulan Wisata Pancur Aji terletak di Kabupaten Sanggau, Kecamatan Kapuas.
0: Oh, Kecamatan Kapuas, ya.
1: Iya.
0: Itu ya yang menarik ya, ada air terjun dengan 3 tingkatan tadi ya, makanya disebut Wisata Pancur Aji di Sanggau. Nah, kalau di situasi normal di akhir pekan, biasanya seperti apa, Pak? Mungkin bisa digambarkan juga ramainya seperti apa? Apakah ada pengunjung dari luar kota juga atau mungkin dari luar negeri, Pak?
1: Iya, untuk jumlah kunjungan ya, kalau misalkan di hari normal itu kurang lebih sekitar 300-400 orang. Dan pengunjung pun dari berbagai daerah sekitaran Kalbar sini.
0: Iya.
1: Ya, kurang lebih kabupaten-kabupaten tetangga lah kebanyakan.
0: Oh, oke, masih di wilayah sekitar ya. Masih menjadi salah satu destinasi andalan nih sepertinya di Kabupaten Sanggau. Nah, kalau misalnya pengunjung datang ke sana, ini kesan apa yang bisa mereka rasakan ya ketika datang ke Wisata Pancur Aji, selain melihat dari air terjun tadi, 3 tingkatan tadi? Sensasi apa?
1: Iya. Untuk kesannya ya, misalkan yang ke Pancur Aji ini, pertama satu yang pasti jauh dari hiruk pikuk kota. Jadi begitu mereka masuk sudah merasakan dinginnya alam, aslinya alam itu kan.
0: Sejuk ditambah, ya berarti ya, ya di sana.
1: Ditambah lagi aliran air air terjunnya gitu kan, bisa sambil mandi, macam-macam.
0: Oke. Ya. Jadi ada beragam aktivitas yang bisa dilakukan oleh pengunjung di Wisata Pancur Aji. Nah, bagaimana kemudian untuk menjaga wisata ini agar keasriannya terjaga nih, Pak? Karena kan suasananya sejuk, kemudian banyak pohon-pohon rindang ya kalau saya lihat. Ini bagaimana, Pak?
1: Untuk menjaga, alhamdulillah gini. Jadi Pancur Aji ini satu-satunya juga yang di sini dikelola oleh pemerintah. Jadi kawasannya sudah kawasan pemerintah dan termasuk hutan lindung juga. Nah, jadi untuk hal itulah makanya keasriannya, keasriannya alamnya
0: itu tetap yang masih terjaga. Terus dijaga ya. Karena ini juga menjadi unggulan ya, wisata alam kemudian asri, menikmati air, bisa mandi juga di sana. Nah, selain aktivitas yang disebutkan tadi, ada lagi tidak aktivitas seru lainnya yang ditawarkan juga oleh pihak pengelola?
1: Iya, kami juga ini selain aktivitas wisata seperti itu, kita menyediakan juga camping ground. Jadi kita menyediakan lokasi untuk camping ground, family gathering, semacamnya. Apabila ingin ada kegiatan, kita juga ada lokasi, semisal macam seperti pentas atau panggung gitu kan. Dan satunya camping ground itu, dan aktivitas olahraga, misalkan kayak memanah, menyumpit atau dan sebagainya begitu ya.
0: Oke, ada beragam sekali ya. Berarti bisa rombongan ya untuk gathering datang ke sana, menikmati alam sambil berkumpul ya bersama dengan teman-teman ataupun keluarga.
1: Betul.
0: Nah, untuk camping tadi bisa dilakukan setiap hari atau hanya weekend saja, Pak Nur?
1: Kita welcome. Jadi kapan saja misalkan sempatnya, tentunya ada prosedur ya, misalkan kayak menyurati ke dinas kita dulu begitu.
0: Oke.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kalau untuk aktivitas camping kemudian bermandi di sana, ini ada harga-harga tertentunya tidak, Pak, untuk masuk ke area wisata Pancur Aji?
1: Iya, jadi ini ada perbedaan harga ya. Semisal kalau misal datang cuma berkunjung saja, itu ada tarifnya. Nah, dengan berupa ada dua tarif, itu dewasa dan anak-anak.
0: Iya.
1: Untuk dewasa 7.000 dan untuk anak 3.000. Nah, untuk camping sendiri ini perkegiatan judulnya. Jadi perkegiatan itu kurang lebih 100.000 begitu.
0: Oh, itu ya, cukup terjangkau ya untuk masyarakat menikmati keindahan alam di wisata Pancur Aji. Nah, adakah UMKM yang dilibatkan, Pak, mungkin dari sisi penjualan ataupun warung-warung ya untuk masyarakat sana dilibatkan dalam kegiatan perekonomian di sana?
1: Ya, untuk UMKM sendiri kita juga menyediakan berupa kantin yang kita kenakan tarif juga per bulan, tarif retribusinya gitu.
0: Jadi cukup memberdayakan ekonomi masyarakat setempat juga ya.
1: Betul,
0: untuk wisata alam ini. Nah, tentu tantangannya di saat kondisi seperti ini, kunjungan sepi ya, bisa dikatakan seperti itu. Bagaimana kemudian upaya dari pihak pengelola untuk kembali menarik kunjungan ke sana?
1: Ya, untuk saat ini sih kita belum ada kegiatan yang gimana ya, cuma kita masih menjaga aja seperti tetap biasa begitu kan.
0: Tapi masih buka, Pak?
1: Masih. Cuman kemarin sempat ada 3 minggu kita tutup dikarenakan kondisi kemarau yang panjang dan airnya pun kering. Akhirnya untuk menghindari yang tidak-tidak, kita tutup kemarin.
0: Oke. Tapi ya, sekarang sudah buka juga. Jadi
1: sudah,
0: masyarakat bisa. Tapi kalau kondisi asap di sana, apakah sudah kembali normal atau masih ada kabut-kabut sedikit, Pak?
1: Kalau untuk di wilayah sini kabut masih, jadi belum normal ya. Jadi jarak pandang kita kalau untuk di ketinggian gitu kita melihat ke arah pandang itu kurang lebih jarak sekilo, Ma.
0: Oke. Nah, selain bicara soal kabut tadi, ini kan sudah masuk ke musim penghujan. Berarti apakah di sana sudah hujan atau masih kering, Pak? Karena ini berpengaruh juga tentu ya, pasti ke wisata Pancur. Kalau misalnya kemarau biasanya kering nih, kalau misalnya hujan airnya lebih banyak. Ini bagaimana untuk wisata Pancur di sana?
1: Ya, untuk saat ini ya, di minggu ini di sini curah hujannya masih ini, masih
0: kurang ya.
1: Masih kurang. Jadi untuk minggu ini kalau tidak salah baru sekali nggak salah hujan. Jadi untuk yang air, debit air yang normal itu masih belum itu ya.
0: Belum kembali normal seperti biasa ya. Masih sedikit, tapi ada ya untuk kucuran airnya.
1: Masih mengalir.
0: Tapi mungkin tidak semaksimal biasanya ya. Biasanya akan lebih bagus lagi gitu ya, Pak Nur ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Pak Nur, kalau misalnya kita mau berkunjung ke wilayah Pancur Aji, wisata Pancur Aji, ini tepatnya ada di mana, Pak, alamatnya? Ajakan juga untuk masyarakat untuk ramaikan kembali ya wisata ini, silakan.
1: Iya, oke, siap. Jadi kalau untuk masyarakat Nusantara ya, selebihnya masyarakat Indonesia, apabila ingin berkunjung ke Pancur Aji, bisa dari Pontianak menuju ke Sanggau kurang lebih 6 jaman. Nanti dari Sanggau ini sudah ada simpangnya, kurang lebih dari kota Sanggaunya itu kurang lebih berjalan 10 menit. 10 menit, jarak dari ruas jalan provinsi kurang lebih 3 km.
0: Oke, baik. Semoga kondisinya kembali normal dan juga banyak wisatawan yang semakin banyak datang ke sana. Terima kasih, Pak Nur, atas ceritanya siang ini. Sehat selalu, sukses selalu, selamat siang.
1: Selamat siang juga.
0: Ya, itu tadi ya, wisata Pancur Aji Sanggau di wilayah Sanggau ya. Wisata alam menawarkan berbagai keindahan. Tadi ada air pancur dengan 3 tingkatan. Memang kondisinya belum maksimal, tapi kita harapkan ya, semoga masyarakat datang untuk menikmati kembali keindahan alam, karena ini menjadi salah satu destinasi unggulan di wilayah Sanggau. Kami masih akan hadirkan wisata lainnya ya, pendengar. Siang ini kami akan coba melihat wisata air panas. Ini masih tentang keindahan alam juga. Atau mungkin Anda punya destinasi unggulan di wilayah Anda, silakan sampaikan 0213523172, 0213844545, 0213862375, atau 0213866712. Ya, siang ini saya ajak Anda juga ya untuk melihat wisata air panas Tirta Lebak Buana. Ini bersama dengan pengelola wisata air panas Tirta Lebak Buana, sekaligus Ketua Pokdarwis Kabupaten Lebak, dengan Pak Manik Pramanik Nurman. Selamat siang, Pak Manik.
2: Selamat siang, Bu Pira.
0: Terima kasih sudah meluangkan waktu di RRI Pro 3.
2: Siap.
0: Iya, Pak Manik, bicara soal wisata, ini boleh dijelaskan dulu apa sih yang menjadi daya tarik wisata air panas Tirta Lebak Buana, Pak?
2: Begini, sekarang kan wisata itu kan banyak ya, wisata buatan, wisata betul, alam. Nah, kalau kami kan menawarkan berbeda, katakanlah. Ya syukur alhamdulillah kita tetap selalu jalan karena memang air panas itu tidak semua tidak di

0: pengunjung itu rata-rata ya memang memang melakukan kegiatannya ya untuk hal-hal yang sifatnya kesehatan gitu, kesehatan.
1: Hmm. Untuk kan, relaksasi gitu ya.
0: Ya, mungkin seperti itu mungkin.
1: Berendam air panas.
0: Iya, ya. Dan memang masih alami, kita kan masih berbeda dengan wisata air panas yang lain, kita kan masih suasananya masih alami, masih ada di lingkungan masyarakat gitu.
1: Ah, jadi air panasnya dari mana nih Pak alaminya?
0: Kalau justru kita kan berbeda ya. Kalau kita kalau bicara Ciater gitu, katakanlah yeah. Ciater atau yeah. yang di Garut gitu kan, ada yang di Garut juga air panas juga. Itu kan ke gunungnya jelas gitu kan, ada Gunung Tangkuban Perahu. Nah, istimewanya di Lebak itu tidak ada Gunung Merapi. Di Lebak itu ya. Bahkan Cipanas itu persis secara geografis wilayahnya berdekatan dengan Jawa Barat ya, artinya cuman berbatasan langsung dengan Jawa Barat kan gitu. Nah makanya pengunjungnya itu sebagian besar itu dari Bogor, dari Tangerang gitu kan.
1: Jabodetabek ya kesana.
0: Jabodetabek, ya gitu. Karena kan melakukan perjalanannya tidak terlalu jauh lah. apalagi sekarang ke Lebak tuh udah bisa tol, kereta api juga udah dua trek kan kereta api gitu.
1: Aksesnya lebih mudah ya.
0: Aksesnya lebih mudah di ini ya, dijangkau gitu. Ketimbang kita kalau ke selatan kan lumayan harus melakukan perjalanan jauh, udah pasti nginep ya. Nah kalau di Cipanas dari Jakarta sekarang kan udah cepet gitu ya perjalanannya gitu.
1: Oke. Okay. Di akhir pekan ini bagaimana Pak kunjungannya di hari Minggu ini ya?
0: Memang sampai saat ini sih dibandingkan dengan tahun kemarin kan agak sedikit menurun. Cuman kalau saya perhatikan juga teman-teman yang para pelaku wisata juga memang kunjungannya sangat menurun sih dibandingkan dengan tahun-tahun kemarin. Entah itu alasannya kata faktor ekonomi atau faktor apa kan gitu atau faktor cuaca gitu. Tapi setiap akhir tahun juga memang bukan sesuai itu. Menjelang akhir tahun juga biasanya sepi dulu. Nanti udah jelang-jelang ke November Desember nah itu udah mulai kunjungan udah rame.
1: Akhir tahun
0: biasanya. Cuman kalau Cipanas untuk saat ini ya yang jadi ramai ya pasti di weekend itu tadi Sabtu Minggu itu.
1: Untuk mencari relaksasi ya, berendam di air panas untuk keluarga apalagi. Menarik sekali Pak Manik, kita akan coba ulik lagi ya tentang wisata air panas Tirta Lebak Buana. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, mohon tidak ditutup, ada informasi yang akan kami hadirkan. Jadi tetaplah bersama kami di Pro 3 RRI.
2: Memori Kolektif Bangsa.
3: Kiai Haji Nur Ali. Kiai Haji Nur Ali merupakan salah satu ulama legendaris asal Bekasi, Jawa Barat. Semangat dan jejak juangnya pantas diteladani termasuk keterlibatan dalam perjuangan merebut, mengisi, dan mempertahankan kemerdekaan. Telah banyak terekam dalam sejarah Indonesia, Kiai Haji Nur Ali telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional pada tahun 2016. Seperti yang disampaikan oleh sejarawan Bekasi Ali Anwar.
4: Jadi Kiai Nur Ali dan kawan-kawannya berhimpun untuk membuat semacam resolusi. Resolusinya adalah ingin pilihan bahwa Bekasi itu keluar dari negara Pasundan dan Distrik Federal Jakarta. Nah, pilihannya adalah kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Inilah pesan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kepada lembaga dan kementerian terkait birokrasi yang harus dijalani.
5: Sekarang saya beri garis kepada kabinet semua. Pertama, efisien. Kerjanya harus efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Ya, permudah semua proses untuk pengusaha. Jadi, benar. Kita bersaing sama Vietnam, kita bersaing sama Bangladesh, kita bersaing sama Thailand, kita bersaing sama Malaysia. Kita nggak usah terlalu pinter. Kalau mereka lakukan sesuatu, kalau perlu nyontek. Nggak boleh nyontek di sekolah. Kalau dalam kehidupan, nyontek itu boleh. Kadang-kadang ya,

ini birokrat, birokrat, ini saya kasih peringatan ya. Ada aja ya. Sudah dikeluarkan keputusan presiden, dia bikin lagi apa namanya? Peraturan teknis. Enggak ada lagi pertek-pertek. Pokoknya pertek keluarkan oleh kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia.

0: Kami lanjutkan kembali pendengar Jelajah Wisata Nusantara masih bersama dengan pengelola wisata air panas Tirta Lebak Buana sekaligus Ketua Pokdarwis Kabupaten Lebak, Pak Manik Pramanik Nurman. Pak Manik masih bersama kami ya?
1: Ya siap Mbak, masih Mbak Tira.
0: Ya terima kasih. Kita masih ngomongin pemandian air panas nih. Biasanya yang datang apa nih Pak? Keluarga, anak muda atau seperti apa?
1: Sebagian besar tuh pengunjung ya keluarga. Keluarga paling kalau jadi sekarang kan Cipanas tuh ada yang tujuan langsung ke Cipanas atau hanya mampir, karena kan kalau ke Gunung Luhur tuh ke Gunung Luhur malam ya. Nah banyak melakukan perjalanan malam tuh mampir ke Cipanas tuh ya cocok gitu kan, kalau suasananya malam tuh mandi di air panas itu cocok. Makanya kita kena dampak juga sekalipun viralnya Gunung Luhur. Dampaknya ke kita juga gitu.
0: Jadi ya, suasananya kunjungannya dingin, terus berendam air panas, ada sensasi tersendiri ya Pak Manik ya.
1: Dan memang kalau kita mandi tuh memang nggak mesti harus lama-lama. Maksudnya ada beberapa SOP-nya ada kan, jadi nggak kita berendam terus-terusan gitu. Karena memang lambat laun juga berdampaknya pada fisik tubuh kita. Kalau kita terlalu lama berendam, pasti lemas, pusing, ya bisa pingsan itu. Kalau mandinya kita nggak bareng-bareng gitu kan, nggak saling mengingatkan gitu.
0: Gitu. Oke.
1: Makanya banyak yang larinya ke malam gitu. Ya sebagian besar keluarga lah yang mandi tuh.
0: Tapi mungkin nggak sedikit ya orang yang datang ke pemandian air panas karena percaya nih ada manfaat kesehatannya. Betul tidak, Pak Manik?
1: Ya, seperti yang saya bilangin tadi, sebagian pengunjung tuh ya ada yang mereka yakin dengan katakanlah penyakit kulit, ya maaf penyakit kulit gitu kan. Ada yang mereka yang stroke juga ada, ada melakukan
0: untuk terapi-terapi gitu ya, Pak?
1: Iya, terapi-terapinya. Jadi ketika sore hari gitu kan berendam. Kalau malam, kalau siang kan panas Mbak gitu.
0: Betul. Di luar jadi, panas, mandinya air panas juga ya. Jadi semakin panas.
1: Ada yang kunjungannya seminggu sekali, ada yang seminggu dua kali.
0: Rutin jadinya.
1: Rutin. Sebagian besar pengunjung yang memang rutin gitu ya, yang mingguan tuh, kecuali yang long weekend pasti orang-orang baru tuh pengunjungnya. Tapi kalau yang setiap hari kunjungan itu sebagian besar mereka memang sudah melakukan perjalanan rutin kan gitu. Karena sekalian apa tuh terapi begitu.
0: Nah untuk mengelola wisata seperti ini Pak, ada tidak tantangan yang dihadapi untuk dari sisi fasilitas mungkin ataupun cuaca ataupun pengelolaan pengunjungnya seperti apa Pak, mungkin ada?
1: Ya kita memang sangat minim ya, minim fasilitas gitu kan. Karena memang terbatas ya anggaran dan lain sebagainya memang. Dan kan masuk wisata tuh ya sebetulnya paling murah di dunia ini kayaknya. Satu tiketnya cuma 12.000.
0: Oke.
1: Include untuk semuanya, bahkan 1x24 jam itu berlaku gitu.
0: Oh, memang, ini bukannya 24 jam Pak berarti?
1: Karena kalau pengunjung banyak lari ke malam. Siang-siang tuh kalau kita bukannya siang nggak ada yang mandi.
0: Saya kira mungkin ada batasan waktunya ya, malam sampai jam berapa gitu. Ternyata 24 jam.
1: 24 jam kita ada. Jadi ya memang harus berani berinovasi sih ya. Kemarin juga mau ada apa tuh dari Dinas Pariwisata mau punya program yang sifatnya mau untuk privasi kan gitu. Kalau sementara yang kita punya tuh tidak privasi, artinya mandi ya masal kan gitulah di kolam berendam gitu kan.
0: Okay. Jadi kolamnya ada berapa Pak di sana?
1: Kolam ada 3, yang satu kolam.
0: Halo, Pak Manik. Ya Pak Manik, apakah masih bersama kami? Nah, nampaknya terputus ya. Kita coba hubungi kembali ya Pak Manik ya. Tadi menarik sekali ya wisata air panas Tirta Lebak Buana karena kabarnya buka 24 jam. Ada banyak pengunjung yang tidak sedikit bahkan mereka datang di malam hari untuk menikmati apa ya suasana pemandian air panas ya. Karena beberapa pengunjung juga mengatakan bahwa ini menjadi salah satu terapi kesehatan untuk mereka. Tapi tadi Pak Manik mengimbau ya, kalau misalnya berendam di air panas tidak perlu lama-lama, karena nanti dampaknya juga terhadap kesehatan juga berpengaruh, termasuk untuk kulit. Tapi sensasi hangat kemudian nuansa yang sejuk ini pasti menjadi daya tarik tersendiri ya untuk masyarakat datang. Ada beberapa yang juga berkunjung dari wilayah Jabodetabek, tadi disampaikan untuk bagaimana mereka merasakan sensasi mandi air panas. Tidak sedikit keluarga ya, tadi juga disampaikan Pak Mani, kalau memang wisata ini masih menjadi andalan mereka untuk menikmati pemandian air panas, terutama di wilayah Lebak. Kita masih coba hubungi ya Pak Manik untuk menggali sedikit lagi ya tentang informasi wisata air panas di Lebak ini.

0: Iya, Pak Manik masih bersama kami, Pak.
1: Iya, tadi terputus, maaf.
0: Iya, terputus ya. Tadi ada berapa kolam? Ada 3 ya. Apa yang membedakan, Pak, antara kolam 1 dan lainnya juga?
1: Ya, kalau kolam anak-anak kan lebih kecil, kedalamannya juga sampai hanya lutut dewasa. Sementara kolam yang buat dewasa, ukurannya 120 cm, ukuran dada dewasa. Dan yang ukuran yang paling kecil banget itu untuk terapi, khusus gitu kan, khusus yang terapi.
0: Oh, ada lagi ya, khusus yang terapi ya?
1: Ada lagi, ya biar nggak terganggu dengan dengan yang lain
0: umum
1: gitu
0: ya,
1: maksudnya. Khusus gitu kan. Jadi konteksnya itu kolam berendam ya. Kadang-kadang bicaranya kolam berenang. Kalau renang itu kan
0: padahal hanya untuk berendam
1: air
0: ya.
1: Air dingin ya.
0: Iya.
1: Bola-bola air panas, air dingin aja. Kalau renang kan capek ya.
0: Oke, tapi Pak, di wisata ini ada fasilitas lainnya tidak yang ditawarkan untuk pengunjung? Selain untuk berendam, ada aktivitas apa lagi?
1: Kita belum ini ya, belum ada yang sifatnya untuk
0: fokus di pemandian air ya.
1: Fokus pemandian aja, tapi cuman fasilitas yang ada ya gazebo free. Kan saya bilang itu 12.000 itu yeah, sudah ada gazebo, ya tempat untuk keluarga, sebagai misalkan keluarga ya. Yang itu.
0: Oke.
1: Jadi fasilitas gimana?
0: Untuk masyarakat sendiri apakah diberdayakan juga, Pak, untuk UMKM kemudian menjualkan apa ya? Souvenir-souvenir mungkin di sana.
1: Nah, emang kalau yang namanya udah tempat wisata harus berdampak ya, ya, terhadap masyarakat.
0: Betul.
1: Setempat. Alhamdulillah saya juga punya karyawan tuh lokal ya, asli putar daerah, wilayah setempat. Termasuk para pedagang juga orang Cipanas semua. Jadi secara ekonomi berdampak untuk kemajuan ekonomi masyarakat sekitar gitu.
0: Tentu ini jadi penggerak juga ya, dengan tingkat kunjungan yang banyak juga akan berdampak.
1: Berdampak ya. Ya memang kalau kita punya wisata rame terus tiba-tiba tidak berpengaruh terhadap masyarakat kan nggak ada manfaatnya.
0: Betul, gitu. betul. Baik, terakhir nih Pak Manik, ajakan untuk pendengar ataupun masyarakat yang mungkin penasaran nih ya dengan wisata air panas Tirta Lebak Buana seperti apa sih, silakan bisa berkunjung kemana nih Pak?
1: Kami Tirta Lebak Buana, upaya mandian air panas alam Tirta Lebak Buana yang berlokasi di Kampung Cipanas, Desa Cipanas, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Lebak. Secara geografis mudah untuk dari manapun bisa kan, dari Bogor, dari Jakarta, Jabodetabek lah intinya. Mudah didapat, mudah ditempuh. Dan ke Cipanas kalau toh punya sesuatu hal yang sifatnya untuk kesegaran, untuk kebugaran, untuk kesehatan, ngomongnya jauh-jauh kan gitu, datang aja ke Cipanas. Dari segi fasilitas juga memadai, dari segi tiket juga itu sangat murah sekali, 12.000 itu untuk semuanya. Emang mahal ongkosnya doang ke Cipanas tuh, mahal biaya perjalanannya.
0: Tapi untuk wisatanya
1: tapi maksudnya cukup murah sekali.
0: Baik.
1: Gitu. Itu pun masih bisa ditawar kalau rombongan. Ya,
0: baik.
1: Harapan saya untuk meningkatkan ada kunjungan, apalagi wisata air panas kan tidak semua tempat wisata ada air panasnya. Alhamdulillah kita tuh sekalipun apa tuh namanya tantangan wisata itu luar biasa, tapi kita punya Cipanas gitu. Itu mungkin Bu yang Mbak Pera yang bisa saya sampaikan.
0: Terima kasih ya Pak Manik, sukses selalu untuk wisata air panas, semoga semakin banyak masyarakat
1: Sama-sama.
0: Yang berkunjung ya. Selamat siang.
1: Amin.
0: Pak Manik.
1: Siang Mbak Pera.
0: Iya, baru saja kami berbincang ya dengan pengelola wisata air panas Tirta Lebak Buana sekaligus Ketua Pokdarwis Kabupaten Lebak, Pak Manik Pramanik Nurman. Kami masih ada informasi lainnya pendengar terkait dengan wisata yang disampaikan oleh reporter kami di Kabupaten Kepulauan Sangihe ya, karena kabarnya memiliki beragam potensi wisata alam yang menjadi keunikan tersendiri di wilayah perbatasan Sulawesi Utara bersama dengan Dipo Dwi Perkasa.
2: Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki beragam potensi pariwisata yang menjadi keunikan tersendiri di wilayah perbatasan Sulawesi Utara. Sebagai daerah kepulauan, Sangihe menawarkan panorama antar pulau, wisata bawah laut, kawasan vulkanik, konservasi, hingga kekayaan budaya yang tersebar di setiap kampung. Kepala Dinas Pariwisata Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sony Kapal, mengatakan salah satu keunikan Sangihe terletak pada bentang alam kepulauan dan sejumlah atraksi alam yang menjadi ikon pariwisata.
3: Mereka mengagumi landscaping Sangihe ini, luar biasa. Dan antar pulau satu dengan lainnya coba kalau ditelusuri. Itu keindahan dinding-dinding pulau, kemudian itu pulau-pulau yang boleh dikata pulau-pulau vulkanik itu kan unik sekali. Kemudian ada atraksi alam tertentu yang menjadi ikon seperti Gunung Api, Bawah Laut Mahingetang. Ya. Memang Kawio Barat juga ada, tapi kedalamannya terlalu jauh. Kemudian keunikan lain di daratan Sangihe itu sendiri adalah Sahendarumang. Itu lokasi untuk konservasi karena di situ banyak hewan-hewan endemik yang hanya ada di sini, di Pulau Sangihe.
2: Menurut Sony, selain Gunung Api Bawah Laut Mahingetang, kawasan Sahendarumang juga memiliki potensi wisata khusus karena menjadi kawasan konservasi hewan endemik Sangihe. Kawasan tersebut bahkan menarik minat wisatawan yang datang untuk melakukan penelitian dan mengenal lebih jauh keanekaragaman hayati di Sangihe. Sementara itu, Ketua Insan Pariwisata Indonesia DPW 1 Nusa Utara Robin Bengke menilai potensi pariwisata Sangihe sangat lengkap karena memadukan wisata bahari, alam, dan budaya.
4: Kalau kami melihat di sini, pariwisata Sangihe itu saya katakan ini paripurna. Kenapa paripurna? Karena kita memang kaya dengan underwaternya, kemudian kita juga kaya dengan pesona-pesona alam, baik pemandangan laut, pemandangan gunung, dan sebagainya. Begitu juga kita kaya dengan budaya, seperti biasanya tanggal 31 Januari ada acara Turida. Makanya saya bilang ini paripurna karena potensi yang ada di daerah kita tidak seperti dengan potensi yang ada di daerah lain. Kemudian di tiap kampung itu kita memiliki keunikannya masing-masing, sehingga itu menjadi daya tarik bagi para wisatawan.
2: Robin mengatakan kekayaan pariwisata Sangihe semakin kuat dengan keberadaan budaya lokal seperti Tulude serta keunikan yang dimiliki masing-masing kampung. Keberagaman tersebut menjadi modal dalam memperkuat Sangihe sebagai daerah tujuan wisata sekaligus memperkenalkan potensi daerah perbatasan kepada wisatawan dari dalam maupun luar daerah. Dari Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe, di Podium Perkasa Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kilas Berita.
6: Kue tapel merupakan salah satu camilan tradisional khas Cirebon yang berbahan dasar pisang, kepok, ketan, kelapa, dan gula merah. Camilan ini memiliki tekstur renyah di bagian luar dengan isian yang lembut dan manis. Kue tapel disebut sebagai salah satu makanan tradisional yang mulai jarang ditemukan. Karena itu membuat dan mengenalnya kembali dapat menjadi salah satu cara untuk turut melestarikan kuliner tradisional Indonesia. Bagaimana cara membuat kue tapel pisang kepok khas Cirebon? Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.co.id.
5: Kilas Berita Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
7: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
8: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
7: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
8: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
7: Kuliner Nusantara,
8: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.
0: Ya, siang ini kembali kami hadirkan Kuliner Nusantara ya, untuk menghadirkan cerita-cerita kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Hari ini kami akan ajak Anda untuk ke Samarinda, Kalimantan Timur, untuk mengenal lebih dekat salah satu kuliner khas berbahan dasar ikan, yaitu amplang. Nah, untuk mengetahui lebih jauh tentang kuliner amplang, kami sudah tersambung bersama dengan pemilik usaha kuliner amplang Salsabila Samarinda, Pak Ahmad Rahmadani. Selamat siang, Pak Ahmad.
9: Halo.
0: Halo, selamat siang Pak Ahmad dengan Fira di Studio Pro 3 RRI.
9: Ya, selamat siang Mbak Fira.
0: Iya, bicara soal amplang, mungkin banyak orang yang sudah kenal ya sebagai olahan ikan. Tapi apa sih yang menjadi ciri khas dari amplang salsabila ini, Pak?
9: Kalau ciri khasnya kita sih, kita menggunakannya 100% ikan sungai dan belida bahan utamanya itu. Kalau biasanya kan ada yang pakai ikan laut juga ya, kalau gunainnya ikan sungai Mbak.
0: Ikan sungai, jenis apa ini Pak? Namanya ikan apa ya?
9: Ikan putih, ikan belida gitu Mbak.
0: Oh oke, okay. Jadi ini memakai olahan ikan. Kemudian sudah berapa lama Pak untuk kuliner amplang ini dikelola oleh Pak Ahmad?
9: Ini sebenarnya kan usaha dari kakek nenek ya.
0: Oke.
9: Okay. Nah, lama sih Mbak, mulai dari kalau kitanya pegangnya dari ibu itu tahun 97.
0: Berarti sudah cukup lama ya, sudah banyak peminatnya sepertinya nih di Samarinda. Bisa menjadi oleh-oleh andalan dari sana. Untuk proses pembuatan amplang seperti apa sih Pak? Mungkin ada bedanya juga dengan yang lain.
9: Kalau prosesnya mungkin kurang lebih sama aja ya. Jadi kita dari ikan itu kita ambil dagingnya, terus kita gilis, namanya kita haluskan gitu. Baru pakai ya bahan tambahan seperti bawang putih, kanji dan lain-lain lah Mbak.
0: Oh oke, okay. Prosesnya sederhana ya, tapi memang rasanya luar biasa sekali amplang. Nah amplang ini diolahnya seperti apa? Apakah digoreng, dipanggang atau seperti apa Pak?
9: Kita pengolahannya digoreng sih Mbak, baru ditiriskan minyaknya gitu.
0: Oh digoreng, baik. Variasinya ada rasa apa saja Pak amplangnya?
9: Kalau variasinya, varian umumnya itu sebenarnya sama, dua. Yang umum, yang biasa itu bentuknya kuku macan namanya.
0: Kuku macan?
9: Namanya kuku macan, andalannya biasanya orang taunya kuku macan ya.
0: Yeah.
9: Kita tuh ada dua, kuku macan sama meriap atau amplang yang biasanya bentuknya panjang-panjang.
0: Oh, oke. Okay.
9: Selain dari bentuk sih, dari rasanya juga berbeda. Kalau yang kuku macan itu original lah katanya, kayak kalau kita di sini. Terus kalau yang panjang tadi itu dia ditambah dengan merica Mbak.
0: Oh, berarti ini sebagai panganan pendamping ya? Ada cocolannya tidak? Atau sausnya?
9: Oh, enggak. Itu memang pure dia makannya cemilan begitu.
0: Oh, hanya amplang. Biasanya enak dimakan kalau bareng apa nih, Pak Ahmad?
9: Oh, kalau kita sih biasanya makannya pakai dari bakso.
0: Oh, oke. Okay. Biar ada yang kriuk-kriuk gitu ya, tapi dari amplang.
9: Pengganti pilus lah, Mbak ya.
0: Iya ya, berarti seperti kerupuk gitu ya. Amplang ini pendamping dari makanan berkuah-kuah gitu ya.
9: Iya, cocoknya. Bisa juga kalau mau kayak nasi goreng juga.
0: Oh, disesuaikan saja masing-masing ya, karena memang akan menambah cita rasa ya, Pak Ahmad. Nah, sejauh ini Pak Ahmad, peminatnya dari mana saja untuk amplang salsabila ini?
9: Peminatnya sih dari berbagai daerah sih Mbak ya. Lagi utamanya itu yang luar daerah Kalimantan yang pastinya. Kita makanan memang ini, amplang ini kan makanan khas dari Kalimantan Timur.
0: Betul.
9: Ya. Jadi yang pastinya tuh dari daerah Jawa, Sumatera gitu pasti banyaknya belinya yang daerah luar lah.
0: Oh, berarti sudah menjadi salah satu apa ya, incaran oleh-oleh dari Samarinda. Betul. Gitu ya.
9: Kata orang ya, kalau nggak bawa amplang ya nggak dari Kaltim kan.
0: Nah, iya, tadi kan sempat disinggung juga usahanya sudah berlangsung lama. Bagaimana sih menjaga cita rasa agar tetap konsisten dari tahun ke tahun? Apakah ada perubahan juga menyesuaikan di tahun-tahun sekarang?
9: Kalau perubahan nggak ada sih Mbak ya. Resep kita memang dari turun-temurun udah itu aja resepnya. Cuman yang paling kita bedain itu nanti sistem dari masaknya sih Mbak. Kalau dulu mungkin masaknya masih yang pakai goreng, ya udah habis itu dinginkan dikemas. Kalau kita kan dikeringkan minyaknya biar nggak cepat melempem atau cepat bau tengik gitu Mbak.
0: Oh, berarti biar tetap renyah ya, itu menjadi salah satu kunci juga ya.
9: Dan cetakannya.
0: Oke.
9: Okay. Variannya juga kita tambahin sih. Kalau baru kita ada varian kepiting sama batu bara gitu ya.
0: Jadi pengen nyicipin nih Pak Ahmad ya. Amplang salsabila. Oke, okay. Untuk store-nya, ada offline store-nya Pak Ahmad di sana?
9: Offline store-nya ada, kita dua toko, sebenarnya ini baru dua, di Balikpapan satu, di Samarinda satu Pak.
0: Oke, okay. Berarti kalau untuk yang luar kota bisa juga dengan online-nya?
9: Kita tersedia juga di Shopee ada.
0: Oh, oke, okay. Tinggal dicari ya, Amplang salsabila, atau ada nama lainnya juga?
9: Amplang salsabila aja Mbak.
0: Amplang salsabila, oke. Bisa dicari ya, bisa di e-commerce, bisa juga secara offline kalau misalnya lagi berkunjung ke Samarinda. Nah, sekarang harganya nih, harganya dari berapa Pak?
9: Harganya kita mulai start di harga 10.000 untuk offline-nya ya, Mbak. Sampai bebas sih sebenarnya. Kita kiloan juga bisa ada juga.
0: Oh, untuk 10.000 itu yang gramasinya berapa berarti?
9: Gramasinya sekitar 25 gram, Mbak.
0: 25 gram.
9: Kan kerupuk kan.
0: Oh, itu kayaknya untuk satu kali makan pendamping itu ya. Satu porsi gitu ya.
9: Sudah selesai itu.
0: Ah, oke, okay, baik. Pak Ahmad, ada rencana ke depan tidak untuk menambah store atau mungkin memperluas lagi ya pasar dari amplang salsabila ini?
9: Selalu ada, Mbak. Kita selalu mencoba untuk melebarkan sayap lagi. Ya maunya seperti itu, Mbak. Kita lagi sementara ini kita lagi progres juga sih sementara.
0: Oke. Okay. Tadi saya sempat terlewat, penasaran juga. Ini maaf agak mundur sedikit. Kalau misalnya bahan bakunya ikan, berarti berapa banyak ikan yang diproduksi, Pak, untuk produksi amplang sehari-hari?
9: Untuk kita buatnya biasanya per minggu atau seminggu
0: sekali. Okay.
9: Produksinya untuk sekali buat itu ukuran minimal 120 kilo dan
0: wow.
9: Ikan itu tapi daging ikannya.
0: Okay.
9: Udah bersih itu, Mbak.
0: Oke, baik. Sukses selalu Pak Ahmad. Kita jadi penasaran nih bagaimana rasa dari amplang salsabila ya. Apakah ngikan banget atau enggak nih, karena dari ikan tadi ya kabarnya. Baik, terima kasih Pak Ahmad. Sukses selalu untuk usahanya. Selamat siang.
9: Selamat siang.
0: Ya, baru saja kami hadirkan ragam kuliner Nusantara ya, sekaligus menjadi penutup rangkaian Indonesia Menyapa Siang hari ini. Dan terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah setia mendengarkan kami di Pro 3 RRI. Saya Safira Amalia, kita akan jelang Warta Berita, masuk kami Dinamika Olahraga pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Sektor kiri tiang gawang Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malinca lagi. Kita nantikan. Sudah lakukan. Tinggi datanya bawa terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
2: Informasi seputar dunia olahraga.
3: Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
4: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
5: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil menyebabkan...
2: Dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

Yunani jamu Jerman di laga pamungkas fase grup Nations League. Alina Karaeva kalahkan Elena Rybakina di China Open 2026. Asian Games 2026 telah selesai seluruhnya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda sore ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Informasi pertama kami awali dari sepak bola luar negeri. Wales jamu Denmark pada laga penentuan grup turnamen Nation League. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: You had it too easy and we can never allow anyone to have an easy afternoon against us.
2: Stadion Kota Cardiff akan menjadi medan juang bagi Wales dan Denmark dalam laga keempat grup A4 UEFA Nation League musim 2026-2027 dini hari nanti. Wales sempat terpuruk di dasar klasemen. Dua kekalahan beruntun di awal membuat mereka nyaris kehilangan asa. Tapi pada matchday ketiga, semuanya berubah. Kemenangan dramatis 2-1 atas Norwegia berkat gol Daniel James dan Nico Williams membuka kembali peluang mereka untuk bersaing menghindari degradasi. Pelatih Wales, Craig Bellamy, tak ingin timnya mengulang kesalahan yang sama. Dia ingin timnya tetap fokus di laga nanti.
3: Kalau kita tidak terhubung, kalau kita tidak fokus, kalau kita tidak bekerja sama, kita bakal mudah dikalahkan. Dan kamu berhasil, itu mudah bagimu. Kita terlalu terputus dari depan sampai belakang. Itu terlalu mudah menekan kami. 5 orang pemain lawan mampu menekan 7 pemain kami. Itu tidak mungkin. Sekarang kita bisa maju dan menendangnya. Kami berada dalam kondisi terbaik saat ini. Itulah yang kami pelajari. Kami belajar banyak dari Denmark.
1: To be honest, that against a good team like yourselves, because you are a good team, of course, you had it too easy and we can never allow anyone to have an easy afternoon against us.
2: Ditambahkan back Wales, Ben Davies soroti kekalahan sebelumnya dari Denmark yang menjadikan laga itu sebagai motivasi.
4: Yeah, it gives us a big lift.
3: Itu sangat memotivasi kami. Tim-tim di level ini semuanya kuat. Semua pertandingan akan sulit, tetapi kami di sini untuk berkompetisi dan mencoba memberikan penampilan terbaik yang kami bisa.
2: Denmark datang dengan rekor menakutkan. Mereka baru saja mengalahkan Wales 2-0 di Copenhagen pada 27 September lalu, lewat gol bunuh diri Ben Davies dan gol Gustav Isaksen. Secara keseluruhan, Denmark menyapu bersih 4 kemenangan beruntun terakhir melawan Wales. Pada klasemen sementara di grup, Portugal memimpin dengan poin sempurna. 3 tim lainnya sama-sama mengoleksi 3 poin, membuat persaingan posisi kedua dan menghindari degradasi sangat sengit. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RR, itu mengudara untuk Indonesia.
0: Pemuncak klasemen grup Yunani bertekad untuk menutup rangkaian pertandingan pembuka Liga A UEFA Nation League tanpa kekalahan saat menjamu Jerman. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
5: Pemimpin grup A3 Yunani bertekad untuk menutup rangkaian pertandingan pembuka Liga A UEFA Nations League ini dengan tampak kekalahan saat menjamu Jerman, tim yang pernah mereka kalahkan pada pertandingan kedua. Yunani telah beradaptasi dengan mengesankan di kasta tertinggi dengan memimpin klasemen selisih 2 poin dari Belanda di posisi kedua. Tim asuhan Ivan Jovanovic tentu merasa sedikit kecewa karena keunggulan mereka tidak semakin besar setelah hasil 2-0 di babak pertama saat menghadapi Belanda. Mereka hingga saat ini masih merasa sedikit kecewa atas hasil seimbang 2-2 saat menghadapi Belanda. Kendati begitu, Yunani masih harus bekerja keras untuk menjadi kekuatan dominan di kandang sendiri, mengingat mereka hanya memenangkan 1 dari 5 pertandingan kandang terakhir. Pada sesi jumpa pers, Ivan Jovanovic menyebut bahwa tekanan di level tertinggi jelas dirasakan para pemainnya. Ia berharap pada pertandingan menghadapi Jerman ini, para pemain mampu tampil optimal. Ketika Anda tampil sangat baik dalam sepak bola, tekanan itu sangat wajar. Apalagi ketika ini menyangkut tim nasional dan semua orang masih memiliki harapan. Mengenai pertandingan melawan Belanda kemarin, babak kedua jelas tidak bagus, tidak setingkat dengan babak pertama. Ada banyak sekali faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Kami sudah mendiskusikannya dengan para pemain. Dan saya berharap kami bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik, jauh lebih seimbang di pertandingan berikutnya dibandingkan saat menghadapi Belanda. Jerman bertekad menutup turnamen internasional ini dengan kuat setelah akhirnya meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Jurgen Klopp pada percobaan ketiga dengan mengalahkan Serbia 2-0 di Munich pada Jumat lalu. Kemenangan tersebut mengakhiri rentetan 4 pertandingan tanpa kemenangan secara tepat waktu dan menempatkan mereka dalam persaingan ketat untuk lolos ke perempat final saat mereka berusaha melewati babak grup untuk siklus Nations League kedua mereka secara berturut-turut. Pada sesi jumpa pers, Jurgen Klopp mengatakan bahwa Yunani bermain dengan disiplin. bersaing.
4: Vier noch nie gespielt, dachte irgendwie, ich hätte fast überall schon mal gespielt, aber hier haben wir noch nicht.
5: Kami benar-benar ingin berusaha meraih hasil yang jauh lebih baik daripada di leg pertama. Kami sudah berusaha keras di leg pertama, beberapa hal berhasil, tapi belum cukup untuk mengalahkan Yunani. Yunani bermain dengan sangat disiplin dan kemenangan mereka di akhir pertandingan memanglah pantas. Saya harus mengakui hal itu. Sejak saat itu, kami mendapat kesempatan untuk bermain lagi menghadapi Serbia. Penampilan kami saat itu terlihat jauh lebih baik dan lebih meyakinkan. Dan dengan begitu, kami akan menjadi lawan yang lebih tangguh bagi Yunani besok. Dari situlah kami akan memulainya.
4: Und dann wären wir morgen ein besserer Gegner für Griechenland und wäre schon mal ein Anfang.
5: Laga antara Yunani dengan Jerman ini akan berlangsung di Tumba Stadium. Yunani dini hari nanti pukul 1:45 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke lapangan tenis. Alina Kareva menciptakan kejutan besar setelah menyingkirkan petenis nomor 1 dunia Elena Rybakina pada China Open siang tadi waktu Indonesia Barat. Petenis peringkat 118 dunia itu bangkit dari ketertinggalan untuk menang 3-6, 6-4, 6-3. Kemenangan menjadikan Kareva sebagai petenis berperingkat rendah yang mampu mengalahkan petenis nomor 1 dunia melalui comeback. Bermain di National Tennis Center Beijing, Kareva sempat unggul setelah mematahkan servis Rybakina pada game pembuka. Rybakina kemudian mengambil alih permainan dan mengamankan set pertama 6-3 dalam waktu 44 menit. Memasuki set kedua, kedua pemain saling merebut servis sebelum Kareva menyamakan kedudukan melalui kemenangan 6-4. Pada set penentuan, Kareva memperoleh keunggulan penting setelah mematahkan servis Rybakina untuk memimpin 4-2. Kareva mempertahankan keunggulan tersebut hingga akhirnya menutup pertandingan dengan kemenangan 6-3 pada set penentuan. Hasil ini mengantarkannya ke babak ketiga China Open untuk menghadapi Sonai Kartal pada hari Senin besok. Kemenangan menjadi pencapaian pertama Kareva dalam menaklukkan petenis 10 besar sekaligus mencapai babak ketiga turnamen WTA 1000. Hasil tersebut juga membuka peluang untuknya menembus peringkat 100 besar dunia untuk pertama kalinya, terutama jika ia kembali merebut kemenangan.

0: Dari tenis kita ke sirkuit balap motor. Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama mengakhiri balapan Moto3 Jepang di posisi ke-11. Ia finish di depan pembalap Malaysia Hakim Dennis, sementara kemenangan diraih oleh David Almansa. Vega memulai balapan yang berlangsung siang tadi di sirkuit Motegi dari barisan belakang. Tetapi ia mampu memperbaiki posisinya sejak awal. Vega langsung menembus peringkat ke-13 pada putaran pertama dan naik satu posisi ketika memasuki lap ke-4. Namun, upaya Veda menembus kelompok 8 besar menghadapi tantangan berat. Pada lap ke-6, jaraknya dengan rombongan tersebut sudah mencapai 3,8 detik. Memasuki lap ke-10, Veda kembali kehilangan beberapa posisi akibat persaingan ketat di kelompok tengah. Ia turun ke peringkat 12 setelah disalip oleh Joel Esteban, Fernande, dan Joel Kelso. Pada lap ke-13, pembalap asal Gunung Kidul itu berada di posisi ke-15. Vega merangsek ke depan dan kembali menunjukkan kemajuan dengan naik satu posisi pada lap ke-14, menyingkirkan Dennis. Menjelang dua putaran terakhir, Veda berhasil mempertahankan posisinya di depan Dennis. Kecelakaan Eddie Osea pada penghujung balapan mengubah posisi kedua pembalap tersebut. Veda dan Dennis masing-masing naik ke urutan ke-11 dan ke-12 hingga balapan berakhir. Hasil ini menjadi modal penting bagi Veda menjelang balapan kandangnya di sirkuit Mandalika. Rangkaian balapan Grand Prix Indonesia selanjutnya akan digelar pada 9 hingga 11 Oktober mendatang. Kita beralih ke pacuan kuda. Sebanyak 16 kuda pacu terbaik di dunia akan saling bersaing memperebutkan gelar juara dunia pacuan kuda, Prix de la Détruve. Kuda pacu berusia 3 tahun ke atas dari berbagai penjuru dunia akan saling beradu cepat di lintasan pacu Paris-Longchamp, berjarak 2.400 meter. Pemenang tahun lalu dari kembali hadir di kejuaraan tahun ini. Sang juara bertahan asal Prancis berupaya menjadi kuda jantan muda pertama dalam hampir 50 tahun terakhir yang meraih kemenangan berturut-turut di ajang bergengsi kelas GI ini. Di tahun ini muncul pula pesaing-pesaing unggulan lainnya, seperti Maltese Cruz yang berambisi menjadi pemenang ARC pertama bagi pelatih William Hedges dan joki Tom Markham. Kalpana, kuda pemenang King George Stakes, berupaya memperbaiki posisi ke-7 yang diraihnya tahun lalu. Colin Kane akan menunggangi kuda betina ini. Lalu hadir pula kuda juara Grosse Pré Fombadé dan pemenang Prix Fermé, Friendly Soul, yang melengkapi kontingen Inggris. Sementara dari Jepang, Meisho Tabaru dan Admir Teira berupaya mengakhiri penantian panjang Jepang untuk meraih kemenangan di ARC. Rao Eagle, Chestnut Rocket, dan Farandir bergabung dengan Darius untuk mewakili Prancis, sementara Bright Light hadir mewakili Jerman. Prix de la Détruve ini dijadwalkan akan berlangsung di Paris-Longchamp, Prancis pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Beralih ke kabar nasional. Timnas Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Tim Merah Putih melaju ke final setelah menjadi juara grup A dengan 7 poin dari 3 pertandingan. Sementara Thailand memastikan tempat di partai puncak setelah menjadi pemuncak grup B. Final Indonesia dan Thailand akan berlangsung pada Senin besok pukul 20 waktu Indonesia Barat di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan menjadi laga penutup divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 setelah pertandingan perebutan tempat ketiga antara Malaysia dan Vietnam.

0: impian.
1: Kabar selanjutnya, pelatih Madura United Jose Gomez menjadikan pertandingan uji coba menghadapi Persiba Bangkalan sebagai bagian dari evaluasi kesiapan para pemain. Dalam laga yang berlangsung menghadapi tim Liga 4 tersebut, Madura United harus mengakui keunggulan Persiba Bangkalan dengan skor 1-2. Pada pertandingan ini, Madura United banyak memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis untuk melihat kesiapan pemain yang selama ini belum banyak mendapatkan menit bermain di kompetisi resmi. Jose Gomez mengatakan, pertandingan uji coba menjadi momentum untuk mengetahui pemain yang sudah siap tampil ketika dibutuhkan tim. Menurutnya, setiap pemain harus menunjukkan kemampuan dan kesiapan selama menjalani latihan maupun pertandingan. Ia mengungkapkan, tidak ada pertandingan yang dapat dianggap mudah, termasuk ketika menghadapi tim dari level kompetisi yang berbeda. Karena itu, setiap pertandingan harus dijalani dengan keseriusan dan sikap kompetitif.
2: Seperti itu tadi, bisa dia tahu bagaimana pemain mau atau tidak. Kemauan dari pemain, dia tidak bisa berubah. Jadi, di sini tidak ada tim Divisi 1, Super League, Divisi 3, Divisi 4, ada yang kemauan dari pemain. Jadi, kita lihat dari situ, pemain harus jadi terbaik untuk kita bisa masukin pemain timnas.
1: Pihaknya meminta para pemain Madura United memiliki motivasi tinggi dalam setiap sesi latihan dan pertandingan. Menurutnya, keinginan untuk meraih kemenangan harus selalu menjadi bagian dari sikap para pemain. Terlepas dari status pertandingan tersebut sebagai laga resmi maupun uji coba, Madura United akan mengalihkan fokus untuk menghadapi Persik Kediri yang akan menjadi lawan di pekan keempat Super League pada tanggal 9 Oktober.

0: Beralih ke lintasan balap MotoGP. Kajian buku MotoGP Mandalika 2025 Akselerasi Ekonomi, Citra dan Pariwisata oleh Kementerian PPN Bappenas menunjukkan penyelenggaraan MotoGP Mandalika memberikan estimasi dampak ekonomi sekitar 2,7 hingga 4,7 triliun. Sekaligus memperlihatkan potensi sport tourism sebagai salah satu penggerak pertumbuhan pariwisata dan ekonomi daerah. Kajian Kementerian PPN Bappenas bersama Injourney Tourism Development Corporation ITDC tersebut dilakukan melalui survei terhadap lebih dari 1.800 responden yang terdiri atas penonton domestik, wisatawan mancanegara, pelaku UMKM, tenaga kerja, dan sponsor. Hasilnya menunjukkan skor pengalaman penonton brand equity sebesar 5,07 dari skala 6. Kajian juga memperkirakan peningkatan eksposur Mandalika berpotensi meningkatkan kunjungan wisatawan sekitar 11%. Dengan potensi tambahan belanja wisatawan sebesar 44,5 miliar apabila didukung promosi destinasi yang terintegrasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyambut antusias peluang sport tourism yang didatangkan oleh MotoGP Mandalika.
1: Mendorong 2027-2029 yang namanya kawasan Mandalika yang memang diinisiasi dari awal sebagai KEK sport tourism. Kita mendorong bagaimana ini menjadi fasilitas KEK tourism.
0: Dari sisi ekonomi lokal, penyelenggaraan MotoGP Mandalika turut menggerakkan aktivitas UMKM, tenaga kerja, transportasi, akomodasi, ekonomi kreatif, serta sektor pariwisata. Tingkat kepuasan tenaga kerja dan relawan tercatat sebesar 5,51 dari skala 6, sementara kepuasan pelaku UMKM dan tenan mencapai 5,23. Selain dampak ekonomi, eksposur global MotoGP Mandalika juga memberikan nilai promosi bagi Indonesia dan Mandalika. Kajian mencatat advertising value equivalency sebesar 361,6 juta euro atau sekitar 6,9 triliun rupiah. Beralih ke kabar selanjutnya. Pengurus cabang Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026 di Ciracas, Jakarta Timur pada 7 hingga 13 Oktober. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mahfud Taher.
2: Pengurus Persatuan Panahan Indonesia atau Perpani Kota Banda Aceh memberikan dukungan penuh kepada para atlet yang akan berlaga pada Kejuaraan Nasional Panahan Senior 2026. Ajang bergengsi tingkat nasional ini dijadwalkan berlangsung di Ciracas, Jakarta Timur mulai tanggal 7 hingga 13 Oktober 2026. Sebagai bentuk komitmen, Ketua Perpani Banda Aceh Junaidi meninjau langsung kesiapan di pemusatan latihan kawasan Gegajah. Tidak hanya memantau fisik dan mental atlet, Perpani Banda Aceh juga menyerahkan bantuan material untuk kelancaran tim selama bertanding di Jakarta. Dalam kunjungannya, Junaidi menegaskan bahwa para atlet yang berangkat memikul tanggung jawab besar karena mereka adalah representasi bagi seluruh masyarakat Senam di Mekah di level nasional.
3: Mungkin kita dari pengurus Panahan Kota Banda Aceh dalam hal ini mendukung penuh ya kegiatan-kegiatan atau event-event yang dilakukan baik secara tingkat daerah, tingkat provinsi maupun sampai dengan tingkat nasional seperti ini. Kami sangat berharap apa yang seperti kita sampaikan, kegiatan ini adalah bukan tingkat daerah lagi, ini sudah mewakili ke nasional dengan harapan nantinya insya Allah mungkin bisa mendapatkan medali yang bisa dibawa pulang ke Aceh. Ya mungkin dalam kesempatan ini yang namanya ini adalah sebuah pertandingan, sebuah event, ya tentunya harus kita jaga sportivitas ya tentunya. Jangan sampai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini terjadinya hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya jaga kesehatan dan jaga kekompakan di tim panahan untuk bisa mendapatkan medali di tingkat nasional.
2: Dukungan tersebut diserahkan secara simbolis kepada Koordinator Divisi Berbau, Badrul Irfan. Dia merespon dukungan penuh dari pengurus, seraya menerangkan bahwa seluruh rangkaian pemusatan latihan berjalan optimal dan para atlet kini dalam kondisi siap tempur untuk memenuhi target medali.
4: Berbau itu khusus satu divisi, satu cabang ya, tapi ada berapa kelas, ada nanti ada berarti juga kita akan kita punya peluang di perorangan, itu karena beberapa kali event nasional, salah satu atlet kita itu bisa berkembali sama Kalimantan juga, kemudian untuk bergu, kita punya peluang yang besar menurut saya, karena memang secara skor harian kita lihat banyak peningkatan dari setiap harinya. mudah-mudahan performanya bisa dipertahankan sampai di pertandingan nanti.
2: Dengan kolaborasi solid antara pengurus dan atlet, tim panahan Banda Aceh siap bertolak menuju Jakarta dengan target mengharumkan nama daerah. Demikian Mahfud Tahir melaporkan.
5: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Informasi dari Asian Games Aichi Nagoya. Kontingen Indonesia menempati posisi ke-16 klasemen akhir medali Asian Games 2026 pada hari terakhir atau hari ini. Tim Merah Putih berhasil mengoleksi total 39 medali, terdiri atas 5 emas, 11 perak, dan 23 perunggu. 5 medali emas didapatkan Indonesia dari cabang olahraga bulu tangkis, bergu putra dan ganda putra, angkat besi, panjat tebing, dan panahan. Tim bergu putra Indonesia dan ganda putra Leo Roli Karnando, Daniel Martin menyumbangkan medali emas dari cabang olahraga bulu tangkis. Lalu Rahmat Erwin Abdullah pada nomor 75 kg putra angkat besi. Selanjutnya Desak Maderita Kusuma Dewi mengamankan emas setelah menjadi yang tercepat nomor speed putri cabang olahraga panjat tebing. Sementara Nurisa Dian Asrifa dari cabang olahraga panahan nomor compound woman individual. Pencapaian 5 emas sudah melampaui target yang sebelumnya ditetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang mengatakan minimal mendapatkan 4 medali emas. Sementara juara umum alias pemuncak klasemen akhir medali Asian Games 2026 ditempati China, mampu mengemas total 341 medali dengan rincian 169 emas, 89 perak, dan 83 perunggu. Selanjutnya tuan rumah Jepang menempati peringkat kedua klasemen akhir medali Asian Games dengan total 269 medali, terdiri atas 83 emas, 95 perak, dan 91 perunggu. Posisi ketiga klasemen akhir medali Asian Games dihuni Korea Selatan yang total mengumpulkan 150 medali dengan rincian 39 emas, 95 perak, dan 68 perunggu. Seremoni penutupan Asian Games 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung di Nagoya City Mizuho Park Athletic Stadium pada pukul 16 waktu Indonesia Barat atau pukul 18 waktu setempat.
5: Demikian info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga sore RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: memberikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional tentu sesuai dengan
3: demikian dinamika olahraga sore bersama Pro 3.

0: sumbangannya Bapak, Ibu, untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban?
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: baru enak.
1: Mulai yang semalam
2: ini di area di Milo. Luar biasa.
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

Seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.

Chef de Mission, tim Indonesia Todo Tua Pasaribo mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung perjuangan kontingen pada Asian Games Aichi Nagoya. Menurutnya hasil Indonesia yang melampaui target medali emas tidak terlepas dari perjuangan atlet dan kerjasama seluruh unsur tim. Mark Marquez menjuarai MotoGP Jepang setelah menaklukkan George Martin dalam persaingan ketat di sirkuit Motegi. Kemenangan mengantarkan pembalap Ducati tersebut mendekati puncak klasemen kejuaraan dunia dengan selisih 2 poin. Lamine Yamal terus menunjukkan ketajamannya bersama timnas Spanyol setelah mencetak gol dalam 3 pertandingan awal UEFA Nations League 2026-2027. Penyerang Barcelona itu kini telah mengoleksi 11 gol bersama timnas senior Spanyol.

0: Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Selengkapnya bersama saya Hanna Pratiwi yang akan menemani Anda hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Lalu juga untuk Anda pendengar yang nantinya akan bergabung dalam topik yang kami hadirkan. Dapat menyampaikan di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan menghadirkan topik pilihan persiapan Timnas Indonesia hadapi Thailand di laga puncak FIFA ASEAN Cup 2026. Timnas Indonesia tengah mematangkan persiapan akhir menjelang laga puncak kontra Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Pertandingan krusial dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin 5 Oktober pukul 20 waktu Indonesia Barat. Skuad Garuda melaju ke final setelah menang dramatis 9-2 atas Bangladesh guna mengamankan status juara grup A lewat keunggulan produktivitas gol atas Malaysia. Dan untuk membahas hal ini, saat ini kami telah tersambung bersama pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma. Bung Wahyan, selamat sore, salam olahraga.
2: Saya, selamat sore Mbak Ana.
0: Bung Wahyan, setelah kemenangan besar di laga menghadapi Bangladesh lalu 9-2, bagaimana Bung Wahyan ini melihat peta kekuatan yang dimiliki tim nasional Indonesia saat ini?
2: Ya, saya rasa ini posisinya Indonesia berasa memiliki sebuah motivasi yang cukup tinggi ya. Mm-hmm. Artinya untuk kali pertama bisa lolos ke final dan ini menjadi turnamen pertama resmi FIFA yang ada di kawasan ASEAN. Artinya bahwa ini kesempatan besar Indonesia untuk bisa meraih trofi terutama di kawasan Asia Tenggara karena terakhir kali kan tahun 91 dan setelah itu praktis 6 kali masuk final Piala AFF dan selalu menjadi spesialis runner up. Artinya kemenangan 9-2 walaupun tim lawan pada saat itu juga Malaysia menang 6-0 melawan Singapura, ini menjadi sebuah warna baru, artinya bahwa skor-skor besar justru terjadi pada saat partai-partai krusial. Apa yang sekarang ini terjadi yang mungkin juga masih menjadi bahan perbincangan tentang kenapa bisa terjadi skor yang sedemikian mutlaknya seperti itu, tapi kita harus melihat bahwa ini adalah sebuah langkah baru. Indonesia bisa mencetak 9 gol di tengah sebelumnya adalah pesimistis ketika di pertandingan-pertandingan awal sulit sekali mencetak gol. Artinya ini menjadi sebuah kesempatan kita untuk bagaimana ada keran-keran gol di partai final melawan Thailand nanti begitu.
0: Nah, apa yang menjadi kekuatan utama Timnas Indonesia yang dapat dimaksimalkan ini Bung Wahyan saat menghadapi Thailand?
2: Ya, saya rasa yang pertama adalah bagaimana angkernya GBK, itu yang pertama. Yang kedua, bermain di hadapan pemain ke-12 yang notabene-nya memberikan semangat motivasi. Karena kalau kita lihat kemarin Malaysia sudah 6-0, Indonesia di 90 plus 7, tinggal itu kita masih 7-2. Artinya bahwa butuh gol yang besar tapi mampu mencetak 2 gol. Dan saya rasa ini menjadi sebuah harapan baru bahwa kecepatan terutama bagaimana oleh Romeni, kemudian Michel Becker, kemudian bagaimana Ivar Jerner, bagaimana Kevin Dix, Verdong, dan solidnya lini belakang yang dikomandoi oleh Elkan Bagot ini jadi sebuah kunci bahwa saat ini kondisinya berada dalam kondisi yang terbaik dari sekian pertandingan di penyisian grup sebelumnya gitu.
0: Baik. Bung Wahyan, lalu juga kalau untuk kelemahan Indonesia yang menurut Anda paling mungkin dieksploitasi oleh Thailand ini nantinya seperti apa Bung Wahyan?
2: Ya, saya rasa kelemahannya adalah bagaimana kalau kita mendapatkan counter fast break dari lawan terutama seperti itu. Kemudian bagaimana lini belakang juga masih sekali kecolongan, bagaimana 2 gol dari Bangladesh ini juga menjadi sebuah PR bahwa mudahnya Bangladesh mencetak gol ketika kita terlalu percaya diri, optimis ataupun bagaimana menguasai jalannya pertandingan. Dan ini tidak boleh terjadi karena ini adalah partai final. Thailand sendiri ketika menghadapi Vietnam berhadapan dengan Filipina juga berbeda skema mainnya. Artinya bahwa Thailand berdasarkan kepentingan strateginya berdasarkan lawan. Kita lihat bagaimana Vietnam kesulitan ketika menghadapi Thailand. Thailand sekarang mungkin modelnya pragmatis, tapi mereka memiliki kesempatan-kesempatan yang mungkin berbeda di saat-saat tertentu begitu. Mereka punya beberapa pemain-pemain yang saya rasa harus diwaspadai, terutama kan mereka punya jenderal mereka, Chanathip Song Prasin, yang ini pemain-pemain yang sangat spesial sekali bagaimana bola-bolanya menjadi pengumpan bagi lini depan Thailand.
0: Oke, Bung Wahyan, ini sudah ada beberapa pendengar yang ikut interaktif bersama kami, boleh bergabung ya, Bung Wahyan ya.
2: Yep.
0: Oke, kita ke Pekanbaru, ada Pak Atong yang telah bergabung. Selamat sore Pak Atong, salam olahraga.
3: Selamat sore Mbak Hana, selamat sore Bung Wahyan Wisma. Kalau Pak Atong line up skema itu hak prerogatifnya John Headman, jadi kalau Pak Atong tidak menyoroti itu, tetap saja menyoroti. Tolong bagi yang AFC, kalau ada yang mendengar gitu kan, ada yang dilihat lagi kemenangan Malaysia dengan Singapura itu amat melukai hati. Kalau kata Bung Ropan, Singapura melacurkan diri katanya. Jadi karena Singapura itu sudah lolos Piala Asia loh. Kelas lolos Piala Asia itu nggak layak kalah 6-0 sama negara yang tidak lolos ke Piala Asia. Jadi ada apa di situ? Kalau soal kita itu lain soal, yang masih mengganjal di pertanyaan saya, kenapa bisa kalah 6-0 itu? Istilah kalau kalah 3-0 itu masih wajar, tapi 6-0 itu ya betul kata Bung Ropan itu, kalau kita kasar bahasanya rasanya tidak pantas juga. Saya pun kepleset kasar kemarin jadinya gara-gara emosi. Itu saja Mbak Ana.
0: Oke, baik Pak Atong, lain kali jangan emosi lagi Pak Atong. Terima kasih ini telah ikut interaktif bersama kami. Baik. Bung Wahyan, ini sebelum ditanggapi kita ke Pekanbaru lagi. Ada Pak Alvin yang telah bergabung. Selamat sore Pak Alvin, salam olahraga.
4: Salam olahraga, Mbak Hana, Prati Hana.
0: Iya, baik.
4: Ya, saya menyoroti ya ke depannya. Mick Baker dengan Oli Ramli, Renan, Kevin D, Ipan Jerto. Permainannya bagus itu, offensive. Sampai 92 itu permainan yang sangat bagus itu. Saya berharap ya mereka bermain lagi, apalagi Mick Baker nih. Mick Baker ini masih muda, sudah itu pandai baca peluang, tahu posisi, tahu lokasi untuk mencetak gol. Mick Baker ini menurut saya cocok sama dengan Ipan Jenner dan Kevin D. Kalau Haye itu saya boleh tak, nggak ada apa-apanya. Ipan Jenner gantikan Haye, apa penyerangan tuh lebih menyerang. Tengoklah permainan kemarin kan ke depannya. Semoga ya, saya yakin Indonesia melawan Thailand menang final juara. Sama kayak kemarin dengan Hong Kong. Ya, terima kasih Mbak Ana.
0: Terima kasih Pak Alvin di Pekanbaru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bung Wahyan ditanggapi. Ini pendengarnya dari Pekanbaru, semangat semua ini Bung Wahyan, dari Pak Atong dan juga Pak Alvin. Silakan Bung Wahyan.
2: Memang yang namanya skema main adalah Pak prerogatif pelatih ya. Artinya bahwa pemain yang diturunkan adalah pemain-pemain terbaik. Dan terutama kalau kita melihat bagaimana hasil kemarin, memang Jerner menjadi salah satu kunci ketika Indonesia kehilangan Hai seperti itu. Kemudian bagaimana Mr. Becker, bagaimana dia cukup jeli memang. Bukan hanya dari sisi head kepala, bagaimana juga, tapi kesempatan-kesempatan celah-celah kecil ada peluang. Bagaimana passing, bagaimana back heel dan sebagainya itu bisa dilakukan dan bisa menghasilkan gol. Artinya memang ini dingin sekali. Jadi pemain muda, 19 tahun, tapi dia punya perspektif. Dan juga kita punya pemain lagi, Luke Jukeri, yang juga saya rasa juga menjadi salah satu pemain kunci ketika di saat-saat tertentu kita butuh jembatan untuk mencetak gol begitu. Dan saya melihat bahwa saat ini komposisi Indonesia adalah komposisi yang terbaik di luar tidak hadirnya CIJS begitu. Mudah-mudahan di final nanti mereka bisa bermain lepas, karena kita melihat bahwa track record kita melawan Thailand selalu kesulitan begitu. Dua rivalitas kita selalu sulit sekali kalau kita dengan kawasan-kawasan Asia, terutama kalau dengan Thailand di partai-partai final. Jadi saya harap berada pada kondisi saat ini yang terbaik di hadapan 55.000 penonton yang nanti akan memerahkan GBK karena sold out sudah tiketnya seperti ini. Jadi mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk bagaimana tim Garuda bisa meraih trofi pertama sejak 91 begitu.
0: Oke, baik. Nah, Bung Wahyan, kalau untuk duel di lini tengah ini seberapa penting dalam menentukan hasil pertandingan final ini?
2: Ya, saya rasa siapapun bentuknya, kita melihat sepak bola itu kuncinya ada di sektor lini tengah ya. Fitnya seperti apa, bagaimana memberikan umpan-umpan kepada penyerang. Di samping mungkin sisi plengnya untuk memberikan sebuah crossing ke depan begitu ya. Tapi kalau melihat bahwa komposisi seperti itu, lini tengah kita sejak adanya Jerner sekarang lebih hidup jujur. Seperti disampaikan tadi dari Pekanbaru, adanya Jerner memang memberikan suasana yang berbeda. Dan satu hal lagi bahwa dia di situ dikung oleh Joao Pedro Pesci yang memiliki sebuah karakter yang berbeda. Hingga ini menjadi sebuah harapan baru. Juga set piece plengnya juga bagus. Bagaimana ketika oleh Romeni, kemudian Orat Mangun, kemudian berikan umpan passing kepada Michael Becker lewat sisi samping pun juga disambut dengan bagus. Artinya apa? Di komposisi itu sudah cukup bagus. Sementara Thailand sendiri juga seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana mereka punya Chanatif, kemudian pakai Supacok Saracat begitu, yang bermain di Liga Jepang begitu. Ini menjadi sebuah warna baru bahwa Thailand sekarang memang cenderung bermain tidak seperti Thailand di era-era sebelumnya. Mereka sekarang lebih pragmatis, tapi bagaimana memanfaatkan sisi serangan balik ataupun set piece ataupun kesempatan-kesempatan tertentu atau bola kedua untuk bisa mencetak gol, termasuk ketika menghadapi Vietnam begitu.
0: Oke. Nah, Bung Wahyan, ini sudah ada pendengar juga yang bergabung bersama kami kembali. Ada Pak Roni di Jakarta. Selamat sore, Pak Roni. Salam olahraga.
5: Saya Mbak Ana Pratiwi.
0: Silakan, Pak Roni di Jakarta.
5: Sore juga Pak Wahyan. Kalau Wahyan ini kan tensinya kan tinggi ya Mbak Ana ya.
0: Iya.
5: Dengan tensi tinggi ini, ketika lawan yang muda itu menang banyak. Tapi kalau lawan yang lebih berat, akhirnya kita bisa mengimbangi dan bisa memetik kemenangan gitu loh Mbak Ana. Jadi poinnya adalah ketika membawa bola harusnya cari tempat ruang yang kosong, sedang ketika tidak membawa bola harusnya anak-anak bisa duel satu lawan satu gitu Mbak, supaya ketika duel satu lawan satu kan nggak ada yang megang bola Mbak. Bola kan lihat dan rebutan gitu Mbak.
0: Saya
5: mau prediksi 10 menit pertama Indonesia harus ngegolin Mbak. Tadi bisa ngegolin ya berarti nanti babak kedua gitu Bang ngegolinnya.
0: Oke, di babak kedua begitu ya. Tapi juga akan menang Indonesia atau bagaimana ini Pak Roni?
5: Gimana?
0: Akan menang Indonesia atau seperti apa ini Pak Roni?
5: Ya mudah-mudahan Indonesia menang Mbak. Tapi kan yang jadi concernnya adalah ini kan mungkin bisa diartikan uji coba tapi resmi gitu loh Mbak.
0: Oke.
5: Nah, padahal mereka Januari mendatang juga ketemu juga Mbak. Kalau itu berat lagi Qatar, Jepang, dan Thailand juga Mbak.
0: Oke.
5: Okay. Nah, ini besok harusnya Indonesia menang lawan Thailand walaupun skornya tipis.
0: Oke, baik. Menang begitu ya, tapi skornya tipis. Baik, Pak Roni di Jakarta. Terima kasih nih Pak Roni telah bergabung ya. Kita ke Bogor, ada Ibu Dinda yang telah bergabung. Selamat sore Bu Dinda, salam olahraga.
6: Sore juga Mbak Hana, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Bu Dinda.
6: Bu Masian, selamat sore, salam olahraga.
7: Selamat sore, Jaya.
6: Surprise, ternyata luar biasa. Sebulan dua membantai Bangladesh, begitu ya Bung Wahyan. Sebagai warga negara Indonesia kan ikut bangga ya. Sementara di sisi yang lain sudah ada yang selebrasi padahal kan. Ternyata Garudaku kuatkan cengkramanmu Garudaku, luar biasa memang. Jadi untuk menghadapi Thailand nanti juga semoga bisa seperti kemarin waktu melawan Bangladesh dan Garuda tetap di dadaku. Terima kasih banyak.
0: Terima kasih Bu Dinda di Bogor dukungannya. Kita ke Bone terlebih dahulu ini. Bung Wahyan, ada Pak Upi yang telah bergabung. Selamat sore Pak Upi, salam olahraga.
8: Selamat sore Mbak Hana.
0: Silakan ya, Pak Upi.
8: Ya begini, saya punya ya, harapan kepada timnas kita ya untuk ya, membalas kesalahan yang sebelumnya ya. karena artinya kan kita ketemu lagi dengan musuh bebuyutan kita, yaitu Thailand. Mudah-mudahan di pertandingan kali ini kita mempermalukan Thailand di hadapan publik kita ya. Mudah-mudahan artinya kita bisa menekuk habis anu ke Thailand. Skornya kalau bisa 3-0.
0: Oke, baik Pak Upi di Bone, terima kasih telah bergabung, selamat sore. Bung Wahya, nanti ini jawabannya setelah kita akan jeda sesaat lagi begitu ya Bung Wahya ya. Jadi jangan ditutup ya, teleponnya ya.
7: Kilas Berita.
9: Pelatih kepala timnas Thailand, Anthony Hudson, mengatakan timnya sangat antusias melawan timnas Indonesia pada laga final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta besok malam. Kedua tim melangkah ke final setelah sama-sama menjadi juara grup. Thailand menjadi juara grup B dengan 6 poin, sementara Indonesia menjuarai grup A dengan 7 poin. Informasi lainnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
7: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa sore.
0: Nah, Bung Waya, tadi tiga pendengar dari Jakarta, Bogor, dan juga Bone. Ini pada intinya mendukung timnas Indonesia, begitu ya Bung Wahyan ya. Bahkan ada juga yang sempat sampai ini sangat percaya diri ya, 3-0. Menurut Bung Wahyan sendiri seperti apa ini Bung Wahyan?
2: Ya, kalau kita melihat kans kita menang cukup besar. Artinya di dua pertandingan sebelumnya, warna permainnya itu nggak nampak begitu. Dan ketika menghadapi Bangladesh, skema main, kemudian komunikasi pemain itu sudah mulai bisa berjalan bagus. Terlepas apakah memang Bangladesh ini menjadi lawan yang paling ringan di antara lawan-lawan sebelumnya begitu. Tapi kita melihat bahwa ini kesempatan di sebuah tren menaikkan performa, dan kita harapkan peaknya ada di final nanti melawan Thailand. Artinya ada sebuah komunikasi yang berjalan, skema main yang sudah mulai bisa dilihat gitu. Karena sebelumnya kan boleh dibilang kan membosankan sekali gitu cara mainnya, kan seolah-olah bahwa John Hitman ini tidak bisa memaksimalkan pemain-pemain yang ada begitu, karena apalagi 11 starter itu starting 11-nya adalah diaspora mungkin seperti itu. Ini menjadi sebuah kesempatan juga buat Hitman untuk bisa membuktikan bahwa ketika di final pertamanya menangani Indonesia ini nanti bisa meraih trofi. Dan tentu saja nanti pasti penjaga gawang juga kembali ke Martin Paes. Kemudian Ekan Bako tetap akan menjadi komando di lini belakang bersama Justin Hubner begitu. Kemudian nanti juga Kevin Dix, Verdong. Kemudian di tengah ada Paul Pesci yang mungkin dibantu oleh Jerner. Dan kemudian di depannya mungkin Orat Mangun, Romani, dan Becker. Atau mungkin siapa yang akan jadi starter, karena strateginya dengan Thailand pasti akan dengan berbeda dengan menghadapi Singapura atau nanti menghadapi Malaysia kemarin seperti itu.
0: Baik. Nah, Bung Wahyan, jadi Indonesia ini harus bermain agresif sejak awal atau memang lebih mengutamakan pendekatan pragmatis dan menunggu momentum saja, Bung Wahyan?
2: Ya, saya rasa keuntungan bermain di kandang, kemudian yang kedua skor yang pernah didapat menang Bangladesh, kemudian permainan Thailand yang tidak juga memiliki ofensivitas ataupun pola-pola menyerang seperti ini, jadi kesempatan sejak menit awal harus melakukan sebuah konsep pressing ketat, kemudian bagaimana bermain ofensif, memanfaatkan kecepatan pemain-pemain kita terutama di gelandang begitu ya, ada Jerner, kemudian bagaimana kontrol passingnya Orat Mangun, kemudian bagaimana supply dari Romani kepada Becker atau nanti mungkin Fikir yang akan bermain dan sebagainya. Artinya apa? Bahwa Indonesia di menit awal harus melakukan sebuah pola yang lebih progresif begitu, sebuah yang pola yang lebih menyerang ofensif begitu, supaya lawan tidak berkembang, karena kalau berkembang akan susah buat tim kita, karena secara kualitas pemain-pemain Thailand kontrol passingnya boleh dibilang juga cukup bisa diandalkan dan menyulitkan tim lawan begitu. Apalagi Vietnam juga sudah bisa merasakan begitu. Dan Thailand juga kali pertama menang lawan Vietnam sebelum malah di Piala FIFA Asian Cup ini begitu. Setelah sekian kali selalu kesulitan dengan Vietnam begitu.
0: Baik. Nah, kalau untuk kesiapan mental sendiri dari para pemain Indonesia menghadapi tekanan pertandingan final ini seperti apa menurut Bung Wayan?
2: Kalau melihat bagaimana komentar-komentar pemain-pemain kita di sosial media ataupun di dalam sebuah konsep wawancara begitu kan, mereka menikmati kemarin dan akan mempersiapkan fokus di tahapan final, artinya bahwa mereka sangat antusias menikmati itu. Kemudian bagaimana mereka memimpikan sebuah trofi yang mereka idam-idamkan sebagai penyemangat, karena nanti di Piala Asia kita juga akan ketemu dengan Thailand dan Jepang yang boleh dibilang grup yang cukup mengerikan lah saya seperti itu, karena kekuatannya sangat luar biasa. Qatar, Jepang, kemudian masih ketemu dengan Thailand yang rivalitasnya kalau kita tahu dengan Indonesia ini selalu saling mengalahkan begitu, dan sulit buat kedua kesebelasan ini untuk bisa meraih kemenangan. Artinya saya melihat bahwa kalaupun nanti ada kesempatan mencetak gol cepat di menit-menit awal, kans kita Indonesia akan lebih besar begitu. Tapi kalau terjadi adu penalti, ini menjadi sebuah masalah besar PR kita, terutama karena kita mungkin belum banyak memiliki penendang-penendang yang mungkin terbilang kalah pengalaman dengan Thailand. Artinya apa? 90 menit harus dimanfaatkan untuk dapat meraih kemenangan dengan skor mutlak begitu. Bisa 2-0, bisa 3-1. Sejak di awal mungkin bisa mencetak gol 1-0 di babak pertama, baru kemudian nambah di babak kedua. Seperti apa nanti seperti itu, saya rasa Hetman akan melihat pola-pola seperti itu, karena di hadapan 55.000 supporter ini bukan lawan yang mudah buat Thailand begitu untuk bisa mengalahkan Indonesia yang notabene kekuatannya saat ini sedang tinggi-tingginya motivasinya, dan mudah-mudahan itu bisa direalisasikan oleh pemain dan mempersembahkan itu untuk Indonesia setelah kita ya haus gelar lah dan dicipir karena selalu menjadi spesialis runner up di ASEAN gitu.
0: Oke. Nah, Bung Wahyan, kalau untuk prediksi skor dari Bung Wahyan sendiri untuk final Indonesia versus Thailand, ini berapa, Bung Wahyan? Apa alasan utama di balik prediksi tersebut?
2: Ya, kalau saya prediksi ya 3-1 ya. Jadi ya, bukan tanpa alasan bahwa lini belakang kita juga belum begitu solid begitu, artinya tanpa RJIJS, Balgot di menit-menit akhir juga staminanya juga belum sempurna, artinya ada kesempatan Thailand juga mencetak gol. Di sisi lain kita punya produktivitas yang cukup bagus begitu, Orat Mangun, kemudian Romeni, Becker, Luke Carey ini punya ketajaman-ketajaman yang sangat luar biasa. Pun juga dengan Rizky Ridho yang kemarin juga mencetak gol, kemudian Kevin Dick mencetak gol, artinya apa? Di semua sektor memiliki kesempatan, dan saya melihat bahwa aspek produktivitas kalau itu bisa dimanfaatkan begitu, bisa jadi lebih dari 2 gol yang akan dicetak oleh Indonesia begitu. Jadi saya memprediksi ada kesempatan kita menang 3-1, setidaknya 2-1 begitu.
0: Oke, baik. Bung Wahyan, ini terima kasih telah memberikan analisisnya ya. Semoga juga sesuai prediksi dan harapan begitu dari para pendengar juga yang tadi telah bergabung bersama kami. Terima kasih Bung Wahyan, selamat sore, salam olahraga.
2: Selamat sore, saya.
0: Pengamat sepak bola nasional Wahyan Bisma berbicara terkait persiapan timnas Indonesia hadapi Thailand di laga puncak FIFA ASEAN Cup 2026. Kami akan terus mengupdate informasi lainnya. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, anggota Komisi 7 DPR RI Siti Mukaromah menilai penguatan usaha mikro kecil dan menengah menjadi salah satu capaian positif selama 2 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Selain itu, menurutnya pemisahan Kementerian Koperasi dan UMKM menjadi Kementerian Koperasi serta Kementerian UMKM membuat fokus kebijakan terhadap kedua sektor tersebut lebih jelas. Ia mengatakan, salah satu bentuk penguatan UMKM juga terlihat dari dukungan terhadap program KUR yang dapat diakses pelaku usaha, mulai dari skala mikro, kecil, hingga menengah di berbagai daerah. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi terus mendorong pengembangan tanaman nilam Pogostemon kablinbein sebagai salah satu komoditas perkebunan unggulan melalui teknik pengembangan budidaya untuk memperkuat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Bupati Kerinci Monadi menjelaskan upaya pengembangan yang sudah dilakukan meliputi penguatan teknik budidaya, peningkatan kualitas hasil olahan minyak nilam, hingga perluasan akses pasar nasional maupun ekspor. Melalui keterhubungan pasar yang tepat, ia memastikan komoditas nilam Kerinci tidak hanya unggul dari segi mutu, tetapi juga mendapatkan kepastian harga serta jangkauan distribusi yang lebih luas. Berita mancanegara, Kementerian Luar Negeri India menyatakan telah memanggil kuasa usaha Pakistan di New Delhi dan menyampaikan protes atas apa yang disebutnya sebagai tindakan Islamabad yang memfasilitasi penyeberangan perbatasan secara ilegal. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Pakistan juga telah memanggil kuasa usaha India dan menuding penjaga perbatasan India membunuh 2 warga sipil Pakistan di wilayah perbatasan kedua negara. Kementerian juga meminta pemerintah Pakistan menyelidiki insiden penyeberangan perbatasan secara ilegal dan penyelundupan narkotika, termasuk keterlibatan aparat perbatasan Pakistan dalam kegiatan tersebut dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan. Berita olahraga, pembalap binaan PT Astra Honda Motor Muhammad Badli Ayatullah mempersembahkan podium ketiga untuk Indonesia pada putaran ketiga Idemetsu Moto 4 Asia Cup 2026 di Motegi, Jepang. Badli tampil impresif pada balapan race kedua di Mobility Resort Motegi dengan bersaing di grup depan sejak awal hingga akhirnya mengamankan posisi ketiga setelah melalui persaingan ketat pada lap-lap akhir. Berdasarkan statistik penyelenggara, hasil tersebut menjadi podium pertama Badli pada IM4AC musim 2026. Pembalap asal Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan menunjukkan kecepatan kompetitif dengan langsung masuk kelompok terdepan dan bahkan sempat memimpin balapan menggunakan sepeda motor Honda NSF 250R.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Yah, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kok lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru saling?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
4: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
5: Rumah adat Batak menggunakan pondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
6: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
7: Apa potensi budayanya, yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam mengantisipasi bencana itu, kita melakukan medianya yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya, atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
8: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana. Dan itu yang paling menonjol, sering terjadi misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
9: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat, perlu diperlibatkan dalam hal upaya penanggulangan bencana.
10: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
11: Indonesia menyapa sore.

0: Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup BPDLH mengelola dana abadi khusus bencana yang kini mencapai 8,3 triliun rupiah. Direktur Utama BPDLH Joko Triharyanto mengatakan dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. Kementerian Perindustrian mendorong industri kecil dan menengah IKM Fashion dan Kriya mengembangkan produk melalui desain kanvas dan maker. Program membantu IKM mengembangkan produk yang relevan dengan kebutuhan pasar melalui pendekatan berorientasi konsumen. Pemerintah akan segera mengumumkan hasil evaluasi uji coba compressed natural gas CNG sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri SDM Yulio Tanjung mengatakan evaluasi uji coba CNG mencakup penggunaannya, mulai dari tabung hingga proses bisnis penyalurannya. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan topik terkini update kondisi pasca gempa di Aceh. Wilayah Aceh baru saja diguncang gempa tektonik bermagnitudo 5,7. Ini pemutakhiran BMKG dari magnitudo 5,9 pada Minggu pagi 4 Oktober. Pusat gempa dilaporkan berada di Laut Barat Daya, wilayah Aceh Jaya. Hingga saat ini tidak ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan bangunan akibat gempa tersebut. Lantas seperti apa situasi terkininya? Saat ini kami akan perbincangkan bersama pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBK Aceh Jaya, Irma Hanum.
1: Wawancara Pro 3.
0: Ibu Hanum, selamat sore.
2: Sore, Mbak.
0: Ibu Hanum, sebelumnya kami juga turut prihatin ya Bu ya, atas gempa ini yang melanda Kabupaten Aceh Jaya ini Bu Hanum.
2: Iya.
0: Baik, Bu Hanum, bagaimana kondisi terkini Kabupaten Aceh Jaya pasca gempa? Apakah situasinya memang sudah terkendali begitu Bu?
2: Alhamdulillah, sampai detik ini situasinya terkendali. Dan sampai sekarang tidak ada laporan kerusakan terkait gempa pagi tadi di Kabupaten Jaya, baik itu sarana maupun prasarana. Kondisi warga pun tadi pagi hanya sedikit panik di saat gempa, hanya sebatas keluar dari rumah masing-masing saja. Dan setelah itu keadaan kembali normal seperti biasanya. Masyarakat pun kembali melakukan rutinitas aktivitas kembali seperti biasanya.
0: Oke. Nah, Bu Hanum, wilayah atau kecamatan mana ini yang saat ini menjadi titik terdampak paling signifikan?
2: Di Cawang, Kabupaten Aceh Jaya.
0: Kabupaten Aceh Jaya di Cawang begitu ya?
2: Cawang.
0: Oke. Baik. Nah, kalau untuk BPBK Aceh Jaya sendiri, apakah masih melakukan pendataan kerusakan begitu? Meskipun juga sudah ada laporannya ini, Bu Hanum.
2: Iya, kita sudah melakukan pendataan di berbagai wilayah, tapi tidak ada kerusakan apapun. Hanya saja di Sualayan, cuman hanya berjatuhan barang-barang dagangan saja.
0: Baik. Lalu kalau untuk warga, apakah ada yang memilih mengungsi atau memang sudah kembali semua ke rumah masing-masing?
2: Warga semua sudah kembali ke rumah masing-masing, sudah beraktivitas seperti biasa.
0: Baik. Berarti kalau untuk jalanan umum begitu ini juga tidak masalah begitu ya Bu Hanum ya?
2: Iya.
0: Kalau untuk jalanan umum begitu fasilitas umum?
2: Fasilitas umum juga beraktivitas seperti biasa, lalu lintas juga kembali normal.
0: Baik. Bu Hanum, nanti kami akan lanjutkan dialog ini tapi setelah jeda berikut ya, Ibu Hanum ya.
2: Baik. Baik.
1: Kata tokoh dunia. Kita harus berarti untuk diri kita sendiri dulu, sebelum kita menjadi orang yang berharga bagi orang lain. Ralph Waldo Emerson.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Nah, Ibu Hanum, kan ini memang tidak ada korbannya begitu ya, lalu juga sarana-prasarana juga baik-baik saja. Tapi kalau untuk kesiapan jalur evakuasi di wilayah Aceh Jaya, ini seperti apa, Bu?
2: Kita kalau untuk kesiapan kita pasti tetap membentuk tim tanggap darurat ya. Untuk antisipasi cepat jika terjadi bencana ke depan, untuk waspada jika terjadi gempa susulan. Selain itu juga penyiapan logistik, peralatan, menempatkan cadangan logistik darurat, peralatan medis, serta perlengkapan penyelamatan di wilayah nanti akan terkena bencana.
1: Baik. Kalau untuk masyarakat sendiri berarti sudah mengetahui begitu ya, titik-titik untuk tempat evakuasi yang aman ya?
2: Sudah, karena mungkin karena dulu kita pernah bencana gempa tahun 2024 yang maha dahsyat, jadi pengalaman paling besar bagi masyarakat. Tempat evakuasi pun mereka sudah tahu di mana akan mereka evakuasi.
1: Baik. Nah, Bu Hanum, apa ini yang perlu disiapkan setiap keluarga sebagai bagian dari tas atau perlengkapan siaga bencana?
2: Saya rasa juga kita banyak ya sudah melihat di mana-mana sosialisasi masalah itu. Jadi kita tetap barang-barang penting itu harus disiapkan dalam satu tas, baik itu pakaian, makanan, obat-obatan, maupun surat-surat penting lainnya.
1: Baik. Tapi kalau untuk masyarakat sendiri juga sudah mengetahui begitu ya, apakah juga di sana ada pembangunan des tanah begitu, Bu Hanum?
2: Kalau masyarakat juga kita sering juga melakukan sosialisasi ya untuk persiapan jika terjadi bencana.
1: Baik. Lalu kalau untuk gempa kali ini apakah juga menjadi evaluasi untuk sistem kesiapsiagaan bencana di Aceh Jaya?
2: Iya. Kalau itu memang sudah pasti. Gempa itu memang kita sudah pasti harus memang antisipasi untuk bersiap siaga untuk susulan karena kita memang daerah yang rawan gempa.
1: Baik. Nah, kalau dari BPBK sendiri, apakah menurut Bu Hanum perlu diperbaiki dari sisi mitigasinya supaya dampak gempa berikutnya ini dapat ditekan?
2: Kalau untuk mitigasi kita sudah, saya rasa kita sudah siap.
1: Untuk mitigasi sudah siap begitu ya, Bu ya? Seperti apa itu, Bu, kesiapannya? Mungkin dari masyarakatnya sendiri atau bagaimana?
2: Ya, kalau untuk tim, seperti saya katakan tadi, tim tanggap darurat itu dari kita, persiapan fisik dan masyarakat pun tetap kita himbau supaya jangan panik dan waspada untuk tetap kalau jika terjadi gempa mereka akan untuk keluar rumah dan tunggu perintah dari kita dulu.
1: Baik. Lalu kalau untuk BPBK seperti apa cara memastikan informasi terkait gempa susulan dan juga langkah evakuasi supaya tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat?
2: Ya, kita tetap kita dua informasi dari BMKG, setelah info itu akurat baru kita akan juga dari dengan RAPI ya, bekerja sama dengan RAPI, baik itu di radio-radio atau juga di media sosial atau di grup, segala grup untuk informasi.
1: Baik. Lah, kalau untuk BPBK sendiri, apakah juga punya program simulasi evakuasi gempa ini secara berkala untuk masyarakat dan sekolah, Bu Hanum?
2: Ada. Kita ada programnya, setahun sekali kita tetap melakukan program tersebut.
1: Baik. Nah, Bu Hanum, mungkin dapat ini juga seperti apa kesalahan yang paling sering dilakukan masyarakat ketika terjadi gempa dan perlu dihindari ini?
2: Yang pasti itu karena kepanikan ya, karena terlalu panik. Jadi masyarakat sampai langsung lari dan meninggalkan rumah dengan keadaan terbuka. Padahal itu belum kita terjadi tsunami. Dan juga dengan terburu-burunya melompat dari satu gedung atau jatuh dari kendaraan. Itu mungkin yang paling cepat terjadi.
1: Baik. Lalu kalau untuk masyarakat, ini seperti apa cara membedakan informasi resmi terkait kebencanaan dengan informasi yang belum terverifikasi di media sosial, Bu Hanum?
2: Tetap kita suruh pantau informasi dari pemerintah kita yang resminya.
1: Baik. Nah, Bu Hanum, kalau untuk informasi dari BPBK sendiri, ini apakah juga dilakukan lewat media sosialnya atau seperti apa?
2: Ya, kita tetap lakukan lewat media sosial dan kita ada grup WhatsApp ya, dari resmi dari pemerintah.
1: Nah, kalau masyarakat melihat bangunan atau fasilitas umum yang dinilai membahayakan setelah gempa, kepada siapa harus melapor ini, Bu Hanum?
2: yang pertama melapor kita ke Kristas dulu, ke BPBD.
1: Oke, baik. Melapornya dengan cara seperti apa itu, Bu? Mendatangi kantornya langsung atau bagaimana?
2: Selama ini ada dua, langsung ke kantornya langsung dan melalui via WhatsApp.
1: Oke. Nah, Bu Hanum, apa langkah jangka panjang yang perlu dilakukan pemerintah dan masyarakat untuk membangun budaya sadar dan tangguh bencana di Aceh Jaya?
2: Saya rasa yang paling penting adalah tetap ya, simulasi ke masyarakat, itu yang paling penting. Langkah panjangnya. Jadi itu yang tidak henti-henti kita lakukan supaya mereka sadar bisa membedakan yang akan terjadi bencana secepatnya atau masih bisa mereka untuk tidak panik.
1: Nah, Bu Hanum, apakah juga ada informasi terkait gempa susulan begitu, Bu?
2: Kita sudah koordinasi, tidak ada gempa susulan.
1: Oh, sama sekali begitu tidak ada peringatannya lagi begitu ya, Bu ya?
2: Belum ada peringatan, sampai sekarang belum ada.
1: Oke. Nah, Bu Hanum, mungkin ini dapat memberikan semacam tiga hal apa yang paling penting dilakukan masyarakat Aceh Jaya begitu ya, supaya tetap aman dan tidak panik apabila ini terjadi gempa kembali, Bu Hanum.
2: Yang pertama, mungkin kalau gempa, mereka cukup untuk menghindari bangunan ya, atau pohon-pohon besar. Untuk keluar dari rumah. Yang kedua, tetap memantau jika aktif media sosial, tetap memantau media sosial dari pemerintah, himbauan apa yang akan dilakukan. Yang ketiga, tetap intinya jangan panik dan melakukan koordinasi dengan pemerintah.
1: Baik, nah Bu Hanum, tapi kalau dari BPBK sendiri, ini memang sudah menyiapkan lokasi pengungsian kah atau tempat aman apabila warga membutuhkan evakuasi begitu?
2: Kita masih ada pengungsian yang kita untuk tsunami dulu, daerah pengungsi itu masih tersedia, masih bagus semua, jadi mungkin itu tempat yang paling aman.
1: Oke. Nah, kalau untuk bentuk dukungan yang saat ini paling dibutuhkan dari pemerintah Aceh seperti apa ini, Bu Hanum?
2: Ya, dukungannya saya rasa yang paling dibutuhkan itu ialah untuk ini ya, untuk persiapan logistik dan peralatan, itu yang paling dibutuhkan.
1: Logistik untuk kebutuhan warga begitu yang terdampak ya, Bu Hanum ya?
2: Iya, iya.
1: Apakah tadi ada yang dibagikan logistiknya, Bu Hanum, atau tidak?
2: Iya, Mbak.
1: Kalau untuk logistiknya, apakah tadi sempat dibagikan, Bu Hanum?
2: Oh, enggak, belum. Kita belum terjadi darurat bencana, jadi belum ada pengumuman resmi darurat bencana, jadi kita tidak akan membagikan.
1: Baik.
2: Tidak ada korban jiwa.
1: Baik, Bu Hanum, ini semoga juga di Aceh Jaya kondusif kembali begitu ya, Bu Hanum ya?
2: Iya.
1: Oke, baik, Bu Hanum. Terima kasih, Bu Hanum, telah berbincang bersama kami, Bu Hanum.
2: Sama-sama, Mbak.
1: Selamat sore.
2: Sore.
1: Pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten BPBK Aceh Jaya, Irma Hanum, berbicara terkait update kondisi pasca gempa di Aceh.
0: Wawancara Pro 3. Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro 3.
3: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana.

0: melalui media seni, salah satunya lewat lagu berjudul Pancasila, yang baru saja diluncurkan pada peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2026. Karya musik yang dinyanyikan Isyana Sarasvati diciptakan KGP Handaru Kusumo dan diproduseri Olivia Zalianti secara khusus menggunakan 5 sila Pancasila sebagai lirik seutuhnya untuk mendekatkan kembali dasar negara kepada generasi muda. Jadi ada analisis pengamalan nilai-nilai Pancasila yang tercermin dalam penciptaan dan pesan dari karya musik Pancasila. Musik sebagai bahasa universal pengamalan nilai. Lalu ada internalisasi 5 sila secara langsung. Karena liriknya diambil langsung dari bunyi kelima sila, lagu ini menjadi instrumen pengingat yang kuat atas pondasi negara kita. Sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa mengingatkan kembali masyarakat pada nilai spiritualitas dan toleransi beragama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengajak pendengar menjunjung tinggi hak asasi manusia dan tenggang rasa. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menyatukan masyarakat dari berbagai latar belakang budaya melalui satu harmoni musik yang sama. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menanamkan pesan untuk mengutamakan musyawarah dan tidak memaksakan kehendak. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menyebarkan semangat keadilan dan kepedulian sosial demi kemajuan bersama. Lalu ada kolaborasi seni sebagai wujud gotong royong. Proses terciptanya lagu ini melibatkan kolaborasi lintas elemen, mulai dari arsitek musik tradisi budaya, produser hingga penyanyi modern. Kerjasama ini merupakan bentuk nyata dari nilai persatuan dan gotong royong yang menjadi jiwa dari Pancasila itu sendiri. Nanti kami akan hadirkan dialognya bersama produser lagu Pancasila, Olivia Zalianti. Anda juga dapat bergabung, pendengar, dengan cara menghubungi kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888.
1: Warta Nusantara.
2: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
3: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
1: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
2: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.

UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan energi.

0: Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Indonesia menyapa sore.

0: Kami akan hadirkan topik terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan karya musik berjudul Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September 1965, serta meneguhkan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Peringatan bukan sekedar mengenang sejarah, melainkan momentum untuk merefleksikan penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sebuah karya musik berjudul Pancasila resmi diperkenalkan kepada publik. Lirik lagu ini sepenuhnya menggunakan 5 sila Pancasila, dengan musik yang diaransemen oleh KGP Handaru Kusumo, dinyanyikan Isyana Sarasvati serta diproduseri Olivia Zalianti. Peluncuran pada tanggal 1 Oktober menjadi penanda komitmen untuk menghadirkan kembali nilai-nilai Pancasila melalui medium seni musik yang dapat menjangkau generasi muda, sekaligus sebagai persembahan artistik yang menyatu dengan semangat peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Produser lagu Pancasila Olivia Zalianti mengatakan, kalau memang karyanya ini menjadi bagian dari ikhtiar kolektif untuk merawat nilai-nilai kebangsaan melalui cara yang relevan dengan generasi sekarang. Salah satunya melalui kesenian. Musik adalah bahasa universal dan melalui lagu ini mengajak siapapun yang mendengarnya untuk kembali merenungkan dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kami akan perbincangkan bersama produser lagu Pancasila Olivia Zalianti seperti apa terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan karya musik berjudul Pancasila. Anda juga dapat ikut interaktif pendengar menanyakannya bersama kami di line telepon 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, 021-386-6712, atau dapat melalui WhatsApp di 081-399-399-888. Nanti kami akan perbincangkan hal ini bersama produser lagu Pancasila Olivia Zalianti. Apa tujuan membuat lagu Pancasila ini? Dan saat ini kami telah tersambung di ujung telepon bersama produser lagu Pancasila Olivia Zalianti.
1: Wawancara Pro 3.
0: Mbak Olivia, selamat sore.
2: Hai, selamat sore.
0: Salam Pancasila, Mbak Olivia.
2: Salam Pancasila.
0: Nah, Mbak Olivia, apa tujuan membuat lagu Pancasila ini?
2: Oke, untuk membuat lagu Pancasila ini sebenarnya untuk aku pribadi, supaya warga negara kita, warga negara Indonesia, bisa lebih meresapi nilai-nilai Pancasila. Karena kan ketika Pancasila itu hanya dibacakan melalui teks yang biasa kita lakukan ketika upacara bendera, kalau kita bandingkan dengan kita dengarkan itu lagu itu dilagukan, dinyanyikan dengan musik yang sangat hipnas, kita harapkan tuh bisa lebih masuk atau menembus relung-relung jiwa kita.
0: Oke. Nah, kenapa memilih juga menggunakan 5 sila Pancasila sebagai lirik lagu begitu, Mbak Olive? Kabarnya juga ini persis begitu ya, 5 sila tersebut ada di lirik lagunya ya?
2: Betul. Jadi memang kita tidak menambahkan satu kata pun gitu ya, atau tidak merubah. Itu benar-benar teks Pancasila yang sama persis ketika kita bacakan ketika upacara bendera itu, tapi kita aransemen musiknya. Karena negara kita kan sudah mempunyai lagu kebangsaan ya, yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi ini besar harapan kita ada lagu semacam apa ya, lagu ideologi gitu. Lagu ideologi negara yaitu Pancasila yang selama ini ya kita bacakan melalui teks Pancasila tersebut gitu, Mbak.
0: Nah, Mbak Olive, kenapa memilih Isyana Sarasvati sebagai penyanyi lagu Pancasila? Seperti apa ini proses kurasinya sampai Isyana juga menyanyikan lagu ini?
2: Baik, kalau milih Isyana pasti yang pertama kali itu suaranya ya. Ini kan konsep musiknya tuh benar orkestra gitu ya, opera. Karena Isyana itu kan basicnya memang opera ya. Jadi memang suaranya itu loh yang benar-benar bagus gitu, emang cocok dan masuk untuk kriteria dari lagu ini. Dan selain itu juga Isyana ini kan ya tentunya sudah dikenal banyak orang dan generasi muda saat ini gitu. Jadi kita harapkan yang mendengarkan bukan hanya orang-orang seumur yang udah senior-senior gitu ya, tetapi anak-anak muda juga sih yang utama untuk Gen Z gitu ngedengerin lagu ini dan mereka lebih apa ya mengapresiasi atau bisa melaksanakan gitu nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari gitu.
0: Oke, Mbak Olive, berarti kalau memang Isyana begitu dipilihnya ya karena memang sudah dikenal anak muda begitu ya, jadi istilahnya jadi ikonnya karena juga basicnya adalah opera begitu supaya terlihatnya memang megah begitu ya, Mbak Olive ya.
2: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, Mbak Olivia, berapa lama ini proses pembuatan lagu Pancasila?
2: Kurang lebih kalau prosesnya sebenarnya untuk sampai jadi, cuman buat lagunya sebenarnya lama nggak lama ya. Lama itu bisa dibilang lama, enggak juga bisa dibilang enggak gitu. Karena ini sebenarnya cepat buatnya, tapi melalui beberapa kali proses perubahan. Dan ini yang dirubah sama Mas Daru tuh beberapa kali, dan sebenarnya kita membuat bukan hanya satu aransemen, tapi genre apapun. Ibaratnya hip-hop, dangdut, yang anak lebih ceria. Ya, itu banyak kali udah dibuat, tetapi yang kita akan syuting gitu untuk musik videonya itu memang yang orkestra dulu gitu. Karena memang ini lebih dari satu tahun ya, perjalanan yang cukup panjang. Jadi kita mengawalinya tuh dengan mengumpulkan, pertama kali itu kita kumpulin dulu testimoni para-para petinggi atau pemangku kebijakan, seperti ketua MPR yang memang punya mempunyai program empat pilar gitu ya. Kemudian ketua BPP yang memang badan pengkajian ideologi Pancasila, ya kan. Bahkan Pak Tristito sebelum almarhum ya, itu sempat kita tes muda dan menyanyikan lagu Pancasila. Kalau Pak Tri itu lebih senang sebenarnya yang lebih hype untuk para pelajar. Ada sih sebenarnya beliau menyanyikan itu. Tetapi ketika kita juga diuji, kita dengan Menko Polhukam pada saat itu, zamannya tentunya masih Pak Mahfud MD itu, melalui deputinya, kita menyelenggarakan FGD, gitu ya, Forum Group Discussion, yang dihadiri oleh para profesor dari BPIP dan profesor-profesor lain ya, artinya kita diuji dulu secara lebih mendalam. Akhirnya diputuskan untuk pertama kali itu lagu Pancasila itu baiknya yang orkestra gitu, untuk menjaga marwah dari Pancasila itu sendiri.
0: Baik. Bahkan sejak zaman Pak Menko.
2: Nah, jadi panjang ya maksudnya. Itu kita juga melakukan dulu sebelum memproduksi. Kita setelah itu melakukan apa ya, seperti diskusi akademik kampus ke kampus. Kalau di Jakarta mungkin di Universitas Pancasila, kita pernah lakukan di Solo, pernah AUB, Universitas Bung Karno gitu ya. Artinya selain diskursus akademik tentang Pancasila itu dijadikan lagu, juga kita nyanyikan. Dan responnya itu sangat baik. Nah, dengan itu Kemenbud, kementerian waktu itu masih Kemendikbud ya. Lagi peralihan tuh. Lagi peralihan Kemendikbud ke Kemenbud gitu ya. Itu prosesnya panjang tuh. Karena kita sempat vakum setahun tuh. Nah, itu akhirnya mereka membiayai atau mendukung penuh untuk memproduksi musik videonya yang belum, ini belum ditayangkan ya, karena musik videonya itu kan harus di launching gitu bareng dengan Kementerian Kebudayaan. Karena kita masih launching, akan banyak menggunakan CGI gitu. Jadi itu belum selesai dan sebentar lagi sih ini waktunya untuk serah terima dengan Kemenbud, dan saya harap sebentar lagi bisa di launching.
0: Mbak Olive, berarti ini kalau 5 tahun prosesnya ada ya Mbak Olive ya?
2: Lumayan. Proses ininya ya dari mulai. Tapi kalau untuk lagunya sendiri itu cepat sebenarnya buatnya, tetapi kan ini kan lagu ideologi ya yang jadi tidak sesederhana membuat musik pop gitu atau lagu ini gitu. Merilisnya yang lama. Prosesnya banyak tahapan yang dilalui gitu. Karena kan selama ini Pancasila ya kita bacakan teks, dan bagaimana Pancasila ini menjadi lagu, apakah dengan persyaratan macam-macam itu, dan kita perlu artinya dengan ujian-ujian gitu yang kita lewati dulu gitu.
0: Oke, tadi ada ujian-ujiannya begitu dan juga kajian-kajiannya tadi ya Mbak Olive ya. Oke, Mbak Olive, apakah ada itu tantangan juga tersendiri begitu dalam membuat karya musik bertema kebangsaan ini supaya memang relevan, modern, dan tidak terkesan menggurui, walaupun juga tadi kajiannya sudah masuk tantangannya begitu ya Mbak Olive ya?
2: Iya, pastinya ya, karena susah banget ya. Ini intinya memvisualkan ya, untuk musik videonya yang paling susah Mbak. Kalau lagunya Mas Daru full yang buat. Kalau musik videonya kan yang saya produseri dan Mas Daru yang sutradarain. Prinsipnya gini, bagaimana menampilkan gambar ideologi negara dalam 3 menit. Karena ini kan durasinya 3 menit ya. Jadi bagaimana 3 menit itu kita bisa menampilkan ideologi negara gitu. Itu kan susah ya. Diskusinya tentu saja lebih lama gitu. Kalau ininya cuma 3 menit, tapi keputusan-keputusan yang diambil itu artinya mungkin bisa hampir 3 tahun gitu, enggak tahun juga ya, tapi artinya panjang gitu ya, bukan 3 menit. Nah, sebenarnya lagu ini tuh belum secara official banget sih kita rilis. Videonya belum ya. Kalau lagunya memang udah lagu ya, kan musik video. Nah, kita masih menunggu yang gongnya ini musik videonya nanti.
0: Oke. Nah, Mbak Olive, itu kalau untuk rencana pembuatan musik videonya itu kapan itu Mbak Olive? Apakah memang sudah dari sekarang atau bagaimana?
2: Oh, musik video udah kita syuting, kan proses editing.
0: Oh, sedang proses editing begitu ya?
2: Betul, editingnya masih koreksi karena ini menggunakan teknologi CGI juga, gitu ya. Karena kita bicara filsafat di sini, ya kan? Teori penciptaan, gitu kan? Ketika ketuhanan yang maha esa, terus intronya seperti apa, kan? Ini kan ada 1 menit intro, kemudian lagu, gitu kan? Dan ya.
0: Oke. Nah, Mbak Olive, ini nanti kami akan lanjutkan perbincangan ini, tapi setelah jeda berikut ya, Mbak Olive ya. Jadi jangan ditutup terlebih dahulu teleponnya, Mbak Olive.
2: Baik, thank you.
1: Kilas Berita. Kilas Berita.
3: Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta perbankan memperkuat keamanan sistem informasi dan teknologi. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rai, menyebut penguatan teknologi menjadi salah satu pertimbangan pembagian dividen untuk memperkuat perbankan menghadapi tantangan keamanan cyber yang semakin kompleks. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
1: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Ini apa sore?
0: Mbak Olive masih bersama Pro 3 RRI ya, Mbak Olive ya?
2: Halo.
0: Ya. Nah, Mbak Olivia ini kan dikenal sebagai aktris, atlet olahraga juga, pembaca puisi juga, lalu baru-baru ini jadi sutradara teater. Nah, sekarang jadi produser musik. Keputusan kreatif apa ini yang Mbak Olive ambil sebagai produser musik ini?
2: Ini sebenarnya nggak niat sih jadi produser musik, Mbak.
0: Oh, oke. Okay. Nggak niat ya.
2: Nggak niat sama sekali, bukan gitu ya, nggak ada sengaja dan tidak ada niat gitu, karena aku itu tipe orang yang sebenarnya tidak mendengarkan musik.
0: Musik aku tuh Mbak Olive
2: sehari-hari tuh
0: ya. Mbak Olive, izin Mbak Olive mungkin dapat bergeser terlebih dahulu Mbak Olive, karena suaranya timbul tenggelam ini Mbak Olive yang di studio Pro 3 RRI.
2: Sebentar, aku bergeser.
0: Oke.
2: Halo Mbak.
0: Ya, boleh. Silakan dilanjutkan Mbak Olive. Tadi tidak niat sama sekali karena memang tipenya tidak mendengarkan musik, begitu ya Mbak Olive ya?
2: Iya betul. Aku tipe orang yang apa ya, musik sehari-hari aku tuh aku lebih suka mendengarkan suara angin, kemudian suara burung, suara ombak di laut gitu ya. Maka aku senang pergi-pergi ke tempat yang alam gitu ya. Dan rumah aku pribadi biasanya aku memilih rumah-rumah yang masih dengan suasana alam gitu ya, walaupun di ibu kota atau di mana yang banyak ruang hijaunya gitu ya. Jadi kayak orang-orang teleponan sama aku kalau pagi, lo di mana, di rumah aku masih ada suara burung gitu. Yang kayak kebun-kebun gitu, jadi rumah kebun. Hampir semua rumah aku tuh model rumah kebun gitu. Nah, singkat cerita, aku tuh tidak ada saat gitu ya untuk memproduseri. Nah, cuman ketika Mas Daru gitu ya, suamiku membuat lagu itu, dengerin gitu kan. Hah? Pertama bukan lagu Pancasila, ada satu lagu lagi gitu ya, yang kemudian aku juga tampilkan di dalam lagu apa pementasan aku kemarin tuh, Merajut Senja, itu Bapak Bangsa. Nah, pas Bapak Bangsa dan Pancasila ini dua lagu yang tiba-tiba aku tergugah. Jadi aku tuh gak ngerti musik, terus aku tuh tipe orang yang apa ya, nonton konser-konser besar lah gitu ya, Coldplay apa ke Bangkok, mana aku pergi aku nonton, tapi aku biasa aja. Tapi juga aku kalau dengerin konser waktu terakhir di Singapura atau aku nonton Bono, itu menggugah hati aku, terpanggil. Nah, jadi aku nggak ngerti. Aku nggak ngerti musik, tetapi aku ngerti lagu yang bisa menggugah hati gitu ya. Nah, kemudian pas Pancasila ini didengarkan, aku langsung kayak tergerak gitu atau tergetar hatinya. Akhirnya aku ya yang mau nggak mau jalan ke sana kemari gitu lah ya, maksudnya karena ini Pancasila official negara teksnya, jadi aku harus ke lembaga-lembaga yang memang pemangku kebijakan kan begitu. Nah kemudian ya aku jalan lah, terus mereka menyambut. Nah, aku, wah, selama 80 tahun Indonesia merdeka, ketika itu masih 80 tahun ya, belum 81 tahun. 80 tahun Indonesia merdeka, bahkan gak ada yang mikirin gitu kan. Sampai Isyana pun waktu aku ajak juga, wah dia lagi umroh tuh pada saat itu. Dia lagi di umroh, karena aku ya sama Mbak Sarah tuh manajernya. Kemudian Isyana lagi di umroh, tapi pengen mau ajak Zuman gitu katanya. Hah, ya udahlah pulang dulu ya dari umroh lagi ibadah gitu kan aku. Tapi dia juga pasti ketemu gitu aja, gue bilang, Pancasila. Gila ya maksudnya, bener-bener teks tuh kayak gimana ya, dia pengen banget dengerin. Kayak dia aja kan bukan hanya vokalis atau penyanyi ya, tetapi dia juga musisi, artinya orang yang menciptakan musik gitu kan, musik sendiri. Itu tiba-tiba juga gak pernah kepikiran sih katanya gue mengenai aransemen Pancasila, pokoknya dia pengen banget dengerin. Begitu dengerin, kita langsung okay, let's go katanya. Bahkan dia berangkat duluan tuh ke Jogja waktu kita syuting, karena arrangementnya itu kan agak ribet ya ketika itu lagi ada Waisak itu loh yang kan selalu rame, bahkan gak dapet tiket.
0: Iya, Festival Lampion ya, Mbak Olive ya.
2: Ya, aku masih dapet tiket ke Jogja. Akhirnya dia terbang ke Solo. Aku juga di Solo. Dengan di Keraton Boko tuh. Nah, itu pun, keraton itu kan juga angel tuh izinnya itu. Dari, apa, Injurni tuh, apa namanya? WTC, apa?
0: Iya, ITDC ya, Mbak Olive ya.
2: Iya, ya itu ya. Dari Injurni lah intinya, di punya Injurni. Tetapi situsnya itu punya Kementerian Kebudayaan. Jadi walaupun saya udah tenang-tenang tuh karena saya udah ketemu dengan direkturnya Injurni gitu kan. Oke, nanti support gitu teman. Tiba-tiba pas mau syuting di situ, saya punya Kemenbud. Akhirnya kalau Kemenbud tidak bertanda tangan, itu Injurni juga tidak berhak gitu memberikan izin. Tetapi kalau Kemenbud itu bertanda tangan, tetap ditiketing sama Injurni karena mereka yang mengelola tiket masuknya gitu. Ribet kan gitu. Jadi kita harus dua-duanya nih. Kemudian kita akhirnya dapetin izin gitu ya, support, dukungan. Itu juga tanggalnya gak bisa berubah, karena bisa berubah tapi harus tanda tangan Pak Dirjen katanya. Kalau misalnya kamu berubah, kita minta tanda tangan lagi, kan sedangkan Dirjennya sibuk keluar kota katanya. Jadi itu benar-benar ngatur jadwal Isyana yang udah padat banget. Jadwal lokasi dan gitu, dan lagi Jogja tuh lagi ramai banget. Akhirnya udah deh Mbak, pokoknya tanggal segini oke, kita lock, Mbak urus izin. Dia dengan timnya udah berangkat duluan sendiri. Ibaratnya baru deal-dealan tuh di belakang, gak bayang kan? Sampai akhirnya dia pergi aja dulu sendiri, baru segala macam tiket apa segala itu belakangan gitu ya. Nah artinya sebuah kesepakatan atau kerja kolektif ini memang ya benar-benar seperti itu ya prosesnya. Emang orang yang benar-benar mencintai pakai hati gitu untuk ya Pancasila ini gitu. Menceritakan ketika aku bercerita kepada Isyana, ternyata kata Isyana tuh, ini salah satu yang aku apa ya, aku dengar ya waktu itu dan menggugah hati juga. Aku cerita, mungkin Mbak Sarah waktu itu, Mbak Olive ini ada yang mau disampaikan nggak tentang Pancasila atau lagu ini kepada Isyana gitu ya. Ya pasti Isyana udah ngerti lah, aku bilang kalau misalnya lagu itu kan apa ya, ibaratnya frekuensi. Frekuensi itu yang bisa menggerakkan. Dan kita tidak membuat lagu yang untuk hiburan atau happy-happy atau hahaha aja, tetapi aku ingin menciptakan frekuensi yang menggetarkan, menggerakkan hati gitu ya. Kemudian juga ini Pancasila, kebayangkan ketika Bung Karno pertama kali ingin mendeklarasi Pancasila untuk seluruh bangsa Indonesia, ketika itu pidatonya Bung Karno 1 Juni itu malamnya, sebelumnya itu dia berdoa. Nah berdoanya untuk aku yang sangat romantis, aku baca di salah satu buku gitu. Dia berdoa seperti ini. Dia keluar rumah pada saat itu, maksudnya berdoa tidak di dalam rumah ya, di luar rumah, di bawah sinar bulan purnama gitu ya. Kemudian beliau berdoa, ya Allah ya Tuhanku, besok aku ingin mendeklarasikan Pancasila ini untuk seluruh rakyatku, seluruh bangsa Indonesia, yang notabene pada saat itu kan Indonesia itu kan negara muslim ya. Ya ketika menjadikan lima sila, lima agama ini, sila kesatu ketuhanan yang Maha Esa, bukan hanya Islam, itu kan melalui perdebatan yang panjang, ya kan. Dan saya mohon ya Allah, semoga Pancasila ini bisa menjadikan falsafah hidup untuk negaraku. Saya mohon ya Allah, semoga Pancasila bisa diterima oleh seluruh bangsaku, bangsa Indonesia. Dan bila mana ada doa-doaku sebelumnya yang belum sempat engkau kabulkan, saya rela ya Allah, tidak usah engkau kabulkan, asalkan yang satu ini benar-benar engkau kabulkan. Nah itu doanya tuh kayak apa ya, kayak segenap hati gitu. Nah itu ternyata pas saya ceritakan itu juga yang menyentuh gitu untuk seorang Isyana yang notabene sudah penyanyi yang sangat sibuk gitu ya. Meluangkan waktunya gitu benar-benar untuk kerja kolektif ini.
0: Nah Mbak Olive, berarti kalau dari semua profesi begitu yang pernah Mbak Olive kerjakan begitu, yang dikenal sebagai aktris, atlet olahraga, lalu juga pembaca puisi, lalu jadi sutradara teater. Berarti yang paling susah bisa dibilang ini produser musik ya Mbak Olive ya?
2: Iya, paling susah.
0: Oke.
2: Nggak ada teorinya. Saya nggak ada teorinya. Terus terang saya nggak belajar. Saya nggak tahu juga cara memproduksi musik sebenarnya sampai sekarang. Ya udah, itu terjadi begitu saja gitu.
0: Oke. Nah Mbak Olive,
2: kalau produksi film itu kan musiknya ya kan teater gitu kan. Cara jualnya gitu kan udah jelas ya. Kalau teater itu dibeli tiket atau dari sponsor gitu kan. Kalau juga film artinya 21 dapat revenue share tiket, itu misalnya pro rate 10.000 per tiket gitu, sehingga kalau 1 juta penonton itu berapa, terus kalau TV berapa gitu-gitu kan udah ngerti banget ya as producer. Terus terang aku gak dengerin musik gitu kan, juga aku gak tahu sebenarnya.
0: Okay.
2: Cuman ini karena Pancasila, jadinya kita ikut tergerak gitu.
0: Oke, Mbak Olive, terima kasih nih cerita-cerita serunya begitu ya Mbak Olive ya. Juga semoga ini lagu Pancasila nanti yang mendengarkan Gen Z begitu juga lebih hikmat lagi, apalagi juga tadi dibawakan Isyana Sarasvati. Terima kasih Mbak Olive sudah menyampaikan cerita-ceritanya. Selamat sore Mbak Olive, salam Pancasila.
2: Pancasila, terima kasih.
0: Produser lagu Pancasila Olivia Zalianti berbicara terkait pengamalan nilai-nilai Pancasila dengan karya musik berjudul Pancasila. Dan inilah lagu karya musik Pancasila.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hana Pratiwi. Kami akan hadirkan sejumlah informasi pilihan baik dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga. Berita dalam negeri, Wakil Ketua Komisi 3 DPR Ahmad Sahroni meyakini mutasi 88 personil perwira tinggi Pati dan perwira menengah Pamen Polri oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto akan mengoptimalkan kinerja Korps Bayangkara. Ia menyampaikan Komisi 3 mendukung dan mempercayakan inisiatif mutasi dari Kapolri yang dipastikan telah melalui berbagai pertimbangan dan refleksi institusi. Legislator dari komisi yang membidangi hukum tersebut juga berharap jajaran baru kepolisian mampu mewujudkan Polri yang selaras dengan cita-cita utama, yakni melindungi dan melayani masyarakat dari tantangan keamanan yang kian beragam saat ini. Berita dalam negeri lainnya, PT KAI Divisi Regional 2 Sumatera Barat mencatat minat warga negara asing menggunakan layanan kereta api lokal di daerah itu mengalami peningkatan signifikan. Kepala Humas KAI Divre 2 Sumatera Barat Reza Syahab menjelaskan, hingga Agustus KAI Divre 2 Sumbar telah melayani 5.427 penumpang WNA atau meningkat 6,70% dibandingkan periode Januari hingga Agustus 2025 yang tercatat sebanyak 5.086 pelanggan. Menurut Reza, pertumbuhan menunjukkan layanan kereta api lokal turut menjadi bagian dari pilihan mobilitas bagi warga negara asing. Selama berada di Provinsi Sumatera Barat, ia mengatakan peningkatan juga menjadi dorongan bagi KAI Divre 2 Sumbar untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan secara berkelanjutan bagi seluruh pengguna jasa transportasi massal ini. Berita mancanegara, Bangladesh mengecam keras serangan drone yang diduga dilakukan oleh kelompok Houthi Yaman terhadap sebuah pembangkit listrik di kota Madinah, Arab Saudi. Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan sengaja menyasar infrastruktur sipil vital yang melayani Masjid Nabawi. Merupakan serangan yang tidak dapat diterima terhadap kesucian tempat-tempat paling suci dalam Islam. Bangladesh yang menyalahkan Houthi atas serangan tersebut juga menyatakan solidaritas penuh kepada Arab Saudi dalam mempertahankan keamanan dan kedaulatannya. Berita olahraga, pemain bintang timnas Thailand Chanathip Songkrasin mengaku termotivasi untuk kembali mengalahkan Indonesia saat kedua tim bertemu pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta. Ia mengungkapkan kemenangan di final nanti akan menambah kepercayaan diri Thailand menjelang pertemuan selanjutnya di turnamen yang lebih bergengsi, yaitu Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Chanathip yang sudah memenangkan 2 gelar dari 7 gelar yang dimenangkan Thailand di Piala AFF mengatakan, gelar FIFA ASEAN Cup tetaplah penting, kendati negaranya sudah beberapa kali menegaskan sebagai raja sepak bola Asia Tenggara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Sore. Anda juga bisa mengakses portal dan WhatsApp channel kami rri.co.id. Ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: memutar musik sudah menjadi perangkat wajib yang harus ada di dalam mobil di era sekarang. Radio pertama kali diperkenalkan oleh Chevrolet di tahun 1922. Ternyata keberadaan radio sebagai entertainment system ini sempat dilarang. Dilansir dari Mental Floss, larangan tersebut pernah terjadi di Massachusetts dan St. Louis, Amerika Serikat sekitar tahun 1930. Kehadiran radio pada tahun itu dianggap dapat menyebabkan pecahnya konsentrasi. Akan tetapi, asosiasi produsen radio menentang hal tersebut. Mereka berpendapat bahwa radio mobil dapat digunakan untuk memperingatkan pengemudi tentang cuaca dan kondisi jalan, serta membuat mereka terjaga dari kondisi kantuk. Saat ini, penyetelan radio sudah tak lagi rumit. Pengemudi dapat memilih stasiun radio tanpa perlu banyak mengalihkan pandangan dari jalan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Terus mengudara untuk Indonesia.
3: Seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
4: Indonesia menyapa sore.

0: Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta perbankan memperkuat keamanan sistem informasi dan teknologi. Akibatnya ini berdampak pada kebijakan pembagian dividen karena bank membutuhkan investasi besar untuk teknologi. Aktivitas warga di Desa Perokonda, Kecamatan Kodi, Sumba Barat Daya, NTT kembali normal pasca gempa 6,1 yang terjadi pada Minggu 4 Oktober. BMKG menyebut gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif yang diduga berasosiasi dengan sesar Waika Bubak. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Muhaimin Iskandar mendorong kawasan perumahan dikembangkan menjadi ekosistem ekonomi memberdayakan masyarakat. Menurutnya, kawasan hunian dapat membuka ruang bagi UMKM, koperasi, dan ekonomi kreatif untuk tumbuh bersama. Tiga informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
1: Indonesia menyapa sore.
0: Kami akan hadirkan Warta Nusantara Sore berisikan informasi dari reporter di berbagai daerah.
1: Warta Nusantara.
0: BMKG Sulawesi Utara mencatat sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan dengan durasi lebih dari 60 hari. Bersama reporter Anugrah Pandey. Anugrah.
2: Ya, sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Kondisi terlama tercatat di Kecamatan Pinogaluman, Kabupaten Bolang Mongondo Utara dengan 106 hari tanpa hujan. Koordinator Observasi dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Sulut, Chandra Buana, mengatakan kondisi tersebut mulai berdampak pada sektor pertanian, terutama terhadap ketersediaan air irigasi.
3: Pada kriteria lebih dari 60 hari tanpa hujan, saat ini wilayah terpanjang itu ada di Pulau Mongondo Utara, tempatnya di Kecamatan Pinogaluman. Itu wilayah dengan hari tanpa hujan terbanyak.
2: BMKG mengimbau masyarakat, khususnya petani, untuk mewaspadai dampak kekeringan dengan memantau informasi iklim serta mengikuti arahan pemerintah daerah. Kondisi hari tanpa hujan yang berlangsung panjang perlu diantisipasi agar dampaknya terhadap pertanian dan ketersediaan air dapat diminimalkan. Demikian dari Manado, Anugrah Pandey melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Kodim Makassar dan jajarannya menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di tengah musim kemarau yang berkepanjangan. Bersama reporter Saripudin. Saripudin.
4: Ya, TNI Kodim 1408 Makassar menyikapi kesulitan masyarakat di Kota Makassar yang mengalami kekeringan sumber air di beberapa titik di Kota Makassar dalam musim kemarau panjang tahun ini. Kodim 1408 Makassar melalui jajaran Koramil aktif mendistribusikan bantuan air bersih guna membantu warga yang mengalami krisis air, terutama air bersih. Komandan Kodim 1408 Makassar Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan mengatakan, pengerahan penyaluran air bersih kepada masyarakat merupakan bagian dari wujud kepedulian TNI Angkatan Darat untuk meringankan kesulitan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar air dan sanitasi harian di masyarakat. Pengerahan armada tangki air dilakukan secara berkala ke wilayah-wilayah pemukiman dan kelurahan yang terdampak kekeringan beberapa bulan terakhir. Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan mengatakan, Kodim 1408 Makassar dan jajarannya melakukan operasi air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih di Kota Makassar.
5: Tanggung jawab moral dalam rangka mengimplementasikan 8 wajib TNI, yaitu membantu mengatasi kesulitan masyarakat di sekeliling. Kita ketahui bahwa saat ini kita mengalami musim kemarau yang panjang dan banyak sumber air yang seharusnya cukup untuk masyarakat berangsur-angsur surut. Berapa titik yang bisa kekurangan air? Kemarin kita dropping di 2 titik, namun kegiatan ini sebenarnya secara rutin dilaksanakan oleh jajaran Koramil.
4: Dan menurut Kodim Makassar dan di Makassar, Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan, Wilayah-wilayah yang mengalami krisis air di Kota Makassar, diantaranya Kecamatan Manggala dan Kecamatan Ujung Tanah. Rutin penyaluran air bersih di wilayah tersebut dilakukan jajaran Koramil. Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan mengatakan, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih telah diinstruksikan oleh pimpinan TNI, termasuk membuatkan sumur bor untuk masyarakat yang mengalami krisis. Dari Makassar, Saripudi melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Nanti kami kembali akan menghadirkan Warta Nusantara Sore setelah jeda berikut.
1: Catatan Peristiwa.
2: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
1: Warta Nusantara.

0: BPBD Kabupaten Bondowoso telah menyalurkan sekitar 1,5 juta liter air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan sepanjang Mei hingga September. Bersama reporter M. Samsudi. Samsudi, seperti apa situasi terkininya?
1: Baik, bantuan itu disalurkan sebagai langkah kedaruratan untuk memenuhi kebutuhan air bersih warga di wilayah terdampak di Kabupaten Bondowoso. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan penyaluran air dilakukan sebanyak sekitar 300 ritasi selama periode tersebut. Dropping air menjadi langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi kekeringan yang masih berlangsung. Menurutnya, penanganan melalui dropping air merupakan langkah yang bersifat mendesak. Untuk itu, pemerintah daerah mulai menyiapkan skema penanganan permanen agar persoalan kekeringan tidak terus berulang dengan pola penanganan yang sama setiap tahun.
2: Tentunya kita sesuai dengan potensi. Jelas kita lakukan yang permanen. Tentunya ini harus ada keberlanjutan. Jika kita siapkan kita bangun sumur, ini untuk pemeliharaannya siapa. Ini juga kita siapkan supaya bisa
1: lebih panjang. Kristianto menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah mengerucutkan 8 titik sebagai lokasi prioritas penanganan kekeringan. 8 titik itu tersebar di sejumlah kecamatan dan ditangani secara bertahap dalam kurun waktu beberapa tahun. Bentuk penanganan akan disesuaikan dengan potensi sumber air di wilayah masing-masing wilayah. Dan pemerintah daerah menyiapkan 3 alternatif, yakni sumur bor, perpipaan gravitasi maupun pembangunan penampungan air. Selain itu, sejumlah pengeboran untuk kebutuhan tertentu juga telah dilakukan di tahun ini. Pengeboran itu antara lain berada di lokasi yang telah dipetakan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Sementara di sektor pertanian, terdapat juga program pengeboran untuk kebutuhan irigasi. Pemerintah daerah akan memetakan kemungkinan pemanfaatan sumber air itu untuk membantu masyarakat yang membutuhkan air bersih. Dari Bondowoso, M. Samsudi, Pro 3 Jakarta terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan Kota Cirebon mengejar ketertinggalan imunisasi anak melalui Bulan Imunisasi Kejar Nasional Oktober 2026 bersama reporter Aura Aulia.
3: Dinas Kesehatan Kota Cirebon mendorong percepatan imunisasi anak yang belum mendapatkan dosis dasar melalui Bulan Imunisasi Kejar Nasional atau BIKN. Kepala Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Siti Maria Listiawati mengatakan terdapat sekitar 1.400 anak yang masuk kategori zero dose atau yang belum mendapatkan imunisasi dasar seperti imunisasi DPT, HB, HIB. Kondisi tersebut menjadi salah satu sasaran prioritas dalam pelaksanaan BIKN di Kota Cirebon. Menurutnya, imunisasi penting untuk memberikan perlindungan individu sekaligus membentuk kekebalan kelompok. Upaya tersebut diperlukan untuk melindungi anak yang rentan dari penyakit yang sebenarnya dapat dicegah melalui imunisasi.
4: Sampai dengan saat ini, catatan kami ada 1.400 anak yang masuk ke dalam zero dose, dan memang kami upayakan betul dengan adanya Bulan Imunisasi Kejar Nasional ini untuk anak-anak tersayang yang masih zero dose, yang selama ini mungkin waktunya imunisasi sakit, mama papanya sibuk. Hayu, mari bersama-sama dibawa ke posyandu atau ke puskesmas untuk konsultasi bagaimana anak saya ini terlambat, terlewat imunisasinya. Berkomunikasi, konsultasi dengan tenaga kesehatan, insya Allah akan didapatkan solusinya.
3: Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Cirebon, Dr. Hajah Sulfianti Irfan, mengatakan sasaran prioritas BIKN adalah anak zero dose. Namun, anak yang imunisasinya belum lengkap juga tetap dapat memperoleh dosis sesuai usia dan riwayat imunisasinya. Ia menjelaskan keterlambatan imunisasi tidak berarti anak harus mengulang seluruh rangkaian dari awal. Tenaga kesehatan akan memeriksa riwayat imunisasi dan memberikan dosis yang masih terlewat sesuai usia anak.
5: Memang untuk BIKN ini sasaran prioritasnya adalah anak-anak yang zero dose, anak-anak bayi yang belum mendapatkan vaksinasi DPT, HB, HIB. Tapi bukan berarti anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi yang lain itu tidak diberikan imunisasi sesuai dengan usianya. Jadi jika didapatkan tentunya dengan melihat status imunisasi. Status imunisasi anak itu bisa dicek dari buku KIA, buku imunisasinya, atau kita juga sudah punya aplikasi, bisa dicek di tenaga kesehatan. Imunisasi yang mana yang anak ini memang terlewat.
3: Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menyiapkan layanan melalui puskesmas, posyandu, dan fasilitas kesehatan lainnya. Petugas kesehatan bersama kader akan melakukan penjangkauan hingga ke rumah untuk menentukan anak sasaran yang belum mengikuti imunisasi. Dinas Kesehatan Kota Cirebon juga menghimbau orang tua untuk memeriksakan kembali status imunisasi anak dan segera mendatangi fasilitas kesehatan jika terdapat dosis yang terlewat. Menurutnya, imunisasi yang terlambat masih dapat dikejar sebagai bagian dari momentum bulan imunisasi kejar nasional BIKN. Dari Kota Cirebon, Jawa Barat, Aura Aulia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY siang ini menggelar Festival Lumbung Mataraman di Jogja Argo Park sebagai wahana menampilkan produk pertanian unggulan dalam program Ketahanan Pangan DIY. Bersama reporter Harun Susanto.
6: Ini merupakan salah satu cara untuk menceritakan tentang program-program yang ada di dinas, terutama yang menjadi arahan dari Ngesot dalam ini berkaitan dengan lumbung mataraman.
7: Penguatan ketahanan pangan melalui pangan lokal terus dilakukan di DIY. Beragam cara dilakukan, seperti dengan Festival Kepiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 di Jogja Agropark Lombroko kemarin dan hari ini. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Aris Eko Nugroho menjelaskan, Kepiar Inovasi Lumbung Mataraman 2026 hadir di tengah tantangan pertanian, mulai dari keterbatasan lahan, perubahan iklim, hingga pemasaran. Melalui kegiatan ini, masyarakat diperkenalkan pada berbagai bentuk inovasi yang diharapkan dapat diterapkan pada berbagai kondisi lahan.
6: Selain itu juga, dengan adanya masalah di kaitan dengan lahan terbatas, maka salah satu yang kemudian dimunculkan adalah inovasi untuk melakukan aktivitas di pekarangan yang tidak begitu luas.
7: Dalam festival ini juga dihadirkan program Kelompok Pencapir bekerja sama dengan RRI Yogyakarta. Kelompok Pencapir ini jelas Kabag TU RRI Yogyakarta Nunuk Haryanti akan mendukung program Bangun Deso. Animo masyarakat sangat baik menanggapi adanya kelompok pencapir ini.
8: Ini sekarang sudah di sekitar Yogyakarta sudah kita giatkan lagi dan animo dari masyarakat sangat luar biasa. Karena ini juga melatih kecerdasan, ketelitian, dan tentu pengembangan bagi petani-petani di desa.
7: Nono berharap kelompok pencapir bisa memajukan sektor pertanian di DIY. Dari Klombroko, Harun Susanto, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh Barat bersama tim Pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial masyarakat. Bersama reporter Arif Rizalul.
9: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Kabupaten Aceh Barat bersama tim Pembina Posyandu melaksanakan kegiatan penyuluhan peningkatan kecerdasan psikososial bagi anak dan remaja sebagai upaya mewujudkan generasi yang sehat, tangguh, dan berkarakter. Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat Afrinda Novalia mengatakan bahwa penguatan kecerdasan psikososial membutuhkan dukungan dan keterlibatan berbagai pihak mulai dari keluarga, sekolah, kader posyandu, forum anak, pemerintah daerah, hingga unsur masyarakat lainnya.
10: Sebagai Ketua TP Posyandu Kabupaten Aceh Barat bersama tim Posyandu membuat bimtek mengenai penguatan psikososial, penguatan keluarga anak, remaja, dan keluarga yang tangguh dan berkarakter.
9: Sementara itu, Sekretaris TP Posyandu Aceh Barat Marjan Hanafi mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilatar belakangi oleh semakin kompleksnya tantangan yang dihadapi anak dan remaja.
11: Bagaimana kita ketahui saat ini banyak dengan zaman kemajuan sekarang, teknologi yang sekarang, aset.
9: Melalui penyuluhan ini, sehingga para peserta diharapkan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang bermanfaat untuk diterapkan sesuai dengan peran masing-masing di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kegiatan ini juga diharapkan dapat meningkatkan sinergi lintas sektor dalam mendukung perlindungan dan kesejahteraan anak sehingga terwujudnya generasi Aceh Barat yang sehat secara fisik, tangguh secara mental, dan memiliki kemampuan sosial yang baik. baik serta berkarakter dan berakhlak mulia. Reporter RRI Melabuh, Arif Rizalul, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, titik api di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun, kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Bersama reporter Sabella Indasari.
12: Kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali. Tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, relawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang.
13: Kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat. Meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang, asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jain

0: Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
1: Kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangkaraya juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin begitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu begitu ya. Tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BBD, kita tetap melakukan upaya-upaya pemadaman dan pembasahan.
0: Sementara itu, prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan, untuk sebagian besar wilayah kota Palangkaraya saat ini, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
2: Secara umum, dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan, yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
0: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Dari Kota Cantik, Bumi Tambun Bungai, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabila Indah Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro 3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro 3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Warta Nusantara. Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada rekan kami Brigadir Yasinta yang akan menyampaikan informasi lalu lintas terkini di kawasan Saharjo, Jakarta Selatan dan beberapa daerah lainnya. Brigadir Yasinta, silakan.
2: Ya baik, terima kasih Hana di studio dan selamat sore pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Saharjo Tebet, Jakarta Selatan. Namun sebelumnya saya akan mengajak Anda terlebih dahulu untuk memantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas di kawasan JPO Senayan, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau ramai lancar, baik di jalur tol maupun arteri dari Gatot Subroto yang akan menuju Slipi, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal dan tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur.

0: Situasi lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif lancar, baik dari arah Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, begitupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dan dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau kondusif, baik dari Banyuasin yang akan menuju Jambi maupun arus kendaraan dari Palembang Kota yang akan menuju Banyuasin. Sesekali arus lalu lintas mengalami ketersendatan dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar mengantisipasi adanya pengendara roda 2 yang sering menerobos separator jalan dari Palembang Kota. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada sore hari ini juga terpantau cukup lengang, baik dari Pekalongan yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan Kendal, harap kurangi kecepatan kendaraan Anda dan tetap berhati-hati, terutama saat melintasi titik black spot di Jalan Lingkar Weleri. Dikarenakan jalur tersebut memiliki karakteristik jalan yang lebar sehingga sering memicu pengendara memacu kecepatan yang cukup tinggi. Dan pemirsa, saatnya saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di kawasan Simpang Saharjo Tebet, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di belakang saya, pemirsa. Bertepatan dengan libur akhir pekan, pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas saat ini dari arah Kampung Melayu atau Manggarai yang akan menuju ke arah Pancoran atau Mampang terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light sekitar 200 meter ke belakang, namun selepasnya lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Kemudian situasi arus lalu lintas dari Pancoran yang akan menuju Kampung Melayu saat ini juga terpantau kondusif lancar. Hal yang sama juga terpantau ramai lancar dari arah Saharjo atau Kasablanka yang akan menuju ke arah Tebet. Selanjutnya arus lalu lintas dari arah Jalan Tebet Raya yang akan menuju Saharjo saat ini juga terpantau normal. Hanya sesekali mengalami ketersendatan karena tingginya aktivitas keluar masuk kendaraan di sekitar pusat pertokoan maupun kuliner di kawasan Tebet. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat di sepanjang Jalan Saharjo terdapat beberapa titik pertemuan arus kendaraan terutama dari gang pemukiman maupun pusat perbelanjaan. Kemudian kami juga masih banyak menemukan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara roda 2 seperti berhenti melewati garis stop dan tidak menggunakan helm saat berkendara. Untuk itu kami himbau kepada para pengendara agar selalu mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Sementara itu, mengingat banyaknya kuliner di kawasan ini, sehingga volume pejalan kaki yang menyeberang jalan juga cukup tinggi. Untuk itu, mohon prioritaskan keselamatan bagi para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan dan budayakan tertib berlalu lintas demi keselamatan bersama. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA Center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Dan demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Simpang Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Kembali ke studio, silakan Hana.
1: Baik, terima kasih Brigadir Yasinta telah menyampaikan informasi lalu lintas terkini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

0: Warta Nusantara.
1: Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menilai program 1001 Pasar Rakyat menjadi terobosan baru dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
2: Baik, para pendengar RRI maupun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat, di mana Wali Kota Bekasi Tri Adianto Cahyono menilai program 1001 Pasar Rakyat menjadi terobosan baru dalam menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah. Kehadiran pasar rakyat di kawasan perumahan juga dinilai mampu menciptakan peluang usaha sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tri juga mengatakan program tersebut menjadi bukti bahwa kolaborasi antara pemerintah, pengusaha, hingga masyarakat mampu membangun ekonomi ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Berikut keterangannya.
3: Ya, di kawasan perumahan, ya, saya kira ini menjadi satu terobosan baru dan kita cukup berbangga hati bahwa Kota Bekasi dengan Bang Edwardnya, ya, terima kasih Bang Edwardnya 8 tahun menginisiasi ini, ternyata pada akhirnya hari ini mendapatkan pengakuan, ya, bahwa inilah konsep yang kemudian menyeluruh terkait dengan sirkulasi keberlanjutan yang terkait dengan proses yang
2: ada. Tri juga mengatakan bahwa keberadaan pasar rakyat juga tidak hanya menguntungkan para pedagang, tetapi juga membuka peluang pendapatan bagi para pelaku usaha lainnya. Tri juga menjelaskan Kota Bekasi memiliki potensi pasar yang besar dengan jumlah penduduk hampir 2,6 juta jiwa. Potensi tersebut juga menjadi daya tarik sendiri bagi investasi sekaligus peluang untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Dari Kota Bekasi, Jawa Barat, Aditya Prabowo, 3 RRI, Udara untuk Indonesia.
1: Pencairan dana TKD sebesar 1,6 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana di Aceh dinilai lamban. Bersama reporter Muhammad Sanusi.
4: Baik pendengar, dari wilayah tengah kami laporkan di mana Satuan Tugas Percepatan Rehab Rekon Aceh gelar fokus grup diskusi di salah satu hotel di Takion. Acara ini diikuti oleh para kepala daerah. Kaposwil Satgas PRR Aceh, Safrizal, memandu langsung acara itu. Dalam diskusi yang berjalan, Safrizal juga menampilkan data realisasi transfer ke daerah ataupun TKD tambahan yang diberikan oleh pemerintah pusat sebesar 1,6 triliun kepada pemerintah Aceh. Dari data yang ditampilkan, rata-rata realisasi TKD tambahan hingga akhir September 2026 di tingkat provinsi dan kabupaten kota dianggap masih rendah. Padahal dana ini sudah ditransfer pemerintah pusat sejak Mei 2026.
5: Mengenai implementasi dan realisasi tambahan transfer keuangan daerah kepada APBD masing-masing, sejauh mana sudah realisasi, sekaligus mengecek kalau ada kesulitan-kesulitan, akan kita carikan jalan keluar untuk mencari solusinya, ya, termasuk menetapkan target.
4: Keterlambatan realisasi ini, kata Safrizal, diduga lantaran vendor tidak menarik banjar dan termin yang berpengaruh pada serapan keuangan.
5: Beberapa kabupaten yang hari ini kita undang, realisasinya ada yang di bawah 15%. Ya. Secara fisik ada yang sudah 30%, ada yang sudah 40%. Tapi realisasi keuangan masih di bawah 15%.
4: Untuk diketahui bersama bahwa Aceh mendapatkan TKD tambahan 1,6 triliun lebih. Dana itu dialokasikan untuk membantu pemulihan pasca bencana di Aceh. Dari total pagu, provinsi mengelola sekitar 824 miliar lebih, sisanya ditransfer ke 23 kabupaten kota di Aceh. Demikian informasi dari wilayah tengah, Muhammad Sanusi, kembali ke Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana. Bersama reporter Ayu Citra.
6: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah TSBD dan desa tangguh bencana Destana. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto mengatakan di wilayah kerjanya tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
0: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, dan memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memberdayakan terkait dengan TSBD maupun istana di siaga bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
6: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRP Kabupaten Kediri, Hari Wajadmiko, mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
7: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat yang di sana. Ini untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FRP itu minta itu direview nanti meningkat kemampuan.
6: Oleh karena itu, FPRP Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana.
1: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
8: Kilas Berita. Kilas Berita.
9: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mendorong optimalisasi fasilitas publik dan perumahan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Menurutnya, fasilitas tersebut perlu dimanfaatkan secara strategis agar memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
8: Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Warta Nusantara.
1: Direktorat Tindak Pidana Tertentu DITI Peter Bareskrim Polri berhasil membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.394 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, bersama reporter Januar Fahmi.

0: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Dit Tipiter Bareskrim Polri Kombes Pol Setio Kus Heriantno mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. Dua WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
1: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
0: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
2: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat resiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
0: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
3: Demikian tadi pendengar segmen Warta Nusantara Sore edisi 4 Oktober.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pembungkam. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

0: Saatnya dikumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waktu sholat maghrib adalah selama matahari belum hilang di ufuk. Sholat maghrib sebaiknya disegerakan, jangan ditunda hingga malam." Hadis riwayat Muslim.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Hanna Pratiwi. Kita awali dari informasi dalam negeri. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mendorong Indonesia mempercepat hilirisasi rumput laut agar komoditas tidak hanya diekspor sebagai bahan mentah, tetapi juga dikembangkan menjadi produk bernilai tambah melalui penguatan teknologi dan industri pengolahan. Luhut mengatakan Indonesia memiliki sumber daya kelautan yang besar, termasuk rumput laut, sehingga perlu mengembangkan industri pengolahan yang mampu meningkatkan nilai ekonomi komoditas tersebut. Ia menyebut pengalaman hilirisasi nikel dapat menjadi pelajaran bagi pengembangan industri rumput laut. Menurutnya, Indonesia telah mempelajari pentingnya dukungan investasi dan teknologi untuk membangun ekosistem industri yang menghasilkan nilai tambah di dalam negeri. Berita dalam negeri lainnya, pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat memastikan proses transisi pengelolaan kebun binatang Bandung atau Bandung Zoo berjalan baik, termasuk menuntaskan aspek sosial yang berkaitan dengan para ex-pekerja yang terdampak perubahan pengelolaan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan penyelesaian aspek sosial menjadi salah satu prioritas sebelum proses revitalisasi Bandung Zoo dilanjutkan secara lebih terarah bersama pihak pengelola baru yakni Faunaland. Menurutnya, setelah masa transisi pengelolaan tertata dengan baik, proses revitalisasi dapat dilanjutkan secara lebih terarah dan berkelanjutan bersama pihak pengelola. Beralih ke informasi mancanegara, Royal College of Nursing, RCN, Organisasi Profesi dan Serikat Pekerja Perawat Inggris telah mengakhiri kerjasama komersial dengan perusahaan obat asal Israel, Teva UK, karena hubungan perusahaan tersebut dengan militer Israel. Selain itu, kelompok Nurses for Palestine di Inggris pada Jumat kemarin mengatakan Ketua Dewan RCN Carmeo Boye mengonfirmasi bahwa Teva UK tidak lagi menjadi sponsor RCN Nursing Leadership Summit yang dijadwalkan pada 30 Oktober mendatang. Menurut kelompok tersebut, keputusan itu diambil setelah kampanye berkelanjutan yang mendesak institusi kesehatan Inggris untuk mengakhiri kerjasama dengan sejumlah perusahaan yang berkaitan dengan apartheid Israel dan pelanggaran hukum internasional. Kita ke informasi olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama tercatat finish di posisi ke-11 pada Moto3 Grand Prix Jepang 2026 yang diselenggarakan di sirkuit Mobility Resort Motegi, Jepang hari ini. Laman MotoGP menyatakan Veda yang memperkuat Honda Tim Asia harus berjuang keras sepanjang balapan. Setelah memulai lomba dari posisi yang tidak menguntungkan akibat mengalami kecelakaan pada sesi kualifikasi. Hasil tersebut membuat Veda kini mengumpulkan 105 poin dan menempati posisi ke-8 klasemen sementara Moto3 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetap bersama kami. Untuk mendapatkan informasi penting lainnya, dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogramatika. Saya Hana Pratiwi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia, sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
0: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Kementerian Lingkungan Hidup Badan Pengendalian Lingkungan Hidup mengalirkan air Sungai Pawan melalui jaringan kanal sepanjang 9 km. Langkah tersebut dilakukan untuk membasahi lahan gambut terdampak kebakaran di Desa Sungai Pelang dan Sungai Besar Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Seorang warga lanjut usia berusia 73 tahun dilaporkan meninggal dunia setelah gempa magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Kodi Utara Kabupaten Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur Minggu 4 Oktober. Produser Olivia Zalianty menghadirkan lagu Pancasila untuk mengajak masyarakat Indonesia meresapi nilai-nilai kebangsaan melalui musik. Karya tersebut mengemas 5 sila Pancasila dalam aransemen orkestra yang diharapkan mampu menyentuh pendengar dari berbagai kalangan. Tiga informasi tersebut selengkapnya dapat Anda baca di laman kami rri.co.id.
0: Indonesia Menyapa Sore.
1: Dan kami akan hadirkan informasi dari reporter terkait Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat menilai kolaborasi lintas pihak menjadi kunci dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif agar tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Bersama reporter Aditya Prabowo. Aditya.
2: Baik, para pendengar RRI, maupun Anda berada, saya berada di kawasan Bekasi, Jawa Barat, di mana Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Kominfo PM menilai kolaborasi lintas pihak menjadi kunci dalam mendorong pemberdayaan UMKM dan ekonomi kreatif agar tumbuh lebih kuat dan berkelanjutan. Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Perlindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leotinus Alpa Edison mengatakan, kolaborasi tiga unsur utama yakni pertama, pihak yang memiliki tempat atau lahan baik itu pemerintah, BUMN, BUMD, pemerintah daerah maupun pihak swasta. Berikut terangnya.
3: Saya dilantik, Kemenko itu kami brainstorming, jadi ini kenapa muncul sering satu bahasa akhir. Jadi waktu itu kami diskusi bagaimana sih kita bisa mensukseskan ini. Yang pertama, tentu saja harus berkolaborasi pihak pertama itu yang mempunyai tempat atau yang mempunyai lahan. Bisa itu pemerintah, bisa itu BUMN, bisa BUMD, termasuk pemerintah kota, pemerintah dan swasta.
2: Leon juga mengatakan bahwa keduanya diperlukan local champion yang bisa memahami karakter komunitas dan bisnis setempat sekaligus mampu membimbing serta mengkurasi UMKM setempat. Sementara itu, unsur ketiga adalah para pelaku UMKM dan ekonomi kreatif yang terlibat langsung dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Leontinus juga menilai pemerintah juga berperan aktif memberikan dukungan dari belakang, membuka akses serta menciptakan jalan agar ekosistem usaha masyarakat dapat berkembang. Dari Kota Bekasi, Aditya Prabowo, Pro3 RRI, tersemudara untuk Indonesia.
1: Kita ke informasi berikutnya, puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta iot positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Bersama reporter Anne Kusuma. Nanti kami akan hadirkan informasinya bersama reporter kami, Anne Kusuma, dari Stasiun Produksi Kediri. Kami akan hadirkan puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino. Ini di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.
4: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri, Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
5: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
4: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
6: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
4: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau, meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Anu Kusuma melaporkan.
1: Asap kebakaran TPA Semarang berdampak pada 5 kecamatan. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas untuk memantau peningkatan kasus gangguan pernapasan. Bersama reporter Rahma Purwanto.
7: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Micen, Karanglalang.
8: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Micen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang Abdul Haka menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas, termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
7: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Haji, atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri tadi itu. Ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan. Atau pilek, sesak, apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA.
8: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat dua prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
9: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
8: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Tersumudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pandeglang memastikan stok cadangan pangan utama tetap berada pada kondisi aman terkendali di tengah ancaman musim kemarau panjang, bersama Ridwan Maulana.
10: Kalau di target stok kita masih aman, berarti kan tidak ada pengaruh.
11: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Kabupaten Pandeglang mengklaim stok cadangan pangan utama di Kabupaten Pandeglang dipastikan berada pada kondisi aman terkendali, meskipun musim kemarau panjang melanda sebagian besar wilayah pertanian. Pemerintah daerah mengoptimalkan berbagai sumber air alternatif guna menjaga kelangsungan produksi pangan masyarakat secara berkelanjutan. Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan pada DPKP Pandeglang, Sophia, menyatakan ketersediaan beras di pasar tradisional hingga gudang distributor terpantau mencukupi. Pemantauan lapangan secara berkala disebutnya menunjukkan pasokan kebutuhan pokok masyarakat tidak mengalami gangguan berarti akibat cuaca ekstrim.
10: Kalau di target stok kita masih aman, berarti kan tidak ada pengaruhnya, karena memang di sisi lain di wilayah yang memang ada irigasi teknisnya ini berjalan dengan baik. Bahkan ada indeks pertanaman ini dari 3 ada yang 4 kali tanam, dari 2 ada yang 3 kali tanam. Nah, ini pengaruhnya memang sangat membantu sekali, walaupun di wilayah selatan ini saat ini pertanaman mungkin terganggu oleh karena ada cuaca. Nah, ini.
11: Menurutnya, dampak musim kemarau dirasakan secara signifikan pada lahan sawah tada hujan di wilayah selatan yang sempat mengalami penurunan produktivitas pertanian secara drastis. Petani setempat menyiasati kondisi tersebut dengan beralih menanam komoditas palawija alternatif seperti kedelai serta semangka demi menjaga pendapatan harian. Ketersediaan lumbung pangan daerah ini disebut Sophia ditopang oleh kelancaran distribusi dari sentra produksi yang masih memiliki pasokan air memadai sepanjang musim kemarau. Sinkronisasi data ketersediaan pangan harian terus diperbarui guna mengantisipasi potensi lonjakan permintaan pasar secara mendadak. Dari Pandeglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Kabut asap di Kota Jambi diduga sebagian kiriman dari daerah luar Kota Jambi, bersama reporter Yoga Wijanarko.
12: Kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi dengan kualitas udara sempat berada pada kategori berbahaya. Kondisi tersebut diduga tidak berasal dari wilayah Kota Jambi, melainkan asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar yang terbawa angin menuju Kota Jambi. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi, Mulyono, mengatakan, wilayah Kota Jambi relatif tidak memiliki kawasan hutan yang luas sebagai sumber utama kabut asap. Berdasarkan kondisi arah angin, asap dari wilayah sekitar Muara Jambi dan daerah lainnya berpotensi membawa menuju ke Kota Jambi. Mulyono menjelaskan, arah angin yang bergerak ke tenggara menyebabkan asap dari wilayah sumber kebakaran berpotensi melintasi Kota Jambi. Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap kualitas udara di wilayah perkotaan, terutama ketika konsentrasi asap meningkat dan kondisi atmosfer kurang mendukung penyebaran polutan.
13: Kalau posisi sudah berbahaya ini biasanya kita di wilayah terdekat, berarti ini asapnya yang kebakaran itu dekat. Ini diperkirakan dari Muara Jambi, apalagi mengingat sekarang posisi aliran udara itu berasal dari tenggara ke arah Kota Jambi.
14: Selain itu, Habis, warga Kota Jambi, mengatakan kondisi kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, melihat kondisi angin dan tidak adanya kebakaran hutan dalam skala besar di wilayah Kota Jambi, asap kemungkinan terbawa dari daerah lain.
15: Mungkin ya, ini pendapat saya juga pribadi, karena kan sebenarnya Jambi ini nggak ada hutan, tapi memang di sekeliling kita, memang terutama kawasan Sumatera ini masih banyak hutan, terutama dari sekeliling Jambi nih, bisa dari mungkin Muara Jambi ataupun dari kabupaten-kabupaten lainnya, dan mungkin juga bisa jadi kabut asap yang ada di Jambi sekarang mungkin juga berasal dari provinsi-provinsi tetangga nih.
14: Habis berharap pemerintah dapat segera memastikan sumber asap dan melakukan penanganan di wilayah yang menjadi titik kebakaran. Ia juga meminta masyarakat tetap waspada terhadap dampak kabut asap, terutama gangguan kesehatan akibat buruknya kualitas udara. Dari Jambi, Yogo Nyarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah memastikan pemulihan ekonomi pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang terdampak bencana hidrometeorologi pada penghujung 2025 di Sumatera Barat terus berlanjut. Bersama reporter Dodik Setio.
16: Yang kita harapkan tentu saja ketika dikasih duit dengan tujuan pemerintah agar usahanya pulih, tentu harus ada pendampingan.
17: Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan dampak bencana yang dialami pelaku UMKM tidak berhenti setelah masa tanggap darurat berakhir. Tantangan terberat justru pada fase pemulihan. Helvi menyebut sekitar 38.000 pelaku UMKM terdampak bencana di Sumatera Barat telah terverifikasi mendapat bantuan dari Presiden dengan total alokasi sekitar Rp115 miliar rupiah. Bantuan tersebut harus menjadi modal untuk membangun kembali usaha. Kemudian, UMKM diberikan pendampingan melalui klinik dan pelatihan supaya bantuan tidak digunakan untuk kegiatan konsumtif. Muaranya, UMKM tidak hanya memulihkan usaha, tetapi juga mampu tumbuh dan naik kelas.
16: Karena mereka sudah mendapatkan ilmu pengetahuan, terutama literasi keuangan, berproduksi yang baik, kompetisi di pasar segala macam, kami berharapkan itu tumbuh dan berkembang dan dipantau oleh perbankan untuk mendapatkan fasilitas KUR yang diharapkan memulihkan usahanya, kemudian naik kelas.
17: Helvi menjelaskan pendampingan melibatkan perguruan tinggi, pemerintah daerah, otoritas jasa keuangan, Bank Indonesia hingga lembaga jasa keuangan. Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengatakan penguatan UMKM penting dalam pemulihan ekonomi daerah, mengingat hampir 750 ribu UMKM menjadi sumber penghidupan masyarakat di provinsi ini.
18: Kita tidak punya industri yang besar-besar di sini. Jadi sekali lagi langkah yang dilakukan oleh Pak Wamen, kami juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan sekaligus dengan kolaborasi yang seperti inilah, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada itu akan bisa terjawab. Detak jantung perekonomian Sumatera Barat bergerak kembali.
17: Mahyeldi menambahkan pelatihan diberikan agar UMKM kembali berproduksi dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Kemudian diberikan pembekalan tentang kiat memperluas pasar melalui metode digital. Selanjutnya, upaya agar UMKM bisa dipercaya mendapat pembiayaan dari lembaga jasa keuangan.
19: Dari Padang, Dodi Stio melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Kata Tokoh Dunia. Penemuan terbesar sepanjang masa adalah bahwa orang bisa mengubah masa depannya hanya dengan mengubah sikapnya saat ini. Oprah Winfrey.

0: baru enak.
1: Lu yang
2: lepas ke tengah,
1: masuk gol!
2: Luar biasa!
3: Tapi aku baru aja di interview di Pro 2.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID udah banyak.
0: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
1: Untuk kebudayaan yang sadar bencana, di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Gedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean yang lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif dan memberikan sebuah kesejahteraan kepada masyarakat.
2: Leluhur kita di Bali dari dulu juga pasti sudah mengalami bentuk-bentuk bencana alam ya. Mereka akan menggariskan untuk peringatan-peringatan ke generasi yang berikutnya. Contohnya tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya.

0: dibangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
2: Indonesia menyapa sore.

0: Kami akan menghadirkan topik pilihan terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat. Dua petugas yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah harus mendapat penanganan medis di RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun. Keduanya merupakan petugas yang bertugas di lapangan. Satu petugas berasal dari tim reaksi cepat BPBD Kobar, sedangkan satu lainnya merupakan anggota masyarakat peduli api dari Kecamatan Kota Waringin Lama. Seperti diketahui, Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ini masih terus melakukan penanganan di lapangan karena kebakaran lahan masih terjadi. Bahkan luas lahan yang terbakar sudah mencapai 2.655 hektar dan terdapat 17.511 titik panas atau hotspot. Kami akan perbincangkan hari ini seperti apa situasi terkininya bersama PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat, Adnan Santana.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Adnan, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Pak Adnan, bagaimana kondisi terkini karhutla di Kota Waringin Barat? Apakah masih ada titik api yang dalam penanganan?
2: Oke, untuk kondisi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, eskalasinya semakin besar ya, terutama di ruas Jalan Pangkalan Bun Kota Waringin Lama.
0: Ini eskalasinya berarti semakin besar begitu ya, ini di luas ruas jalan raya tersebut begitu ya Pak Adnan ya, di Pangkalan Bun itu ya?
2: Betul.
0: Kalau untuk luas lahannya yang terdampak hingga saat ini seperti apa Pak? Bagaimana perkembangan dibandingkan sebelumnya?
2: Oke, untuk luasan semakin hari semakin bertambah ya, karena api di gambut itu kan dia berjalan ya, apalagi ditambah lagi dengan angin kencang, sehingga kondisi api semakin membesar. Untuk saat ini kita terus melakukan penanganan terutama di area sepanjang kiri kanan jalannya.
0: Oke, berarti kalau untuk penanganannya saat ini juga sudah dilakukan ya Pak Adnan ya. Tapi kalau untuk kendalanya yang dihadapi petugas dalam menangani karhutla saat ini seperti apa itu Pak?
2: Oke, untuk kendala memang sumber air ya. Kendala kita memang untuk kemarau tahun ini luar biasa ekstrim ya. Sumber air yang biasanya itu melimpah sekarang memang kering, sehingga kendala kita itu terkait sumber air dan akses untuk menuju titik api.
0: Kalau untuk aksesnya itu seperti apa Pak kesulitannya?
2: Oke, mungkin karena ini terutama di lahan gambut ya, di akses itu tanah itu labil untuk dilewati oleh kendaraan berat, terutama mobil-mobil tangki itu mungkin tidak bisa masuk, hanya bisa diakses oleh kendaraan roda dua, terutama motor-motor trail aja, sehingga kita untuk mengangkut sarpras itu menggunakan motor aja.
0: Baik, selain tadi di ruas Pangkalan Bun, begitu ya Pak Nan ya, ada di mana lagi nih titiknya Pak?
2: Oke, untuk di dalam kota sendiri memang banyak terdapat juga titik api, cuma untuk yang di dalam-dalam kota itu bisa kita tangani. Di daerah pesisir juga luar biasa juga eskalasinya, cuma alhamdulillahnya daerah pesisir itu tanahnya mineral ya, terutama berpasir, sehingga mudah untuk kita padamkan. Yang agak menjadi kendala kita itu apabila karhutla itu berada di area gambut.
0: Baik, di ruas Pangkalan Bun tadi begitu ya, yang hanya bisa terjangkau dengan motor trail begitu ya Pak Adnan ya?
2: Betul.
0: Nah berarti kalau untuk pemadamannya sendiri ini bagaimana Pak? Berarti kalau untuk dua personil begitu satu motor trail itu ya, untuk menangani karhutla begitu ya Pak?
2: Enggak, jadi kita mungkin membawa 5-10 motor trail dan mobil pengangkut peralatan.

0: kecepatan roda 4. Nah, nanti
1: mm-hmm.
0: untuk masuk menuju ke dalam itu, ke titik api itu, ya itu jalan-jalan tani ya bahasanya ya, yang ada itu jalan usaha tani. Nah, itu memang kalau untuk dilalui kendaraan roda 4 atau roda 6 itu memang tidak bisa, karena struktur tanahnya yang masih tidak stabil.
1: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan personil dan juga peralatan pemadaman yang dimiliki BPBD Kobar untuk menghadapi karhutla ini bagaimana, Pak?
0: Oke, untuk kesiapan personil untuk saat ini kita semua ya, cukuplah untuk melakukan penanganan. Memang ada beberapa personil yang juga sudah mengalami gangguan pernapasan, cuma sudah dilakukan perawatan di beberapa di posko-posko komando dan pos lapangan.
1: Baik, kalau untuk penanganannya sendiri ini berarti tidak masalah begitu ya Pak ya, kalau untuk penanganan kesehatan?
0: Oke, untuk penanganan kesehatan tidak ada masalah ya, itu ya Pak ya. Cuma memang kita harus lebih banyak stok oksigen ya di pos lapangan. Ya, kita melakukan penanganan pun kita membawa tabung oksigen dengan APD yang sesuai standar lah, terutama masker buat personil penanganan di lapangan itu udah wajib untuk menggunakan N95 itu.
1: Baik. Lalu kalau untuk tabung oksigen itu berarti mudah didapatkan di sana atau seperti apa ini, Pak Adnan?
0: Oke, untuk tabung oksigen memang itu kita disupport oleh dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas.
1: Mm-hmm.
0: Untuk mesin tabung oksigen yang portable itu yang bisa dibawa mobile gitu.
1: Mm-hmm.
0: Terus untuk pengisian oksigennya sendiri kita juga disupport oleh dari RSUD sendiri.
1: Mm-hmm.
0: Untuk kebutuhan oksigen di lapangan.
1: Baik, berarti totalnya ada berapa itu Pak? Setiap pemadaman selalu dibawa oleh personilnya begitu ya?
0: Betul, jadi dalam satu penanganan itu maka kita akan didampingi oleh satu mobil dinas kesehatan.
1: Mm-hmm.
0: Untuk artinya di situ semua peralatan medis yang dibutuhkan personil selama penanganan ada di dalam mobil dinas kesehatan. Jadi kita itu satu paket, di situ ada mobil dinas kesehatan yang selalu mengikuti kita gitu ketika melakukan penanganan.
1: Kalau dalam satu mobil dinkes itu biasanya ada berapa tabung Pak Adnan?
0: Biasanya mereka menyiapkan itu 5-6 tabung yang portable itu yang kecil.
1: Baik. Nah Pak Adnan, apakah ada wilayah atau pemukiman yang saat ini berpotensi terdampak asap maupun perlu mendapat perhatian khusus ini Pak?
0: Oke, untuk terdampak asap kayaknya seluruh wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat mungkin sudah ini ya. Terutama di jam-jam sore ya, antara jam 3, jam 4 itu suasana di Kabupaten Kota Waringin Barat itu cukup pekat, di mana kadar batas ambang udara itu sudah mengkhawatirkan menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup.
1: Baik. Lalu kalau untuk upaya BPBD sendiri mengantisipasi meluasnya karhutla ke wilayah lain, seperti apa ini Pak?
0: Untuk mengantisipasi memang kita tetap melakukan pemadaman, sosialisasi juga tetap kita lakukan ya. Melalui darat juga sudah ada bantuan water bombing dari BPBD provinsi maupun dari BNPB. Juga sudah dilakukan OMC di Kabupaten Kota Waringin Barat. Memang dalam beberapa hari kemarin kita juga diguyur hujan ya, cuma memang hujannya tidak berlangsung lama dan tidak merata di seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat. Memang ada di beberapa titik sudah terjadi hujan melalui OMC itu sendiri.
1: Baik, tapi kalau untuk OMC itu sendiri belum juga mengurangi titik api yang ada begitu ya, apalagi tadi di ruas Pangkalan Bun ini, Pak Adnan ya?
0: Betul, memang untuk kebakaran di gambut itu memang tidak, kalau ibaratnya kalau cuma hujan itu juga tidak berlangsung lama ya, paling sekitar 30 menit, nggak sampai 1 jam, itu memang tidak begitu berdampak terhadap pemadaman api yang di lahan gambut, tapi cukup membasahi. Tapi dengan cuaca panas ekstrim seperti ini, penguapan air itu begitu cepat. Ketika terjadi hujan, maka penguapan air itu juga cepat di lahan gambut itu sendiri.
1: Kalau untuk bibit awannya sendiri seperti apa di sana Pak Adnan?
0: Kalau bibit awannya di sini ini cukup mendung sebenarnya itu, pembentukan awan itu banyak, makanya kemarin kita sudah koordinasi dengan pihak BNPB bahwa OMC itu untuk kondisi awan di Kabupaten Kota Rimbas ini sangat baik, informasi dari teman-teman dari BNPB, maka akan didorong juga dengan OMC. Jadi secara informasi dari BMKG, potensi hujan itu selalu ada di Kabupaten Kota Rimbas, memang juga didorong dengan OMC.
1: Lalu untuk operasional waterbombingnya sendiri seperti apa Pak di sana?
0: Oke, untuk waterbombing itu memang di luar kewenangan BPBD Kabupaten ya. Jadi memang itu merupakan ranahnya BPBD Provinsi dan BNPB, mana skala prioritas yang menurut mereka untuk dilakukan penanganan. Informasi terakhir yang saya dapatkan memang mereka memprioritaskan itu Taman Nasional Tanjung Puting. Cuma juga untuk melakukan operasi waterbombing juga melihat visibility, jika memang tidak memungkinkan, maka operasi waterbombing pun tidak dapat dilaksanakan.
1: Baik. Nah, kalau masyarakat menemukan asap atau indikasi kebakaran lahan, apa yang harus segera dilakukan? Ini Pak Adnan, kepada siapa laporannya disampaikan?
0: Untuk nomor nomor apa namanya kontak person untuk penanganan memang kita sudah sebarkan ke masyarakat. Cuma memang buat kita apabila masyarakat melihat ada titik api, memang perlu kita memvalidasi dalam bentuk video ya. Harapan kita masyarakat itu jika melaporkan juga harus disertai dengan video dan share lokasi sehingga memudahkan tim pemadaman darat itu ke lokasi lebih cepat dan lebih efektif gitu.
1: Baik. Nah, kalau untuk patroli sendiri atau pemantauan rutin di wilayah yang rawan karhutla, apakah masih melakukannya juga Pak Adnan sampai saat ini?
0: Untuk patroli memang masih berjalan ya, kita patroli terpadu itu terutama di daerah-daerah yang rawan. Memang kadang ya karena ini memang juga dilakukan oleh oknum ya karhutla itu, jadi mereka juga kadang tahu kapan patroli itu berlangsung, kapan patroli itu selesai. Jadi agak menyulitkan kita untuk melakukan pencegahan. Jadi patroli sendiri dilakukan oleh masyarakat peduli api di 10 titik yang menurut kita rawan terhadap karhut.
1: Baik, berarti masih dilakukan begitu ya, kalau untuk di daerah yang rawan karhutla. Kalau untuk BPBD sendiri kan tadi sudah menyebarkan kontak center begitu, semacam call center ya Pak Adnan ya. Seberapa betul, cepat betul dapat merespon laporan karhutla dari masyarakat ini Pak?
0: Oke. Untuk responnya kita cepat ya, paling tidak lebih dari 5 menit langsung kita respon. Juga ketersediaan unit kita juga, apabila memang unit kita semua beroperasi dan responnya juga sedang melakukan penanganan, mungkin kita akan prioritaskan karhutla yang sudah mendekati fasilitas umum maupun fasilitas sosial dan pemukiman.
1: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi BPBD dari penanganan karhutla sejauh ini seperti apa Pak Adnan? Apa yang perlu diperkuat ke depannya?
0: Mungkin yang perlu diperkuat ke depannya itu memang koordinasinya ya. Memang koordinasi juga harus diperkuat, baik TNI Polri maupun BPBD maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penanganan karhutla. Lebih dikuatkan lagi sinerginya dan koordinasinya ke depan.
1: Baik, berarti kalau untuk koordinasi dengan seluruh stakeholder begitu ya Pak Adnan ya di sana ya?
0: Betul.
1: Oke, baik Pak Adnan. Pak Adnan, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya Pak Adnan. Semoga juga kondusif kembali di Kota Waringin Barat ya Pak Adnan ya. Salam sehat selalu dan salam tangguh Pak Adnan. Terima kasih Pak, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat, Adnan Santana, berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat.
2: Wawancara Pro 3.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya, Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Indonesia menyapa sore.
1: Kami akan hadirkan update terkini terkait pencarian korban KMP Virgo Transport 8 yang diperluas ke Kalteng dan Kalbar. Pencarian korban KM Virgo Transport 8 masih dilanjutkan. Tim SAR memperluas wilayah pencarian hingga Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i mengatakan, operasi SAR terhadap KM Virgo tetap berjalan meski pencarian bawah air telah dilakukan selama 20 hari. Lalu juga dikatakan, pencarian korban akan dilakukan secara simultan. Menurutnya, operasi pencarian bawah air telah dilakukan selama 20 hari. Namun pada hari ke-19 tidak ada lagi korban yang ditemukan. Nanti kami akan perbincangkan hal ini seperti apa update terkini terkait pencarian korban KM Virgo Transport 8. Bersama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, nanti kami akan hubungi seperti apa update terkininya terkait update pencarian korban KM Virgo Transport 8.

0: Nanti kami akan tanyakan bagaimana update terbaru operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di hari ini. Saat ini kami telah tersambung bersama Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i. Pak Syafi'i, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Pak Syafi'i, bagaimana update terbaru operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 hingga hari ini, Pak?
1: Iya, bisa saya sampaikan operasi terhadap kecelakaan kapal KMP Virgo Transport 8 hari ini, hari Minggu 4 Oktober 2026, bahwa jumlah korban yang sudah terevakuasi ada 190 orang, di mana 108 dalam kondisi terevakuasi selamat dan meninggal dunia 82 orang. Sehingga dalam pencarian hari ini masih ada 53 korban yang masih dalam pencarian.
0: Baik, lalu kalau untuk titik atau wilayah yang saat ini menjadi fokus utama pencarian itu ada di mana, Pak?
1: Iya, betul. Bahwa operasi kemarin setelah kita melaksanakan evaluasi hari ke-21, kita laksanakan penyesuaian untuk kegiatan operasi SAR, di mana untuk penyelaman sudah dinyatakan tidak efektif, bahkan kalau itu kita paksakan akan berpengaruh terhadap keselamatan dari para tim penyelam. Kemudian untuk sektor operasi kita laksanakan melebar sampai di wilayah kantor Kalimantan Barat, di mana hari ini pun masih ditemukan di wilayah Palangkaraya, sudah dua korban yang ditemukan. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian juga di wilayah Kalimantan Barat ditemukan perahu karet dan dimungkinkan itu merupakan perahu dari KMP Virgo. Seperti itu perkembangan hari ini.
0: Oke, baik. Nah, Pak Syafi'i, kalau untuk armada lalu juga peralatan yang saat ini dikerahkan untuk mendukung pencarian, apakah ada penambahan juga, Pak, atau bagaimana?
1: Penyesuaian ada yang kita tambah dan juga ada yang kita kurangi. Seperti dari kemarin hasil evaluasi bahwa total personil yang terlibat sudah mencapai lebih dari 1.200 dan tidak mungkin pada saat sekarang kita melaksanakan operasi yang kita laksanakan di tiga wilayah terus 1.200 ini kita sebarkan, tidak mungkin. Begitu juga kapal-kapal yang tergabung dalam operasi ini sudah mencapai 24 kapal. Karena itu unsur-unsur kekuatan SAR yang sudah tidak kita gunakan semuanya kemarin hari ke-21 sudah kita kembalikan ke satuan atau ke kantor asal mereka masing-masing. Sehingga relatif hari ini kita mengerahkan kekuatan-kekuatan yang ada di bawah kendali dari kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR yang ada di Pontianak. Karena memang sasaran pencarian kita fokuskan ada di pantai-pantai yang memang hari ini juga masih ditemukan dua korban yang ada di wilayah Palangkaraya. Sementara kalau kita mengacu kepada edukasi yang diberikan oleh teman-teman medis dari DVI Polri, disampaikan bahwa pada saat struktur tubuh korban pada misalkan hari ini sudah masuk hari ke-22, tentunya sudah tidak sama lagi seperti waktu masih di 10 hari sampai 15 hari pertama, di mana korban pada saat dievakuasi dari kapal langsung bisa terangkat atau ngapung. Tapi yang terjadi saat ini bahwa korban sudah tidak seperti itu lagi. Jadi struktur tubuh sudah mulai terurai, dan pada saat ada korban yang kita evakuasi, ternyata dengan adanya arus tidak mungkin kita angkat ke atas karena struktur tubuh yang sudah berubah tersebut. Jadi seperti itu pola operasi kita Namun kekuatan masih tetap ada pesawat udara dari Basarnas juga masih ada di Banjarmasin. Kapal-kapal juga masih ada stay di sana. Begitu juga satu dari KRI juga masih ada di sana. Kemudian dari distrik navigasi juga masih di sana. Posko masih tetap terpusat di Banjarmasin. Tapi wilayah SAR sudah kita kembangkan sampai ke wilayah Kalimantan Barat. Seperti itu operasi kita hari ini.
0: Baik Pak Syafiee, berarti ada di tiga kantor SAR tersebut begitu ya, Banjarmasin, Palangkaraya, dan Pontianak saat ini kendalinya ya Pak ya?
1: Betul.
0: Baik. Nah Pak Syafiee, saat juga tadi disebutkan kalau memang sudah di hari ke-22 begitu struktur tubuhnya lebih mulai terurai begitu. Bagaimana Basarnas juga menentukan lalu juga memperbarui area pencarian terkait hal itu Pak?
1: Ya, jadi area masih karena kita baru melaksanakan evaluasi baru kemarin, tentunya 7 hari ke depan kita akan melaksanakan sesuai perencanaan kita kemarin, jadi tidak kita rubah. Namun kalau memang ada perkembangan, temuan, atau misalkan sekarang kita lagi monitor bagaimana proses salvage yang akan dilaksanakan, ini juga masih proses. Di mana dari insurance internasional ini sudah atau mungkin dalam proses menunjuk siapa yang akan melaksanakan salvage, dan ini yang akan kita monitor, dan pada saat nanti pelaksanaannya tentunya akan bersinergi dengan operasi yang dilaksanakan oleh Basarnas yang sudah berjalan.
0: Baik. Pak Syafiee mungkin dapat memberikan imbauannya ini kepada keluarga korban yang hingga kini masih juga menunggu kepastian mengenai keberadaan keluarganya dan informasi apa begitu yang perlu segera dilaporkan kalau memang menemukan benda atau tanda yang diduga berkaitan dengan KM Virgo Transport 8.
1: Iya, kembali lagi saya sampaikan kepada khususnya keluarga korban bahwa saya selaku Kepala Badan SAR Nasional atas nama pemerintah menyampaikan duka mendalam atas musibah yang terjadi di dalam kecelakaan KMP Virgo Transport 8 ini. Kemudian kemarin saya sudah melaksanakan koordinasi mulai dari pemerintah provinsi, kemudian dari Polda, dari Korem, kemudian dari jajaran KSOP dan owner bahwa keluarga korban yang sampai sekarang masih bertahan menunggu di pelabuhan, tentunya ini menjadi perhatian khusus. Kita secara perlahan-lahan akan berkomunikasi untuk menyampaikan bahwa andai saja ada penemuan korban juga tidak akan mungkin korban itu bisa teridentifikasi oleh para keluarga korban, dan pasti korban langsung dibawa ke DVI Mabes Pol, DVI Polri yang ada di Banjarmasin. Karena itu pada saat keluarga korban masih bertahan misalkan di pelabuhan, tentunya kesehatan, kemudian kebutuhan-kebutuhan pokoknya mereka pasti juga akan terganggu. Karena itu kemarin saya menyampaikan kepada Bapak Gubernur untuk ini bisa dikomunikasikan agar keluarga-keluarga ini bisa mendapatkan perhatian, apakah disarankan untuk difasilitasi di penginapan atau mungkin diarahkan untuk kembali ke keluarga masing-masing sewaktu-waktu pada saat misalkan ada informasi, tentunya pasti akan disampaikan. Karena memang prinsipnya dalam operasi SAR kita akan semaksimal mungkin untuk mencari dan bisa menyerahkannya kepada keluarga dalam kondisi terhormat. Seperti itu.
0: Baik Pak Syafiee, terima kasih ini telah menyampaikan update terkininya Pak Syafiee. Semoga juga ini segera ditemukan semua begitu ya Pak Syafiee ya. Terima kasih telah menyampaikan update terkininya. Selamat sore Pak, salam sehat untuk Pak Syafiee dan juga tim Basarnas.
1: Amin, terima kasih atas doanya. Selamat malam.
2: Wawancara Pro 3.
0: Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafiee berbicara terkait update pencarian korban KM Virgo Transport 8. Saya Hana Pratiwi, selamat sore.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan tadi dampak ekonomi yang lebih tinggi, ya bukan sekedar perubahan pos anggaran saja.
0: KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun. Petani di Jawa Tengah diminta waspadai fenomena hujan tipuan. Hong Kong naikkan upah minimum ART asing. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 4 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh. Termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya. Termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
4: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu, maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
3: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset dalam pemberantasan korupsi. Hal itu terungkap melalui kegiatan serap aspirasi publik dengan menghadirkan anggota Komisi 10 DPR RI, Ahmad Dhani Prasetyo. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Putra.
5: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
6: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya. Karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita. Tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
5: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jerah dapat berjalan optimal.
7: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
5: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Berikut laporan Tika Budiman.
8: Itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
9: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
8: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
9: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
10: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
9: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi cuaca bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perkiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri, di mana pemerintah Hong Kong akan menaikkan upah minimum bagi asisten rumah tangga atau ART yang merupakan warga negara asing. Jumlah kenaikan disebut mencapai 2,35% menjadi 5.220 dolar Hong Kong atau sekitar 11 juta rupiah per bulannya untuk semua kontrak ART asing yang ditandatangani pada atau setelah 3 Oktober 2026. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, APBN tahun 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan. Tapi menurut Kepala Ekonom Bank Permata, Joshua Pardede, keberhasilannya ditentukan dengan kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
2: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
1: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6-6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
2: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
3: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit di bawah 3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
2: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan. Rute ini selain memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan, sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua wilayah. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasih, melaporkan.
4: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
5: Starlux Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
4: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
5: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
4: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
5: Starlux Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Sidoarjo resmi mengevaluasi total pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo. Laporan selengkapnya bersama dengan Januar Fahmi.
6: Pemkab Sidoarjo mengevaluasi pelaksanaan Car Free Day atau CFD di kawasan alun-alun Sidoarjo, termasuk pungutan pedagang yang sebelumnya Rp15.000 hingga Rp20.000 dan diminta diturunkan menjadi Rp5.000 setiap kali berjualan. Bupati Sidoarjo Subandi meminta CFD tetap menjadi ruang publik dan tidak dikelola semata untuk kepentingan bisnis. Dari pungutan Rp5.000 hingga Rp2.000 untuk operasional paguyuban dan Rp3.000 mendukung pengelolaan sampah.
7: Revolusi sama mau minta teman-teman 2.000 atau 3.000, sampai 20.000 saya nggak boleh. Kalau nggak mau nggak saya tempatin di sana. Dan karena nggak ada nikmati pak. Dan nggak saya ini dodolan deh, pun jam sama mulai sama jadi orang pelayu. Oleh apa deh?
6: Sementara itu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo Kudori menyebut penataan pedagang perlu dilakukan melalui pembatasan jumlah serta penggunaan karcis resmi agar aktivitas CFD lebih tertib.
8: Maksudnya kita nggak jelas. Tadi itu kan haran dari pengakuan para kelompok paguyuban 2.000 itu hanya 3.000 atau 5.000 yang masuk di kebersihan, itu pun bukan dari pemerintah, dari pihak ketiga. Ya, itu saja.
9: Iurannya nanti berarti turun sekitar 10.000 berarti Pak ya?
6: Evaluasi Pemkab mencatat sekitar 18.000 lebih pengunjung setiap pelaksanaan CFD. Tingginya aktivitas juga menyebabkan kerusakan fasilitas publik dengan nilai mencapai 36 juta per pekan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas sepak bola Indonesia akan menghadapi Thailand pada final FIFA ASEAN Cup 2026. Seperti apa persiapan jelang laga final yang akan berlangsung besok malam di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta? Selengkapnya akan disampaikan langsung oleh Niar Abdul Itiloli. Niar.
10: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir konferensi pers resmi atau pertemuan media bersama dengan pelatih timnas Indonesia dan juga kapten timnas Indonesia, pelatih timnas Indonesia John Hartman dan juga sang kapten Kevin Dix dalam konferensi pers jelang partai final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan dalam konferensi pers atau keterangannya pada konferensi pers tadi, pelatih timnas Indonesia John Hartman menyatakan bahwa timnya, dalam hal ini para pemain timnas Indonesia, sudah menyatakan dalam keadaan yang siap untuk menghadapi laga atau partai final besok. Hartman menyebut bahwa para pemain punya motivasi yang tentunya sama seperti yang menjadi harapan masyarakat Indonesia, bahwa mereka bertekad untuk bisa membawa atau mengangkat trofi ini di dalam, di mana Indonesia saat ini menjadi tuan rumah. bahwa trofi dari turnamen perdana FIFA ini bisa menjadi milik Indonesia. Dan tadi sebelum konferensi pers kami sempat menghadiri official training ataupun latihan resmi timnas jelang pertandingan tadi di Stadion PT IKA di kawasan Jakarta Selatan. Dalam pantauan kami tadi memang tim terlihat hampir semuanya sudah berlatih ataupun menjalankan sesi latihan terakhir ini sebelum pertandingan besok. Hanya saja memang salah satu pemain yaitu Oliver Romeni ini terlihat berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Dan tadi John Heitman sendiri menyatakan memang Ole cukup bekerja keras di laga terakhir ketika Indonesia mengalahkan Bangladesh 9-2. Dan hari ini dia memang masih harus berlatih terpisah dari rekan-rekannya. Hanya saja John Heitman memastikan bahwa secara keseluruhan rekan-rekan, maksud kami para pemainnya atau pemain timnas Indonesia ini sudah siap untuk tampil pada laga besok. Dan pendengar, Indonesia sendiri dijadwalkan akan bertemu Thailand dalam final FIFA ASEAN Cup 2026 yang akan berlangsung besok, di mana Indonesia melaju ke partai final sebagai juara dari grup A, yang pada laga terakhir ini memastikan tiket final dengan mengalahkan Bangladesh 9-2, unggul produktivitas gol di atas Malaysia yang menang di laga terakhirnya atas Singapura dengan skor 6-0, di mana Indonesia dan Malaysia sama-sama memiliki 7 poin dari 3 kali pertandingan. Namun Indonesia unggul dari produktivitas gol, di mana Indonesia berhasil menyarangkan 11 gol dan kebobolan 2 gol, sementara Malaysia ini menyarankan kurang lebih sekitar 9 gol namun tanpa kebobolan, namun kalah produktivitas dalam gol serangan. Sementara nantinya besok juga dijadwalkan Presiden FIFA Gianni Infantino akan hadir langsung di final sekaligus penutupan FIFA ASEAN Cup. Dan terakhir memang diketahui pada sore tadi Gianni Infantino selaku Presiden FIFA ini telah tiba di Jakarta dan disambut langsung oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nia Rabdul, Litilol, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Teuku Markam di akhir kejayaannya. Setelah dibebaskan dari penjara pada era Orde Baru, kehidupan Teuku Markam tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Sebagian besar aset dan perusahaannya telah disita negara. Kekayaannya yang sangat besar praktis hilang dalam masa transisi kekuasaan yang penuh gejolak. Tidak ada catatan kuat bahwa Teuku Markam melakukan gugatan hukum besar terhadap pemerintah yang telah merampas

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
3: Indonesia menyapa malam.
4: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Saya Lukmantara akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan beragam informasi dari dalam dan luar negeri tentunya kami akan sajikan ke ruang dengar Anda. Anda juga bisa ikut berpartisipasi, memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan interaktif yang kami hadirkan melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Pendengar, pergantian Menteri Luar Negeri bukan sekadar perubahan posisi di dalam kabinet. Di baliknya ada harapan baru tentang bagaimana Indonesia membawa kepentingan nasional ke tengah dunia yang semakin kompleks. Dari dinamika geopolitik, konflik antar negara hingga persaingan ekonomi global. Diplomasi Indonesia tentu dituntut untuk semakin lincah. Indonesia harus mampu menjaga hubungan dengan berbagai negara, memperjuangkan kepentingan nasional sekaligus tetap konsisten menyuarakan perdamaian dan kerjasama internasional. Apakah pergantian Menlu akan membawa pendekatan baru? Apa saja tantangan yang menanti di panggung internasional dan yang tak kalah pentingnya? Seberapa besar harapan kita terhadap diplomasi Indonesia untuk semakin diperhitungkan dunia? Menteri Luar Negeri berganti dan asa diplomasi di kancah internasional, kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia untuk periode 2023-2026, Dr. Agus Haryanto, SIP, MSI.
1: Wawancara Pro3.
0: Pak Agus, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Lukman.
0: Ya, kabar sehat ya Pak Agus ya?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Pak, kabar diplomasi kita nanti seperti apa nih setelah pergantian Menteri Luar Negeri?
2: Ya, pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono ke Pak Tata ini itu kan

0: angin segar ya untuk para pengamat, untuk ya kita ya yang selama ini banyak mengkritik terkait dengan peran dari Menlu yang dirasa kurang gitu.
1: Ini karena merupakan pejabat karir atau seperti apa melihat kapasitas dari Pak Tata ini, Pak Agus?
0: Ya, tradisinya kan Menlu ini selama ini sering diisi oleh diplomat karir ya, dan kita sudah punya pengalaman paling nggak dua Menlu terakhir ya, diplomat karir antara Bu Retno dengan kemudian Sugiono, itu ada perbedaan yang cukup mencolok ya, terutama dalam koordinasi di internal Kemenlu, ya, terus kemudian juga penyikapan terhadap bisnis internasional gitu. Sedikit ada jarak gitu antara apa namanya Menlu Sugiono dengan Menlu Retno gitu. Sehingga di Pak Tata ini kita harap Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Luar Negeri kita itu nanti bisa kembali ya kendalinya di bawah Menlu ya, tantangannya itu.
1: Iya, kan kalau kita bicara terkait dengan arah politik luar negeri, kan Menteri Luar Negeri tidak otomatis menentukan arah begitu ya, Pak Agus ya. Secara konstitusional dan politik, arah besar tetap sangat dipengaruhi oleh Presiden. Bagaimana Pak Agus melihat ini?
0: Betul, arah kebijakan luar negeri itu ya tidak hanya luar negeri ya, tapi semuanya itu kan sebenarnya di bawah Presiden.
1: Iya.
0: Tapi selama ini ya kita punya pengalaman bahwa kebijakan luar negeri kita itu kan ada continuity ya, ada keberlanjutan dalam pembuatan kebijakan. Nah, keberlanjutan itu membuat para pengamat ya, baik di dalam maupun di luar itu, melihat politik luar negeri itu bisa dilihat arahnya mau kemana begitu. Nah, kemarin di masa periode Pak Menlu Sugiono itu kan kita kesulitan ya, berarti sebenarnya Kementerian Luar Negeri atau negeri Indonesia itu mau kemana gitu, karena seolah-olah itu menjadi kebijakannya Prabowo Subianto gitu selaku presiden gitu. Tapi arah dari continuity kebijakan luar negeri itu tidak begitu terlihat. Nah, tantangan Pak Tata ini ditunjuk oleh Prabowo ya, tetapi tantangan dia adalah bagaimana agar kebijakan luar negeri kita ini bisa dilihat ya sebagai keberlanjutan dari kebijakan luar negeri kita yang telah kita bangun ya sejak 1945 gitu, sesuai dengan konstitusi UUD 45 kita.
1: Iya. Kalau kita lihat Indonesia, selama ini kan sangat menekankan prinsip bebas aktif gitu ya Pak Agus ya. Di tengah rivalitas Amerika Serikat, Cina, perang Rusia dan Ukraina, konflik Timur Tengah dan kompetisi geopolitik di Indo-Pasifik. Nah, apakah konsep bebas aktif masih cukup operasional atau perlu diterjemahkan ulang menjadi strategi yang lebih konkret ini? Bagus.
0: Selama ini kebijakan luar negeri itu kan diterjemahkan ya, oleh masing-masing pengambil kebijakan ya, siapa tentunya saya kira akan menerjemahkan ya. Seperti misalnya di masanya Bu Retno ya, kita tidak bergabung dengan BRICS ya saat itu. Kita menganggap bahwa kalau kita bergabung dengan BRICS, maka ya karena BRICS ini adalah anti Barat ya, maka kalau kita bergabung ke BRICS berarti kita sudah memilih salah satu blok kan begitu. Itu kan terjemahan saat itu. Tetapi konstelasi politik kan kemudian berubah ya. Kita lihat bahwa BRICS ini kemudian lebih inklusif ya. Terus kemudian kita juga memerlukan platform BRICS ini untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi kita gitu. Tentu kemudian diterjemahkan ulang di masanya Sugiono ya, kita bergabung dengan BRICS gitu. Nah, saya kira itu sah-sah saja gitu selama penjelasannya itu bisa disampaikan kepada masyarakat gitu. Kenapa kok pilihannya itu bergeser atau berubah dari periode yang sebelumnya gitu.
1: Oke, kalau bicara diplomasi sendiri Pak Agus ya, apakah Indonesia saat ini terlalu berhati-hati Pak dalam menjalankan diplomasi sehingga kehilangan peluang untuk menjadi middle power yang lebih berpengaruh atau seperti apa?
0: Sebenarnya kita sekarang masih ya di track ya, di akhir-akhir periodenya Pak Sugiono ini karena kita kembali ke track ya. Satu, kita mencalonkan diri jadi anggota di data Dewan Keamanan PBB ya untuk periode 2029 kan sudah mulai disampaikan kemarin. Terus kemudian soal Palestina ya, kita kembali menyuarakan ya solusi dua negara gitu. Saya kira kita kembali ke track yang sebelumnya itu tidak begitu berkesinambungan dengan kebijakan umumnya di luar negeri kita gitu. Nah, sekarang tanya Pak Tata itu bagaimana mengakselerasi itu kan gitu. Pak Guardiola itu sudah mulai mengarah ke sana gitu. Harusnya dengan Pak Tata yang terpilih ya dari diplomat senior ya, pernah punya pengalaman sebagai utusan di Dewan Keamanan PBB ya, pernah punya pengalaman di Prancis, saya kira kita bisa melaju lebih jauh lagi gitu dalam konteks peran kita di dunia global ya. Itu yang sekarang ini kompleks tentunya ya.
1: Iya. Kan harapannya bagaimana atau sejauh mana diplomasi Indonesia saat ini benar-benar mampu mengubah posisi Indonesia dari sekadar negara yang didengar menjadi negara yang mampu membentuk agenda internasional, Pak Agus.
0: Betul, sebenarnya Presiden Prabowo itu berusaha untuk membentuk agenda itu ya. Kemarin pidatonya di Vladivostok ya, di Rusia ya, bahwa Indonesia itu ingin membangun jembatan ya, bukan tembok ya, ingin membangun hubungan baik dengan semua ya kalangan, itu saya kira kan sinyal yang sebenarnya bagus ya dari Presiden Prabowo gitu. Tinggal tantangannya Pak Tata itu begini gitu, apakah terus kemudian politik luar negeri kita itu kembali hanya didominasi oleh Presiden ya, Menteri Luar Negeri itu ada posisinya, tetapi ide perannya itu tidak begitu terlihat gitu. Ketika periode Sugiono di awal-awal gitu, atau Pak Tata ini bisa menempatkan diri gitu. Harapan saya bisa menempatkan diri nih, mirip seperti yang dilakukan oleh pendahulunya diplomat karir seperti
1: Bu Retno.
0: Hasan Wirayuda, Bu Retno maupun Martin Atalegawa. Itu SBY juga punya ini kan, punya concern tinggi ya terkait dengan politik luar negeri ya saat itu. Tetapi baik Hasan Wirayuda maupun Martin Atalegawa tidak kehilangan panggung ya. Tetap saja terlihat ide-ide dari Martin Atalegawa misalnya soal Indo-Pasifik ya. Kemudian Hasan Wirayuda itu tentang Bali Demokrasi Forum gitu kan. Jadi terlihat gitu. Meskipun presidennya itu dominan dalam politik luar negeri.
1: Ya, nah kalau tadi bicara jika pemerintah ingin menjadikan diplomasi sebagai instrumen kepentingan nasional, ini Pak Agus, bagaimana menurut Anda menilai hubungan antara Kemlu, akademisi, think tank, dan masyarakat sipil?
0: Nah sebenarnya kan semua itu ya, semua stakeholder terkait dengan kebijakan luar negeri itu kan muaranya satu ya, soal ekonomi ya, dua soal keamanan gitu. Nah sekarang soal ekonomi itu kan sekarang kita disorot ya di Asia Tenggara ini. Misalnya sekarang banyak yang mulai menulis ya, kita kok mulai tertinggal dengan Vietnam misalnya gitu dalam konteks jumlah investasi industri strategis ya, terus kemudian pertumbuhan ekonomi yang Vietnam itu bisa mencapai sekarang 9% gitu. Nah saya kira ya Kemenlu itu posisinya sekarang itu adalah bagaimana dia menerjemahkan kebijakan luar negeri kita ya, baik itu soal investasi ya, soalnya di Timur Tengah itu bisa dipahami oleh stakeholder itu tadi gitu, sehingga tidak gaduh ya, investor juga kemudian bisa memahami bagaimana posisi Indonesia gitu. Kalau kemarin kan kita misalnya masuk ke BOP ya, Board of Peace itu ramai sekali gitu. Nah sekarang posisi kita di BOP itu seperti apa? Itu kan jadi pertanyaan-pertanyaan dari luar ya, sebenarnya Indonesia masih masuk BOP apa enggak sih gitu. Dan bagaimana sih sebenarnya yang diperjuangkan Indonesia terkait dengan Palestina gitu. Itu karena kurang clear ya dari Kementerian Luar Negeri. Nah saya harap dengan terpilihnya Pak Tata ini kita nanti lebih clear ya soal isu-isu yang
1: komunikasi ke publik juga gitu ya, transparansi gitu ya.
0: Ya tantangannya komunikasi ke publik ya, dengan beliau pernah pengalaman sebagai diplomat ya, pernah pengalaman sebagai utusan Indonesia di PBB, saya kira itu modal yang sangat besar ya untuk Pak Tata bisa menjalankan perannya sebagai Menteri Luar Negeri.
1: Ya, ini kan juga menjadi tantangan bagaimana terkait dengan navigasi geopolitik dan prinsip bebas aktif tadi ya Pak Agus ya, di mana dapat menyeimbangkan hubungan barat dan timur. Indonesia dituntut terampil memperluas peluang kerjasama ekonomi dan kemitraan berdaulat ini, baik dari blok barat maupun timur gitu, tanpa terseret ke dalam aliansi tersebut. Ini bagaimana kapasitas dari Pak Tata sendiri? Bagus.
0: Ya Pak Tata saya kira punya pengalaman di sisi itu ya, dengan beliau tadi yang saya sampaikan dengan pengalaman beliau itu, sebenarnya beliau bisa menavigasi itu dan beliau tahu modal dari kebijakan luar negeri kita ya, bebas aktif, terus kemudian kita juga tidak akan ikut ke salah satu blok ya, sehingga kita tidak akan diseret-seret oleh blok manapun.
1: Yeah.
0: Nah, terus kemudian sekarang tantangannya kan terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang diinginkan oleh Presiden Prabowo ini ya, 5% ya. Itu kan saya kira tugas dari Kementerian Luar Negeri itu harus lebih jelas lagi gitu. Kalau dulu di masa atau periodenya Jokowi itu kan Kementerian Luar Negeri kan fokusnya dia di trade ya, di perdagangan, di investasi, dan kemudian di perlindungan WNI gitu. Sekarang ini di masanya Presiden Prabowo di bawah Kementerian Luar Negeri itu di bawahnya Pak Tata, saya kira itu juga harus dibuat lebih jelas lagi gitu, misi dari para perwakilan kita yang ada di luar.
1: Baik, Pak Gus, jangan diputus, boleh Pak kita jeda sejenak ya, Pak Gus ya, izin untuk kita ikuti kilas berita. Pendengar, kita akan jeda sejenak untuk mengikuti kilas berita dan nanti kami akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Gus Haryanto ya.
2: Kilas berita.
3: Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso mengatakan, para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Sikap tersebut merupakan hasil pertemuan Menteri Perdagangan G20 di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat pada 30 September hingga 1 Oktober 2026. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami, rri.co.id.
2: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Gus masih bersama kami, Pak. Halo Pak Gus.
0: Ya,
1: terima kasih sudah bersedia menunggu ya Pak Gus ya. Kita sapa pendengar terlebih dahulu boleh ya Pak Gus ya yang ingin bergabung.
0: Oke, silakan.
1: Ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, silakan.
5: Faktor seperti apa yang membuat Pak Presiden tidak puas atas kinerja para menterinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik. Ya, kita ke Pekanbaru, Pak Alvin. Malam, Pak Alvin, silakan.
6: Malam, Bung Lumantara dan ya. Pak Narasumber. Iya kan, ini dulu saya pernah dengar Bu Retno itu ya, kalau dia mendekati diplomasi ke Amerika dan negaranya Eropa maupun negaranya lain, dia berkantor di negara PBB di Amerika. Yang saya tanyakan ya, apanya, kalau Amerika itu kan negara diktator, adik kuasa, tangan besi kan. Jadi itu apakah Indonesia bisa mensabotase hak suara petonya dari Donald Trump? Kedua, ya saya berharap ya Indonesia itu banyak perannya untuk dari sektor diplomasi internasional itu dalam kebijakan perdamaian pangan. Pangan kita ini tengok nggak stabil gara-gara orang perang di Arab itu antara Palestina sama Israel, ya, Amerika sama Iran, Rusia sama ini dan lain-lain, itu menyebabkan minyak naik. Saya berharap ya Indonesia itu diplomasinya itu mempeto sabotase suara Donald Trump itu. Bagaimana apakah bisa? Terima kasih Bang Lukmatara. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan Pak Gus mungkin bisa ditanggapi.
0: Oke, yang pertama tadi ya terkait dengan apa yang menyebabkan presiden mengganti menterinya ya.
1: Iya.
0: Prerogatif presiden ya, tapi terkait dengan Menlu ini memang saya kira Sugiono ini termasuk menteri kesayangan Prabowo ya. Jadi sebenarnya kan hanya digeser saja ke ke Menko gitu. Kemudian yang kedua ya tadi ya, terkait dengan hak veto.
1: Hak veto Amerika Serikat di PBB, apakah itu mutlak atau memang ada bisa Indonesia berupaya untuk bisa mencabut hak veto itu?
0: Betul, karena kan kemarin negara-negara Afrika ya kita lihat Nigeria juga mengusulkan agar hak veto itu ditambah ya negara Afrika di tambahan ya hak veto ya, terus kemudian juga usulan-usulan sebelumnya. Sebenarnya reformasi Dewan Keamanan PBB itu menjadi isu yang kembali menghangat ya, termasuk di pencalonan Indonesia sebagai anggota nanti ya Dewan Keamanan PBB ya, terhadap PBB itu kan kita juga mengajukan salah satunya adalah reformasi Dewan Keamanan PBB gitu. Jadi saya kira nanti akan jadi bahasan yang menarik ya, tetapi sejauh ini ya isu atau concern terkait dengan hak veto itu belum berhasil gitu. Seingat saya tahun 2000-an pun sudah ada usulan agar Jerman dan Jepang ya itu untuk juga masuk memiliki hak veto gitu, karena kan pemilik veto sekarang kan pemenang Perang Dunia Kedua ya, tetapi negara-negara besar yang lain seperti Jepang, kemudian Jerman itu mereka tidak punya veto ya di dalam PBB gitu.
1: Ya, ini jadi sorotan juga terkait dengan konsistensi kita mengenai Palestina ini, Pak Agus. Ini pertanyaannya, sejauh mana konsistensi tersebut telah menghasilkan pengaruh diplomatik yang konkret ini, Pak?
0: Kalau soal Palestina, kita kan kemarin sudah sampaikan ya oleh Menlu kita ya, Menlu Sugiono ya, di dalam PBB bahwa kita mendukung solusi dua negara gitu. Jadi itu saya kira sudah clear bahwa kita mendukung kemerdekaan Palestina.
1: Oke.
0: Tinggal nanti ya, upaya diplomatik yang kita lakukan itu seperti apa gitu. Apakah melalui front office itu yang dilakukan sebelumnya itu efektif, atau kita memerlukan instrumen yang lain gitu untuk mendorong berdirinya negara Palestina gitu.
1: Oke.
0: Jadi masalah kan begini ya, Palestina ini mau itu banyak negaranya kan, terus sudah mengakui. Yang belum mengakui itu kan lawan dari hukumnya ini, yaitu Israel kan gitu.
1: Yeah.
0: Gitu. Israel nanti mengakui Palestina, sebenarnya Palestina sudah bisa berdiri sebagai sebuah negara ya. Kemudian tinggal kita tentukan nanti batas-batas wilayahnya. Tapi kan sampai hari ini untuk mendapatkan pengakuan dari Israel itu kan hal yang sangat sulit. Ya. Itu saya kira tantangan dari pemerintah kita.
1: Yeah. Pak, terakhir Pak Agus, apa tiga prioritas diplomasi yang menurut AHII harus menjadi agenda utama Indonesia dalam 5 tahun ke depan ini, Pak?
0: Oke, yang pertama ya, agendanya adalah Kementerian Luar Negeri harus bisa mengawal aspacita ya. Dalam hal ini pertumbuhan ekonomi yang target dari pemerintah Prabowo itu harus menjadi prioritas dari Kementerian Luar Negeri. Gitu. Jadi kebijakan luar negeri itu harus berdampak langsung ya, pada masyarakat. Kemudian yang kedua itu adalah menavigasi di tengah kompleksitas geopolitik saat ini. Ya, kita lihat ada perubahan ya terkait dengan orientasi politik dari Amerika Serikat, ya, kemudian Rusia, kemudian China ya terkait dengan situasi ini. Saya kira itu adalah tantangan yang harus dihadapi oleh Kementerian Luar Negeri dan itu harus jadi prioritas kemudian. Kemudian yang ketiga itu adalah terkait dengan bagaimana Kementerian Luar Negeri itu bisa mengkoordinasi dari kebijakan luar negeri itu agar bisa dipahami oleh publik di dalam negeri gitu. Sampai kebijakan luar negeri itu seperti kemarin ya diterjemahkan oleh publik dalam negeri itu secara berbeda gitu. Jadi apa-apa yang dilakukan oleh Indonesia di luar itu dianggap negatif ya. Dari publik di domestik gitu, misalnya perjalanan Prabowo yang luar negeri itu dianggap sebagai tidak produktif. Nah itu saya kira PR dari Kementerian Luar Negeri adalah mengatur semua itu, bagaimana Kementerian Luar Negeri itu dia bisa mendapatkan kepercayaan dari publik luar negeri. Mungkin itu Bang Lekman.
1: Baik, ya. Pak Agus Haryanto, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam Pak.
0: Selamat malam.
1: Pendengar, Ketua Umum Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia untuk periode 2023-2026, Dr. Agus Haryanto. Kami berbincang bagaimana Menteri Luar Negeri berganti dan asa diplomasi di kancah internasional.
2: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang menegaskan pemerintah menjaga produksi padi melalui pompanisasi dan pengelolaan air sehingga produksi nasional tetap meningkat meski menghadapi ancaman El Nino. Mentan mengatakan pemerintah melakukan berbagai langkah mitigasi untuk menjaga produksi tetap berjalan, terutama melalui penguatan pengelolaan air dan optimalisasi pompanisasi di wilayah yang menghadapi keterbatasan air. Ia mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memastikan lahan pertanian tetap memperoleh pasokan air dan petani dapat mempertahankan aktivitas produksinya. Menurutnya pemerintah tidak akan membiarkan petani menghadapi tantangan produksi sendirian. Pemerintah terus turun langsung untuk memperkuat dukungan sarana produksi sekaligus menjaga ketersediaan air bagi pertanian. Kita beralih ke informasi lainnya, Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia mendorong penguatan perlindungan pasar yang terintegrasi dengan kebutuhan industri nasional, terutama di tengah masuknya produk impor yang berpotensi menekan industri dalam negeri. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Perindustrian Saleh Husin menyampaikan, kebijakan perlindungan perlu dibangun secara terukur, selektif, dan berbasis data, dengan mempertimbangkan kemampuan industri dalam negeri dalam memenuhi kebutuhan pasar. Menurutnya, produk impor dapat menjadi tekanan bagi industri nasional apabila masuk pada produk yang sebenarnya sudah mampu dipasok industri dalam negeri. Karena itu, pengaturan impor perlu terus dievaluasi dan bila diperlukan, diperkuat secara selektif. Kita beralih ke informasi mancanegara, Iran menyebut kemungkinan Teheran keluar dari perjanjian non-proliferasi nuklir atau NPT tengah dibahas secara serius, meski Iran masih menjadi anggota dan terikat kewajiban dalam perjanjian tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghaei, mengatakan pembahasan itu menjadi perhatian serius di kalangan politik Iran dan menyatakan sebagai anggota NPT, seharusnya Iran memperoleh manfaat dan menggunakan hak-haknya berdasarkan perjanjian tersebut tanpa berada di bawah tekanan dan ancaman serangan militer. Iran mengatakan Kementerian Luar Negeri Iran akan mengikuti keputusan apapun terkait NPT apabila keputusan tersebut ditetapkan oleh otoritas yang lebih tinggi. Kita beralih ke informasi olahraga, Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi ditutup setelah Presiden Olympic Council of Asia atau OCA, Sheikh Juan bin Hamad Al Thani, menyampaikan pidato penutupan di Mizuho Park Sport Stadium, Nagoya, Jepang hari ini. Upacara tersebut menandai berakhirnya Asian Games ke-20 yang berlangsung selama 16 hari, sejak 19 September hingga 4 Oktober 2026, dengan melibatkan atlet dari 45 National Olympic Committee atau NOC Asia. Sheikh Juan mengatakan penyelenggaraan Asian Games Aichi Nagoya telah menghadirkan berbagai momen berkesan, mulai dari penampilan para atlet terbaik Asia hingga munculnya generasi baru bintang olahraga.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP enggak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP, apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut gitu. Jadi biar enggak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Gitu ya. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: peristiwa.
1: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Pendengar, laga Divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 di Indonesia sudah memasuki penghujung dengan hasil timnas Indonesia akan bertemu dengan Thailand pada laga final di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin esok pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Indonesia berhasil ke final setelah merebut peringkat pertama grup A setelah menghempaskan Bangladesh dengan skor 9-2. Sementara itu, tiket final Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta resmi terjual habis atau sold out ya. Laga timnas Indonesia kontra Thailand berlangsung Senin esok dan sebanyak 67.000 tiket final ASEAN Cup 2026 yang disiapkan PSSI telah habis terjual. Penjualan tiket pertandingan tersebut dibuka sejak Jumat 2 Oktober kemarin. Antusiasme supporter juga terlihat dari harga tiket Indonesia versus Thailand yang tersedia dalam beberapa kategori. Terdapat kita pada malam hari ini spesial ya, karena final FIFA ASEAN Cup 2026 di mana esok akan bertemu timnas Indonesia versus Thailand. Nah, kami akan membahasnya bersama dengan narasumber dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Dan saya sudah tersambung bersama dengan pemerhati sepak bola tanah air, Bung Juprianto Alexander. Bung Jupri, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, Bung Mas, salam olahraga.
0: Ya, Bung Jupri, kalau kita lihat perjalanan Indonesia hingga sampai ke esok ya, untuk mengantarkan ke final, ini bagaimana kalau dari kita bicara dari segi taktik terlebih dahulu ya, melihat karakter permainan Indonesia dan Thailand sejauh turnamen ini, duel di area mana yang paling mungkin menjadi penentu pertandingan, Bung Jupri?
1: Ya, kalau menurut saya yang akan sengit adalah duel di lini tengah ya. Nah, timnas Indonesia yang kita tahu memang berubah-berubah. Ini kalau kita lihat dari pertandingan pertama, pertandingan kedua, kemudian pertandingan ketiga kan ada perubahan gitu. Di pertandingan pertama dan kedua kan yang jadi jangkarnya adalah Calvin Perdong dan juga Joey Pulisesi. Tapi di pertandingan ketiga saat kita menang lawan Bangladesh, ada perubahan.
0: Calvin
1: Perdong main di sebelah kiri, kemudian di tengah Joy, kali ini ditemani dengan Evar Gaynor. Jadi ini perubahan yang juga sebenarnya positif gitu, karena di saat kita memang membutuhkan kemenangan, kita butuh stabilitas di tengah, dan kita tahu kan dua pemain ini, Joy dan juga Ivor, kan dua pemain yang sangat-sangat kuat juga.
0: Nah,
1: mereka juga agresif, dan kebetulan memang juga kita butuh pemain yang juga berbeda di sisi kiri gitu, karena di pertandingan sebelumnya kan ada Dan James yang jadi andalan di dua pertandingan sebelumnya, tapi kita butuh pemain yang berbeda, dan bagusnya adalah Ivar Jenner bisa menjawab kebutuhan itu. Tapi kalau kita bicara dengan pertandingan final ini nanti, ya tentunya pertandingannya tidak akan mudah, karena Thailand di lini tengah juga
0: cukup kuat ya.
1: Pemain yang saya kira ya itu punya kualitas, dan kalau kita sebut satu nama, ada nama Chan Apit, Song Krasin, yang memang menjadi nyawa, menjadi playmaker ya, dari permainan dari tim Gajah Perang. Dan di lini tengah mereka juga punya Sarah Yoyen, juga pemain yang kita tahu juga punya berpengalaman, usianya sudah 34, Chan Apit juga demikian sudah 32, tapi mereka pemain yang saya kira dengan jam terbang yang sangat tinggi, mereka akan bisa menghadapi situasi di pertandingan final dengan mentalitas yang berbeda gitu, dengan pengalaman mereka, jam terbang mereka. Dan buat saya pertarungan di tengah ini akan menjadi kunci gitu. Kalau kita bisa memenangi pertarungan di tengah, terutama ya mengunci pergerakan seorang Chan Apit, dan kemudian juga bagaimana kita bisa mengisolasi seorang Chan Apit di tengah, itu saya kira akan memperbesar peluang kita untuk bisa meraih hasil yang bagus, artinya kita bisa meraih kemenangan di Stadion GBK.
0: Baik, kita sapa pendengar boleh ya, Bung Jupri ya, yang sudah tersambung ini. Ada Pak Sarjo di Bantul. Malam Pak Sarjo, salam olahraga.
2: Salam olahraga saya.
0: Ya ya, silakan.
2: Mas Lukman, dengan siapa Mas Lukman?
0: Bung Jupri.
2: Oh, Bung Jupri.
0: Ya.
2: Ya. Ini final besok Senin ya, antara Indonesia dengan Thailand ya. Ya mudah-mudahan bisa menang Indonesia meskipun tipis ya, 2-1 atau 1-0 nggak apa-apa, yang penting menang. Meskipun dalam perjuangan untuk masuk ke final ini agak anomali ini ya.
0: Iya, iya.
2: Kebiasaan yang tidak biasa ini.
0: Iya, iya.
2: 9-2 itu waduh, satunya 6-0. Sama-sama kelihatan memberi peluang pada masing-masing untuk menjadi finalis. Saya kira itu Mas Jufri, mohon di analisis Mas Jufri. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam. Ditahan dulu ya Bung Jufri ya. Kita dari Bantul kita ke Pekanbaru, ada Pak Alvin. Malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lumantara dan Bung Alexander. Salam olahraga.
0: Salam olahraga aja ya.
3: Final kan tiket sold out. Sudah itu saya yakin Indonesia ya akan menang, antusiasnya apalagi ini tiket sold out ya, oleh warga masyarakat Indonesia ini pasti meyakin Indonesia menang melawan Thailand. Yang saya harapkannya di ini besok tetap formasinya 3 di depan, Michael Becker, Oli Ramli, Dato. Ya saya salut dengan Ivan Jenner itu. Sejak dia di lapangan tengah itu diganti ke Tom Haye ya, Kevin Dick, dengan dia tuh kayak lini ke lini antara depan belakang itu terkoneksi, setiap apa tuh cetak gol. Mainnya itu ya sudah tersistem, sudah menyerang ke depan ofensif gitu. Saya berharap permainan ini tetap dipertahankan ke depannya. Saya yakin Thailand kalah. Ya menang 2-0.
0: Baik.
3: Terima kasih Leman Dada.
0: Baik.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Alvin bukan baru, ada Pak Udin di Boyolali. Malam Pak Udin.
4: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan.
4: Bagaimana cara menaikkan sifat optimis dan membuat tab seperti selaknya bulu tangkis gitu. Jadi selalu membuat harum bangsa Indonesia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Udin Boyolali. Silakan Bung Jupri. Ada Pak Sarjo di Bantul, Pak Alvin Pekanbaru, dan Pak Udin di Boyolali.
1: Ya, yang pasti kan tadi disebutkan juga bahwa ini keinginan untuk memberikan kebanggaan ya. Nah, ini yang saya kira juga waktunya tepat, gitu tepat karena ini kan turnamen perdana ya, yang digagas oleh FIFA ke Asian Cup untuk kawasan regional di Asia Tenggara, dan kita bermain sebagai tuan rumah. Dan yang kebetulannya juga kita kan sudah lama sekali gitu tim senior, senior kita sudah sangat lama tidak mengangkat trofi gitu. Terakhir seingat saya tahun 1991 saat SEA Games. Jadi kan sudah lama banget tuh.
0: Oh ya.
1: Nah, ini ada momentumnya gitu. Ada momentumnya kita main di kandang sendiri, dan tadi seperti disebutkan juga bahwa tiketnya sudah sold out. Artinya ada akan GBK adakan full house. Nonton penuh. Jadi kan atmosfernya pasti akan terbangun. Kalau kita ngomong mungkin buat tim tamu bakal ngeri lah gitu. Timnas Indonesia karena supporternya kan akan dukungannya akan penuh buat timnas Indonesia. Dan yang positifnya lagi adalah kita juga datang dengan momentum yang bagus juga gitu. Penampilan yang sangat baik kemarin melawan Bangladesh, dengan itu saya kira menjadi penampilan terbaik kita gitu dari tiga pertandingan sebelumnya, dari tiga pertandingan di fase grup. Jadi kita berangkat dengan momentum yang baik, dan akan ada dukungan penuh dari supporter, dan kita main di kandang sendiri gitu.
0: Ya.
1: Itu yang saya kira akan menjadi faktor pendorong buat kita bisa meraih hasil yang maksimal nantinya gitu. Harapannya kan seperti itu. Tapi yang harus diingat juga bahwa Thailand ini kan kalau kita bicara kawasan regional di pentas Piala Asia, dia mereka adalah tim yang paling banyak juara.
0: Ya.
1: Dengan 7 gelar juara. Artinya mereka sudah sering masuk di final dan mereka sudah sering menang. Saya kira memang harus sangat-sangat juga diwaspadai. Itu kan berbanding terbalik dengan katakanlah timnas Indonesia gitu. Indonesia kan memang sudah sering juga masuk final, tapi kan 6 kali runner up, itu bedanya. Kita keluar sebagai tim yang kalah. Nah, ini saya kira harus bisa diatasi gitu. Mentalitasnya harus berbeda, dan kalau kita bicara secara historis ya, memang rekor pertemuannya memihak Thailand gitu. Memang inferior. Tapi lagi-lagi ini pemainnya sudah berbeda, pelatihnya juga berbeda gitu. Dan saya lihat kalau kita bicara materi pemain ya, sejak awal kita mengatakan bahwa ini adalah materi pemain yang seharusnya memang bisa membantu kita meraih gelar gitu. Dan perlahan tapi pasti kan mulai terlihat gitu penampilan yang membaik, dan itu akan menjadi, saya kira akan menjadi kekuatan kita nantinya di pertandingan final. Dan lagi-lagi seperti saya katakan tadi, Thailand ya tim yang saya kira punya jam terbang sangat tinggi, dan mereka punya pemain-pemain yang saya kira juga secara kualitas nggak kalah. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang menarik, akan menjadi pertandingan yang saya kira akan
0: sengit ya,
1: dan akan sengit, dan tentunya tidak akan mudah melawan Bangladesh karena ini memang Thailand kan tim yang masuk di ranking 100 besar, dibandingkan dengan Bangladesh kan jauh gitu peringkatnya. Jadi ya kita nggak muluk-muluk lah. Mungkin bisa menang dengan skor tipis atau mungkin dengan skor 2-1 atau 3-2, itu buat saya udah hal yang indah lah pada nantinya di akhir pertandingan.
0: Ya, karena kalau ngelihat tadi ya perjalanan atau pertemuan Indonesia versus Thailand kan 6 kali Indonesia hanya menang sekali gitu ya, Bung Jupri ya. Kalau di
1: kan kita pertemuannya kan tadi kan seperti saya katakan, kita kan inferior.
0: Iya.
1: Ya itu, tapi kan itu kan kita bicara masa lalu ya.
0: Iya.
1: Masa lalu
0: beda dengan sekarang ya.
1: Kita kan bisa berubah.
0: Iya.
1: Pertandingan besok itu yang harus juga kita nantikan nanti. Tapi yang menarik, yang agak mengkhawatirkan adalah update terbaru kan, karena tadi kan oleh Romanin latihannya terpisah.
0: Iya.
1: Jadi setelah di presscon tadi disebutkan bahwa memang Martin John Hetman juga belum bisa menggaransi gitu oleh Romo ini bisa bermain di pertandingan final nanti. Jadi ini saya kira menjadi kekhawatiran kita semua juga, karena kita tahu oleh Romo ini pemain yang tampil sangat-sangat baik di 3 pertandingan, bahkan di pertandingan terakhir cetak 4 asis, memberikan 4 asis. Ya ini saya kira akan menjadi sebuah kehilangan besar lah kalau memang sampai pada akhirnya oleh Romo ini tidak bisa bermain. Tapi kita berharapnya tentu ya sebagai dukung timnas Indonesia, sebagai fans ya kita berharap timnas Indonesia bisa full tim lah, Oleh Romo ini bisa tetap bermain, sehingga memang kita datang dengan kekuatan terbaik untuk memburu gelar pertama kita gitu.
0: Oke. Bung Jupri, kalau kita lihat ya kan Indonesia ini tampil sangat produktif ya di fase grup gitu ya. Tetapi apakah produktivitas tersebut benar-benar mencerminkan kualitas timnas Indonesia atau lebih banyak dipengaruhi oleh kualitas lawan yang dihadapi ini?
1: Ya kalau kita bagi ya di tiga pertandingan kan sebenarnya di pertandingan pertama kita menang memang lawan Singapura, tapi penampilannya kan nggak yang juga luar biasa. Penampilan yang saya kira juga mungkin masih biasa-biasa aja lah.
0: Yeah.
1: Karena memang faktornya juga ada soal juga bagaimana persiapannya yang tidak terlalu yang agak mepet untuk pertandingan pertama karena pemain kan juga baru bergabung setelah jeda internasional gitu, artinya setelah bermain bersama klub. Kemudian di pertandingan kedua mainnya juga nggak yang luar biasa juga. Bahkan kemudian harus bermain dengan 10 pemain membahayakan di kartu merah. Kita bahkan kalau kita bicara 90 menit pertandingan ya, kita didominasi oleh Malaysia.
0: Oke.
1: Tapi yang berbeda adalah situasinya saat kita melawan Bangladesh. Kita kan butuh menang, bukan hanya menang, kita butuh kemenangan besar. Dan terlihat bahwa intensitas permainannya juga meningkat gitu, meningkat jauh dibandingkan dua pertandingan yang sebelumnya. Dan ada perubahan juga, karena kalau di dua pertandingan sebelumnya kan kita lihat John Herdman masih suka otak-atik taktik nih.
0: Iya.
1: Kan di pertandingan kedua kan Tom Haye main sebagai lebih ke gelandang serang, nggak berjalan. Ini di pertandingan ketiga, sepertinya John Herdman ingin kembali ke back to basic lah, ke dasar aja gitu. Mereka dia main tetap dengan Calvin Ferdinand, akhirnya main di kiri. Kevin Dix juga dimainkan di sisi kanan mengganti Luke Kirk yang biasanya di dua pertandingan sebelumnya main sebagai pemain inti. Kemudian juga di posisi back tengah, di back tengah kanan juga Rido main lagi gitu, dan ada Ivar juga di tengah. Yang pergantian ini kemudian dengan juga pendekatan taktikal yang berbeda dan juga intensitas yang lebih tinggi akhirnya membuat kita main bagus gitu, dan terbukti bagaimana juga ada 9 gol yang tercipta dan kita bisa lolos secara dramatis dan penonton pun ya ikut gembira lah dengan apa yang ditampilkan oleh timnas Indonesia. Jadi saya kira tadi ada grafik yang meningkat untuk permainan dari timnas Indonesia dengan materi pemain yang kita sebutkan tadi bahwa ini materi pemain yang seharusnya memang bisa mengantar kita melangkah jauh gitu. Kalau bisa memang meraih gelar. Jadi dengan momentum yang baik ini, ya tentunya harapannya kita di final bisa mengalahkan Thailand gini. Karena kita melawan Malaysia kesulitan, itu mungkin bisa jadi ukuran juga. Meskipun kita bermain dengan 10 pemain, Malaysia melawan Malaysia kan bisa dibilang kekuatan relatif setara lah. Nah Thailand ini secara kekuatan kan kalau kita bicara Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam, Thailand, Indonesia itu kan memang menjadi empat kekuatan utama di kawasan ini. Jadi pertandingannya akan sama kuat lah. Bagaimana nantinya taktikal dari pelatih gitu. Dan terpenting adalah buat kita jangan juga kita kropos di pertahanan gitu.
0: Oh iya.
1: Lawan Bangladesh yang kita kebobolan 2 gol yang harusnya bisa dicegah. Saya kira memang harus diperbaiki juga. Fokusnya harus diperbaiki agar memang tidak kecolongan gol-gol yang mudah, itu yang saya kira memang harus diperbaiki. Meskipun memang tadi seperti katakan Bu Kuman juga, kita sangat produktif. Tapi kan harus diingat juga bahwa yang 9 gol ini tercipta kan dalam pertandingan terakhir gitu. Jadi tidak merata.
0: Iya.
1: Pertandingan.
0: Iya. Tadi disinggung tadi ada Pak Alvin atau Pak Udin ya tadi ya, terkait dengan mentalitas. Ini kan akan bermain esok di hadapan puluhan ribu supporter di GBK. Ini lebih banyak menjadi keuntungan atau justru bisa menjadi tekanan bagi para pemain Indonesia ini? Bung Jupri.
1: Ya memang bisa menjadi cawan bermata dua ya.
0: Iya.
1: Harap sih sebenarnya ini bisa menjadi nambah semangat lah gitu pemain ke-12 yang benar-benar pemain ke-12 gitu yang bisa memberikan energi. Energi yang berlipat buat pemain berjuang di lapangan. Karena terlihat kalau di pertandingan terakhir kemarin kan situasinya kan kita juga agak-agak mirip gitu. Ini kita kemarin sudah sempat unggul 7-2 di masa injury time saat melawan Bangladesh, tapi masih belum cukup untuk mengantarkan kita lolos, dan supporter juga terus gitu memberikan dorongan untuk para pemain bisa berjuang lebih lagi. Dan akhirnya ya itu tadi semangat yang menular dari nonton ini yang akhirnya memberikan energi lebih buat pemain untuk berjuang di lapangan, dan dua gol bisa diciptakan lewat oleh Kevin Dix dan juga Michel Bakker yang akhirnya membawa kita ke partai final. Nah saya harapkan memang akan sama gitu energinya yang di pertandingan nanti, yang saya harapkan bisa ditularkan oleh penonton dan pemain juga. Mestinya juga harusnya bukan jadi pressure juga, artinya pemain harapannya bisa makin percaya diri lapangan dan bisa memberikan permainan bukan hanya 100%, mungkin 110% lah. di GBK nanti.
0: Oke, kalau dalam 30 menit pertama, prediksi Anda seperti apa jalannya pertandingan? Indonesia akan lebih agresif dan mencoba mengontrol permainan atau lebih ke defensif terlebih dahulu?
1: Bung Jupri. Kira Timnas akan lebih inisiatif ya, inisiatif untuk mencoba mengambil kendali ya. Karena kalau buat Thailand akan lebih berbahaya. Maksudnya kita akan lebih berbahaya situasinya kalau Thailand dibiarkan menguasai bola, karena memang mereka inginkan gitu di pertandingan nanti. Mereka tim yang terbiasa memang kuat dalam possession gitu, dan kita jangan sampai juga terjebak dalam pendekatan yang seperti itu gitu. Kita perlu bermain agresif dan terutama tadi mematikan pergerakan seorang kanatif gitu, untuk tidak bisa leluasa memberikan umpan-umpan kunci ataupun melakukan tusukan-tusukan ke kotak penalti, karena kanatif ini bisa dibilang nyawanya gitu, nyawanya dalam permainan dari Thailand. Meskipun memang di fase grup tidak terlalu menonjol, tapi situasinya kan bisa berbeda. Ini pertandingan final, mereka butuh pemain-pemain yang saya kira juga bisa mengubah situasi dalam hitungan detik. Nah itu saya kira juga dimiliki orang-orang kreatif, dan di squad kita ya kita tidak kalah lah, jelas kita tidak

0: cadangan tadi seperti saya sebutkan juga masih ada pemain seperti Egy di sana, ada beberapa pemain kita lihat ada Tom Haye mungkin yang bisa sudah bisa dimainkan juga, karena kalau mengacu regulasi kan hanya satu, hasilnya hanya satu pertandingan dan dia sudah absen gitu. Jadi kedalaman timnya saya kira di timnas Indonesia ini sudah sangat baik ya, tinggal bagaimana memang keputusan pelatih gitu soal tepat kapan pergantian yang tepat, kapan waktu yang tepat untuk melakukan pergantian pemain. Jadi pemain, kualitas pemainnya bahkan di sayap kiri kan kita punya ada sekitar 3 pemain, ada Shane, ada Calvin Erdong, ada juga Ben James. Jadi itu cukup tebal lah di sisi kiri, di posisi back kiri atau wing back kiri. Di kanan kita punya Kevin Dix yang kita tahu juga leader di tim ini. Jadi saya kira soal kedalaman tim ya kita nggak perlu pusing sebenarnya, tinggal bagaimana kita harus di partai final ini. Saya kira yang paling akan berbeda adalah ruangnya mungkin tidak akan terlalu banyak. Nah, tinggal bagaimana tim ini bisa lebih klinis dalam memanfaatkan peluang itu yang saya kira harus bisa dimaksimalkan gitu. Begitu ada peluang, ya sebisa mungkin memang itu bisa menjadi peluang yang berbahaya buat pertahanan ataupun gawang dari Thailand.
1: Oke, nah ini pertandingan esok dengan Thailand ini apakah bisa menjadi indikator bahwa sepak bola Indonesia ini bisa benar-benar mengalami kemajuan secara struktural atau kita masih terlalu cepat menyimpulkan perkembangan hanya dari hasil tim nas kita?
0: Ya, kalau menurut saya terlalu cepat ya. Kan sebenarnya tantangannya bukan soal, ya kita perlu untuk juara di Asian Cup ini, penting juga untuk juara, untuk paling tidak juga membasuh dahaga lah, karena kita kan sudah lama tidak juara, jadi penting untuk paling tidak juga menjadi penyuntik semangat kita lah untuk terus berjuang meraih posisi yang lebih baik lagi. Tapi yang harus diingat sebenarnya ujiannya kan nanti di Piala Asia 2027. Targetnya sebenarnya ke situ gitu. Bagaimana perjalanannya nanti ya kita akan lihat lah gitu. Tapi penting buat John Edman sebagai pelatih baru juga untuk melihat juga bagaimana sebenarnya materi pemain yang ada, kemudian juga bagaimana perkembangan dari tim ini, karena kan selalu datang pemain baru di Piala AFF ada Mitch Baker, kemudian sekarang di FIFA Asian Cup ada Luke Fikri. Jadi banyak ada hadirnya pemain-pemain baru yang tentunya butuh waktu juga, butuh adaptasi untuk bisa nyetel juga, bisa menyatu dengan para pemain. Jadi buat saya, jadi juara FIFA Asian Cup ya sesuai target dari PSSI penting, tapi tidak bisa menjadi ukuran bahwa sepak bola kita, bahwa timnas kita memang sudah sampai di level yang tinggi. Yang harus diingat, di kualifikasi Piala Dunia 2026 kita sudah levelnya sudah tinggi banget gitu. Sudah sampai masuk ke babak keempat loh. Bukan pencapaian yang sembarangan, jadi standarnya udah tinggi banget gitu. Tinggal bagaimana sekarang kita bisa menjaga standar itu, dan harapannya nanti di Piala Asia kita bisa main bagus, dan begitu juga nanti saat tampil di kualifikasi Piala Dunia kita juga bisa membuat pencapaian yang paling tidak sama lah untuk timnas Indonesia.
1: Baik, nah kita lihat besok ya Bung Jupri ya, bagaimana ini kan biasanya final biasanya kan jauh lebih hati-hati gitu ya, apalagi kedua tim punya pengalaman dan kualitas lebih tinggi gitu Bung Jupri. Terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Salam olahraga Bung Jupri.
0: Olahraga berkuat.
1: Pendengar pemerhati sepak bola, Juprianto Alexander, kami berbincang bagaimana final FIFA Asian Cup 2026 akan mempertemukan timnas Indonesia versus Thailand ya esok pukul 19.30.

Kalau kita lihat performa timnas menuju final, di mana Indonesia menang 2-0 atas Singapura, lalu ketemu Malaysia berakhir imbang 0-0 ya, lalu ketemu Bangladesh dengan skor yang hingga saat ini dikatakan kontroversi ya, Bangladesh melawan Bangladesh 9-2. Indonesia mengoleksi 7 poin dan menjadi juara grup A karena unggul produktivitas gol atas Malaysia. Dan nanti kami akan membahasnya dengan narasumber lainnya, dan tentunya Anda juga bisa masih bergabung ya bersama kami di 021 352 3172, 021 384 4545.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dinamika olahraga.
2: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
3: Luar biasa penampilan pembungkal. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
1: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3. Yang menjadi cita-cita Bung Karno diuraikan Presiden Prabowo Subianto.
4: Karena kita meneruskan dan memperjuangkan cita-cita proklamator, cita-cita Bung Karno, kita ingin berdiri di atas kaki kita sendiri. Dan Bung Karno mengajarkan, demokrasi kita harus demokrasi Indonesia, demokrasi ala Indonesia.
5: Walaupun ada yang ngaku-ngaku kan selalu bahwa seolah Bung Karno milik satu partai, tidak, Bung Karno milik seluruh rakyat Indonesia. Feeling saya kayaknya beliau juga dukung saya juga kira-kira ya. Iya kan? Yang saya perjuangkan apa yang beliau cita-citakan, Indonesia berdiri di atas kaki kita sendiri. Indonesia tidak mau jadi darah bagi bangsa lain.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Nanti kita bahas dari segi atau sisi supporter ya, di mana memang keberadaan supporter ini tidak kalah pentingnya untuk bisa mendukung keberhasilan timnas dalam meraih gelar juara.

0: Dan kami sudah tersambung bersama dengan Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI, Bung Richard Ahmad Suprianto. Bung Richard, selamat malam, salam olahraga.
1: Selamat malam, Lukman, salam olahraga.
0: Kabar sehat ya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Teman-teman supporter bagaimana persiapannya untuk esok ini?
1: Teman-teman supporter semuanya dalam kondisi siap. Memberikan support ke timnas besok. Dan tentunya ini menjadi laga pamungkas partai final yang mudah-mudahan ini diwujudkan dan diamini oleh masyarakat Indonesia. Indonesia jadi juara.
0: Oke, sudah mempersiapkan apa saja nih untuk esok dari teman-teman supporter, Bung Richard?
1: Yang pasti besok itu kan akan hari Senin ya.
0: Iya.
1: Jadi dari hari Jumat kemarin saya sudah berkoordinasi dan komunikasi dengan teman-teman semua yang datang ke Jakarta dari daerah-daerah. Dari Sabtu kemarin sudah ada di Jakarta semua. Teman-teman sudah mempersiapkan berbagai atributnya pastinya. Lalu juga nanti besok itu ada apa namanya, kalau boleh bilang peragaan atau koreo ya.
0: Koreo, ya.
1: Kan, ya, yang akan diberikan oleh teman-teman.
0: Wow.
1: Jadi besok tinggal kita lihat seperti apa koreonya yang disiapkan teman-teman kira-kira gitu, Bung.
0: Ini sudah diakomodir oleh PSSI atau?
1: Jadi saya dari apa ya, hari Jumat malam itu memang saya diteleponin banyak media termasuk visual gitu ya. Jauh mana ini apa namanya kesiapan dan semuanya.
0: Okay.
1: Tapi saya harus sampaikan ke publik bahwa terutama ya soal distribusi tiket ini yang menjadi kendala. Buat teman-teman supporter maupun penonton pada umumnya. Kenapa saya sampaikan ini? Karena lagi-lagi memang tiket ini semenjak timnas ini dibikin komersialnya gitu kan ya. Artinya sebagai kan ada namanya PT Timnas Garuda kalau masalah saya lupa namanya. Itu yang akhirnya memonopoli proses itu. Yang kemudian di teman-teman supporter maupun penonton umum ini agak susah. Karena saya sudah dari hari Jumat itu saya sudah coba komunikasi dengan Pak Sekjen, PSSI, dan juga beberapa orang A-League juga. Tapi memang belum ada respon secara signifikan ya. Maka saya coba mengupayakan teman-teman ini sama-sama saling muatkan, tapi untuk timnas kita berkoordinasi berbagai pihak supaya memang teman-teman yang sudah jauh-jauh datang ke Jakarta untuk memberikan support kepada timnas ini tidak jadi akhirnya gitu.
0: Okay.
1: Nah yang kedua saya sudah juga komunikasi agar memang kalau nantinya penonton ini membludak dan tidak mendapatkan tiket semuanya, ya tolong juga disiapkan layar lebarnya di area sekitar stadion atau di titik-titik tertentu misalnya.
0: Nah ini bagaimana arahan ke teman-teman supporter juga dilakukan untuk bisa lebih sportif gitu ya, karena kalau kita lihat kemarin melawan Malaysia juga banyak teriakan provokatif gitu ya, bahkan juga ini teriakan nama STY yang menggema gitu ketika Indonesia imbang melawan Malaysia ini, Bung Richard.
1: Ya, itu juga sudah saya sampaikan di beberapa kesempatan sebelum malam ini saya dengan Pro3, bahwa kalau teriakan itu tidak ada hal yang sifatnya dikomandoi. Semuanya adalah spontanitas, karena pertemuan kita punya sejarah panjang dengan Malaysia. Kan gitu ya. Ditambah memang memang tidak fair gitu, harus kita akui. Karena apapun yang dihasilkan melawan Malaysia dengan hasil 0-0 itu sudah menjadi catatan tersendiri. Dan teriakan itu juga bagian dari spontanitas. Karena menurut saya gini, bahwa ekspektasi kita di pasca STY itu di Johor Bahru tinggi. Terlebih bahwa kita ketemu dengan Malaysia yang notabene kita harus dapat poin, dapat gol. Nah, ekspektasi itulah yang jadi gejala yang akhirnya ada teriakan potentas itu. Karena tidak mencetakkan gol dan kebetulan secara kebetulan John Hetman menurunkan pemain itu semuanya diaspora.
0: Iya.
1: Dan kartu merah itu juga menjadi momok yang harus tidak terjadi kan kira-kira gitu. Nah, kemudian juga saya sampaikan ke teman-teman bahwa besok itu siapapun yang dipasang oleh George Hedman, entah itu diaspora seluruhnya atau ada kombinasi pemain lokal, kita harus patut mensupport secara full untuk Indonesia, bukan untuk George Hedman,
0: tapi
1: untuk Indonesia saya bilang. Dan itu kita sepakati sama-sama lah.
0: Tapi ada arahan juga ya seperti itu ya. Artinya juga kan kemarin selain tadi mungkin ada kekecewaan terhadap John Hartman tadi ya dan meneriakan scene STY, ini juga ada teriakan yang bersifat rasis kepada timnas lawan ini. Bung Richard.
1: Ya, kalau yang itu saya juga baru dengar dari Bung di malam ini. Rasis terhadap lawan ya. Karena kemarin saya juga persek ke beberapa pandit. Walaupun saya dapat informasi dari salah satu media, cuman dia tidak bisa menyebutkan sumbernya dan siapa gitu. Tapi coba tolong di cross check konfirmasi sama. Maka kemarin sempat saya cross check ke teman-teman pandit apakah betul ada itu, tapi teman-teman pandit belum bisa memberikan informasi betul atau tidaknya. Maka kalau malam ini Bung Lukman menyampaikan ini. Besok mungkin saya coba cek betul tidaknya kira-kira gitu ya. Tapi apapun itu saya kira tidak dibenarkan terkait soal teriakan rasis terhadap siapapun lah. Terhadap lawan atau mungkin kita atau siapa enggak.
0: Jadi kembali lagi, Bung Richard, ini dukungan kepada FKSI ini sejauh mana? Tadi kan kalau kita lihat tiketnya juga cukup mahal ya untuk esok ya. 250 sampai 1 juta rupiah kalau tidak salah ya, Bung Richard ya.
1: Itu kan itu juga dikeluhkan banyak pihak. Kemarin saya sampaikan juga ke teman-teman media, betul nggak gitu kan? Ya, saya sampaikan karena kegelisahan itu saya pernah saya sampaikan di hadapannya Direktur GSI langsung dan juga Pak Eri soal harga tiket. Tapi lagi-lagi memang tidak ada responsif yang bagus memang. Maka kadang-kadang saya agak geram sendiri sebenarnya gitu ya menghadapi federasi yang modelnya seperti ini kan kira-kira gitu. Satu sisi kita tidak mau menafikan bahwa timnas kita harus bagus. Harus bagusnya juga perlu pendanaan betul gitu. Tapi juga bahwa kalau memang perlu support yang panjang kan juga harus ada kompromi dengan supporter. Minimal kalaupun itu mahal, mudah aksesnya pembeliannya kira-kira gitulah. Ini agak susah. Ternyata nih menurut saya. Ternyata keluhan itu tidak dialami oleh supporter saja. Ternyata keluhan itu juga dialami oleh teman-teman media yang meliput.
0: Nanti kalau itu kita off air ya. Iya. Bung Richard, kalau kita lihat rivalitas Indonesia-Thailand, ini kan Indonesia-Thailand memiliki sejarah rivalitas yang cukup panjang gitu ya. Bagaimana ini cara menjaga rivalitas tetap panas di lapangan tetapi tidak berubah menjadi permusuhan antar supporter ini, Bung Richard?
1: Ya, memang selain artinya tantangan ini banyak ya. Yang dihadapin John Hedman itu banyak. Karena kenapa banyak? Karena kegagalan John Hedman kemarin di AFF dan sebagainya, ini diuji di sekarang. Ini agenda pertama kali secara resmi oleh FIFA dan kita sebagai tuan rumah, artinya harus ada 3 atau 4 lah kesuksesan menurut saya gitu yang pertama. Pertama sukses prestasi, sukses penyelenggaraan kan gitu ya, sukses administrasi sama sukses ekonomi kreatifnya. Empat itu harus jadi catatan bagi federasi menurut saya gitu. Nah kemudian terkait berikutnya adalah bahwa menghadapi Thailand ini jangan menjadi sebuah batu sandungan. Kan gitu ya. Artinya permainan Thailand bagus. Ada dua nama yang memang saya agak lupa. Dua nama ini menjadi catatan tersendiri buat saya dan juga para pandit yang sudah mungkin banyak komentar. Karena ada striker yang cukup bagus itu di situ dan juga ini harus juga dia antisipasi oleh John Hedman. Saya kira kalau untuk terkait soal pertarungan 90 menit harus dijaga lah. Harus dijaga dan ini menjadi modal supaya kalau gitu ya, amin-amin besok kita juara, artinya Indonesia sudah menjadi perhitungan dunia. Kenapa saya sampaikan? Karena kemenangan kita kemarin dramatis saja,
0: yeah,
1: itu sudah banyak yang berkomentar dari Dortmund, dari Belgia dan seterusnya ya, yang saya sebut satu-satu, tapi itu sudah komentar yang bagus.
0: Yeah.
1: Artinya kalau besok kita juara, langkah menuju macan Asianya bisa terbukti.
0: Oke. Okay. Kita sama pendengar.
1: Artinya proses panjang yang Jotainment tidak dimulai kemarin, tapi mulai hari ini.
0: Baik. Ya, kita sapa pendengar ya, Bung Richard ya, yang bergabung bersama kita. Ada Pak Roni di Jakarta. Malam Pak Roni.
2: Selamat malam Pak Lukmandara, Pak
0: Richard. Ya.
2: Halo Ahmad Yanto. Harusnya sih Indonesia bisa menang ya Bung Richard ya. Walaupun skornya tipis itu harusnya menang, dan saya mau komentari sedikit, meleset sedikit Pak Lukman.
0: Ya.
2: Ketika Presiden FIFA Gianni Infantino berkunjung ke Jakarta ini, apakah mungkin salah satunya adalah Gianni Infantino itu kampanye gitu Pak Lukman, karena beliau kan tahun 2027 kan akan mencalonkan lagi jadi Presiden FIFA gitu.
0: Ya, baik.
2: Nah, yang akan didapatkan sama Indonesia apa nih ketika Indonesia memilih Gianni Infantino.
0: Baik, ya. Terima kasih. Silakan Bung Richard tanggapi.
1: Ya, memang kita tidak pungkiri bahwa kedekatan Indonesia dengan Presiden FIFA ini menjadi perhatian dunia.
0: Ya.
1: Hari ini Presiden FIFA ini kan menjadi momok ya. Momok dalam pengertian tidak disukai banyak pihak di negara-negara Eropa atau negara-negara lainnya. Maka tentunya yang diharapkan adalah Presiden FIFA dekat sama Indonesia. Apa yang didapatkan saya tidak tahu. Tapi yang pasti kalau menurut catatan saya, kenapa juga FIFA ingin berkantor di Indonesia? Karena dia ingin agar ini menjadi dapat dukungan dari Indonesia secara khusus maupun secara luas masyarakatnya.
0: Yeah.
1: Kemudian yang kedua adalah kenapa juga FIFA berkantor di Indonesia? Saya tentunya ada keenggan apa namanya, ada keinginan, ini analisa saya, ada keinginan Presiden FIFA ini agar Erik ini bisa jadi Presiden AFC.
0: Wow, arahnya ke sana ya, oke.
1: Okay. Ya, kalau saya melihatnya begitu,
0: okay. Bung Usman. Tapi kita kembali lagi ke pertandingan ini ya, Bung Richard ya. Kalau dilihatkan keberadaan supporter ini bisa menjadi dua mata pisau gitu ya. Bisa menjadi keuntungan untuk membangkitkan semangat, tapi juga bisa justru menjadi tekanan bagi pemain Indonesia. Ini bagaimana Bung Richard ini?
1: Ya, memang betul bahwa dua ini bisa menjadi catatan tersendiri. Yang di satu sisi memang untuk memberikan support secara maksimal terhadap tim Indonesia. Satu sisi kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tadi menurut Bung Lukman saya sampaikan terkait misalkan ada teriakan atau ada hujatan, ini kan menjadi presiden buruk buat Indonesia kan. Nah inilah yang memang coba kita antisipasi dan coba kita komunikasi ke teman-teman yang misalkan, saya ambil contoh, misalkan dari Surabaya rombongannya berapa banyak, di situ siapa yang dituakan, lalu dari Semarang, dari Makassar, dari Medan, siapa. Nah itulah leader-leader yang di situ yang kita coba ajak bicara agar bisa mengontrol teman-temannya dari wilayah masing-masing, kayak gitu.
0: Ya, ini kan kalau kita bicara supporter kan tentunya berasal dari berbagai kalangan dan usia. Ini bagaimana terkait dengan kedewasaannya nih yang diharapkan ketika nanti hasilnya tidak sesuai dengan ekspektasi gitu, Bung Richard.
1: Gini Bung, yang harus kita pahami adalah orang datang ke stadion itu tidak satu warna.
0: Oke.
1: Okay. Yang harus kita pahami, teman-teman datang itu dari daerah berbagai warna yang pertama.
0: Iya.
1: Berbagai warna inilah yang sering hadir di tribun sepak bola dalam pengertian liga. Klub masing-masing kan gitu ya. Tapi yang kita harus pahami juga, di stadion itu tidak hanya dari teman-teman itu, ada penonton umum.
0: Iya,
1: Yang notabene penonton umum ini tidak bisa terdeteksi dengan baik.
0: Iya.
1: Apalagi kalau generasinya generasi Z dan Alpha yang hari ini kalau kita bilangin
0: iya.
1: Kan ini yang ini kalau teorinya Pak Mendagri dulu zaman dia beliau jadi Kapolri, ini bahasanya gini kira-kira. Ini penonton sepak bola sudah bagus dikomandoi sama Richard. Tapi kita harus sadar bahwa Richard manusia dan dunia maya hari ini tidak bisa kita salahkan. Maka penonton sepak bola itulah masa cair.
0: Tapi terlepas supporter itu maksudnya di bawah komandonya Bung Richard atau tidak, kan publik taunya itu supporter timnas gitu ya.
1: Betul.
0: Pukul rata gitu ya. Bebannya luar biasa ya Bung Richard ya.
1: Makanya kan tidak dalam posisi membenarkan atau juga mencari kebenaran diri sendiri, bukan. Tapi saya sampaikan juga ke publik, ke teman media, ke siapapun yang bertanya soal itu. Saya bilang saya bekerja secara moral, dan juga ini bagian dari tanggung jawab kita sebagai pencinta sepak bola. Selebihnya kalau terkait hal-hal yang di luar nalar, di luar juga dugaan kita, itu nggak tahu siapa yang akan tanggung jawab. Karena pasti federasi atau pihak berwajib dan seterusnya, pasti yang dituding adalah itu kelompok supporter. Jadi kan gitu, Bung. Maka saya bilang kalau hal begitu salah menyalahkan nggak bisa, saya bilang gitu. Artinya teman-teman yang sudah menjadi leader masing-masing berbaik-baik sangka, memberikan edukasi dengan baik, itu nothing tulus, tidak ada hal sesuatu. Saya bilang begitu. Artinya bahwa apa yang dilakukan kita memberikan secara maksimal lah kebaikan-kebaikan untuk mendukung sepak bola kita ke depan. Nah kalau terjadi sesuatu ya mari kita pikirkan bersama-sama kira-kira cari solusi seperti apa. Kan begitu. Contoh katakan kalau di liga, oh ini ada kejadian pelemparan katakan gitu. Oh kemarin yang dihukum Persija. Oh ini ada kata-kata rasis yang dihukum Java United. Kalau misalkan hari ini tiba-tiba ada kata-kata yang disebutkan Bung tadi rasis terhadap lawan, kan pasti yang dihukum adalah federasi. Itu. Yang kedua kalau secara individu siapa yang mau dihukum kan? Nah, saya bilang gitu, makanya saya sampaikan ke Esko juga, agar juga teman-teman Esko memikirkan kalau ini sudah siapkan wadahnya, ya wadahnya inilah diberikan instrumennya, diberikan suntikan lah bahasa saya gitu, agar bisa sama-sama membangun tadi tatanan sepak bola kita.
0: Baik, terlepas dari di bawah naungan Bung Richard atau di luar atau secara individu, mudah-mudahan besok supporter bisa lebih dewasa dan juga bisa lebih bijak gitu ya dalam memberikan dukungan ya. Karena ini dijadwalkan Presiden Prabowo dan Presiden FIFA Gianni Infantino juga akan hadir untuk melihat pertandingan final ini. Bung Richard, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3. Sehat dan sukses selalu, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Ya, mendengar Presiden Prabowo Subianto dan Presiden FIFA Gianni Infantino dijadwalkan ya, kalau tidak ada halangan, ini akan hadir dalam pertandingan final FIFA ASEAN Cup 2026 antara Indonesia dan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin esok ya, 5 Oktober 2026. Disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Gianni Infantino dijadwalkan bertemu dengan Presiden Prabowo pada 4 Oktober atau tadi ya, di mana sudah bertemu. Pertemuan berlangsung sehari sebelum final FIFA ASEAN Cup 2026 yang mempertemukan Indonesia dengan Thailand.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Detasemen Khusus atau Densus 88 Anti-Teror. Polri berhasil menangkap 11 tersangka dugaan terorisme dalam rangkaian kegiatan penegakan hukum yang dilaksanakan di 6 provinsi sejak Jumat kemarin. Juru bicara Densus 88 Anti-Teror Polri, Kombespol Mendra Eka Wardana, mengatakan 6 provinsi itu adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, dan Maluku Utara. Mendra mengungkapkan hasil penyidikan sementara menunjukkan adanya keterhubungan antar tersangka lintas wilayah, khususnya melalui kegiatan pertemuan secara daring dan aktivitas pembinaan. Kita beralih ke informasi lainnya, Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Cirebon memastikan siap memfasilitasi kepulangan pekerja migran Indonesia atau PMI asal Desa Hulu Banteng, Kecamatan Pabuaran, Jaini Tirya Sakrim, yang ditemukan di Arab Saudi setelah 35 tahun kehilangan kabar dengan keluarga. Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pihak untuk memastikan proses kepulangan Jaini dari Arab Saudi ke kampung halamannya. Novi mengatakan pemerintah daerah memiliki Satgas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI yang dapat dilibatkan untuk membantu proses kepulangan PMI hingga ke daerah asal. Pemerintah daerah memiliki kewenangan memfasilitasi pemulangan PMI dari tempat kedatangan hingga rumah, sedangkan penanganan pekerja di negara penempatan menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Kementerian Luar Negeri. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Prefektur Okinawa, Jepang menahan seorang marinir Amerika Serikat berusia 20 tahun. Di Prefektur Okinawa atas dugaan pencurian dan hilangnya nyawa seorang perempuan Jepang. Melalui pernyataan yang dikeluarkan Kementerian Luar Negeri Jepang, Wakil Menteri Luar Negeri Takehiro Funakoshi menyampaikan protes pada Minggu waktu setempat kepada Duta Besar Amerika Serikat George Glass atas dugaan keterlibatan anggota marinir dalam kasus tersebut. Menanggapi hal tersebut, Glass mengatakan kepada Funakoshi bahwa Amerika Serikat akan bekerja sama sepenuhnya dalam penyelidikan dan melakukan segala upaya untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Kita beralih ke informasi olahraga. Atlet tenis Mediana Laviola Rainamah dipercaya menjadi pembawa bendera tim Indonesia dalam upacara penutupan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Mizuho Park Sport Stadium di Nagoya, Jepang hari ini. Mediana berharap kesempatan membawa merah putih pada upacara penutupan Asian Games 2026 dapat menjadi motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi Indonesia.

Demikian warta berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
5: Bagi pengguna jalan, polisi tidur tentu sudah tidak asing. Alat pembatas kecepatan yang kerap melintang di jalan raya hingga jalan-jalan kecil ini memang kerap ditemui agar pengguna jalan menurunkan kecepatannya. Awal mula diciptakannya polisi tidur ternyata sudah ada lebih dari satu abad lalu, dan polisi tidur awalnya dibuat oleh pekerja bangunan di New Jersey, Amerika Serikat pada tahun 1906. Namun tahukah Anda ada beberapa jenis polisi tidur yang ada? Speed bump digunakan untuk jalan raya umum, tempat parkir dan area privat dengan kecepatan kendaraan di bawah 10 km per jam. Speed hump, polisi tidur yang dirancang untuk digunakan di jalan-jalan lokal dengan kecepatan laju kendaraan mencapai 20 km per jam. Dan speed table dibuat untuk jalan lebar penyeberangan jalan dengan kecepatan maksimal 40 km per jam.
4: Memori kolektif bangsa.
6: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Sarekat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923, yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
7: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
8: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
9: Indonesia menyapa malam.
10: Pendengar, cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak, dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025, rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025.
9: Indonesia menyapa malam.
10: Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber dan tentunya Anda bisa bergabung bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

0: Indonesia Menyapa Malam. Dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
1: Wawancara Pro 3.
0: Bu Retno, selamat malam.
2: Selamat malam Mas Lukman, apa kabar?
0: Kabar sehat. Bu Retno sehat ya?
2: Alhamdulillah panas yang jelas Mas Gito.
0: Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, katanya mengalami perubahan gitu ya. Cara masyarakat membelanjakan uang ini mulai berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan peningkatan daya beli atau justru merupakan strategi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup? Bu Retno.
2: Ini sebenarnya ditarik agak panjang sedikit.
0: Boleh, silakan.
2: Jadi akhir tahun 2023 itu kan mungkin Mas Lukman juga sudah sering mendengar istilah baru nih, mantap, makan tabungan. Jadi intinya akhir tahun 2023 itu mulai muncul masyarakat itu mulai makan tabungan untuk menutup kebutuhan mereka. Jadi karena tidak lagi mencukupi, antara tidak lagi mencukupi gaji mereka sehingga mereka harus mengeluarkan tabungan. Jadi waktu itu hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
0: Apa tuh?
2: Yang istilahnya sama, makan pinjaman atau makan utang.
0: Oh, oke.
2: Okay. Nah, kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi itu bisa dihitung makanan dan non makanan ya Mas Lukman ya. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya apa porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non makanan itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan, Mas. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non makanan gitu cerita. Sehingga ini apa namanya bisa dikatakan ya apa namanya pendapatannya tuh masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya. Belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman.
0: Oke, kita undang pendengar boleh ya Bu Retno ya. Pendengar untuk Anda yang bergabung bersama kami silakan kami buka di 0213523172, 0213844545, 0213866712 atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081399399888. Kita ke Jakarta ada Pak Roni. Malam Pak Roni.
3: Malam Pak Lukman.
0: Ya, silakan.
3: Bu Retno.
2: Selamat malam Pak Roni.
3: Pola belanja sekarang memang benar-benar berubah loh Pak Lukman. Nggak cuma di Indonesia aja, di Jepang Pak Lukman, mall itu juga mereka juga sepi pengunjung Pak Lukman karena belanja dari e-commerce itu mendominasi gitu. Misalkan kayak ganjil genap itu sebenarnya tidak berpengaruh loh Pak Lukman. Karena pola belanjanya berubah, tinggal di rumah, duduk manis, ada uang, pesen-pesen makanan nyampe. Nah, seperti itu. Jadi, polanya berubah, sedangkan kitanya tidak berubah dalam berniaga gitu. Apalagi zaman sekarang ini makan tabungan dan seterusnya itu yang membuat minor itu contohnya aja seperti misalnya kayak judi online seperti itu loh Pak Lukman.
0: Okay.
3: Jadi ekonomi itu seperti tertekan gitu loh Pak Lukman. Jatuhnya buat belanja malah buat judi dan seterusnya itu. Maka kita itu sedikit menurun.
0: Oke. Okay. Baik. Ya. Terima kasih. Silakan Bu Retno mungkin bisa ditanggapi.
2: Saya kira sebenarnya yang terjadi gini Pak, kalau yang masalah ini ya, masalah ini memang masalah laten kalau masalah laten. Tapi sebenarnya itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, tadi makan pinjaman. Tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Lukman tadi ya, jadi gini, kita sebenarnya bisa melihat alokasi non makanan dan makanan itu dengan gini, semakin kaya seseorang, berarti semakin tinggi pendapatannya, dia biasanya pengeluaran absolut ya, pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta, sebentar. Kalau kita bicara pendapatan income 20 juta dikeluarkan 5 juta, itu kan cuma 25%.
0: Okay.
2: Sementara kalau yang anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh. Mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar berapa persen tuh ya maksudnya 40% kan itu jadi 40%. Nah dibandingkan yang 25% itu kan beda Mas. Jadi semakin tinggi pendapatan dia pengeluarannya semakin banyak tapi persentasenya semakin turun untuk makanan.
0: Okay.
2: Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi sehingga anggaran untuk non makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu.
0: Nah ya tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno.
2: Ini artinya kan masyarakat gini, ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan Mas?
0: Iya.
2: Artinya antara pendapatannya itu berkurang, antara pendapatannya itu berkurang atau dia memang tidak bisa karena ada inflasi otomatis kan harga-harga naik sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan hampir 50% pendapatannya itu untuk kebutuhan dasar untuk makanan gitu. Nah itu bisa diartikan gini, yang dialami oleh masyarakat berarti ini mereka semakin besar alokasi untuk makanan, alokasi anggaran untuk makanan itu semakin besar. Apa Mas?
0: Yeah.
2: Jadi ya meskipun mereka hati-hati itu bisa dilihat alokasi mendekati 50% itu untuk makanan. Berarti mereka semakin sempit spreadnya untuk alokasi untuk non makanannya.
0: Iya, baik.
2: Saya mau ngomong berkurang kesejahteraannya gitu buat dia.
0: Silakan, enggak apa-apa gitu. Kan memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
2: Jadi karena harga naik dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik. Sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal, sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
0: Iya, nah kalau tadi bicara manja, apa tadi, pinjaman itu ya?
2: Makan pinjaman. Makan.
0: Tapi kan tidak sedikit ya, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier ini.
2: Tersier malah
0: ya.
2: Yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan itu kan waktu itu sampai segitu-segitunya gitu.
0: Ya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak? Seperti apa mungkin Bu Retno kalau melihat ini kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
2: Iya, kalau itu kembali lagi gitu nih, kita Mas Lukman pernah mendengar, pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya Mas?
0: Iya, iya.
2: Literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu, baru kebutuhan sekunder dan tersier, di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan, karena itu tabungan tabungan maupun dana emergency itu tetap penting dan harus diperhatikan juga.
0: Yeah.
2: Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang, sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin, sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah, itu kaitannya sih dengan literasi, Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Tuh. Jadi jangan bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu, karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup, ujung-ujungnya apa, manja tadi, makan pinjaman gitu, Mas Lukman.
0: Bu Retno, kelompok masyarakat mana Bu yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah atau kelas menengah, dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya, Bu Retno?
2: Biasanya gini Mas, yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa, karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya, sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah ya, yang paling bawah ini. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah Mas. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi enggak dapat pendampingan. Tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan, kelompok ini kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu. Sementara pendapatan mereka juga nggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah Mas yang menjadi yang akan merasakan impact yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah biasanya.
0: Tapi ada perbedaan yang signifikan tidak Bu Retno antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi tersebut?
2: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu perbedaannya mungkin di safety net-nya, Mas. Contohnya gini, orang di desa itu biasanya masih apa, mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam, itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota bisa seperti itu gitu ya. Itu jangan sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan, apakah itu beternak, apakah itu bertani, yang itu bisa menjadi safety net mereka. Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka, itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non-makanan, itu saya kira sama, Mas. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang apa kebutuhan dasar, kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani, mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan. Tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk

0: Moncong-moncongnya seperti itu ya.
1: Kadang kita ada kenaikan sedikit, justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
0: Itu sangat natural, Mas, ketika pendapat saya itu antara kita konsumsinya semakin banyak, jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo, atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17 ribu menjadi 25 ribu gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
1: Iya, tapi boleh tidak Bu Retno memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya, ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih, Bu Retno. Silakan.
0: Mas Lukman, jadi gini, kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi, tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month, mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan, kok malah hilangnya juga banyak. Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri, kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri, itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi, perlu ganti, lebih baru lagi, itu kan juga memakan ini kan, atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa, kemudian karena naik, sudah nggak layak lagi nih, saya pindah ke yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hangout gitu ya, Mas Lukman. Nggak terasa, tahu-tahu tiap hari keluar minum kopi, kopinya satu atau dua 50 ribu 100 ribu satu bulan itu udah sehat kok.
1: Baik.
0: Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Nah, itu saya kira gini, kalau kalaupun naik ini, kalaupun ya naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. Itu terus-menerus. Jadi kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik, jangan hanya konsumsinya juga yang naik, tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah, itu kan sayang sekali gitu loh.
1: Baik, iya Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih. Sehat dan sukses selalu ya.
0: Sama-sama.
1: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Ibu Retno Tanding Suryandari. Nanti kami akan membahasnya dengan narasumber lainnya bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia. Dan tentunya Anda bisa bergabung ya bersama kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Kami akan kembali setelah yang satu ini.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
3: Nih, pakai jas hujannya dulu.
4: Nggak mau.
3: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
4: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
3: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
4: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
3: Ya kan kita utamakan yang penting dulu, pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
4: Ih, nggak mau bercanda.
3: Udah, yuk telat ini. Ya udah, yaudah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak, kalau hujan nggak kepanasan, kalau panas nggak kehujanan.
4: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
5: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
6: Warta Nusantara.
7: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
8: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
6: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
7: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di

0: Kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
1: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, ini perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, kami akan membahasnya kali ini bersama dengan Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Tulus Abadi.
2: Wawancara Pro3.
3: Pak Tulus, selamat malam.
4: Selamat malam Mas Lukman.
3: Ya, Pak Tulus, data BPS menunjukkan pengeluaran masyarakat ini semakin beragam, terutama untuk barang dan jasa. Nah, dari perspektif konsumen ini Pak, apakah ini benar-benar menunjukkan konsumen Indonesia semakin berdaya dalam menentukan prioritas, atau justru konsumen semakin dipaksa mengikuti kebutuhan dan gaya hidup baru ini Pak?
4: Ya, sebenarnya tidak lepas dari fenomena perubahan ekonomi makro dalam tahun terakhir yang dianggap tidak menentu, sehingga masyarakat akhirnya harus mengubah pola hidup dan gaya hidup. Dan dari sisi data juga menunjukkan bahwa terbukti kelas menengah Indonesia mengalami penurunan yang signifikan selama 5 tahun terakhir. Nah, ketika kelas menengah turun sebagai konsumen, tentu itu menjadi lonceng yang kurang baik.
3: Ya.
4: Karena kelas menengah kan notabene yang punya uang, sementara karena prospek ekonomi dianggap tidak bagus, sehingga kelas menengah mencoba mengatur ulang pengeluarannya sambil meneropong kira-kira ke depan seperti apa. Hingga akhirnya kelas menengah pun akhirnya mengkonsumsi sesuatu yang pokok-pokok saja, sesuatu yang urgent, ya, sehingga mengurangi kebutuhan-kebutuhan yang dianggap primordial ataupun lesser.
3: Ya.
4: Itu yang terjadi seperti itu.
3: Artinya kondisi ini membuat konsumen ini semakin rasional gitu ya, atau tadi ya, sebenarnya sedang melakukan survival spending akibat tekanan daya beli, Pak Tulus?
4: Ya, bisa dua-duanya. Karena kan akhirnya harus dihadapkan pada satu realita. Kalau ke depan tidak ada kepastian terkait dengan katakanlah pertumbuhan ekonomi mikro, dan kemudian nanti kondisinya katakanlah juga bisa lebih buruk, maka mereka masih punya spend uang yang dianggap cukup gitu. Sebaliknya kalau kemudian mereka menghabiskan untuk keperluan-keperluan yang tidak urgent, dan kemudian nanti terjadi sesuatu yang dianggap tidak baik, negatif, akhirnya mereka tidak punya uang yang cukup, sehingga itu juga ditandai dengan tadi pola konsumsi yang berubah, dan apalagi kemudian harus kita akui pengurangan apa namanya PHK juga cukup tinggi kan, juga lonceng yang tidak baik, sehingga ini menjadi trigger bagi kelas menengah untuk mengubah perilaku mereka.
3: Ya, baik. Kita undang pendengar boleh ya, Pak Tulus ya, yang bergabung bersama kita.
4: Ya, boleh.
3: Ya, pendengar kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp di 081-399-399-888. Ada Bu Wiwi di Cilacap. Selamat malam, Bu Wiwi. Halo, Bu Wiwi.
5: Halo Om Usman,
3: ya,
5: sehat selalu
3: ya.
5: Sama Bapak siapa narasumber ya?
3: Ya, Pak Tulus ya.
5: Pak Tulus, sehat Pak?
4: Ya, alhamdulillah Bu Wiwi.
5: Terima kasih. Gini, sekarang ini aku melihat masalah ekonomi gitu ya Pak ya. Nah, ekonomi ya. Sekarang terus terang aku kan boleh dibilang ya kecil-kecil pengusaha juga ya.
3: Wah,
5: tapi pemasukan kurang, pengeluaran banyak ya Pak. Ya, jadi ya agak sedikit pusing keliling karena sekolahan memang yang negeri kan boleh dibilang gratis ya. Nah, tapi yang kuliah kan bukan negeri, jadi waduh lumayan juga. Padahal pengeluarannya banyak, pemasukan sekarang berkurang ya Pak. Jauh banget loh. Terima kasih, selamat malam.
3: Terima kasih.
5: Sehat semuanya.
3: Ya, terima kasih. Silakan Pak Tulus, ini dari sisi pengusaha teriak juga ternyata ya.
4: Ya, kalau kita diskusi dengan mereka, pengusaha kelas menengah bawah atau bahkan yang sifatnya lebih tinggi, itu memang kemesuan ekonomi dirasakan betul. Dan ini kadang memang tidak mencerminkan, kan kalau mengacu pada pertumbuhan ekonomi yang di-launching oleh BPS itu kan 5,2 atau 3% kan, artinya itu positif. Tetapi ini yang kemudian tidak menyembunyikan di realita. Di banyak tempat, di banyak sektor, masyarakat mengaku ngeluh. Masyarakat mengaku harga-harga naik, kebutuhan naik. Sementara kebutuhan-kebutuhan lain juga mengalami kenaikan, sedangkan income tidak bertambah. Kira-kira itu yang kemudian antara pertumbuhan ekonomi yang dianggap positif oleh BPS ternyata tidak mencerminkan kondisi di lapangan. Nah, ini larinya kemana? Ini yang saya kira harus ditelaah. Karena kalau pertumbuhan ekonomi betul 5,3%, harusnya itu dirasakan masyarakat sampai ke lapis bawah dengan pertumbuhan ekonomi mikro yang baik, dengan daya beli yang baik, dan kemudian masyarakat lebih baik income-nya gitu.
3: Oke, Pak Tulus, kalau kita bicara ini kan di digitalisasi gitu ya, dalam kondisi daya beli terbatas, bagaimana dengan promosi, diskon, cashback, gratis ongkir, dan mungkin pay later, bayar nanti, ini membantu konsumen menghemat pengeluaran atau justru mendorong konsumsi yang sebenarnya tidak direncanakan ini Pak?
4: Ya, kalau ekonomi digital memang itu menjadi salah satu trigger yang signifikan untuk pertumbuhan ekonomi yang ada di Indonesia, karena itu saat ini tren pertumbuhan ekonomi digital itu makin signifikan dirasakan. Tapi terus pada titik tertentu ini juga harus diwaspadai oleh masyarakat, oleh konsumen, dengan misalnya kalau kemudian mekanisme pembayaran dengan pay later ini yang kemudian bisa memicu sikap konsumtif yang tinggi satu sisi, dan sisi lain bisa memicu tunggakan ya, karena kan ketika pay later kan beli sekarang
3: bayar nanti
4: nanti ya kan. Itu bisa memicu gagal bayar bagi di konsumen, dan kemudian memicu kredit macet ya, selain sikap konsumtif tadi. Ini juga satu sisi juga pembayaran belanja digital ini kadang-kadang juga justru melambat ketika pemerintah akan menerapkan berbagai kebijakan, khususnya misalnya pajak bagi transaksi digital. Ya, selama ini kan dianggap bahwa transaksi digital itu lebih murah. Jadi ketika kemudian ada pajak, harganya menjadi naik. Karena naik, akhirnya kemudian orang mengerem lagi ya untuk membeli transaksi digital atau belanja online atau e-commerce, yang kemudian justru target-target ekonominya tidak tercapai.
3: Oke, iya. Menarik, tapi izin jeda sejenak ya Pak Tulus, jangan diputus, boleh Pak Tulus? Kita akan ikuti kilas berita terlebih dahulu Pak Tulus ya.
4: Oke.
3: Pendengar, kami akan lanjutkan untuk perbincangan ini, namun kita ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
6: Kilas Berita. Kilas Berita.
7: Pemerintah akan mengumumkan hasil evaluasi uji coba compressed natural gas atau CNG. Uji coba tersebut dilakukan sebagai alternatif pengganti LPG 3 kg. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan evaluasi uji coba tersebut dilakukan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi atau di Jenmigas. Evaluasi mencakup penggunaan CNG mulai dari tabung hingga proses bisnis penyaluran. Juliet mengungkapkan hasil evaluasi tersebut akan disampaikan langsung Menko Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
6: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
8: Baru enak.
9: Mas ketengah, masuk gol! Luar biasa!
10: Tapi aku baru aja
11: diinterview di Pro 2. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
12: Eits, jangan rebutan! RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pulau 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pak Tulus masih bersama kami, Pak Tulus.
2: Ya,
1: ya, kita lanjutkan ya. Sebenarnya tadi menarik ya terkait dengan literasi yang Pak Tulus katakan. Ini sejauh mana Pak literasi konsumen masyarakat Indonesia ini yang cukup untuk membedakan antara kebutuhan yang benar-benar mendesak dengan kebutuhan yang sengaja diciptakan oleh industri melalui pemasaran ini, Pak Tulus?
2: Ya, dengan fenomena saat ini memang itu membutuhkan satu tingkat literasi yang lebih kritis bagi konsumen, bagi masyarakat, karena kemudian dibombardir dengan kampanye-kampanye atau promosi yang menggiurkan, apalagi dengan media sosial yang sangat masif, TikTok lah atau IG yang kemudian itu membius masyarakat untuk mendorong transaksi. Dan kemudian kalau transaksinya itu yang positif, belanja dan sebagainya, itu bagus. Tapi kemudian yang iklan-iklan yang bermunculan di media sosial ataupun dengan digital media itu adalah misalnya pinjaman online, ya, dan bahkan pinjaman online ilegal. Nah, ini yang kemudian menjadi satu jebakan-jebakan yang sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat, karena justru saat ini kelompok-kelompok masyarakat yang terjebak pinjaman online ilegal itu justru kelas menengah bawah, ya, karena dia alasan ekonomi, alasan tutup dan segala macam sehingga mereka terjerat pinjaman online ilegal dari mereka bermain di media sosial dengan smartphone-nya itu.
1: Oke, kita sapa pendengar ya, Pak Tulus, ada Pak Alvin di Pekanbaru. Malam Pak Alvin.
3: Malam Bung Lumantara, malam Pak Tulus. Yang saya tanyakan Pak Tulus ya.
1: Iya, silakan.
3: Yang ini ya Pak Tulus ya, kalau MBG ini ya misalkan Pak Tulus contohnya, ayam itu kalau ada program MBG ini ya, harga ayam itu bisa 50, 40, naik 30 per kilogramnya atau cabai gitu Pak Tulus ya. Sedangkan kalau misalnya tidak ada MBG di Pekanbaru tuh harga tuh bisa murah Pak, 25.000, 20.000 sekilo ayam ataupun cabai itu bisa turun harganya.
1: Ya, pertanyaannya bagaimana Pak Alvin terkait dengan perubahan pola belanja masyarakat di tanah air nih tema kita Pak?
3: Ya, jadi itu pola belanjanya itu yang saya tanyakan sama Pak Tulus. Ya kenapa ya harganya itu katanya swadaya pangan kita tuh kan, tapi demand dan supply-nya itu tidak sesuai. Yang lucunya bagi
1: Halo? Pak Alvin? Ya, terputus ya. Mungkin terkait dengan perubahan harga tadi ya, Pak Tulus, ya kan?
2: Ya, memang pertanyaan dari Pak Alvin ini menggambarkan kondisi di lapangan, di mana fenomena di satu sisi ada tarikan yang sangat kuat dari kebutuhan-kebutuhan untuk keperluan MBG, ya, kemudian ketika suplainya tidak cukup, akhirnya itu memicu tarikan harga di kebutuhan-kebutuhan yang dipakai untuk MBG tadi. Itu sebenarnya sudah kita suarakan sejak lama, sejak munculnya MBG ya, karena kemudian kebutuhan-kebutuhan pokok yang seperti ayam, telur, daging, sayur itu mengalami kenaikan signifikan karena ditarik untuk keperluan MBG. Jadi akhirnya menimbulkan inflasi yang cukup tinggi.
1: Pak Tulus, terakhir mungkin bagaimana Bu Pak terkait dengan FKSI atau Forum Konsumen FKBDBI ya Pak ya, Forum Konsumen Berdaya Indonesia ini melihat fenomena konsumen ingin hidup hemat tetapi terus terpapar promosi konsumtif. Apakah regulasi perlindungan konsumen saat ini cukup kuat Pak menghadapi model bisnis digital yang sangat persuasif ini?
2: Ya, ada dua atau tiga regulasi kalau kita bicara regulasi terkait dengan perlindungan konsumen, baik itu yang berkarakter konvensional maupun digital. Ya misalnya kalau yang secara general kan kita punya Undang-Undang nomor 8 tahun 99 tentang perlindungan konsumen. Di situ mengatur tentang hak dan kewajiban, tentang kompensasi dan lain sebagainya. Kemudian dalam konteks digital itu ada PP tentang transaksi belanja elektronik. Itu sebagai payung hukum untuk masyarakat transaksi secara elektronik dalam arti e-commerce atau belanja online. Dan kemudian ada juga undang-undang perlindungan data pribadi. Nah, itu semua sebenarnya akan berjalan efektif kalau ada pengawasan-pengawasan oleh pemerintah dan juga masyarakat punya literasi yang tinggi untuk meningkatkan kemampuannya di dalam bertransaksi secara digital dengan membaca misalnya syarat dan ketentuan yang berlaku, membaca tentang potensi denda, membaca tentang cicilannya seperti apa. Nah, itulah yang kemudian menjadi prasyarat literasi digital itu jauh lebih penting ketika konsumen atau masyarakat akan bertransaksi sehingga tidak dirugikan oleh transaksi-transaksi yang sifatnya ilegal maupun yang legal dan kemudian tidak memberikan satu tunggakan atau gagal bayar di dalam transaksi itu, khususnya misalnya pinjaman online.
1: Oke. Baik. Pak Tulus Abadi, terima kasih banyak waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, Pak. Selamat malam.
2: Yuk, sama-sama. Selamat malam. Terima kasih.
1: Pendengar Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia, Pak Tulus Abadi ya, melengkapi perbincangan kita di mana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air ini mengalami perubahan tadi ya, disampaikan oleh BPS atau disampaikan tadi menurut data yang ada penurunan, tapi ini jauh lebih rasional gitu ya justru ya. Cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah, terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang jasa serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak gitu ya. Di mana pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik ya. Di satu sisi tadi ya dikatakan untuk ini masyarakat jauh lebih rasional untuk membelanjakan kebutuhannya yang benar-benar dibutuhkan ya, bukan lagi membelanjakan untuk hal-hal sekunder ataupun tersier.
0: Wawancara Pro 3.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Badan Pangan Nasional atau Bappanas yang memastikan stabilitas beras premium tetap terjaga setelah penarikan produk beras fortifikasi bermasalah dengan menjamin stok tersedia di pasar tradisional dan harga masih dalam batas kewajaran. Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bappanas, Hermawan, menyoroti soal keterbatasan stok beras premium di sejumlah retail modern yang terjadi setelah pengungkapan 25 merek beras dengan klaim fortifikasi bermasalah. Ia mengatakan kondisi tersebut berpotensi dimanfaatkan oknum tertentu untuk menaikkan harga beras premium dengan memanfaatkan situasi setelah produsen menghentikan peredaran produk bermasalah. Kita beralih ke informasi lainnya, Kementerian Pertanian memperkuat dukungan kepada pemerintah Kabupaten Gunung Kidul dalam pengendalian penyakit hewan setelah ditemukan kasus antraks di Kelurahan Dadapayu, Kapanewon, Semanu, Daerah Istimewa Yogyakarta. Direktur Kesehatan Hewan, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementan, Hendra Wibawa, mengatakan, pengendalian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah dan petugas kesehatan hewan di lapangan. Hendra mengatakan langkah penanganan dilakukan secara bersama melalui penyelidikan epidemiologi, pelayanan kesehatan ternak, disinfeksi, vaksinasi, pemeriksaan laboratorium, pengawasan kesehatan hewan, serta komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Kita beralih ke informasi mancanegara, 7 negara OPEC Plus atau kelompok kerja yakni Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, dan Oman memutuskan untuk mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November 2026. Sejak September lalu, 7 negara OPEC Plus tersebut telah meningkatkan tingkat maksimum produksi minyak yang diizinkan sebesar 188 ribu barrel per hari di luar jadwal kompensasi atas kelebihan produksi. Namun tingkat tersebut belum memperhitungkan keputusan aliansi untuk memperpanjang periode kompensasi atas kelebihan produksi minyak yang sebelumnya diizinkan hingga Desember 2026. Kita beralih ke informasi olahraga. Pelatih kepala timnas Indonesia, John Hartman, termotivasi untuk memutus rekor buruk timnya melawan Thailand yang akan bertemu pada final FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Senin malam esok. Hartman mengakui Thailand memiliki catatan lebih baik dari Indonesia dalam sejarah pertemuan mereka. Karena itu, pelatih asal Inggris tersebut ingin menjadikan laga final nanti sebagai kesempatan untuk memutus rekor buruk melawan Thailand sekaligus memenangkan trofi FIFA ASEAN Cup 2026.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
5: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
6: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
4: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 RRI.

0: peristiwa.
1: Di Indonesia pada 4 Oktober 1965, jenazah 7 anggota TNI Angkatan Darat, korban peristiwa G30S, ditemukan di Lubang Buaya, Jakarta. Saat ditemukan, posisi jasad ketujuh orang tersebut bertumpuk satu sama lain. Mereka sulit dikenali. Akhirnya, jasad mereka berhasil dievakuasi. Sehari setelahnya, 5 Oktober 1965, keenam jenderal dan satu perwira TNI Angkatan Darat, korban G30S itu dimakamkan secara laik di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal ini, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Banten resmi ditetapkan sebagai provinsi ke-30 di Indonesia. Artinya, pada 2026 ini, Provinsi Banten merayakan hari ulang tahun ke-26. Sejarah Banten bermula dari Kesultanan Banten yang berdiri pada tahun 1526 dan berkembang sebagai salah satu pusat perdagangan lada terbesar di Asia Tenggara. Salah satu tokoh penting dalam sejarah Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Ia dikenal sebagai pemimpin yang gigih mempertahankan kedaulatan Banten dan menentang monopoli perdagangan VOC.
2: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
0: Indonesia menyapa malam.
3: Pendengar, putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan kuota internet hangus belum berjalan maksimal. Sebagian pelanggan masih berhadapan dengan paket internet yang hanya memberi notifikasi saat masa berlaku berakhir. Padahal kewajiban operator sudah jelas. Sisa kuota internet yang telah dibayar, pelanggan harus tetap bisa dinikmati melalui pilihan layanan yang tersedia. MK mengabulkan sebagian perkara nomor 273 tahun 2025 pada 23 Juli 2026, di mana MK menyatakan aturan terkait tarif telekomunikasi inkonstitusional bersyarat jika tidak mewajibkan operator menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota tetap aktif dan dapat digunakan. Kami hadirkan ke ruang dengar Anda konferensi pers terkait dengan updating implementasi putusan MK terkait larangan kuota hangus.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menyampaikan perkembangan tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi terkait perlindungan sisa kuota internet pelanggan. Menindaklanjuti putusan tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital kemudian menerbitkan surat edaran Menteri Komdigi yang meminta para penyelenggara jaringan bergerak seluler untuk melakukan langkah perlindungan terhadap sisa kuota pelanggan. Kami juga mewajibkan operator untuk menyampaikan laporan kepada Komdigi mengenai progres implementasinya. Batas waktu penyampaian laporan pertama adalah 28 September 2026 yang kemudian dilaporkan kembali setiap satu bulan sekali. Setelah menerima laporan dari operator, Komdigi melakukan rapat klarifikasi bersama tiga operator seluler yaitu Indosat, Telkomsel, dan XL Smart untuk melihat sejauh mana implementasi perlindungan sisa kuota telah dilakukan. Dari laporan yang kami terima, secara umum ketiga operator sudah memperluas pilihan paket rollover. Namun, kami juga menemukan bahwa masih terdapat paket-paket non-rollover yang perlindungannya baru diberikan dalam bentuk notifikasi atau peringatan kepada pelanggan. Untuk itu saya akan sampaikan satu persatu. Pertama, XL Smart. XL Smart melaporkan telah menyediakan 92 paket rollover yang terdiri dari 18 paket baru setelah putusan MK dan 74 paket yang sudah tersedia sebelumnya. Untuk XL dan Axis, seluruh paket yang ditawarkan saat ini sudah dilengkapi fitur rollover, yaitu masing-masing 38 paket XL dan 38 paket Axis. Secara keseluruhan, dari 101 paket yang dilaporkan XL Smart, sebanyak 92 paket sudah menggunakan mekanisme rollover. Namun, masih ada 9 paket yang menggunakan bentuk perlindungan lain berupa penguatan informasi dan notifikasi. Berdasarkan evaluasi kami, Komdigi, mekanisme tersebut belum sesuai dengan amanah putusan MK karena sifatnya masih preventif dan belum memberikan perlindungan terhadap nilai ekonomi sisa kuota pelanggan secara langsung. Nah, kami juga minta agar 9 paket yang masih non-rollover ini segera mendapatkan mekanisme perlindungan yang sesuai dengan amanat putusan MK. Yang kedua, Indosat. Untuk Indosat terdapat 94 paket yang dilaporkan kepada Komdigi. Indosat menyampaikan bahwa seluruh paket tersebut telah memiliki bentuk perlindungan terhadap sisa kuota. Namun setelah kami evaluasi, perlindungan yang diberikan belum seluruhnya sesuai dengan putusan MK. Dari 9 paket tersebut, 23 paket sudah menggunakan mekanisme rollover, sementara 71 paket masih menggunakan bentuk perlindungan lain, antara lain tambahan notifikasi pada H-7 dan H-2 sebelum masa paket berakhir. Karena itu, berdasarkan evaluasi Komdigi, 71 paket Indosat tersebut belum memiliki perlindungan sesuai dengan amanat putusan MK. Kami memahami bahwa Indosat telah melakukan langkah-langkah untuk memperlindungi pelanggan, tapi sekali lagi notifikasi bukan solusi terhadap sisa kuota yang sudah terlanjur tidak terpakai. Notifikasi hanya mengingatkan pelanggan bahwa kuotanya akan berakhir. Yang kami dorong adalah adanya mekanisme yang memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk tetap memperoleh manfaat ekonomi dari kuota yang sudah mereka beli. Yang ketiga, Telkomsel. Untuk Telkomsel, dari 95 paket yang dilaporkan, terdapat 19 paket yang sudah menggunakan mekanisme rollover. Sementara 76 paket masih menggunakan bentuk perlindungan lain berupa notifikasi intent terkait masa berlaku dan sisa kuota. Telkomsel memang telah menambah sejumlah varian paket rollover. Namun berdasarkan informasi kami, Komdigi, mekanisme notifikasi yang diterapkan terhadap paket non-rollover tersebut belum memenuhi bentuk perlindungan yang masuk dalam putusan MK. Kami juga mencatat terdapat beberapa pengembangan paket rollover Telkomsel yang mengalami pergeseran jadwal karena kendala teknis dari 8 September menjadi minggu pertama Oktober 2006. Kami meminta proses tersebut juga segera dituntaskan. Rekan-rekan media, kami mendengar langkah operator yang sudah memperluas pilihan paket rollover. Tetapi putusan MK berbicara mengenai perlindungan terhadap sisa kuota yang belum dimanfaatkan. Sehingga menurut evaluasi pemerintah, mekanisme perlindungan tidak cukup hanya bersifat preventif, tetap harus ada mekanisme yang memberikan perlindungan substantif yang benar-benar melindungi nilai ekonomi dari sisa kuota pelanggan. Selanjutnya, Kementerian Komdigi akan terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap implementasi yang dilakukan oleh masing-masing operator. Kami akan terus memantau implementasi di lapangan dan meminta operator melakukan penyesuaian terhadap mekanisme perlindungan sisa kuota sesuai dengan putusan MK. Kami terbuka untuk masukan dari masyarakat. Selain kanal pengaduan yang sudah disediakan oleh masing-masing operator seluler, silakan bagi masyarakat untuk menyampaikan juga aduan ke call center di Dijen Infrastruktur Digital di 159. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Nese nasib wong miskin dapat duit keluar mana? Kerja gak kerasa kerja. Ya opo iki Gusti, Gusti. Kapan oleh duit akeh?
6: Din, opo opo sih bengong ae? Lek bengong ae yo gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
5: Lili, jali. Iku opo yo? Ku apik iku. Kelihatane muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang timbangen.
6: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat pendeteksi tsunami.
5: Yo. Ro aku. Tapi ketok iyo mahal. Wes angkutan ae wes.
6: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
5: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
6: Gak. Gak wes, aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur ae.
5: Walah, ya wes, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.
7: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
3: Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Malam Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional. Dan pendengar, terkait dengan gempa yang terjadi di NTT pada pagi hari ya, di mana BMKG juga memberikan keterangan pers terkait dengan gempa bumi 6,1 magnitudo di NTT. Kami hadirkan selengkapnya ke ruang dengar Anda.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
8: Kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website BMKG yaitu www.bmkg.go.id, atau website Indonesia Tsunami Early Warning System, atau juga mobile app Info BMKG, atau juga Warning Receiver System BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai gempa bumi yang tadi pagi terjadi di Sumba Barat. Terima kasih.
9: Baik, terima kasih Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, Bapak Arda Sena. Kemudian lanjut dari Ibu Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Ibu Ayu. Apakah ada tambahan, Ibu?
10: Baik, sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, kemudian bertanggung jawab operasional, sedikit ditambahkan terkait laporan kerusakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 6,1 wilayah Sumba Barat Daya NTT ini. Berdasarkan laporan yang kami terima dengan berkoordinasi melalui UPT setempat dan juga BBBD, hingga pukul 08.40 waktu Indonesia bagian Barat, kerusakan di beberapa wilayah pada kategori kerusakan sedang dan juga diinformasikan ada satu orang luka ringan. Kerusakan tersebut ada di wilayah Perokonda, ada di SD Islam dan 2 rumah warga dengan rata-rata dirasakan dari 4 hingga 6 mmi. BMKG melalui UPT setempat, dalam hal ini Stasiun Geofisika Sumba Timur, terus melakukan monitoring dan akan melakukan survei dampak gempa bumi tersebut. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Terkait gempa susulan. Jadi untuk gempa susulan yang sampai saat ini kita catat sudah cukup banyak ya, sudah 62 gempa susulan pada pukul 8.05. Kami tetap memantau untuk gempa susulan yang diperkirakan selesai, kami akan menunggu hasil kajian dengan data yang cukup baik ya. Mungkin sekitar 2 hari kita akan sampaikan estimasi peluruhannya. Namun untuk bila dibandingkan dengan gempa Flores tanggal 15 Agustus bulan lalu, itu susulan memang sampai saat ini masih ada ya yang untuk Flores. Kalau kita bandingkan magnitudonya lebih kecil ya dibanding yang gempa Flores, sehingga dari estimasi kami tidak akan sepanjang gempa susulan dari gempa Flores tersebut. Jadi kalau saat ini kita perkirakan yang Flores itu estimasi kurang lebih 1-2 bulan, untuk yang gempa ini mungkin kurang dari 1 bulan. Dan namun perlu diperhatikan kepada masyarakat apabila rumah atau bangunan yang di tempat evakuasi yang sudah disediakan oleh BBBD. Terima kasih.
10: Beberapa lokasi seperti di Perokonda gitu ya, ada satu sekolahan rusak dan juga 2 rumah warga rusak, dan kami tentunya terus berkoordinasi dengan BBBD dan stasiun geofisika setempat, BMKG Stasiun Geofisika Sumba Timur, untuk memonitoring perkembangan dan juga laporan kerusakan jika ada.
8: Silakan, baik.
10: Oh, baik, tentunya masyarakat tetap harus menerima informasi atau mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti BMKG, kemudian BBBD gitu ya. Dan BMKG terus melakukan sosialisasi ini melalui sekolah lapang gempa bumi dan tsunami, dan juga BMKG disampaikan oleh BMKG terkait perkembangan dari gempa tersebut.
9: Bapak Deputi, untuk dapat menyampaikan closing statement tentang pandangan tentang gempa bumi di Sumba Barat Daya NTT.
8: Ya, baik, terima kasih. BMKG akan terus memonitor perkembangan mengenai gempa yang kami laporkan yang pagi ini terjadi. Selain itu juga kami menghimbau agar masyarakat maupun juga stakeholder setempat untuk memastikan komunikasi resmi. Masyarakat juga dapat mengontak BMKG setempat di Sumba untuk memastikan mendapatkan informasi yang tepat dan juga reliable, beserta juga langkah-langkah ke depannya apa yang harus dilakukan. Terima kasih, mungkin itu saja.
9: Baik, terima kasih Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika atas pernyataan penutupnya secara komprehensif, dan Bu Ayu serta jawaban dari Pak Bayu. Sebagai penutup, kami mengingatkan kembali pesan dari BMKG bahwa masyarakat untuk selalu mengupdate informasi resmi dari BMKG sebagai sumber rujukan utama dalam melakukan kebijakan di lapangan. Kami juga berharap kepada rekan-rekan media massa sebagai mata rantai bencana untuk terus menyampaikan informasi, melakukan kegiatan promosi dan diseminasi terkait info BMKG secara resmi, handal dan terpercaya. Baik, kalau begitu saya akhiri konferensi pers kali ini.
11: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
12: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi, seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan, Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
13: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Sesaat ku menatapnya, ada suatu misteri yang tersembunyi di balik matanya. Kemudian ku gapai dan ku pegang erat tangannya.
1: Dina, mau aku antar?
2: Tapi aku tadi sudah janjian dengan kakakku Roy untuk menjemputku di sini.
0: Mendengar jawabanku, Senja hanya bisa tersenyum. Namun jelas di mataku, ada sesuatu yang banyak ingin ia sampaikan padaku. Namun kejadian itu berlalu begitu cepat, karena Roy tiba-tiba sudah menjemputku. Dan di tempat itu, terakhir aku berjumpa dengannya.

0: Aku duluan ya. Kamu pulangnya hati-hati.
1: Bukannya senja mengiyakan, namun ia justru balik berpesan.
2: Jaga diri baik-baik ya. Aku kan tidak selamanya bisa menjaga kamu.
1: Satu jam berlalu, tiba-tiba ada rasa khawatir kehilangannya. Hujan kembali turun begitu deras. Di televisi banyak sekali berita tentang bencana banjir.
3: Ya Allah, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba aku jadi gelisah?

Lelah seharian aku mengkhawatirkannya. Dan hari sudah mulai larut malam. Ku coba untuk merebahkan badanku. Sebelum aku pejamkan mata, aku berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Semoga senja selalu dalam lindungannya. Aneh, kala itu sempat mulutku berkata, "I love you, senja." Dan kemudian aku tertidur.

0: Astaga, benda apakah yang jatuh itu tadi? Ternyata bingkai foto ini. Foto ini kan fotoku dengan Senja. Oh Tuhan, pertanda apakah ini?
1: Kala itu aku kembali teringat pada Senja, dan rasa risau hatiku pada Senja semakin bertambah.
0: Sebaiknya aku coba kembali menghubungi Senja. Siapa tahu handphonenya sudah aktif kembali. Kenapa handphonenya masih juga tidak bisa dihubungi?
1: Malam itu berlalu dengan begitu cepat. Ketika pagi mulai menjelang.
2: Kenapa mukamu pucat, Dina? Kamu malam tadi kurang tidur.
0: Iya, Bu. Aku terlalu banyak memikirkan keadaan teman-temanku di kampus. Yang sekarang sedang melakukan aktivitas kemanusiaan dalam membantu korban bencana banjir.
2: Kekhawatiranmu itu ada benarnya, sayang. Tadi, Ibu baru saja mendengar berita dari radio yang memberitakan bahwa kemarin saat hujan begitu lebat turun, tanggul yang ada di Kelurahan Karangmekar jebol. Dan rumah warga banyak yang terendam air. Dan kalau tidak salah, ada 5 orang korban yang tewas akibat banjir.
0: Masya Allah, benarkah itu, Bu?
3: Benar itu, Dina.
0: Apanya yang benar, Ayah?
3: Kejadian banjir yang menimpa desa Karangmekar kemarin telah

0: merenggut 5 korban jiwa. Di antaranya ada seorang mahasiswa peduli lingkungan dan bencana yang turut menjadi korban. Saat ia berusaha menyelamatkan warga yang terjebak dalam deras arus air.
1: Ayah tahu siapa itu orangnya?
0: Ayah tidak tahu siapa nama mahasiswa itu. Tapi radio hanya menyebutkan inisialnya saja.
1: Ayah ingat siapa nama inisialnya?
0: Kalau tidak salah, inisialnya S.
1: Benar, S ayah inisialnya.
0: Kalau tidak salah, benar itu. Memangnya kenapa, Dina?
2: Aku tidak kuasa lagi menahan sedih dan air mataku. Aku terus berlari ke kamarku. Aku bergegas. Ku ambil handphoneku. Hatiku dihantui perasaan keinginan tahu. Siapa orang berinisial S itu? Apakah ia senja?
0: Kenapa Dina seperti itu, Bu?
3: Entahlah ya, mungkin ia khawatir jika yang menjadi korban banjir itu adalah temannya di kampus. Untungnya saat kemarin itu si Roy buru-buru menjemputnya pulang. Kalau saja ia terlambat menjemput Dina, mungkin anak kita juga menjadi korban banjir itu ya.
0: Iya betul juga, Bu. Lokasi banjir itu kan tidak jauh dari kampusnya Dina. Dan lagi pula, Dina juga ikut aktif dalam kegiatan mahasiswa peduli lingkungan dan bencana.
1: Halo, Assalamualaikum Maya.
4: Waalaikumsalam. Iya, ada apa Dina?
1: Kamu tahu peristiwa banjir kemarin itu?
4: Iya, aku tahu. Kamu nggak tahu, Din?
1: Iya, Maya. Kemarin itu setelah selesai mata kuliah hukum perdata, aku langsung pulang dijemput kakakku Roy. Kamu dengar kabar nggak? Kalau kemarin itu ada mahasiswa yang turut menjadi korban.
4: Iya, aku mendengar kabar itu dari Ibu Rita. Katanya ada teman kampus kita yang turut menjadi korban dalam peristiwa itu.
1: Siapa dia, Maya? Apakah ia teman sekampus kita?
4: Iya, Dina.
1: Siapa orangnya, Maya?
4: Iya, Dina.
1: Astaga!
5: Dina! Dina!
2: Aku hanya bisa tertegun dengan air mata yang meleleh. Ya Allah, senja, engkau telah mengajariku yang indah tidak selamanya bersama.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sebut saja namaku Dodi. Dulunya aku seorang pecandu judi online. Kupikir hanya narkoba yang membahayakan, tapi ternyata judi online lebih dahsyat. Memang awalnya aku menang, tapi lama-kelamaan aku ketagihan hingga akhirnya satu persatu temanku menjadi sasaranku untuk kupinjamin uang. Tak berhenti sampai di situ, semua barang berharga di rumah aku jual, hingga aku juga melakukan pinjaman online. Hutang menumpuk di mana-mana, aku nekat mencuri hingga masuk penjara. Tak berhenti sampai di situ, istriku menceraikanku dan keluarga meninggalkanku. Teman, cukup aku saja yang mengalaminya. Kisahku ini jadikan pelajaran untukmu ya.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Pendengar, titik api di sejumlah wilayah di Kota Palangkaraya mulai berkurang berdasarkan hasil patroli tim gabungan bersama Polri dan relawan. Namun kabut asap masih cukup pekat akibat sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Kami hadirkan laporannya bersama dengan Sabila Indah dari RRI Palangkaraya.
5: Kita lihat juga suasana sampai saat ini kan kabut asap tetap ya, masih pekat, pekat sekali, tetapi hasil patroli kita di lapangan dengan berbagai pihak, yakni Polri, relawan, memang titik-titik api sudah mulai berkurang.
6: Kondisi kabut asap di Kota Palangkaraya hingga kini masih cukup pekat. Meski titik api hasil patroli bersama Polri dan relawan mulai berkurang, asap masih muncul dari sisa kebakaran lahan dan gambut yang belum sepenuhnya padam. Wakil Wali Kota Palangkaraya Ahmad Jaini menyampaikan, saat ini kondisi cuaca, arah, dan kecepatan angin turut mempengaruhi sebaran asap. Selain kebakaran di wilayah Palangkaraya, kebakaran di daerah sekitar juga dapat berdampak terhadap kualitas udara di Kota Palangkaraya. Tim Karhutla melalui posko yang didirikan BPBD terus melakukan upaya pemadaman, pembasahan, dan pendinginan di sejumlah titik. Kegiatan tersebut dilakukan secara rutin mulai dari apel relawan pada pagi hari hingga pemadaman dan pendinginan pada sore dan malam hari untuk menekan asap dari sisa kebakaran. Sementara itu, terkait dukungan anggaran untuk relawan dan penanganan Karhutla, pemerintah Kota Palangkaraya menyebut pencairan belanja tidak terduga atau BTT telah dilakukan BPBD. Tambahan anggaran dalam perubahan APBD diproyeksi sekitar 4,8 miliar rupiah yang akan dibagi untuk BTT dan anggaran langsung BPBD dengan proses penambahan anggaran masih berjalan.
5: Kebakaran kemarin, bahan bakaran yang masih tersisa karena gambut ya otomatis asap gitu ya. Walaupun memang tidak dapat dipungkiri kan kebakaran tidak hanya terjadi di Palangkaraya ya. Nah, di luar Palangka juga terjadi kebakaran. Nah, saat ini memang kita tergantung dengan kondisi cuaca termasuk angin gitu ya. Angin ini juga mempengaruhi asap kita. Kemarin beberapa hari yang lalu angin kencang gitu kan sudah tersapu gitu ya, tapi hari ini memang luar biasa juga agak pekat. Untuk itu dari tim Karhutla melalui posko yang didirikan di BPBD, kita tetap melakukan upaya-upaya pemadam dan pembasahan.
6: Sementara itu, Prakirawan BMKG Cilikriwut Palangkaraya Ika Priti mengatakan, untuk sebagian besar wilayah kota Palangkaraya saat ini, berpotensi mengalami hujan dengan intensitas ringan secara lokal dan sporadis. Masyarakat juga diminta mewaspadai potensi hujan lokal berdurasi singkat yang dapat disertai petir atau angin kencang.
7: Secara umum, dalam kondisi cuaca cerah berawan hingga berawan yang disertai dengan udara kabur akibat kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selain itu juga berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan dalam skala lokal dan dalam kondisi yang sporadis.
6: Selain cuaca, masyarakat diimbau mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara akibat polusi dari karhutla. Masyarakat diminta tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun, mengurangi aktivitas di luar ruangan dan menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Dari Kota Cantik, Bumi Tambun Bungai, Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, Sabila Indah Sari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi tim siaga bencana daerah dan desa tangguh bencana. Laporan selengkapnya bersama dengan Ayu Citra.
8: Untuk menghadapi cuaca ekstrim akhir-akhir ini, BPBD Kabupaten Kediri menghimbau masyarakat untuk mengoptimalkan fungsi Tim Siaga Bencana Daerah TSBD dan Desa Tangguh Bencana Destana. Menanggapi hal itu, pada hari ini Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kediri, Arianto, mengatakan di wilayah kerjanya tersebut memiliki banyak sekali potensi bencana, baik yang ada di barat Sungai Berantas maupun timur Sungai Berantas, seperti halnya tanah longsor, banjir, dan letusan gunung api.
9: Ya, pada intinya kita bisa lebih banyak berbuat untuk masyarakat dan juga evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan kita yang lalu, dan memperdayakan dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya kesiapsiagaan bencana. Kita bisa memperdayakan terkait dengan TSBD maupun Distana, Desa Siaga Bencana, supaya mereka betul-betul paham apa tujuan lembaga tersebut dibentuk, dan tentunya mereka bisa hadir di tengah-tengah masyarakat.
8: Sementara itu terpisah, Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana FPRB Kabupaten Kediri, Hari Wajarnika, mengatakan pula, dalam mitigasi bencana ini memang diperlukan pentingnya pemahaman warga terhadap upaya penyelamatan diri dari risiko bencana.
10: Pengurangan risiko bencana yang kita fokuskan ke peningkatan kapasitas masyarakat dan desa. Jadi untuk mereview, karena di desa-desa sekarang sudah dibentuk tim siaga bencana maupun desa tangguh bencana. Itu memang tadi semua teman-teman FRP itu minta itu direview. Tadi meningkat kemampuan.
8: Oleh karena itu, FPRB Kabupaten Kediri memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk segera mengoptimalkan kembali TSBD, bahkan termasuk mengevaluasi keberadaan desa tangguh bencana Destana di sejumlah titik. Namun jika memang ada wilayah yang belum memiliki desa tangguh bencana atau Destana, maka idealnya bisa segera diwujudkan demi minimalkan risiko bencana.
6: Dari Kediri Jawa Timur, Ayu Citra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Asap kebakaran TPA Semarang berdampak pada 5 kecamatan. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan puskesmas untuk memantau peningkatan kasus gangguan pernapasan. Laporan selengkapnya bersama dengan Rahma Purwanto.
11: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Micen, Karangmalang.
12: Dampak asap kebakaran tempat pemrosesan akhir TPA Jatibarang di Kota Semarang yang telah terjadi sejak Rabu 30 September 2026 telah menjangkau 5 kecamatan yakni Ngalian, Gunung Pati, Micen, Semarang Barat, dan sebagian wilayah Tugu. Pemantauan terhadap potensi gangguan kesehatan warga pun disiapkan oleh Dinas Kesehatan Kota Semarang, terutama terhadap masyarakat yang mengalami keluhan pernafasan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang, Abdul Haka, menyampaikan bahwa langkah penanganan kesehatan akan dilakukan melalui pemantauan di sejumlah wilayah terdampak. Kesiapsiagaan petugas puskesmas juga telah diarahkan untuk mengantisipasi kedatangan warga yang mengalami gangguan pernafasan selama kebakaran berlangsung. Pemantauan kesehatan tersebut akan difokuskan pada warga yang tinggal di sekitar kawasan TPA maupun masyarakat yang berada di jalur penyebaran asap. Informasi mengenai lokasi tempat tinggal pasien akan ditelusuri untuk membantu mengidentifikasi kemungkinan keterkaitan keluhan pernafasan dengan paparan asap kebakaran. Dinas Kesehatan Kota Semarang menyiagakan petugas dari sejumlah puskesmas, termasuk puskesmas Mijen, Karangmalang, Ngalian, dan Purwoyoso. Kesiapan layanan kesehatan di wilayah Semarang Barat juga diminta untuk diperhatikan agar warga yang mengalami gangguan pernafasan dapat segera diperiksa.
11: Maka kawan-kawan saya yang ada di puskesmas Mijen, Karangmalang, kemudian Ngalian, Purwoyoso, Mbak Eji, atau mungkin di sisi Semarang Barat, pastinya saya suruh untuk bersiap diri. Tadi itu ada pertanyaan yang harus disampaikan kepada orang-orang yang datang dengan gangguan pernafasan atau pilek sesak. Apakah rumahnya dekat dengan wilayah TPA?
12: Sekda Kota Semarang Handi Prianto mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi, diantaranya pemerintah membagi tugas secara lebih terperinci agar penanganan kebakaran dan dampak asap dapat berjalan bersamaan. Terdapat dua prioritas utama yang menjadi perhatian pemerintah, yakni memadamkan titik api yang masih aktif serta melindungi masyarakat dari dampak asap kebakaran.
13: Item yang pertama fokus di pemadaman di area yang terbakar, kemudian kedua penanganan dampak dari asap ke wilayah masyarakat yang terpapar. Ada beberapa skema upaya yang akan dilakukan besok untuk mempercepat pemadaman, yang pertama dengan melakukan injek ke lokasi-lokasi yang terbakar.
12: Menurut Handi, berdasarkan laporan yang diterimanya hingga Sabtu 3 Oktober, belum ada laporan warga di wilayah terdekat yang mengalami infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akibat kejadian tersebut. Rama Ponto, RRI, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Kabut asap di Kota Jambi diduga sebagian kiriman dari luar atau dari daerah luar Kota Jambi. Laporannya disampaikan Yoga Wijanarko.
14: Kabut asap masih menyelimuti Kota Jambi dengan kualitas udara sempat berada pada kategori berbahaya. Kondisi tersebut diduga tidak berasal dari wilayah Kota Jambi, melainkan asap dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah sekitar yang terbawa angin menuju Kota Jambi. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi, Mulyono, mengatakan, wilayah Kota Jambi relatif tidak memiliki kawasan hutan yang luas sebagai sumber utama kabut asap. Berdasarkan kondisi arah angin, asap dari wilayah sekitar Moro Jambi dan daerah lainnya berpotensi membawa menuju ke Kota Jambi. Mulyono menjelaskan, arah angin yang bergerak ke tenggara menyebabkan asap dari wilayah sumber kebakaran berpotensi melintasi Kota Jambi. Kondisi tersebut kemudian berdampak terhadap kualitas udara di wilayah perkotaan, terutama ketika konsentrasi asap meningkat dan kondisi atmosfer kurang mendukung penyebaran polutan.
15: Kalau posisi sudah berbahaya ini biasanya kita di wilayah terdekat, berarti ini asapnya yang kebakaran itu dekat. Ini diperkirakan dari Muara Jambi, apalagi mengingat sekarang posisi aliran udara itu berasal dari tenggara ke arah Kota Jambi.
16: Selain itu, Habis, warga Kota Jambi mengatakan, kondisi kabut asap yang terjadi dalam beberapa hari terakhir cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Menurutnya, melihat kondisi angin dan tidak adanya kebakaran hutan dalam skala besar di wilayah Kota Jambi, asap kemungkinan terbawa dari daerah lain.
17: Mungkin ya, ini pendapat saya juga pribadi, karena kan sebenarnya Jambi ini nggak ada hutan, tapi memang di sekeliling kita memang terutama kawasan Sumatera ini masih banyak hutan, terutama dari sekeliling Jambi nih, bisa dari mungkin Muaro Jambi ataupun dari kabupaten-kabupaten lainnya, dan mungkin juga bisa jadi kabut asap yang ada di Jambi sekarang mungkin juga berasal dari provinsi-provinsi tetangga nih.
16: Habis berharap pemerintah dapat segera memastikan sumber asap dan melakukan penanganan di wilayah yang menjadi titik kebakaran. Ia juga meminta masyarakat tetap waspada terhadap dampak kabut asap, terutama gangguan kesehatan akibat buruknya kualitas udara. Dari Jambi, Yogo Nyarko, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Lukman Tara. Warta berita malam hari ini kita awali dari Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, yang mendorong penguatan perlindungan hak cipta terhadap motif dan karya tenun Nusa Tenggara Timur atau NTT untuk melindungi penenun sekaligus meningkatkan nilai ekonomi produk lokal. Destri mengatakan perlindungan hak kekayaan intelektual penting agar karya lokal seperti tenun tidak hanya menjadi bagian dari kekayaan budaya, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat yang menghasilkannya dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas. Ia mengatakan pengembangan produk unggulan daerah merupakan bagian penting dalam membangun perekonomian NTT dan menilai keberagaman produk lokal, mulai dari tenun hingga kopi dan kuliner, memiliki potensi ekonomi yang perlu dikembangkan secara optimal. Kita beralih ke informasi mancanegara. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan Rusia kemungkinan akan meningkatkan serangan terhadap Ukraina menjelang pemilihan paruh waktu Amerika Serikat. Zelensky mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin merupakan atau berupaya menunjukkan bahwa dirinya tidak gentar menghadapi sanksi Barat maupun tekanan dari negara-negara Eropa dan menilai strategi Moskow ditujukan untuk mendorong Ukraina ke dalam kondisi kekacauan. Sementara itu, Kiev terus berupaya mendapatkan pendanaan tambahan dan sesuai atau menyesuaikan pendekatannya terhadap perang yang telah berlangsung sejak Februari 2022. Kita beralih ke berita olahraga. Asian Games Aichi Nagoya 2026 mencatat lebih dari 350 rekor sepanjang penyelenggaraan yang berlangsung sejak 19 September hingga 4 Oktober di Jepang. Dari jumlah tersebut, lebih dari 50 merupakan rekor dunia yang menunjukkan tingginya persaingan dan performa atlet Asia pada pesta olahraga terbesar di benua tersebut. Presiden Olympic Council of Asia, Sheikh Zuan bin Hamad Al Thani mengatakan penyelenggaraan Aichi Nagoya juga diwarnai kebangkitan luar biasa para atlet, persaingan dramatis hingga detik terakhir, serta kemunculan bintang-bintang muda yang mulai membangun prestasi di tingkat Asia.

Demikian Warta Berita malam hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar adalah satu hal yang jarang dibicarakan. Ia tidak pernah menuntut balasan dari negara, tidak meminta jabatan, tidak mengejar penghormatan, bahkan ketika hidupnya semakin terbatas dan kesehatannya terus menurun. Di saat republik yang ia dukung mulai berdiri, Sultan Syarif Kasim II menjalani hari-harinya sebagai rakyat biasa, tanpa keluhan, tanpa suara keras, seolah pengabdiannya sudah selesai saat Indonesia merdeka. Ia membuktikan bahwa cinta pada bangsa tidak selalu ditunjukkan dengan kekuasaan, tapi dengan keikhlasan untuk memberi, lalu pergi tanpa meminta kembali. Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
1: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.

Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia Menyapa Malam masih hadir ke ruang dengar Anda. Dan tentunya di kesempatan malam hari ini kami terus menghadirkan informasi penting yang mungkin Anda lewatkan dan ada lagu-lagu pilihan untuk menemani malam hari Anda. Di antaranya ada Virgon dengan Saat Kau Telah Mengerti.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
0: Kata tokoh dunia. Jika kamu tidak suka jalan yang kamu lewati, mulailah membuat jalan lain. Dolly Parton.
5: Memori kolektif bangsa.
6: Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sultan Hamengkubuwono ke-9 merupakan seorang tokoh nasional yang berhasil menjadi penyelamat Republik Indonesia pada kondisi genting pasca proklamasi kemerdekaan. Seperti yang disampaikan oleh dosen kajian budaya Universitas Sanata Dharma, Baskara T. Wardaya, Sekretaris LVRI Yogyakarta, Letnan Kolonel Infanteri Purnawirawan M. Mansur Sudano, dan sejarawan Universitas Gajah Mada, Sri Margana.
7: Beliau meletakkan jabatan sebagai pemimpin keamanan Jogja. Sehingga keamanan Jogja ini tidak lagi di tangan Sri Sultan. Dan kedua, Sri Sultan tidak bisa dipakai oleh Belanda untuk menindas rakyatnya sendiri.
8: Waktu diminta rumusa, ngesot dalam Sultan Hamengkubuwono ke-9 ngendika, jangan minta rumusa kepada kami, karena kami sedang punya proyek. Di wilayah kami, daerah Gunung Kidul, itu tandus, maka akan saya aliri air.
9: Untuk meneruskan bangunan negara Republik Indonesia itu diperlukan dana yang besar. Dan disinilah peran Sri Sultan Hamengkubuwono sangat penting. Karena kemudian segala kebutuhan tentang departemen, kementerian, dan juga instansi-instansi lain yang mendukung berdirinya sebuah negara itu semua didanai oleh Sultan.
10: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
0: Pro3, Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, ada kabar baik untuk Anda yang saat ini bingung untuk mengurus buku nikah yang rusak atau hilang, di mana Kementerian Agama menjelaskan cara mengganti buku nikah yang rusak atau hilang. Masyarakat dapat mengajukan penerbitan buku nikah pengganti melalui Kantor Urusan Agama atau KUA tempat akad nikah dilaksanakan. Penerbitan buku nikah dengan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Hal ini disampaikan Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah Ahmad Zayadi. Untuk buku nikah yang rusak, masyarakat cukup datang ke KUA, tempat akad nikah dilaksanakan tentu dengan membawa dokumen persyaratan yang diperlukan. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP mendalami dugaan penganiayaan terhadap awak kapal perikanan atau KM Maulana 23, di mana insiden penganiayaan tersebut diketahui dari video yang viral di media sosial. Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Pung Nugroho Saksono mengatakan KM Maulana 23 bersama 28 awak kapal telah diamankan. Penahanan dilakukan untuk nantinya para ABK menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Produksi padi nasional yang tumbuh hingga Agustus 2026 turut menopang ketersediaan beras di tingkat perdagangan. Stok beras dalam jumlah besar terpantau di Pasar Induk Beras Cipinang dan Pasar Lewiliang, Kabupaten Bogor. Berdasarkan angka tetap Badan Pusat Statistik atau BPS, produksi padi Januari hingga Agustus 2026 mencapai 43,89 juta ton gabah kering giling atau GKG. Angka tersebut meningkat 0,07% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025. Produksi beras untuk konsumsi pangan masyarakat pada Januari hingga Agustus 2026 juga mencapai 25,29 juta ton. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Tiga berita tersebut bisa Anda dapatkan selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id.

Kemudian bagi sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sobat UMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.

Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan

0: dekatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak B3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Berita bohong bisa menyebar lebih cepat dari kebenaran dan bisa bikin panik tanpa alasan. Tapi tenang, ada solusinya. Program khusus bareng Mavindo yang bakal bantu Anda memilah fakta dari kabar palsu. Cek fakta.
2: Semua gadget ada di seluruh lapisan masyarakat.
3: Betul.
2: Mulailah ada istilah hoax. Semua orang kenal hoax.
4: Isi berita bohong atau hoax yang menyebar akhir-akhir ini kian meresahkan, bahkan sudah berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan negara.
1: Kami hadirkan setiap hari Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Kita bakal kupas tuntas isu-isu viral, klarifikasi hoax, dan berbagi tips biar Anda makin cerdas menyaring informasi. Karena literasi digital adalah senjata melawan disinformasi. Cek fakta bareng Mavindo Sabtu pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Jangan sampai tertipu, yuk jadi bagian dari masyarakat yang kritis dan cerdas.
5: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

Pendengar, terima kasih atas kebersamaan Anda dalam Indonesia Menyapa Malam. Sesaat lagi rekan kami Fajar Nugroho akan menemani Anda dalam Indonesia Menyapa Dini Hari. Saya Lukman Tara undur diri, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Kanal Kenangan RRI bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenangan yang akan kami sajikan untuk Anda. Kanal Kenangan RRI.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Fokus roadmap tersebut pada ketahanan, digitalisasi, pendalaman pasar, dan berkelanjutan.

0: Kita ingin memastikan fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
1: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui roadmap pengembangan dan penguatan perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Re mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
0: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan, antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
2: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
1: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam.
1: Nah, kemudian untuk PKWT.
2: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
1: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi, ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
2: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
3: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
2: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat dini hari. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kembali tim dini hari Pro 3 RRI menemani Anda pada dini hari ini dalam kebersamaan tim dini hari Pro 3 RRI. Di kesempatan hari ini tanggal 5 Oktober 2026 di hari Senin, saya Fajar Nugroho ditemani di meja pengacara ada Bung Sabil, Bung Wisnu dan juga tim redaksi yang bertugas akan menghadirkan berbagai informasi untuk Anda. Di antaranya kami rangkum dalam warta berita setiap jamnya dan juga tentu ada dialog-dialog pilihan. Mungkin ada beberapa yang terlewatkan oleh Anda, kembali kami pilihkan, kami hadirkan kembali pada dini hari ini. Bersama tim dini hari Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Kopi Pro 3 edisi kali ini membahas tentang penurunan produksi beras di musim kemarau dan ditambah juga dengan El Nino pada 2026 ini. Hal ini kami bahas pada malam kemarin ya bersama dengan dua narasumber baik dari petani maupun dari pakar ya. Ini berkaitan dengan laporan atau hasil dari penghitungan BPS yang mencatat fenomena kekeringan berkepanjangan musim kemarau ini akibat El Nino. Ternyata lebih buruk dampaknya dibanding tahun 2023 terhadap penyusutan pertanaman padi. Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik, proporsi luas fase amatan kerangka sampel area yang lahan yang ditanami padi pada Agustus 2026 hanya sebesar 28,07%. Lebih rendah jika dibanding dengan El Nino 2023 yang lalu, itu luasan yang ditanam itu 29,79%. Meski demikian pendengar, dari pengamatan Agustus 2021, masa El Nino terjadi penurunan dibanding dengan masa normal. Tidak, harapannya tidak sepanjang tahun sebelumnya ketika fenomena El Nino menerpa Indonesia. Tapi dengan luasan tanaman padi yang menyusut, tentu saja produksinya juga menyusut. Ada beberapa petani yang lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain ketimbang padi di musim ini. Adapun kalau kami sempat berbincang dengan para perwakilan dari petani ya, yang tetap mau menanam padi itu terpaksa harus mengeluarkan kocek lebih karena ada biaya tambahan untuk pengairan. Mereka harus membeli solar untuk diesel untuk menyedot air mengairi lahan mereka. Meskipun dikabarkan harga gabah kering panen itu naik dari biasanya itu 6.000-an, 6.500, sekarang itu sudah menyentuh angka 8.000 lebih, 8.000-an koma ya. Nah, otomatis dengan harga gabah yang naik, tentu saja beras yang dihidangkan di meja makan kita sebagai konsumen akhir, harganya juga relatif naik. Meskipun sekali lagi BPS mengatakan tidak secara menyeluruh satu Indonesia. Ada beberapa daerah yang harga berasnya stabil. Ada yang naik, tetapi tidak semua naik, ada yang stabil. Saya ingin tahu bagaimana stok beras, ketersediaan beras, dan juga harga beras di daerah Anda di musim kemarau plus El Nino ini. Ya, nanti kami hadirkan perbincangan Pro 3 RRI dengan pakar dari IPB dan juga dari perwakilan petani dalam anggota Serikat Petani Indonesia mengenai keluh kesah dan juga kendalanya. Selain ketersediaan pupuk di musim tanam, perairan, lalu juga soal bibit di musim kemarau, ternyata kita sudah punya namun produksinya itu lebih kecil ya, hanya 50% daripada bibit padi yang biasanya, sehingga mereka lebih memilih untuk menanamkan tanaman lain seperti jagung dan lain sebagainya. Ada juga lahan-lahan yang tidak digarap atau dibiarkan saja karena kendala perairan karena di keringnya musim kemarau tahun ini.

0: Berkendara aman, tentu lengkapi kendaraan dengan spion. Tahukah Anda, sebenarnya kaca spion ditemukan dalam kondisi darurat. Waktu itu, tepatnya menjelang balapan Indianapolis 500, tepat pada Mei 1911, ketika seorang pembalap Roy Herron, yang tidak memiliki asisten balapan yang bertugas mengamati area belakang serta melaporkan pada pembalap. Akhirnya Ray memiliki ide, terinspirasi dari kereta kuda saat dia masih menjadi supir truk Montgomery Ward William Thorne di Chicago pada 1904. Ray memasang kaca berukuran 7 cm x 20 cm di atas dashboard mobil balap yang dikemudikannya. Awalnya tindakan Ray ini dianggap berbahaya oleh pembalap lain, sebab tidak ada asisten yang mengawasi area belakang, dikhawatirkan bisa menyebabkan kecelakaan. Meski begitu, balapan tetap berjalan. Ray yang seorang diri tanpa asisten justru melaju dengan cepat. Bahkan, kecepatan balapan saat itu mencapai 257 km per jam. Ray pun memenangkan sesi balapan itu. Langkah Ray menggunakan kaca spion akhirnya diikuti pembalap lain. Dalam perkembangannya, spion tidak hanya dituntut untuk memenuhi nilai fungsi, namun juga estetika.
1: Peristiwa.
2: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
1: Memori kolektif bangsa.
3: Agus Salim lahir pada 8 Oktober 1884 di Koto Gadang, Sumatera Barat. Ia sempat belajar di sekolah Belanda, Europese Lager School atau ELS dan Hogere Burger School atau HBS. Meskipun tidak melanjutkan pendidikannya ke tingkat universitas, ia dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan fasih berbahasa asing, termasuk bahasa Belanda, Inggris, Jerman, Perancis, Turki, dan Arab. Pendidikan mandirinya menjadikan Agus Salim seorang intelektual otodidak yang memainkan peran penting dalam pergerakan nasional Indonesia, baik dalam diplomasi internasional maupun perjuangan kemerdekaan di dalam negeri. Inilah keterangan dari Agus Tansil Syahroza, cucu Haji Agus Salim.
4: Selama di ELS itu, beliau itu sering pulang itu diajak ke rumah oleh gurunya, itu Jan Brouwer. Jan Brouwer itu orang yang sangat revolusioner. Jadi dari kecil itu udah diajar berpikir revolusioner. Kemudian pada saat ke HBS, beliau dipegang oleh Profesor Cox namanya. Itu Profesor Cox itu sampai minta sama ayahnya supaya Agus Salim itu boleh tinggal di rumahnya. Tapi sama ayahnya boleh, tapi asal maghrib udah pulang. Jadi sama juga artinya cuma sesiangan aja gitu ya. Profesor Cox ini juga orang yang sangat revolusioner ya. Dari situlah beliau tuh belajar mengenai macam-macam tentang sosialisme, rasionalisme, segala macam.
1: Tiga jaringan berita nasional.
5: Beras khususnya ini menurun, catatan dari BPS akibat faktor kemarau dan juga fenomena El Nino. Saya akan berbincang kali ini bersama pengamat pertanian IPB, Pak Prima Gandhi. Pak Prima, kabar baik?
6: Sehat, alhamdulillah, Pak.
5: Alhamdulillah. Saya habis ngobrol sama anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan, dan membenarkan bahwa produksi mereka menurun, mengairinya airnya susah. Meskipun katanya sudah ada bibit untuk musim kemarau, tapi produksi untuk bibit itu turun 50%, sehingga petani enggan untuk menanam itu, lebih baik menanami tanaman lain yang tidak membutuhkan banyak air, seperti jagung dan lain sebagainya, itu menurut Pak Kusnan. Tapi kalau untuk menuju agar produksi khususnya beras itu tetap stabil, ada nggak sih caranya Pak Prima? Atau memang kita tidak perlu memaksakan untuk beras? Karena untuk karbohidrat atau diversifikasi karbohidrat itu bisa sih dilakukan terutama di musim kemarau ini Pak Prima.
6: Ya betul, memang kalau ya selamat malam dulu para pendengar Pro 3 RRI ya. Ya Pro 3 RRI dan juga ya memang kita tahu ya meskipun ada penurunan produksi yang pertama yang penting secara data statistik nanti kita tahu memang ada penurunan ya Agustus ini sebesar 3,5 dari sekarang ini 3,15 juta ton ini turun 2,9% dibanding tahun lalu ya sebagai 3,24 juta ton. Nah, walaupun sebelum saya berbicara tentang diversifikasi pangan gitu, ya kita tahu memang secara statistik ini produksi menurun menurut BPS, nah tapi stok pangan kita di gudang bulog masih ada sih mas saat ini ya, dan menurut saya sih masyarakat tidak perlu melakukan panik buying, itu sih himbauan yang pertama.
5: Oke.
6: Nah, yang lainnya adalah bagaimana kita bisa sama-sama mendiversifikasi pangan kita ya, jadi tidak harus juga makan nasi gitu atau padi, walaupun memang secara kultural kita memiliki tantangan yaitu di mana biasanya kan orang Indonesia kalau nggak belum makan nasi itu belum kenyang kan begitu.
5: Bahkan kalau belum makan nasi dibilangnya belum makan. Udah makan belum? Belum, baru makan roti gitu ya.
6: Iya.
5: Iya.
6: Oke. Jadi memang saat ini dari September sampai November ini kita masuki fase tekanan ya, di mana potensi produksi beras 3 bulan ke depan ini akan turun kurang lebih 11,95% nih berdasarkan data statistik yang saya lihat dari analisa dari data BPS tahun ini dan tahun kemarin gitu ya. Walaupun memang tahun ini sempat tumbuh tinggi, tapi ya tadi seperti dikatakan oleh teman-teman dari Serikat Petani Indonesia akibat Godzilla El Nino gitu kan, kemudian menyebabkan penyusutan luas panen, karena gimana pun kalau benihnya itu memang tahan kemarau tapi kalau air sama sekali nggak ada, nah ini tetap akan mengurangi luas yang akan dipanen gitu, dan kesananya ketika luas panen berkurang pasti produksi beras juga akan berkurang.
5: Oke. Tapi dengan adanya cadangan beras dari pemerintah di bulog cukup aman, masyarakat tidak perlu panik buying, dan apakah kondisi ini meskipun diprediksi oleh BMKG dan juga BPS ini akan berlangsung hingga awal 2027 penurunan produksi beras ini karena musim kemarau ini, akan tidak terlalu signifikan kenaikannya, mungkin fluktuasinya karena cadangan beras di bulog ini masih relatif aman begitu Pak Prima, masih bisa disalurkannya bansos atau SPHP dan lain sebagainya begitu Pak Prima.
6: Iya betul, itu penting juga ya penyaluran SPHP dan juga bansos, tapi yang paling penting juga kalaupun nanti kita tetap panen gitu ya walaupun terjadi penurunan, nah ini forum bulog juga harus tetap dipastikan untuk menyerap gabah petani gitu.
5: Nah ini menarik nih, tadi saya tanya Pak Kusnan, harga gabah kering petani itu sekarang sedang naik nih, angkanya 8 ribuan lebih, sehingga masih belum ada penyerapan dari pemerintah. Sementara patokan harga ecer tertinggi dari pemerintah kan 6.500 kalau sekarang ini. Iya. Ya. Dan pemerintah itu kalau lagi harga tinggi, ternyata masih kabar dari Pak Kusnan itu masih belum menyerap gabah petani gitu, Pak Prima.
6: Oke, ya itulah makanya memang ini tantangannya ya. Karena kenapa? Kalau pemerintah mau membeli pada saat harga tinggi kan ini menjaga gairah petani untuk
5: berproduksi,
6: menanam padi kembali gitu. Nah ini penting ini harus pemerintah lakukan gitu ya. Karena kan kalau petani tetap untung masih dia akan walaupun banyak tantangan dia akan terus bersemangat menanam pada musim berikutnya, nggak ganti ini ya, nggak ganti komoditas gitu. Ini akan menjamin suplai jangka panjang juga. Gitu.
5: Ya, ini menjadi catatan juga, dan saya tanya juga soal benefit yang didapatkan ketika harga gabah sedang naik di angka 8 ribuan dinikmati oleh Pak Kusnan dan teman-teman petani atau enggak? Enggak, karena produksi kos produksinya itu lebih tinggi sekarang karena perlu pengairan, beli solar untuk nyedot air. Jadi jatuhnya sama aja, bahkan kerjanya lebih keras ini katanya Pak Prima.
6: Gimana ya, nih? Berarti teman-teman, walaupun harganya baik buat teman petani, ya itu dapat harapan semua aja, walaupun harga tinggi, tapi ya juga tinggi.
5: Iya. Jadi di meja makan saya harganya juga naik nih beras, kan di tangan konsumen akhir kan juga naik, tapi ternyata tidak dinikmati oleh petani nih, Pak Prima.
6: Iya, itulah makanya yang apa namanya, ya berarti kan mau nggak mau sekarang terkait dengan kan karena tadi solar juga mahal begitu ya, berarti kan harus ada, ya mau nggak mau harus ada subsidi lagi gitu
5: dari pemerintah itu. Iya, ya. Khusus untuk petani misalkan gitu ya, Pak Prima.
6: Ya petani padi lah berarti kan hari ini kan tadi dibilang mendapatkan apa namanya manfaatnya itu kan petani padi gitu ya.
5: Iya, iya.
6: Nah ini berarti ya percepat lagi bantuan sarana pengairan gitu, mungkin pompa air yang nggak membutuhkan apa namanya tidak membutuhkan solar gitu ya, kan ada juga sekarang pompa air yang menggunakan teknologi apa sinar matahari gitu.
5: Oh ya, ya. Nah ini solar panel ya.
6: Depan juga, ya jadi pompa air menggunakan tadi kan apa namanya panas matahari. Nah itu kan juga menarik itu kalau bisa disalurkan, diberikan, dibantu oleh Kementerian Pertanian, tidak pompa air yang konvensional yang pakai solar kan, karena harga solar juga tinggi gitu.
5: Iya.
6: Dan kita tahu kan kalau sekarang kalau El Nino pasti kan matahari

0: tapi untuk yang resmi agak susah dapetinnya, yang nggak resmi justru mudah dapetinnya, tapi harganya dua kali lipat. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, itu faktanya kata Pak Kusnan. Lalu kemudian pengairan, ternyata musim kemarau ini ada biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh petani, dan ada beberapa petani yang justru nggak lagi menanam padi, lebih cenderung memilih tanaman lain, sehingga produksi beras secara nasional memang menurun, Pak Prima. Apakah dengan kondisi ini kita masih relatif tidak perlu panik, walaupun ada prediksi sampai awal tahun 2027 kondisi seperti ini, Pak Prima? Apa yang bisa disampaikan kepada masyarakat, dan juga saran untuk pemerintah apa nih respon dari kondisi ini, Pak Prima?
1: Ya, kalau saya sih yang kemarin, yang pertama pasti harus ada penguatan pasokan khususnya ke retail modern dan pasar tradisional ya. Ini kemarin sudah baik itu antara kerjasama antara Bulog sama Asosiasi Penggilingan Padi Perpadi ya, langsung mengirim ke tingkat pengecer. Jadi rantai itu benar-benar dipotong,
0: dipangkas gitu.
1: Itu yang pertama. Kemudian, nah ini menarik tadi, kalaupun kan kosnya tinggi ya, itu kan Kementerian Pertanian ada Pak Menteri Pertanian sudah membuat hotline tuh, lapor Pak Mentan tuh ya, ada nomor teleponnya juga, lihat aja di Kementerian Pertanian, lapor aja tuh kalau ada kejadian-kejadian. Pupuk itu benar Mas, karena kemarin juga petani binaan kita merasakan itu, saya kasih kontaknya, dilapor dan langsung ditindak itu.
0: Oh gitu.
1: Oleh Satgas Pangan. Iya.
0: Oke.
1: Sebenarnya sekarang kan gampang ya, adanya lapor Pak Mentan itu, dilaporkan lokasinya di mana, pupuk susah di mana, dan itu langsung ditindak itu Pak, nggak lama, 2 kali 24 jam paling lama itu. Ada tim turun dari Satgas Pangan. Nah ini bagus ya, untuk kita harus aktif juga kita sebagai stakeholder pertanian ini untuk mengurangi spekulasi atau penimbunan input pertanian tadi gitu.
0: Oke, baik. Yang terakhir?
1: Dan mungkin yang terakhir ya, tadi kita harus tetap membuat petani itu semangat untuk menanam gabah gitu ya. Selain kita melakukan diversifikasi, tapi kalau kita melakukan diversifikasi ini memang tantangan strukturalnya juga berat gitu, karena lagi-lagi secara supply chain itu kayak sagu, kemudian singkong, nah itu memang banyak ditanam tapi bukan di lokasi yang banyak padat penduduknya gitu.
0: Oh,
1: di Jawa kan nggak ada.
0: Iya.
1: Kemudian industrinya juga nggak berada di situ. Nah, itu juga pemerintah kan nggak jadi off taker ya. Kalau kayak beras kan jelas nih jadi off taker kan,
0: Bulog
1: kan dia beli. Nah, ini masalah diversifikasi. Tapi ya cobalah sedikit-sedikit kita rubah pola makan beras kita gitu ya, dengan pasokan karbohidrat lainnya gitu.
0: Iya, baik kalau begitu. Baik Pak Prima, terima kasih banyak atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol panjang lagi, karena kita harus break jelang Warta Berita. Pak Prima, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Fajar.
0: Pengamat pertanian dari IPB, Prima Gandhi, sudah kami ajak berbincang. Ya, kita bicara tentang stok beras dan harga beras di daerah Anda. Sekali lagi, BPS mengatakan memang ada penurunan produksi beras kita di musim kemarau plus El Nino ini. Itu yang menyebabkan beberapa daerah, sekali lagi nggak semua ya, beberapa daerah mengalami lonjakan harga, meskipun di beberapa daerah terlihat stabil. Saya akan senang sekali kalau misalkan ada di antara Anda yang memang profesinya sebagai petani ya, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kondisinya di musim kemarau ini gitu ya. Apakah masih tetap menanam padi atau memilih tanaman lain di musim kemarau ini? Tadi sempat disinggung juga soal diversifikasi karbohidrat, nggak melulu harus beras. Karena kalau tidak bisa ditanamin padi karena membutuhkan air yang banyak, nah bisa dengan menggantinya dengan jagung. Kalau petani itu memilih mungkin karena untuk tanaman jagung itu tidak terlalu banyak membutuhkan air, sehingga banyak yang beralih ke jagung atau tanaman-tanaman yang lainnya. Sementara jagung pun termasuk karbohidrat, harusnya ini bisa. Tapi tantangannya tadi oleh pakar dari IPB, dari Prima mengatakan tidak semua daerah mempunyai distribusinya ya, serapannya juga masih belum diatur oleh pemerintah. Kalau beras kan sudah ada tuh serapan.

gabah kering panennya 6.500-an. Ini untuk menjaga agar para petani itu bisa tetap sejahtera ya. Meskipun misalkan harga gabahnya itu tiba-tiba saja turun lebih rendah daripada 6.000. Tapi tetap dibeli oleh pemerintah 6.500. Sementara sekarang ini 8.000-an ya, 8.000-an. Kalau dari pembicaraan Pro 3 RRI dengan perwakilan dari petani, serapan gabahnya tuh dari pemerintah masih belum karena harganya masih bagus ya. Dan silakan, di daerah Anda gimana harga beras? Ketersediaan beras, stoknya mudah-mudahan sih aman ya. Atau justru Anda sudah mulai untuk memilih karbohidrat lain selain beras sebagai pengganti berasnya? Karena di beberapa daerah di timur Indonesia itu kan tidak melulu beras ya. Ada sorghum, ada sagu ya. Saya pernah mencoba sagu. Itu nikmat sekali. Meskipun kalau untuk di Jakarta, untuk mencicipi sagu itu relatif lebih mahal ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah asal yang memang terbiasa mengkonsumsi sagu sebagai karbohidratnya, mungkin relatif lebih murah kali ya. Atau ada pengalaman dari Anda, silakan di line telepon maupun layanan WhatsApp Pro 3 RRI. Ini bicara soal stok beras dan harga beras di musim kemarau plus El Nino ini.

0: Ya, baik, sudah ada pendengar kita. Saya coba sapa Pak Matoli Sibolga. Pak Matoli, silakan, Pak.
1: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan, Pak Matoli.
1: Produk beras turun, bagaimana jaga stok dan harga tetap terjaga gitu?
0: Iya.
1: Wajar ya. Sekarang turunnya ini apa dulu nih? Produknya di tingkat apa petani atau memang turun gara-gara memang apa namanya bencana atau memang produk turun distribusinya, penyalurannya itu apa ini? Harganya atau apanya?
0: Dari data BPS itu, karena musim kemarau, kesulitan air, dan juga ditambah fenomena El Nino, sehingga banyak yang produksi petaninya itu, berasnya itu tidak optimal. Biasanya mungkin panen itu 1 ton, sekarang ini mungkin di bawah 1 ton. Sehingga secara nasional, produksi beras kita menurun, Pak Matoli.
1: Oke, produksinya ya. Berarti kemarin yang waktu disimpan di gudang Bulog sebelum bencana kekeringan itu terjadi, datanya ada nggak?
0: Masih aman, Pak. Bahkan dari Kepala Bulog itu menyampaikan bahwa untuk menekan harga tidak terlalu melonjak, itu SPHP terus disalurkan. Bahkan bansos dalam bentuk sembako seperti beras itu tetap disalurkan beberapa bulan terakhir ini.
1: Jadi kalau turun karena bencana kekeringan, apakah pemerintah ambil langkah impor? Menurut Bang Fajar, import beras kita cocok begitu? Atau lihat sentra yang lain? Bagaimana ini? Apakah, karena memang selalu masalah kita, Bulog di daerah kecamatan desa itu nggak menyerap petaninya waktu terjadi wabah.
0: Baik.
1: Satu. Yang kedua, saya nggak tahu beras fortifikasi pernah viral, juga nggak tahu apakah memang untuk retail modern sama pasar induk tradisional juga mengalami langka atau naik. Tapi saya hanya mau bilang kalau memang kita mengalami bencana ini jangan berpasrah terhadap cuaca lah Bang Fajar. Harus ada asuransi pemerintah ke petaninya, jangan dipakai sama nanti oleh rentenir.
0: Oke, baik. Iya, baik-baik. Ya, makasih Pak Matoli. Wah, ini menarik nih. Asuransi, jaminan agar ketika gagal panen atau terkena bencana, baik itu kekeringan maupun kebanjiran, itu petani tidak merugi. Diasuransi oleh pemerintah. Ada asuransi pertanian. Tapi kemarin saya ngobrol sama salah seorang petani dari Petani Serikat Serikat Petani Indonesia, anggota Serikat Petani Indonesia. Selengkapnya nanti kami hadirkan di sesi yang kedua kesaksiannya. Biar Anda mendengarkan langsung kesaksian dari petani tersebut tentang asuransi pertanian. Pak Dasrun di Purwokerto, selamat dini hari.
2: Selamat dini hari temanku yang bagus atau yang cakep yang tampan.
0: Amin, makasih Pak Dasrun. Silakan Pak Dasrun. Gimana harga beras di Purwokerto? Masih stabil ya Pak?
2: Di tempat saya ya, kalau sekarang sih ya hari-hari kemarin atau hari sekarang ya masih 15.000.
0: Stabil.
2: 15.500.
0: Itu termasuk stabil nggak kalau di Purwokerto, Pak?
2: Gimana?
0: Itu masih termasuk stabil, tidak ada kenaikan atau naik kalau harga segitu di Purwokerto?
2: Ya, menurut pengetahuan saya ini ya masih biasa sih.
0: Masih biasa ya.
2: Tapi entah esok lain waktu mungkin ya mungkin ganti rega lagi, mungkin yang biasanya 15.500 mungkin bisa 16, bisa 16.5.
0: Oke, harapannya apa Pak Dasrun kepada pemerintah untuk harga beras ini di musim kemarau?
2: Ya, harapan saya sih ya kemungkinan, tapi kan ya yang diharapkan kan jangan sampai impor, tapi kan kemarin-kemarin hari waktu hari apa kan saya mendengar sudah dari dermaga timur sudah ada, dari dermaga kulon sudah ada.
0: Sudah ada apa, Pak?
2: Ada beras maksudnya. Ya mungkin sih ya harapan orang tani kan tidak mengharapkan beras impor, tapi ya kalau pemerintah sih ya saya nggak tahu sih, mungkin ya seadanya impor ya bagaimana lagi, beras mahal. Sekarang lagi ada pokoknya ya harganya ya di ya terlalu mahal lah, mungkin seperti itu ya. Harapan saya sih ya hujannya cepat-cepat datang.
0: Amin, amin.
2: Kalau di wilayah Purwokerto sih ada yang bisa ya garap sawah, itu kan kalau yang di dekat sungai itu masih bisa. Ya, tapi kalau yang di jauh dari sungai itu ya bisa, nggak bisa itu nanti hujan datang.
0: Iya betul, tanda hujan soalnya pada Asrun ya. Oke,
2: okay, soalnya kan begini Mas Fajar, sawah tanda hujan itu kan mengelolanya yang membutuhkan air cukup itu waktu mengolah tanah, waktu menanam. Nanti kalau sudah ditanam itu mau hujan 3 hari satu kali apa 1 minggu satu kali enggak masalah itu. Yang penting lemahnya basah, itu kemungkinan bisa terjadi jelas-jelas panen. Seperti itu komentar saya.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Dasrun. Ya, semakin salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Untuk Anda yang profesinya sebagai petani, saya sangat senang sekali kalau misalkan Anda bergabung ya. Mungkin dari WhatsApp saja nanti pengarah acara kami akan menghubungi Anda kembali untuk kita berbincang di udara tentang bagaimana sih kondisinya untuk para petani di musim kemarau plus El Nino ini. Data dari BPS memang ada penurunan secara nasional, jadi tidak merata. Rata-rata secara nasional itu menurun di musim kemarau di tahun 2026 ini karena adanya El Nino. Jadi keringnya benar-benar kering. Bahkan untuk daerah-daerah tertentu yang biasanya masih bisa mengairi di musim kemarau seperti mengandalkan sumur bor atau irigasi atau waduk atau sungai, itu sat. Sat itu apa ya? Kering. Sumber airnya itu ikut kering. Bahkan beberapa daerah seperti Kalimantan saja yang sekarang ini mungkin masih terlanda kebakaran hutan dan lahan, kabar soal Sungai Mahakam, Sungai Barito dan lain sebagainya itu menyusut, sehingga transportasi untuk katakanlah masyarakat, perpindahan dari masyarakat dari satu tempat ke daerah ke tempat lain menggunakan moda transportasi air terganggu, termasuk logistik, termasuk beras. Nah, ini masalah kendala distribusi. Narasumber kami kemarin itu dari IPB mengatakan pembenahan tata niaga beras sehingga bisa memangkas biaya-biaya yang tidak terlalu biaya-biaya yang tidak dibutuhkan gitu ya. Karena kalau misalkan terlalu panjang rantainya, tentu saja di konsumen akhir seperti saya, Anda mungkin ya, untuk menyantap beras di meja makan itu akhirnya untuk membeli beras itu ada selisih harga yang terlalu jauh. Bahkan petani dengan harga gabah kering panen yang 8.000 sekian itu tidak menikmati kenaikannya. Kenapa? Karena biaya produksinya ikut naik. Mereka harus membeli tambahan biaya seperti solar untuk menyedot air dari sumber airnya untuk mengairi sawah mereka. Nah, kalau untuk impor beras tadi Pak Dasrun mengatakan jangan sampai impor, karena kalau misalkan impor harga berasnya akan turun, gabah kering panennya mungkin ya termasuk juga, sehingga petani justru malah akhirnya merugi karena biayanya sudah mahal, kemudian harga berasnya turun, nanti takutnya petaninya akan merugi. Pak Arman di Kalimantan. Pak Arman, halo, selamat dini hari Pak. Pak Arman.
3: Selamat dini hari.
0: Pak Arman di Kalimantan mana Pak?
3: Halo tim.
0: Pak, gimana kondisi karhutla, sudah mulai reda?
3: Masih
0: ya?
3: Masih, ya masih berasap. Kalau pagi itu matahari itu kalau kita jam 6 sampai jam 7 itu terlihat seperti bulat.
0: Gelap ya, tadi, gelap.
3: Hari ini tadi matahari nggak kelihatan.
0: Oke, ada tanda-tanda meredanya kabut asap tidak dari awal kebakaran hutan lahan di Kalimantan Timur sampai dengan hari ini, Pak Arman?
3: Ada kemarin hujan itu hari.
0: Alhamdulillah.
3: Kemudian ada lagi hujan kemarin tuh beberapa kali, tapi ada kebakaran lagi itu di pinggiran kota.
0: Oh, di pinggir kota, dekat pemukiman warga berarti, Pak Arman?
3: Ya lahan lah.
0: Olah, iya, maksudnya ya. Kebakaran itu dekat dengan pemukiman warga, Pak Arman.
3: Iya.
0: Oke.
3: Di pinggiran kota.
0: Di pinggiran kota, iya. Otomatis juga termasuk kita apa yang kita bahas nih. Kalau lahan itu kan berkaitan juga dengan lahan pertanian, Pak Arman. Bagaimana harga beras, Pak Arman, di sana?
3: Harga beras naik. Tapi kalau yang nggak mau ngambil untung banyak, dia naikkan Rp500.
0: Rp500 kenaikannya.
3: Ya, kemudian dinaikkannya lagi Rp500 beberapa minggu lagi. Jadi
0: pelan-pelan naiknya.
3: Iya, pelan-pelan. Itu
0: yang premium. Oh, yang premium. Untuk yang biasa yang medium berapa, Pak?
3: Yang medium di sini 15.000. Ada yang 15.500.
0: Oke.
3: Okay. Yang premium itu 18.
0: Kalau yang medium 15.000 hingga 15.500, harga itu termasuk harga yang relatif stabil atau ada kenaikan kalau biasanya, Pak Arman, dibanding dengan hari biasa?
3: Naik 1.000 itu.
0: Biasanya 14.000-an.
3: 15 tetap 15. Naiknya Rp500 kalau yang
0: medium.
3: Itu Bung Banjar, iya.
0: Oke. Okay. Oke, okay, jadi tapi stoknya aman ya? Ada ya. Kalau mau beli ada.
3: Dari Sulawesi banyak di sini, Bung Bajar.
0: Oke, jadi distribusinya tidak terganggu meskipun cuaca dan juga karhutla, Pak Arman.
3: Ya.
0: Oke.
3: Di sini kan petani sawah itu jarang di sini.
0: Bung. Jarang, kebanyakan?
3: Jarang. Di sini kalau petani itu, kalau padi itu kebanyakan padi gunung.
0: Padi gunung itu apa, Pak?
3: Padi gunung, ya sejenis mayas yang mahal-mahal itu.
0: Oh, yang premium ya?
3: Ya, yang harga 25.
0: Oh iya.
3: Kilo. Nah, itu tuh.
0: Oke, baik.
3: Saya prediksi kalau untuk wilayah Kaltim, untuk 5 bulan atau 7 bulan ke depan ini akan swasembada beras di sini.
0: Amin.
3: Iya, karena orang-orang sudah berpikir untuk tanam padi semua, padi gunung tapi.
0: Oh, tapi padi gunung.
3: Iya, makanya lahan ini di sini banyak kebakar.
0: Mudah-mudahan sih memanfaatkan lahan sisa. Mudah-mudahan saya ulangin lagi. Mudah-mudahan kebakarannya cepat reda, cepat hilang dari Kalimantan Timur dan juga wilayah-wilayah lain di Indonesia. Nah, sisa kebakarannya tuh diproduksikan untuk tanaman yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti padi, jagung dan lain sebagainya ya.
3: Biasanya Bu Pajar habis padi gunung itu baru tanam sawit.
0: Ya.
3: Karena ekonomis yang sekali itu sawit di sini.
0: Pak, Kalimantan Timur itu Sungai Mahakam ya, Pak?
3: Iya.
0: Gimana kondisi sungainya, Pak?
3: Warnanya berwarna hijau. Kalau pagi kan dia pasang tuh. Jadi air laut itu masuk, kalau bilang orang sini tuh air payau.
0: Air payau, nggak bisa dikonsumsi ya. Airnya bercampur dengan asin ya, dengan laut ya.
3: Iya. Jadi warnanya hijau, Bung Pajar.
0: Untuk kebutuhan air bersih warga gimana, Pak Arman?
3: Aman di sini, Bung Pajar, kalau daerah saya.
0: Aman.
3: Kalau daerah dia kan PDAM itu kan dia banyak itu penyedotnya itu, dam-nya itu.
0: Iya.
3: Di setiap daerah itu apa enggak sampai 15 kilo.
0: Ada.
3: 10 sampai ke Tenggarong sana.
0: Oke. Pak Arman, kan kalau untuk Sungai Mahakam itu kan seperti urat nadi kehidupan masyarakat juga ya. Ada transportasi, perpindahan masyarakat ya, melakukan transportasi, lalu juga ekosistem, lalu juga pasar terapung ada enggak ya kalau di sana, Pak Arman?
3: Kalau pasar terapung sudah nggak ada lagi.
0: Oh, udah nggak ada. Tapi Pak, untuk sungainya menurun debit airnya atau tetap, Pak Arman, di musim kemarau ini?
3: Kalaunya nggak pasang, surut betul.
0: Oh iya, jadi naiknya debit air itu karena air sungai itu tercampur dengan masuknya air dari laut.
3: Ya laut. Kalau pagi, dalam di sini.
0: Dalam.
3: Ya, cuma airnya nggak bisa disedot oleh perundam. Jadi perundam itu dia,
0: Karena
3: ya, dia stop dulu.
0: Pak, dengan kabut asap ini, aktivitas Pak Arman dan teman dan masyarakat di Kalimantan Timur masih seperti biasa atau mengurangi aktivitasnya, Pak Arman?
3: Kalau kemarin itu belajarnya lewat
0: online ya, pembelajaran jarak jauh.
3: Jarak jauh, ada yang 2 hari, ada yang seminggu.
0: Kalau sekarang?
3: Sekarang belum ada lagi, masih tetap, saya lihat masih sekolahan, anak-anak sekolah.
0: Masuk sekolah?
3: Masih masuk sekolah.
0: Oh gitu. Oke.
3: Okay. Ya, karena kabut asapnya belum terlalu parah, Bung Fajar.
0: Oke.
3: Okay. Ya, jarak pandang itu masih kelihatan lah.
0: Masih kelihatan.
3: 100, 800 meter itu.
0: Oh gitu.
3: Kemarin itu bujur-bujur, nggak bisa.
0: Iya. Ya. Saya lihat videonya juga, ya mengerikan juga. Tapi mungkin sebagai kesempatan juga terakhir ini di Kopi Pro 3 ada yang disampaikan ini Pak terkait Karhutla utamanya.
3: Kalau Karhutla aman-aman aja Bung Fajar.
0: Mm-hmm.
3: Nah, tim-tim itu kan relawan apa segala macam itu sudah siap siaga, mereka sudah koordinir semua.
0: Oke. Okay. Hujan terakhir kapan Pak?
3: Lupa saya kapan nih.
0: Kemarin atau beberapa hari lalu?
3: Sekitar 3 hari yang lalu.
0: 3 hari yang lalu. Deras atau enggak?
3: Deras Bung Fajar.
0: Oh, deras. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Okay.
3: Itu Bung Fajar kemarin Samarinda itu merata.
0: Hmm.
3: Pindah-pindah dia. Dia enggak terfokus merata kayak gitu.
0: Oke.
3: Ya, gimana ya? Dia perlokasi-perlokasi pindah-pindah kayak gitu.
0: Iya, oke. Okay. Baik kalau gitu. Terima kasih atas informasi tambahannya Pak Arman. Semoga stok beras aman, harganya juga relatif stabil, karhutlanya cepat selesai ya Pak Arman. Terima kasih banyak Pak.
3: Yang saya harapkan satu nih Bung Fajar.
0: Apa?
3: Operasi pasar beras SPHP itu teruslah digalakkan di pasar-pasar tradisional, di masjid-masjid, ya, terus-terus diadakan lah.
0: Supaya harganya tetap stabil ya.
3: Ya, jangan sampai terputus. Kasihan masyarakat kita kan ada yang mampu, ada yang
0: enggak. Iya.
3: Bukan kayak gitu.
0: Biar
3: ekonomi kita kan sulit nih sekarang.
0: Iya.
3: Terutama gara-gara BBM ini susah di sini BBM.
0: Masih.
3: Antrinya panjang, wajar.
0: Pertamina kan sudah merespon. Koreksi saya jika saya salah Pak Arman, Pertamina Patraniaga sudah merespon dan juga menambah kuota dan juga pengiriman distribusinya ke Kalimantan Timur, Pak Arman. Masih, Pak?
3: Ya, masih. Demi Allah ini masih. Saya tadi itu mau ngisi tadi.
0: Jam berapa Pak Arman mau ngisi?
3: Tadi habis sholat maghrib.
0: Oh, maghrib. Malam berarti ya. Malam. Lalu ketika sampai ke pom bensin, antri?
3: Antrinya panjang. Jadi gue.
0: Pak, terakhir isi bensin kapan, Pak?
3: Tadi, barusan.
0: Oh, tetap ngantri. Tetap akhirnya ngisi.
3: Saya beri pertama.
0: Akhirnya beli Pertamax.
3: Iya.
0: Supaya nggak ngantri.
3: Daripada besok dorong.
0: Berapa Pak harga Pertamax Pak?
3: 16.500.
0: Kalau yang Pertalite?
3: Yang 92.
0: Yang Pertalite berapa?
3: Pertalite
0: 10.000. 10.000, oke.
3: Okay. Ya.
0: Oke, okay. Berarti masih stabil ya. Baik. Tapi antri tetap ada. Berapa panjangnya Pak? Kurang lebih Pak?
3: Panjang ya sekitar 10 meter, 15 meter itu.
0: Oh, lumayan. Iya, tapi tapi nggak seperti yang lalu ya, nggak berjam-jam ya. Kabarnya kan kemarin tuh sempat antrian tuh cukup lama tuh Pak.
3: Masih Bung Fajar.
0: Oh masih.
3: Iya, kecuali Pertamax itu antrian.
0: Wah, terima kasih banyak Pak Arman atas informasi tambahannya nih. Wah, tambah ada informasi lebih ya dini hari ini. Terima kasih banyak Pak Arman. Sehat selalu Pak.
3: Sama-sama Bung Fajar. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari pendengar kita di Kalimantan Timur, kebakaran hutan dan lahan masih tetap terjadi meskipun intensitasnya sudah mulai menurun, terlihat dari kabut asap. Pembelajaran jarak jauh untuk sekolah juga sudah tidak dilakukan lagi. Anak sekolah sudah mulai pembelajaran tatap muka. Jarak pandang sudah mulai lebih baik. Tapi tetap ada kebakaran hutan dan lahannya. Hujan sudah mulai turun cukup deras ya, tiga harian yang lalu kurang lebih. Tetapi ada hal penting tambahannya. Antrian BBM masih mengular di Kalimantan Timur. Kami kembali di sesi yang kedua.

0: Dari Beda Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Puncak musim kemarau dan dampak El Nino serta Iowet positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026.
1: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Dohuk Kediri, Satria Kridanugraha, menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
2: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0 sampai 50 mm per bulan.
1: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohuk Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
3: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau, puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
1: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau, meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Arno Kusuma melaporkan.
0: Basarnas bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan lereng Merapi. Selain itu, dua instansi tersebut juga akan membentuk kampung rescue.
4: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kala BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
5: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan lereng Merapi, Balai Rantai Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan kampung rescue di kawasan lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan trekking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rantai Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan kampung rescue di kawasan desa Balai Rantai atau kawasan lereng Merapi.
4: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan kampung rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri, kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
5: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta, Muhammad Abdullah, kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan kampung rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
4: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching kampung rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
5: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Oh, menguap. Hampir semua orang mengira tudingan mengantuk biasanya akan melekat pada kita yang sering menguap. Padahal, menguap tidak selalu karena sedang diserang kantuk loh. Menguap merupakan tanda tubuh membutuhkan oksigen. Saat jumlah karbon dioksida dalam darah meningkat, kita akan lebih banyak membutuhkan oksigen untuk mengurangi kelebihan karbon dioksida tadi. Salah satu caranya adalah dengan menguap. Meski begitu, sebenarnya menguap adalah refleks alami tubuh. Tapi hal ini sangat efektif untuk memberikan pasokan oksigen bagi darah. Menguap juga bisa menjaga suhu otak. Selain kebutuhan akan oksigen, menguap juga menjadi tanda kalau otak kita sedang berusaha untuk memaksimalkan konsentrasi. Tapi kamu juga perlu hati-hati apabila kita menguap terlalu sering. Karena menguap juga bisa menjadi tanda penyakit, mulai dari hipertensi, kelelahan, gangguan pernafasan seperti sleep apnea, sampai pada penyakit jantung dan stroke dapat terdeteksi dini. Menguap juga bisa menular loh. Beberapa dari kita pasti pernah mengalami menguap dalam waktu hampir bersamaan. Saat ada orang di sekitar yang menguap, gak jarang kita juga sering ingin menguap, seolah-olah sedang tertular. Nah, sekarang sudah tahu kan

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan produksi beras Indonesia pada Agustus 2026 diperkirakan mencapai 3,15 juta ton untuk konsumsi pangan produk. Angka ini turun 2,90% atau sekitar 0,09 juta ton dibandingkan produksi beras pada Agustus 2025 yang mencapai 3,24 juta ton. Akibatnya harga beras yang sudah tergolong tinggi diperkirakan akan terus naik hingga triwulan pertama di tahun 2027 mendatang. Lalu apa yang menyebabkan produksi beras menurun dan langkah apa yang harus dilakukan agar ketersediaan beras dan harga beras tetap terjaga dan harganya terjangkau? Kita akan berbincang bersama dengan anggota Serikat Petani Indonesia, Pak Kusnan di ujung telepon. Pak Kusnan, dengan Fajar di Pro 3 RRI, Pak Kusnan.
2: Oh iya, Bu Fajar.
1: Kabar baik, Pak Kusnan.
2: Alhamdulillah.
1: Pak Kusnan, data dari survei kerangka sampel area Agustus 2026 dari BPS mengatakan ada penurunan produksi beras nih, padi nih. Pak Kusnan, mungkin bisa menjelaskan gambarannya kalau di tingkat petani itu gimana ya kondisinya?
2: Ya, di bulan Agustus ya memang ada penurunan karena hamparan tanam padi ini semakin berkurang ya dibanding tahun 2025, ya, karena di 2025 ini kita ada musim La Nina, sekarang adalah El Nino kan gitu, keringan lebih panjang, sehingga di tahun 2025 ini hamparan yang kita tanaman lebih luas ya, artinya karena sepanjang tahun itu hujan sehingga lebih luas. Nah sekarang tahun 2026 ini karena El Nino jadi keringnya lebih ekstrim sehingga luas lahan tanam padi itu lebih sedikit.
1: Itu yang menyebabkan penurunan produksi beras atau padi ya, Pak Kusnan ya?
2: Iya. Di samping juga ini di MT2 ini banyak gagal panen ya.
1: MT2 itu apa, Pak Kusnan?
2: MT2 itu musim tanam.
1: Ya. Oh, musim tanam.
2: Ya, musim tanam satu itu mulai Desember sampai bulan 3 ya.
1: Iya.
2: Dan kedua itu April sampai Juli gitu.
1: Oke, jadi musim tanam periode kedua April sampai Juli ini kenapa tuh MT2-nya tuh, Pak Kusnan?
2: Nah, MT2 ini ya ya tadi yang saya bilang lebih luas lahan yang ditanam itu lebih sedikit, kemudian ada beberapa lahan ya, di daerah di wilayah itu yang kekeringan terhambat gagal panen, tapi bukan gagal panen, tapi lebih sedikit produktivitasnya karena kekurangan air gitu.
1: Oke, Pak Kusnan, malam hari ini saya undang pendengar juga boleh ya?
2: Oh boleh, boleh.
1: Ya pendengar, kalau dari data BPS ada penurunan produksi beras kita pada September kemarin hitungannya. Lalu juga selain produksi beras, BPS juga mencatat adanya kenaikan harga beras secara month to month atau September kemarin dengan bulan sebelumnya 0,81%, sementara untuk periode bulan yang sama tapi tahun sebelumnya itu melonjak 6,4% secara tahunan year on year. Pak Kusnan mendapatkan nilai lebih dari kenaikan harga beras ini nggak sih kalau petani itu, Pak Kusnan?
2: Sebetulnya kalau petani tidak mendapatkan nilai MTP ini ya, biaya produksi di MT3 ini kan MT3 kan mulai Agustus ya, Agustus, September, Oktober, November. Nah ini MT3 ya. Karena biaya produksi ini lebih banyak tambah di air ya.
1: Jadi ada tambahan biaya untuk di air maksudnya, Pak Kusnan?
2: Iya, air ini kan kita pakai tenaga untuk diesel, untuk butuh solar dan sebagainya itu kan. Di MT3 itu harus pakai itu, tanpa itu kita juga tidak bisa produksi
1: kan. Ini ada pembukaan baru untuk pertanian. Entah itu caranya diapakan itu, Pak Kusnan, dibolongin pakai besi gitu. Itu ya, sudah dikenal juga oleh teman-teman di Serikat Petani Indonesia juga ya, Pak Kusnan?
2: Iya, kita melakukan itu sudah 15 tahun yang lalu.
1: Ya. Sudah ya? Namanya, itu efektif?
2: Namanya Bukan gitu, jadi terlihat musimnya aja. Jadi tergantung musim juga.
1: Namanya apa, Pak Kusnan?
2: Itu pakai namanya tabula, tabur benih langsung.
1: Oh, tabula, tabur benih ya, langsung.
2: Ya. Kita pakai pada MT2 ya.
1: Jadi musim tanam kedua. Untuk musim tanam ketiganya gimana, Pak Kusnan?
2: Kalau musim tanam ketiga ini kurang efektif karena kemaraunya ya, panasnya luar biasa, kemudian ya pertumbuhan padinya kalau pakai itu kurang bagus, tapi malah rumputnya yang lebih bagus.
1: Pak Kusnan, saya tanya dulu secara gambaran besarnya untuk teman-teman petani yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia, kabarnya gimana Pak Kusnan di tengah musim kemarau panjang ini dan sulit air bersih ini, Pak Kusnan?
2: Ya, kita sudah memitigasi itu ya, kemudian kita buat zoom di Serikat Petani di wilayah-wilayah, kita arahkan bahwa di musim El Nino ini bahwa jangan menanam padi yang memang tidak di situ sulit air gitu. Nah, kita bisa pakai tanaman seperti jagung, kemudian buah-buahan yang memang sedikit butuh air kan gitu. Tapi kalau memang cukup air ya bisa tanam padi, karena biasanya dari pengalaman itu kalau di musim kemarau ini kemudian cukup air, hasilnya pasti meningkat. Ya, rata-rata kalau biasanya kalau rata-rata normal itu ya, MT1 MT2 itu 6,5 ton per hektar. Di MT3 ini kalau kecukupan air bisa sampai 8 sampai 10 ton per hektarnya.
1: Justru lebih banyak ya?
2: Lebih banyak produktivitasnya.
1: Kenapa tuh, Pak Kusnan? Kenapa lebih banyak?
2: Karena proses fotosintesisnya kan sempurna ini. Jadi dia kena sinar mataharinya dari pagi sampai sore.
1: Oh.
2: Sehingga menambah produktivitas.
1: Oh gitu. Jadi lebih banyak terpapar sinar mataharinya sehingga untuk lahannya itu lebih harus dihidrasi ya, diairi lagi gitu.
2: Iya.
1: Pak, dari Zoom itu, secara Zoom ya, Serikat Petani Indonesia melakukan Zoom memitigasinya, itu tersebar di mana saja Pak yang tergabung dalam Serikat Petani Indonesia ini?
2: Ya, di 30 provinsi ya, dari Aceh sampai Papua.
1: Oke, saya mendapatkan informasi bahwa fase standing crop atau luasan lahan pertaniannya itu untuk padinya itu prosentasenya juga menyusut, banyak yang mengalihkan ke tanaman lain juga gitu Pak Kusnan.
2: Iya betul, karena El Nino ini.
1: Yang paling banyak dialihkan kemana selain padi?
2: Ya, jagung, buah-buahan, ada kedelai, ada kacang hijau, ya, ada sorghum juga.
1: Oh.
2: Wilayah NTT, NTB itu.
1: Oh. Nah. Pak, untuk Indonesia, sebenarnya punya nggak bibit khusus untuk fase musim kemarau ekstrim seperti El Nino seperti ini, Pak Kusnan?
2: Ya, sebetulnya ada, namanya Inpagu ya, jadi padi gogo itu istilahnya, itu bisa ditanam di lahan kering, tapi produktivitasnya ya tidak sebanding dengan produktivitas padi irigasi kan gitu.
1: Oke, itu bisa padi gogo ini, tapi karena produksinya tidak sebanyak bibit yang biasanya digunakan, apakah itu membuat petani enggan untuk menanam, memaksakan untuk menanam itu?
2: Ya, produktivitasnya ini mungkin 50% ya.
1: Waduh, kalau jauh banget. Menurutnya kira cuma 2-3%. Ini 50% mah setengahnya tuh, Pak Kusnan.
2: Ya iya, makanya kalau misalkan kalau padi di irigasi teknis itu bisa 8 ton ya. Kalau Inpagu bisa padi gogo ini ya 4 ton lah kira-kira gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, ini kalau dikruskan dengan biaya produksi kan ya tidak untuk pelajaran di petani itu.
1: Oke. Okay. Tadi saya tanya, BPS juga mencatat bahwa ada kenaikan harga beras di sejumlah wilayah di Indonesia per mantuman dari bulan September ke bulan sebelumnya ataupun year to year, bulan September dan bulan tahun 2026 dibandingkan 2025 yang lalu ada kenaikan di sejumlah wilayah di Indonesia. Walaupun tadi kabarnya dari Pekanbaru, Pak Ahto mengatakan berasnya relatif stabil, harga berasnya alhamdulillah. Mungkin di daerah lain juga senada ya, ada juga yang stabil tapi ada juga yang naik fluktuatif. Termasuk di Jakarta ada kenaikan juga. Tapi kalau dari Pak Kusan tadi di awal saya tanyakan, sebenarnya kenaikan harga beras itu tidak serta-merta dinikmati oleh petani juga. Meskipun musim kemarau ini justru kosnya lebih besar, terutama untuk perairan ini Pak Kusan. Kenapa bisa demikian Pak Kusan? Bukankah seharusnya petani juga bisa setidaknya mendapatkan benefit dari kenaikan harga beras gitu Pak Kusan?
2: Ya, jadi petani walaupun harga gabahnya ini relatif tinggi juga ya dibanding tahun 2025 ya. Ada harga gabah sekarang itu gabah kering panen ya GKP itu 8.200. Jadi mulai sejak bulan Agustus, bahkan Agustus itu di Indramayu sampai 8.800 ya. Itu tertinggi.
1: 8.800 wah. Iya.
2: Iya, pernah menyentuh sampai 8.800.
1: Di tahun 2026 ini, Pak Kusnan.
2: Iya.
1: Oke.
2: Okay. Bulan Agustus sampai Agustus itu. Kemudian turun menjadi 8.500, kemudian sampai sekarang bertahan jadi antara turunnya itu 8.200 sampai sekarang.
1: Oke, untuk pembelian dari pemerintah itu kan sudah ada patokan harga terendahnya ya kalau nggak salah 6.500an Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Dengan harga gabah kering ini yang naik sehingga angka 8.000an itu tetap dibeli sesuai dengan harga pasar oleh pemerintah Pak Ustaz.
2: Kalau pemerintah di MT3 atau MT2 ini kelihatannya belum
1: menyerap gabah.
2: Menyerap gabah ya ini.
1: Oh.
2: Iya, karena harga di pasaran terlalu tinggi.
1: Oh.
2: Kalau ikut pemerintah ikut-ikut kan malah naik juga.
1: Enggak, ya itu kan itu yang saya tanyakan sebenarnya, ketika harga gabahnya naik kan otomatis petani juga mendapatkan benefit dari kenaikan itu gitu. Sampai di meja makan saya sebagai konsumen akhir kan harganya naik tuh, harga beras.
2: Iya.
1: Karena harga gabah keringnya kan naik. Otomatis kan betul. Seharusnya dinikmati oleh petani juga.
2: Betul, tapi.
1: Oh, ada tapinya.
2: Gitu ya. Kita biaya produksi juga naik dari air tadi ya. Itu 20% naiknya malah dari air itu.
1: Besar banget.
2: Iya.
1: Oh.
2: Dibanding dengan harga di MT2 6.500 atau sampai 7.000 lah gitu ya. Itu ya mending di MT1 atau M2.
1: Oh, jadi kenaikan gabah kering panen itu tidak serta-merta menutupi kos dari pengairan itu ya. Justru mungkin lebih menikmati pada musim tanam pertama itu ya Pak Kusnan ya.
2: Iya. Biayanya ekstra banget di MT3 ya.
1: Selama menjadi petani, mungkin musim kemarau itu sudah menjadi siklus tahunan lah. Dan juga El Nino pun pernah kita mengalaminya. Untuk tahun 2026 ini, perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya gimana Pak Kusnan? Musim kemarau tahun ini?
2: Ya, hampir sama di tahun 2015 kalau nggak salah. Itu juga El Nino yang sangat ekstrim sekali sampai kebakaran hutan-hutan kan juga karena El Nino ya. Itu juga hampir sama krisisnya seperti tahun 2006, 2026, 2007 ini akan 2 tahun berturut-turut ya. Ini akan semakin memperparah juga sebetulnya. Nah, ini harus perlu diantisipasi oleh pemerintah untuk mitigasinya. Ya, kita sudah berpengalaman ya, jangan sampai mitigasi hanya sifatnya temporer saja kan gitu, tapi juga harus dipersiapkan sejak dini gitu.
1: Apa yang diharapkan dari petani Pak Kusnan? Ya. Untuk mitigasinya tuh yang sebenarnya untuk menghadapi musim kemarau ekstrim itu, apa yang diharapkan petani mitigasinya dari pemerintah?
2: Ya, sebetulnya kan petani ini untuk budidaya pasti kan butuh air kan gitu. Ketika tidak ada air, mana bisa berproduksi kan gitu. Ketika mau berproduksi, air tidak ada, waduk juga habis, kemudian sumber air juga habis, kemudian di sungai-sungai sekunder juga nggak jalan, kemudian irigasi tersier juga buntu semua di saat ini, ya pemerintah juga mungkin tidak bisa meng-cover semuanya ya, tapi ya harus ada langkah yang konkret untuk kedepannya kalau mau swasembada pangan, sebenarnya kan begitu.
1: Iya, yang saya bingung tuh sebenarnya dari petani yang sudah mempunyai pengalaman langsung ya dari tahun ke tahun tentang musim kemarau, apa sih sebenarnya langkah mitigasi itu? Kan sudah ada nih pembangunan saluran irigasi, pembangunan waduk, pembangunan embung, pembangunan apapun itu, penyediaan pompa air, tapi mungkin ya, tidak merata. Kan udah kita dengar beritanya tuh, Pak Kusnan.
2: Iya. Nah, di samping itu, kalau memang tidak mencukupi di yang disebutkan tadi, mungkin ada sumber-sumber air dari sumur bor kan gitu. Yang kita lakukan di SP ini ada sumber air sumur bor, kemudian kita pakai pompa diesel itu ya. Ya kita untuk bisa mengairi sawah kita sehingga bisa berproduksi.
1: Ini swadaya dari SPI atau dari pemerintah bantuan?
2: Ya ini masih kita sendiri.
1: Jadi harapannya ya salah satu mitigasinya adalah sumur bor ini, pembangunan sumur bor.
2: Kemudian juga biar stabil, ini kan diesel pakai tenaga solar ini kan nggak stabil juga, kadang-kadang solar juga langka nggak.
1: Atau tiba-tiba harganya naik ya?
2: Bukan, tidak ada.
1: Oh tidak ada justru malahan. Ya.
2: Bahkan kita pernah beli di pom, ya, kemudian pakai jerigen gitu ya.
1: Nggak boleh?
2: Boleh, ya, kita boleh. Kemudian tapi di belakang itu ada media. Ya. Nah tiba-tiba yang kena, yang di force itu adalah pomnya itu tidak dilayani untuk
1: pembelian menggunakan dirijen. Padahal itu adalah untuk petani untuk mengairi sawah dengan mengairi sawah dengan genset ataupun apapun itu ya, penyedotan itu ya.
2: Bukan masalah dirijennya, tapi pomnya itu diskor tidak boleh menjual solar lagi, tidak dapat kiriman solar lagi.
1: Loh. Karena apa, Pak Kusnan?
2: Ketahuan bahwa petani ada yang menjual solar tadi pakai jerigen kan gitu.
1: Iya, maksudnya itu. Maksudnya itu kan ada aturannya bahwa nggak boleh nih menggunakan jerigen, takutnya disalahgunakan untuk dijual lagi dan lain sebagainya kan gitu ya Pak Kusnan ya. Padahal itu kan untuk petani. Kan apakah memang tidak ada mekanismenya kalau misalkan bawa kartu tani misalkan gitu, seperti beli pupuk bersubsidi Pak Kusnan atau gimana sih?
2: Sebetulnya sudah diatur oleh pemerintah harus pakai barcode itu ya. Barcode. Tapi namanya petani itu kalau urusan-urusan administrasi. Jadi ruwet, tidak malu. Pemerintah menyediakan

0: Itu sulitnya.
1: Padahal bayar preminya terus-terusan tiap bulan, tapi ketika terjadi bencana klaimnya lama gitu, Pak Gusdan.
0: Ya, nggak bisa diklaim juga gitu.
1: Nggak bisa diklaim? Atau lama mencairkannya, prosesnya lama atau nggak cair?
0: Iya, prosesnya nanti dari petugas di lapangan di itu kemudian
1: diverifikasi dulu ke lapangan.
0: Verifikasi, kemudian ribetnya bukan enak. Dari situ gagal juga, nggak dapat. Akhirnya juga petani untuk mengakses kali sudah nggak malas lah.
1: Kalau satu kan. Oke. Jadi ini cerita pengalaman dari anggota Serikat Petani Indonesia. Ada yang pernah ikut asuransi pertanian ya?
0: Iya, iya.
1: Jadi akhirnya karena prosesnya lama itu, atau bahkan ada yang nggak cair, akhirnya mengurungkan niatnya lagi untuk ikutan lagi gitu, Pak Kostan. Jadi nggak pakai premi, nggak bayar iuran per bulan gitu ya, Pak Kostan ya?
0: Ya sudah nggak mau lagi ngurusin
1: itu. Oh, itu alasannya.
0: Ya, pasrah aja, jadi petani kan gitu.
1: Oke, Pak Kostan dari Serikat Petani Indonesia yang tergabung anggota di Serikat Petani Indonesia, ada nggak yang gagal panen karena kemarau ini? Akhirnya gagal gitu?
0: Di NTT, di NTB itu ada gagal panen bulan Agustus September kemarin itu gagal panen dia.
1: Oh, apa karena gempa itu di NTT? Enggak juga ya, Pak Kostan?
0: Bukan, sebelumnya. Jadi,
1: oh, sebelumnya.
0: Jadi di NTT, NTB itu mulai April sudah enggak ada hujan.
1: Ya, berbeda karena untuk kekeringan itu setiap wilayah di Indonesia kan beda-beda ya, Pak Kostan ya. Pak Kostan berada di daerah mana nih?
0: Saya di Jawa Timur.
1: Di daerah mana tepatnya?
0: Di Tuban.
1: Kalau di Tuban gimana Pak kondisinya Pak untuk musim kemarau El Nino ini Pak tahun 2026?
0: Halo, masih bagus. Jadi kita juga masih tanam padi ya. Jadi di Tuban itu tidak tanam serempak gitu, tapi per kecamatan itu berbeda-beda. Jadi setiap bulan itu mulai Agustus, September, Oktober, November, terakhir nanti Desember, setiap bulan pasti ada panen. Pasti.
1: Untuk bulan Oktober ini sudah panen, Pak Kosan?
0: Ada, sudah panen.
1: Oh iya, karena bergilir, jadi setiap bulan ada aja yang panen ya?
0: Ada panen, jadi harga tetap stabil. Jadi 8.300, 8.400 sekarang.
1: Oke, tapi dengan catatan harga segitu termasuk biaya tambahan, biaya produksinya itu dari untuk pengairan, ya Pak Kostan ya?
0: Iya.
1: Jadi tidak menikmati banget lah dengan kenaikan harga gabah kering panen ini, Pak Kostan?
0: Iya, hampir sama.
1: Hampir sama?
0: Pendapatnya hampir sama.
1: Cuman ketika bertani lebih panas aja ya cuacanya. Pak Kostan. Oke, Pak Kostan, ini ya kita kan menuju swasembada pangan. Kita sudah mulai dari swasembada beras. Tahun kemarin itu produksinya luar biasa. Dan tentunya harus terjaga sampai tahun-tahun berikutnya. Entah itu musim penghujan maupun musim kemarau. Kan kita cuma punya dua musim nih, nggak ada musim salju ya. Jadi harusnya sudah bisa dimitigasi ketika musim kemarau siap-siap untuk peralihan musim hujan. Nah, Pak Kusnan, seberapa banyak yang dirasakan oleh Serikat Petani Indonesia tentang memitigasi agar tidak gagal panen karena faktor cuaca di pengalaman Pak Kusnan dan teman-teman?
0: Ya, kalau sejauh ini untuk tanaman padi ya cukup berhasil lah.
1: Berhasil ya? Dari ketersediaan pupuk ketika musim tanam aman, pupuk bersubsidi?
0: Ya, sebetulnya aman
1: atau tidak. Kok ketawa nih Pak Kusnan nih? Aduh, jangan-jangan nggak aman nih Pak Kusnan.
0: Ini ya. Ya, kita sudah tahu ya di lapangan bahwa pupuk subsidi kalau di kios resmi kita dapat ini sulit sekali.
1: Oh iya?
0: Sampai antri-antri.
1: Bukannya itu adanya ngambilnya itu di apa? Di koperasi kalau nggak salah ya?
0: Bukan, masih di kios-kios.
1: Oh, di kios-kios dengan menunjukkan kartu anggota tani itu ya?
0: Iya. Tapi di di kios yang tidak resmi banyak rempah gitu.
1: Tapi harganya beda?
0: Harganya dua kali lipat. Jadi
1: loh,
0: subsidi itu 92 petaknya.

0: Tapi kalau ilegal itu sampai 200 ribu per tahun.
1: Bedanya apa? Sulitnya gimana yang resmi itu?
0: Ya kita tunggu giliran, kadang-kadang nggak datang, kemudian datang satu truk, itu antrinya satu desa.
1: Oh, tapi yang ilegal, di kios-kios yang ilegal, itu tersedia, nggak perlu antre.
0: Tersedia, nggak perlu.
1: Lah, kok bisa begitu?
0: Bahkan diantarin kalau mau pesen itu.
1: Tapi harganya dua kali lipat.
0: Iya. Pesan antar satu pickup gitu istilahnya, 10 sak ya langsung diantar bis.
1: Ini masih terjadi meskipun sepengetahuan saya, koreksi saya jika saya salah, pemerintah melalui Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman tahun 2025 yang kemarin itu dan disepakati oleh DPR untuk kuota pupuk itu ditambah dua kali lipat, hampir 10 ton yang subsidi sekarang tahun ini, tahun kemarin ya, sampai sekarang ini, Pak Husdan. Artinya harusnya melimpah nih stoknya, nggak langka harusnya, Pak Husdan.
0: Nah, jadi kalau kita lihat di ERDKK itu satu hektar petani itu hanya mendapat 3,5 kintal kalau nggak salah.
1: Oh, tetap ada kuotanya, nggak ada tambahan ya.
0: Jadi kalau tambahan itu mungkin anggarannya, tapi buat
1: petaninya tetap kuotanya. Jadi, tergantung luasan lahannya gitu ya. Oh, ternyata masih ya, sulit ya.
0: Harganya kan turun.
1: Harga
0: pupuk subsidi kan diturunkan lebih murah. Tapi barangnya lebih sedikit jadi itu.
1: Saya agak bingung nih, soalnya kan kuotanya ditambah nih. Ya, itu dilema yang dihadapi oleh para petani ya. Musim tanam tetap saja sulit untuk mendapatkan pupuk. Satu itu, ditambah lagi kalau bicara soal faktor cuaca. Musim hujan potensi gagal panen karena kebanjiran. Musim kemarau seperti saat ini sulit untuk mendapatkan air, apalagi untuk daerah-daerah yang sawahnya itu tak ada hujan, hanya dapat diairi ketika hujan tiba. Sehingga untuk beberapa daerah itu terpaksa harus merogoh kocek lebih untuk mengairi sawahnya. Caranya gimana? Ya, mereka menyewa satu alat penyedot airnya itu ya. Lalu untuk mengeluarkan lagi biaya untuk solar ya, untuk menghidupkan gensetnya, untuk menghidupkan alat penyedotnya itu dan lain sebagainya. Sehingga dirasa bahwa harga gabah kering panen 8.000-an sekian itu dirasa ya sama seperti pendapatan petani pada musim-musim normalnya. Tidak untung banget, tidak merugi. Sehingga tidak mendapatkan apa ya, menikmati naiknya harga gabah ini karena produksi, biaya produksinya juga naik. Itu kondisinya. Untuk Anda yang selaku petani ya profesinya, kalau berkenan untuk bisa menyampaikan pendapat Anda, saya ingin berbincang juga di hari ini tentang kondisi di daerah Anda gimana. Cukup WhatsApp saja bisa, nanti pengacara kami akan menghubungi Anda kembali di 081-399-399-888. Ada Pak Wibi di Makassar ya. Pak Wibi, selamat dini hari Pak.
2: Selamat dini hari Bang.
1: Ya, silakan. Di sana gimana beras? Aman ya harganya? Stabil?
2: Kalau beras, saya lihat di pedagang-pedagang beras itu, di toko-toko yang melimpah berasnya Bang.
1: Ya, Alhamdulillah. Mereka, stoknya aman berarti ya?
2: Stok aman, tapi harga tidak aman.
1: Harga naik?
2: Harga ya tetap lah.
1: Oh, harga tetap?
2: 13.500 paling mahal itu. Yang paling murah 11.000.
1: Oh iya, tapi harganya stabil ya, nggak turun maksudnya gitu Pak Bibi.
2: Tapi ini, okay. ini per liter Bang ya, bukan per kilo, per liter.
1: Oh, per liter.
2: Iya. Okay. Saya lihat pedagang beras mahal, SPH-nya juga banyak.
1: Oh iya, iya.
2: Mereka dapat kiriman beras dari daerah-daerah seperti dari Bone,
1: Sidaya, okay.
2: Tapi harganya kok masih mahal ya. Saya itu mau kembali seperti dulu. Dulu kan paling mahal itu cuma 9.000 Bang. Paling mahal itu. Sekarang 13.500.
1: Iya.
2: Oke, Bang, makasih.
1: Oke, sama-sama, makasih. Iya, ini menjadi keinginan Pak Wibi. Mungkin pendengar lain juga ya. Bisa nggak kira-kira harga bisa dikembalikan ke harga dulu gitu? Ya, tentu hitung-hitungannya berbeda ya. Kekuatan rupiah, mata uang rupiah terhadap mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, lalu juga soal inflasi yang sebuah keniscayaan, sebuah kepastian akan tetap ada dari tahun ke tahun inflasinya. Ada Pak Caswa di Brebes. Pak Caswa, selamat dini hari, Pak.
3: Selamat dini hari, Bung Muhammad Fajar Nugroho Saputra yang gantengnya se-Indonesia.
1: Waduh, amin. Makasih, Pak Caswa. Silakan, Pak Caswa.
3: Saya sih mau menjelaskan kayak gini.
1: Gimana?
3: Kalau masalah beras. Memang beda-beda wilayah sih ya. Tadi
1: Bu
3: Pauli mengatakan harganya 13.500 untuk per liter. Tapi kalau di saya itu per kilo ya.
1: Iya.
3: Ini per kilo. Kalau di saya harganya itu 13.000. Tapi kalau di daerah Tegal sesama, kan saya tetanggaan Brebes sama Tegal nih, Tegal Jawa Tengah. Itu 15.000 per liter kalau di Tegal.
1: Iya.
3: Tapi pengaruhnya kayak gini, biar bisa dijelasin masalah produksinya, masalah dapat beras sedikit. Ini jadi banyak orang korupsi pun mengelola untuk pertanian, masalah pari itu jadi masalah, Bung.
1: Kalau gimana?
3: Di wilayah saya,
1: gimana
3: karena
1: tuh?
3: Menjadi masalahnya kayak gini. Kemarin sebagai contoh yang korupsi gede-gedean sampai ditangkap di ayam ngurup itu, sampai banyak yang tadi jadi online apa-apa ya, apa bukan yang itu, yang intinya pernah kayak gitulah kemarin-kemarin.
1: Iya.
3: Seperti itu. Kan yang nyerang apa? Yang nyerang kepada petani, masalah pari itu tikus. Jadi yang seperti itu. Nah, terus sesudah itu ditangkap, jadi panen di wilayah saya tersebut bagus gitu. Bagus satu kalinya, sekarang gagalnya kayak gini musim kemarau. Jadi jangankan beras, tahu ya bahasa Jawanya di saya dedek.
1: Iya, dedek.
3: Dedek pun di saya itu harganya hampir 7.000 per kilo.
1: Biasanya berapa?
3: Tadi biasanya 2.000-3.000.
1: Naiknya banyak banget, Pak Caswa.
3: Iya, itu. Maka dari itu, kalau bisa dikendalikan ke yang dulu kembali, itu berarti benar-benar memikirkan rakyat benar-benar bijaksana. Nah, yang kedua, Bung Fajar, sekarang kayak gini, memang saya pun gak menghilang-hilang. 3 bulan sekali diberikan beras bulog dari pemerintah. Tapi kan seorang masyarakat seperti ini komennya. Memang sih yang namanya diberikan gak usah komen sebenarnya, tapi saya memberikan sarannya seperti ini.
1: Gimana?
3: Jadi orang-orang tersebut dijual, orang-orang tersebut bantuan yang 30 kilogram tersebut itu dijual, digantikan ke beras yang baru, yang enggak kuning, enggak bau, meskipun harga mahal gitu.
1: Jadi beras bantuan pemerintah SPHP itu dirasa enggak enak. Jadi mending dijual, dibeliin lagi beras yang kualitasnya lebih baik.
3: Iya, jadi bandingannya kayak gini, seumpama 30 kg dijual dapat uang 300.000.
1: Iya.
3: Itu dibelikan dengan beras misalnya dapatnya berapa kilo, kan nurunnya gede banget.
1: Iya.
3: Dapatnya 10 kilo beras yang bagus. Kan itu jadi kan seperti itu, Bung.
1: Iya, oke.
3: Menurunnya seperti itu.
1: Baik, kalau gitu. Terima kasih.
3: Seperti itu.
1: Terima kasih Pak Caswa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini informasi tambahan juga nih dari Pak Caswa. Ini agak mengkhawatirkan juga. Kenapa? Dedak itu pakan ternak, kalau koreksi saya juga saya salah ya, pakan ternak. Kalau itu naik juga, maka khawatirnya itu akan mengikuti harga seperti ayam unggas, ayam potong ya, dan turunannya gitu ya, atau ternak-ternak lain gitu, khawatirnya. Tapi kabarnya sih dari BPS itu sebenarnya pada 2 atau 3 hari yang lalu itu BPS memberikan konferensi pers terkait dengan produksi beras kita di musim kemarau dan El Nino ini, belum menyinggung soal pangan lainnya, bukan pangan lainnya belum. Saya ke Merauke, Pak Sutrisno. Selamat dini hari, Pak Sutrisno.
4: Selamat pagi, Mas
1: Rakyat. Oh iya, Merauke udah pagi. Silakan, Pak. Pak Sutrisno.
4: Sebetulnya kalau kita bicara masalah pertanian, khususnya padi, walaupun itu petani bisa tanam 3 kali atau mungkin cuma bisa 5 kali, itu kalau kita hitung-hitung hasil dari petani khususnya yang di Papua ini, itu semuanya jom.
1: Semuanya apa, Pak?
4: Artinya semuanya dom dari pengeluaran.
1: Oh, dom itu Pak, apa ya? Sama aja. Enggak utung. Oh, gitu.
4: Jadi akhirnya saya rasa itu tidak ada, cuma petani istilahnya mengirit-irit pengeluaran.
1: Ya, ya, ya.
4: Karena di Papua, khususnya dalam per hektar itu rata-rata mengeluarkan dana itu sekitar 10 juta.
1: Per hektar.
4: Per hektar.
1: Ketika panen berapa dapatnya?
4: Di musim hujan itu bisa sampai 11 atau 12 juta.
1: Oke.
4: Oke, berarti kan ada kelebihan.
1: Untungnya.
4: Untungnya 2 juta kan?
1: Iya.
4: Tapi kalau dihitung dengan secara bulanan, itu kan 4 bulan.
1: Iya. Jadi 2 juta dibagi 4 bulan gitu. Seper bulannya cuma dapat 500 ribuan.
4: Nah, itu yang musim hujan.
1: Musim hujan, musim kemarau?
4: Musim kemarau, nah itu untung-untungan.
1: Oh, bisa panen bagus atau bisa menurun produksinya, Pak Sutrisno?
4: Artinya begini, Mas Arya. Jadi itu tantangan-tantangan yang musim kemarau itu banyak sekali.
1: Apa aja tuh? Air, satu.
4: Sama air. Ya. Kedua, itu pembelian solar.
1: Ya, untuk pengairan ya, tadi yang sempat disebut, ya.
4: Ketiga, masalah hama.
1: Hamanya apa kalau kemarau, Pak?
4: Itu macam-macam. Ada hama
1: tikus.
4: Ada hama istilahnya binatang-binatang liar. Itu kan masih banyak.
1: Oh, iya. Jadi gagal panen ataupun produksi menurun gara-gara hama ya?
4: Nah, jadi macam-macam.
1: Iya, iya, iya. Oke, baik.
4: Hama ada jadi kebutuhan tadi itu pun juga masalah air banyak sekali.
1: Iya, baik. Baik, Pak Sutrisno, kita berbagi dengan yang lain. Tapi terima kasih informasinya ya, Pak Sutrisno. Selamat pagi dari Merauke.
4: Selamat pagi, Mas.
1: Iya, saya bergeser dikit masih. Oh, sekarang saya ke Mataram dulu, Pak. Pak Nanang, selamat pagi.
5: Ya, selamat dini hari, selamat pagi, Bung Fajar.
1: Wah, ini Mataram ini kabarnya panas banget nih di Mataram, masih terik nih. Udah hujan belum, Pak? Di
5: TNI juga.
1: Sudah hujan belum, Pak, di Mataram, Pak?
5: Kalau hujan, sekarang belum. Tapi kemarin NTB itu sudah surplus anunya berasnya.
1: Alhamdulillah.
5: 50 ribu ton nggak salah suaranya, melampaui target gitu.
1: Alhamdulillah, produksinya bagus berarti ya di Mataram ya.
5: Rata-rata lahannya lahan 3 kali tanam untuk beras.
1: 3 kali tanam, harga stabil, Pak Nanang?
5: Yang kering itu tapi nggak terlalu banyak. Yang kering itu kan palingan untuk jagung dan bawang gitu aja.
1: Mm-mm.
5: Yang selain ini untuk beras 3 kali tanam.
1: Rata-rata. Harganya stabil tapi ya, berarti ya?
5: Iya, stabil 15.000, 14.000, 15.000.
1: Alhamdulillah. Wah, ini menarik nih, di Mataram stabil ya. Baik, terima kasih Pak Nanang. Kita berbagi dengan lain. Selamat pagi. Saya ke Ponorogo, Pak Supono. Pagi, selamat dini hari, Pak Supono.
6: Pagi, Pak Pajar.
1: Iya, gimana kalau di Ponorogo beras, harga beras?
6: Ya, kalau di dengan kabupaten di sekitarnya ya, 1.000 atau 1.500 itu wajar.
1: Wajar. Harganya naik 1.000 hingga 1.500. Tadi stoknya aman tapi ya, nggak langka.
6: Aman, dan di sini Ponorogo bagian dataran rata. Itu subur air, Pak Fajar.
1: Nggak kekeringan, jadi airnya mengalir terus.
6: Iya, tapi pakai ini, Pak. Pakai sipil, pakai energi listrik.
1: Dari mana ngambilnya?
6: Dari dalam tanah, pakai sipil.
1: Oh, dalam tanah, air tanah.
6: Ngebor terus.
1: Iya.
6: Jadi
1: pakai mesin ya?
6: Iya, nggak ribet-ribet beli solar, Pak.
1: Oh, itu tapi kan untuk kesari, biasanya tuh adanya di rumah-rumah ya, Pak Supono, bukan di lahan pertanian?
6: Oh, di lahan pertanian, Pak.
1: Oh, sumur bor di lahan pertanian, sehingga para petani itu nggak kekurangan air musim kemarau.
6: Iya, di rumah ya ada sipil kecil.
1: Wah, iya. Sumurnya itu sudah lama ada ya, bukan baru bor musim kemarau ini ya, Pak Supono ya?
6: Tergantung yang mau membuat aja, Pak.
1: Loh, kalau misalkan musim hujan ditutup lagi? Enggak kan? Tetap ada kan?
6: Ya, tetap untuk mengalir tapi jarang dipakai itu.
1: Oh, jarang dipakai. Iya, artinya keberadaan sumur bor itu sudah ada sejak lama gitu. Itu untuk antisipasi kekeringan di musim kemarau.
6: Iya.
1: Oh, iya. Berarti harga beras stabil ya, Pak Supono ya? Alhamdulillah.
6: Ya, selisihnya enggak begitu besar, Pak.
1: Ada naik ya, tapi nggak besar-besar banget.
6: Wajar lah.
1: Wajar. Pak Supono sebagai konsumen akhir atau petani, Pak Supono?
6: Saya ini tunanetra, tapi sering di sawah-sawah menyaksikan petani, Pak.
1: Oh gitu. Alhamdulillah kalau di Ponorogo. Udah hujan belum, Pak, di sana, Pak Supono?
6: Gerimis-gerimis.
1: Gerimis-gerimis, ya sudah mulai ya kita peralihan. Mudah-mudahan sih secepatnya ya, nggak sampai akhir tahun 2026 ya, ini.
6: Ini kalau belum ada sipil, Pak Pajar, wah, urusan solar ribet banget.
1: Kenapa? Langka? Susah?
6: Iya, ngurusnya barcode dulu, Pak.
1: Oh, barcode, iya benar-benar. Oke, baik, makasih Pak Supono, kita harus jelang warta berita. Terima kasih informasinya, Pak Supono. Wah, iya, kemarin itu Kementerian Pertanian sebelum memasuki musim kemarau itu melakukan langkah mitigasi, salah satunya untuk membuat sumur bor. Tapi sayangnya tidak merata, hanya di beberapa daerah saja, di beberapa provinsi. Sementara luasan lahan tanam padi kita tuh tersebarnya itu sporadis ya, tidak hanya ada sentra di daerah ini, kabupaten ini, enggak. Tapi setiap kecamatan bahkan ada, setiap dusun desa juga ada lahan-lahan pertanian. Nah itu yang sulit juga untuk masyarakat yang belum mempunyai sumur bor mengantisipasi musim kemarau. Tapi untuk di Ponorogo tempatnya Pak Supono itu sudah ada. Mungkin ini bisa menjadi pelajaran juga bahwa antisipasi musim kemarau itu agar produksinya tetap stabil itu penting. Waduk ada, tapi kalau kering percuma. Sungai ada, tapi kalau musim kemarau kering percuma. Sumur bor itu menjadi salah satu alternatif. Meskipun tidak bisa semua daerah, karena lahannya itu bisa jadi keras atau sumber airnya terlalu dalam, sehingga untuk biaya sumur bor satu saja itu membutuhkan biaya yang cukup banyak. Perlu ada alternatif lain agar produksi beras kita tetap stabil, bahkan kalau bisa meningkat sehingga kita bisa ekspor. Terlebih soal bibit unggul itu menjadi penting. BRIN juga terus melakukan kajian ilmiah, riset dan teknologi untuk menciptakan bibit-bibit unggul, utamanya untuk bisa beradaptasi dengan musim, baik itu musim hujan maupun musim kemarau, sehingga mudah-mudahan ada kabar baik, apalagi dengan kualitas yang begitu luar biasa, sehingga bisa dilirik oleh negara-negara lain untuk bisa kita jual ke negara-negara luar. Tapi tujuan utamanya adalah mencukupi kebutuhan dalam negeri. Tahun 2025 dikabarkan oleh Presiden sudah tercapai untuk beras, komoditas beras. Tapi untuk komoditas lain masih belum, memang masih ada tantangannya. Saya Fajar Nugroho untuk Kopi Pro 3 edisi kali ini. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan.

0: pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Direktorat Tindak Pidana Tertentu di Tipit Bareskrim Polri membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo.
1: Bareskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 Ditipiter Bareskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang beralamat di Desa Kepatian, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat resiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah saat ini sedang dalam pembahasan. Saat ini batas PTKP yang masih berlaku di Indonesia sejak 2016 adalah 4,5 juta rupiah per bulan atau sekitar 54 juta rupiah per tahun untuk pekerja lajang tanpa tanggungan. Melalui penyesuaian yang direncanakan sekarang ini, nantinya formulasi PTKP akan diindeks berdasarkan laju inflasi historis agar pekerja dengan gaji mentok UMP dibebaskan sepenuhnya dari potongan pajak. Jadi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batas jumlah pendapatan bulanan atau tahunan seorang pekerja yang dikecualikan dari potongan pajak penghasilan atau PPH pasal 21. Sederhananya begini, jika gaji Anda berada di bawah atau pas dengan angka PTKP, Anda tidak perlu membayar pajak penghasilan sama sekali. Pajak baru akan dikenakan pada sisa ataupun selisih uang jika gaji Anda sudah melewati batas PTKP ini. Nah, sementara organisasi buruh mengusulkan PTKP 7,5 juta rupiah. Nah, apa plus minusnya dari rencana untuk menaikkan batas PTKP ini? Kami akan berbincang soal ini ya. Anda bisa memberikan tanggapan Anda juga. Kami sudah bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Valianti.
0: Wawancara Protik.
1: Ibu, kalau melihat rencana menaikkan ambang batas PTKP seperti apa?
2: Kalau saya melihat ini positif, Kak. Yeah. Apalagi dari sisi pekerja ya, maksudnya ataupun dari sisi nasabah wajib pajak ya, itu akan bagus dalam arti bahwa daya beli itu memang bisa terbantu. Karena memang wajarnya di berbagai negara best practice PTKP itu mengikuti inflasi gitu. Nah, kita sudah dari 2016 belum menaikkan PTKP. Jadi ini menurut saya angin segar untuk menjaga konsumsi rumah tangga atau daya beli masyarakat.
1: Yeah.
2: Dan prinsip keadilan pajak itu sendiri ya.
1: Nah, kalau melihat perkembangan laju inflasi secara historis ya, yang wajar PTKP-nya berapa sih, Bu, sebenarnya, Bu, kalau menurut Bu Telisa?
2: Iya, taruhlah rata-rata kita 3%.
1: Iya.
2: Di dalam 10 tahun berarti kan sudah naik 30%. Ya, itu gampangannya ya, meskipun ada algoritma secara matematik yang lebih complicated untuk melihat kumulatif ya. Tetapi ini misalkan naik 3%, nah itu misalkan dikali 10 ya, ada akumulatif senilai 30%, ya otomatis itu dari 54 juta itu dikali dengan 30%. Tapi pemerintah kan masih menghitung terutama di sisi impact-nya ke penerimaan PPh 21 pastinya kan. Karena sekarang kan pajak lagi ada target juga seperti itu. Jadi akan ada balancing lah. Jadi mungkin nggak full 100% total inflasi selama 10 tahun itu diserap. Tetapi yang penting ada adjustment lah seperti itu. Gitu.
1: Nah, ini kan kalau organisasi buruh mengusulkan 7,5 juta per bulan atau 90 juta per tahun, itu bagaimana menurut Bu Telisa?
2: Ya, mungkin dari ambil angka inflasi tadi ya yang terakumulasi selama 10 tahun ini dan berdasarkan aspirasi dari para pekerja seperti itu, angka itu ya nanti ditemukan aja dengan pemerintah kan, itu tadi dari sisi POV buruh atau pekerja itu seperti apa, dari pemerintah seperti apa, biasanya kan akan di tengah-tengah gitu ya. Kita harus ini juga cek dulu seberapa kenaikannya selama ini, impact-nya ke PPh 21, terus juga ini apa namanya, mengecek berbagai negara juga seperti apa best practice-nya dan tentu berapa seperti itu kan, itu juga ada perbandingannya di negara-negara lain juga gitu. Jadi tiga hal itu sih yang nanti akan dipertimbangkan selain tentu aspirasi dari para pekerja itu sendiri ya. Tapi angka jadi kan gini, ini tuh supaya katanya yang, kan awalnya tuh idenya gini, yang ternyata yang UMP-nya misalkan 5, sekian hampir 6 juta itu kena ini PTKP ini, karena 54 juta itu kan 4,5 juta tadi. Jadi yang gajinya UMP 5,5 masih ada selisih 1 juta yang harus kena pajak gitu loh. Nah,
1: contohnya pekerja di Jakarta lah begitu ya.
2: Iya.
1: Iya.
2: UMP nanti berapa juga kenaikannya, nanti akan dicari supaya ini tidak kena pajak gitu. Kalau yang 90 itu kemungkinan akan ada kelas menengah yang agak di atas yang mungkin jadi kena relaksasi ini. Ya walaupun itu sudah positif untuk kelas menengah ya, tapi mungkin implikasi ke penerimaan PPh 21 akan lebih rendah. Jadi kalau saya melihat mungkin nggak langsung di 7,5 ya, melihat kemampuan fiskal pemerintah saat ini ya.
1: Ya, apalagi lagi butuh dana untuk program prioritas begitu.
2: Ya. Ya bisa jadi ada kenaikan, tapi mungkin bukan 7,5, bisa jadi 6 atau 6,5. Mungkin ya tengah-tengah, walaupun saya belum bikin simulasinya secara khusus gitu,
1: ya.
2: Lebih detail.
1: Nah ini kan tentu ada plus minusnya kebijakan ini nanti ya Bu Telisa ya. Seperti Ibu katakan tadi akan ada pergeseran pajak dari PPh 21 begitu. Nah itu selain minusnya seperti itu apalagi ya, mungkin minusnya dan plusnya bagaimana Bu Telisa?
2: Ya, sebetulnya kita berharap bahwa dengan adanya ini, itu satu, daya beli masyarakat semakin baik,
1: yeah.
2: Konsumsi rumah tangga semakin, dan kesadaran masyarakat membayar pajak itu juga semakin baik. Jadi seharusnya ketika PTKP itu, ini jadi kesadaran bahwa, oh ini ternyata negara ini berkeadilan nih pajak, nah itu muncullah kepatuhan sukarela untuk pajaknya lebih baik lagi dalam melaporkan pajaknya, itu positifnya ya.
1: Yeah.
2: Tapi sebenarnya negatifnya ya itu aja, lebih ke implikasi ke penerimaan
1: pajak itu begitu ya.
2: Iya, itu aja yang perlu dipertimbangkan mungkin seberapa yang ini. Dan kemudian itu tadi ya, sosialisasinya juga harus kuat. Karena apa maksud dari kebijakan ini dan lain sebagainya itu juga perlu disampaikan ya ke publik gitu. Karena kan sekarang mungkin aja ada satu kebijakan yang positif tapi jadi ditangkap negatif gitu kan. Karena ada asimetri information saat ini yang terjadi di era post-truth gitu ya. Itu juga karena gini nanti terutama nanti juga di sisi mungkin ada pajak lain yang naik gitu, misalkan karena takutnya ini ya implikasi PPh ini, tapi bisa jadi nanti ke PPN yang lebih ketat atau PPN yang nah ini bersamaan juga dengan kebijakan lain perlu kita review ya, artinya kan ada wacana PPN justru mau diturunkan threshold-nya kan,
1: yeah.
2: 4,8 miliar itu loh. Nah, jadi kan, PPh direlaksasi tapi PPN diperketat. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh publik juga. Jadi, mungkin arah kebijakan fiskal secara keseluruhan ke depannya seperti apa gitu. Terus kemudian jangan sampai ini juga meningkatkan pelebaran defisit, kayak gitu. Ada kebijakan ini, tapi on the other hand, defisit jadi melebar. Meskipun DJP sih ataupun Kemenko kemarin menyampaikan ini tidak akan berpengaruh kepada target defisit, atau Pak Menko juga kalau nggak salah menyampaikan Menko Ekonomi ya ini nggak akan ngaruh ke defisit, tapi on the other hand kan namanya penerimaan turun misalkan gitu kan, masa sih nggak ngaruh ke defisit, ya ada sedikit mungkin, tapi ada mitigasinya. Nah nanti mitigasinya apa? Nah, apakah mitigasinya nanti dengan menaikkan PPN? Nah itu juga jadi pertanyaan kan, PPN kayak gitu. Jadi ataupun pajak-pajak lain seperti itu, yang seperti ada pajak e-commerce dan lain. Jadi makanya menilai kebijakan ini harus satu paket komprehensif dengan sosialisasinya yang baik. Tapi kita sebenarnya mendukung banget sih overall kalau misalkan kebijakan lainnya memang kondusif ya, kebijakan kenaikan PTKP ini pemerintah itu memang berarti mempertimbangkan nih daya beli masyarakat, nilai real dari, karena dari dulu kan 54 juta terus ya, 54
1: ya
2: juta.
1: Dari 2016 begitu ya Bu ya.
2: Iya, nilai dari daya beli 54 juta itu kan semakin kecil gitu loh. Jadi
1: harus ada peninjauan lah begitu ya, kalau melihat kalau memang targetnya meningkatkan daya beli masyarakat begitu, Bu Telisa.
2: Iya, karena ujungnya memang kan masyarakat kan sekarang banyak beban ya, ditanggung berbagai kenaikan. Inflasi kan sudah naik nih ke 3,28. Jadi masyarakat makin merasakan kesulitan gitu, untuk terutama yang menengah bawah gitu. Dan dengan adanya PTKP ini kan sangat membantu. Tapi tadi kebijakan lain seperti PPN dan lain sebagainya, meskipun memang perlu mitigasi untuk menaikkan pajak dari sumber penerimaan lain, namun perlu hati-hati juga karena secara keseluruhan saling terkait, PPh, PPN, pajak-pajak lain, cukai, itu semuanya saling terkait.
1: Nah Bu, kalau saya baca data penerimaan pajak 2025 ini kan PPh orang pribadi dan PPh pasal 21 menyumbangkan angka 248,2 triliun ya Bu, dari total penerimaan pajak kita atau negara 1.917 triliun lebih lah begitu. Nah ini apakah kategorinya bisa dikatakan besar atau bagaimana begitu Bu Telisa, angka ini?
2: PPh 21 perorangan itu semakin meningkat dengan adanya Cortex. Ada beberapa negara yang memang mengandalkan dari PPh 21 dan PPh 22 dari korporasi. Ya. Jadi pendapatan badan sama pendapatan individu di berbagai negara kaya itu memang dari Waltex juga tinggi ya. Dari PPh orang pribadi kelas atas itu juga cukup tinggi yang menjadi penopang. Nah di Indonesia Waltex-nya belum terlalu berjalan sehingga ya tadi kan 280 dibagi dengan hampir 1.900 tuh ya berapa ya, 15% lebih ya?
1: Iya, 15%-an.
2: Iya, nah itu kalau di beberapa negara maju ada yang bahkan 20-25%, ada yang 30% kayak gitu. Nah, di kita PPN tuh 35% kalau PPN kontribusinya. Nah, jadi artinya bahwa ya apakah pemerintah memang punya view bahwa harus dari, karena sebetulnya adanya korteks dan digitalisasi itu memang bisa menaikkan porsi orang yang apa kontribusi ini. Nah, tapi juga mengejar yang kelas-kelas atas. Karena waktu itu saya pernah ada riset ya, PPh 21 kelas atas itu rasio dari apa ya, pencapaian dengan seharusnya antara potensi sama realisasi itu masih jauh banget gap-nya gitu. Yeah. Jadi sebetulnya potensi dari PPh 21 penduduk kelas yang kaya sekali itu yang di atas, yang progresif 35% ke atas, serta ini mungkin perlu ada lapisan progresif lagi yang baru, itu perlu dipertimbangkan ya. Misalkan kan sekarang maksimum itu 35.
1: Yeah.
2: Nah, misalkan 10 miliar ke atas itu bisa jadi bisa kena 40 atau 38 di atas yang sekarang 35. Untuk meningkatkan sama kepatuhannya juga, karena tingkat kepatuhannya juga masih tidak terlalu tinggi di kelas atas ini ya.
1: Nah, ini yang terkait kelas atas nih. Tadi juga kami tampung pendapat para pendengar kita juga ya, Bu Delisa ya. Mereka mendukung sih kebijakan ini karena bisa melindungi para pekerja dengan gaji ya, mungkin ya boleh dikatakan kalau melihat perkembangan sekarang ini gaji 7 juta saja kan tidak cukup juga untuk sebulan hidup begitu ya, Bu Delisa ya. Mereka mengusulkan kenapa sih pemerintah tidak menggenjot saja sebesar-besarnya pajak untuk orang-orang yang memang punya duit banyak begitu. Itu bagaimana sih, Bu Delisa, sebenarnya kondisinya, gambarannya, Bu?
2: Ya, kita bicara masalah keadilan pajak.
1: Yeah.
2: Kan pajak itu diharapkan bersifat progresif ya, untuk redistribusi, karena salah satu fungsi pajak itu kan redistribusi ya,
1: menciptakan
2: pendapatan. Nah, jadi sebenarnya sudah diterapkan prinsip progresif tadi. Nah, tetapi kan gini, dalam arti bahwa ini ya, artinya pajak harus berkeadilan untuk semua tingkat, untuk kelas bawah, menengah, atas. Ya, atas sekalipun harus dapat keadilan. Nah, tapi tadi berdasarkan hasil riset masih banyak peluang untuk kepatuhan pajak yang tingkat kelas atas ini masih bisa ditingkatkan gitu, karena masih belum terlalu tinggi. Jadi laporannya sendiri itu masih belum terlalu pas gitu. Nah, jadi nah, tapi bukan berarti kita langsung memajaki mereka, karena nanti maksudnya di jor-joran dan terlalu gimana gitu ya, karena terlalu sporadis juga, artinya bahwa mereka juga punya hak untuk menjelaskan dan lain sebagainya ya tentang aset-asetnya. Karena kan mereka ini juga kelas atasnya jangan lupa adalah pihak-pihak yang creating equity juga di Indonesia ya. Mereka yang membangun pabrik, yang mengelola sumber daya dan lain sebagainya. Nah, tetap kita, dan mereka tuh kan bisa punya pilihan ke negara tax haven ya. Jadi artinya bahwa mereka naruh duitnya bisa di negara mana, nah itu juga ya jangan sampai ini jadi disinsentif juga. Tapi memang benar bahwa tetap harus ada keadilan, dalam arti bahwa kepatuhan pajak yang kelas atas itu yang sudah patuh tentu diberi award, yang belum patuh ini diberikan pengawasan dan lain sebagainya. Jadi yang tingkat atas juga, jadi jangan, nah itu jangan yang dikejar yang menengah bawah yang disuruh patuh, jadi full ke atas gitu kan, banyak cerita seperti itu. Tapi bukan pula berarti kita mau membunuh kelas atas, membiarkan mereka juga tidak nyaman berinvestasi di Indonesia begitu. Artinya selama itu fair, transparan, dan kemudian itu masih pada tingkatan yang wajar, pajak kan memang kewajiban semua warga negara gitu. Nah, kelas atas ini juga pengusaha-pengusaha, mereka banyak menikmati insentif pajak seperti itu kan. Nah, itu juga apa perlu dipertimbangkan, dan mereka tuh biasanya employers yang mempekerjakan orang tadi ya, yang mempekerjakan orang-orang yang UMP tadi ya, mungkin ya kebanyakan yang di kelas atas itu juga gitu kan.
1: Yeah.
2: Jadi artinya bahwa dengan bantuan pemerintah ini sebetulnya membantu agar karyawan mereka juga jadi lebih sejahtera gitu kan, sudah dibantu negara juga. Nah, kepatuhan mereka sebagai individu untuk membayar pajak harusnya lebih tinggi gitu, terutama dalam mendeklar aset, terus kemudian tidak melakukan tax avoidance, tax evasion gitu loh. Karena kan kemarin disinyalir masih banyak beberapa perusahaan besar juga yang melakukan itu gitu. Nah, owner-owner perusahaan ini juga ya diharapkan juga lebih patuh kepada pajaknya. Tapi kita tetap memberikan mereka ruang untuk tumbuh gitu. Berarti makanya kan pajak itu kan tidak bersifat apa ya, menghisap gitu loh. Kita pajak itu justru sebagai alat untuk mensejahterakan dan pembangunan, dan harus sejalan dengan pelayanan publiknya. Jadi jangan cuma mau ngambil pajaknya tapi pelayanan publiknya itu, dan itu untuk semua pelayanan publik kelas bawah, apa yang dibutuhkan, yang menengah apa, yang kelas atas apa. Kalau kelas atas kan kemudahan, perizinan investasi, lingkungan usaha yang nyaman gitu kan, restitusi yang dipenuhi gitu kalau perusahaan-perusahaannya baik PPH maupun PPN, hak-hak mereka dipenuhi. Begitu pula hak kelas bawah, kelas menengah itu semua dipenuhi seperti itu sih. Jadi pajak yang berkeadilan, karena pajak itu sifatnya itu ada kepatuhan sukarela yang lebih diharapkan. Dan ini adalah kerja bareng untuk pembangunan kayak gitu. Dan pajak itu sifatnya tidak harus, ya maksudnya bukan untuk tadi mengkontraksi dunia usaha begitu. Nah itu yang perlu disadari bahwa justru nanti dengan dunia usaha yang berkembang otomatis penerima, kalau memang patuh semua, penerimaan pajak itu pasti akan berkembang gitu. Yeah. Ada insentif tapi juga ada return perkembangan pajak yang sehat gitu loh. Jadi perkembangan pajaknya sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan dunia usaha, dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat. Idealnya seperti itu ya.
1: Ya. Nah ini tinggal mempertemukan angkanya saja antara yang lama dengan usulan buruh yang juga sudah masuk ke presiden usulan angkanya ini. Bu Teresa, perlu ada pertemuan angka itu begitu ya?
2: Mudah-mudahan mungkin ini ya, ya bisa ketemu titik tengahnya.
1: Baik kalau begitu Ibu. Ibu terima kasih banyak sudah bersama kami Bu Teresa.
2: Terima kasih.
1: Demikian tadi ekonom sekaligus guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Teresa Aulia Valianti.
3: Catatan peristiwa.
4: Hari Guru Sedunia diadakan setiap tahun pada tanggal 5 Oktober dan telah dirayakan sejak tahun 1994. Peringatan ini diinisiasi oleh United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization UNESCO. Ini adalah kesempatan untuk mengapresiasi peran penting guru dalam pendidikan dan merenungkan cara untuk mendukung mereka secara lebih baik.
1: Kita masih bahas soal rencana pemerintah untuk menaikkan ambang batas penghasilan tidak kena pajak PTKP yang merupakan kebijakan strategis untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, kalangan buruh mengusulkan agar PTKP ini dinaikkan menjadi 7,5 juta rupiah per bulan atau 90 juta rupiah per tahun agar menyasar kelas pekerja menengah ke bawah secara lebih luas. Karena saat ini PTKP-nya berada di kisaran 4,5 juta rupiah per bulan atau 54 juta rupiah per tahun. Nah, seperti apa usulan dari Serikat Pekerja? Kami sudah bersama juga dengan Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI, Said Iqbal. Pak Said.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Pak Said. Pak Said, sampai munculnya angka usulan 7,5 juta, bagaimana ceritanya itu?
5: Ya, memang dalam konstelasi daya beli buruh yang sedang menurun ini, masalah revisi pajak itu penting. Ya. Kami usulkan dua. Satu, PTKP-nya dinaikkan dari 4,5 juta rupiah per bulan menjadi 7,5 juta rupiah. Selisihnya kan 3 juta tuh.
1: Ya.
5: Sehingga dia menjadi tabungan. Tabungan pasti dia belanja. Kalau dia belanja, berarti kan purchasing power-nya naik daya belinya. Yang kedua memang kita minta pajak THR, pajak JHT, pesangon, dan pensiun dihilangkan 0%. Itu juga akhirnya kan bisa tabungan. Kalau dia nabung, dia belanja. Nah, itulah dasar mengapa kita meminta tentang aturan pajak, baik PTKP maupun pembayaran pajak terhadap jaminan sosial tadi dirubah.
1: Yeah.
5: Kira-kira begitu. Apalagi kan sekarang udah ada keluar kan istilah BSU, bantuan itu kan bagus ya, program bagus, bantuan subsidi upah untuk sekitar 13,3 juta buruh. Jadi 300 ribu per bulan dibayarkan 3 bulan langsung 900 ribu. Itu kan bagus tuh, itu juga ningkatin daya beli. Model kayak di Australia ada istilah bantuan subsidi upah. Terus kalau nggak salah mulai 2027 itu kan udah diumumkan oleh Pak Airlangga, yang 10 juta ke bawah pajaknya akan ditanggung oleh pemerintah,
1: PPh
5: 21-nya. Nah, daripada pajak ditanggung pemerintah, langsung naikkan saja PTKP. Kira-kira begitu.
1: Nah, dengan PTKP yang sekarang berlaku 4,5 juta rupiah dengan kondisi ekonomi sekarang, barang-barang juga sudah mahal begitu ya, dampaknya bagi buruh seperti apa sih gambarannya, Pak Saitiba?
5: Otomatis kan rata-rata sekarang upah minimum sudah di atas 5 juta.
1: Ya.
5: Katakanlah hampir di seluruh Jawa kan paling banyak buruh di seluruh Jawa kan.
1: Ambil contoh Jakarta misalkan begitu, Pak Iqbal. Ambil contoh Jakarta misalkan.
5: Nah, Jakarta kan 5,73 juta rupiah.
1: Ya.
5: Berarti kalau kita kurangkan 4,5 juta sekitar 1,2 juta yang kena pajak kan. 5% lumayan kan, kali 1,2 juta kemudian kalikan 12 setahun. Itu kan lumayan bagi buruh yang berpenghasilan upah minimum. Nah, waktu 4,5 juta, saya ingat benar, itu kami juga yang usulkan. Waktu saya usulkan kepada Bu Sri Mulyani, bahkan kita majukan ke MK, karena ada tax holiday, tax amnesty.
1: Yeah.
5: Kenapa orang kaya dikasih tax amnesty, kok orang kecil tidak dikasih terhadap relaksasi pajak? Nah, maka keluarlah 4,5 juta waktu
1: di 2016 waktu itu ya.
5: Iya. Iya, benar. Upah minimumnya masih di bawah 4,5 juta. Sekarang kan upah minimum sudah di atas 4,5 juta. Maka kita usulkan 7,5 juta. Bahkan kalau ngelihat tadi pajak dibayarin oleh pemerintah di 2027 nanti 10 juta kan, ya mendingan mendingan PTKP-nya aja dibikin 10 juta gitu.
1: Artinya ini bisa menyasar pekerja lebih banyak lah begitu ya. Kalau memang di PTKP betul jatuhnya sekali. 7,5 juta itu ya.
5: Betul sekali. Betul. Kalau PTKP dia akan menyasar seluruh pekerja kan?
1: Iya.
5: Ya, atau kalaupun dia istilah pekerja bukan penerima upah, katakan wira swasta, kalau penghasilannya di atas 7,5 juta juga kan berarti dia tidak terkena pajak. Jadi kalau yang dinaikkan PTKP itu berlaku seluruh siapapun orang yang penerima upah maupun bukan penerima upah. Kalau subsidi yang dibayarkan oleh pemerintah, kan pemerintah kan memberikan kuota.
1: Ya.
5: Kalau saya nggak salah, untuk 2027 hanya 7,5 juta buruh. Artinya nggak menyasar semua. Gitu.
1: Kalau PTKP bisa semuanya kena begitu.
5: Semuanya, benar sekali.
1: Pak Iqbal, tapi usulan ini sudah sampai ke Presiden belum oleh Pak Iqbal? Di istana disampaikan ke usulnya?
5: Tuh, dua kali May Day 2025 dan 2026, kan 1 Mei saya di hadapan Pak Prabowo ngomong. Iya, sudah disampaikan.
1: Angkanya sudah disebutkan waktu itu, 7,5 juta juga begitu?
5: Iya, PTKP 7,5 juta. Kita nggak berubah di KSPI dan Partai Buruh. Dan sebenarnya Pak Prabowo sempat merespon, iyalah masa pajak hanya untuk orang kaya kita beri keringanan.
1: Ya, betul.
5: Iya, reaksinya positif. Cuma nampaknya Pak Purbaya waktu itu Menteri Keuangan ya, nggak memfollow up sikap Presiden itu, gitu.
1: Ya. Nah sekarang ini perkembangannya bagaimana, Pak Iqbal?
5: Ya kalau ngelihat cara Pak Menko Airlangga memberikan bantuan subsidi upah, kemudian subsidi pajak dengan penghasilan di bawah 10 juta, sepertinya kan arah kebijakan relaksasi pajaknya harusnya dirubah.
1: Ya.
5: Karena kan tadi katanya untuk meningkatkan daya beli. Nah, cuma memang kalau dia dirubah PTKP kan berlaku seterusnya.
1: Ya.
5: Nggak bisa lagi nanti diturunin. Kalau subsidi kan bisa di-stop. Memang saya lihat pinter Pak Airlangga. Jadi dia main di subsidi pajak. Begitu nanti buruh dianggap sudah kuat, ya subsidi dicabut. Tapi kalau PTKP kan nggak bisa.
1: Ya
5: kan? PTKP seterusnya. Gitu, saya lihat itu. Makanya saya nanti, kebetulan saya penasihat khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Begitu ada kesempatan, ada pertemuan lagi, kalau nggak salah bulan depan saya menghadap Presiden, saya akan sampaikan lagi.
1: Ya,
5: gitu.
1: Nah kalau kemarin wawancara reporter kami ya Pak dengan Dirjen Pajak begitu ya, beliau mengatakan sedang mengkaji soal usulan ini karena juga imbasnya akan kepada pergeseran penerimaan pajak pemerintah lewat PPh 21. Nah itu bagaimana Pak Iqbal menanggapi pernyataan itu?
5: Itu memang benar ya, karena PPh 21 kalau nggak salah pajak dari PPh 21 itu
1: lumayan,
5: menyumbang
1: hampir 200 triliun.
5: 18%.
1: Ya.
5: 18% dari total penerimaan pajak. Memang betul, kalau PTKP dinaikkan, dia akan bergeser pendapatan pajaknya, menurun. Tapi kan ingat, ketika daya beli naik, kan belanja barang.
1: Yeah.
5: Apa yang terjadi? PPN-nya
1: naik. Yeah.
5: Jadi turun di PPh 21, tapi akan naik pendapatan di PPN. Pajak pertama nilai, kan setiap barang yang kita beli, kita bayar pajak. Saya ingat benar itu teorinya Rizal.

0: gula-gula yang diberikan oleh Pak Menko ke laporan ke Presiden, sepertinya Pak Menko nggak mau nusuk langsung ke PTKP, tapi subsidi. Karena kapan aja bisa dicabut.
1: Ya.
0: Dan subsidi itu kuota, tidak berlaku
1: untuk semua pekerja. Tidak menyasar
0: iya,
1: semua pekerja, begitu ya.
0: Benar.
1: Jadi Pak Iqbal akan mendorong bertemu dengan Presiden nanti, ini harus menyasar semua pekerja kebijakan pajak seperti ini, begitu. Itu yang jadi target
0: iya dong,
1: Pak Iqbal ya.
0: Harus fair kan, semuanya kan warga negara.
1: Ya.
0: Masa warga negara dikuotain, yang ini pajaknya kita turunin, yang ini pajaknya tetap, nggak boleh dong. Dia harus pajak itu harus berlaku equal, semuanya kena.
1: Ya.
0: Gitu.
1: Baik, kalau begitu kami nantikan perkembangan dari Serikat Buruh dan juga Partai Buruh. Terima kasih banyak Pak Iqbal untuk waktunya
0: ya, pagi ini. Terima kasih pemirsa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda ikut serta saat menjaga lingkungan tetap aman dan nyaman. Jangan lewatkan Ronda Malam. Disiarkan secara langsung setiap Rabu pukul 23 hingga 24 waktu Indonesia Barat. Selain membahas isu keamanan, Anda juga bisa berinteraksi langsung dengan jajaran Kepolisian Republik Indonesia dari Polda hingga Polres seluruh tanah air. Ronda Malam, jaga lingkungan, jaga Indonesia. Hanya di Pro3.
3: Pendengar, cara masyarakat membelanjakan uangnya kini mulai berubah. Terjadi pergeseran pola belanja dari kebutuhan berbasis rumah dan kegiatan seremonial menuju barang, jasa, serta keperluan personal yang lebih relevan dan mendesak. Pergeseran pola belanja ini tercermin dalam persentase pengeluaran rata-rata per kapita barang bukan makanan yang dirilis Badan Pusat Statistik. Belanja bukan makanan meliputi perumahan dan fasilitas rumah tangga, barang dan jasa, pakaian, alas kaki, dan tutup kepala, barang-barang tahan lama, pajak, dan asuransi, serta keperluan pesta dan upacara. BPS mencatat pada 2025, rata-rata porsi belanja barang bukan makanan sebesar 50,58% dari total pengeluaran, sementara sisanya untuk makanan 49,42%. Secara agregat, porsi belanja makanan dan bukan makanan ini hampir sama dengan tidak menunjukkan perbedaan signifikan selama periode 2019-2025. Nanti kami akan hadirkan perbincangannya bersama dengan beberapa narasumber, dan saya sudah tersambung bersama dengan pengamat ekonomi UNS, Ibu Retno Tanding Suryandari.
2: Wawancara Pro3.
3: Bu Retno sehat ya?
4: Alhamdulillah, panas yang jelas Mas Gito.
3: Bu Retno, kita berbincang bagaimana perubahan pola belanja masyarakat di tanah air, katanya mengalami perubahan gitu ya. Cara masyarakat membelanjakan uang ini mulai berubah gitu dari data BPS ya. Ini pergeseran pola belanja dari persentase pengeluaran rata-rata ini. Kalau dilihat ini, perubahan pola belanja masyarakat saat ini benar-benar menunjukkan peningkatan daya beli atau justru merupakan strategi masyarakat untuk bertahan di tengah tekanan biaya hidup? Bu Retno.
4: Ini sebenarnya ditarik agak panjang sedikit.
3: Boleh, silakan.
4: Jadi akhir tahun 2023 itu kan mungkin Mas Rukman juga sudah sering mendengar istilah baru nih, mantap, makan tabungan. Jadi intinya akhir tahun 2023 itu mulai muncul masyarakat itu mulai makan tabungan untuk menutup kebutuhan mereka. Jadi karena tidak lagi mencukupi, antara tidak lagi mencukupi gaji mereka sehingga mereka harus mengeluarkan tabungan. Jadi waktu itu hitungannya dari 2018 rata-rata tabungan individu itu kan 3,1 juta. Tapi di 2024 rata-ratanya itu tinggal 1,7. Artinya ada yang berkurang kan ya Mas ya, kalau rata-ratanya itu. Nah, sekarang ini ada istilah baru lagi, matang atau manja.
3: Apa tuh?
4: Yang istilah sama, makan pinjaman atau makan utang.
3: Oh, oke.
4: Okay. Kalau makan utang atau makan pinjaman ini berarti antara dia kehilangan turun pendapatan atau dia kehilangan pekerjaan sehingga dia kehilangan income juga. Nah, itu kita kembalikan kepada pertanyaan ini kan. Jadi ketika kita bicara bahwa alokasi

0: Alokasi, alokasi itu bisa dihitung makanan dan non-makanan ya Mas Lukman ya. Nah, kalau menurut hukum Angel gitu ya, kalau menurut hukum Angel ini di ekonomi, semakin tinggi persentase atau komposisi yang dialokasikan untuk non-makanan, artinya itu bisa dijadikan sebagai penanda bahwa masyarakat atau individu itu lebih sejahtera. Nah, kalau sekarang ini kita lihat ternyata untuk makanannya apa porsinya itu kan mendekati 50% nih. Artinya padahal hitungannya itu minimal 60% itu alokasi non makanan itu berarti ada indikasi sejahtera. Tapi kalau masih di sekitar 50% itu ya artinya pendapatan masyarakat itu lebih banyak dialokasikan untuk makanan, Mas. Jadi belum bisa bergeser banyak untuk yang non makanan gitu cerita. Sehingga ini bisa dikatakan ya pendapatannya tuh masih banyak yang harus dialokasikan untuk kebutuhan primer lah ya. Belum bisa sekunder apalagi tersier gitu Mas Lukman. Itu masalah yang cukup besar yang terjadi di dalam masyarakat kita, masalah judi maupun pinjol itu. Nah kalau pinjol tadi kan bisa dikaitkan bahwa orang semakin banyak makan pinjaman tadi ya, tadi makan pinjaman. Tapi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya Mas Mas Lukman tadi ya. Jadi gini, kita kemudian bisa melihat alokasi non makanan dan makanan itu dengan gini. Semakin kaya seseorang, berarti semakin tinggi pendapatannya. Dia biasanya pengeluaran absolut ya, pengeluaran absolut itu berdasarkan rupiah untuk makanan itu juga akan semakin gede. Tetapi persentasenya dibandingkan antara rupiah yang dikeluarkan gede dibandingkan dengan total income-nya itu akan semakin kecil persentasenya. Contohnya gini, sama-sama mengeluarkan 5 juta gitu ya. Kalau 5 juta, sebentar. Kalau kita bicara pendapatan 20 apa income 20 juta dikeluarkan 5 juta, itu kan cuma 25%. Sementara kalau yang anggarannya mungkin anggarannya uangnya itu sekitar 10 juta, kalau dia mengeluarkan 5 juta atau katakanlah mengeluarkan 4 juta saja deh. Mengeluarkan 4 juta itu kan di bawah 5 juta tuh. Kalau 4 juta itu berarti kan cuma sekitar berapa persen tuh ya Maria? 40% kan itu jadi 40%. Nah dibandingkan yang 25% itu kan beda Mas. Jadi semakin tinggi pendapatan, dia pengeluarannya semakin banyak tapi persentasenya semakin turun untuk makanan. Sementara sisanya itu dialokasikan untuk non-makanan. Sementara kalau yang pendapatannya di bawah, itu secara absolut mungkin masih di bawah, tetapi kalau secara persentase dia itu lebih tinggi sehingga anggaran untuk non makanan itu biasanya juga lebih kecil. Nah itu yang biasanya bisa dijadikan proksi bahwa seseorang itu sudah sejahtera atau belum gitu
1: ceritanya. Nah ya tadi kan sebenarnya sejauh mana perubahan pola belanja ini menunjukkan bahwa masyarakat ini semakin rasional dalam menentukan prioritas dan sejauh mana menunjukkan bahwa mereka ini sedang melakukan survival spending ini, Bu Retno.
0: Ini artinya kan masyarakat gini, ketika kita melihat bahwa ini dia pengeluaran untuk makanan itu sebesar 49,42%, berarti mendekati 50% kan Mas? Artinya antara pendapatannya itu berkurang, antara pendapatannya itu berkurang atau dia memang tidak bisa karena ada inflasi otomatis kan harga-harga naik sehingga dia harus fokus dulu mengalokasikan hampir 50% pendapatannya itu untuk kebutuhan dasar untuk makanan gitu. Nah itu bisa diartikan gini, yang dialami oleh masyarakat berarti ini mereka semakin besar alokasi untuk makanan, alokasi anggaran untuk makanan itu semakin besar. Apa Mas? Jadi ya meskipun mereka hati-hati itu bisa dilihat alokasi 50% itu untuk makanan. Berarti mereka semakin sempit spreadnya untuk alokasi untuk non makanannya. Mas.
1: Iya, baik.
0: Saya mau ngomong berkurang kesejahteraannya gitu buat dia.
1: Silakan, nggak apa-apa gitu. Karena memang kondisinya mungkin gitu ya, mengalami tekanan gitu ya.
0: Jadi, masalah harga naik, dan itu tidak hanya harga makanan kan, karena kita bicara harga energi juga, harga bahan bakar minyak juga naik, yang itu kemudian berimbas pada kebutuhan-kebutuhan dasar yang lainnya itu juga naik, sehingga alokasi yang sebelumnya mungkin sedikit lebih ideal, sekarang balik lagi 50% untuk alokasi makanan gitu.
1: Iya, nah kalau tadi bicara manja, apa tadi, pinjaman itu ya?
0: Makan pinjaman. Makan ya.
1: Tapi kan tidak sedikit ya, mereka yang melakukan pinjaman ini juga terkadang memang bukan untuk memenuhi kebutuhan primer gitu, tapi bahkan kebutuhan sekunder dan juga tersier ini.
0: Tersier malah ya. Yang waktu konser Coldplay itu sampai harus pada pinjol untuk ikutan. Ah. Itu kan waktu itu sampai segitu-segitunya gitu.
1: Iya, artinya kan bagaimana bisa dikategorikan kedewasaan masyarakat untuk menggunakan finansialnya secara bijak seperti apa mungkin Bu Retno kalau melihat ini kan bukan hanya kalangan muda saja kalau yang tadi bicara manja tadi itu.
0: Iya, kalau itu kembali lagi gitu nih kita kok Mas Lukman pernah mendengar pernah tahu konsep tentang literasi keuangan ya Mas?
1: Iya,
0: literasi keuangan itu kan salah satunya bagaimana dia mampu mengelola dan mengalokasikan anggaran pendapatannya itu didasarkan pada kebutuhan primernya dulu baru kebutuhan sekunder dan tersier di mana dia juga tidak akan meninggalkan tabungan karena itu tabungan tabungan maupun dana emergensi itu tetap penting dan harus diperhatikan juga.
1: Yeah.
0: Jadi itu kalau si individunya itu memang memiliki literasi tinggi, dia pasti akan mengalokasikan itu. Atau ketika dia sudah terjerat ke hutang, sementara situasi ekonomi atau pendapatannya itu kan ada pergantian atau ada perubahan, maka hutang itu yang harus diutamakan untuk kalau bisa dihilangkan atau dikurangi semaksimal mungkin sehingga itu tidak membebani anggaran atau membebani pendapatan yang dia miliki gitu. Nah, itu kaitannya sih dengan literasi, Mas. Jadi kita perlu masyarakat juga dengan anggaran yang sudah dimiliki, maka memang mau tidak mau harus kembali dulu kebutuhan dasar yang basic yang harus dipenuhi itu apa dulu. Gitu. Jadi jangan bukan needs-nya yang harus diprioritaskan, wants-nya itu tolong dipinggirkan dulu karena ini kaitannya ketika kita harus mengejar want, mengejar keinginan, itu nanti akan berimbas pada mungkin alokasi anggaran yang kita miliki itu nggak cukup. Ujung-ujungnya apa? Manja tadi, makan pinjaman gitu Mas Lukman.
1: Bu Retno, kelompok masyarakat mana, Bu, yang paling terdampak oleh pergeseran ini? Kelompok berpendapatan rendah, kelas menengah ke bawah, atau kelas menengah? Dan indikatornya seperti apa sih yang bisa digunakan untuk membuktikannya, Bu Retno?
0: Biasanya gini, Mas. Yang kelompok yang atas itu ya, yang pendapatannya besar itu biasanya pengaruhnya tidak terlalu terasa. Karena mereka kan sudah ditolong oleh pendapatan mereka ya. Sehingga kenaikan harga pajak itu mungkin mereka masih bisa memanfaatkan itu dan masih bisa merealokasikan. Kemudian yang paling bawah itu kan meskipun sekarang mungkin berkurang ya anggaran yang dialokasikan untuk bantuan sosial, tapi mereka ada pendampingan dari pemerintah ya yang paling bawah ini. Nah, seringkali yang menjadi korban itu biasanya yang di tengah-tengah, Mas. Tinggi enggak, bawah enggak, tapi enggak dapat pendampingan, tetapi ketika mereka enggak dapat pendampingan kelompok ini kenaikan harga-harga yang terjadi itu tidak tertutup oleh selisih antara mereka sudah tidak lagi dapat bantuan gitu. Sementara pendapatan mereka juga nggak tinggi-tinggi amat. Yang di tengah-tengah itu kan kena blok pajak naik kayak gitu itu. Jadi akhirnya ya biasanya yang di tengah mas yang menjadi yang akan merasakan impact yang paling tinggi itu biasanya yang di tengah biasanya. Ya,
1: tapi ada perbedaan yang signifikan tidak Bu Retno antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam pergeseran pola konsumsi tersebut?
0: Kalau kita bicara tentang masyarakat kota dan masyarakat desa itu perbedaannya mungkin di safety net-nya, Mas. Hmm. Contohnya gini, orang di desa itu biasanya masih apa? Mereka safety net-nya itu mereka punya halaman besar yang ditanam-tanam itu bisa dijadikan safety net mereka. Kalau yang di kota bisa seperti itu gitu ya. Hmm. Itu sederhana sih. Jadi kalau di perkotaan itu kan fokusnya income mereka itu mereka berasal dari pekerjaan yang mereka kerjakan. Sementara kalau di desa itu pekerjaan utama itu masih mereka mungkin masih ada sampingan apakah itu beternak, apakah itu bertani yang itu bisa menjadi safety net mereka. Hmm. Tapi kalau kita bicara dampak dari kenaikan harga-harga yang kemudian itu berdampak pada alokasi anggaran mereka itu harus lebih besar ke makanan atau lebih besar ke non-makanan, itu saya kira sama mas. Hmm. Karena harganya kan tidak jauh berbeda kan sebenarnya di kota dan di desa kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar, kebutuhan primer itu kan tidak terlalu jauh. Yang mungkin yang menjadi safety net mereka karena bertani mereka menghasilkan beras sendiri gitu kan. Tapi itu kan juga mereka perlu mengalokasikan dana anggaran untuk bertani untuk sebelum mereka bisa memanen hasilnya juga.
1: Lebih ke literasi finansialnya gitu juga ya, berarti ya, Bu Retna ya.
0: Literasi keuangan itu yang sebenarnya perlu. Jadi gini, kebutuhan dasarnya itu apa? Mana kebutuhan dasar, mana kebutuhan sekunder, dan mana kebutuhan tersiernya? Itu perlu yang kita perlu kenali dulu. Jadi kita bisa bicara bahwa beras itu ada loh yang harganya itu 1 kilonya 50 ribu. Tapi apa kita mau mengejar yang 1 kilonya 50 ribu ketika anggaran kita itu cukuplah kalau beli yang 1 kilonya 17 ribu gitu. Contohnya seperti itu ya.
1: Kadang kita ada kenaikan sedikit, justru malah mengikuti pola yang naikin juga gitu ya, Bu.
0: Itu sangat natural, Mas, ketika pendapat saya itu antara kita konsumsinya semakin banyak, jadi biasanya 1 kilo jadi 2 kilo, atau kita naik kelas yang biasanya 1 kilonya harganya 17 ribu menjadi 25 ribu gitu. Tapi kelihatan kan tetap anggarannya kan bertambah.
1: Iya, tapi boleh tidak Bu Retno memberikan tips ini untuk bisa menjaga diri kita gitu ya ketika terjadi peningkatan pendapatan yang ya tidak signifikan, ya kita juga tentunya harus bisa mengerem juga pengeluarannya nih Bu Retno. Silakan.
0: Mas Lukman ya. Jadi gini, kadang-kadang kenapa sih yang di kota yang memiliki sebenarnya income-nya tinggi, tapi ternyata by the end of the day atau by the end of the month, mereka nggak bisa mengalokasikan banyak untuk tabungan, kok malah hilangnya juga banyak. Ternyata yang terjadi itu gini, awalnya masak sendiri, kemudian makan di luar. Makan di luar otomatis anggarannya kan lebih gede daripada masak sendiri, itu satu. Kemudian bisa jadi merasa kendaraannya sudah nggak tren lagi, perlu ganti, lebih baru lagi, itu kan juga memakan ini kan, atau jangan-jangan awalnya alokasi untuk tempat tinggal itu seberapa, kemudian karena naik, sudah nggak layak lagi nih, saya pindah ke yang lebih bagus lagi, gitu. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dihitung, apalagi kalau yang di kota besar banyak tempat untuk hangout gitu ya, Mas. Nggak terasa, tahu-tahu tiap hari keluar minum kopinya satu atau dua 50 ribu 100 ribu satu bulan nanti udah sehat kok gitu.
1: Baik.
0: Belum kalau lagi weekendan gitu ya. Nah itu saya kira gini, kalaupun naik pendapatannya, ada promosi, ada diskon, ada bonus itu, yang pikirkan sebenarnya gini, kalau kembali ke ini ya, kalau kita kembalikan pada prinsip dasar, kita perlu melihat kebutuhan dasar kita itu seberapa, jangan melupakan tabungan, bahkan kalau bisa jangan melupakan investasi. Itu terus-menerus. Jadi, kalaupun pendapatannya naik, harusnya tiga-tiganya naik. Jangan hanya konsumsinya juga yang naik. Tapi tabungannya nggak ditambah, investasinya nggak ditambah. Itu kan sayang sekali gitu loh.
1: Baik, iya. Bu Retno, terima kasih banyak ya waktunya, pencerahannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, Bu Retno, ke depannya. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Sehat dan sukses selalu ya.
0: Sama-sama.
1: Pendengar pengamat ekonomi dari Universitas 11 Maret, Ibu Retno Tanding Suryandari.
2: Indonesia kaya akan potensi. Dari Sabang sampai Merauke, tiap jengkal tanah menyimpan keunikan, kekayaan budaya, dan sumber daya yang luar biasa.
3: Justru dengan potensi yang ada di tengah-tengah daerah itu, bagaimana caranya supaya potensi itu bisa dieksplorasi dengan baik?
4: Dalam rangka pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Samosir.
2: Informasi menarik seputar potensi unggulan dari berbagai penjuru Nusantara. Mulai dari sektor pertanian, pariwisata, UMKM, hingga kearifan lokal yang jadi kebanggaan daerah. Semua bisa Anda saksikan dalam program Video Potensi Daerah. Kami hadirkan setiap Senin sampai Minggu pukul 11.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.

0: Tindakan serupa dilakukan Direktorat Tindak Pidana Tertentu atau DTPITER Baskrim Polri yang membongkar kasus dugaan penyelundupan 3.000 ekor burung asal Vietnam di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo. Laporan selengkapnya oleh Yanuar Fahmi.
1: Baskrim Polri mengungkap dugaan penyelundupan 3.394 burung asal Vietnam di sebuah gudang Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, sebanyak 3.233 ekor hidup dan 161 lainnya mati. Kasubdit 1 DTPITER Baskrim Polri, Kombes Pol Setio Kus Heriantno, mengatakan burung tersebut masuk tanpa sertifikat kesehatan, tidak resmi melalui tempat pemasukan resmi, dan tidak dilaporkan kepada petugas karantina. 2 WNA Vietnam berinisial LDT dan LM ditetapkan sebagai tersangka.
2: Kedua tersangka LDT dan LM diperintahkan oleh saudara ALY WNA Vietnam yang melakukan pengecekan terhadap pengiriman burung-burung yang dikirim di wilayah Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Yang kedua, memastikan jumlah burung yang hidup dan yang mati setelah tiba di tujuan. Yang ketiga, melakukan perawatan terhadap burung-burung di rumah atau gudang yang berlama di Desa Kepatihan, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur dengan cara memberikan makan dan minum agar burung kembali sehat dari perjalanan yang panjang.
1: Sementara itu, Direktur Tindakan Karantina Hewan Cici Sri Sukarsi mengatakan pemasukan satwa dari luar negeri wajib memenuhi persyaratan karantina dan pemeriksaan kesehatan untuk mencegah penyebaran penyakit.
3: Sesuai ketentuan peraturan perkarantinaan, dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan serta risiko masuk dan tersebarnya hama dan penyakit hewan karantina. Apabila dari hasil pemeriksaan menunjukkan tidak terpenuhinya persyaratan dan terdapat risiko terhadap kesehatan hewan maupun keamanan hayati Indonesia, maka akan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1: Polisi masih mengembangkan kasus untuk mengungkap jaringan pemasok sebanyak 14 orang telah diperiksa dengan barang bukti puluhan kandang dan 2 truk pengangkut. Kedua tersangka terancam 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Wisnu Wardana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kok aku pernah masuk ruangan ini ya? Tapi kapan ya?
1: Pernah melihat atau merasakan saat ini seperti kejadian masa lampau? Itulah yang dinamakan deja vu. Suatu keadaan, seseorang akan merasa familiar dengan kondisi sekitar atau bahkan seolah-olah sudah pernah mengalami hal itu di masa lampau dengan keadaan yang persis sama. Deja vu sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti sudah pernah melihat. Sebutan ini pertama kali dicetuskan oleh Émile Boyrek, seorang filosofi serta ilmuwan yang berasal dari Prancis pada tahun 1876. Banyak filsuf serta ilmuwan lain yang mencoba menjelaskan mengapa deja vu bisa terjadi. Menurut Sigmund Freud, terjadinya deja vu juga berhubungan dengan keinginan yang terpendam. Sementara itu, menurut Carl Jung, fenomena deja vu berhubungan dengan alam bawah sadar kita. Orang-orang yang berusia muda jauh lebih sering mengalami deja vu dan akan berkurang setelah seseorang telah mencapai usia di atas 25 tahun.
2: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
3: Jam pintar, smartwatch, saat ini menjadi alat deteksi dini early warning system yang sangat penting untuk memantau kesehatan jantung saat berolahraga, terutama di tengah meningkatnya kasus serangan jantung mendadak pada usia produktif. Nah, kita bahas lebih jauh soal ini ya. Sejauh mana kemudian jam pintar ini juga bisa berfungsi sebagai navigator keselamatan yang membantu Anda mengenali batasan tubuh saat memompa fisik seperti saat berolahraga ataupun aktivitas fisik lainnya. Nah baik, kelihatannya kami sudah tersambung dengan dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, interventional kardiologi dan critical kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan kita, Dr. Isman Firdaus, SPJPK MPH.
4: Ya.
3: Dokter, sebenarnya jam pintar ini sejauh mana sih bisa berfungsi juga sebagai deteksi dini lah paling tidak ya, ketika kita beraktivitas fisik yang berlebihan begitu, deteksi dini untuk kesehatan jantung kita, dokter?
4: Ya, untuk deteksi dini kesehatan jantung seharusnya bukan dengan smartwatch ya, tapi dengan pemeriksaan biasa, dengan gejala keluhan, kemudian kontrol ke dokter, tensi, pemeriksaan gula darah, EKG, treadmill. Sedangkan smartwatch itu adalah untuk memonitoring saat kita aktivitas.
3: Seperti olahraga, misalkan contohnya begitu ya, dokter ya.
4: Olahraga dan kegiatan sehari-hari itu membantu kita untuk monitor gitu. Tapi bukan untuk mendeteksi suatu kelainan ya, tapi monitoring apa yang terjadi aktivitas listrik jantung kita atau memonitor kondisi kesehatan kita.
3: Ya. Nah, itu apa yang bisa dimonitor dari smartwatch itu sehingga kita juga punya patokan bagaimana kondisi kesehatan jantung kita, dokter?
4: Macam-macam smartwatch ya. Yang paling lengkap sampai monitor EKG elektrokardiografi. Tapi yang sederhana, denyut nadi, ya, heart rate namanya, laju jantungnya. Kita bisa lihat apakah laju jantung kita masih dalam batas yang bisa diterima, batas normal. Normal kita kan kalau lagi resting di bawah 100 ya.
3: Yeah.
4: Kemudian apakah kadar oksigen kita turun atau oksimetri kita bagaimana. Dan juga bisa pas smartwatch yang bisa menilai tekanan darah ya. Saturasi dan lain-lain.
3: Ya, nah itu akurasinya sampai di mana ya dokter ya? Kalau kita deteksi seperti ini dengan menggunakan smartwatch, kalau yang dari dokter mungkin pernah tahu begitu atau pernah memantaunya?
4: Ya, akurasinya yang benernya trennya sekali diperiksa kemudian itu sudah hasilnya sudah sesuai, tapi trennya karena masing-masing smartwatch ini kan dipengaruhi oleh gerakan kita.
3: Oh, oke. Okay. Oleh aktivitas kita lah begitu ya, dokter ya.
4: Oleh aktivitasnya begitu ya.
3: Nah, contohnya misalkan ya, fitur seperti memantau elektrokardiogram atau EKG yang tadi dokter katakan tadi ya. Nah, itu sampai batas seperti apa misalkan angkanya menunjukkan bagaimana sehingga kita memang harus periksa lebih dini ke dokter jantung misalkan begitu.
4: Ya, elektrokardiogram untuk di EKG, untuk di smartwatch, itu beberapa fiturnya bisa untuk menilai ada gangguan irama. Terutama dalam hal ini fibrilasi atrium atau atrial fibrilasi, denyut yang tidak teratur. Nah, kalau fibrilasi berarti kan risikonya bisa stroke, bisa terjadi kelelahan dan juga gagal jantung ya pada kasus-kasus dengan heart rate yang cepat. Jadi heart rate tidak teratur bisa terdeteksi dengan smartwatch. Sedangkan untuk menilai ada tidaknya serangan jantung, ada beberapa laporan juga bisa menggunakan smartwatch, namun tidak menjadi standar. Tapi bisa melihat ada sesuatu yang normal, maka langsung harus segera didiagnosis ke rumah sakit atau ke klinik untuk memastikan dengan EKG yang alat yang standar. Demikian.
3: Ya, itu sebagai mungkin bisa dikatakan buat gambaran awal lah dengan smartwatch itu ya, begitu dokter? Bisa seperti
4: ya,
3: itu?
4: Ya, betul. Sebagai monitoring awal dan screening. Jadi ketika ngelihat ada sesuatu yang abnormal, ada yang tidak teratur, atau mungkin ada gambaran yang tidak seharusnya ada, yang seharusnya itu gambaran abnormal, maka segera untuk membawa diri kita ke dokter ya, untuk pemeriksaan elektrokardiografi lebih lengkap dan lebih akurat.
3: Ya, nah mungkin aktivitas normal dengan aktivitas berlebihan seperti berolahraga ya dokter ya, mungkin lari santai ataupun jogging yang jalannya agak cepat begitu, yang harus kita perhatikan dari yang dihasilkan oleh smartwatch lah, angka-angka itu begitu ya, atau ukuran itu seperti apa patokannya kalau menurut dokter?
4: Itu patokannya ada terutama heart rate ya.
3: Ya.
4: Itu heart rate itu kan kita normal sesuai umur ya. Kalau usianya misalkan 50 itu ada rumusnya tuh. Maksimal heart rate kita itu 220 kurang umur. Kalau umur 50 maksimal 170. Kalau sudah 170 ya itu kita harus hati-hati. Kita jangan pemaksaan melebihi itu. Kita untuk aktivitas, untuk kesehatan,
3: yeah.
4: Untuk kesehatan ya cukup maksimal 85 juga boleh. 100% boleh, tapi jangan melebihi itu. Jadi mengenali diri kita kalau aktivitas heart rate kita udah sampai melebihi atlet maksimal, itu tentu akan berbahaya.
3: Ya.
4: Mungkin demikian.
3: Jadi patokannya sebenarnya kita juga harus tahu ya dokter ya, patokan-patokan angkanya, kondisi jantung kita seperti apa yang diukur oleh smartwatch kita begitu ya dokter ya? Harus tahu juga begitu?
4: Ya, betul. Jadi nggak semata-mata pakai smartwatch, tapi kita juga diri kita. Kita nih, misalkan contoh ya, kita ada sakit jantung,
3: ya.
4: Kita udah penyempitan. Kita habis pasang ring misalnya, atau operasi bypass. Maka batas-batas normalnya, maksimalnya kalau bisa jangan lebih dari 85%. Gitu. Jadi cukup di bawah itu ya, 50 sampai 80 itu untuk kesehatan.
3: Yeah.
4: Tapi sayangnya kan sekarang, ini sekarang bagus sih untuk budaya olahraga, aktivitas, ada kompetisi. Namun kompetisi ini sekarang pak kuat-kuat itu seringnya. Pak cepet-cepet, pak,
3: yeah, betul,
4: apa namanya, paling tinggi heart rate-nya. Nah itu bahaya. Boleh tinggi, boleh paling tinggi. Yang penting kita sudah dicek jantung kita normal, nggak ada kelainan katup, nggak ada kelainan jantung koroner, atau kita mungkin nggak ada masalah penyakit aritmia dan lain-lain.
3: Ya, jadi sebenarnya ini hanya sebagai alat sajalah. Kalau ingin tahu lebih pastinya ya memang harus periksa secara rutin kalau begitu ya dokter ya.
4: Betul, untuk check up dulu. Jadi kita tahu dulu batas-batasnya. Setelah tahu baru kita, oh saya ternyata ada habis pasang ring, ya udah kita maksimal 85% aja. Oh ternyata saya nggak ada apa-apa, bagus semua, cek bagus normal, boleh sampai maksimal heart rate 100%, sampai 170 boleh, nggak ada masalah. Dan juga dibatasi kan usia tentu kan.
3: Ya.
4: Yeah. Usia.
3: Nah dokter, saya punya kawan ini ya yang memang pakai smartwatch begitu ya, dia biasa berolahraga lah, kelihatannya kan badannya atletis, bagus, sehat begitu ya, sering lari santai, kadang-kadang mempostingnya juga ke sosial media, sudah jaraknya berapa sampai di mana begitu ya, tapi tiba-tiba saya dengar kabar masuk ke UGD dan kena serangan jantung. Nah itu kenapa bisa terjadi seperti itu dokter?
4: Nah itu
3: usianya masih muda loh dokter, loh masih di bawah 40 lah begitu
4: ya. Jadi nggak ada kaitannya, walaupun heart rate-nya belum sampai maksimal, tapi kan kita nggak tahu juga di
3: jantung
4: kita itu jantung ada masalah. Jadi walaupun heart rate-nya itu sesuai dengan target heart rate yang sudah kita ukur, tapi kalau kita ada masalah kondisi jantung, juga berbahaya. Contoh, ada penyempitan. Kita nggak tahu penyempitan. Kita walaupun heart rate-nya normal, kita masih heart rate-nya bisa accepted lah, masih tadi lah, di bawah 85%, itu bisa terjadi sesuatu. Gitu. Jadi tidak ada kaitannya antara heart rate yang tercapai, ada sakit jantung atau yang penting kenali diri kita.
3: Kenali diri kita juga begitu ya dokter ya.
4: Betul sekali.
3: Dan angka yang ada di smartwatch itu mungkin bisa harus kita ketahui juga secara umum ukurannya seperti apa, bisa menjadi tanda-tanda awal juga lah begitu ya, alarm begitu ya dokter ya.
4: Iya, tidak semata-mata menggunakan smartwatch lalu menganggap kita ini bisa mengetahui kesehatan kita.
3: Ya.
4: Tapi kita kenali dulu diri kita, tubuh kita, ada masalah apa enggak sih kita ini jantungnya. Kalau enggak ada masalah, baru kita gunakan smartwatch untuk bisa lebih terukur dalam latihan kita.
3: Ya.
4: Berapa kapasitas aerobik kita, gitu. Level fitness kita.
3: Nah, kalau begitu apa saran dari dokter sehubungan dengan anak-anak muda sekarang ini kan ternyata banyak yang juga terkena serangan jantung begitu ya. Meskipun mereka rajin olahraga, pakai smartwatch segala begitu, apa saran dari dokter kalau begitu?
4: Ya, yang pertama know your body ya. Jadi
3: yeah.
4: kita kenali diri kita lah. Jadi check up dulu. Apalagi umur 30 sampai 40 ini di check up ya. Melihat ada nggak, bagaimana kadar kolesterol, gula darah, tensi kita. Nggak ada irama yang tidak teratur nggak? Ada riwayat nyeri dada, pingsan atau rasa sesak ya, atau yang berat nggak? Kalau itu nggak ada masalah, berarti kan kita aman ya. Lalu yang kedua kita respect teknologi ya.
3: Yeah.
4: Jadi gunakan, use teknologi wisely. Kita gunakan teknologi smartphone dengan bijak. Artinya tentu bijak ya, tujuan kita apa? Kalau kita untuk kebugaran ya cukup 85% dan kita parameter-parameter itu gunakan smartwatch yang memang sesuai untuk kita. Yang terakhir kita respect terhadap red flag ya. Jadi batasan-batasan yang udah harus kita stop aktivitas kita kalau ada keluhan mulai pusing, mulai nggak nyaman dadanya, mulai iramanya atau dari smartwatchnya sudah melebihi batas, itu juga menjadi salah satu yang penting. Jadi tadi kenali diri kita. Kita gunakan teknologi secara bijak dan yang terakhir respect the red flag ya. Kita kenali batasan-batasan yang membahayakan menurut kita. Kalau lagi demam meriang jangan olahraga. Lagi kecapean kurang tidur jangan terlalu dipaksakan. Ya kalau nggak pernah olahraga jangan maksimalkan.
3: Yeah.
4: Jadi harus gitu red flagnya juga harus tahu.
3: Dan mengenali tubuh kita seperti apa begitu ya dokter. Itu yang paling penting ya dokter ya.
4: Betul sekali Mas, betul.
3: Baik, kalau begitu dokter, terima kasih banyak sudah bersama kami.
4: Iya,
3: Dokter Isman.
4: Selamat.
3: Dokter spesialis jantung dan pembuluh darah, intervensional kardiologi dan critical kardiolog Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ya, terima kasih Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat dengar pendapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ketua dan Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, kemudian seluruh anggota Komisi 2 dan Kapoksi di Komisi 2. Dan Bapak Ibu hadirin yang tidak bisa saya sapa satu persatu. Mungkin pada kesempatan ini kami langsung saja menyampaikan laporan kepada Komisi 2 DPR RI berkenaan dengan giat pengawasan pelayanan publik yang kami lakukan beberapa saat lalu. Mungkin sebagai pengantar bahwa giat ini merupakan giat rutin Ombudsman sebenarnya yang selalu dilakukan bukan hanya ke Lapas Cibinong. Latar belakangnya pertama adalah bahwa beberapa saat yang lalu beredarnya informasi di media sosial terkait dugaan praktek penyewaan kamar dan pungutan liar di lingkungan lapas maupun rutan. Dan kemudian kedua, tren peningkatan laporan masyarakat terkait pelayanan publik di sektor pemasyarakatan. Nah, berdasarkan hal-hal tersebutlah yang melatar belakangi kami, Ombudsman Republik Indonesia perlu untuk melaksanakan pengawasan pelayanan publik di lembaga pemasyarakatan dengan pendekatan pencegahan terstruktur melalui SIDAK, sosialisasi hak pelayanan, dan penyediaan posko pengaduan secara langsung di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Orientasi hasil yang kami harapkan dari kegiatan ini pertama adalah terpetakannya potensi-potensi maladministrasi secara lebih mendalam. Kemudian kami juga menindaklanjuti kelebihan warga binaan secara cepat. Kalau memang menyampaikan pada saat kami sida dan kami membuka posko pengaduan sehingga bisa langsung kami sampaikan kepada kepala lembaga pemasyarakatan ataupun petugas yang ada di lembaga pemasyarakatan atau rumah tahanan yang kami kunjungi. Kemudian ketiga itu adalah kami memperoleh data operasional substantif yang berguna untuk perbaikan kebijakan. Jadi ini juga adalah cara kami untuk mendapatkan data-data yang bisa kami ramu, kami kaji, dan kami analisa. Sehingga kami bisa memberikan saran perbaikan kebijakan kepada institusi terkait, dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan. Kemudian yang keempat adalah perbaikan kebijakan tata kelola pemasyarakatan di tingkat nasional yang lebih baik sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Ketua Komisi 2 sebagai pimpinan rapat. Inilah ujungnya yang akan kami lakukan. Berikutnya bahwa mungkin dasar kami melakukan kegiatan ini kami pikir tidaklah kami bacakan, tetapi memang kami punya menjalani perintah undang-undang, terutama di pasal 4 huruf D Undang-Undang 37 tahun 2008 tentang Ombudsman, yaitu membantu menciptakan dan meningkatkan upaya untuk pemberantasan dan pencegahan praktek-praktek maladministrasi, diskriminasi, kolusi, korupsi, serta nepotisme. Selanjutnya kami perlu sampaikan kepada pimpinan Komisi 2 dan seluruh anggota Komisi 2 yang kami hormati bahwa kami mengambil ada 5 sebenarnya yang sudah kami lakukan sidak. Pertama adalah lapas kelas 2A Cibinong yang kami lakukan sidak pada tanggal 18 Juni 2026. Namun untuk sidak 18 Juni ini dalam rangka peringatan Hari Anti Penyiksaan Internasional. Kedua, dalam rangka pengawasan rutin, sebagaimana yang tadi kami sebutkan di awal, kami menentukan titik untuk sidak itu ada 3 sebenarnya, yaitu untuk Rutan Pondok Bambu yang kami laksanakan pada 15 September 2026, kemudian Lapas Pemuda Kelas 2A Tangerang yang kami lakukan di 22 September 2026 dan Lapas Kelas 2A Cibinong tanggal 23 September. Ini yang teragenda sebenarnya. Kemudian kenapa muncul Kepulauan Riau Lapas Perempuan Kelas 2B Batam? Itu karena kami mendapatkan laporan ada pungli yang terjadi di Lapas Perempuan Kelas 2B Batam sehingga kami memutuskan bersama Kepala Perwakilan Ombudsman Kepulauan Riau untuk melakukan sidak pada tanggal 17 September 2026. Tahapan pelaksanaan pengawasan atau sidak ya atau kunjungan tanpa pemberitahuan ini, pertama kami pastinya kedatangan tim Ombudsman RI tanpa pemberitahuan ini kami sampaikan kepada pejabat yang berwenang di lapas tersebut, dalam hal ini kepala lapas ataupun pejabat yang ada di sana. Kedua, kami akan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan serentak di beberapa titik, ya, terutama adalah blok dan kamar hunian untuk memastikan keberadaan warga binaan itu apakah komposisinya sudah sesuai ataupun terjadi diskriminasi dalam penetapannya. Kedua, kami akan melakukan pengecekan terhadap area kunjungan, apakah itu disediakan oleh lapas atau tidak, kemudian klinik kesehatan, sanitasi dan air, fasilitas ibadah, keamanan dan keselamatan warga binaan dan pekerja lapas, kemudian dapur yang mengelola konsumsi untuk warga binaan, serta bimbingan kerja, dan terakhir adalah fasilitas telekomunikasi yang kami ketahui bahwa ini menjadi salah satu program pembinaan warga lapas di mana Dirjen Pemasyarakatan bekerja sama dengan pihak ketiga itu menyediakan sarana telekomunikasi yang bisa digunakan oleh warga binaan. Ketiga, kami melakukan pemeriksaan dokumen administratif berkaitan dengan data warga binaan dan atau tahanan, administrasi sel isolasi jika memang ada warga binaan yang harus ditempatkan di sel isolasi, kemudian mendata tahanan yang masuk dalam masa pengenalan lingkungan atau mapenaling, dan juga data mutasi warga binaan ke lapas lain, data riwayat perpindahan kamar, temuan penggunaan handphone, narkoba, dan pelanggaran lainnya, serta bagaimana SOP pengamanan yang diterapkan di lapas atau rutan tersebut. Ketiga, kami melakukan kegiatan sosialisasi dan pembukaan gerai atau posko pengaduan di sekitar area lapas. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, sidak bersama Lapas Kelas 2 A Cibinong yang tadi kami sampaikan pada 18 Juni 2026 itu kami lakukan bersama dengan Tim Kerjasama untuk Penyiksaan atau KUPP, di mana tahun ini Ombudsman adalah sebagai koordinator KUPP itu, di mana KUPP ini terdiri dari Ombudsman, kemudian Komnas Perempuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Nasional Disabilitas, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Kami bersama-sama melakukan kunjungan tanpa pemberitahuan dalam rangka monitoring penyiksaan di institusi yang diselenggarakan oleh negara, termasuk lapas. Kemarin juga bukan hanya lapas, tapi juga ke panti sosial, rumah sakit jiwa, rumah sakit umum, sekolah-sekolah kedinasan. Ini menjadi tempat kami melakukan pengawasan juga. Dan pada saat itu tim sidak tidak diperbolehkan masuk oleh petugas lapas kelas 2A Cibinong. Nah, hasil pengawasan di rutan kelas 1 Pondok Bambu, ini mungkin kami sampaikan, tim sidaknya adalah saya sendiri, kemudian dibantu oleh keasistenan utama 1 yang membidangi politik dan keamanan, keasistenan utama 2 yang membidangi penegakan hukum, perwakilan Ombudsman Jakarta Raya, dan keasistenan utama pengaduan masyarakat. Pada kunjungan ke rutan kelas 1 Pondok Bambu tanggal 15 September 2026, kami menemukan pertama ada beberapa blok seperti blok C dan D yang overcrowded, sedangkan untuk blok A relatif normal. Nah, ini juga kemarin kami pertanyakan kepada Kalapas terkait ini, dan mereka berjanji pada saat itu akan melakukan penataan dan penempatan warga binaan untuk mengisi blok-blok yang masih longgar. Kedua, bahwa kondisi air di rutan kelas 1 Pondok Bambu itu kuning dan terkadang keran air tidak berfungsi sehingga warga binaan mengalami kekurangan air bersih. Ketiga, bahwa kami mendapatkan informasi dari warga binaan bahwa untuk biaya turun kamar, jadi untuk mereka pindah kamar itu ada pungli, ada biaya yang harus mereka keluarkan sebesar Rp500.000, dan untuk masuk bisa mereka menggunakan handphone di dalam rutan Pondok Bambu harus membayar sebesar Rp250 juta. Kemudian ditemukan alat pemadam kebakaran yang kedaluarsa. Nah, ini yang menjadi temuan kami di rutan kelas 1 Pondok Bambu. Dan saat itu kami bertemu langsung dengan Ibu Kalapas, Ibu Nur, berserta jajaran. Dan kami dipersilahkan untuk mendapatkan informasi yang kami butuhkan sebagaimana yang kami sebutkan tadi. Selanjutnya, hasil pengawasan di lapas perempuan kelas 2B Batam. Tim sidak adalah keasistenan utama 2 dan ombudsman perwakilan Kepulauan Riau. Kami menemukan pertama di sana ada koperasi, ketua dan pimpinan komisi 2. Harga barang di koperasi untuk warga binaan itu sangat mahal dan tidak punya standar yang baku seperti di lapas atau rutan lain. Nah, ini yang kami temukan. Ini yang tulisan tangan adalah catatan dari warga binaan yang belanja di koperasi tersebut. Dia selalu membandingkan harga hari ini berapa, besok berapa. Jadi ini yang kami temukan. Kedua, kondisi matras yang sudah tidak layak pakai. Nah, ini kemarin langsung setelah kami melakukan sidak, saya bersama tim ketemu langsung dengan Kakanwil Ditjen Pemasyarakatan Kepulauan Riau dan kami sudah menyampaikan hal ini dan beliau berjanji akan menindaklanjuti dengan mengecek apakah penganggarannya itu di pusat atau di wilayah. Nah, nanti kalau memang di pusat, maka kami di pusat, Ombudsman akan mendorong Dirjen Pemasyarakatan untuk segera menurunkan pembelian matras pengganti. Kalau itu di wilayah, kami minta untuk disegerakan, karena ini mengandung binatang yang bikin gatal itu, apa namanya, tungau. Itu tungau ya, bahasanya apa sih, saya bahasa ilmiahnya, iya, itu dia, jadi saya ini. Nah, kemudian temuan berikutnya adalah, seperti yang tadi disampaikan, semua kita sudah tahu bahwa persoalan di lapas itu adalah salah satunya overcrowded penghuni, fasilitas yang tidak layak atau tidak sesuai standar, kamar mandinya tidak punya pembatas, jadi mereka harus pakai kardus untuk menutupi toilet untuk mereka mandi di dalam sel tersebut. Kemudian adanya anak yang ikut serta bersama warga binaan, anak dari warga binaan, yang belum mendapatkan fasilitas berupa susu, popok, dan imunisasi, ya. Jadi ada bayi yang ikut ibunya karena mungkin melahirkan di lapas perempuan, kemudian tapi anak ini tidak mendapatkan fasilitas kesehatan, belum ada puskesmas terdekat yang datang untuk mengimunisasi anak tersebut. Kemudian belum adanya fasilitasi komutasi pidana untuk warga binaan dengan ponis seumur hidup. Jadi belum ada fasilitas yang disediakan oleh lapas terhadap warga binaan dengan ponis seumur hidup ini. Dan kemudian kapasitas yang tidak sebanding dengan jumlah WBP sehingga kondisi hunian menjadi padat. Jadi memang di lapas perempuan kelas 2 Batam ini memang sangat overcrowded dan sangat menyedihkan karena kebetulan lapasnya dekat dengan kali, sungai. Dan itu kalau hujan, dia banjir. Nah, banjir nanti baru surut sekitar 4-6 jam. Jadi akhirnya mereka itu tidak bisa tidur. Ini yang kita temukan. Kemudian kondisi fasilitas banyak yang rusak dan tidak memenuhi syarat standar pelayakan. Fasilitas dasar untuk anak belum tersedia. Dan belum terdapat mekanisme yang jelas tentang pemberian fasilitasi komutasi pidana bagi warga binaan dengan vonis seumur hidup. Hasil pengawasan di Lapas Pemuda kelas 2A Tangerang. Tim sidaknya ini saya tidak sebutkan lagi, tapi didampingi oleh Pak Partono Samino. Jadi kami secara bergantian pimpinan, tidak semuanya. Ini kebetulan kami memang memilih, nanti ke depannya semuanya kami akan terlibat dalam pengawasan ini. Temuan kami tetap sama, overcrowded. Kedua, kondisi air agak kekuningan, ya, berbau karat dan besi. Porsi makan sedikit dan tempat makanan yang tidak bersih. Nah, ini terhadap porsi makan dan tempat makan, kami langsung menyampaikan kepada Pak Kalapas, Pak Fadil, dan beliau berjanji akan menindaklanjuti. Kami menyarankan tempat makannya jangan terbuat dari plastik, tapi langsung dari ompreng itu yang dari aluminium. Jadi membersihkannya juga mudah. Dan standar makanannya kami minta karena sudah ada dari Dirjen Pemasyarakatan untuk tetap diterapkan sehingga warga binaan juga mendapatkan, ini laki-laki pasti porsi makannya lebih besar daripada perempuan. Kemudian klinik yang hanya buka pada pagi sampai dengan siang hari saja, dan kemudian WBP mengeluhkan terkait kepastian permohonan pembebasan bersyarat yang diajukan tidak kunjung mendapatkan kejelasan, termasuk adanya WBP yang tahanan yang belum dieksekusi karena dia sudah putusan ingkrah dari pengadilan tapi belum mendapatkan BA17 sehingga dia belum bisa dimasukkan dalam program integrasi pemasyarakatan, yaitu program remisi, pembinaan, dan asimilasi. Nah, untuk lapas kelas 2 Cibinong, saya pikir kami hanya menyampaikan beberapa hal perlu kami sampaikan pada forum yang terhormat ini, bahwa sekali lagi kedatangan Ombudsman ke semua lapas dan rutan ini adalah untuk memastikan pelayanan publik di dalam lapas dan rutan, terutama bagi warga binaan dan keluarga yang mengunjunginya itu terlayani dengan baik, terfasilitasi dengan baik, dan tidak ada tindakan diskriminasi, tidak ada tindakan-tindakan pungli dan tindakan kekerasan kepada warga binaan. Nah, kami memang mengalami hambatan dalam pelaksanaan pemeriksaan di lapas kelas 2A Cibinong. Kalaupun kami diizinkan, kami menyampaikan, kami sudah menyampaikan kepada petugas yaitu kepala KPLP.

Wakilan Jakarta Raya untuk menyampaikan bahwa ini ada Ombudsman Pusat datang ke Cibinong dan beliau mempertanyakan bukankah ini adalah wilayah pengawasan Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya. Dan ya memang kami agak menyayangkan, seharusnya kalau memang sudah mendapatkan info seperti itu kami dibiarkan masuk untuk kami bisa melihat dan kami bisa memberikan saran perbaikan pada saat itu juga. Temuan berikutnya ini kami mungkin hanya menggambarkan sama seperti yang sudah kami sampaikan Bapak Ibu, dan kami cukup mengapresiasi dan menghargai bahwa meskipun tadi disampaikan Ketua kemarin Komisi 13 juga menginginkan Ombudsman hadir, kami pada prinsipnya meyakini bahwa mitra kami sesungguhnya adalah Komisi 2, maka kami wajib melaporkan kepada Komisi 2 dulu baru bisa kami menyampaikan kepada pihak lain. Nah, kemudian ditemukan penghuni yang mengaku sebagai WBP Bapak Ibu, dan ini mungkin sudah terkonfirmasi kemarin berdasarkan siaran langsung RDP di Komisi 13. Bisa lanjut slide-nya? Lewat aja ya. Dan kemudian ditemukan sejumlah kendaraan juga, dan ini dalam konfirmasi juga ke Korlantas Mabes Polri, kami sedang melakukan pengecekan. Dan ini kami perlu sampaikan untuk jadi masukan, nanti kami mengajak Komisi 2 bersama-sama kami untuk mengawasi pelaksanaan saran perbaikan yang nanti akan kami sampaikan. Kami belum menyampaikan saran perbaikan kepada Pak Menteri IMIPAS, akan kami sampaikan seharusnya seyogyanya hari ini, tapi tidak jadi karena memang beliau minta reschedule. Nanti kami akan sampaikan juga undangannya kepada Komisi 2, pimpinan Komisi 2, untuk bersama-sama kami menyampaikan saran perbaikan. Terutama yang paling kami sorot adalah keamanan, Pak. Bisa lanjut, ini kendaraannya ini. Ini tidak punya pagar yang, ini jalan itu akses ke masyarakat. Dan ini tempat pembuangan sampah, di bawahnya kami menemukan mobil mewah 2. Kami tidak tahu itu untuk siapa. Dan saya waktu menanyakan di sini juga kami menemukan botol-botol miras bekas yang kemudian kami belum bisa mendapatkan konfirmasi, tapi berdasarkan keterangan kemarin ini perlu dicek lagi kebenarannya, kami akan mendalami lagi ya. Jadi yang paling penting kami sorot adalah keamanan, dan kemudian itu yang tempat berdiri 2 orang Ibu Uswatun itu bisa terhubung ke gedung ke blok tahanan. Jadi blok tahanannya tidak punya kawat berduri sebagaimana lapas yang ada atau rutan yang ada di tempat lain. Untuk di Cibinong ini tidak dipasang, Pak. Jadi pagarnya juga lepas. Jadi ini yang kita khawatirkan, kami paling menyorot ini. Di selain tadi ditemukannya bangunan-bangunan yang peruntukannya masih perlu didalami dan diinvestigasi oleh Kementerian IMIPAS dan perlu disampaikan kepada kami dan kepada publik serta DPR. Kami menemukan juga adanya kartu rumah sakit Pondok Indah atas nama Hansen Setiawan, yang kemudian kami cek itu adalah Direktur Utama PT Sentra Usaha Tama Jaya, terpidana dalam kasus importasi gula di salah satu bangunan di area lapas kelas 2 A Cibinong. Ya, kemudian kami menemukan masih ada pungli terhadap warga binaan sebesar Rp150.000 per minggu yang di salah satu blok yang berada di area lapas, dan itu kami peroleh dari keluarga warga binaan yang habis melakukan kunjungan. Jadi ketemu di halaman itu kami langsung melakukan wawancara. Nah, ini mungkin Bapak Ibu mungkin kami gambarkan lanjut peta area yang tadi kami tunjukkan yang tidak ada pagarnya. Jadi pagar itu yang hanya putih, tapi ini ada jalan yang kuning itu yang tidak berpagar, tapi itu masih area lapas, tempat pembuangan sampah yang resmi. Nah, jadi pada kesempatan ini mungkin kami melalui Komisi 2 untuk bisa disampaikan kepada mitra kerja komisi mitra kerja Kementerian IMIPAS Komisi 13 untuk bisa ini dipastikan ke depannya ada pembenahan terkait dengan keamanan lapas dan juga status fasilitas rumah hunian yang kami temukan yang isi dalamnya itu mungkin sudah diketahui. Dari mungkin kepolisian tegas
berisi berbagai macam fasilitas rumah yang tidak seperti wajarnya untuk perumahan, tapi lebih tepatnya seperti hunian villa atau apartemen. Jadi ini beberapa hal.

0: Pak Ketua dan pimpinan Komisi 2 serta anggota Komisi 2 yang kami hormati. Nah, tindak lanjut yang telah dilakukan Ombudsman RI pasca pemeriksaan sidak kelas 2 Acibinong, kami akan menyampaikan saran perbaikan kepada Menteri Imigrasi Pemasyarakatan Republik Indonesia, di mana penyampaian saran perbaikan ini nanti akan kami sampaikan juga ke Komisi 2. Pada intinya ada beberapa poin. Poin pertama soal hambatan yang kami alami dalam melakukan pengawasan. Kami bukan bermaksud untuk menyatakan kami ini kebal hukum, tetapi kami dilindungi oleh undang-undang dalam melakukan pengawasan, sehingga tidak boleh ada institusi yang menghalangi kami dalam menjalankan tugas dan fungsi kami apabila kami memang mendapatkan informasi tentang dugaan maladministrasi yang terjadi di kementerian atau lembaga. Kedua, bahwa kami menyampaikan bahwa terkait dengan persoalan lapas dan rutan yang terjadi di Cibinong, ini adalah merupakan puncak gunung es yang memang kedepannya akan semakin membesar kalau tidak diperbaiki secara sistemik. Dan terakhir, kami mungkin meminta nanti dalam uraian lengkap saran perbaikan kami, meminta evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir yang harus dilakukan oleh Kementerian IMIPAS, yang perlu ditindaklanjuti segera, termasuk soal regulasi, kesejahteraan pegawai, kemudian tata kelola pelayanan publik di dalam.
1: Woi, maju, maju, transi, macet.
2: Anda mau berangkat kerja, pulang beraktivitas, jangan biarkan perjalananmu tanpa informasi. Polantas Karib Pro 3 RRI hadir menemani perjalanan Anda. Kerjasama Pro 3 RRI dan Korlantas Mabes Polri. Pantauan lalu lintas terkini dan aktual langsung dari berbagai titik strategis di Jakarta dan wilayah lainnya. Mulai dari kepadatan kendaraan, kecelakaan, gangguan perjalanan, rekayasa lalu lintas, hingga himbauan keselamatan berkendara. Polantas Karib Pro 3 RRI, teman perjalanan agar Anda lebih siap, lebih aman, dan lebih bijak di jalan. Dengarkan Polantas Karib Pro 3 RRI setiap hari pukul 7.20 dan 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan kembali menjadi perhatian serius kita bersama. Karena di Nusa Tenggara Barat baru-baru ini, Lembaga Perlindungan Anak Kota Mataram atau LPA Kota Mataram mencatat ada sebanyak 23 kasus terjadi di lingkungan pondok pesantren sepanjang 2023 hingga September 2026. Nah, dari jumlah itu sebanyak 15 pelaku merupakan oknum, yakni terdiri dari pimpinan, pendiri, bahkan hingga pengajar yang dikenal sebagai tuan guru. Situasi ini tentu tidak hanya menyisakan luka bagi para korban, tapi juga menjadi peringatan serius bagi semua pihak untuk bagaimana kita lebih memperhatikan pendidikan di tanah air, termasuk di lembaga pondok pesantren. Lalu bagaimana fenomena ini secara utuh, kita akan mendengarkan bersama dengan Ketua Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram, Bapak Joko Jumadi.
4: Wawancara Pro 3.
3: Salam sehat, Pak.
5: Salam sehat, alhamdulillah sehat.
3: Amin, semoga selalu sehat. Tapi kita cukup miris ya mendengar adanya 23 kasus kekerasan seksual di pondok pesantren NTB. Ini kasusnya temuannya sejak kapan dan dari kapan, Pak?
5: 2000 itu yang kasus yang terjadi hanya dari 2023.
3: Ini khusus dari untuk 2003, lembaga pesantren.
5: Khusus yang lembaga pondok pesantren. Dan itu khusus juga untuk kekerasan seksual saja.
3: Oke.
5: Okay. Yang untuk kekerasan fisik tidak masuk dalam data 23 itu.
3: Nah, itu ya. Turut miris juga menjadi perhatian kita bersama. Terkait dengan 23 kasus ini, jumlah korbannya berapa, Pak? Dari temuan LPA.
5: Wah. Kalau jumlah korbannya sampai ratusan. Karena beberapa kes kan, umpamanya satu pondok saja, umpamanya yang di Sumbawa itu 29 santriwati. Kemudian di Lombok Timur sempat ada satu kasus itu 41 santri. Kemudian yang di terakhir Walid Lombok itu ada yang kami dampingi 23.
3: Oke. Bagaimana kemudian langkah dari LPA untuk mengawal kasus-kasus di Mataram ini ya, agar mendapatkan penangguhan penahanan mungkin untuk pelaku ataupun perhatian kepada korban?
5: Ya, yang pertama kita memang mendorong proses penegakan hukum dijalankan ya. Makanya ini momen, artinya saya pikir ini momen ketika banyak korban speak up itu adalah momen untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan bersih-bersih lah gitu loh. Pondok-pondok yang kemudian bermasalah ya kita perbaiki gitu loh ya. Ada oknum-oknum yang bermasalah, disitulah yang kemudian kita harus hilangkan gitu. Nah, tapi di sisi lain yang tidak kalah pentingnya yang menjadi perhatian kita sekarang ini adalah setelah tahapan kita bongkar-bongkar penanganan kita, ya kami anggap ini adalah pemadam kebakaran kan, tetapi yang tidak kalah pentingnya setelah itu adalah bagaimana kita melakukan pencegahan, kemudian perbaikan tata kelola sehingga kejadian serupa tidak terulang kembali. Nah, ini PR besar kita sebenarnya di situ. Kalau PR untuk membongkarnya lebih mudah, tapi PR besar kita untuk melakukan perbaikan tata kelola ini membutuhkan waktu, membutuhkan perhatian, dan tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Ini harus sistemik dilakukan gitu. Nah, salah satunya memang kita berharap pemerintah bisa kemudian memberikan perhatian yang lebih kepada pondok pesantren untuk perbaikan tata kelola pondok pesantren.
3: Oke. Sebelum lanjut lagi Pak, tadi dari 23 temuan itu apakah seluruhnya aduan yang didapat oleh LPA dari korban atau LPA yang mendata ya ke berbagai pihak termasuk ke kepolisian juga?
5: Iya. Sebagian besar adalah memang kasus-kasus yang LPA dampingi. Ada beberapa case itu memang didampingi oleh stakeholder lain. Ada satu yang didampingi oleh NGO atau ada yang didampingi oleh UPDD PPA. Nah, itu totalnya yang 23. Tapi sebagian besar itu didampingi oleh LPA.
3: Oke, untuk korbannya sendiri ini usia berapa Pak? Kira-kira mayoritas?
5: Mayoritas di jenjang sanawiyah dan aliyah.
3: Oke, berarti kisaran usia berapa ya?
5: 14-an lah. 13, 14 sampai 18 lah.
3: Oke, mereka ketika bercerita ini mengaku apa Pak yang dilakukan oleh oknum ya kita sebut? Apa misalnya saja yang merugikan mereka ini?
5: Ya, macam-macam. Sebagian besar cabul sampai disetubuhi.
3: Oh, sampai ke arah sana, disetubuhi. Nah, berarti ketika adanya temuan, kemudian LPA mendampingi untuk pelaporan ke kepolisian?
5: Betul.
3: Nah, ketika itu bagaimana tindak lanjut dari kepolisian dan juga mengawal ya, agar kasus ini berhenti, tidak lagi ada korban-korban berikutnya, Pak?
5: Ya, tadi sebagian besar kasus sebenarnya kan sudah putus ya. Sebagian besar sudah putus. Yang emang ada yang kami catat ada dua kasus yang tidak berjalan. Satu di Sumbawa, satu di Lombok Tengah. Yang di Lombok Tengah itu karena dia kabur, pelakunya kabur sampai sekarang masih buron. Yang di Sumbawa itu dugaan kami memang ada pihak-pihak yang menjadi apa istilahnya yang melindungi gitu dari si pimpinan pondok itu.
3: Oke, sehingga yang prosesnya tidak berlanjut gitu ya.
5: Betul. Jadi dua itu tidak lanjut. Kalau yang sedang berjalan, kira-kira ada 5 lah sedang berjalan saat sekarang ini.
3: Oke, nah dari korban yang melaporkan tadi, ada tidak bentuk semacam intimidasi ataupun tekanan yang diterima oleh para korban maupun keluarganya selama proses ini berjalan, Pak?
5: Banyak.
3: Seperti apa itu, Pak?
5: Jadi, ya tadi, iming-iming untuk tidak melapor. Iming-iming kalau cabut laporan nanti dikasih ada yang dikasih uang, ada yang dikasih dalam bentuk barang, ada juga yang apa dijanjikan beasiswa, kuliah, namanya di luar negeri gitu. Ada juga yang dalam bentuk ancaman-ancaman.
3: Terhadap keluarganya ancaman, juga, tidak hanya korban saja?
5: Iya, terhadap korban, terhadap keluarganya, termasuk terhadap pendamping pun sekarang sudah mulai banyak fitnah. Fitnah dibiayai oleh asing, fitnah bahwa LPA itu adalah agen-agen Yahudi. Itu
3: muncul akhirnya stigma-stigma ya ketika proses mengawal ini.
5: Stigma gitu. Dan itu yang menyatakan adalah orang-orang yang saya pikir punya, ya umpamanya ketua forum Pondok Pesantren NTT itu menyatakan bahwa ini LPA itu adalah agen Yahudi. Itu kan fitnah besar, maksudnya.
3: Padahal niatnya adalah untuk mengawal ya korban untuk mendapatkan kepastian hukum ya, dan juga perlindungan pastinya. Nah, terkait dengan kondisi psikologis dan juga pemulihan, bagaimana LPA mengawal ini juga memperhatikan ini sehingga mereka yang berusia masih usia sekolah ini bisa terus melanjutkan pendidikannya, Pak?
5: Iya, jadi kalau untuk yang psikologi emang selain kita sendiri dari LPA ya, psikolog LPA, kita juga bekerja sama dengan teman-teman UPTD PPA baik kabupaten kota maupun provinsi NTT untuk melakukan proses pendampingan. Nah, baru-baru ini kita juga kerjasama dengan teman-teman Ikatan Psikolog Klinis untuk kemudian membantu proses pendampingan para korban.
3: Itu ya, terus dikawal. Kalau misalnya ada temuan lagi, bagaimana masyarakat ataupun santri bisa mengakses kanal pengaduannya LPA, Pak, secara aman dan bahkan tidak diketahui ya, hingga akhirnya menimbulkan kekhawatiran juga untuk mereka takut ketahuan atau seperti apa ini, Pak?
5: Ya, saya disclaimer dulu sebentar, kaitannya dengan kasus yang kemarin viral. Yang kemudian wajah korban itu dikeluarkan gitu. Secara prosedural di LPA itu sangat melindungi korban. Selama ini tidak ada satupun korban yang kemudian kita keluarkan, baik identitas, inisial pun tidak kita keluarkan. Tetapi khusus untuk yang di Pondok Pesantren kemarin, memang para korban itu memang menghendaki, mereka meminta secara khusus untuk mereka melawan sendiri dengan cara mereka tampil sendiri. Mereka daripada sembunyi-sembunyi, dia memilih untuk tampil ke publik gitu. Jadi itu kemauan dari para korban yang kami juga sudah mengingatkan sebenarnya. Tetapi korban menghendaki itu sebagai perlawanan terakhir mereka terhadap kasus mereka gitu.
3: Cukup berani untuk menampilkan wajah ya akhirnya.
5: Iya, dan itu kemauan mereka. Kemauan mereka
3: atas kesadaran juga sendiri.
5: Kesadaran mereka, dan kami sudah sampaikan resiko-resikonya, tapi mereka memilih untuk kemudian melawan karena menganggap bahwa itu adalah perlawanan lain. Nah, di sisi lain, untuk tadi pertanyaan tentang hotline, kami membuka hotline di 081-7751-222. Yang saat sekarang ini sebenarnya setelah kasus yang kemarin viral, kami sudah masuk beberapa laporan. Laporan yang pertama kemarin kan kita sudah bongkar juga kan, yang di Lombok Barat itu ke hotline. Nah, saat sekarang ini kami juga masih mendalami ada 4 laporan lain lagi. Tetapi memang biasanya memang kasus-kasus kayak gini kan sulit untuk pembuktiannya, sehingga memang kalau kasusnya sudah terjadi agak lama, memang kami harus melakukan investigasi lebih dalam.
3: Jadi tidak terputus di tengah gitu maksudnya ya, Pak? Ketika ada aduan, silakan.
5: Jadi aduan masuk itu kami harus dalami, kami harus investigasi, sehingga seringkali tidak bisa langsung kita share ke publik. Tidak bisa langsung kita laporkan ke pihak kepolisian. Karena khawatirnya kalau kita belum memiliki alat bukti yang kuat
3: ataupun valid ya,
5: Nanti akan menjadi bumerang bagi kita. Gitu. Sehingga memang kita harus memastikan dulu alat bukti itu sudah matang, baru kemudian kita laporkan di pihak kepolisian.
3: Mm-hmm. Sehingga buktinya kuat, bisa diperjuangkan ya hak dari anak ini. Nah, kalau dari sisi lembaga pendidikan sendiri, khususnya di pondok pesantren, langkah sederhana apa sih Pak yang bisa dilakukan agar kejadian seperti ini tidak terulang di kemudian harinya? Tadi kan ada aduan lagi ya diterima oleh LPA. Apakah perlu adanya SOP untuk perlindungan anak di pesantren, Pak? Lebih ketat lagi?
5: Ya, sebenarnya di Kementerian Agama itu sudah ada beberapa panduan yang sudah disiapkan. Mm. Sayangnya ini panduan-panduan itu tidak diiringi dengan penegakannya, tidak diiringi dengan pengawasannya, sehingga pondok-pondok yang bermasalah ini sebenarnya adalah memang yang secara umum tidak mematuhi SOP yang dibuat oleh Kementerian Agama.
3: Okay.
5: Saya mencontohkan umpamanya, di Kementerian Agama sudah mengatur bahwa harus ada pemisahan santri putra dan santri putri asramanya. Yeah. Kemudian harus ada larangan umpamanya pengasuhan dari santri putra diasuh oleh pengasuh yang putri, atau pengasuh santri putri diasuh oleh pengasuh putra gitu. Itu sudah ada batasan larangannya, termasuk larangan memasuki asrama ya. Jadi asrama putri ya nggak boleh dimasuki oleh laki-laki.
3: Yeah.
5: Asrama putra tidak boleh dimasuki oleh perempuan mamanya. Kemudian pembatasan akses semua pihak, termasuk ini harus pimpinan pondok pesantren. Jadi pimpinan pondok pesantren tidak bisa seenaknya masuk ke asrama putri gitu ya. Kalau dia ada laki-laki. Nah, ini sebenarnya sudah ada aturannya, tapi sayangnya aturan-aturan itu tidak bisa kemudian ditegakkan, tidak bisa diawasi oleh Kemenag gitu loh. Bahkan sampai hari ini, menurut catatan kami, ratusan pondok pesantren di Lombok, apa di NTB, itu tidak berizin. Dan itu tidak ada proses penegakan hukumnya.
3: Okay. Jadi di sini yang paling perlu di-highlight adalah pengawasan dan implementasi dari aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Lebih ketat lagi, lebih disiplin lagi gitu ya Pak Joko ya.
5: Iya kan, itu berarti ada perbaikan tata kelola. Nah, tata kelola yang tata kelola PONPES itu sudah diatur oleh Kemenag. Tapi kemudian pengawasan terhadap tata kelola pondok pesantren tidak ada.
3: Baik, Pak Joko, terakhir mungkin ya pesannya untuk orang tua agar lebih mengenali ya ketika anak-anak mereka mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya di lembaga pendidikan, termasuk dalam hal ini pondok pesantren.
5: Ya, yang pertama bahwa komunikasi dengan anak menjadi sangat penting. Apapun yang dikatakan anak, kita harus mendengar gitu loh. Ketika anak-anak di pondok kemudian dia meminta untuk keluar dari pondok, maka orang tua harus segera waspada. Ada apa kok dia pengen keluar dari pondok? Jangan sampai kemudian dia keluar dari pondok itu.
4: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika atau BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mangsa menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Laporan selengkapnya oleh Tika Budiman.
1: Bahasa Jawanya, hujan salah mongso.
2: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya, hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
1: Apa yang jadi informasi BMKG? Misalkan petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
2: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
3: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
2: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Wisnu Wardana, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Perkenalkan, nama saya Koma Alvino, asal sekolah SMK Negeri 3 Seluma.
2: Perkenalkan, nama saya Karisa Molly Devinka. Saya sekarang berada di kelas 12, jurusan teknik jaringan komputer.
3: Saya Fran, sekarang saya duduk di bangku kelas 12, asal sekolah saya SMK Negeri 3 Seluma.
4: Perkenalkan, nama saya Anissa Endah Sekapsari. Saya saat ini sedang duduk di bangku kelas 12, jurusan TKJ.
1: Sangat senang, juga bisa menghemat uang jajan saya, makanannya enak, bervariasi, bergizi.
2: Sangat senang sih Bang, senang karena bisa makan sama-sama kawan, terus itu juga menunya banyak.
3: Perasaan saya sangat senang, karena bisa mendapatkan makanan yang enak Bang, ya, terus gratis dan bergizi Bang.
4: Menunya itu tiap hari berganti, kayak Senin ayam, Selasa tuh ada ikan, Rabu telur.
1: Iya beda-beda. Biasanya hari Senin tuh telur, ayam, ikan, ikan lele juga pernah. Semoga lebih maju, makanannya lebih bervariasi, buahnya lebih berganti-ganti.
2: Harapannya program MBG-nya terus berlangsung, terus tuh menu-menunya juga ditambahin jadi banyak.
3: Untuk harapan saya Bang, MBG terus berlanjut, karena MBG penting Bang, bagi kesehatan, gizi anak-anak sekolah, dan bisa untuk menghemat uang jajan.
5: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Catatan peristiwa.
6: Sejarah peringatan HUT TNI 5 Oktober tak terlepas dari pembentukan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang ditetapkan melalui maklumat pemerintah pada 5 Oktober 1945. Kala itu, Badan Keamanan Rakyat atau BKR diubah menjadi TKR yang berguna sebagai alat pertahanan negara saat kedatangan pasukan Sekutu yang diboncengi oleh Belanda dalam wujud NICA. Sejarah pembentukan TNI telah melalui jalan panjang, bahkan namanya berganti-ganti dari BKR hingga ABRI. ABRI adalah peleburan TNI dan polisi yang dilakukan pada 1962 di bawah pemerintahan Soekarno. Setelah era reformasi 1998, tiga angkatan militer, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara dikembalikan seperti semula dalam wujud TNI. Angkatan militer tersebut kembali terpisah dari kelembagaan polisi yang memiliki institusi sendiri, yaitu Polri.
7: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id, atau inatos.bmkg.go.id, serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
8: Pendengar, gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,1 mengguncang wilayah Sumba Barat Daya Nusa Tenggara Timur pada Minggu pagi. Menurut laporan resmi BMKG, pusat gempa berada di laut dengan hasil pemutakhiran menunjukkan jarak sekitar 59 km barat daya Kodi Kabupaten Sumba Barat Daya. Kami akan coba update ya bagaimana situasi terkini ataupun tadi ya kejadian gempa ketika terjadi bersama dengan warga terdampak di wilayah Sumba dengan Pak Fabianus.
5: Wawancara Pro 3.
8: Iya, posisi Bapak berada di mana Pak Sumbanya tepatnya?
9: Saya berada di Sumba Barat Daya di Kecamatan Kudemangi Dabo.
8: Baik. Nah, ketika gempa terjadi ini persisnya di jam berapa dan Bapak sedang berkegiatan apa ataupun masyarakat di sana juga?
9: Ya, tadi terjadinya gempa itu sekitar jam 8.30. Di seluruh wilayah Kudi tadi. Nah, hasil pantauan tadi ini untuk sementara sekarang saya di lapangan, Bu, di berminjam-minjam di masyarakat. Dan ternyata rumah-rumah mereka itu ada yang temboknya rubuh.
8: Oke.
9: Okay. Retak, Bu.
8: Ketika kejadian gempa, Bapak sedang apa, Pak? Aktivitas apa?
9: Ya, pas saat gempa itu lagi mau siap, mau pergi ibadah, Bu.
8: Ya. Di minggu pagi ya, mau ibadah pagi.
9: Persiapan pergi ibadah di gereja, tapi ya karena situasi gempa ya tidak sempat ke gereja lagi, Bu.
8: Oke. Okay. Nah, ketika gempa, gempanya berlangsung berapa lama, Pak?
9: Ya, berlangsung sekitar hampir 1 menit.
8: 1 menit?
9: Iya, Bu.
8: Oke, okay. Ketika 1 menit itu gempa, kemudian bagaimana? Bapak langsung keluar rumah, bagaimana dengan tetangga-tetangga lainnya juga, Pak?
9: Ya, artinya semua warga lagi beraktivitas untuk siap-siap pergi gereja.
8: Yeah.
9: Yang lain masih ada sibuk, siapkan diri, pergi ibadah. Tapi karena ada gempa, ya kebingungan. Ada yang ini, buang diri dari rumah dalam itu rumah dek, ada yang tinggal di rumah tembok. Kebingungan, akhirnya mau larinya seperti apa ya. Ada yang temboknya rubuh, itu gara-gara.
8: Sempat bingung ya, ada bingung kemudian panik ya dalam kondisi tadi pagi. Nah, lalu saat ini berada di lapangan, ada berapa banyak Pak warga yang sedang berkumpul di sana ataupun melindungi diri ya dari adanya gempa?
9: Ya, dari hasil pantauan, Bu, tadi di beberapa rumah, ya untuk data yang maksimal saya belum ini, tapi artinya lumayan lah, hampir semua Kecamatan Kudi, Kecamatan Kudi Mengeto, untuk sementara ya lumayan hampir semua apa rumah tinggal mereka mengalami kerusakan berat, Bu.
8: Oh, ada yang sampai rubuh bangunannya, Pak?
9: Iya, ada rubuh bangunan, ada yang retak sampai sudah ini tidak bisa lagi untuk ditempati, Bu.
8: Oke, untuk jarak Bapak dari rumah ke tempat berlindung sekarang, ini jaraknya berapa, Pak? Kira-kira?
9: Saya dari rumah tempat tinggal saya dan saya di lapangan sekarang sekitar 1 kilo lebih, Bu.
8: 1 kilometer lebih ya. Ini berarti berada di atas puncak bukit atau seperti apa?
9: Ya, untuk sementara kami ada di tempat yang rata. Karena tadi ketika sambil ini waspada, ternyata ada lagi kelihatan ini angin puting beliung, tapi dia lewat atas awan, Bu.
8: Oh, seperti apa itu? Boleh digambarkan, Pak?
9: Ya, artinya ada daun-daun yang terbang, tapi dia terbang tinggi.
8: Oke.
9: Okay. Semua mata kaki panik juga, Bu.
8: Setelah gempa, ada angin yang cukup kencang, Pak?
9: Iya, Bu.
8: Itu apa? Seberapa kuat, Pak, angin itu? Sehingga akhirnya membawa barang-barang mungkin? Ataupun ada yang terbang? Seperti atap-atap rumah, apakah ada yang mengalami kerusakan juga?
9: Ya, artinya tadi itu angin itu dia terbang tinggi, jadi hanya daun-daun saja yang di atas. Tapi dia tidak ini ke rumah warga, Bu.
8: Tapi cukup kuat anginnya, ya?
9: Cukup kuat, Bu.
8: Ya. Sehingga masyarakat di sana juga panik, seperti itu, Pak?
9: Iya, Mas. Iya, Mas panik. Okay. Sekarang lagi waspada, Bu.
8: Tapi sebelum terjadinya gempa pagi tadi, apakah sebelumnya juga sempat terjadi gempa-gempa kecil, Pak? Yang tidak terasa, tidak begitu terasa seperti pagi tadi?
9: Tadi 2 kali. Itu gempa yang cukup besar. Setelah itu, ya sedang berapa detik begitu, ada gempa susulan.
8: Gempa susulan.
9: Ada juga masyarakat, Bu.
8: Oh, oke. Okay. Berarti gempa susulannya kalau bisa dihitung berapa kali, Pak, mungkin?
9: Ya, baru 1 kali tadi.
8: 1 kali. Tapi tidak sekuat yang pertama tadi ya, di jam 8 pagi.
9: Iya, Bu.
8: Okay. Untuk kondisi masyarakat yang berada di lapangan bersama Bapak saat ini seperti apa? Apakah ada BPBD ataupun pemerintah daerah yang datang untuk melihat kondisi terkini, Pak?
9: Ya, untuk sementara sesuai lapangan yang saya lihat belum ada pihak pemerintah manapun yang bisa atau situasi masyarakat. Dan ketika kami juga komunikasi dengan pihak bencana, ya dari Kepala Dinas Bencana Kabupaten itu tersempat angkat telepon, saya komunikasi dengan Bupati Sumber Barat Daya, bukannya juga tidak angkat HP, Bu. Jadi masih susah komunikasi, dan saya sudah komunikasi langsung dengan Pak Gubernur juga, ya belum sempat ini, Gubernur NTT belum sempat diangkat HP-nya, Bu.
10: Belum ada respon hingga sekarang, jadi masyarakat masih menunggu ya kepastian dari pemerintah daerah. Jadi untuk kembali ke rumah, apa Pak, belum berani juga ya, karena takut adanya gempa susulan tadi?
9: Iya, hampir semua masyarakat ini kan rumah mereka kan takut karena apalagi sudah roboh, temboknya retak, sampai rusak parah, berat. Jadi artinya hanya nang-nang, ada yang jaga pohon, ada yang tinggal di rumah alang, rumah dek, nah, itu ya merupakan waspada mereka.
10: Oke, khawatir ketika terjadi gempa lagi Pak. Ini apa yang akan dilakukan oleh masyarakat sambil menunggu juga tentunya bantuan dari pemerintah daerah ataupun BPBD untuk melihat ya lokasi terkini di sana? Karena kalau misalnya malam tentu tidak memungkinkan untuk di lapangan secara seharian ya Pak.
9: Iya.
10: Ini apa yang diharapkan Pak?
9: Ya harapan masyarakat itu ya artinya bukan berarti pemerintah juga merupakan tuan ala-ala, tapi artinya situasi dan kondisi seperti ini ya mohonlah bantuan dari pemerintah untuk tengoklah pada masyarakat yang mengalami ini apa musibah gempa. Artinya harapan masyarakat itu secepatnya lah penanganannya, mungkin lihat situasi perkembangan sehingga menjadi catatan untuk pembahasan ke pemerintah ke depannya lagi ke begitu Bu.
10: Tentu kita berharap ya warga di sana bisa mendapatkan penanganan yang baik. Tapi ada tidak masyarakat yang mengalami luka akibat rubuhan bangunan ataupun tadi sempat disampaikan ada beberapa rumah yang rusak juga Pak?
9: Ya, untuk kondisi sementara, tadi berdasarkan via telepon dari beberapa warga, ada rumah itu yang rumah tembok jatuh, ada kena batu, tapi secara besar, Bu. Ya, ada juga yang kena batu, timpa batu.
10: Ada yang mengalami luka-luka ya? Luka karena tertimpa ataupun terkena rubuhan bangunan dari rumahnya, Pak?
9: Iya, Bu.
10: Baik. Jadi apa yang dibutuhkan saat ini Pak sambil menunggu tentu kondisi aman ya di lapangan?
9: Ya masyarakat sangat membutuhkan ya penanganan darurat sehingga kan masyarakat kan takut tinggal di rumah hunian mereka takut. Jadi ya mengharapkan bantuan darurat dari pemerintah hingga bisa takutnya nanti gempa susulan bisa tinggal di rumah hunian agak ke waspada Bu.
10: Misalnya apa Pak bantuannya? Apakah mungkin makanan ya? Karena memang dalam situasi kepanikan saat ini sudah berlari ke lapangan dari sekian jam. Apa Pak yang dibutuhkan sekali?
9: Ya artinya pertama itu ya ada tanggap darurat lah. Jadi bantuan pemerintah hal biasa. Tanggap darurat yang biasa sudah berjalan ya seperti itu. Ya artinya bahwa masyarakat itu mengharapkan sekali. Sehingga jangan sampai nanti sudah terjadi lagi, masyarakat menghuni lagi rumah yang sudah retak, yang sudah rusak parah, nanti kan korban jiwa lagi ke depan. Maka mengharapkan itu tanggap darurat dari pemerintah, Bu.
10: Oke, Bapak mungkin terlewat oleh saya, dari bangunan yang rusak tadi di salah satu pemukiman yang Bapak tempati, kira-kira berapa persen Pak rumah yang mengalami kerusakan dari seluruhnya?
9: Ya, artinya sementara sekarang saya di lapangan, Bu, ada salah satu rumah di Desa Dinjos. Contohnya di rumah Bapak Lukas Lari, atas nama Lukas Lari di Desa Dinjos, Kecamatan Kudumengeda, Kabupaten Sumber Daya. Di sini ya 100% rusak, Bu, karena tempatnya sudah tidak bisa untuk dihuni lagi, Bu.
10: Oke, satu itu rusak parah ya, Pak?
9: Iya, Bu.
10: Oke, baik. Pak Fabianus, tentu kita prihatin juga Pak atas kejadian ini. Semoga semua masyarakat di sana baik-baik saja, tidak terjadi lagi gempa susulan. Semoga semuanya juga aman ya, Pak Fabianus. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di Radio Pro3. Semoga akan segera datang ya bantuan dari pemerintah. Terima kasih Pak Fabianus. Ya, baru saja kami berbincang ya dengan salah satu warga yang terdampak gempa di Sumba bersama dengan Pak Fabianus. Kita harapkan semoga memang gempa ini tidak terjadi kembali dan masyarakat bisa segera mendapatkan bantuan.
11: Wawancara Pro 3.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Saatnya dikumandangkan seruan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta sekitarnya.

Barang siapa melaksanakan sholat subuh, maka ia berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Muslim.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website BMKG yaitu www.bmkg.go.id atau website Indonesia Tsunami Early Warning System atau juga mobile app Info BMKG atau juga Warning Receiver System BMKG. Demikian informasi yang kami sampaikan mengenai gempa bumi yang tadi pagi terjadi di Sumba Barat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, Bapak Arda Sena. Kemudian lanjut dari Ibu Direktur Seismologi Teknik Geofisika Potensial dan Tanda Waktu, Ibu Ayu. Apakah ada tambahan, Ibu?
3: Baik, sedikit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika, kemudian pendanggung jawab operasional, sedikit ditambahkan terkait laporan kerusakan akibat gempa bumi dengan magnitudo 6,1 wilayah Sumba Barat Daya NTT ini. Berdasarkan laporan yang kami terima dengan berkoordinasi melalui UPT setempat dan juga BBBD hingga pukul 08.40 waktu Indonesia bagian Barat, kerusakan di beberapa wilayah pada kategori kerusakan sedang dan juga diinformasikan ada satu orang luka ringan. Kerusakan tersebut ada di wilayah Perokonda, ada di SD Islam dan 2 rumah warga dengan rata-rata dirasakan dari 4 hingga 6 mmi. BMKG melalui UPT setempat dalam hal ini Stasiun Geofisika Sumba Timur terus melakukan monitoring dan akan melakukan survei dampak gempa bumi tersebut. Demikian tambahan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Terkait gempa susulan. Jadi untuk gempa susulan yang sampai saat ini kita catat sudah cukup banyak ya, sudah 62 gempa susulan pada pukul 8:05. Kami tetap memantau untuk gempa susulan yang diperkirakan selesai, kami akan menunggu hasil kajian dengan data yang cukup baik ya. Jadi sekitar 2 hari kita akan sampaikan estimasi peluruhannya. Namun untuk bila dibandingkan dengan gempa Flores tanggal 15 Agustus bulan lalu, itu susulan memang sampai saat ini masih ada ya yang untuk Flores. Kalau kita bandingkan magnitudonya lebih kecil ya dibanding yang gempa Flores, sehingga dari estimasi kami tidak akan sepanjang gempa susulan dari gempa Flores tersebut. Jadi kalau saat ini kita perkirakan yang Flores itu estimasi kurang lebih 1-2 bulan, untuk yang gempa ini mungkin kurang dari 1 bulan. Dan namun perlu diperhatikan kepada masyarakat apabila rumah atau bangunan yang di tempat evakuasi yang sudah disediakan oleh BBBD. Terima kasih.
3: Beberapa lokasi seperti di Perokonda gitu ya, ada satu sekolahan rusak dan juga 2 rumah warga rusak, dan kami tentunya terus berkoordinasi dengan BBBD dan Stasiun Geofisika setempat, BMKG Stasiun Geofisika Sumba Timur, untuk memonitoring perkembangan dan juga laporan kerusakan jika ada. Baik, tentunya masyarakat tetap harus menerima informasi atau mencari informasi dari sumber-sumber yang terpercaya seperti BMKG, kemudian BBBD gitu ya. Dan BMKG terus melakukan sosialisasi ini melalui sekolah lapang gempa bumi dan tsunami dan juga BMKG khususkan oleh BMKG terkait perkembangan dari gempa tersebut.
2: Bapak Deputi, untuk dapat menyampaikan closing statement tentang pandangan tentang gempa bumi di Sumba Barat Daya NTT.
1: Ya, baik, terima kasih. BMKG akan terus memonitor perkembangan mengenai gempa yang kami laporkan yang pagi ini terjadi. Selain itu juga kami menghimbau agar masyarakat maupun juga stakeholder setempat untuk memastikan komunikasi resmi. Masyarakat juga dapat mengontak BMKG setempat di Sumba untuk memastikan mendapatkan informasi yang tepat dan juga reliable, beserta juga langkah-langkah ke depannya apa yang harus dilakukan. Terima kasih, mungkin itu saja.
2: Baik, terima kasih Bapak PLH Deputi Bidang Geofisika atas pernyataan penutupnya secara komprehensif, dan Bu Ayu serta jawaban dari

0: apa saja yang sering terjadi di Indonesia. Di Indonesia, terdapat 4 klaster kebencanaan, yakni geologi dan vulkanologi, mencakup letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami. Hidrometeorologi 1, mencakup kebakaran hutan dan kekeringan. Hidrometeorologi 2, mencakup banjir bandang, longsor, dan abrasi pantai. Serta bencana non-alam seperti limbah, epidemik, dan gagal teknologi. Upaya penanganan kebencanaan dilakukan pemerintah melalui program edukasi, membuka sekolah lapang gempa, sekolah lapang cuaca nelayan untuk menciptakan agen sosialisasi kebencanaan. BMKG juga terus mengembangkan sistem peringatan dini agar penanganan kebencanaan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien.
1: Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, ini masih terus melakukan penanganan di lapangan karena kebakaran lahan masih terjadi. Bahkan luas lahan yang terbakar sudah mencapai 2.655 hektar dan terdapat 17.511 titik panas atau hotspot. Kami akan perbincangkan hari ini seperti apa situasi terkininya bersama PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat, Adnan Santana.
2: Wawancara Pro 3.
1: Pak Adnan, bagaimana kondisi terkini karhutla di Kota Waringin Barat? Apakah masih ada titik api yang dalam penanganan?
3: Untuk kondisi karhutla di Kabupaten Kota Waringin Barat, eskalasinya semakin besar ya, terutama di ruas Jalan Pangkalanggung Kota Waringin Lama.
1: Ini eskalasinya berarti semakin besar begitu ya? Ini di ruas jalan raya tersebut begitu ya Pak Adnan ya? Di Pangkalan Bun itu ya?
3: Betul.
1: Kalau untuk luas lahannya yang terdampak hingga saat ini seperti apa Pak? Bagaimana perkembangan dibandingkan sebelumnya?
3: Untuk luasan semakin hari semakin bertambah ya, karena api di gambut itu kan dia berjalan ya, apalagi ditambah lagi dengan angin kencang sehingga kondisi api semakin membesar. Untuk saat ini kita terus melakukan penanganan terutama di area sepanjang kiri kanan jalannya.
1: Oke, berarti kalau untuk penanganannya saat ini juga sudah dilakukan ya Pak Adnan ya. Tapi kalau untuk kendalanya yang dihadapi petugas dalam menangani karhutla saat ini seperti apa itu Pak?
3: Untuk kendala memang sumber air ya. Kendala kita memang untuk kemarau tahun ini luar biasa ekstrim ya. Sumber air yang biasanya itu melimpah sekarang memang kering. Sehingga kendala kita itu terkait sumber air dan akses untuk menuju titik api.
1: Kalau untuk aksesnya itu seperti apa Pak kesulitannya?
3: Mungkin karena ini terutama di lahan gambut ya. Di akses itu tanah itu labil untuk dilewati oleh kendaraan berat, terutama mobil-mobil tangki itu mungkin tidak bisa masuk, hanya bisa diakses oleh kendaraan roda 2, terutama motor-motor trail aja, sehingga kita untuk mengangkut sarpras itu menggunakan motor aja.
1: Baik. Selain tadi di ruas Pangkalan Bun begitu ya Pak Adnan ya, ada di mana lagi nih titiknya Pak?
3: Untuk di dalam kota sendiri memang banyak terdapat juga titik api. Cuma untuk yang di dalam kota itu bisa kita tangani. Di daerah pesisir juga luar biasa juga eskalasinya. Cuma alhamdulillahnya daerah pesisir itu tanahnya mineral ya, terutama berpasir sehingga mudah untuk kita padamkan. Yang agak menjadi kendala kita itu apabila karhutla itu berada di area gambut.
1: Baik, di ruas Pangkalan Bun tadi begitu ya, yang hanya bisa terjangkau dengan motor trail begitu ya Pak Adnan ya?
3: Betul.
1: Nah berarti kalau untuk pemadamannya sendiri ini bagaimana Pak? Berarti kalau untuk 2 personil begitu satu motor trail itu ya, untuk menangani karhutla begitu ya Pak?
3: Jadi kita mungkin membawa 5-10 motor trail dan mobil pengangkut peralatan roda 4, dan masuk menuju ke dalam itu ke titik api itu ya. Itu jalan tani ya bahasanya ya, yang ada itu jalan usaha tani. Nah itu memang kalau untuk dilalui kendaraan roda 4 atau roda 6 itu memang tidak bisa karena struktur tanahnya yang masih tidak stabil.
1: Baik. Lalu kalau untuk kesiapan personil dan juga peralatan pemadaman yang dimiliki BPBD Kobar untuk menghadapi karhutla ini bagaimana Pak?
3: Oke, untuk kesiapan

0: Personil untuk saat ini kita semua ya, cukup lah untuk melakukan penanganan. Memang ada beberapa personil yang juga sudah mengalami gangguan pernapasan, cuma sudah dilakukan perawatan di beberapa di posko-posko komando dan pos lapangan.
1: Baik, kalau untuk penanganannya sendiri ini berarti tidak masalah begitu ya Pak ya, kalau untuk penanganan kesehatan?
0: Oke, untuk penanganan kesehatan tidak ada masalah ya, itu ya Pak ya. Cuma memang kita harus lebih banyak stok oksigen ya di pos lapangan. Mm-hmm. Ya, kita melakukan penanganan pun kita membawa tabung oksigen dengan APD yang sesuai standar lah, terutama masker buat personil penanganan di lapangan itu udah wajib untuk menggunakan N95 itu.
1: Baik, lalu kalau untuk tabung oksigen itu berarti mudah didapatkan di sana atau seperti apa ini Pak Adnan?
0: Oke, untuk tabung oksigen memang itu kita disupport oleh dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas. Mm-hmm. Untuk mesin tabung oksigen yang portable itu yang bisa dibawa mobile gitu. Mm-hmm. Terus untuk pengisian oksigennya sendiri kita juga disupport oleh dari RSUD sendiri. Mm-hmm. Untuk kebutuhan oksigen di lapangan.
1: Baik, berarti totalnya ada berapa itu Pak? Setiap pemadaman selalu dibawa oleh personilnya begitu ya?
0: Betul, jadi dalam satu penanganan itu maka kita akan didampingi oleh satu mobil dinas kesehatan. Mm-hmm. Untuk artinya di situ semua peralatan medis yang dibutuhkan personilnya selama penanganan ada di dalam mobil dinas kesehatan. Jadi kita itu satu paket, di situ ada mobil dinas kesehatan yang selalu mengikuti kita gitu ketika melakukan penanganan.
1: Kalau dalam satu mobil dinkes itu biasanya ada berapa tabung Pak Adnan?
0: Biasanya mereka menyiapkan itu 5-6 tabung yang portable itu yang kecil.
1: Baik. Nah Pak Adnan, apakah ada wilayah atau pemukiman yang saat ini berpotensi terdampak asap maupun perlu mendapat perhatian khusus ini Pak?
0: Oke, untuk terdampak asap kayaknya seluruh wilayah Kabupaten Kota Waringin Barat mungkin sudah ini ya. Terutama di jam-jam sore ya, antara jam 3, jam 4 itu suasana di Kabupaten Kota Waringin Barat itu cukup pekat, di mana kadar batas ambang udara itu sudah mengkhawatirkan menurut data dari Dinas Lingkungan Hidup.
1: Baik. Lalu kalau untuk upaya BPBD sendiri mengantisipasi meluasnya karhutla ke wilayah lain, seperti apa ini Pak?
0: Untuk mengantisipasi memang kita tetap melakukan pemadaman, sosialisasi juga tetap kita lakukan ya melalui darat. Juga sudah ada bantuan water bombing dari BPBD provinsi maupun dari BNPB. Juga sudah dilakukan OMC di Kabupaten Kota Waringin Barat. Memang dalam beberapa hari kemarin kita juga diguyur hujan ya, cuma memang hujannya tidak berlangsung lama dan tidak merata di seluruh Kabupaten Kota Waringin Barat. Memang ada di beberapa titik sudah terjadi hujan melalui OMC itu sendiri.
1: Baik, tapi kalau untuk OMC itu sendiri belum juga mengurangi titik api yang ada begitu ya, apalagi tadi di ruas Pangkalan Bun ini Pak Adnan ya?
0: Betul, memang untuk kebakaran di gambut itu memang tidak, kalau ibaratnya kalau cuma hujan itu juga tidak berlangsung lama ya, paling sekitar 30 menit nggak sampai 1 jam, itu memang tidak begitu berdampak terhadap pemadaman api yang di lahan gambut, tapi cukup membasahi. Tapi dengan cuaca panas ekstrim seperti ini, penguapan air itu begitu cepat. Ketika terjadi hujan, maka penguapan air itu juga cepat di lahan gambut itu sendiri.
1: Kalau untuk bibit awannya sendiri seperti apa di sana Pak Adnan?
0: Kalau bibit awannya di sini ini cukup mendung sebenarnya itu. Pembentukan awan itu banyak, makanya kemarin kita juga koordinasi dengan pihak BNPB bahwa OMC itu untuk kondisi awan di Kabupaten Kota Waringin Barat ini sangat baik, informasi dari teman-teman dari BNPB, maka akan didorong juga dengan OMC. Jadi secara informasi dari BMKG, potensi hujan itu selalu ada di Kabupaten Kota Waringin Barat, memang juga didorong dengan OMC.
1: Lalu untuk operasional waterbombingnya sendiri seperti apa Pak di sana?
0: Oke, untuk waterbombing itu memang di luar kewenangan BPBD Kabupaten ya. Jadi memang itu merupakan ranahnya BPBD Provinsi dan BNPB, mana skala prioritas yang menurut mereka untuk dilakukan penanganan. Informasi terakhir yang saya dapatkan memang mereka memprioritaskan itu Taman Nasional Tanjung Puting, cuma juga untuk melakukan operasi waterbombing juga melihat visibility, jika memang tidak memungkinkan maka operasi waterbombing pun tidak dapat dilaksanakan.
1: Baik. Nah, kalau masyarakat menemukan asap atau indikasi kebakaran lahan, apa yang harus segera dilakukan? Ini Pak Adnan, kepada siapa laporannya disampaikan?
0: Untuk nomor apa namanya kontak person untuk penanganan memang kita sudah sebarkan ke masyarakat. Mm-hmm. Cuma memang buat kita apabila masyarakat melihat ada titik api memang perlu kita memvalidasi dalam bentuk video ya. Harapan kita masyarakat itu jika melaporkan juga harus disertai dengan video dan share lokasi sehingga memudahkan tim pemadaman darat itu ke lokasi lebih cepat dan lebih efektif gitu.
1: Baik. Nah, kalau untuk patroli sendiri atau pemantauan rutin di wilayah yang rawan karhutla, apakah masih melakukannya juga Pak Adnan sampai saat ini?
0: Untuk patroli memang masih berjalan ya, kita patroli terpadu itu terutama di daerah-daerah yang rawan. Memang kadang ya karena ini memang juga dilakukan oleh oknum ya karhutla itu, jadi mereka juga kadang tahu kapan patroli itu berlangsung, kapan patroli itu selesai. Jadi agak menyulitkan kita untuk melakukan pencegahan. Jadi patroli sendiri dilakukan oleh masyarakat peduli api di 10 titik yang menurut kita rawan terhadap karhut.
1: Baik, berarti masih dilakukan begitu ya, kalau untuk di daerah yang rawan karhutla. Kalau untuk BPBD sendiri kan tadi sudah menyebarkan kontak center begitu, semacam call center ya Pak Adnan ya. Seberapa betul, cepat betul dapat merespon laporan karhutla dari masyarakat ini Pak?
0: Oke, untuk responnya kita cepat ya, paling tidak lebih dari 5 menit langsung kita respon. Juga ketersediaan unit kita juga, apabila memang unit kita semua beroperasi dan personnya juga sedang melakukan penanganan, mungkin kita akan prioritaskan karhutla yang sudah mendekati fasilitas umum maupun fasilitas sosial dan pemukiman.
1: Baik. Lalu kalau untuk evaluasi BPBD dari penanganan karhutla sejauh ini seperti apa Pak Adnan? Apa yang perlu diperkuat ke depannya?
0: Mungkin yang perlu diperkuat ke depannya itu memang koordinasinya ya. Memang koordinasi juga harus diperkuat, baik TNI Polri maupun BPBD maupun instansi yang memiliki kewenangan dalam hal penanganan karhutla. Lebih dikuatkan lagi sinerginya dan koordinasinya ke depan.
1: Baik, berarti kalau untuk koordinasi dengan seluruh stakeholder begitu ya Pak Adnan ya di sana ya?
0: Betul.
1: Oke, baik Pak Adnan. Pak Adnan, terima kasih nih telah menyampaikan update terkininya Pak Adnan. Semoga juga kondusif kembali ini di Kota Waringin Barat ya Pak Adnan ya. Salam sehat selalu dan salam tangguh Pak Adnan. Terima kasih Pak. PLT Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Waringin Barat Adnan Santana berbicara terkait penanganan karhutla di Kota Waringin Barat.
2: Wawancara Pro 3.

Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Halo Sobat BMKG, berikut perkiraan cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi. Berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung. Udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang. Dan yang terakhir, asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter, berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut, karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui roadmap 2026-2030. Pengaturan outsourcing dalam rancangan undang-undang ketenagakerjaan perlu menjaga akses pekerja menuju sektor formal. Tujuh negara OPEC Plus memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini.

0: Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Muti Hafiz menyatakan bahwa pemberantasan konten judi online atau judol harus dilakukan secara bersama-sama melalui kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya pemerintah. Mutia menjelaskan bahwa hingga saat ini pemerintah melalui Kemkomdigi telah menangani 4,1 juta konten perjudian di ruang digital. Tetapi aktivitas konten judol terus menjamur meski penanganan dilakukan secara intensif. 7 negara OPEC Plus yaitu Rusia, Arab Saudi, Irak, Kuwait, Aljazair, Kazakhstan, dan Oman memutuskan mempertahankan tingkat maksimum produksi minyak saat ini pada November. Keputusan tersebut diambil setelah sejak September ketujuh negara meningkatkan batas produksi sebesar 188 ribu barel per hari. Sementara periode kompensasi atas kelebihan produksi diperpanjang hingga Desember 2026 dan jadwal barunya belum diumumkan. Dari dunia olahraga, setelah 48 tahun, kuda pacu Daris menjadi pejantan muda pertama yang memenangkan Prix de l'Arrée de Trophy secara berturut-turut setelah bersama joki Michael Barzalona menjadi yang tercepat di Paris-Longchamp di Perancis pada Minggu 4 Oktober 2026. Daris menjadi kuda jantan muda ketiga yang memenangkan kejuaraan tersebut dua kali sejak berakhirnya Perang Dunia II, menyamai pencapaian Alleghet pada 1977 dan 1978 setelah hampir 5 dekade tidak ada kuda jantan yang mampu mempertahankan gelarnya. Otoritas Jasa Keuangan OJK memperkuat industri perbankan nasional melalui Roadmap Perbankan Indonesia 2026-2030 yang berfokus pada penguatan ketahanan digital, kemudian pendalaman pasar, dan keberlanjutan. Berikut laporan selengkapnya, Zahro Tinaljana.
1: Fondasi industri perbankan semakin kuat melalui penguatan struktur.
2: Otoritas Jasa Keuangan memperkuat arah pengembangan industri perbankan melalui Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Indonesia RP3I 2026-2030. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Re mengatakan, roadmap ini menetapkan 5 prioritas strategis, mulai dari penguatan kelembagaan hingga modernisasi teknologi dan ketahanan digital. Selain itu, OJK mendorong pendalaman pasar keuangan dan penguatan intermediasi keuangan berkelanjutan serta penerapan universal banking.
1: Melalui roadmap ini akan dilakukan akselerasi upaya penguatan struktur dan permodalan antara lain melalui penyusunan ketentuan dan implementasi konsolidasi. Tantangan yang semakin kompleks membutuhkan institusi yang semakin kuat dan efisien. Karena itu, pertumbuhan yang ada harus selalu berjalan bersama dengan peningkatan kapabilitas dan daya saing perbankan Indonesia.
2: Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi menyebut, industri perbankan nasional masih menunjukkan kinerja solid. Hingga Agustus 2026, kredit perbankan tumbuh 13,65% secara tahunan, dengan dana pihak ketiga tumbuh 10,94%. Friderika mengatakan industri perbankan menghadapi perubahan ekonomi global, perkembangan teknologi, dan tuntutan berkelanjutan.
3: Kata uncertainty itu semakin kesini ya, semakin menjadi sesuatu yang terus kita cermati setiap hari. Bagaimana kita melihat ketidakpastian menjadi bagian dari lingkungan operasional kita seiring perubahan geopolitik yang juga kita melihat beritanya semakin bikin kita nervous juga ya, berbagai geopolitik, perang, kemudian harga minyak dan lain-lain, persaingan ekonomi, teknologi, dan juga energi. Di tengah tantangan pertumbuhan global, inflasi yang persisten dan ketidakpastian arah kebijakan ekonomi maupun moneter, dinamika tersebut tentu mempengaruhi arus modal, investasi, likuiditas, perdagangan, serta ekspansi usaha yang pada akhirnya berdampak pada profil risiko perbankan.
2: Dengan RP3I 2026-2030, OJK berharap industri perbankan semakin resilient dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keuangan berkelanjutan turut menjadi pilar utama untuk memperkuat kontribusi perbankan terhadap transisi ekonomi hijau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menyampaikan bahwa pengaturan outsourcing dalam rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan perlu tetap menjaga akses pekerja menuju ke sektor formal. Berikut laporan selengkapnya, Eliana Zahra.
4: Nah, kemudian untuk PKWT.
5: Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai pengaturan sistem outsourcing atau alih daya dalam rancangan undang-undang atau RUU Ketenagakerjaan perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap akses pekerja ke sektor formal. Ketua Bidang Ketenagakerjaan APindo Bob Azam mengatakan, outsourcing dan perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT dapat menjadi salah satu jalur bagi pekerja untuk masuk ke dunia kerja formal sebelum memperoleh pekerjaan yang lebih tetap.
4: Nah, kemudian untuk PKWT, outsource, ya, ini kan pesannya ini semua pengen jadi karyawan tetap gitu, ya. Nah, sehingga PKWT outsource itu seperti dibatasi. Ya. Padahal PKWT outsource ini adalah transisi menuju pekerjaan tetap. Kalau ini dikurangi, ya, yang terjadi bukan menjadi pekerja tetap, malah yang ada masuk ke sektor informal.
5: Sementara itu, Ketua Umum APindo Sinta Kamdani mengungkap regulasi baru tersebut dikhawatirkan tidak berimbang dan berpotensi menghambat perluasan kesempatan kerja di tanah air.
6: Poin-poin krusial yang kami khawatirkan kalau nantinya RUU itu tidak berimbang dan hanya fokus di dalam perlindungan, itu akan sangat mempengaruhi kondisi dunia usaha dan terutama kekhawatiran kami dari segi perluasan kesempatan kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan.
5: Mengingat sempitnya waktu pembahasan yang tersisa, Sinta menuntut kepastian agar masukan dunia usaha dapat dibahas secara substantif. Ia berharap ruang dialog terus dibuka agar dapat mempertemukan berbagai pandangan dan mengkonsolidasikan masukan yang ada, sehingga dapat ditemukan titik temu yang konstruktif. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Universitas Dr. Sutomo Surabaya mendukung pembahasan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya memperkuat pemberantasan korupsi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Faiz Putra.
7: Anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menghadiri sebuah dialog kebangsaan bertajuk Serap Aspirasi Publik yang berjudul Kecermatan Rakyat untuk RUU Perampasan Aset dan Pemberantasan Korupsi Menuju Indonesia Bersih. Acara yang berlangsung di Universitas Dr. Sutomo diselenggarakan sebagai ruang diskusi interaktif antara wakil rakyat dan masyarakat untuk menghimpun pandangan publik terkait pembahasan Undang-Undang Perampasan Aset. Dalam sambutannya, Rektor Unitomo Profesor Siti Marwiyah menyampaikan harapan agar diskusi ini dapat menghasilkan kontribusi pemikiran yang berdampak nyata. Selain itu, dari diskusi tersebut mampu membawa perubahan sistem hukum di Indonesia, khususnya pada aspek penekanan angka korupsi melalui Undang-Undang Perampasan Aset.
8: Terkait Undang-Undang Perampasan Aset, ini memang akan menjadi harapan besar kita, ya, karena kalau Undang-Undang Perampasan Aset ini kemudian terbit, ya, maka harapan rakyat adalah aset-aset itu akan kembali ke negara dan itu akan menjadi fungsi atau kemudian manfaatnya besar untuk pengembangan negara kita, tentu untuk perekonomian masyarakat Indonesia.
7: Sementara anggota Komisi 10 DPR RI dari fraksi Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo, menegaskan bahwa kegiatan penyerapan aspirasi publik sangat mendasar agar pembahasan kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak dapat berjalan optimal. Menurutnya, RUU Perampasan Aset dapat berjalan optimal ketika ada lembaga khusus yang dipimpin oleh seseorang yang tidak memiliki kepentingan politik agar tujuan efek jera dapat berjalan optimal.
9: Makanya masyarakat juga harus cermat banget, terutama praktisi hukum. Kalau saya pribadi berpendapat lebih baik dibuat ada lembaga baru di mana dipimpin oleh orang yang punya rekor atau catatan baik di masyarakat yang memimpin lembaga ini untuk bisa menjadi lembaga yang dipercaya oleh masyarakat untuk merampas aset koruptor tanpa ada kekuatan politik di belakangnya.
7: Melalui penyelenggaraan forum dialog ini, Unitomo yang dikenal sebagai julukan kampus kebangsaan dan kerakyatan makin mempertegas posisinya sebagai wadah partisipasi publik dalam mengawal isu-isu strategis kebangsaan. Masukan dan pandangan dari masyarakat yang terhimpun diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan berharga dalam proses penyerapan aspirasi agenda legislasi di tingkat nasional. Faiz Putra melaporkan.
0: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan menghirup asap akibat pembakaran hutan, sehingga anggota DPRD Palangkaraya Arif Norkim mendesak seluruh kepala daerah mengusulkan kepada pemerintah pusat agar segera membangun rumah sakit khusus spesialis paru-paru sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan selengkapnya.
10: Bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Masyarakat Kota Palangkaraya telah 2 bulan terpapar asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian serius, terutama terhadap dampak kesehatan, khususnya masyarakat yang mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA maupun gangguan paru-paru. Anggota DPRD Palangkaraya Arif Norki mempertanyakan apakah kondisi kesehatan masyarakat yang terpapar asap akan kembali normal setelah karhutla berakhir. Menurutnya dampak paparan asap dapat dirasakan tidak hanya saat kabut asap terjadi, tetapi juga dalam beberapa waktu setelahnya, khususnya terhadap paru-paru.
10: Yakin kada setelah selesai karhutla, asap yang masuk ke tubuh kita ini keluar habis? Maka ini akan menyerang paru, olo, paru-paru. Terkhusus bagi anak-anak balita, terlebih-lebih gasan buat petugas karhutla yang langsung di garda terdepan tuh. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak upaya pemerintah untuk mengembalikan kondisi fisik mereka pasca karhutla? Intinya adalah bagaimana pemerintah pusat melalui gubernur dan rekomendasi kepala daerah se-kabupaten kota se-Kalimantan itu agar ada rumah sakit khusus menangani itu di setiap provinsi di Kalimantan ini.
11: Arif mengatakan perhatian khusus juga perlu diberikan kepada anak-anak dan petugas yang berada di garis depan penanganan karhutla. Mereka dinilai menjadi kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap selama proses pemadaman dan penanganan kebakaran. Untuk itu, Arif mendorong kepala daerah sekabupaten dan kota di Kalimantan Tengah bersama gubernur agar mengusulkan kepada pemerintah pusat pembangunan rumah sakit khusus yang menangani penyakit paru dan gangguan pernapasan akibat karhutla. Menurutnya, fasilitas tersebut diperlukan sebagai bentuk penanganan kesehatan jangka panjang bagi masyarakat yang terdampak. Masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan akibat paparan asap perlu mendapat pemeriksaan dan penanganan dari dokter spesialis paru serta tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi di bidang pernapasan. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan mengatakan, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan pemberian vitamin atau dukungan energi.
12: Jadi untuk sedini mungkin kita patroli. Nah, kalau udah api kecil itu enak kita. Tidak menyebar terlalu meluas gitu apinya. Jadi api itu belum sempat membesar. Jadi peran dari masyarakat itu sangat penting.
11: Ia juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat dalam pencegahan karhutla sejak dini. Menurutnya patroli dan pelaporan ketika ditemukan api kecil perlu terus dilakukan agar kebakaran dapat segera ditangani sebelum meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Edi Suroso melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Basarnas bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Klaten akan menggelar pelatihan pengurangan risiko bencana di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten, sekaligus membentuk Kampung Rescue. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kami melakukan tracking dengan potensi SAR, dengan Forkompinda, dan di sini ada Kalak BPD Klaten, ada Kepala Taman Nasional Gunung Merapi, dan semuanya TNI Polri.
14: Basarnas akan menggelar pelatihan potensi SAR di kawasan Lereng Merapi, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut akan dirangkai dengan pembentukan Kampung Rescue di kawasan Lereng Merapi tersebut. Sekretaris Utama Basarnas Abdul Haris Ahadi menyatakan Basarnas bersama komponen lainnya seperti BPBD Klaten, Taman Nasional Gunung Merapi, dan juga TNI Polri dan potensi SAR melakukan tracking di kawasan objek wisata Kali Talang, Balai Rante, Kemalang, Klaten. Kegiatan tersebut dalam rangka kegiatan pelatihan potensi SAR dan juga launching pembentukan Kampung Rescue di kawasan Desa Balai Rante atau kawasan Lereng Merapi.
13: Hari Senin hingga hari Kamis, kami menyelenggarakan yang namanya pelatihan potensi SAR, yaitu launching pembentukan Kampung Rescue. Nah, ini menjadi hal penting karena Basarnas tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja dengan potensi SAR, bahkan masyarakat.
14: Dikatakan kegiatan tersebut merupakan pemberdayaan masyarakat agar mereka benar-benar siap jika terjadi bencana Gunung Merapi. Setelah selesai pelatihan, bekerjasama dengan BPBD Klaten akan digelar pula simulasi penanganan bencana dengan melibatkan berbagai pihak baik potensi SAR maupun masyarakat. Dikatakan dalam upaya pengurangan risiko bencana tersebut, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri akan tetapi bekerja kolaborasi mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, BBBD, TNI Polri, dan juga masyarakat. Sementara Kepala Kantor SAR Surakarta Muhammad Abdullah kepada wartawan di Balai Rantai mengatakan rencana kegiatan pelatihan SAR dan pembentukan Kampung Rescue tersebut berlangsung di Desa Balai Rantai Kemalang Klaten. Pada kegiatan itu, Basarnas akan mensimulasikan dalam satu momen kedaruratan terkait dengan Gunung Merapi.
13: Kami melaksanakan kerjasama dengan BPBD Kabupaten Klaten berkaitan dengan pelaksanaan latihan SAR dan pencanangan ataupun launching Kampung Rescue. Di mana dalam kegiatan ini kami akan mencoba mensimulasikan dalam satu momen, satu keadaan kedaruratan berkaitan dengan Gunung Merapi. Di sisi lain, kami bersama-sama dengan BPBD akan membuat satu rangkaian kegiatan mulai dari pembuatan SOP, bagaimana ketika satu kondisi kedaruratan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan secara normal, secara baik, tentunya secara aman.
14: Muhammad Abdullah juga mengatakan bentuk pelatihan yang akan dilakukan antara lain pelatihan medis dan juga evakuasi di ketinggian. Sedangkan kegiatan pelatihan potensi SAR dan simulasi tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
0: Upaya dua pelaku yang mencoba menyelundupkan puluhan kilogram sisik terenggiling dan paruh burung rangkong yang diperkirakan bernilai ratusan juta rupiah berhasil digagalkan kepolisian daerah Kalimantan Selatan. Diki Mundadi melaporkan selengkapnya.
15: Polda Kalimantan Selatan menggagalkan upaya perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi di Kabupaten Tabalong dan mengamankan dua pelaku berinisial RJ dan RD. Dari tangan keduanya, polisi menyita sisik terenggiling seberat 57,885 kilogram dengan estimasi nilai mencapai 173 juta rupiah. Selain itu, petugas juga menemukan dua paruh burung rangkong seberat 90 gram yang ditaksir bernilai 135 juta rupiah. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kalsel, Kombes Pol Sigit Haryono mengatakan, barang bukti tersebut rencananya akan diperjualbelikan oleh para pelaku lewat Facebook. Sigit menjelaskan pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat pada Jumat 18 September 2026. Petugas kemudian menindaklanjuti laporan terkait sebuah mobil mencurigakan di Jalan Mabuun Raya, Desa Mabuun, Kecamatan Burung Pudak, Kabupaten Tabalong. Saat dilakukan pemeriksaan, mobil tersebut ditemukan kedua pelaku bersama barang bukti, bagian tubuh satwa dilindungi tersebut. Selanjutnya kedua pelaku beserta barang bukti dibawa ke Mapolda Kalsel untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
16: Mengangkut dan atau memperdagangkan bagian-bagian dari satwa yang dilindungi, yaitu jenis sisik terenggiling dan paruh burung rangkong. Rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketahui bersama, Bapak Presiden memberikan perhatian-perhatian terkait dengan ekosistem-ekosistem yang berhubungan dengan kelestarian alam.
15: Sementara itu, Kasih KSDA Wilayah 2 Banjarbaru, Junaidi Slamet Wibowo mengapresiasi langkah Polda Kalsel dalam mengungkap perdagangan bagian tubuh satwa dilindungi. Ia menjelaskan terenggiling dan rangkong gading memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan. Terenggiling membantu mengendalikan populasi semut dan rayap, sedangkan rangkong gading berperan menyebarkan biji-bijian yang mendukung regenerasi hutan.
17: Hari-hari ini kita sampaikan bahwa apa yang hilang tidak sesuai dengan apa yang diperoleh, Pak. Karena memang terenggiling ini memang seperti yang Bapak Dir sampaikan tadi, belum ada penangkaran yang bisa mengembangbiakkan, Pak. Jadi selama ini terjadinya murni di alam. Artinya kita belum tahu seperti apa, karena sangat jarang atau sangat minim penelitian yang...
15: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat undang-undang tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dengan ancaman pidana 11 tahun penjara. Saat ini keduanya masih ditahan di Markas Ditreskrimsus Polda Kalsel untuk proses hukum lebih lanjut.
0: Rute penerbangan baru Taipei-Bali menambah konektivitas pariwisata antara Indonesia dan Taiwan dengan memberikan pilihan akses bagi wisatawan Taiwan sekaligus membuka peluang penguatan hubungan pariwisata kedua negara. Berikut laporan selengkapnya, Septiani Kinasi.
18: Rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali.
19: Starlight Airlines membuka layanan penerbangan langsung Taipei-Bali dengan jadwal 5 kali dalam sepekan. Penerbangan pulang-pergi tersebut beroperasi setiap Senin, Selasa, Kamis, Jumat, dan Minggu. General Manager PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali, Nugroho Jati, mengatakan penambahan rute tersebut memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan menuju ke Bali. Kehadiran rute ini membuka peluang peningkatan kunjungan wisatawan sekaligus mendukung sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
18: Kami optimistis hadirnya Starlux yang mengoperasikan rute Taipei-Bali ini dapat memberikan kemudahan akses bagi wisatawan Taiwan untuk berkunjung ke Bali dan sebaliknya, sekaligus mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian daerah.
19: Nugroho Jati menyebut bertambahnya pilihan maskapai dan rute internasional memperkuat konektivitas udara Bali. Keberagaman konektivitas tersebut diharapkan mendukung mobilitas wisatawan sekaligus memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia.
18: Dengan semakin beragamnya pilihan maskapai penerbangan dan juga rute internasional di Bali, kami optimistis dapat terus berperan dalam mendukung mobilitas wisatawan serta memperkuat posisi Bali sebagai pintu gerbang pariwisata Indonesia di mata dunia.
19: Starlight Airlines menjadi maskapai ketiga yang menghubungkan Bali dengan Taipei setelah China Airlines dan EVA Air. Dengan tambahan tersebut, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai kini melayani 43 rute internasional yang dioperasikan oleh 45 maskapai.
2: Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kalau mendengar nama IJK Simo, kebanyakan orang hanya mengenalnya sebagai tokoh politik. Padahal ada satu sisi yang jarang dibahas. Jauh sebelum isu ketahanan pangan menjadi pembicaraan nasional, IJK Simo sudah meyakini bahwa masa depan Indonesia ditentukan oleh kekuatan sektor pertanian. Baginya, kemerdekaan bukan hanya soal lepas dari penjajahan, tetapi juga soal kemampuan bangsa memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Karena itulah ia mendorong pembangunan pertanian, peningkatan produksi pangan, dan juga kesejahteraan petani. Cara berpikirnya menunjukkan bahwa seorang negarawan tidak hanya memikirkan hari ini, tetapi juga menyiapkan masa depan bangsa. Mungkin itulah warisan terbesar IJK Simo yang masih relevan hingga sekarang.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pembukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.

0: dikali 8 dibagi minus 4 akar pangkat 2
1: sama dengan susah.
2: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
3: Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Badan Gizi Nasional menggelar peresmian SPPG 3T di wilayah timur Indonesia yang digelar serentak di 16 provinsi termasuk Papua. Berikut laporan selengkapnya Arul Firmansyah.
2: Badan Gizi Nasional atau BGN menggelar peresmian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah timur Indonesia, termasuk daerah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T, serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Peresmian ini digelar secara serentak di 16 provinsi se-Indonesia. Khusus di Papua, kegiatan peresmian dipusatkan di SPPG Nolokla 2, Kampung Harapan, Kabupaten Jayapura. Di kesempatan itu, Direktur Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional Wilayah 2, Dr. Nur Zaini mengatakan, wilayah yang mengikuti kegiatan tersebut mencakup Papua Raya, Maluku, Maluku Utara, seluruh provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Ia menjelaskan SPPG di wilayah Papua Raya akan dioperasikan secara bertahap. Untuk wilayah 3T, terdapat sekitar 22 SPPG yang akan dibuka, dengan 10 diantaranya berada di Provinsi Papua. Sementara itu, terdapat 3 SPPG di wilayah aglomerasi Jayapura, termasuk di Sentani Timur, Sentani Kota, dan Distrik Heram.
3: Jadi memang Indonesia Timur ini memang memiliki keistimewaan ya dalam hal hak-hak anak ya. Jadi sesuai dengan Komnas HAM sekitar satu bulan lalu mengeluarkan peraturan gitu ya, peraturan bahwa makan bergizi adalah hak semua anak Indonesia. Perlu kami sampaikan bahwa semua SPPG yang sudah dibangun di Papua Raya dan juga di Indonesia Timur itu secara bertahap akan dibuka. Itu sebanyak kurang lebih di Papua Raya ya, itu 22 untuk di wilayah 3T. Sedangkan dari 22 itu 10-nya ada di Papua.
2: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Papua Yohanes Walilo menyambut positif peresmian SPPG di Papua. Menurutnya, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, Badan Gizi Nasional, serta yayasan mitra agar program pemenuhan gizi dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Serta yang tidak kalah penting adalah menjaga kualitas makanan, sarana pengolahan, serta pelayanan yang lebih maksimal.
4: Dengan dibukanya ini, mari kita bangun kerjasama kolaborasi yang baik agar program nasional ini benar-benar kita laksanakan dengan baik, memberikan pelayanan kepada masyarakat atau para anak-anak kita yang membutuhkan dengan menyiapkan makanan yang baik, yang gizi sesuai dengan program nasional. Sehingga program ini ketika kita laksanakan di masing-masing SPPG yang sudah dibangun ini, benar-benar masyarakat merasakan bahwa ada pelayanan yang prima dari pemerintah.
2: Sementara itu, Mitra SPPG Nolokla 2, Pratama Hadi mengatakan, SPPG Nolokla 2 nantinya akan memproduksi MBG untuk 1.500 penerima manfaat. Penerima manfaat tersebut berada di sekitar wilayah Sentani Timur dan mencakup 3 hingga 4 sekolah. Arul Firmansyah melaporkan.
1: Festival Kali Maru resmi digelar sebagai bagian dari upaya melestarikan budaya, sejarah, dan warisan leluhur masyarakat asli daerah. Dwi Juniarti melaporkan selengkapnya.
5: Bertepatan dengan peringatan Hari Kesaktian Pancasila, pemerintah Kabupaten Merauke resmi membuka pelaksanaan Festival Kalimaro tahun 2026. Festival Kalimaro tidak sekedar menjadi kegiatan perayaan atau hiburan masyarakat, namun memiliki nilai sejarah dan budaya yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat di sekitar Kalimaro. Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihaya saat pembukaan festival mengatakan, keberadaan Festival Kalimaro menjadi momentum penting untuk mengingat kembali sejarah dan peninggalan leluhur yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Merauke. Menurutnya, Festival Kalimaro menjadi salah satu bagian dari Karisma Event Nusantara 2026 sehingga dinilai sebagai sebuah prestasi dan peluang untuk memperkenalkan potensi budaya serta pariwisata Merauke kepada masyarakat yang lebih luas. Selain menampilkan berbagai kegiatan seni dan budaya, Festival Kalimaro juga menghadirkan puluhan UMKM orang asli Papua yang keberadaan UMKM dinilai penting dalam mendorong penguatan ekonomi kerakyatan.
6: Festival Kalimaro ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi ada nilai, ada kehidupan yang kemudian kita sebagai masyarakat di Kabupaten Merauke harus ingat kembali terkait dengan sejarah dan peninggalan leluhur kita. Kalimaro tidak hanya sekedar kali yang mengalirkan air, tidak, tetapi mengalirkan kehidupan masyarakat di Sulawesi.
5: Sementara Kementerian Pariwisata mendorong Festival Kalimaro di Merauke untuk terus meningkatkan kualitas dan menjadi salah satu event unggulan pariwisata di daerah. Asisten Deputi Strategi Event Kementerian Raden Wisnu Sindutrino dalam pembukaan festival mengatakan, Festival Kalimaro memiliki potensi besar untuk menarik lebih banyak wisatawan Nusantara maupun wisatawan mancanegara datang ke Merauke. Menurutnya, Kementerian Pariwisata memiliki berbagai media promosi yang dapat dimanfaatkan untuk memperkenalkan Festival Kalimaro secara lebih luas, termasuk melalui berbagai pameran pariwisata di tingkat internasional.
7: Ke depan kita akan upayakan agar Festival Kalimaro ini bisa terus semakin baik, bisa terus meningkat kualitasnya, dan bisa terus mengundang lebih banyak lagi wisatawan Nusantara dan wisatawan mancanegara untuk hadir ke Merauke. Kami di Kementerian Pariwisata punya semua medianya, Ibu dan Bapak, untuk ikut mempromosikan Festival Kalimaro ini ke seluruh dunia. Kita ikut pameran-pameran di internasional, kita akan promosikan ini untuk tahun depan. Kita akan jahit ini dengan industri pariwisata, dengan travel agent, tour operator, untuk menjahit paket wisata ke Merauke menghadiri Festival Kalimaro ini.
5: Pengembangan Festival Kalimaro diharapkan dapat memberikan dampak positif yang semakin besar, baik terhadap perekonomian masyarakat, sosial budaya, maupun lingkungan. Festival Kalimaro juga diharapkan dapat menjadi flagship program Kabupaten Merauke dan Provinsi Papua Selatan, sekaligus menjadi agenda pariwisata yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Dwi Juniarti melaporkan.
1: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana dilaporkan pelajar Manokwari inovasikan pangan lokal Papua menjadi produk bernilai ekonomi. Di mana dilaporkan selengkapnya Ria Tatontos.
8: Pelajar di Manokwari mulai menunjukkan inovasi dalam mengolah pangan lokal Papua. Inovasi tersebut ditunjukkan melalui pengembangan snack bar berbahan ubi dan buah merah, serta mie instan berbahan dasar sagu dalam ajang yang digelar Bank Indonesia. Kepala SMA

0: menjadi bisnis yang akan dikembangkan, karena sampai dengan hari ini mereka sudah berusaha untuk memproduksi tetapi terbatas karena tidak ada sponsor pembiayaan. Tetapi mereka juga sudah berusaha sehingga mereka sudah melakukan uji POM sehingga mereka punya produk ini yang halal dan layak untuk diproduksi dalam jumlah besar. Kami berharap ada pihak-pihak yang bisa mendukung usaha dari anak-anak kami sebagai pebisnis muda, anak-anak muda yang punya visi masa depan untuk mengangkat pangan lokal Papua, yaitu ubi ungu dan ubi kuning dan sagu sebagai makanan lokal kita, sehingga kita tidak tergantung dari makanan-makanan yang diambil dari daerah lain seperti beras maupun tepung.
1: Sementara itu, inovasi pangan lokal juga dikembangkan siswa SMK Negeri 1 Manokwari melalui tim Sapu Sagu yang berhasil meraih juara 2. Salah satu anggota tim Sapu Sagu, Kian Fajar Santoso, mengatakan timnya mengembangkan mie instan yang menggunakan sagu sebagai bahan produk tersebut dipersiapkan dalam waktu sekitar 1 minggu lebih dengan berbagai tantangan, terutama keterbatasan waktu dan peralatan. Menurut Kian, pengembangan mie berbahan sagu merupakan upaya untuk memperkenalkan alternatif pangan lokal yang dapat dikembangkan menjadi produk modern dan memiliki nilai jual.
2: Kami mengikuti lomba ide bisnis pangan lokal dengan kita punya produk yaitu sapu sagu. Jadi kita mempersiapkan produk ini kurang lebih hampir 1 minggu lebih. Banyak sekali tantangan di dalam kita punya produk ini dalam mempersiapkannya, termasuk dalam waktu. Waktu kita untuk mempersiapkan kita punya produk itu sangat singkat. Lalu kita punya produk ini adalah mie instan dari sagu. Nah, untuk membuat mie instan tersebut, kami juga memiliki banyak kekurangan dalam alat, dalam penggunaan alat yang kami gunakan.
1: Berbagai inovasi yang dilakukan siswa membuktikan bahwa pangan lokal Papua memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi produk yang diminati masyarakat. Kreativitas tersebut juga dapat menjadi langkah awal bagi generasi muda untuk menjadi pelaku usaha dan turut memperkuat kemandirian pangan di daerah. Dari Manokwari, Papua Barat, Riyata Tontos, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beralih ke informasi lainnya, di mana konservasi sebagai strategi menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir bukan sekedar pelindungan lingkungan. Jay Sarbunan melaporkan.
4: Konservasi sebagai strategi menjaga keberlanjutan sumber penghidupan masyarakat pesisir bukan sekedar perlindungan lingkungan. Pernyataan tersebut dikemukakan dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Tatimura, Mince Wawo, menyikapi program konservasi yang perlu digalakan oleh setiap pohoi untuk menjaga keasrian dan ketahanan pesisir yang menjadi sumber kehidupan seluruh rakyat, misalkan hutan mangrove, padang lamun, ekosistem terumbu karang, dan jenis spesies ikan maupun biota laut yang bergantung pada ekologi maritim sehingga harus dijaga dari generasi ke generasi. Olehnya itu salah satu pagelaran wisata global dalam hal ini Festival Pesona Mitiki yang dilaksanakan tiap tahun sebagai metode unggulan menjaga kekayaan daerah yang wajib mempertahankan sumber daya hayati perairan.
5: Konservasi ini sebenarnya kan salah satu upaya untuk membuat perairan itu berkelanjutan. Kita melakukan wisata itu kan tergantung apa yang ada di tempat wisata. Apakah ada mangrove, ada lamun, ada terumbu karang, ada ikan, ada biota apa, ada pasir putih, sumber daya apa yang kita yang ada di tempat wisata itu kita perlu lihat supaya sumber daya itu dijaga berkelanjutan. Seperti misalnya Metikei, itu kan satu kegiatan wisata. Nah, kawasan itu wisata tapi tetap harus dilindungi. Artinya jangan ada yang melakukan kegiatan yang mengotori perairan atau merusak dengan mungkin saja setelah Metikei mungkin ada dumbom bikin apakah cari ikan. Nah, itu kan tidak boleh. Kenapa konservasi itu ada? Supaya sumber daya itu tetap ada. Kalau sumber daya itu ada berarti ekonomi masyarakat di pesisir itu juga hidup. Banyak orang sih mau konservasi karena pikir wala ini keturunan konservasi berarti kawasan ini ditutup, tidak bisa cari hidup lagi berarti. Padahal tidak semua kawasan itu dikutuk tuh. Mungkin berapa persen dikonservasi tapi ada juga untuk mereka bisa kehidupan mata pencarian, mengambil sumber daya.
4: Wawo juga menjelaskan metode konservasi tidak dititik beratkan pada pelarangan eksploitasi komoditas perikanan, namun menjadi solusi terbaik demi menjaga ketahanan spesies kelautan untuk berkembang biak dalam jumlah besar, meminimalisir kepunahan, sebuah spesies kelautan. Dan hal ini membutuhkan kolaborasi seluruh elemen masyarakat guna menjaga kekayaan maritim dari masa ke masa terhadap kelangsungan hidup anak cucu di masa mendatang. Menurutnya, pendampingan dan tata kelola keuangan yang optimal menjadi indikator penting

0: penting dalam meningkatkan peran usaha pariwisata berkelanjutan, karena tata kelola keuangan dan pembinaan mindset pelaku usaha disasarkan untuk meningkatkan semangat berusaha, peluang produk, dan identifikasi potensi wisata di masing-masing OHOI. Karena aspek usaha wisata juga terdapat hasil penelitian pada pelatihan pengelolaan wisata berkelanjutan yang melibatkan peserta diantaranya Pok Darwis, BUMDES, pengelola usaha kecil, akan mampu menyusun buku khas sederhana dan mengetahui langsung untung atau rugi terhadap pendapatan yang diperoleh. Dari Langgur, Maluku Tenggara, Jasar Bunan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Meski baru 4 gerai yang dibangun dari target 153 desa, Koperasi Merah Putih di Talaut optimis bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di wilayah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hendra Asa.
2: Kehadiran Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP akan membawa harapan baru bagi penguatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Kepulauan Talaut. 4 KDKMP di desa telah diresmikan pemerintah Kabupaten Kepulauan dan koperasi ini dapat menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat di wilayah Kepulauan Talaut. Kepala Dinas Koperasi Talaut Imen Manopode mengatakan kehadiran koperasi dinilai penting karena kondisi geografis Talaut membuat distribusi barang dan kebutuhan masyarakat menjadi salah satu tantangan ekonomi. KDKMP diharapkan dapat membantu memperpendek rantai distribusi sehingga kebutuhan pokok masyarakat dapat diperoleh dengan lebih mudah dan harga yang lebih stabil.
3: Ada juknis yang diatur oleh Kementerian Kooperasi. Karena kalau Koperasi Merah Putih kan itu di semua desa dan kelurahan ada. Artinya bahwa Koperasi Merah Putih itu milik desa. Milik desa, milik kelurahan. Maka kalau pemberdayaan masyarakat desa jelas bahwa semua yang bergerak jual beli semua produk itu ada di koperasi.
2: Tidak hanya sebagai tempat pelayanan kebutuhan masyarakat, koperasi juga diarahkan menjadi bagian dari ekosistem ekonomi desa. Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional Sulawesi Utara pun mendorong hasil produksi masyarakat desa nantinya dapat diserap melalui koperasi ini, sekaligus membuka peluang bagi pengembangan usaha dan pemasaran produk lokal. Demikian dikatakan Jekrit Malwenseng, Sekretaris Apetnas Sulawesi Utara.
4: Kondisi negara seperti sekarang, orang harus memperkuat desa, itu desa dan kelurahan. Itu harus diperkuat dengan BUMDES itu antara lain. Nah, Kopdes juga sebenarnya bagus untuk pemberdayaan, cuma harus dikelola dengan baik memang. Makanya itu Apetnas hadir di sana mendampingi BPD dan kemudian bersama dengan pemerintah dan semua stakeholder yang ada di desa membangun itu desa supaya lebih berdaya. Jadi kalau desa itu kuat, negara ini pasti jaya.
2: Sementara itu, Dandim 1312 Talaut mengatakan secara nasional pemerintah juga mendorong KDKMP untuk berperan dalam penyaluran kebutuhan pertanian, penyerapan hasil produksi masyarakat, serta sejumlah layanan pemerintah di tingkat desa.
5: Bisa mewujudkan ekonomi kemasyarakatan dan ke depan bisa menjadikan masyarakat lebih mandiri, ekonomi semakin meningkat, dan saya harapan saya untuk program koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini bisa semakin banyak yang dibangun di Talaut.
2: Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat posisi masyarakat sebagai pelaku ekonomi di daerahnya sendiri. Seperti dikatakan Wakil Bupati Talaut Anisia Bambungan, pembangunan fasilitas KDKMP masih terus dikawal. Salah satunya di Kelurahan Melongwane Barat di mana pembangunan gerai dan sarana pendukung terus dipercepat agar manfaat program ini dapat segera dirasakan masyarakat.
6: Tentunya kami dari pemerintah daerah berharap bahwa Koperasi Merah Putih ini bisa membantu masyarakat kita yang ada di Kabupaten Kepulauan Talaut dari Tinunda sampai Napung Baru. Tentunya terima kasih banyak kepada pihak TNI AD dan juga kepada terlebih khusus kepada Bapak Presiden karena sudah mau membangun di Kabupaten Kepulauan Talaut di paling ujung utara untuk Koperasi Merah Putih. Terima kasih banyak.
2: Dengan pengelolaan yang profesional dan keterlibatan masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih diharapkan dapat berkembang menjadi pusat ekonomi desa sekaligus membantu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat Kabupaten dan Kepulauan Talaut. Demikian dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, saya Hendra Asa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan 2 tersangka dalam kasus dugaan korupsi 2 proyek jalan di Bovendigul, Papua Selatan, yang menyebabkan kerugian negara mencapai 10,64 miliar rupiah. Naldi Kesaulia melaporkan selengkapnya.
7: Kejaksaan Tinggi Papua menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dua proyek pembangunan jalan di Kabupaten Bovendigul, Papua Selatan yang merugikan keuangan negara sebesar 10,64 miliar rupiah. Kedua tersangka tersebut berinisial RP selaku pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Kabupaten Bovendigul tahun anggaran 2023 serta S selaku pelaksana pekerjaan. Asisten Tindak Pidana Khusus Yusak Elkanayomi yang diwakilkan Kepala Seksi Penuntutan Alvisius Adrian Sombo mengatakan tim penyidik telah menemukan sekurangnya dua alat bukti yang sah untuk menetapkan dua tersangka yang bertanggung jawab atas dua proyek pembangunan jalan tersebut.
8: Anggaran kontrak pekerjaan untuk ruas Dema Vevero adalah sebesar Rp5.866.911.000, sedangkan untuk ruas distrik Kombai dan distrik Firibage nilai kontraknya adalah sebesar Rp6.273.69.453.76 yang sudah cair 100%. Dalam rangkaian proses penyidikan, tim penyidik telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi secara maraton. Untuk perkara pertama, kami telah memeriksa 22 orang saksi, sementara untuk perkara kedua, kami telah memeriksa 20 orang saksi.
7: Selain itu, berdasarkan pemeriksaan fisik di lapangan bersama ahli konstruksi jalan, ditemukan realisasi pengerjaan fisik sangat jauh dari target kontrak. Ia mengungkapkan akibat perbuatan para tersangka, total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai 10,64 miliar dengan rincian kerugian negara pada proyek ruas Dema Vevero sebesar 4,58 miliar dan ruas Kombai Firiwage sebesar 6,05 miliar rupiah.
8: Selain itu, pada tanggal 14 September, penyidik bersama ahli telah melaksanakan pemeriksaan lapangan dan lokasi pekerjaan di mana hasil pemeriksaan ahli konstruksi bobot pekerjaan yang telah dikerjakan hanya 2,91% untuk pekerjaan pembangunan jalan distrik Kombai dan distrik Firiwage, sedangkan untuk pekerjaan pembangunan jalan ruas Dema Vevero, bobot total pekerjaan hanya 10,36%. Untuk masing-masing perkara, oleh karena itu, pada hari ini, tim penyidik secara resmi menetapkan dua orang tersangka yang bertanggung jawab atas kedua proyek pekerjaan jalan tersebut.
7: Lebih lanjut dikatakan, guna kepentingan penyidikan dan mempercepat proses penyelesaian perkara, penyidik langsung melakukan penahanan terhadap tersangka RP di lapas kelas 2A Abepura selama 20 hari ke depan, sekaligus menegaskan penanganan perkara korupsi ini akan dituntaskan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yang dilakukan oleh Kejati Papua. Dari Kota Jayapura, Nalik Solia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ke informasi lainnya, di mana pemerintah Provinsi Lampung menambah anggaran 35 miliar rupiah melalui APBD perubahan 2026 untuk mendukung pembebasan lahan proyek pelebaran jalan ruas RE Marta Dinata hingga Padang Cermin. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Robi Yudestika.
9: Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikullah mengatakan, pada APBD Murni 2026, pihaknya sebelumnya telah menyiapkan sekitar 25 miliar rupiah untuk pengadaan tanah. Namun setelah dilakukan perhitungan di lapangan, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi sehingga diperlukan tambahan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Dengan tambahan anggaran tersebut, proses pembebasan lahan di Kepala Dinas Bina Marga Bina Konstruksi Provinsi Lampung M. Topikullah mengatakan, pada APBD Murni 2026, pihaknya sebelumnya telah menyiapkan sekitar 25 miliar rupiah untuk pengadaan tanah. Namun setelah dilakukan perhitungan di lapangan, anggaran tersebut dinilai belum mencukupi sehingga diperlukan tambahan anggaran sekitar 35 miliar rupiah. Dengan tambahan anggaran tersebut, proses pembebasan lahan diharapkan dapat berjalan lebih optimal, sehingga pekerjaan pelebaran jalan dapat terus dilanjutkan. Dalam proyek ini terdapat 184 bidang tanah yang terdampak di wilayah Kota Bandar Lampung. Sementara di Kabupaten Pesawaran terdapat 174 bidang tanah. Ditambahkannya proses pengadaan tanah di Pesawaran saat ini lebih maju dibandingkan wilayah Bandar Lampung. Dari 174 bidang tanah terdampak di Pesawaran, sebanyak 103 bidang telah melalui proses appraisal dan masuk dalam daftar nominatif.
10: 35 miliar itu hanya diperuntukkan untuk pembebasan lahan. Yang pada murni kita hanya sediakan 25 miliar dan kita pikir kita coba untuk hitung itu kurang, maka kita perlukan tambahan sekitar 35 miliar untuk pengadaan tanah. Ada dua wilayah, ya. Wilayah Pesawaran sama wilayah Bandar Lampung. Ini panitia pengadaan tanahnya, pembuatnya itu sendiri-sendiri, ya, yang di wilayah pesawaran itu Kantah Pesawaran yang di wilayah Bandar Lampung, itu wilayah Kantah Bandar Lampung, bukan Bandar Lampung. Nah ini yang di Bandar Lampung ada 184 bidang. Saya lupa luasnya, kalau yang di Pesawaran 174 bidang, ya. Ada selisih 10 bidang ya. Tapi kalau luasan lebih luas yang di Bandar Lampung dibandingkan dengan yang di Pesawaran.
9: Pembangunan dan pelebaran jalan pada dua paket pekerjaan tersebut saat ini telah mencapai progres 40%. Pekerjaan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kondisi lalu lintas di jalur tersebut. Karena jalur ini merupakan jalur penting bagi masyarakat dan belum memiliki jalur alternatif yang memadai. Dari Bandar Lampung, Robi Destika, Pro 3 RRI Trismegah Udara untuk Indonesia.

0: Nanti kami pantau kembali ya bagaimana tim liputan kami di hari ulang tahun ke-81 TNI ya, untuk menyampaikan siaran langsungnya nanti peringatan hari ulang tahun ke-81 Tentara Nasional Indonesia atau TNI.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Perdagangan mengatakan para Menteri Perdagangan G20 menolak upaya menjadikan pangan sebagai instrumen tekanan geopolitik. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Presiden Prabowo Subianto memanggil Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Syahganda Nenggolan dan Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono untuk menghadap di kediaman pribadi Kepala Negara di Hambalang, Bogor, Jawa Barat pada Minggu 4 Oktober 2026 guna membahas penguatan peran Bakom dalam menyampaikan program, hasil, dan manfaatnya kepada masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan, Presiden Prabowo meminta Bakom membangun komunikasi yang lebih dekat dengan masyarakat serta menekankan penggunaan bahasa yang sederhana agar komunikasi pemerintah mudah dipahami. Kelompok G7 mengumumkan rencana melepas hingga 100 juta barel minyak dan solar selama 4 bulan yang akan dimulai segera untuk mengatasi kekhawatiran pasokan global yang telah mendorong harga bahan bakar melonjak tajam. Pelepasan cadangan tersebut mencakup solar dalam jumlah besar pada 20 hari pertama dengan kemungkinan pelepasan tambahan jika diperlukan setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam melarang ekspor solar Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, Novak Djokovic mengalahkan Alexander Zverev dengan skor 4-6, 6-4, 6-4 dalam laga 3 set di National Tennis Center pada Minggu 4 Oktober 2026 untuk melangkah ke semifinal China Open 2026 sekaligus mencatat 32 kemenangan beruntun di Beijing dan menjaga peluang meraih gelar ketujuh. Catatan tersebut menjadikan Djokovic sebagai petenis tunggal putra dengan penampilan terbaik dalam sejarah level tour era Open setelah melewati rekor Rafael Nadal yang sebelumnya mengoleksi 31 kemenangan beruntun di Roland Garros. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur, dengan penyidik terus mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Hairul Umam.
1: Penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang di lingkungan pemerintah Kota Madiun, Jawa Timur. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih mengumpulkan dan menganalisis alat bukti untuk memperkuat konstruksi perkara secara menyeluruh. Pendalaman dilakukan untuk mengetahui keterkaitan antar pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Menurut Budi, proses pendalaman juga diperlukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebelum KPK menentukan langkah hukum berikutnya. Budi memang menegaskan perkara tersebut masih berada pada tahap penyidikan berdasarkan surat perintah penyidikan umum dan hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan gratifikasi dan TPPU di lingkungan Pemkot Madiun.
1: Maupun barang bukti elektronik tersebut, penyidik akan melakukan analisis dan pendalaman lebih lanjut untuk menguatkan konstruksi perkara secara utuh, termasuk keterkaitan antara pihak-pihak maupun peristiwa yang relevan dengan dugaan penerimaan gratifikasi dan TPPU. Proses tersebut sekaligus dilakukan untuk melengkapi kecukupan alat bukti sebagai dasar dalam menentukan langkah hukum selanjutnya, termasuk apabila nantinya telah terpenuhi kecukupan alat bukti untuk kemudian menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai tersangka.
2: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menegaskan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan gratifikasi dan TPPU di Pemkot Madiun.
3: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan,
2: KPK telah menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik usai melakukan penggeledahan di kantor Dinas Perdagangan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun, Jawa Timur. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang menjerat mantan Wali Kota Madiun, Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. KPK juga mendalami dugaan praktik pemerasan terkait proyek di lingkungan pemerintah Kota Madiun. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: APBN 2027 memiliki ruang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun menurut Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede, keberhasilannya lebih ditentukan oleh kualitas implementasi dibandingkan dengan besarnya anggaran. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
4: Jadi tantangannya 2027 adalah bagaimana memastikan pergeseran tersebut ini menghasilkan.
5: Pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2027 selayaknya tidak hanya fokus pada seberapa besar uang yang dibelanjakan, tetapi lebih fokus pada seberapa besar hasilnya, baik dari sisi pertumbuhan ekonomi, produktivitas, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepala Ekonom Bank Permata Joshua Pardede menyampaikan hal tersebut dalam media briefing Kementerian Keuangan tentang APBN 2027 di Bogor, Jawa Barat pekan ini. Menurut Joshua, keberhasilan APBN 2027 lebih ditentukan oleh kualitas implementasinya daripada besar anggarannya. Karenanya pemerintah harus memastikan belanja negara benar-benar memberikan hasil nyata bagi perekonomian, bagi dunia usaha, dan bagi masyarakat.
4: Belanja tentunya kita harapkan ini tetap diarahkan untuk menghasilkan target yang positif juga kepada target pembangunan, yakni kemiskinan ditargetkan 6 hingga 6,5%, pengangguran 4,3-4,7%, lalu juga dari sisi penciptaan lapangan kerja baru ya 2,57 hingga 3,49 juta pekerjaan baru dan juga peningkatan pekerjaan formal. Ya, ini penting karena keberhasilan APBN itu pada akhirnya bukan diukur dari seberapa persentase realisasi belanja, tapi juga apakah target-target kesejahteraan yang benar-benar tercapai.
5: Dalam APBN 2027, pemerintah mengalokasikan anggaran belanja yang sangat besar, bahkan terbesar dalam sejarah, yaitu lebih dari Rp4.106 triliun. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam kegiatan yang sama di Bogor mengatakan, belanja negara itu sesuai visi APBN untuk mendorong pertumbuhan, to grow, untuk melindungi masyarakat, to protect, dan untuk transformasi, to transform.
6: APBN 2027 ini untuk mewujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, tumbuh lebih tinggi, sejahtera, lebih cepat. APBN menumbuhkan, to grow, APBN melindungi, to protect, APBN mendorong transformasi, to transform. Tapi tentu saja ini harus dijaga, ya, defisit 2-3%, ya, rasio utang terhadap PDB juga di bawah 60%. Sekarang ini syukur masih sekitar 40%.
5: Guna melindungi masyarakat, APBN mengalokasikan anggaran untuk perlindungan sosial, ketahanan pangan, transfer ke daerah, subsidi pangan, serta subsidi energi. Tantangan realisasinya adalah bagaimana pemerintah menggeser orientasi fiskal tidak hanya sekedar pada penyerapan anggaran, tetapi juga menilai capaiannya. Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan, menyusul prediksi musim hujan yang mundur sebulan. Tiga Budiman melaporkan selengkapnya.
7: Listrik itu ada hujan tipuan atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso.
8: Pendengar, BMKG mengingatkan petani di Jawa Tengah agar mewaspadai fenomena hujan tipuan atau hujan salah mongso menyusul prediksi hujan mundur hingga 3 dasarian atau sekitar 1 bulan di sejumlah wilayah. Kepala Stasiun Klimatologi Jawa Tengah Guruh Ciptanto meminta petani tidak terburu-buru memulai masa tanam hanya karena hujan turun setelah kemarau panjang. Menurutnya hujan yang terjadi pada masa peralihan musim belum tentu menandakan musim hujan telah tiba secara penuh. Peringatan tersebut terutama ditujukan kepada petani yang mengandalkan lahan tada hujan. Kesalahan menentukan waktu tanam berisiko menyebabkan tanaman kekurangan pasokan air jika hujan turun hanya bersifat sementara. Guru menjelaskan informasi awal musim hujan menjadi acuan penting dalam menentukan waktu penyemaian dan penanaman. Oleh karena itu, petani diminta memperhatikan perakiraan cuaca dan tidak hanya mengandalkan satu atau dua kali kejadian hujan. BMKG memprediksi keterlambatan musim hujan tahun ini dipengaruhi oleh fenomena iklim global atau El Nino.
7: Apa yang menjadi informasi BMKG? Misalkan, petani, mereka mau tanam, jangan terlebih dulu menanam kalau misalkan, oh ada hujan. Karena hujan-hujan musim kemarau panjang ini di dalam bahasa publik itu ada hujan tipuan. Atau di dalam bahasa Jawanya hujan salah mongso. Jadi yang seperti itu akan justru nanti sudah kita membibit, membuat bibit ternyata tidak bisa ditanam karena salah mongso tadi.
8: Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, Yoga Sambodo menyebutkan, sejumlah wilayah diperkirakan mulai memasuki musim hujan pada awal November, sementara daerah lain baru mengalaminya pada akhir November hingga pertengahan Desember.
9: Biasanya adalah di daerah pegunungan tengah, daerah Banyumas, Banjarnegara, Wonosobo, itu yang hujannya duluan. Nah, kalau pesisir Semarang itu biasanya hampir sama dengan Semarang, Rembang, Pati itu nanti agak terakhir-terakhir, begitu. Yang jadi tadi disampaikan bahwa betul awal musim hujan, tapi tidak seluruh Jawa Tengah musim hujan segitu.
8: Lebih lanjut, ki awal hujan diperkirakan mundur, BMKG menegaskan durasi musim hujan secara umum tetap berada pada kategori normal. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Puncak musim kemarau dan dampak kombinasi El Nino serta IOD positif di Kediri diperkirakan masih berpotensi berlangsung hingga November 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anna Kusuma.
10: Dampak fase El Nino dan IOD positif masih mempengaruhi kondisi musim kemarau di wilayah Kediri dan sekitarnya. BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri dalam hal ini memperkirakan bahwa periode puncak dan masa kritis musim kemarau di tahun 2026 ini masih akan berlangsung hingga bulan Oktober sampai dengan bulan November. Meski memasuki Oktober mulai terdapat pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan, kejadian hujan masih bersifat lokal dan juga sporadis. Ketua Tim Kerja Meteorologi Publik BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Doho Kediri, Satria Kridanugraha menjelaskan bahwa pertumbuhan awan yang mulai terlihat dalam beberapa hari terakhir terpantau melalui citra radar cuaca. Menurutnya, hujan yang terjadi belum merata karena dipengaruhi kondisi atmosfer dan juga karakteristik wilayah masing-masing. Selain itu, perbedaan suhu dan juga kondisi geografis turut mempengaruhi pembentukan awan konvektif, terutama di wilayah dataran rendah yang memiliki suhu lebih tinggi dan juga proses penguapan lebih besar.
11: El Nino ini adalah fenomena yang menyebabkan kemarau itu lebih kering daripada normalnya dan lebih panjang daripada normalnya. Jadi yang perlu diwaspadai otomatis dengan adalah kekeringan. Nah, saat ini sebagian besar wilayah di wilayah Jawa Timur termasuk Kediri dan sekitarnya itu masuk pada puncak musim kemarau, sedangkan Oktober itu normalnya itu sudah masa peralihan ke musim penghujan, tapi karena ada fenomena El Nino ini dan Oktober diprediksikan curah hujan di wilayah Kediri dan sekitarnya masih cukup rendah, berkisar 0-50 mm per bulan.
10: Sementara itu, PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Doho Kediri, Taufik Hermawan, turut mengingatkan masyarakat Kediri Raya untuk tetap memperhatikan kondisi kesehatan selama puncak dan masa kritis musim kemarau 2026 ini.
12: Masyarakat di Kediri saat ini fasenya masih terdampak El Nino ya, atau puncak musim kemarau tentunya. Nah, ini kami menghimbau agar tetap menjaga kesehatan, agar tetap menjaga daya tahan tubuh, menghindari aktivitas-aktivitas di luar untuk sementara waktu. Karena musim kemarau puncak musim kemarau ini bisa berakibat pada kesehatan masyarakat jika terlalu sering berinteraksi di luar ruangan.
10: BMKG mengimbau masyarakat Kediri Raya untuk tetap waspada terhadap dampak puncak musim kemarau meskipun hujan lokal mulai terjadi di sejumlah wilayah. Masyarakat diharapkan menjaga kondisi kesehatan, membatasi aktivitas di luar ruangan saat cuaca terasa terik, serta menyesuaikan aktivitas dengan perkembangan kondisi cuaca. Ana Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. DPRD Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten mempercepat penanganan tanggul Sungai Silempeng yang jebol karena berpotensi menyebabkan banjir dan merusak persawahan terutama menjelang masa tanam. Miftahuddin Teddy melaporkan.
13: Tanggul yang jebol di tanggul Sungai Silempeng.
14: Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Sumar Rasul meminta tanggul Sungai Silempeng di Kecamatan Siwalan yang jebol segera ditangani. Hal itu disampaikan setelah dirinya bersama DPU Taru Kabupaten Pekalongan meninjau langsung kondisi tanggul. Sumar mengatakan terdapat 3 titik tanggul yang mengalami kerusakan. Penanganan diminta dioptimalkan karena kondisi tersebut terjadi menjelang masa tanam dan berpotensi mengganggu lahan pertanian warga.
13: Ini sudah kita lihat secara langsung dan memang tanggul itu berlangganan tiap tahun jebol dan
14: menurutnya pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk penanganan tanggul Sungai Silempeng mulai dari titik bagian selatan hingga utara. Pekerjaan peninggian tanggul saat ini telah berjalan sekitar 50%. Namun Sumar meminta 3 titik yang jebol didahulukan agar segera kembali berfungsi. Terlebih derasnya air sungai berpotensi membawa air asin masuk ke area persawahan masyarakat. Sementara itu Kepala Bidang PSDA DPU Taru Kabupaten Pekalongan Pujo Pramudiakto mengatakan pekerjaan utama mencakup peninggian tanggul sepanjang sekitar 920 meter. Tanggul akan memiliki lebar sekitar 4 meter dengan peninggian kurang lebih 1 meter.
13: Kurang lebih 1 miliar mungkin.
15: Ini rencana ditarget sampai kapan, Pak?
13: Ditarget mungkin sesuai dengan kontrak yang ada itu akhir November.
14: Adapun penanganan sementara terhadap 3 titik tanggul yang jebol diperkirakan membutuhkan waktu 1 hingga 3 hari. Ia mengajak masyarakat ikut menjaga dan merawat tanggul agar kerusakan tidak kembali terjadi. Dari Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan para guru. Faiz Putra melaporkan selengkapnya.
16: Memperingati Hari Guru Sedunia, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Kota Surabaya menyoroti sejumlah tantangan utama yang dihadapi para pendidik saat ini, mulai dari adaptasi teknologi hingga perlindungan hukum dan kesejahteraan guru. Ketua PGRI Kota Surabaya Agnes Warsiati menyampaikan bahwa guru di era saat ini dituntut untuk terus mengembangkan kompetensi diri agar mampu mengimbangi karakteristik peserta didik yang didominasi oleh generasi alfa. Guru dituntut untuk selalu relevan dalam menghadapi pesatnya teknologi seperti pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau AI.
17: Guru memang harus terus ya, mau tidak mau, suka tidak suka ya dia harus untuk pelatihan AI, pelatihan coding, macam-macam itu. Karena kalau enggak ya kita nggak bisa mengikuti mereka karena dengan tantangan teknologi yang luar biasa ini, maka kita juga harus mengimbangi.
16: Sementara salah satu guru honorer di Surabaya, Arina Manasika, menyebut bahwa pendidikan di Indonesia dapat dikatakan cukup tertinggal lantaran tidak adanya konsistensi pengajaran yang seimbang saat di sekolah dengan di rumah.
18: Karena kadang gini, pembelajaran yang kita sampaikan di sekolah itu ya hanya berlaku ketika di sekolah, kalau di rumah enggak. Sedangkan kalau di luar itu meski dia WFH ya, sekolah daring atau apalah itu tetap mereka bertanggung jawab penuh dengan tugasnya masing-masing. Kalau di Indonesia itu kebanyakan ya orang tua yang bertanggung jawab atas tugas-tugas anak itu gitu.
16: Selain itu, isu kesejahteraan juga menjadi sorotan utama di momen peringatan Hari Guru Sedunia ini. Melalui momentum ini, harapannya para guru kembali dihormati dan dihargai oleh masyarakat serta mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan yang layak dari pemerintah. Faiz Putra melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiran cuaca Indonesia untuk Senin 5 Oktober 2026. Bersama saya Ina, mari simak informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di pesisir timur Sumatera Utara, di pesisir barat Bengkulu, di Kalimantan Timur bagian utara, di Selat Makassar, dan di Papua Pegunungan. Daerah pertemuan angin diperkirakan terjadi di Laut Andaman, di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan Jawa, Laut Jawa, Laut Sulawesi, Laut Halmahera, dan di perairan utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan cumulonimbus di sejumlah wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Samudra Hindia Barat Aceh hingga Kepulauan Mentawai, Kalimantan Barat, Timur dan Utara, Selat Malaka bagian utara dan tengah. Untuk itu, selalu ikuti informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Untuk perakiraan cuaca Indonesia, kita awali dari Pulau Sumatera. Terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Padang, dan Jambi, berawan tebal di Banda Aceh dan Bandar Lampung, udara kabur di Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan Palembang, dan yang terakhir asap atau kabut di Bengkulu. Kita bergeser ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Terdapat potensi hujan sedang di Bandung, hujan ringan di Serang dan Semarang, berawan tebal di Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, dan Mataram, dan cerah berawan di Kupang. Kita beralih ke Pulau Kalimantan, terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, hujan ringan di Samarinda dan Pontianak, asap atau kabut di Palangkaraya dan Banjarmasin. Kemudian untuk Pulau Sulawesi, terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, berawan tebal di Gorontalo dan Palu, kemudian Kendari, cerah berawan Manado dan Makassar. Untuk Maluku dan Papua, terdapat potensi hujan ringan di Jayawijaya, berawan tebal di Jayapura, Nabire, dan Ternate, udara kabur di Sorong, Manokwari, dan Ambon, kemudian berawan di Merauke. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, waspadai gelombang dengan ketinggian 2,5 sampai 4 meter berpotensi terjadi di Samudra Hindia Barat Bengkulu hingga Lampung, Samudra Hindia Selatan Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Masyarakat pesisir juga diimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Timur, pesisir NTB, pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
1: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
2: Pernahkah kamu membayangkan berjalan di antara kabut tipis di pegunungan Dieng atau menikmati senja di atas pasir putih Raja Ampat? Indonesia bukan hanya indah, tapi juga penuh cerita, tradisi, dan keajaiban yang menunggu untuk dijelajahi. Lewat Jelajah Wisata Nusantara, kami akan mengajak kalian berpetualang, menemukan tempat-tempat menakjubkan, menyelami budaya lokal, dan mencintai negeri ini lebih dalam. Dengarkan Jelajah Wisata Nusantara setiap hari Minggu pukul 14.10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 RRI.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Enggak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.
2: Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya rasa, punya cerita.
3: Karena itu, kami ajak Anda jelajahi kelezatan masakan tradisional Indonesia di acara Kuliner Nusantara. Mulai dari rendang Padang yang melegenda, sampai papeda khas Papua yang unik dan menggugah rasa.
2: Temukan resep-resep rahasia, kisah di balik hidangan, dan budaya yang melekat dalam setiap suapan.
3: Dengarkan Kuliner Nusantara setiap Sabtu pukul 13.45 dan Minggu pukul 14.45 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Kuliner Nusantara,
3: bukan sekedar rasa, ini cerita Indonesia.

0: Hai, aku judi online. Aku lagi viral banget. Banyak yang tergoda denganku. Tapi ada rahasia tentangku yang tak kamu ketahui. Mau tahu? Dengerin aja sendiri pengakuan para admin judol berikut ini.
1: Bukan dia jago ngitung, sudah diprediksi dan segala. Enggak, lagi dikasih tuh udah. Bisa diaturin sama kami. Dikasih dia menang ke sekarang.
2: Jadi memang udah di setting semuanya tuh.
1: Orang kartunya dikasih kocok sendiri, bagiin sendiri, itu aja masih bisa diakalin.
3: Ya orang statement bos sayanya aja, kalau judi online itu bisa bikin kaya, ya ngomong ke kalian ya, ke saya. Ya kalian gak saya bayar mahal gitu.
0: Masih mau terjerat lingkaran sesat ini? Niat untung malah buntung.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.

0: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakannya Anda bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213844545 atau di 0813863523172 di 3866712. Silakan ya, Anda bisa berkomentar. Ada beberapa topik yang sudah kita siapkan di pagi hari ini. Yang pertama soal final FIFA Asian Cup. Nah, ini nanti Indonesia apakah mampu mengukir sejarah sebagai juara untuk yang pertama kalinya dalam gelaran FIFA Asian Cup pertama ini ya di Indonesia. Jadi pertandingan final edisi perdana FIFA Asian Cup 2026 mempertemukan dua musuh bebuyutan, yaitu Timnas Indonesia versus Thailand pada hari ini pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Peluang Timnas Indonesia dilihat berbagai kalangan cukup besar mengamankan trofi juara. Jadi perbandingannya 55-45. Ada beberapa faktor seperti dukungan 67.000 suporter tuan rumah, di mana sebanyak 67.000 tiket sudah ludes terjual. Kemudian Indonesia memiliki keuntungan waktu istirahat satu hari lebih lama dibandingkan dengan Thailand. Indonesia menyelesaikan laga grup pada Kamis 1 Oktober, sementara Thailand baru bermain pada Jumat 2 Oktober. Nah, ini diharapkan bisa menjadi peluang kebugaran tim dibandingkan dengan Thailand. Nanti kita akan bahas lebih jauh soal ini ya. Yang kedua, nanti kita hadirkan siaran langsung Parade HUT ke-81 Tentara Nasional Republik Indonesia 2026 ini. Jadi peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 menjadi momentum penting untuk merefleksikan posisi kekuatan pertahanan Indonesia. Di tengah dinamika geopolitik global yang tidak menentu dan juga lompatan teknologi yang masif, TNI diharapkan berbagai kalangan ini bisa melakukan transformasi besar. Jadi di usianya yang ke-81, TNI diharapkan pada potensi perang modern yang bukan lagi sekedar adu kekuatan fisik tentara ataupun persenjataan seperti tank dan pesawat di medan tempur terbuka. Jadi perang modern ini adalah konflik yang memanfaatkan integrasi teknologi tinggi, manipulasi informasi, dan juga serangan di berbagai dimensi sekaligus. Ini dilakukan lewat jaringan siber. Nah, ini adalah gambaran perang modern yang diharapkan berbagai kalangan termasuk masyarakat agar ada transformasi besar TNI untuk menghadapi potensi perang modern tersebut. Tema untuk HUT TNI ke-81 yaitu TNI kuat bersama rakyat, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Nah, ketiga, kita angkat tema nanti mengenai HUT TNI juga ya, bagaimana menjaga kedaulatan, memperkuat profesionalisme, dan juga menjawab tantangan pertahanan masa depan. Nanti kita hadirkan juga pembahasan waspada musim flu dan juga pantauan lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Baik, ada Ibu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi.
1: Selamat
0: pagi, Bu Indra.
1: Ya ini, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, iya. Ini begitu muncul Bu Zaini bicaranya tentang sepak bola. Tapi beberapa hari ini hati Bu Indra juga berbunga-bunga mengikuti perkembangan dari PSSI India. Garuda kita sepertinya sedang terbang tinggi menjulang dan nanti malam mencoba melawan gajah ini.
0: Musuh bebuyutan ini Thailand ini, Bu.
1: Iya, iya. Itu yang diharapkan Bu Zaini. Lalu menjelang hari TNI ya.
0: Hari ini Bu, hari ulang tahunnya TNI, 5 Oktober. Iya.
1: Nenek-nenek udah pensiun jadi ingatnya tuh ini. Jadi hari ini nanti kita lihat siaran langsung ya. Caranya. Iya. Iya. TNI kita berkenaan dengan kemarin juga dibahas mengenai kekhawatiran kita pada AI.
0: Iya, betul.
1: Jadi
0: perang masa depan ini AI nanti bermain juga itu.
1: Nah, itu yang mudah-mudahan bisa membuat kita menjadi lebih apa?
0: Lebih siaplah begitu ya, Bu ya.
1: Iya, karena terbayang enggak Bu Zain kalau ada yang ditembak, itu yang ditembak kan cyber.
0: Iya.
1: Apa? Robot-robot jadi. Untuk menang tidak ada korban jiwa ya.
0: Wah, Ibu nih kebanyakan nonton Terminator nih, film Terminator.
1: Iya, aduh hari ini cukup Bu Indra untuk curhat.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Ibu Indra di Cirebon ya. Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, pagi.
2: Selamat pagi, Pak.
0: Pagi, Pak Wibi. Makassar bagaimana? Sudah hujan belum?
2: Belum.
0: Waduh, belum hujan juga di Makassar ya. Daerah lain sudah hujan ini, Pak Bibi.
2: Iya, betul.
0: Silakan Pak Bibi, komentar yang mana?
2: Yang
0: Timnas.
2: Tadi TNI.
0: Oh, TNI, silakan.
2: Semuanya TNI bersama rakyat kuat.
0: Ya, temanya itu Pak, dari ruang tahun TNI.
2: Kemudian ada adil dan makmur ya.
0: Iya.
2: Ya, kalau TNI bersama rakyat itu pasti kuat, Bang.
0: Iya.
2: Tanpa didukung oleh rakyat tidak mungkin negara bisa kuat.
0: Iya.
2: Cuma adil makmurnya ini yang masih ditanyakan. Terima kasih.
0: Terima kasih, Pak Bibi ya. Pak Udin di Boyolali, Pak Udin, pagi.
3: Pagi.
0: Pagi, Pak Udin. Boyolali, Pak Udin, bagaimana kabarnya pagi ini?
3: Ya, saya dan Boyolali, alhamdulillah baik.
0: Baik ya, silakan komentar yang mana?
3: Nomor 5.
0: Nomor 5, oke, komentarnya.
3: Ya, semoga yang macet bisa jadi lancar gitu.
0: Amin.
3: Jadi kalau kota, terutama Jakarta gitu, jam sibuk pagi.
0: Pasti macet, Pak, Jakarta, ya.
3: Atau malam, macet itu adalah sesuatu yang wajar gitu.
0: Iya.
3: Ya, sabar aja. Terima kasih.
0: Terima kasih banyak, Pak Udin ya. Berikutnya ada Pak Upi di Bone. Pak Upi, selamat pagi. Pagi, Pak Upi. Bone, bagaimana kabarnya?
4: Alhamdulillah, masih kemarau.
0: Sama dengan Makassar kalau begitu ya. Belum hujan juga ya.
4: Sama.
0: Ya. Silakan, Pak Upi, mau komentar yang mana?
4: Saya mau pilih tiga tema ini.
0: Jangan banyak-banyak, Pak. Nanti ya, pendengar yang lain juga ya, mengantri. Dua aja, cukup.
4: Ini, ya, nomor satu.
0: Ya.
4: Nomor satu. Tentang ya, nanti final Indonesia lawan Thailand.
0: Ya.
4: Kemudian nantinya

0: ya secara konvensionalnya ya.
1: Ya, pramodern sekarang ya, begitu depan mata ya.
0: Pramodern sekarang itu bagaimana bisa menangkis isu-isu yang bisa menghancurkan negara ya, karena istilahnya kan sekarang bukan lagi istilahnya untuk menghancurkan sebuah negara, bukan untuk itu menggunakan persenjataan yang canggih atau lengkap bagaimana
1: ya.
0: Tapi untuk menghancurkan sebuah negara, bagaimana kita mempengaruhi merusak mental para rakyatnya
1: ya.
0: Seperti itu. Jadi sini TNI punya peran kuat untuk menjaga kedaulatan NKRI, baik itu di istilahnya baik itu di darat, laut, udara, dan di dunia maya.
1: Ya,
0: begitu.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi di Bone ya. Pak Atong di Pekanbaru, pagi Pak Atong.
2: Pagi.
1: Kabar Pekanbaru pagi ini?
2: Cuacanya hari udah kemarin sudah hujan deras.
1: Ya.
2: Entah dari mana kabut asapnya.
1: Oh, muncul lagi sekarang pagi ini?
2: Iya.
1: Waduh. Mudah-mudahan masih aman dan hujan lagi ya Pak Atong. Saya langsung pilihkan tema buat Pak Atong FIFA Asian Cup 2026. Silakan Pak Atong.
2: jadi lead up skema itu kita serahkan kepada yang ibunya ya,
1: ya.
2: John Edman. Kita menunggu kalau rasanya ya kita amat sangat ingin juara
1: ya.
2: Tapi ya doa juga akan saya komplain dengan Asian Games yang sudah selesai
1: ya.
2: Bung Zaini, Asian Games sudah selesai. Jadi multi event itu dilihat sekali cabang olahraga yang mana yang punya potensi. Jangan kemarin berangkat 430 atlet Bung Zaini.
1: Ya.
2: Hasilnya 5 emas, 10 perak, sekian perunggu. Jadi lain kali diseleksi sekali. Kalau minimal yang diberangkatkan itu atlet yang kemungkinan besar mendapatkan medali perunggu. Nomor 4 ke bawah itu kalau event-event internasional multi-event itu janganlah diberangkatkan. Besar biaya Bung Zaini, lebih
1: banyak. Yeah.
2: Memberangkatkan jenis dengan Aldila Suciadi 700 juta. Coba dihitung logika besar yang mana Bung Zaini. Itu saja Bung Zaini.
1: Baik Pak Atong, terima kasih, selamat pagi. Berikutnya Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, pagi Pak.
3: Selamat pagi Bang.
1: Pagi Pak Haryanto. Asap aman?
3: Dukung. Aman Bang.
1: Aman ya?
3: Aman, alhamdulillah. Saya dukung Timnas
1: ya.
3: Garuda di dadaku versus Gajah Putih kalau
1: enggak salah.
3: Ya. Tapi saya komentari itu TNI Bang ya.
1: Silakan.
3: Iya. Kalau mau damai, bersiaplah untuk perang. Sipis pacem parabelum. Kementerian. Itu bahasa apa itu Bang?
1: Ya betul. Bahasa Latinnya itu.
3: Kementerian Pertahanan Amerika aja ganti namanya Bang.
1: Ya.
3: Biar terdengar.
1: Kementerian Perang.
3: Dan jarang. Kementerian Perang. Ngeri ya. Saya bilang, wah, Donald Trump ini bukan main. Memang kondisi geopolitik sekarang kan tidak menentu Bang.
1: Ya.
3: Perang ada di mana-mana, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Akhirnya apa? Indonesia memperkuat alutsistanya, terus yeah. melakukan modernisasi, menambah jumlah personelnya, membentuk satuan-satuan baru, membentuk batalion TP, apa segala. Ada operasi militer perang, ada operasi militer selain perang.
1: Yeah.
3: Menjaga keutuhan, kedaulatan negara, kesatuan Republik Indonesia. Mereka mengabdi, berdedikasi, ada yang gugur di luar negeri, tugas-tugas pasukan perdamaian. Begitu juga di daerah konflik Papua, mereka membangun jembatan, menyediakan air bersih, membangun sumur bor.
1: Yeah.
3: Hadir pada saat penanganan bencana, yaitu kan Abang mendukung soal sembada pangan.
1: Yeah.
3: Ada yang tanam padi, tanam kedele, ada yang juga tanam tebu. Tapi jangan lupa
1: sudah multifungsi begitu ya TNI ya sekarang ya.
3: Seperti zaman dulu fungsi ABRI aja.
1: Yeah.
3: Anu Bang, perhatikan juga kesejahteraan, karena kesejahteraan itu ada hubungannya nanti itu Bang, dengan tingkat kedisiplinan. Karena ada anggota-anggota TNI katakan oknum yang berhadapan dengan persoalan hukum.
1: Yeah.
3: Hukum dan HAM itu harus dihormati. Akan ada aktivis yang apa disiram pakai air keras tuh Bang ya.
1: Yeah.
3: Karena itu ada kaitannya nanti mereka apa indisipliner. Nah, itu jadi
1: ujung pangkalnya kesejahteraan prajurit begitu ya.
3: Iya,
1: masalahnya di situ.
3: Ya. Disiplinan itu dengan kesejahteraan ya, semoga tetap diperhatikan oleh pemerintah ya.
1: Ya.
3: Jadi saya ucapkan terima kasih untuk pengabdiannya.
1: Baik, Pak Haryanto.
3: Thank you for your service, TNI. Terima kasih.
1: Terima kasih banyak Pak Haryanto, Pak Begi. Pak Darsono di Ciputat, pagi Pak Darsono. Selamat pagi, Pak. Di Ciputa, Tangerang Selatan, bagaimana kabarnya?

0: Gini.
1: Cerah.
0: Cerah cuaca ya. Mau komentar yang mana Pak Darsono?
1: Panas terus.
0: Ya.
1: Sama dengan Merdeka Barat juga gitu kan.
0: Sama, betul Pak.
1: Saya pilih ini olahraga itu ya.
0: Oh, bola ya nanti malam ya. Silakan Pak Darsono.
1: Kayaknya udah banyak benar yang kejual ya.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan menang Indonesia.
0: Amin.
1: Selamat ulang tahun juga TNI ya.
0: Ya.
1: Yang jaga negara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Darsono. Pak Ismail di Pariaman. Pagi Pak Ismail.
2: Selamat pagi.
0: Pagi. Bagaimana Pariaman kabarnya pagi ini?
2: Oh, alhamdulillah pagi ini cerah.
0: Cerah cuaca ya.
2: Ada hujan-hujan ringan dikit.
0: Alhamdulillah sudah ada hujan. Silakan. Mau komentar yang mana?
2: Tentang HUT TNI.
0: Ya, silakan.
2: Iya. Sepertinya pertama yang menjadi catatan saya adalah kesejahteraan TNI ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua, bagaimana menghadapi masa depan TNI ini bukan lagi perang fisik yang akan ya. Kita hadapi di tengah gencarnya masalah sosial media dan segala macam. Ini juga harus dikuasai oleh TNI karena ini bisa menggoyahkan negara dan efeknya yang kecil bisa jadi sangat besar kayak api gitu.
0: Ya.
2: Sesuatu yang terpanti dari kecil aja bisa menjadi menggubuh besar, itu sangat luar biasa. Dan ini sangat berbahaya bagi ketahanan negara nanti.
0: Ya.
2: Jadi tidak lagi perang fisik semata-mata. Jadi kita walaupun bagaimana pencagihnya senjata fisik, tapi kalau yang perang mental ini lebih berbahaya senjata.
0: Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ismail. Pak Soan di Samarinda, pagi Pak Soan.
3: Selamat pagi.
0: Pagi Pak, matahari tinggal berapa sekarang Pak Soan?
3: Satu masih itu. Yang satunya kasihan betul ya. Nggak digubris orang dia di bawah keliling-keliling cari perhatian tapi nggak digubris. Pak Ando, sudah bukan zamannya lagi gitu loh.
0: Ya.
3: Matahari cari perhatian begitu dan nggak zamannya lagi. Cuman di sini belum ada hujan Pak Jaya.
0: Sudah berapa hari Pak? Belum hujan-hujan?
3: Nggak ada.
0: Sama sekali belum ada? Sudah beberapa bulan ini begitu ya?
3: Di daerah tempat saya loh ya,
0: yeah.
3: Samarinda ini tempat saya, tapi Samarinda kan luas ya.
0: Yeah.
3: Samarinda Utara ini belum ada hujan, tapi kalau lain-lain tuh sudah hujan. Saya nggak tahu kenapa ini, karena mungkin saya mungkin ya berdosa banyak mungkin ya. Betul Pak Jaya ini, betul-betul tersiksa rasanya ini. Listrik sudah naik saya, hampir 1 juta.
0: Yeah. Oh begitu.
3: Iya, jadi sudahlah. Tapi ya bagaimana mau apa? Apalagi panas hati saya melihat Donald Trump yang teroris itu.
0: Ya.
3: Itu teroris sebetulnya Donald Trump itu.
0: Ya.
3: Dengan jadi tentara mudah-mudahan waspadalah dengan itu ya. Begitupun di Papua mudah-mudahan tentara cepat bisa menyelesaikan itu dengan semangat yang adil makmur itu.
0: Ya.
3: Tapi saya bukan milih itu. Saya milihnya yang nomor satu.
0: Sepak bola, ya, FIFA Asian Cup.
3: Itu 3-1 itu, Pak Jaini ya.
0: Ya.
3: Cuman saya ini ngeri-ngeri sedap juga Thailand dan Indonesia ini. Kemarin itu ngelawan itu berapa? 9-2 itu ngelawan siapa itu?
0: Bangladesh.
3: Bangladesh ya. Itu saya heran ya, pertahanan Indonesia itu segitu banyak bisa membobol, tapi kok masih bisa kebobolan gitu.
0: Ya.
3: Ini yang kita heran itu, kenapa ada apa di situ? Artinya kan pertahanan kita, apakah lini tengah kita yang tidak bagus, apa pada bagian-bagian mana itu? Tapi kan saya bukan pemain bola dan saya bukan pengamat. Cuman saya mengharapkan mudah-mudahan lah ya kita-kita ini memberikan kepada pelatih itu bisa menjadi supaya kekuatan itu
0: ya.
3: Rata begitu ya. Tapi nanti 3-1 kok Pak Jaini.
0: Begitu ya, 3-1 ya.
3: Kita tiga mereka.
0: Amin.
3: Ya itulah ya. Mudah-mudahan kita bisa menang.
0: Amin.
3: Ngeri-ngeri sedap bisa kebobolan. Makasih.
0: Baik, terima kasih Pak Soan. Satu lagi ada Pak Kosim di Kalimantan Tengah. Pak Kosim, pagi. Pagi Pak Kosim.
4: Iya, pagi Pak.
0: Pagi Pak. Kalimantan Tengahnya di mana Pak Kosim? Wilayahnya?
4: Di Kabupaten Kapuas Pak.
0: Oh, bagaimana Kapuas pagi ini kabarnya?
4: Alhamdulillah cuaca sudah agak lumayan
0: cerah,
4: walaupun
0: ya.
4: Hujan masih belum ada turun lagi ini.
0: Oh, mudah-mudahan cepat hujan ya hari ini ya Pak Kosim ya. Silakan komentarnya yang mana? Coba.
4: Bola Pak.
0: Bola, silakan.
4: Ya. Ya. Ya, mudah-mudahan timnas kita bisa jadi juara ya, walaupun amin. Tipis misalnya kan. Kalau prediksi saya sih ya tidak perlu cari yang banyak ya, Pak ya. Ya. 1-0 atau 2-1 sudah cukup.
0: Ya, yang penting jadi juara lah begitu ya, Pak Kosim. Ya,
4: benar,
0: ya.
4: Itu aja, Pak. Terima
0: banyak,
4: kasih.
0: Baik, terima kasih banyak, Pak Kosim ya. Pagi, Pak. Waalaikumsalam. Nah, baik, kita beralih ke informasi lainnya, di mana Mabes TNI Cilangkap menyempurnakan persiapan menjelang upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di lapangan utama Mabes TNI. Presiden Prabowo Subianto akan bertindak sebagai inspektur upacara pada pagi hari ini. Berikut laporan selengkapnya Pradipta. Pradipta.
5: Pak Zani dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net, pada pagi hari ini Mabes TNI Cilangkap terus menyempurnakan persiapan mereka menjelang pelaksanaan upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81. Dan di belakang saya saat ini di seberang sana ini sudah ada rangkaian mobil-mobil para menteri dari Kabinet Merah Putih yang terus berdatangan ke Mabes TNI Cilangkap untuk menghadiri langsung upacara peringatan hari ulang tahun TNI yang ke-81 dengan tema TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Selain daripada itu juga kendaraan maung yang ada di belakang saya ini sudah bersiap dan nanti akan digunakan oleh inspektur upacara melakukan inspeksi pasukan pada saat upacara dilaksanakan. Dan selain daripada itu juga seluruh elemen pendukung jalannya upacara ini sudah berada di Mabes TNI Cilangkap untuk mengikuti mulai dari prosesi upacara hingga nanti termasuk pelantikan dan juga peresmian yang dilakukan oleh Presiden, mulai dari 6 komando daerah militer, kemudian 1 divisi, 2 korps pasukan, kemudian 30 brigade infanteri teritorial pembangunan, 1 brigade infanteri marinir, lalu 1 brigade korps pasukan, 150 batalion infanteri, kemudian 3 batalion bantuan, 4 batalion infanteri marinir, serta 3 batalion korps pasukan. Dan persiapan juga terus dilakukan termasuk kesiapan daripada kelompok paduan suara Tentara Nasional Indonesia. Demikian dapat kami laporkan sementara dari lapangan utama Mabes TNI Cilangkap Jakarta. Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
7: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
8: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
9: Teku Markam yang terhianati. Teku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
10: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh untuk minum.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
0: Jalan Warta Berita, pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
2: Jadi jangan sampai terjadi otoritas-otoritas yang dimiliki oleh masyarakat sipil juga akan didistorsi oleh peran TNI misalnya yang berlebihan.
0: Pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan. Momentum hari ulang tahun ke-81 TNI menjadi refleksi hubungan TNI dengan masyarakat dalam kehidupan demokrasi. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menilai insiden penerbangan Fly Dubai direkayasa. Inilah warta berita selengkapnya Senin 5 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Memasuki pekan keempat pencarian korban KM Virgo Transport 8 terus dilanjutkan dengan Basarnas menyesuaikan pola operasi berdasarkan kondisi lapangan serta memperkuat dukungan terhadap kegiatan salvage. Berikut laporan selengkapnya Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan.
3: Tiga pekan berlalu, operasi pencarian dan pertolongan kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa tetap dilanjutkan tim SAR gabungan. Basarnas menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi lapangan dan perkembangan temuan korban selama operasi berlangsung. Penyesuaian dilakukan dengan mengalihkan pola operasi SAR gabungan nasional ke wilayah kerja kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak. Langkah tersebut tetap didukung kegiatan salvage untuk membantu pencarian serta evakuasi korban yang masih berada di dalam badan kapal. Kepala Basarnas, Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i, mengatakan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan dengan mempertimbangkan perkembangan di lapangan. Dukungan terhadap kegiatan salvage juga menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
1: Pelaksanaan operasi SAR KM Virgo Transport 8 tetap dilaksanakan. Operasi SAR Gabungan Nasional akan kami sesuaikan dan kami alihkan kepada operasi SAR di wilayah kantor SAR Banjarmasin, kantor SAR Palangkaraya, dan kantor SAR Pontianak, serta mendorong dan mendukung kegiatan salvage guna memastikan pencarian dan evakuasi korban di dalam badan kapal.
3: Selain pencarian di permukaan laut dan